0: di awal permainan.
1: Awalnya kan nggak tahu cara mainnya, tapi kayak ya orang-orang panitia di sini yang main gobak sodor itu kayak nunjukin cara mainnya, jadi kita bisa ngerti, terus diajarin kalau pelanggaran gimana, jadi kita semua bisa ngerti dan bisa main secara adil dan sangat seru gitu.
2: Serunya di mana?
1: Serunya soalnya kita bisa lawan wilayah-wilayah lain, terus kenal sama wilayah lain juga, tapi kita tetap mainnya kayak friendly match gitu, jadi seru banget.
3: Pernah sih waktu kecil kan main sama teman-teman di kampung gitu main, terus akhirnya pas ikut lomba yang di gereja ini jadi flashback kayak, wah, mengulang masa kecil gitu sih, seru banget pokoknya.
0: Tidak biasanya tempat ibadah mengadakan lomba-lomba menjelang kemerdekaan Indonesia, karena lazimnya yang mengadakan adalah warga di pemukiman. Gereja ini menggelar aneka lomba untuk meramaikan peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-81. Selain gobak sodor juga ada voli balon, estafet irama, dan nada iman.
4: Kita kan negara Indonesia ya Pak ya, jadi kita mempersatukan erat, kan sebelumnya sejarah-sejarah kan memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita melalui lomba ini agar semakin bahagia untuk memeriahkan kemerdekaan seperti itu.
0: Tepat di 17 Agustus nanti, pihak gereja akan mengadakan upacara bendera yang berkolaborasi dengan warga setempat untuk menjalin persaudaraan. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: 7 negara akan saling bersaing di turnamen sepak bola putri U16 Rikandi Merdeka Cup di Kudus, Jawa Tengah, Agustus mendatang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2 sama pada laga grup B Piala Presiden 2026 di Surabaya. Sempat tertinggal 2 gol, Persija bangkit hingga peluit akhir. Sementara di cabang olahraga lain, untuk memastikan persiapan atlet berjalan maksimal, tim The Chef The Mission Asian Games 2026 meninjau Pusat Pelatihan Nasional Sepak Takraw di Parepare, Sulawesi Selatan.
1: Pertandingan grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya berlangsung sengit sejak menit awal. Meski datang dengan persiapan minim, namun akhirnya Persija Jakarta mampu menahan imbang juara bertahan Port FC 2 sama pada laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Port FC sempat unggul 2 gol lewat Piradol Chamrat Sami dan Isam Abdallah. Namun, skuad Macan Kemayoran bangkit menyamakan kedudukan melalui Arliansyah Abdul Manan dan Stephen Loncar. Pelatih Persija Shin Tae-yong memuji daya juang anak asuhnya yang tetap fokus meski belum memiliki waktu latihan ideal. Turnamen ini sekaligus jadi ajang membangun kekompakan pemain baru menjelang Liga 1. Sementara itu, pelatih Port FC Saraut Trepan mengaku kecewa karena cederanya 2 pemain utama memaksa timnya mengubah taktik di tengah laga. Hasil ini membuat Port FC tetap memimpin klasemen grup B dengan 4 poin, sementara Persija menempati posisi ketiga dengan 1 poin. Komite Olimpiade Indonesia dan tim Chef The Mission Asian Games 2026 meninjau pelatnas sepak takraw di Gor Mandiri, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kunjungan pimpinan kontingen Torotua Pasaribu ini dilakukan untuk memantau persiapan teknis sekaligus memastikan kebutuhan logistik serta administrasi atlet terpenuhi.
2: Teman-teman atlet, ya, persiapan latihannya dan khusus untuk cabang olahraga sepak takraw, kita cukup confident, ya, melihat persiapan yang dilakukan, ya. Dan ini kan memang adalah merupakan agenda berkesinambungan pada cabang olahraga sepak takraw. Tapi melihat persiapan-persiapan para atlet baik putra maupun putri, kita punya kepercayaan diri, confidence bahwa sepak takraw ini bisa menyumbangkan medali nanti.
1: Pemusatan latihan yang berlangsung sejak 12 Juli hingga 15 September ini dibiayai mandiri oleh pengurus besar Ikatan Sepak Bola Takraw Indonesia. Pada Asian Games Nagoya 2026 mendatang, tim sepak takraw menargetkan medali emas di nomor kuadran dan tim. Target ini diharapkan melampaui pencapaian Asian Games edisi sebelumnya yang menyumbang 2 perak dan 1 perunggu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: 7 negara akan saling bersaing di turnamen sepak bola putri U16 Sri Kandi Merdeka Cup di Kudus, Jawa Tengah 14 hingga 23 Agustus 2026. Sebagai tuan rumah, Indonesia akan mengirimkan 2 tim mewakili Timnas Putri Indonesia, Tim Garuda Pertiwi dan Tim Putri Nusantara. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 ini adalah rangkaian akhir dari 2 turnamen sepak bola putri usia muda sebelumnya, yaitu Milk Life Soccer Challenge All Stars dan Hydro Plus Soccer League All Stars. Mayoritas pemain yang memperkuat 2 tim yang mewakili Indonesia di Sri Kandi Merdeka Cup 2026 nanti adalah hasil talent scouting di 2 turnamen tersebut. Tim Garuda Pertiwi akan dilatih oleh Timo Sneuman, sementara tim Putri Nusantara akan ditangani pelatih asal Jepang, Takumi Taniguchi. Di Sri Kandi Merdeka Cup, Indonesia akan bersaing dengan tim dari Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Yordania, dan juga Arab Saudi.
3: Ini adalah target antara. Target utamanya nanti prakualifikasi Piala AFC di bulan Oktober. Untuk itu, kita benar-benar mau talent scouting bukan cuman dari sisi pemainnya. 2 tim ini nanti akan dikecilkan menjadi tim utama yang kita pakai dan kita terjunkan di prakualifikasi Piala AFC. tapi tim kepelatihan kita juga seleksi.
0: Beralih ke informasi lain, perkembangan media sosial dan ekonomi digital terus melahirkan berbagai profesi baru. Salah satu yang kini tengah naik daun adalah profesi sebagai clipper konten. Berbekal gawai dan koneksi internet, tidak tanggung-tanggung, profesi baru ini disebut mampu menghasilkan pendapatan hingga puluhan juta rupiah per bulannya.
4: Biasanya ketika Anda sedang scrolling Instagram Reels, TikTok, ataupun video YouTube Shorts, Anda akan menemukan klip potongan dari podcast ataupun program TV kesayangan Anda. Tahukah Anda, di balik video-video singkat tersebut, ternyata ada satu profesi yang mendulang jutaan rupiah setiap bulannya. Namanya adalah clipper. Mau tahu? Yuk kita bahas.
5: Era digital mengubah cara masyarakat mengkonsumsi informasi secara radikal. Kebiasaan menonton format konten video pendek atau short

0: platform konten yang ada di media sosial kini menjadi tren utama dan strategi paling efektif dalam menarik atensi masyarakat. Pergeseran tren inilah yang melahirkan profesi baru, yaitu Clipper. Sesuai namanya, tugas mereka pada dasarnya adalah mengkurasi dan memotong video berdurasi panjang seperti podcast, vlog, ataupun liputan media menjadi puluhan potongan video pendek. Tak terbatas syarat umur dan tak perlu mengirim CV. Modal utama untuk menjadi seorang Clipper memang hanyalah segenggam smartphone serta koneksi internet. Namun tingginya potensi pendapatan berbanding lurus dengan ketatnya persaingan.
1: Awal mulai saya bulan Ramadan tahun kemarin. Awal-awal sih nggak tahu, hobi aja nge-clip video. Terus saya nggak ada nih buat media nyimpennya. Kan tahu sendiri kalau video pendek disimpen di HP cepat penuh. Nah, saya download TikTok tuh. Hobi-hobi aja. Saya potong-potong toto FYP. Ada brand-brand ngubungin, terus ada yang ngajak kerjasama YouTuber-YouTuber buat diklipin. 12 klipan ya hampir 4 juta sih.
0: Seiring berjalannya waktu dan masifnya media sosial, pekerjaan yang awalnya hanya dilakukan secara individu atau freelance ini kini telah berkembang pesat menjadi sebuah industri yang terstruktur. Bahkan banyak klip yang beredar di media sosial yang berasal dari agensi dan agregator khusus Clipper. Menjadi seorang Clipper tidak bisa hanya sekedar memotong video. Clipper juga dituntut untuk memahami algoritma media sosial, teknik bercerita atau storytelling, merangkai teks copywriting yang menarik, hingga memahami psikologi audiens agar konten yang diklip mampu viral di 3 detik pertama. Maka anggapan bahwa Clipper tak membutuhkan keahlian adalah salah besar.
2: Salah banget sih, karena kalau misal kita nggak punya skill buat viralin satu video, menurut aku nggak bisa berkembang sih di dunia Clipper. Jadi dia tuh pertama kunci satu itu dia harus tahu caranya videonya viral, karena kalau misal nggak tahu, banyak kok orang yang misal buat video tapi videonya nggak viral juga. Ya berarti ya kuncinya dia harus tahu videonya bisa viral apa enggak. Buat sekarang mungkin kalau buat freelance itu masih di belasan. Cuma dari beberapa teman aku yang emang udah pada jago-jago, itu tuh udah sampai ya 50-an juta. Itu jujur teman-teman dekat aku pribadi gitu. Udah segitu.
3: Artinya bisa sama.
2: Iya, achievable banget kalau misal kita seriusin.
0: Selain bagi perusahaan atau agensi, kehadiran Clipper juga menjadi angin segar bagi para kreator konten maupun influencer. Bagi para kreator, mengalokasikan dana untuk menyewa jasa Clipper bukanlah sebuah beban biaya, melainkan investasi untuk mempromosikan konten mereka dengan cara yang lebih organik.
4: Tidak terlalu signifikan langsung, cuman kelihatan growth-nya itu. Jadi ada setiap bulan tuh ada segini penaikan, ada segini kenaikan, dan setiap di kita ngelihat dari statistiknya viewers juga ada peningkatan gitu.
3: Artinya nggak langsung pesat ya?
4: Tidak langsung pesat, tapi itu justru yang kita sebenarnya kita cari gitu. Kita nggak mau terlalu langsung cepet gitu, karena kita takut kalau udah langsung cepet terlalu naik, nanti habis itu kita bingung mau ngapain di atasnya gitu.
0: Walaupun menjanjikan pendapatan yang fantastis, rendahnya batas masuk menjadi seorang Clipper membuat persaingan menjadi sangat ketat. Selain itu, resiko pelanggaran hak cipta akibat asal mengambil konten bisa saja menjadi batu sandungan. Pemahaman etika dan literasi digital serta manajemen konten yang baik menjadi bekal bagi seorang Clipper agar dapat menghasilkan uang dengan konsisten. Bintang Fatan, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
5: Gempa bermagnitudo 7,1 di Prefektur Kumamoto, Jepang merusak banyak bangunan termasuk pusat perbelanjaan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Sedikitnya 13 orang tewas akibat gempa bermagnitudo 7,1 di Prefektur Kumamoto, Jepang pada Selasa. Gempa ini juga merusak banyak bangunan, bahkan sebuah pusat perbelanjaan meledak diduga akibat gas yang bocor akibat guncangan gempa. Warga Kumamoto kini juga harus bersiap menghadapi gempa susulan yang diprediksi masih akan berlangsung hingga sepekan ke depan.
1: Suasana mencekam terjadi ketika gempa berkekuatan 7,1 yang mengguncang Prefektur Kumamoto di Jepang Selatan terekam kamera pada Selasa. Seperti yang terjadi di sebuah toko serba ada Muji, di mana sejumlah pengunjung tampak berjongkok di lantai, mencoba berlindung dengan ketakutan ketika gempa mengguncang. Warga juga merekam detik-detik runtuhnya tembok di sekitar kastil Kumamoto. Padahal ketika itu ada sejumlah wisatawan yang tengah berkunjung ke kastil yang berada di puncak Bukit Chuoku. Seluruh wisatawan telah dievakuasi ke tempat yang aman. Sementara kuil Kumamoto langsung ditutup untuk umum pasca gempa. Kastil Kumamoto adalah kastil bersejarah yang dibangun pada 1467 hingga 1607. Salah satu lokasi terparah akibat gempa di Kumamoto adalah pusat perbelanjaan Ion Mall. Menurut kantor berita NHK, sekitar 20 hingga 30 pekerja dilaporkan hilang dalam peristiwa itu. Pada Rabu pagi, tim SAR berhasil mengevakuasi 8 orang dari runtuhan Ion Mall, di mana 2 di antaranya meninggal dunia. Kerusakan di Ion Mall terjadi akibat ledakan sekitar 1 jam setelah gempa terjadi. Belum diketahui apakah ada hubungannya gempa dengan ledakan tersebut. Pihak pengelola mal menyatakan telah mengevakuasi seluruh pengunjung dan karyawan mal begitu gempa terjadi. Namun belum diketahui apakah ada orang yang masih bertahan atau masuk kembali ke dalam mal setelah gempa selesai. Sekretaris Kabinet Utama Jepang, Minoru Kihara, menyatakan diduga ledakan terjadi akibat kebocoran gas karena tim SAR mencium bau gas di dalam gedung. Namun penyelidikan atas kasus ini masih terus dilakukan. Gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang Prefektur Kumamoto, Jepang Selatan pada Selasa. Pusat gempa diketahui berada sekitar 20 km di selatan Pulau Kyushu. Kuatnya guncangan gempa membuat banyak bangunan runtuh. Menurut Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, sedikitnya 13 orang tewas akibat bencana ini. Selain itu, gempa juga memutus aliran listrik dan merusak jalur transportasi termasuk rel kereta. Badan Meteorologi Jepang menyatakan warga di sekitar daerah gempa harus waspada dan bersiap menghadapi gempa susulan yang diperkirakan masih akan terjadi dalam 1 minggu ke depan. Kondisi ini sangat memungkinkan memicu terjadinya longsor. Sebenarnya, ini bukan peristiwa pertama gempa dahsyat mengguncang Kumamoto. 10 tahun yang lalu terjadi gempa yang sama bermagnitudo 7, di mana 257 orang tewas dan lebih dari 2.739 orang terluka.
0: Momen menegangkan terjadi di pantai Seabright, Santa Cruz, California saat seorang penjaga pantai berusia 16 tahun menyelamatkan anak yang terseret ombak besar. Sementara yang viral di media sosial, ada sebuah gunung es berukuran raksasa terbalik di lepas pantai Ilulissat, Greenland, dan menyingkap bagian es yang sebelumnya tersembunyi di bawah permukaan laut.
2: Penyelamatan menegangkan terekam kamera saat seorang anak laki-laki berusia 10 tahun terseret ombak besar di pantai Seabright, Santa Cruz, California pada Sabtu. Seorang penjaga pantai yang masih berusia 16 tahun langsung menerjang laut untuk meraih korban yang terkulum gelombang ganas. Namun proses evakuasi tidak berjalan mudah. Ombak besar berulang kali menghantam keduanya, menjatuhkan mereka dan menarik mereka kembali ke tengah laut. Sejumlah warga sempat mencoba memberikan bantuan, namun kuatnya gelombang memaksa mereka mundur. Setelah beberapa kali percobaan yang menegangkan, penjaga pantai lain turut membantu proses evakuasi. Keduanya akhirnya berhasil membawa korban kembali ke darat dalam keadaan selamat. Korban kemudian diperiksa oleh petugas medis. Beruntung anak tersebut tidak mengalami luka serius dan langsung dipulangkan bersama kedua orang tuanya. Sebuah gunung es raksasa tenggelam secara dramatis di lepas pantai Ilulissat, Greenland pada Sabtu lalu. Peristiwa langka ini memicu ombak besar di sekitar lokasi dan berhasil direkam oleh seorang warga hingga viral di media sosial. Rekaman video memperlihatkan gunung es berukuran raksasa perlahan kehilangan keseimbangan sebelum akhirnya berputar dan terbalik di perairan. Saat gunung es berganti posisi, bagian es yang selama ini terendam di bawah permukaan laut muncul ke atas. Proses terbaliknya gunung es juga memicu gelombang besar yang menyebar ke perairan sekitar. Meski terlihat mencekam, tidak ada laporan mengenai korban luka maupun kerusakan akibat insiden ini.
0: Suasana meriah mengiringi perayaan ulang tahun dua anjing terapi yang ketiga di sebuah rumah sakit anak di New York, Amerika Serikat. Perayaan ini pun semakin menarik dengan tema sirkus yang diusung. Tidak kalah meriah, kebun binatang San Francisco menyambut kelahiran 4 anak flamingo baru. Kelahiran ini merupakan keturunan pertama bagi burung-burung tersebut dalam kurun waktu 9 tahun.
3: Suasana meriah mewarnai Cohen Children's Medical Center di New York pada Selasa. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk merayakan ulang tahun yang ketiga. Anjing bernama Dutton dan Queenie ini merayakan ulang tahun dengan pesta bertema sirkus. Perayaan diisi dengan lagu selamat ulang tahun, hadiah, serta kartu ucapan buatan anak-anak yang menjadi pasien rumah sakit. Dutton dan Queenie memiliki peran penting dalam mendampingi anak-anak yang sedang menjalani perawatan dan prosedur medis. Setiap harinya, kedua anjing ini membantu mengurangi rasa cemas, memberikan kenyamanan, serta membuat pasien anak-anak lebih tenang saat menjalani pengobatan. Kehadiran Dutton dan Queenie bagi banyak keluarga pasien bukan sekadar hewan pendamping, melainkan sahabat yang membawa semangat dan harapan di tengah masa-masa sulit. Di lokasi berbeda, kebun binatang San Francisco bulan ini menyambut kelahiran 4 anak flamingo chili yang baru. Ini merupakan keturunan pertama bagi burung-burung tersebut dalam kurun waktu 9 tahun. Anak pertama dari keempatnya mulai mematuk cangkangnya pada Sabtu 11 Juli sebelum akhirnya keluar 2 hari kemudian pada Senin 13 Juli.
4: To my astonishment, there was a chick sticking its head out from its parents' wing and attempting to feed. And after not seeing something like that for 9 years, it definitely brings like a tear to your eye. I was definitely very, very excited when I saw that. So it made all of the hard work worthwhile.
3: Petugas perawatan burung meyakini kelahiran anak-anak burung baru ini merupakan hasil dari perubahan yang mereka lakukan pada kandang flamingo. Khususnya memasang jaring pelindung di bagian atas kandang mulai Agustus tahun lalu. Sebelumnya, kandang tersebut terbuka sehingga memungkinkan spesies burung lain untuk terbang masuk ke dalam habitatnya. Hal ini menimbulkan resiko masuknya penyakit baru seperti flu burung yang dibawa oleh spesies lain. Perubahan itu pun tampaknya membuahkan hasil dengan lahirnya anak-anak flamingo baru pertama di kebun binatang itu sejak tahun 2017.
0: Demikian CNN Indonesia New Day, saya Iqbal Kuryadi, sampai jumpa.

0: Perempuan berusia 8 bulan yang diduga dijual ayah kandungnya di Jambi seharga 20 juta rupiah. Akhirnya kembali ke pelukan ibu kandungnya, Pemi Sri Rohani. Penyerahan berlangsung haru di Mapolda Jambi pada Rabu siang. Sang ibu langsung memeluk dan mencium buah hatinya yang terpisah selama 3 pekan terakhir. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar mengatakan, proses pengembalian bayi dilakukan dengan mengedepankan negosiasi sebelum dilanjutkan dengan proses penegakan hukum.
1: Telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Ya. Kami melibatkan dari teman-teman dari unit UPTD PPA Kabupaten Jambi. Kami dibantu, ya, karena peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Jambi yang mirip-mirip seperti ini, dan tentunya Polri harus mengedepankan negosiasi juga selain daripada nanti penegakan hukum sebagai upaya ultimum remedium.
0: Sebelumnya kasus ini mencuat setelah Pemi mengaku tidak bertemu dengan bayinya selama sekitar 10 hari dan mendapat informasi bahwa anaknya diduga dijual oleh suaminya seharga 20 juta rupiah. Pemi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Batanghari pada 17 Juli 2026. Bayi G sempat ditemukan dan diamankan di rumah aman UPTD PPA, namun kembali menjadi sorotan setelah diduga diambil secara paksa oleh sekelompok orang pada 24 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Good morning. Pagi hari ini kami berdua akan mengantarkan sejumlah berita penting untuk Anda di Good Morning. Bersama saya Alfian Raharjo.
3: Dan saya Lianita Ruhyat, langsung saja kita simak Good Morning selengkapnya.

0: Seorang perempuan di Tangerang, Banten menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan seorang pengendara motor saat dia berjalan sendirian di jalan. Warga resah lantaran kasus serupa sudah terjadi 3 kali dengan korban yang berbeda.
1: Sementara di Lampung, kasus kekerasan yang melibatkan siswa SMP terjadi 2 kali dalam sepekan. Salah satunya bahkan terjadi di ruang kelas dan terekam kamera hingga viral.
2: Video rekaman CCTV menunjukkan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan yang tengah berjalan sendirian di Jalan Nila 3 Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Seorang pria tak dikenal yang mengendarai motor mendekati korban melintas dari belakang dan menyentuh tubuh korban lalu melarikan diri. Kejadian ini membuat warga resah lantaran sudah terjadi beberapa kali di lokasi yang sama. Menurut pengurus RT setempat, kasus kekerasan seksual yang dilakukan pengendara motor tak dikenal sudah 3 kali terjadi dengan korban yang berbeda. Para korban adalah perempuan yang tinggal indekos di sekitar lokasi kejadian.
3: Korbannya sama atau berbeda?
4: Beda.
3: Pelakunya?
4: Pelakunya kita nggak tahu, karena ada yang pakai helm. Kemarin terakhir itu nggak pakai helm.
3: Motor? Dia
5: tahu warga sini juga atau?
4: Bukan.
3: Berarti motornya selalu berbeda, Bu?
4: Beda.
2: Kejadian ini pun telah dilaporkan ke aparat keamanan setempat, namun pelaku sampai saat ini belum ditangkap. Di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, kasus kekerasan terjadi di SMPN 5 Dente Teladas. Dalam video yang viral di media sosial, 2 siswa kelas 7 terekam kamera berkelahi di dalam kelas dan disaksikan siswa-siswa yang lain. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026. Parahnya kejadian serupa juga kembali terjadi 1 pekan berselang, tepatnya 24 Juli. 2 siswa yang berbeda terlibat perkelahian dan membuat salah satu siswa mengalami patah tulang tangan. Setelah menerima laporan dari orang tua, pihak sekolah menggelar mediasi dengan melibatkan kepala desa setempat dan berujung perdamaian. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang menjelaskan jika perkelahian berkaitan konflik lama yang sudah muncul sejak para siswa masih di bangku sekolah dasar.
6: Salah secara clear and clean dan telah terjadi kesepakatan damai. Orang tua murid yang bersangkutan, yang melakukan bullying, yang mematahkan tangan, telah bertanggung jawab kepada korban.
2: Meski para orang tua dari siswa yang terlibat perkelahian sepakat damai, seluruh kronologi peristiwa perkelahian tersebut tetap dilaporkan kepada Polsek Dente Teladas sebagai langkah antisipasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun konflik lanjutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang lurah di Medan, Sumatera Utara viral di media sosial setelah terekam mengejek warga yang mengeluhkan tidak adanya lampu penerangan jalan umum. Sang lurah kemudian ramai dicibir di media sosial.
1: Video viral lainnya memperlihatkan detik-detik seorang ibu melahirkan di dalam mobil di Kampung Tiuh, Balak 2, Waikanan, Lampung. Persalinan itu terjadi saat perjalanan sang ibu menuju ke puskesmas sejauh 12 km terhambat.
7: Ini saya pasang sendiri, Pak, 4 tiang ini pakai uang pribadi. Iyalah, nggak boleh nggak diceritakan.
8: Viral di media sosial, seorang lurah Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan bernama Shirley, yang diduga mengejek warga ketika mengeluhkan terkait persoalan lampu penerangan jalan umum. Dalam video ini terdengar seorang warga menceritakan terkait keresahannya kepada Wali Kota Medan, Riko Waas, soal keamanan di Jalan Paya Pasir. Warga menyebut dirinya mengeluarkan uang pribadi untuk membeli dan memasang lampu jalan. Terkait hal ini, Inspektorat Kota Medan telah memanggil dan meminta klarifikasi dari sang lurah. Shirley terindikasi kuat melanggar kode etik dan mendapatkan hukuman disiplin ringan.
9: Akhir ini.
10: Enggak,
9: ada bayinya, langsung selamat.
11: Mau dirujuk, malah lahir di mobil.
8: Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan detik-detik seorang ibu melahirkan di dalam mobil di Kampung Tiuh Balak 2, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan, Lampung pada hari Minggu. Persalinan terjadi ketika perjalanan menuju puskesmas jauh 12 km terhambat. Kendaraan diduga kesulitan melintasi jalan yang masih berupa tanah dan bebatuan. Mobil akhirnya berhenti sementara sejumlah warga yang berada di lokasi bergegas memberikan pertolongan. Dalam video ini, beberapa ibu-ibu tampak membantu proses persalinan di dalam mobil. Ibu dan sang bayi dipastikan dalam kondisi selamat.
0: Ya, hampir sepekan. Ya, silakan ya.
1: Hampir sepekan ini polisi belum menunggu pelaku yang menewaskan seorang satpam yang ini dengan tangan terbogol di Baduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.
0: Ya, dan anak korban pun akhirnya mengenang masa terindah saat bersama sang ayah. Sementara istri korban masih terpukul atas kepergian mendiang suaminya.
5: Kayak biasa sih, Pak. Setiap hari kayak senang lah sama bapak tuh. Suka ngajak ngobrol, suka nonton bareng, bola.
10: Duka mendalam masih dirasakan oleh keluarga mendiang Sumarna, seorang satpam yang ditemukan meninggal dunia dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur pada Jumat 24 Juli lalu. Sumarna meninggalkan seorang istri dan dua orang anak. Anak pertama berusia 17 tahun dan anak kedua masih berusia 9 tahun. Anak sulung mengenang masa kebersamaan yang membahagiakan bersama mendiang ayahnya, mulai dari mengobrol, jalan-jalan bersama sang adik, hingga nonton pertandingan sepak bola bersama.
5: Kayak biasa sih, Pak. Setiap hari kayak senang lah sama bapak tuh. Suka ngajak ngobrol, suka nonton bareng, bola.
12: Terus ada momen apalagi sering camping kah, sering apa, main kemana?
5: Tuh, belum sih, bro. Kalau main mungkin ya jalan-jalan lah sama adek.
12: Sering diajak jalan-jalan ya.
10: Sementara sang istri, Siti Maria, masih sangat terpukul, mengingat kondisi suaminya yang tampak kelelahan saat akan berangkat bekerja. Hampir sepekan berlalu sejak jasad suaminya ditemukan, dirinya ingin agar pelaku pembunuhan keji itu segera terungkap.
13: Capek gitu, malas gitu berangkat kerjanya gitu.
12: Oh, tanda-tandanya kayak kelelahan gitu ya, Bu? Iya.
13: Soalnya kan biasanya kalau malam Jumat itu kan berangkatnya lebih sore karena kan ada acara rutinan yasinan. Nah, malam Kamis malam Jumat itu dia mah enggak, berangkatnya agak malam, enggak ikutan rutinan.
10: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengatakan penyidik masih terus melakukan penyelidikan mendalam, termasuk menganalisa hasil otopsi serta memeriksa percakapan di handphone milik korban. Polisi terkendala dengan minimnya kamera pengawas di lokasi kejadian.
14: Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
15: Bang, katanya ditemukan dua borgol di mobil dengan di...
14: Betul, pada saat di TKP ada dua borgol, satu di motor korban dan satu yang terikat di tangan korban.
10: Berbagai hipotesa juga telah dianalisa untuk mengetahui motif pelaku pembunuhan satpam yang jadi tulang punggung keluarga itu. Mulai dari keterlibatan geng motor, masalah dendam pribadi, hingga permasalahan keuangan korban atau utang piutang. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
0: Seorang warga di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, ditemukan tewas setelah ditelan ular piton berukuran besar. Korban ditemukan dalam keadaan utuh di dalam perut ular.
1: Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, warga digegerkan dengan penemuan potongan kaki bayi. Potongan tubuh tersebut ditemukan warga dari muntahan seekor biawak.
16: Warga di Kepulauan Sula, Maluku Utara digegerkan dengan penemuan warga yang tewas setelah diserang dan ditelan seekor ular piton saat melakukan perjalanan dari Desa Kobo menuju kawasan Waisakai pada Senin malam. Dalam video amatir yang beredar menunjukkan warga menangkap ular berukuran besar dengan tubuh Hasan Lumbesi di dalamnya. Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Handres dalam keterangan tertulis membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, awal mula peristiwa terungkap saat seorang warga yang melintas menemukan barang-barang milik korban di tepi jalan. Merasa curiga, saksi kemudian memberitahukan temuan kepada warga sekitar. Pencarian warga di lokasi hingga akhirnya menemukan seekor ular piton dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Setelah ular ditangkap dan perutnya dibelah, warga menemukan tubuh korban dan menyerahkannya kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
0: Oh,
16: Sementara itu, warga Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta, digegerkan oleh penemuan potongan kaki bayi dari muntahan seekor biawak. Polisi dan warga masih mencari tubuh bayi malang itu. Sementara belum diketahui bayi itu berasal dari mana dan siapa orang tuanya. Penemuan berawal saat seorang anak kecil yang melihat biawak memuntahkan sesuatu di depan rumah warga. Warga yang memeriksa muntahan itu menemukan mirip potongan kaki bayi. Warga yang terkejut sempat memburu biawak, namun biawak kabur. Polsek Pleret dan tim Inafis Satreskrim Polres Purwakarta langsung melakukan olah TKP atas penemuan ini.
17: Tadi itu penemuannya oleh anak, ada muntahan dari biawak di depan rumah warga, dan ketemu sama anak kecil waktu diburu si biawaknya di sana. Tapi sudah dicari di badannya, tapi gak ada, baru kakinya doang.
16: Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus penemuan ini dan masih menunggu hasil apakah bayi tersebut dibuang atau ada peristiwa yang lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ikan asin yang lekat dengan citra makanan rakyat murah meriah kini perlahan bergeser menjadi komoditas mahal karena dijual mencapai Rp200.000 per kilogram.
0: Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetap di Good Morning.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports.

0: Setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
7: Musim kemarau yang berlangsung dalam 2 bulan terakhir memicu krisis air bersih di Kabupaten Pandeglang, Banten. Sedikitnya 11 kecamatan terdampak kekeringan.
8: Sementara itu, menyusutnya debit air Waduk Karian membuat puing-puing permukiman lama yang tenggelam saat pembangunan waduk kembali terlihat dan menghidupkan kembali jejak kampung yang telah lama hilang dari permukaan.
9: Dengan membawa jerigen dan wadah penampung air, ratusan warga di Desa Pasir Lancar dan Desa Bojongmane, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengantri untuk mendapatkan pasokan air bersih dari petugas BPBD dan Pemadam Kebakaran Pandeglang. Krisis air bersih terjadi setelah sumur milik warga mengering akibat kemarau yang melanda hampir 2 bulan terakhir. Kondisi tersebut memaksa warga mencari sumber air lain yang jaraknya cukup jauh dari permukiman. Untuk bertahan hidup, sebagian warga terpaksa mengambil air dari sungai yang berjarak hingga 2 km dari rumah. Air tersebut digunakan untuk mencuci dan kebutuhan sehari-hari. Sementara untuk air minum, warga bergantung pada distribusi dari pemerintah. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan aktivitas warga, tetapi juga menambah beban ekonomi dan risiko gangguan kesehatan akibat terbatasnya akses terhadap air bersih.
10: Bu, emang udah berapa lama sih Bu kekeringan di daerah sini, Bu?
11: Hampir 2 bulan.
10: Oh, kurang lebih 2 bulan, Bu ya? Nah, Bu, sejauh ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Suka nyari kemana, Bu?
11: Kemana aja, paling ke sumur. Sumur sekarang udah pernah kering.
10: Oh, sumur juga udah kering ya?
11: Iya.
10: Terus kalau kering kemana, Bu, nyari?
11: Ya kemana aja gitu, nyari-nyari. Paling ke sumur, ke itu apa namanya, kolam-kolam orang gitu.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Pandeglang mencatat keringan melanda 30 desa yang tersebar di 11 kecamatan.
10: Dari 11 kecamatan itu berapa desa yang terdampak, Pak?
12: Kurang lebih sekitar 30 desa yang sudah terdampak.
10: Kalau untuk kakaknya, Pak?
12: Kalau kakak yang tercatat di kami sekitar 3.931 kakak.
9: Dalam 2 bulan terakhir, tercatat sebanyak 174.000 liter air bersih telah disalurkan kepada ribuan warga yang terkena dampak kekeringan. Inilah puing-puing rumah di Kampung Somang, Desa Sukarame, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. Fondasi bangunan serta beberapa bekas jalan kampung kembali terlihat. Di beberapa titik, sisa bangunan bahkan muncul hampir secara utuh di permukaan. Kemunculan permukiman ini terjadi seiring dengan surutnya debit air waduk Karian akibat kekeringan yang melanda. Bagi masyarakat yang pernah tinggal di kawasan tersebut, munculnya kembali bekas permukiman menjadi pengingat kuat akan kampung halaman yang kini berada di dasar waduk.
13: Kelahiran saya kan di sini gitu ya. Kampung saya kan di sini juga gitu. Banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini cuma bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan, biasa ramai jadi sepi gitu.
9: Waduk Karian merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dibangun untuk menyediakan air baku, irigasi, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik. Pembangunan waduk ini membuat warga direlokasi. Warga meninggalkan permukiman itu sejak tahun 2022 saat proses pengisian waduk Karian dimulai. Di Mazda, Lebak, Banten.
7: Ratusan warga di Tasikmalaya, Jawa Barat dan Mojokerto, Jawa Timur menyerbu gerakan pangan murah pada hari Rabu. Mereka bahkan rela antre sejak pagi demi mendapat bahan pangan yang lebih murah Rp3.000 hingga Rp10.000 dari harga pasar.
8: Sementara itu, ikan asin kini bergeser menjadi komoditas mahal. Di pasar tradisional, ikan asin Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara, ikan dijual mencapai Rp200.000 per kilogram, melebihi harga daging sapi.
9: Ratusan emak-emak memadati halaman kantor Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu siang. Mereka rela antri sejak pagi demi mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, Rp3.000 hingga Rp10.000 dari harga pasar. Seperti beras yang dijual Rp14.500 per kilogram, daging ayam Rp31.000 per kilogram, dan telur ayam Rp25.500 per kilogram. Sebagian warga bahkan terpaksa membeli telur ayam pecah karena kehabisan stok.
14: Harganya gimana?
15: Lebih murah.
9: Kupon sebanyak Rp50 juta yang dibagikan ludes dalam waktu singkat. Ratusan warga Gunungan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menyerbu gerakan pangan murah di kantor desa setempat pada Rabu pagi. Mereka membeli komoditas pangan yang dijual di bawah harga pasar, seperti beras SPHP yang dijual Rp57.500 per kemasan 5 kg. Gula dan minyak kita dijual Rp15.000 per kilo dan per liternya, serta telur dijual Rp23.500 per kilogram.
16: Beli gula,
10: nah, terus?
16: Beli beras, minyak.
10: Harganya gimana, Bu?
16: Harganya murah.
10: Murah ya?
16: Ini belum pernah ada, baru kali ini.
10: Ibu, berarti ini masa terbantu atau gimana, Bu, dengan gerakan pangan murah ini ya?
9: Ikan asin yang lekat dengan citra makanan rakyat murah meriah kini perlahan bergeser menjadi komoditas mahal. Harga ikan asin bahkan melebihi harga daging sapi. Seperti di pasar tradisional ikan asin Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Pada Rabu, harga teri Medan yang sebelumnya Rp90.000 per kilogram kini menjadi Rp120.000 per kilogram. Sementara ikan asin kapasan tawar yang sebelumnya Rp160.000 kini menjadi Rp200.000 per kilogram.
17: Kondisi harga kayak gini keberatan nggak sih, Mbak? Kan ini hampir mendekati harga daging sapi nih, Mbak.
18: Oh iya. Ya keberatan sedikit sih, soalnya kan tetap daging sapi yang lebih enak ya, lebih bergizi gitu.
9: Pedagang mengaku sejak kenaikan harga omset turun hingga 50%.
14: Masinnya lagi mahal, kayak seperti kayak pakang tawar. Atau kan yang asinnya juga ada tuh, cuman dia lebih murah. Kalau yang pakang tawar itu 120, kalau yang asinnya 90.000.
15: Harganya berapa?
14: Sebelumnya harganya ya seperti turun sih, 80-85. Di atasnya lagi, ya itulah paling tinggi.
15: Kapasan
14: tawar, seperti ini kapasan tawar.
15: Berapa?
14: 200.
9: Kenaikan harga ikan asin ini sudah terjadi sejak seminggu yang lalu. Diduga disebabkan oleh faktor cuaca yang membuat nelayan kesulitan mencari ikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil, lapangan pekerjaan menjadi hal yang paling disorot oleh masyarakat Indonesia. Tidak heran jika setiap lowongan yang ada selalu dimintai banyak warga, selalu diminati banyak warga.
8: Betul sekali, seperti di Magelang, Jawa Tengah ada acara job fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja yang dipadati ratusan pencari kerja yang memperebutkan lowongan pekerjaan dari sejumlah perusahaan.
19: CNN Indonesia Breaking News.
20: Barakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Suwandi, Pak Sestama, Pak Sarwo, Pak Irjen, Letnan Jenderal Purnawirawan Irham, dari Satgas Brigjen Zain, dari Irjen Kementerian Brigjen Kurniawan, ada juga Mayor Jenderal Lito, tenaga ahli Dirut Pupuk Indonesia, dari Bulog, Direktur Bulog, Deputi 3, Dirjen PKH, siapa lagi? Ya, lengkap. Hari ini kita kelihatan baru-baru ini ada cukup menarik perbincangan netizen masalah beras. Hari ini kami akan uraikan alur supply chain, kemudian proses beras dari sawah sampai ke konsumen. Yang pertama, bisa munculkan beras itu adalah pangan strategis, komoditas strategis yang kita jaga betul. Kita jaga betul. Alhamdulillah sekarang beras kita, stok kita 5,2 juta ton. Hari ini standing crop kita itu kurang lebih 3,8 juta hektar, nilainya kurang lebih 10 juta ton beras. Kemudian yang horeka di gudang dan seterusnya itu juga kurang lebih 16 juta ton termasuk gudang bulog. 10 juta ton berarti 10 lebih 5,2 itu totalnya adalah 26 juta. Saya ulangi, 10 juta ton standing crop, kemudian 10,8 kurang lebih itu adalah horeca, 5,2 juta ton adalah bulog. Totalnya 10 pas 16 juta ton. 16 juta ton itu 26 juta ton itu 26 juta ton itu per bulan 2,6 juta konsumsi. Artinya cukup untuk 10 bulan. Cukup untuk 10 bulan ke depan. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Overlap. Maret itu sudah panen. Artinya apa? El Nino Godzilla yang sekarang lagi rame, insya Allah kita bisa lolos dan tidak mempengaruhi kondisi perberasan Indonesia. Stok kita aman. Dan kemarin dan sebelumnya kemarin ratas, sebelumnya kita ratas, kami menghadap Bapak Presiden bahwasanya stok kita cukup, kemudian mengantisipasi El Nino, kita sudah pengalaman. Saya sampaikan

bergerak, babinsa. Alhamdulillah kita tekan impor kita kurang lebih 4 juta ton. 2023-2024 impornya 7 juta ton. Nah, 2025 tidak ada impor medium. Enggak ada. Dan surplus ada di gudang. Nah, pertanyaan-pertanyaan kemarin ada yang statement dari Bapak Presiden, kami harus luruskan. Substansinya apa penyampaian itu? Kita bisa lihat beras, bisa bergeser ke sini sebagian. Ini mana? Nah, ini diperhatikan ya. Saya bergeser, gak apa-apa. Enggak, salah satu. Saya bisa langsung, kameranya aman kalau saya bergeser. Nah, perhatikan. Ini kita tahu beras ini disubsidi, benar enggak? Saya tanya wartawan. Disubsidi kan? Kalau subsidi itu untuk konglomerat atau untuk rakyat kecil? Oke, sepakat ya? Yu yang jawab ya. Kita gantian bertanya. Sekarang subsidi pemerintah 144 triliun. Buka nilai subsidi itu, nilai kembali yang tadi. Nilai padinya total padi 537 triliun. Itu tidak termasuk dedak macam-macam dan seterusnya. Itu nilai padinya 537 triliun. Oke. Kemudian hitungan kita petani dapatnya 215 triliun. Nih, perhatikan ya. Pengusaha RMU yang besar itu 259 triliun. Ini sesuai data ya. Kemudian Bulog 16 triliun, kemudian Pupuk Indonesia ada di rutnya itu 46 triliun, untungnya 5,5 triliun. Kan ini dibagi, beras ini berproses ini. Nah, di sini yang banyak. Kenapa? Di sini ada penyimpangan. Sini. Oke. Perhatikan ini. Yang dipertanyakan netizen, yang 2 triliun ada di dalamnya sini. Ada satu grup. Itu untungnya 2 triliun. Nah, kita hitung. Nih, next. Jadi bukan keuntungan ya. Kembali dulu, bukan ini. Bukan ini. Ajari, Pak Desep kemana? Ada Pak Desep? Tidak ada. Panggil dia. Pak Imam. Bukan ini. Coba. Mana yang tadi yang hitungan? Yang hitungan 98 triliun. Nah, ini perhatikan baik-baik. Jangan melakukan pengalian isu dari penipuan perampokan menjadi isu pabrik satu penggilingan 2 triliun. Itu jangan digeser ke sana. Perhatikan. Saya bergeser sini masih kelihatan enggak? Kelihatan kalau saya di sini. Aman. Perhatikan hasil pengujian mutu beras premium. Ini orangnya, kita laporkan 212 merek. Saya yang tanda tangan laporkan ke Satgas Pangan, ke Kapolri, langsung kabar reskrim. Ini. Nah, kemudian standar premium yang kita ditetapkan oleh pemerintah, kadar air maksimal 4 ini. Maksimal 14%. Ini hampir sesuai. Oke. Kemudian beras patahan, pecahan itu maksimal 14,5%. Paham? Yang terjadi adalah WS 59,2, ini 45,43. Ini yang terjadi beras bukan medium, dibawanya medium tapi dijual premium. Clear? Pertanyaan saya ke teman-teman wartawan. Apa namanya itu? Saya contohkan nih. Dia menjual

emas mengatakan 24 karat padahal 18 karat. Itu namanya apa? Penipuan ya. You juga sepakat mengatakan penipuan. Jadi sampaikan, wartawan yang sampaikan bahwa ini penipuan. Nih. Saya juga sepakat. Penipuan ini harusnya 8.000 harganya. Standar ya. Tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya. Nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun. Kita hitung detail, itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi, itu ada di dalamnya. 2 triliun per bulan, berarti 22 triliun per, kita hitung kemarin, 2,08 triliun. Per satu perusahaan itu. Tentu tidak semuanya sama, tapi ada satu perusahaan seperti itu. Tapi jangan fokus pada hitungannya, fokus pada kejahatannya. Paham gak maksudku? Jangan fokus pada angka, tapi fokus pada kejahatannya. Oke? Di dalam ini ada punya keuntungan 2 triliun per bulan. Ada pejabat yang telpon saya, Pak Menteri, kok bisa? Kenapa bisa itu? Ini pejabat. Kok bisa saya punya penggilingan? Ya Bapak siapa? Penggilingannya 5 ton, 10 ton. Penggilingan besar itu 1000 ton per hari. Dia mau bandingkan dirinya, dia 5 ton, 10 ton. Jadi wajarlah netizen mengerti karena pejabat saja ada yang tidak paham. Dan saya bisa pertanggungjawabkan itu. Oke? Okay. Next. Tersangkanya, ini ada Satgas. Mana Satgas? Pak Brigjen Sein. Beliau Satgas nih, sorot ke sana mukanya. Ini Brigjen andalan kita. Tersangkanya 2025, karena publik tanya, mana tersangkanya? Ini 38 perkara, tersangka 39. Barang bukti 373,1 ton. P21 21 proses sidang. Dan bahkan sudah ada yang terdakwa. Tetapi itu sampai yang diikuti adalah sampai proses sidang. Tahun 2026 alhamdulillah sudah berkurang. Nah, tersangka di pertanian 77. Ada kasus beras palsu yang tadi, penipuan, minyak goreng, pupuk palsu. Kemudian pegawai dari kementerian, jadi bukan saja yang mafia di luar kami beresin, karena itu perintah Bapak Presiden, tapi di dalam, ini fotonya. Jadi ada pegawai kami juga, ini contoh satu. Ini salah satu direktur di kita, gak apa-apa kita, tuh ada di publik fotonya. Mana fotonya? Jadi kita harus clear, yang diperdebat nih, mana fotonya? Ada? Gak ada? Nah ini fotonya. Ini direktur pertanian. Kami sedih. Kami tidak tega sesungguhnya. Tapi demi rakyat Indonesia, demi petani Indonesia, kita harus lakukan. Ini 27 miliar. Fiktif. Next, kembali. Nah ini clear sampai di sini. Yang pertama adalah yang diperdagangkan tadi kembali adalah barang subsidi, disubsidi pemerintah. Artinya kalau ini kita bagi, subsidi 144 dikali 40 ya, 4 kali 4, 4 kali 16, 56 ya, 56 triliun itu digunakan konglomerat untuk berbisnis. Dan tidak ini bukan keuntungan ya, yang 2 triliun, penipuan, titik. Ini keuntungan pabrik beredar, saya maklumi netizen, kenapa? Asal-usulnya tidak tahu, tapi yang saya heran, ada pejabat negara mengatakan, Pak, saya punya penggilingan, kok tidak bisa 2 triliun? Ngejek maksudnya, Bapak siapa penggilingannya yang cetek, yang 5 ton, 10 ton, mau mendapatkan 2 triliun. Anak sekarang mengatakan ke laut. Ini penipuannya. Jangan dipengaruhi.

0: pilihan isu. Ini bahkan yang mengatakan tadi penipuan adalah wartawan ya. Penipuan kalau kata lainnya apa sinonimnya? Ada yang tahu? Penipuan. Masa wartawan tidak ada tahu? Kata lain dari penipuan? Coba sinonimnya cari. Kalau tidak tahu, bagu Google. Nah, wartawannya aku mau tanya. Kata lain dari penipuan apa?
1: Manipulasi.
0: Manipulasi apa lagi? Mengabuti. Apa lagi? Belum keras. Apa?
2: Kecurangan.
0: Siapa lagi? Mafia. Iya, Anda kan ngerti. Ini yang dipelesetkan yang 2 triliun. Dia tidak bahas itu perampokannya, penipuannya di dalam. Ini penipuan gak ini? Dan ini sudah P21. Sudah tersangka. Terus cari apa lagi? Jangan dipelintir ke sini kemari karena ingin punya agenda pribadi. Agenda ke kelompok. Atau ada ambisi pribadi. Jangan korbankan rakyat. Udah, saya mengambil resiko. Kami bela Bapak Presiden, maksudnya adalah 2 triliun itu. Itu Bapak Presiden halus menyampaikan keuntungan. Pertanyaanku, kalau orang menipu, keuntungan atau apa namanya? Penipuan kan? Yang keuntungan itu kalau bisnis. Ini menipu. Buktinya menipu. Ini tersangka. Tersangka ya, Jenderal. Ini ada Satgas. Oke, next. Nah, ada juga pelintir. Menteri Pertanian mengatakan keuntungan petani 313 triliun. Memang mafia sekarang ini merajalela ini untuk memojokkan kita yang setengah mati bekerja. Perhatikan, petani yang saya maksud koperasi kemarin, perhatikan, ini dari petani, ini dulu, existing. Pengumpul, distributor, sub, pedagang grosir, retail, akhir. Ini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 7, apa namanya? 7 tahap, 7 rantai. Clear ya? Kalau ada, ini 7 rantai, kita hitung 9 komoditas, itu keuntungannya 313,08 triliun. Clear. Kalau kita bangun koperasi, petani langsung koperasi karena ada di desa, ambil marginnya saja 50 triliun seluruh Indonesia, kemudian ke konsumen ini dikurang ini 263 triliun kan? Benar enggak? Benar. Benar ya wartawan? Kalau ini 260 triliun berarti ke petani kan? Benar enggak? Kemudian ke konsumen kan? Daya beli ini naik, ini petani juga kesejahteraannya meningkat. Clear gak? Wartawan, ada yang bantah ini? Gak ada kan? Clear kan? Ini dipelintir juga. Dimaklumi netizen, pejabat saja. Ada yang tidak paham. Oke? Okay. Next. Nah ini darurat dua. Yang satu dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Yang keras pertanyaannya, bebas bertanya, jangan diintervensi. Wakili netizen, wakili pengamat, wakili maaf mafia yang selalu gentayangan itu. Silakan bertanya. Gimana?
3: Saya Ella dari Kontan. Menyinggung yang 2 triliun yang di dalamnya, yang sebelumnya statement presiden itu kan, terus juga ada pengamat ya Pak yang mengamati terkait hal itu. Nah, yang dipertanyakan adalah hitung-hitungannya katanya yang tidak sesuai dengan jumlah yang digiling dengan produksi nasional. Nah, yang dia bilang kalau misalnya dalam satu bulan itu kebutuhannya 2,5 ton kebutuhan nasional, sementara kalau misalnya untuk menghitung 2 triliun dengan keuntungan, artinya itu kan penggilingannya sangat besar. Nah, itu gimana sih Pak menghitungnya, karena
0: per bulannya?
3: Iya.
0: Oke, kita hitung. Sekarang pengamat itu aku tanya balik. Mana menurut Anda dari Kontan, Substansinya nih, mana lebih penting perampoknya atau hitungannya? Mana yang harus bisa dipertanyakan rakyat, perampok atau hitungan? Koruptor atau hitungan? Mafia atau hitungan? Beritahu itu pengamat itu. Beritahu ya, sampaikan nanti bahwa Pak yang dihitung ini adalah penipuan. Oke, saya hitung. Itu 2,5 juta. Kita hitung, pakai ilmiah ya. Karena ada keyakinan saya bukan sarjana pertanian itu pengamat. Kalau sarjana pertanian perlu belajar kembali. Nih, kembali yang tadi, 500. Kalau ini totalnya karena ada premium, kalau coba Pak bagi

0: Nah, perhatikan, kalau ini dibagi 12, itu 600 triliun, itu 50 triliun kan, putarannya per average, per bulan, clear ya? Tapi dari standar ini melakukan penipuan. Oke, okay? Sudah clear? Yang tadi pertanyaan bukan untung, penipuan. Paham? Hitungan penipuan, jadi uang yang berputar untuk average ya, ini kan parabolik, tapi rata-rata. Itu 50 triliun berputar per bulan untuk beras. Oke? Okay? Nah, dicari keuntungan itu, nih, bukan keuntungan, penipuan. Ya, jadi kasih tahu kembali yang tadi. Nah, ini hitung ya, hitungannya. Kita hitung ini 86% kemarin yang 212 sampel itu adalah 86% itu menipu. Ngerti? Dia mengatakan brokernya 37, tetapi ternyata ini 59. Patahannya harus 14, tapi ini 59. Menipu enggak? Karena 86% kita pakai statistik. Tentu ini plus minus. Karena ini semua, itu totalnya 86% dari seluruh sampel kita ambil. Sedangkan premium itu 39,75%. Paham maksudku? Jadi cara mengalinya adalah 39, coba Anda kali di situ. Supaya clear. 39,75. Oke, okay, sudah. Persen. Kali 12,2 juta ton. Berapa? Biar wartawan yang kali sendiri. Berapa? 2 juta ton. Tolong bantu. Kali 86%. Clear? Yuk yang kali ya. Ini harganya 8.000, perhatikan, tapi dijual 17.000, selisihnya 17.300, selisihnya 9.300, coba kali 9.300 per kilo, atau 9,3 juta per ton, berapa kenanya? Dapat berapa? Ada yang sudah selesai? Berapa mbak? Berapa? Enggak mungkin. 3 juta. Ini kan selisihnya 9.000, 9 juta. Ini 9 juta bukan 9.000.
1: 9 juta, 38 triliun.
0: Hah? Berapa? Juta. Enggak, totalnya dulu. Oh, ini yang 12 juta sudah dikali. Sudah, keliru. 12 juta ini sudah dikali. Coba 12 juta kali 9.300 berapa itu? Ini Mbak, sudah. Ini dikali ini langsung. Berapa? Kali 86%. Clear. Nah, yang ditanyakan itu adalah pabrik yang berbisnis murni. Paham maksudku? Ini adalah diambil keuntungan, ini sebenarnya menir. Paham maksudku? Jadi pisahkan pengusaha murni dengan penipuan. Ini hitungan orang yang menipu. Paham? Satu perusahaan ini dia mendapatkan keuntungan per bulan dari 98 triliun ini hilang, itu 2 triliun. Kalau 10 bulan, 20 triliun. Kalau 12 bulan, 24 triliun. Clear. 24 triliun dikurang 98 berapa? Coba, 24 kali 98. 7? Enggak, biarkan dari wartawannya. 74 clear ya? Masih ada 74. Ya mungkin untungnya 100 miliar, 200 miliar, 10 miliar, 1 miliar. Paham maksudku? Inilah yang dimaksud Bapak Presiden yang kami laporkan. Clear ya? Ya. Pisahkan antara bisnis, ini bisnis penggilingan, ada yang 2 ton, ada 1 ton, ada 1000 ton bergrup, owner satu. Ada 1000 ton ya? Kalau 10-20 gimana? Paham maksudku? Ownernya. Itu rahasia umum, jangan pura-pura tidak tahu Mbak. Iya, ngerti ya? Ngerti maksudnya? Jadi ada pengusaha punya sekian, satu owner ini kurang lebih 2 T. Itu adalah hitungan kita, hitungan Kementerian Pertanian, kita bersama Satgas, kita hitung bersama. Tetapi bukan ini yang mau dipersoalkan, paham maksudku? Bukan itu yang kita kejar, yang kita mau kejar adalah koruptor dan mafia. Setuju gak? Daripada hitung-hitungan, kalau salah katakanlah, yang penting substansinya adalah ada penipu, ada koruptor, ada mafia. Itu kata kuncinya. Ada kan? Kenapa? Sudah tersangka. Jadi sampaikan, yang berbicara normal ini adalah substansinya adalah menipu. Clear enggak hitungannya? Kalau mau lebih detail, kita sudah hitung juga. Kita ulang lagi hitung kembali. Tapi hasil ini, saya sebagai Menteri Pertanian laporkan ke Pak Kapolri, Kabareskrim, Satgas. Hasilnya ada. Kalian berbicara itu baru bernarasi. Ini hasilnya yang tadi yang saya cerita. Coba tunjukkan. Yang tersangka. Ini itu Pak Brigjen, aku tanya Pak Satgas. Ini Ketua Satgas. Ini betul ini. Sudah tersangka? Beras? Selesai. Apa lagi yang ditanya itu pengamat? Rp100 triliun, 98-99. Masuk akal kan? Masuk akal nggak, Mbak dari mana? Kota? Masuk akal nggak? Tapi yang Anda kejar, mana Anda kejar, mafianya atau hitungannya? Setuju ya? Ah, tulis kamu, ini ternyata mafia. Bapak Presiden halus. Kenapa? Menyampaikan ini keuntungan. Keuntungannya mafia. Itu tambahnya. Paham? Oke, ada lagi bertanya? Silakan. Ini anak.
2: Selamat pagi Pak, saya Marti dari CNBC. Mungkin melanjutkan hitung-hitungan yang tadi Pak. Berarti kalau ada pabrik beras yang produksi 800 sampai 1000 ton per hari, itu untungnya besar banget dong Pak?
0: Satu. Kalau 20?
2: Besar.
0: Selesai. Coba 20 ribu. Coba hitung. 20 ribu. Ini hitung ya. Katakanlah, ini asumsi ya. Katakanlah. Dan ada juga gini, menggunakan penggilingan kecil. Ngerti maksudku? Ini yang ini memang harus kuliah umum. Datang langsung. Kembali penggilingan kecil yang tadi. Bukan yang bukan yang nah, ini kan bukan penggilingan besar kelihatannya. Dari kecil kan? Benar enggak? Diambil yang besar ini langsung dikemas, paham gak maksudku? Bukan dia giling, hati-hati. Jadi maklon, jadi bukan bukan kan ada maklon tuh, paham gak maksudku? Beras langsung malah tidak digiling, langsung dikemas. Ini paham gak maksudku? Pabriknya kapasitasnya 1000 ton per hari, bisa dia punya 5 atau 7, berarti 7000. Tapi lewat samping langsung dikemas, ini buktinya. dikemas dari penggilingan kecil, dikumpul langsung, itulah pendapatan 2 triliun. Tangkap maksud lu? Masuk akal gak? Buktinya bahwa bukan pabriknya. Kalau penggilingan besar 1000 berarti bagus, rendemennya bagus kan, pecahannya kurang kan, 5% kan atau 10%, benar gak? Sestama. Tapi dari pabrik kecil dibawa, ini kelihatannya tidak diproses, langsung dikemas. Kalau analisa saya melihat, masuk akal kan? Nah, yang Anda maksud bukan satu pabrik kapasitas 10 ton tiba-tiba untungnya 2 triliun. Banyak yang wajar, kenapa? Bukan ahli beras, bukan ahli pertanian. Tapi pengertiannya adalah ada satu bisnis di sini mendapatkan keuntungan ini, itu dia proses mungkin pabriknya 1000 ton, kemudian mengambil dari yang kecil yang ribuan ini, coba jumlahnya pabrik kecil nih. Pak, stop dulu. Ini jumlahnya pabrik kecil, 161 ribu. Ngerti maksudku? Bulog juga melakukan, tapi Bulog yang benar. Mana Bulog? Ya kan? Maklum kan? Kami hafal karena kami dulu main di penggilingan. Paham gak maksudku? Sumbernya dia sendiri, katakanlah 1000 ton, mungkin 7000 ton. 7 pabriknya, ada yang mengatakan 8. Katakanlah 8, berarti 8000 ton. Tapi dari samping 12000 ton, kalau 20000 ton, kali 60%. Atau 55, daripada berdebat lagi, berapa? Berapa? Kali juga mbak, supaya kita saling meyakinkan. Per? Itu per hari kan? Dikali harga average, sekarang dia ini 17. Enggak, 17 juta itu. Miliar. Ulangi, jangan sampai salah kali. Ngerti? Perhatikan saya. Satu perusahaan, bukan satu penggilingan, satu owner, ini mempunyai 7, ada yang mengatakan 8. Katakanlah 7. Berarti 7000 ton per hari. Udah. Dari Maklon, dari luar nih, ini yang tadi, pabrik kecil ini, diambil, ini langsung dikemas. Kenapa? Karena ini terbukti. Pecahannya 40-50%. Tangkap maksud saya? Berarti tidak diproses kan? Ngerti? Ini langsung packaging, dikemas. Setelah ini dikemas, mungkin 13 ribu ton, itu berarti 20 ribu ton. 20 ribu ton rendemennya 55, berapa jadinya itu? Berarti 11 ribu per hari. Tonnya kali 15 juta. Ah, 1,6 triliun satu hari. 1,6 triliun satu hari. Sudah tangkap enggak maksud saya? Dua sumber adalah penggilingan kecil masuk, packaging, lempar. Ini buktinya. Kemudian dia giling sendiri. Ngerti maksudku? Dan sudah tersangka. Setelah itu 1,8 dikali 30 hari. Berapa? 54 triliun. Kalau keuntungan, katakanlah diet ini tadi ugal-ugalan. Kalau kali berapa tadi? 50. Bukan, enggak usah, kita kali yang enteng-enteng aja. Totalnya per bulan berapa? 54 triliun. Kalau kali berapa lah? 10%, 5 triliun. 5%. Anggaplah itu separuh tadi, hanya 10 ribu. Itu kena 2 triliun. 5 saja pabriknya. Dan Anda boleh cek seluruh Indonesia, ada yang punya 5 pabrik minimal. Saya tanya satu, yang kemarin kasih saya data siapa? Pak Enrico, ada yang punya pabrik 5? Satu orang? Ada? Kenapa kecil suaranya? Ada? Ya sudah apa? Benar enggak? Tuh, pabrik besar. Itu tadi aku hitung 7. Katakanlah saya ikut 5 ya. 5.000 berarti 5.000 kan? 5.000 ton kan? Kalau 5.000 ton, terus masuk juga 5.000 ton dari sini, berarti 10.000 ton kali 5,5, 5.500 ton dikali dengan average 15 juta. Itu BPS. Kali berapa? 5%? 2%? 3%? Jadi orang membayangkan itu, ini pemahaman publik, membayangkan penggilingan 2 ton, 3 ton, ini yang menggiling, tiba-tiba untung 2 triliun. Sudah paham yang tadi? CNBC? Sudah paham? Clear enggak? Ini, sampaikan itu yang mengamat ya. Ajari mereka datangi nanti, karena saya mau ke Jawa Tengah. Oke, yang lain. Clear ya? Silakan.
1: Pak,
0: dari?
1: CNN, Pak.
0: CNN, oke. Okay.
1: Itu dari Satgas Pangan atau mungkin dari Bapak, satu grup itu apakah identitasnya sudah dipublikasikan? Dan tadi kan kata Bapak, itu statusnya sudah tersangka. Apakah itu masih beroperasi sampai sekarang, Pak?
0: Itu bukan domain kami. Tetapi yang saya dengar-dengar nih, dari Bulog, sebagian operasionalnya Bulog ya, rencana ya. Ya, tapi itu bukan. Pembahasan kita adalah kita bahas angka 2 triliun atau penipuan. Itu aja. Nah, ternyata Anda pilih penipuan, tapi masih tertarik. CNBC masih tertarik, bahas saja 2 juta. Penting enggak itu 2 juta dibanding yang penipuan itu? Yang mana lebih penting untuk negara, untuk rakyat? Penipu atau 2 triliun? Lah kenapa Anda asik bertanya 2 triliun? Terpengaruh juga. Yang lain?
1: Pak, tapi di medsos ramenya tuh, itu penggilingannya di mana Pak? Sama perusahaannya?
0: Lah penggilingannya kan sudah ditangkap.
1: Iya, maksudnya.
0: Lele, ini. Ini operasionalnya. Ini. Bukan, operasionalnya saya tidak tahu di mana. Tapi yang jelas ada di Jawa, ada di Lampung, ada di Banten. Silakan cari. Tapi ini, sudah ini orangnya. Tersangka. Tidak mungkin ini tersangka, tidak ada orangnya. Jenderal. Kalau tersangka ada nggak orangnya?
3: Ada
0: pabriknya? Ya sudah. Janganlah tanya alamatnya orang. Kita tegas begini tapi ada adab juga. Clear ya? Siapa?
1: Susi dari CNN Pak. Izin Pak, itu kan yang dicabut sampai ribuan jumlahnya izin pengecernya. Nah itu memberikan pengaruh seperti apa Pak pada peredaran beras di daerah tersebut? Karena
0: ini. Yang mana nih? Yang ini?
1: Ya.
0: Ini bacanya.
3: Pupuk.
0: Bukan beras.
1: Dari keseluruhan maksudnya ini kan ada beberapa penggilingan yang ditutup dan yang lainnya. Seperti apa itu?
0: Gak ada pengaruhnya. Hari ini aman-aman aja. Beras dulu penyumbang tertinggi inflasi. Sekarang tidak masuk lagi tiga besar. Artinya pemerintahan Pak Prabowo luar biasa. Oke? Okay? Masih ada? Pokoknya sepuas Anda. Silakan. Kompas TV.
3: Indikasinya ini adalah permainan satu owner, satu orang atau satu kelompok?
0: Satu owner ada juga satu kelompok. Tapi salah satu kita deteksi nilainya itu penipuan ya, 2 triliun. Mengerti maksudku? Bisa dia bergerup kan bisa sahamnya. Satu industri ada pemegang sahamnya banyak. Tetapi satu grup ini itu dapatnya itu dan wajar. Kenapa nilai wajarnya? Lihat kan, nilainya 99 triliun, kita hitung. Kita hitung berdasarkan data BPS, nih. Jadi wajar kan kalau 2 triliun? Kalau ada satu kelompok, Anda kan tahu. Pemain-pemain pangan yang besar, siapa yang bisa jawab? Yang jago-jago, CNN. CNN aku tanya. Saya tanya, berapa pemain inti ayam? Jangan sebut perusahaan. Ini kata beradab. Berapa?
3: 2 palingan 2.
0: Pintar ini. Dari mana? Oh bagus.
3: 2 Pak.
0: Dari mana?
3: Saya.
0: Ya.
3: Saya Sinar Tani Pak.
0: Oh memang dia tahu. CNN tidak tahu. CNBC tidak tahu. Berapa pemain besar? Untuk ayam. Kenapa kecil suaranya? Ini kayaknya kamu tidak pro sama saya nih. You, kalau you tidak pro ya sama saya berarti tidak pro rakyat kecil. Berapa? Pakai mic. kasih mic itu. Aku mau dengar dari CNBC. Berapa pemain besar?
2: Ada dua, Pak.
0: Yang lain dari sana? CNN? Kenapa sembunyi? Itu CNN, tanya. Kasih mic. Enggak. Kita tidak boleh satu arah. Kita ini enggak bisa sembunyi. Berapa? Pemain besar ya?
4: Dua pemain, Pak.
0: Dua ya? Dan tahu perusahaannya, tapi jangan sebut. Enggak boleh. Anda ujian berikutnya, enggak kasih dia, Mike. Ujian berikutnya, kira-kira berapa pemain beras yang besar? Sebut aja, enggak masalah. Kan enggak menyebut perusahaan. Berapa? Kan dua ayam, kira-kira beras berapa? Masa Anda tanya saya 10, 20, saya tanya cuma satu? Berapa? 6. Iya berapa?
4: 3 sampai 5 mungkin, Pak.
0: Oke, 3 sampai besar grup ya, grup. Dari apa nih? Detik. Berapa? Enggak boleh dong. Kita you tanya saya kan punya hak juga bertanya Anda. Berapa kira-kira? Untuk beras.
2: 4.
0: Oke. CNBC berapa? 3, karena dia sudah buka duluan. Oke, 3 ya, 4. Siapa lagi? Ada? Garuda TV? TV One, berapa? 5. Oke. Clear ya? Dari data wartawan saja, dia tahu 3, 4, 5. Aku ambil yang tertinggi. Perhatikan, aku ambil yang 5. Saya beradab, kemudian rendah hati untuk menghadapi ini. Buka. Kali ini bagi 5 berapa? Enggak, jangan yang ini jawab. Enggak penting ini, Pak Sam. 98 bagi 5. Berapa? 1,5. Bagi 12. Bagi 10 lah. 9,8. Clear dong. Ini ada berapa perusahaan tadi? 5. Anggaplah entengnya kan 100 triliun, berarti 20 triliun kan? Iya kan? Kalau 20 triliun dibagi 12 berapa? 1,6. Kalau aku ambil tengah, biasanya orang kalau statistik menghitung, ambil batas atas, ambil batas bawah, hitungan Anda tadi. 3 dan 5, aku ambil tengah. Karena saya mengajar statistik. 4. 100 bagi 4 berapa? 25 dibagi 12 berapa? 2,08 triliun. Benar enggak kata Bapak Presiden? Benar. Datanya Anda, bukan saya. Sampaikan pengamat tadi bahwa wartawan yang hitung 2 triliun. Clear? Dan itu bukan bisnis. Ini bukan bisnis, penipuan. Gimana CNBC? Enggak, selesaikan dulu ini. Percaya 2 triliun, 2,8 triliun. Pas 2,08 triliun. Saya tanya dulu. Ini supaya clear. Karena ini sensitif. Sekarang, wartawan tadi mengatakan ada 3 besar.

0: Ada mengatakan 4 yang paling besar. Ada mengatakan 5. Saya ambil jalan tengah, 4. 4 grup ya, bukan 4 pabrik. Jangan sampai salah. 4 grup ini dibagi 100 triliun, 25 kan? 25 dibagi 12, 2,08 triliun. Benar gak? 2,08 triliun. Matematika saya dulu 4. Clear ya? Enggak, yang tanya sepakat enggak Kompas? Yang tadi? Oke, lanjut lagi.
1: Artinya dari 4 grup besar ini, indikasi salah satu diantaranya yang bermain.
0: Iya. Bagaimana?
1: Salah satu diantara 4 grup ini yang bermain.
0: Apanya?
1: Kan tadi ada 4 grup besar, karena 100
0: salah satu 4. Nilainya 2 triliun tadi.
1: Okay.
0: Tidak semuanya, kan yang tadi tidak semuanya 4, langsung begitu. Ada yang kecil, tapi salah satu dari 100 triliun ada yang mengambil keuntungan 2,08 triliun dan datanya dari wartawan. Wartawan kan lebih tahu. Paham maksudku? Jadi siapa? Kompas. Mas, maksudnya ini ada 2 triliun tapi ada 500, ada 1 triliun, ada 500 miliar, ada 100 miliar, ada 10 miliar. Paham enggak maksudku? Tapi kenapa angka itu dikejar? Mana lebih penting? Kompas. Mana lebih penting, yang menipu atau angka-angka? Mana lebih penting, Mas?
1: Secara substansi penipuan.
0: Penipuan ya?
1: Secara substansi.
0: Kamu cerdas, Nak. Oke. Sekarang siapa lagi? Kasihlah kesempatan yang lain lagi. Silakan.
2: Kembali ke kemarin, Pak Prat.
0: Ya.
2: Berarti saya cuma menegaskan aja, berarti ketika mereka menjual dengan beras patang sampai besarnya 33 sampai 59% berarti mereka bukan hanya menipu dalam sisi harganya saja, tapi juga kualitasnya. Kalau dengan harga patahnya itu berarti kualitasnya kualitas medium, Pak.
0: Bukan medium, di bawahnya medium kan?
2: Iya, di bawah, udah di bawah medium. Tapi kan mereka rata-rata kalau menjual dengan harga sampai 17.300 itu premium pun sudah di atasnya begitu, Pak.
0: Bukan, itu keliru. Sell, penipuannya sell. Tahu sell? Seluruhnya.
2: Oh, seluruhnya.
0: Kalau ini sudah rusak ya rusak semua. Mulai labelnya, labelnya penipuan, ini penipuan, penjualannya penipuan, harganya penipuan. Ngerti nggak?
2: Iya. Berarti seluruhnya, Pak, dari ya, sisi seluruhnya. Kualitasnya, dari sisi
0: makanya
2: harganya.
0: Makanya kepolisian tersangkakan.
2: Ini termasuk yang kasus kemarin apa yang baru-baru
0: ini? Ini kasus kemarin, kemudian diputar ulang. Akhirnya aku putar ulang juga.
2: Oh, siap.
0: Videonya kita sama-sama putar ulang nih.
2: Oh, iya.
0: Clear ya?
2: Oh, clear.
0: Siapa lagi?
2: Clear.
0: Yang lain dulu. Apa? Hukuman apa tuh? Oh, gini aku tanya kamu deh. Kira-kira hukuman apa orang seperti ini? Menurutmu baiknya hukuman apa? Yang makasih Mike, kasih Mike. Kasih Mike tuh. Menurutmu pertanyaanku satu aja dulu. Nanti you bertanya karena saya mau ke bandara. Menurutmu hukuman apa bagus ini?
3: Kalau melihat
0: ini ya?
3: Melihat kerugiannya yang berlapis, Pak ya. Katakanlah kalau kerugian secara nominal kan seperti tadi ya, sebuah angka yang sangat-sangat besar menurut saya. Terus kedua, kerugian terhadap publik masyarakat ini kan juga
0: kita ini yang ditipu rakyat ya, bukan negara.
3: Terus kemudian yang ketiga,
0: yang ditipu uang subsidinya negara, yang ditipu rakyat. Bisa bayangkan, negara kena dari subsidinya, rakyat kena dari penipuan kualitas. Hukuman apa? Satu aja hukuman apa kira-kira?
3: Hukuman mati, Pak.
0: Setuju gak yang lain? Ini ada yang tidak setuju. Enggak. CNBC setuju gak? Enggak, kecil suaranya, kasih mic. Enggak. Kita gantian, enggak boleh. Setuju gak?
4: Setuju, Pak.
0: Dia bilang apa tadi? Hukuman apa? Hukuman apa yang cocoknya?
4: Dimiskinkan aja, Pak.
0: Hah?
4: Dimiskinkan.
0: Oke. Yang Kompas. Ah, ini tadi tanya mewakili pengamat. Hukuman apa bagus tuh?
4: Dimiskinkan, Pak.
0: Yang satu, hukuman apa?
5: Sesuai dengan hukum yang berlaku aja, ada Pak Kasatgas.
0: Ini Kompas kok, ini Kompas biasanya kritis, ini kok berubah total. Ini aneh. Ya. Kalau CNN, hukuman apa?
6: Dimiskinkan itu, Pak.
0: Nah, dimiskinkan, oke? Okay.
6: Dimiskinkan.
0: Saya sepakat dimiskinkan. So, pokoknya hukum seberat-beratnya, saya setuju. Apa yang Anda anggap baik, tapi sesuai hukum. Biar Anda minta dimiskinkan, kalau di sana memang hukumnya sekian, di pengadilan, karena bukan beliau yang menghukum. Jadi bukan kita, di pertanyaan sudah lepas. Yang penting kami sudah kirim, ternyata betul ada tersangkanya. Betul enggak Kementerian Pertanian mengatakan ada mafia beras? Wartawan, kenapa kecil suaranya kalau kita posisi mulut? Betul enggak? Itu sudah tersangka. Terima kasih dari kepolisian. Oke, habis ya. Ada masih ada berikutnya. Satu aja pendek.
6: Kalau udah terlanjur dibeli masyarakat yang kualitasnya turun itu, perlindungan dari pemerintah seperti apa?
0: Itu penindakan langsung. Sudah sidang. Langsung tersangkakan. Nah, kita mengawasi. Oke, babak kedua. Darurat dua. Sudah selesai ya, clear ya. Dari pengamat, nanti cari ya, sampaikan ke pengamat itu. Clear ya semua, sekarang babak kedua, darurat dua. Saya berdiri di sini aja, buka darurat dua. Tapi ini masih sementara, kita cek, terulang lagi. Ini adalah lembaran kedua, ini adalah baru. Sampaikan kepada pengamat, ada babak baru, kita hitung ulang nanti. Ini, ada SNI untuk beras fortifikasi. Itu diberi vitamin B, asam folat, B12, zat besi, seng dan seterusnya. Ini persyaratannya. Clear ya? Ini adalah darurat kedua. Memang tidak tobat. Sekarang, next. Ini yang tidak sesuai lab. Bayangkan, lebih gila lagi. Setelah kemarin 17 ribu, ini 22 ribu average. Ada yang jual 42 ribu. Beritahu itu pengamat bahwa ini lebih gila lagi mainnya sekarang. Ini 22 ribu. Ini baru sampel kita ambil, itu 71 triliun. Ini asumsi, tapi kita tindak lanjuti. Dan saya sebagai Kepala Bappenas, Sestama, Dirjen, cabut izinnya. Perintahkan ke bawah. Itu kewenanganku. Cabut izinnya dan tidak boleh mengedarkan. Karena ini sudah lab. Kemudian pidananya kirim ke Satgas, diterima. Next. Next. Ini kalau ditambah tadi, supaya clear, biaya tambahan 700 sampai 1000 per kilo. Kalau ditambahkan kernel tambahan tadi, yang sat-sat B12, nah, itu nilainya 700 rupiah per kilo. Kemudian dengan menggunakan beras medium, harga ini diproses, fortifikasi bisa 14 ribu, harga HIT, tetapi dijual 20 ribu. Ada 42 ribu, nih 42 ribu. Saya tanya, wartawan adil nggak? Ini saya tindak lanjuti hari ini. Pak, saya Sestama, langsung menyurat ke Satgas. Nanti berikutnya saya menyurat langsung ke Kapolri. Saya tanya, Anda, wajar nggak ini 42 ribu? Per kilo. Wajar gak ini angka-angka ini? Ya sudah, selesai. Terima kasih, kita pulang. Iya. Sudah, tutup itu nanti. Nanti bab berikutnya. Ini panjang ini. Aku kejar. Saya siap pertaruhkan segalanya demi petani, demi rakyat Indonesia yang 286 juta. Kami, saya berpihak pada mereka. Kalau memang risikonya saya harus berakhir jabatanku, enggak apa-apa. Tapi ini kami kejar. Ini enggak tobat. Yang pengamat itu sampaikan tadi, bilang ada lembaran dua. Sudah clear semua? Udah ya?
7: Beras-beras ini akan ditarik hari ini atau seperti apa?
0: Jangan dulu. Ini baru bab satu. Baru pendahuluan. Ini panjang ceritanya nih. Bertanya.
8: Pak, pelaku yang ini sama tidak, Pak, dengan yang pelaku kemarin?
0: Ini baru pendahuluan. Yang lain. Apanya? Cek langsung aduan, keluhan masyarakat. Bayangkan, ini anomali baru pengamat, tolong sampaikan. Tolong sampaikan pengamat. Harga beras mahal, kejar itu. Ini pemerintah yang dikejar. Dia mengatakan, oh mana buktinya swasembada. itu buktinya penjahatnya tuh. Udah sampaikan kepada mereka. Itu naik enggak harga kalau ada yang menjual 42 ribu per kilo? Saya tanya wartawan, masuk akal enggak? Yang tadi dari pengamat. Anunya, dutanya pengamat. Masuk akal enggak itu 42 ribu? Sampaikan pengamat ya. Bilang ada harga baru 42 ribu. Ya. Ambilnya di petani itu 6.500. Berarti nilainya di ujung 6.000, 13.000. Iya kan? 6.000 kali 2, 12, 13.000 harganya. Katakanlah naik 2.000 atau 1.900, 14.500, 900. Itu yang normal. Ini dia jual 42.000. Normal enggak? Wartawan, mau temani saya perangi mafia? Kecil suaranya. Nggak, jangan dulu bertanya, aku bertanya. Teman-teman wartawan, mau temani enggak saya perangi mafia? Makasih. Ternyata masih ada teman saya. Apalagi ditanya. Lah, ini yang menarik. Ini untuk saudara kita yang kekurangan gizi. Mana tadi? Ah, betul itu. Bagus ini pertanyaan. Kalau itu jawab. Mana-mana? Ini diperuntukkan untuk orang miskin, orang kekurangan gizi, orang stunting. Lah, dijual 42.000. Dijual 20.000. Adil enggak saya tanya? Ya tulis itu ya, CNBC aku lihat nanti judulnya. Saya baca tuh mediamu semua. Bagaimana, mana yang anunya? Ini untuk, mana yang diperuntukkan untuk apa? Ini diperuntukkan untuk saudara kita ada stunting. Stunting kita berapa? 21% kan? Ini 21 ya? 21% diperuntukkan untuk ini. Dijual 42.000. Ini betul-betul. Saya nanya, nanti Satgas bekerja. Oke.
8: Pak Menteri.
0: Oke.
8: Kesalahan di sini, dari kasus ini, apakah karena harganya tinggi atau bukti-bukti ini tidak terdapat?
0: Sama yang dulu, tidak memenuhi syarat.
8: Berarti bukti-bukti kandungan
0: ini? Udah kita pegang, sudah labnya sudah pegang. Nggak bisa lagi rekayasa sekarang. Kami sudah ambil sampel seluruh Indonesia. 3 sampel 1, nggak bisa bergerak lagi. Sudah lab, tapi ini bab 1. Jadi Anda kan umumkan nih, pasti dia panik. Kayak dulu. Ya sudah. Mau panik, beras banyak di gudang. Yang bisa kuancam kita, kalau beras tidak di gudang. Justru beras saya 2 juta ton harus dikeluarkan. Biar sewa gudangnya kurang. Iya, benar. Sewa gudang 2 juta. Oke. Gimana, masih ada? Puas kan? Janganlah Anda main di medsos. CNBC, jangan gitulah. Kelihatan kecil-kecil suaranya kalau kita di posisi benar. Oke, makasih ya. Makasih semua. Sampaikan salam hormat saya, netizen. Kami bangga karena andalah sehingga kami menjelaskan lebih detail tentang perberasan. Jadi, sekali lagi, ini bukan persoalan hitung-hitungan 2 triliun atau 1 triliun atau berapa yang disampaikan Bapak Presiden. Substansinya adalah Presiden menyampaikan kepada kami, berantas mafia dan koruptor. Itu perintahnya, kami jalankan. Dan sudah ada tersangkanya. Clear ya? Oke, tidak ada lagi persoalkan ya. Masalah 2T, 3T, 1T, 2T. Hitungannya juga 2T tadi, clear ya? Makasih. Kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maafkan semua.
9: CNN Indonesia Breaking News. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
9: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
11: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia. не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
9: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi. Bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Saya, Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Kebakaran terjadi di sebuah gudang penampungan barang-barang rongsok di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kebakaran diduga dipicu oleh api sisa pembakaran sampah yang terkena tiupan angin.
1: Kebakaran juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan yang menimbulkan kepanikan warga. Api membakar ratusan meter lahan kosong dan kering di dekat sebuah masjid dan perumahan.
2: Warga Desa Tempusari, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah panik saat kobaran api belalap gudang penampungan barang-barang rongsok pada Rabu siang. Tumpukan barang-barang bekas berbahan plastik dan material mudah terbakar membuat api cepat merambat ke seluruh area penampungan. Warga dan petugas gabungan memadamkan api sebelum pemadam kebakaran tiba. Tak lama, dua unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas berhasil memadamkan api setelah sekitar 1,5 jam.
3: Kejadian ini api berasal dari pembakaran sampah yang notabene masih menyala dan merembet ke arah gudang. Kurang lebih untuk kerugian sekitar 50 juta dan kita melaksanakan bantuan memadamkan bersama dengan BPBD dan dari Koramil Sambi.
2: Memasuki musim kemarau, petugas mengimbau masyarakat agar tidak meninggalkan lokasi pembakaran sampah sebelum api benar-benar padam untuk mencegah terjadinya perambatan api pembakaran.
4: Ini semakin meluas ini apinya.
2: Akibat cuaca panas, ratusan meter lahan kosong dan kering di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Makassar, Rabu siang terbakar. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 4 hari sebelumnya, lahan kosong di bagian selatan perumahan juga terbakar.
5: Iya, dari situ asalnya kelihatan itu apakah apinya itu. Nggak tahu karena panas, karena memang ini lahan kosong. Cuma waktu dilihat itu langsung menyebar dan ya apinya lari ke sini, ke arah masjid ini. Itu yang bikin kaget juga.
2: Usai mendapat laporan, tim pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Makassar, Posko Manggala, mengerahkan 3 mobil pemadam kebakaran. Total sudah ada 4 kali kebakaran ilalang di kota Makassar dalam waktu. Warga diminta untuk lebih waspada menghadapi cuaca ekstrim yang rawan terjadi kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kembali beraksi di sebuah toko pakaian di Kota Padang dan terekam CCTV. 4 orang komplotan pencuri pakaian lintas provinsi akhirnya ditangkap.
1: Di lokasi lain, baru 1 bulan keluar penjara. Seorang residivis curanmor tertangkap warga saat kembali beraksi di Cirebon, Jawa Barat.
6: Rekaman CCTV di toko serba pakaian di Jalan Adi Negoro, Lubuk Buaya, Kota Padang memperlihatkan aksi komplotan pelaku pencurian dengan berpura-pura belanja. Saat penjaga lengah, 2 wanita terlihat menyembunyikan sejumlah pakaian ke dalam baju yang dipakainya. Diketahui pelaku berasal dari Provinsi Sumatera Utara, berjumlah 4 orang dengan merental mobil dan melancarkan aksi pengutilan di sejumlah toko di Kota Padang. Dari total 4 pelaku, 1 diantaranya masih berstatus anak di bawah umur dan dilaporkanlah dipulangkan ke kampung halamannya. Sementara 3 pelaku lainnya harus mempertanggungjawabkan dugaan tindak pidana pencurian yang mereka lakukan di sejumlah toko di Kota Padang. Hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga merupakan hasil pencurian. Saat ini 3 pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Polresta Padang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Seakan tak kapok masuk penjara, seorang residivis di Cirebon, Jawa Barat, kepergok warga tengah berupaya mencuri sepeda motor warga. Aksi ini diketahui dan nyaris dimasa. Pria berusia 20 tahun berinisial R ini nyaris menjadi amukan warga. Beruntung warga dapat menahan amarah dan menyerahkan terduga pencurian motor ini ke pihak kepolisian yang kebetulan tengah berpatroli. Saat beraksi, pelaku beraksi seorang diri. Melihat ada kesempatan motor terparkir di halaman rumah, pelaku langsung membobol kunci motor dengan letter T. Nahas, aksinya diketahui pemilik dan warga hingga berhasil mengamankan pelaku. Kini pelaku yang baru 1 bulan keluar dari penjara ini kembali bendek

0: Dalam aksinya, SE menggunakan modus baru, yakni dengan cara melapisi sabu menggunakan semen cair hingga menyerupai batu. Di kawasan Cicalengka, polisi mengamankan RJ dengan barang bukti 784.000 obat keras berbagai merek. Totalnya, polisi mengamankan 116 orang tersangka, 3 orang diantaranya merupakan wanita. Kini para tersangka terancam kurungan penjara 5 tahun hingga seumur hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dua wanita pegawai Kementerian Agama dievakuasi tim Gul Karmat Jakarta Utara pasca kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin di sekitar Pulau Tidung Besar, Kepulauan Seribu.
2: Sementara itu, lapak barang bekas di kompleks elit Villa Duta Kota Bogor, Jawa Barat ludes dilahap api. Api merembet cepat membuat kompleks perumahan diselimuti asap pekat. Selengkapnya dalam Metropolitan.
3: Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara melakukan pencarian kapal yang ditumpangi dua wanita pegawai Kementerian Agama. Kapal mengalami mati mesin dan hanyut di perairan Kepulauan Seribu Jakarta Utara pada Selasa sore. Setelah dilakukan pencarian selama 1 jam, petugas akhirnya menemukan kapal nelayan sedang terombang-ambing di perairan barat laut Pulau Tidung Besar Kepulauan Seribu Selatan. Sebelum kejadian, kedua pegawai Kementerian Agama berkegiatan di Pulau Pramuka dan hendak menuju Pulau Kelapa. Namun di tengah perjalanan, kapal mengalami mati mesin. Setelah dievakuasi, kedua korban langsung dibawa ke Pulau Kelapa. Puluhan mahasiswa mendemo Komite Olahraga Tradisional Indonesia serta Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi berujung ricuh di pintu utama Pemkab Bogor saat petugas memukul mundur puluhan pendemo. Dalam aksinya, massa menuding terjadi penyelewengan dana. Massa merasa kecewa karena keinginan mereka bertemu pejabat yang bertanggung jawab di lokasi demo tidak dipenuhi. Para peserta aksi kemudian diminta meninggalkan lokasi demo karena dianggap mengganggu fasilitas pemerintah.
4: Terjadi kebakaran barbek.
3: Sejumlah warga dan petugas berhamburan saat terjadi kebakaran hebat yang melanda lapak barang rongsok di komplek elit Villa Duta Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu pagi. Kobaran api merambat cepat melahap seluruh gudang lantaran dipenuhi barang bekas. Akibatnya tim damkar sempat kewalahan menerobos asap pekat hingga harus menggunakan alat bantu oksigen. Sebelumnya, titik api berasal dari ruang pekerja di belakang gudang dan menyambar ke tumpukan barang bekas. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi lantaran titik api terus bermunculan dari kolong tumpukan. Dari pemeriksaan petugas, pemicu kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik saung pekerja.
5: Jadi awal mula api itu dari arah kamar di belakang, tapi karena para pekerja itu sedang bekerja di bagian depan, jadi mereka tidak mengetahui adanya api dan diketahui sudah besar sejak apinya. Jadi dugaannya mungkin gitu ya dari hubungan pendek arus listrik. Dugaan sementara seperti itu.
6: Pas jauh ini ada korban juga?
5: Korban tidak ada, hanya bangunan habis, kemudian barang-barang rongsokan ya kerugian mungkin mencapai puluhan atau ratusan juta.
3: Kebakaran padam 1 jam kemudian, warga meminta gudang rongsok dipindahkan karena menggunakan lahan kosong tanpa izin lingkungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pria lanjut usia terekam CCTV saat membawa kabur sepeda motor inventaris bengkel di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
7: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
7: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Momen mengejutkan terjadi saat wisuda di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Seorang wisudawati ini terperosok ke belakang panggung saat hendak difoto oleh sang rektor.
1: Di lain tempat, seorang lurah di Medan, Sumatera Utara mengejek warga saat mengeluhkan tidak adanya lampu penerangan jalan umum. Sang lurah kemudian ramai dicibir di media sosial.
2: Bisa Rahma Fadila SH.
3: Momen lucu dan mengejutkan terjadi ketika wisudawati Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ini terjatuh dari panggung ketika prosesi wisuda Minggu 26 Juli lalu. Ketika mundur untuk berpose, ia tidak menyadari batas panggung hingga akhirnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Panitia memberikan pertolongan dan memastikan kondisi wisudawati tidak mengalami luka. Namun monitor panduan rektor dilaporkan retak akibat tersenggol ketika insiden. Pengelola kampus mengimbau agar wisudawan tidak melakukan selebrasi berlebihan.
4: Karena selama ini saya pasang sendiri, Pak, 4 tiang ini pakai uang pribadi. Iya, nggak boleh nggak diceritakan.
3: Viral di media sosial, seorang lurah Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan bernama Shirley, yang diduga mengejek warga ketika mengeluhkan terkait persoalan lampu penerangan jalan umum. Dalam video ini terdengar seorang warga menceritakan terkait keresahannya kepada Wali Kota Medan, Riko Waas, soal keamanan di Jalan Paya Pasir. Warga menyebut dirinya mengeluarkan uang pribadi untuk membeli dan memasang lampu jalan. Terkait hal ini, Inspektorat Kota Medan telah memanggil dan meminta klarifikasi dari sang lurah. Shirley terindikasi kuat melanggar kode etik dan mendapatkan hukuman disiplin ringan.
5: Akhir ini.
6: Ya, ada bayinya, langsung selamat.
7: Mau dirujuk malah lahir di mobil.
3: Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan detik-detik seorang ibu melahirkan di dalam mobil di Kampung Tiuh Balak 2, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan, Lampung pada hari Minggu. Persalinan terjadi ketika perjalanan menuju puskesmas jauh 12 km terhambat. Kendaraan diduga kesulitan melintasi jalan yang masih berupa tanah dan bebatuan. Mobil akhirnya berhenti, sementara sejumlah warga yang berada di lokasi bergegas memberikan pertolongan. Dalam video ini, beberapa ibu-ibu tampak membantu proses persalinan di dalam mobil. Ibu dan sang bayi dipastikan dalam kondisi selamat.
0: Dua anak buah kapal motor Kenanga Indah yang jatuh ke laut di perairan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akhirnya ditemukan.
1: Sementara itu di Kalimantan Tengah, belum maksimalnya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan membuat pemerintah kota Palangkaraya meningkatkan status wilayah menjadi tanggap darurat. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Indonesia 24 Jam.
8: Dua anak buah kapal motor Kenanga Indah yang jatuh ke laut dan terseret arus di perairan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah akhirnya ditemukan pada Rabu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi terapung dan utuh. Satu korban ditemukan pada Rabu pagi, satu korban lagi ditemukan pada Rabu malam. Kedua jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Koordinator Basarnas Toboali, Roli Saputra, mengatakan korban dilaporkan hilang bermula ketika satu korban mandi di belakang kapal. Namun tiba-tiba gelombang laut datang hingga kapal oleng dan korban terjatuh ke laut. Teman korban pun bergegas memberikan pertolongan, namun karena kondisi arus laut yang kencang, kedua korban justru terbawa arus dan menghilang. Inilah situasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kota Palangkaraya. Salah satunya di kawasan Kelurahan Kamelo Baru Selasa siang hingga sore hari. Tim Satgas Penanggulangan dari Damkar Dishut, BPBD Kepolisian hingga TNI berjibaku memadamkan api hingga ke dalam lapisan gambut serta menyekat laju jalaran api agar tidak meluas. Helikopter waterbombing juga turut dikerahkan untuk memadamkan api. Maraknya kebakaran dan dampak kabut asap membuat pemerintah Kota Palangkaraya menaikkan status wilayahnya dari siaga menjadi tanggap darurat sejak Rabu hingga 10 Agustus mendatang. Sebanyak 500-an pelajar mengikuti kegiatan tari kolosal Jatilan Gaul dalam gelaran ganti warna menari di Klaten Jawa Tengah pada Rabu siang. Dalam gelaran yang ditampilkan 4 tarian yaitu Jatilan Gaul, Jaranan, Gambyong Senang, dan Tayub. Tujuan digelarnya Ganti Warna Menari adalah ingin memperkenalkan tarian tradisional yang dikemas gaul kepada generasi muda agar mereka tetap mengenal budaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga salah injak gas, sebuah minibus melaju tanpa kendali dan menabrak kios dan gerobak milik pedagang serta satu motor yang parkir di depan pasar di Magetan, Jawa Timur.
0: Sebuah sepeda motor menghantam truk box yang hendak parkir mundur di sebuah minimarket di Jalan Magelang, Yogyakarta. Alhasil kedua kendaraan tersebut ludes dilalap api.
5: Sebuah kios dan gerobak di Pasar Plaosan Magelang, Jawa Timur hancur usai ditabrak mobil pada Rabu. Kejadian bermula saat mobil yang dikendari pria 60 tahun ini hendak diparkirkan di area pasar tersebut. Namun, ketika akan menginjak rem, diduga pria pensiunan PNS ini malah menginjak pedal gas. Alhasil, mobil tersebut lepas kendali dan menabrak dua kios, satu gerobak, serta satu motor. Diketahui, pengemudi mempunyai riwayat stroke dan sedang mengemudi bersama anak dan istrinya.
9: Barat. Iya, dari barat itu langsung terjang. Terus nyerempet mobilnya Mbak Deni itu, terus langsung nuduk kiosnya Mbak siapa? Mbak Reja ya.
5: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kobaran api melahap sebuah truk box dan sepeda motor di Jalan Magelang, Yogyakarta pada Rabu sore. Kebakaran yang tertangkap kamera warga ini bermula saat truk yang akan membongkar muatan melaju mundur untuk parkir di depan minimarket. Namun, dari arah belakang, melaju motor dengan kecepatan sedang tidak mengantisipasi keberadaan truk yang mengakibatkan kedua kendaraan tersebut bertabrakan. Akibat benturan yang juga menghantam tangki motor yang ada di depan, menimbulkan kobaran api yang langsung membesar hingga merembet ke truk.
10: Di mana kendaraan tersebut melibatkan kendaraan truk berserta sepeda motor. Untuk kronologinya, kendaraan truk bermaksud parkir di Indomaret untuk bongkar, namun dari arah Magelang menuju ke arah Yogyakarta ada datang sepeda motor dengan kecepatan sedang, akhirnya kecelakaan.
5: Akibat kejadian ini, polisi harus melakukan rekayasa lalu lintas. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Para korban luka pun sudah mendapatkan perawatan medis. Polisi masih melakukan penyelidikan atas kebakaran ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: CCTV merekam saat ambulans melaju kencang dan menghantam sepeda motor yang ditumpangi pasangan suami istri di Kota Kediri, Jawa Timur, hingga keduanya mengalami luka parah.
1: Sementara di Sukabumi, pemotor meninggal usai adu kecepatan dengan pemotor lain hingga menabrak angkutan kota angkot dari arah berlawanan.
3: Inilah detik-detik saat ambulans dikemudikan Raka Adi Pramana melaju kencang dan menghantam pemotor Pasutri Ikhlasul Amal dan Alfitriana di Jalan Manis Renggo, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin sore. Usai menabrak, ambulans tidak berhenti hingga pasangan suami istri ini terseret 10 meter. Dari keterangan warga, kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi ambulans mengantuk. Usai menabrak, pengemudi panik, salah menginjak rem namun pedal gas. Akibat kecelakaan ini, pasangan suami istri mengalami luka parah. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Kediri Kota. Di Sukabumi, Jawa Barat, diduga adu kecepatan antar sepeda motor, seorang pemotor tewas usai menabrak angkot dari arah berlawanan di Jalan Raya Siliwangi, Cibadak, Selasa siang. Belakangan terungkap, identitas korban berinisial ST, 62 tahun, melintas dari arah Bogor menuju Sukabumi. Dari keterangan warga, sebelumnya korban saling salib dengan pemotor lain. Namun naas, saat hendak menyalip kendaraan di depannya, korban tertabrak angkot dari arah berlawanan.
11: Motor, nyebrang, dua motor, itu kom ini nyalip, jadi ketabrakan terjadi.
12: Kom ini dari arah mana kom ini?
11: Dari Sukabumi ke Bogor.
12: Kalau kendaraan roda duanya, motor dari mana?
11: Yang satu mah dari arah Bogor, yang dua ada dari nyebrang.
12: Oh gitu.
3: Kecelakaan maut ini dalam penyelidikan Satlantas Polres Sukabumi. Kendaraan korban dan angkutan umum beserta sopirnya diamankan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mencicipi sajian khas bumi Sriwijaya seperti halnya pempek hingga mie celor, tidak perlu jauh-jauh untuk terbang ke sana, khususnya ke Palembang.
0: Ya. Karena di Kota Kembang Bandung ada juga nih yang menyajikan sajian khas Palembang dengan tampilan dan rasa yang premium.
13: Kali ini ada sebuah resto di Jalan Naripan yang menghadirkan sejumlah menu khas Palembang yang sulit ditemukan di tempat lain. Di sini ada mie celor, pindang patin, model, cilempungan, dan laksa. Pempeknya pun dimodifikasi dan dihadirkan dengan berbagai varian. Ada pempek platter yang terdiri dari 16 varian pempek. Ada juga kapal selam dengan isian telur asin, lenjer isi keju, dan lenjer cerewet yang pedasnya luar biasa. Resto ini sengaja menghadirkan kuliner khas Palembang dengan penyajian premium yang diolah dengan bahan baku dan proses yang terjaga secara kualitas. Meski demikian, resep yang dihadirkan tetap cita rasa khas Palembang yang otentik karena menggunakan resep turun-temurun keluarga.
14: Kebetulan mama aku itu orang Palembang, jadi hampir setiap kita lebaran kumpul keluarga itu ada selalu makanan Palembang, baik pempek ataupun masakan yang memang khas dari Palembang.
13: Pempek tentu saja menjadi menu utama. Berbagai varian dibuat dengan ikan tenggiri pilihan. Aroma khas ikan sangat terasa karena komposisi ikan sekitar 80% dibandingkan bahan lainnya.
15: Benar-benar definisi pempek premium, pempeknya tuh nggak keras, lembut banget dan enak, sementara cukanya tuh sangat bold dan sensasi asam dari cukanya tuh pas banget berpadu dengan si gula merahnya. Tapi yang nggak kalah enaknya juga si pindang patinnya ini nih. Ini tuh perpaduan yang ngeblend yang cocok banget karena ini tuh rempah-rempah yang diolah bersama si kuah ikan patinnya sendiri dipadukan dengan berbagai macam buah-buahan. Di sini tuh ada belimbing wulu, ada juga nanas, dan juga ada tomat hijau dan tomat merah. Itu tuh ngeblend banget, menekan rasa amis dari si ikannya, tetapi sensasi rasa dari ikan sendiri tetap terasa. Lembut, enak, cocok banget untuk makan siang dan juga makan malam ya. Lanjut makan lagi.
13: Sementara sajian mie celornya pun tak kalah istimewa, dengan kuah santan yang creamy dan kental, berpadu dengan mie yang lembut dan kenyal, udang, telur rebus, dan aneka kondimen lainnya. Keunikan cita rasa khas Palembang di resto yang satu ini menjadi magnet bagi para pelanggan untuk kembali ke resto ini. Harga pempek di kedai ini dijual mulai dari 9 ribuan, mie celor 30 ribuan saja, sementara pindang patin yang bisa dimakan beramai-ramai mulai dari 60 ribuan. Tim Liputan Transmedia, Jawa Barat.
0: Di sela kesibukan sebagai perawat, seorang pemuda membudidayakan lebah madu di pekarangan rumah. Omsetnya bisa mencapai 40 juta rupiah setiap bulan.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi, dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
16: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
17: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
16: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN.

0: Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Ada seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang bisa meraup penghasilan tambahan dari membudidayakan lebah madu. Di mana dalam sebulan ia bisa meraup omset hingga 40 juta rupiah.
1: Sementara itu sejumlah mahasiswa di Surabaya mengembangkan penganan ringan yang berbahan dasar dari daun mangga dan kulit kacang. Inovasi produk pangan ini pun berdaya jual dan telah mendapat penghargaan.
2: Sigit membudidayakan lebah madu di pekarangan rumahnya di Desa Cimenga, Kecamatan Kumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Puluhan kotak lebah madu ini menjadi sumber penghasilan tambahan baginya. Berbekal ketekunan, pria ini kini telah memiliki sekitar 50 kotak lebah yang terdiri dari lebah ondoan dan lebah kelanceng. Ketertarikannya pada dunia perlebahan berawal saat ia telah mempelajari manfaat madu.
3: Alhamdulillah bang, hasilnya lumayan untuk nambah penghasilan saya gitu ya bang, itu alhamdulillah bagus banget lah.
4: Harapan besar dari Anda memiliki kegiatan seperti ini apa?
3: Saya berharap untuk teman-teman yang ada di tenaga kesehatan juga bisa mengikuti jejak saya ya. Selain satu buat nambah penghasilan, yang kedua juga untuk kesehatan sudah saya buktikan sendiri.
2: Musim kemarau ini menjadi waktu terbaik untuk memanen madu karena cuaca cerah membuat lebah lebih leluasa mencari nektar dari berbagai jenis tanaman sehingga produksi madu pun meningkat. Dari budidaya lebah kelanceng, setiap bulannya ia mampu memanen sekitar 200 botol madu berukuran 250 ml. Sementara itu, untuk madu lebah ondoa dipasarkan dalam botol kemasan 200 ml. Madu tersebut dijual dengan harga Rp250.000 per botol sehingga menghasilkan omset sekitar 40 juta rupiah per bulan. Usaha Ari Sigit ini membuktikan bahwa pekarangan rumah dapat dimanfaatkan menjadi usaha produktif dengan nilai ekonomi tinggi. Lima mahasiswa dari Universitas Surabaya berhasil menyulap daun mangga dan limbah kulit kacang tanah menjadi camilan sehat berkhasiat. Inovasi bernama Mango Nut Bar ini tidak hanya kaya akan antioksidan, namun juga berpotensi menjadi pangan fungsional bagi penderita diabetes. Hasil kajian tim menunjukkan daun mangga mengandung senyawa mangiferin yang berpotensi menghambat penyerapan glukosa sehingga dapat membantu mencegah lonjakan kadar gula darah. Selain itu, kulit kacang tanah yang selama ini menjadi limbah ternyata memiliki kandungan antioksidan yang bermanfaat untuk melindungi tubuh dari paparan radikal bebas.
5: Masalah apa sih yang sampai sekarang itu masih happening? Nah, masalahnya itu ada di diabetes. Nah, dari situ kita cari-cari studi literatur kayak gitu. Nah, kita temukan ada dua bahan yang selama ini mungkin belum dikenal. Selama ini mungkin hanya ditemui lalu dibuang saja, yaitu seperti daun mangga dan juga kulit kacang tanah. Nah, setelah melakukan studi literatur di daun mangga sendiri, kami menemukan adanya senyawa namanya mangiferin. Nah, di mangiferin ini dia itu dapat melakukan inhibisi pada enzim, kemudian dapat mempengaruhi proses penyerapan gula di dalam tubuh.
2: Produk karya 5 mahasiswa Ubaya ini bahkan sudah meraih 3 penghargaan di ajang kompetisi nasional. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Perkembangan media sosial dan ekonomi digital terus melahirkan berbagai profesi baru. Salah satu yang kini tengah naik daun adalah profesi sebagai clipper konten.
0: Ya, berbekal gawai dan koneksi internet, tidak tanggung-tanggung profesi baru ini disebut mampu menghasilkan pendapatan hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.

0: Biasanya ketika Anda sedang scrolling Instagram Reels, TikTok, ataupun video YouTube Shorts, Anda akan menemukan klip potongan dari podcast ataupun program TV kesayangan Anda. Tahukah Anda, di balik video-video singkat tersebut, ternyata ada satu profesi yang mendulang jutaan rupiah setiap bulannya. Namanya adalah Clipper. Mau tahu? Yuk kita bahas.
1: Era digital mengubah cara masyarakat mengonsumsi informasi secara radikal. Kebiasaan menonton format konten video pendek atau short form konten yang ada di media sosial kini menjadi tren utama dan strategi paling efektif dalam menarik atensi masyarakat. Pergeseran tren inilah yang melahirkan profesi baru, yaitu Clipper. Sesuai namanya, tugas mereka pada dasarnya adalah mengkurasi dan memotong video berdurasi panjang seperti podcast, vlog, ataupun liputan media menjadi puluhan potongan video pendek. Tak terbatas syarat umur dan tak perlu mengirim CV. Modal utama untuk menjadi seorang Clipper memang hanyalah segenggam smartphone serta koneksi internet. Namun tingginya potensi pendapatan berbanding lurus dengan ketatnya persaingan.
2: Awal mulai saya bulan Ramadan tahun kemarin. Awal-awal sih nggak tahu, hobi aja nge-clip video. Terus saya nggak ada nih buat media nyimpennya. Kan tahu sendiri kalau video pendek disimpen di HP cepat penuh. Nah, saya download TikTok tuh. Hobi-hobi aja. Saya potong-potong foto FYP. Ada brand-brand ngubungin, terus ada yang ngajak kerjasama YouTuber-YouTuber buat diklipin. 12 klipan ya hampir 4 juta sih.
1: Seiring berjalannya waktu dan masifnya media sosial, pekerjaan yang awalnya hanya dilakukan secara individu atau freelance ini kini telah berkembang pesat menjadi sebuah industri yang terstruktur. Bahkan banyak klip yang beredar di media sosial yang berasal dari agensi dan agregator khusus Clipper. Menjadi seorang Clipper tidak bisa hanya sekedar memotong video. Clipper juga dituntut untuk memahami algoritma media sosial, teknik bercerita atau storytelling, merangkai teks copywriting yang menarik, hingga memahami psikologi audiens agar konten yang diklip mampu viral di 3 detik pertama. Maka anggapan bahwa Clipper tak membutuhkan keahlian adalah salah besar.
3: Salah banget sih, karena kalau misal kita nggak punya skill buat viralin satu video, menurut aku nggak bisa berkembang sih di dunia Clipper. Jadi dia tuh pertama kunci satu itu dia harus tahu caranya videonya viral. Karena kalau misal nggak tahu, banyak kok orang yang misal buat video tapi videonya nggak viral juga. Ya berarti ya kuncinya dia harus tahu videonya bisa viral apa enggak. Buat sekarang mungkin kalau buat freelance itu masih di belasan. Cuma dari beberapa teman aku yang emang udah pada jago-jago, itu tuh udah sampai ya 50-an juta. Itu jujur teman-teman dekat aku pribadi gitu. Udah segitu.
4: Akhirnya bisa sama.
3: Iya, achievable banget kalau misal kita seriusin.
1: Selain bagi perusahaan atau agensi, kehadiran Clipper juga menjadi angin segar bagi para kreator konten maupun influencer. Bagi para kreator, mengalokasikan dana untuk menyewa jasa Clipper bukanlah sebuah beban biaya, melainkan investasi untuk mempromosikan konten mereka dengan cara yang lebih organik.
5: Tidak terlalu signifikan langsung, cuman kelihatan growth-nya itu. Jadi ada setiap bulan tuh ada segini penaikan, ada segini kenaikan, dan setiap di kita ngelihat dari statistiknya viewers juga ada peningkatan gitu.
4: Artinya nggak langsung pesat ya?
5: Tidak langsung pesat, tapi itu justru yang kita sebenarnya kita cari gitu. Kita nggak mau terlalu langsung cepet gitu, karena kita takut kalau udah langsung cepet terlalu naik, nanti habis itu kita bingung mau ngapain di atasnya gitu.
1: Walaupun menjanjikan pendapatan yang fantastis, rendahnya batas masuk menjadi seorang Clipper membuat persaingan menjadi sangat ketat. Selain itu, resiko pelanggaran hak cipta akibat asal mengambil konten bisa saja menjadi batu sandungan. Pemahaman etika dan literasi digital serta manajemen konten yang baik menjadi bekal bagi seorang Clipper agar dapat menghasilkan uang dengan konsisten. Bintang Fatan, Fordanto Bimantoro, Jakarta.

0: Indonesia Today hadir selama 30 menit ke depan bersama saya, Alfian Raharjo. Momen haru terjadi di Polda Jambi. Setelah berpisah selama 22 hari, akhirnya bayi yang diduga dijual oleh ayah kandungnya kembali ke pelukan ibu kandungnya.
1: Setelah 22 hari terpisah, Gia, bayi perempuan berusia 8 bulan yang diduga dijual ayah kandungnya di Jambi seharga 20 juta rupiah, akhirnya kembali ke pelukan ibu kandungnya, Pemi Sri Rohani. Penyerahan berlangsung haru di Mapolda Jambi pada Rabu siang. Sang ibu langsung memeluk dan mencium buah hatinya yang terpisah selama 3 pekan terakhir. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar mengatakan, proses pengembalian bayi dilakukan dengan mengedepankan negosiasi sebelum dilanjutkan dengan proses penegakan hukum.
2: Telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Ya. Kami melibatkan dari teman-teman dari unit UPTD PPA Kabupaten Jambi. Kami dibantu, ya, karena peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Jambi yang mirip-mirip seperti ini, dan tentunya Polri harus mengedepankan negosiasi juga selain daripada nanti penegakan hukum sebagai upaya ultimum remedium.
1: Sebelumnya kasus ini mencuat setelah Pemi mengaku tidak bertemu dengan bayinya selama sekitar 10 hari dan mendapat informasi bahwa anaknya diduga dijual oleh suaminya seharga 20 juta rupiah. Pemi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Batanghari pada 17 Juli 2026. Bayi G sempat ditemukan dan diamankan di rumah aman UPTD PPA, namun kembali menjadi sorotan setelah diduga diambil secara paksa oleh sekelompok orang pada 24 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hampir sepekan, polisi belum berhasil mengungkap pelaku yang menewaskan seorang satpam dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Anak korban mengenang masa terindah saat bersama sang ayah, sementara istri korban masih terpukul atas kepergian mendiang suaminya.
3: Kayak biasa sih, Pak. Setiap hari kayak senang lah sama bapakku. Suka ngajak ngobrol. Suka nonton bareng, bola.
4: Duka mendalam masih dirasakan oleh keluarga mendiang Sumarna, seorang satpam yang ditemukan meninggal dunia dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur pada Jumat 24 Juli lalu. Sumarna meninggalkan seorang istri dan dua orang anak. Anak pertama berusia 17 tahun dan anak kedua masih berusia 9 tahun. Anak sulung mengenang masa kebersamaan yang membahagiakan bersama mendiang ayahnya, mulai dari mengobrol, jalan-jalan bersama sang adik, hingga nonton pertandingan sepak bola bersama.
3: Kayak biasa sih, Pak. Setiap hari kayak senang lah sama bapakku. Suka ngajak ngobrol, suka nonton bareng, bola.
5: Terus ada momen apalagi, sering camping kah, sering apa, main kemana?
3: Tunggu dulu sih, Bro. Kalau main mungkin ya jalan-jalan lah sama adek.
5: Oh, sering diajak jalan-jalan ya?
4: Sementara sang istri, Siti Maria, masih sangat terpukul, mengingat kondisi suaminya yang tampak kelelahan saat akan berangkat bekerja. Hampir sepekan berlalu sejak jasad suaminya ditemukan, dirinya ingin agar pelaku pembunuhan keji itu segera terungkap.
6: Capek gitu, males gitu berangkat kerjanya itu.
5: Oh, tanda-tandanya kayak kelelahan gitu ya, Bu? Ya?
6: Soalnya kan biasanya kalau malam Jumat itu kan berangkatnya lebih sore, karena kan ada acara rutinan yasinan. Nah, malam Kamis malam Jumat itu dia mah enggak, berangkatnya agak malam, enggak ikutan rutinan.
4: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengatakan penyidik masih terus melakukan penyelidikan mendalam, termasuk menganalisa hasil otopsi serta memeriksa percakapan di handphone milik korban. Polisi terkendala dengan minimnya kamera pengawas di lokasi kejadian.
7: Hasil otopsi

0: Sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
1: Bang, katanya ditemukan dua borgol di mobil dengan di...
0: Betul, pada saat di TKP ada dua borgol, satu di motor korban dan satu yang terikat di tangan korban.
2: Berbagai hipotesa juga telah dianalisa untuk mengetahui motif pelaku pembunuhan satpam yang jadi tulang punggung keluarga itu. Mulai dari keterlibatan geng motor, masalah dendam pribadi, hingga permasalahan keuangan korban atau utang piutang. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
3: Dua angkutan umum di Kota Cirebon, Jawa Barat bertabrakan dan membuat 4 orang terluka. Sementara di Sukabumi, pemotor meninggal dunia usai adu kecepatan dengan pemotor lainnya hingga menabrak angkutan kota yang datang dari arah berlawanan.
4: Kecelakaan adu banteng antara dua angkutan umum atau angkot terjadi di Jalan Kanggraksan Kota Cirebon, Jawa Barat pada Rabu siang. Kerasnya benturan membuat kedua kendaraan mengalami ringsek pada bagian depan. Kecelakaan bermula saat salah satu angkot dari arah selatan menghantam sebuah sepeda motor dan kemudian berusaha membanting setir ke jalur lawan. Namun dari arah sebaliknya datang angkot lain sehingga tabrakan pun tak terhindarkan. Akibat kejadian ini 4 orang mengalami luka-luka termasuk satu pengendara motor yang sempat tertabrak. Seluruh korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis.
5: Itu bertabrakan terlebih dahulu dengan sepeda motor yang berada di depannya, terus oleng ke kanan dengan dan bertabrak. Selanjutnya bertabrakan dengan angkot yang dari arah Braksan.
4: Guna keperluan lebih lanjut, selain mengamankan dua angkot dan sepeda motor, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, diduga adu kecepatan antar sepeda motor. Seorang pemotor tewas usai menabrak angkot dari arah berlawanan di Jalan Raya Siliwangi, Cibadak pada Selasa. Belakangan identitas korban berinisial ST, 62 tahun, diketahui melintas dari arah Bogor menuju Sukabumi. Dari keterangan warga sekitar, sebelumnya korban saling salip dengan pemotor lain, namun naas saat hendak menyalip kendaraan di depannya, korban tertabrak angkot dari arah berlawanan.
6: Motor, nyebrang, dua motor, itu komini nyalip, jadi ketabrakan terjadi.
7: Komini dari arah mana komininya?
6: Dari Sukabumi ke Bogor.
7: Kalau kendaraan roda duanya, motor dari mana?
6: Yang satu mah dari arah Bogor, yang dua ada dari seberang.
4: Kasus kecelakaan ini kini dalam penyelidikan Satlantas Polres Sukabumi. Sementara kendaraan korban dan angkutan umum beserta sopirnya diamankan oleh polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita beralih ke berita lainnya. 11 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten mengalami krisis air bersih selama 2 bulan terakhir. Sementara itu menyusutnya debit air Waduk Karian membuat puing-puing permukiman lama yang tenggelam saat pembangunan waduk kembali terlihat.
8: Dengan membawa jeriken dan wadah penampung air, ratusan warga di Desa Pasir Lancar dan Desa Bojongmane, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengantri untuk mendapatkan pasokan air bersih dari petugas BPBD dan Pemadam Kebakaran Pandeglang. Krisis air bersih terjadi setelah sumur milik warga mengering akibat kemarau yang melanda hampir 2 bulan terakhir. Kondisi tersebut memaksa warga mencari sumber air lain yang jaraknya cukup jauh dari permukiman. Untuk bertahan hidup, sebagian warga terpaksa mengambil air dari sungai yang berjarak hingga 2 km dari rumah. Air tersebut digunakan untuk mencuci dan kebutuhan sehari-hari. Sementara untuk air minum, warga bergantung pada distribusi dari pemerintah. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan aktivitas warga, tetapi juga menambah beban ekonomi dan risiko gangguan kesehatan akibat terbatasnya akses terhadap air bersih.
9: Bu, emang udah berapa lama sih Bu kekeringan di daerah sini Bu?
10: Hampir 2 bulan.
9: Oh, kurang lebih 2 bulan ya? Nah Bu, sejauh ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih, suka nyari kemana Bu?
10: Kemana aja, paling ke sumur, sumur sekarang udah pernah kering.
9: Oh, sumur juga udah kering ya?
10: Iya.
9: Terus kalau untuk kering kemana Bu nyari?
10: Ya kemana aja gitu, nyari-nyari. Paling ke sumur, ke itu apa namanya, kolam-kolam orang gitu.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Pandeglang mencatat, kekeringan melanda 30 desa yang tersebar di 11 kecamatan.
9: Dari 11 kecamatan itu berapa desa yang terdampak, Pak?
11: Kurang lebih sekitar 30 desa yang sudah terdampak.
9: Kalau untuk kakaknya, Pak?
11: Kakak yang tercatat di kami sekitar 3.931 kakak.
8: Dalam 2 bulan terakhir, tercatat sebanyak 174.000 liter air bersih telah disalurkan kepada ribuan warga yang terkena dampak kekeringan. Inilah puing-puing rumah di Kampung Somang, Desa Sukarame, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. Fondasi bangunan serta beberapa bekas jalan kampung kembali terlihat. Di beberapa titik, sisa bangunan bahkan muncul hampir secara utuh di permukaan. Kemunculan permukiman ini terjadi seiring dengan surutnya debit air waduk Karian akibat kekeringan yang melanda. Bagi masyarakat yang pernah tinggal di kawasan tersebut, munculnya kembali bekas permukiman menjadi pengingat kuat akan kampung halaman yang kini berada di dasar waduk.
12: Kelahiran saya kan di sini gitu ya. Kampung saya kan di sini juga gitu. Banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini cuma bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan, biasa ramai jadi sepi gitu.
8: Waduk Karian merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dibangun untuk menyediakan air baku, irigasi, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik. Pembangunan waduk ini membuat warga direlokasi. Warga meninggalkan permukiman itu sejak tahun 2022 saat proses pengisian waduk Karian dimulai. Di Mazda, Lebak, Banten.
3: Ikan asin yang lekat dengan citra makanan rakyat murah meriah kini menjadi komoditas mahal dan dijual dengan harga mencapai Rp200.000 per kilogram. Berita selengkapnya kami hadirkan usai jeda.

0: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
1: Okay, thanks Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
7: Ratusan warga di sejumlah daerah menyerbu sembako murah pada hari Rabu. Mereka bahkan rela antri sejak pagi demi mendapat bahan pangan yang lebih murah, Rp3.000 hingga Rp10.000 dari harga pasar. Sementara itu, ternyata harga ikan asin sudah menembus Rp200.000 per kilogram, melebihi harga daging sapi.
8: Ratusan emak-emak memadati halaman kantor Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu siang. Mereka rela antri sejak pagi demi mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, Rp3.000 hingga Rp10.000 dari harga pasar. Seperti beras yang dijual Rp14.500 per kilogram, daging ayam Rp31.000 per kilogram, dan telur ayam Rp25.500 per kilogram. Sebagian warga bahkan terpaksa membeli telur ayam pecah karena kehabisan stok.
9: Harganya gimana?
10: Lebih murah.
8: Kupon sebanyak Rp50 juta yang dibagikan ludes dalam waktu singkat. Ratusan warga Gunungan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menyerbu gerakan pangan murah di kantor desa setempat pada Rabu pagi. Mereka membeli komoditas pangan yang dijual di bawah harga pasar, seperti beras SPHP yang dijual Rp57.500 per kemasan 5 kg. Gula dan minyak kita dijual Rp15.000 per kilo dan per liternya, serta telur dijual Rp23.500 per kilogram.
11: Beli gula,
12: nah, terus?
11: Beli beras, minyak.
12: Harganya gimana, Bu?
11: Harganya murah.
12: Murah ya?
11: Ini belum pernah ada, baru kali ini.
12: Ibu, berarti ini masih terbantu atau gimana, Bu, dengan gerakan pangan murah ini ya?
8: Ikan asin yang lekat dengan citra makanan rakyat murah meriah kini perlahan bergeser menjadi komoditas mahal. Harga ikan asin bahkan melebihi harga daging sapi. Seperti di pasar tradisional ikan asin Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Pada Rabu, harga teri Medan yang sebelumnya Rp90.000 per kilogram kini menjadi Rp120.000 per kilogram. Sementara ikan asin kapasan tawar yang sebelumnya Rp160.000 kini menjadi Rp200.000 per kilogram.
13: Kondisi harga kayak gini keberatan nggak sih, Mbak? Kan ini hampir mendekati harga daging sapi nih, Mbak.
14: Oh iya. Ya, keberatan sedikit sih, soalnya kan tetap daging sapi yang lebih enak ya, lebih bergizi gitu.
8: Mereka mengaku sejak kenaikan harga, omset turun hingga 50%.
15: Asin yang lagi mahal kayak pakang tawar atau kan yang asinnya juga ada tuh, cuman dia lebih murah. Kalau yang pakang tawar itu 120, kalau yang asinnya 90 ribu. harganya berapa ya? Sebelumnya harganya ya sempat turun sih 80-85, di atasnya lagi ya itulah paling tinggi.
1: Kapasan
15: tawar seperti ini, kapasan tawar
1: berapa kilonya?
15: 200.
8: Kenaikan harga ikan asin ini sudah terjadi sejak seminggu yang lalu, diduga disebabkan oleh faktor cuaca yang membuat nelayan kesulitan mencari ikan. Tim liputan CNN Indonesia.
7: Di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil, lapangan pekerjaan menjadi hal yang paling disorot oleh masyarakat Indonesia. Di Magelang, Jawa Tengah, acara job fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja dipadati ratusan pencari kerja.
9: Inilah suasana antrian panjang saat ratusan pencari kerja mendaftar di event job fair yang digelar di Gedung Wanita Kota Magelang, Jawa Tengah pada Selasa siang. Tak hanya tenaga kerja berpengalaman, kerumunan pencari kerja ini juga diikuti oleh lulusan baru yang mencoba peruntungan di berbagai perusahaan.
16: Dalam rangka mencari pekerjaan, ada tiga kalau saya, PNM, terus hotel, sama yang satunya itu kawan mama.
9: Bursa kerja kali ini memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan 18 perusahaan yang hadir secara luring dan tersedia 2.700 lowongan kerja.
17: Acara job fair ini memang acara tahunan dari Dinas Tenaga Kerja dalam rangka komitmen pemerintah untuk mendukung pengurangan tingkat pengangguran terbuka. Apalagi kemarin Kota Magelang berhasil meraih peringkat 1 se-Jawa Bali untuk penurunan TPT. Jadi kami komitmen dan juga konsisten nanti selalu mengadakan job fair.
9: Sementara itu saat membuka job fair, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur buka suara perihal melorotnya optimisme publik atas lapangan kerja sebagaimana hasil survei Konsumen Bank Indonesia.
18: Kami dari Kementerian Tenaga Kerja tentunya menyikapinya dengan sangat hati-hati dan tentunya juga kami memberikan kesempatan kepada anak-anak yang ter-PHK untuk diberikan pelatihan, upskilling maupun reskilling di balai-balai kami yang kami punya. Dan kami bekerja sama dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten terkait urusan ini.
9: Sebagai langkah antisipasi, Kemenaker telah memperluas pelatihan melalui Balai Latihan Kerja. Program ini selain diprioritaskan bagi pekerja yang terkena PHK dengan menyiapkan 50.000 slot pelatihan, Kemenaker juga membuka 220.000 kuota pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Kemenaker juga terus mendorong penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan green jobs, sektor ekonomi digital, serta penguatan UMKM. Trijoko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah.
7: Umat Hindu suku Tengger di lereng Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, merayakan Hari Raya Karo dengan sodoran. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, ratusan pelajar unjuk kebolehan lewat tari kolosal Jatilan Gaul.
19: Satosari, Kecamatan Tesari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menggelar tradisi karo Rabu siang. Diiringi musik khas Bromo dan busana serba hitam, warga berjalan menuju kantor desa setempat. Setiap memasuki bulan kedua kalender Tengger atau dua bulan setelah upacara Yatnya Kasada, warga dari 14 desa di Kecamatan Tosari menggelar ritual karo. Upacara diawali dengan tari sodoran yang dibuka oleh para sesepuh suku Tengger. Satu persatu perwakilan dari 14 desa tampil di atas pentas, membawa 12 tongkat bambu buluh yang melambangkan 12 bulan dalam setahun.
20: 15 apa?
21: 15
20: hari. 15 hari. Susahnya apa kalau latihan sodoran ini, apa susahnya?
21: Susahnya itu saat mempersamakan kepada teman. Yang kita permasalahan.
19: Tradisi karo ini digelar sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas diciptakannya Joko Seger dan Loro Anteng sebagai leluhur masyarakat Bromo dan keturunannya.
22: Adalah simbol sangkan para leluhur maju, di mana
0: akal bakal umat manusia dan dunia ini akan.
19: Seusai ritual, warga biasanya saling bersilaturahmi ke sanak saudara maupun antar tetangga. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, ratusan pelajar mengikuti tari kolosal Jatilan Gaul dalam gelar Ganti Warno Menari. Empat tarian ditampilkan dalam gelaran ini, yakni Jatilan Gaul, Jaranan, Gambyong Senang, dan Tayub. Salah satu peserta, Cika Nova Andita Sari, mengaku senang bisa ikut melestarikan tarian tradisional sekaligus menyalurkan hobinya.
3: Ganti warna menari.
22: Terus tariannya apa aja itu?
3: Ada Jatilan Gaul sama Jaranan.
22: Susah enggak?
3: Ya enggak sih, kalau udah hafal pasti udah bisa.
22: Persiapan berapa hari?
3: Sekitar satu minggu.
19: Gelaran ini dibuat agar tari tradisional bisa dikenal lebih dekat oleh generasi muda lewat kemasan yang lebih modern kekinian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Gunung berapi Kilauea di Hawaii kembali menyemburkan lava panas setinggi 150 meter. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Detik-detik serangan udara Israel yang menghantam sebuah masjid di kota Gaza tertangkap kamera amatir warga. Sementara itu gunung berapi Kilauea di Hawaii kembali memuntahkan lava setinggi 150 meter pada Rabu.
1: Detik-detik serangan udara Israel menghantam sebuah masjid di kota Gaza di sebuah kamp pengungsian terekam kamera pada Selasa waktu setempat. Sontak ledakan tersebut membuat warga Palestina panik sambil berlarian hingga di antara mereka berteriak menghimbau warga lainnya untuk menyelamatkan diri. Terutama bagi mereka yang berada di bangunan sekolah dekat titik ledakan. Media Palestina melaporkan serangan Israel tersebut telah menyasar Masjid Al-Mutakin, bahkan berdekatan dengan YMCA, sebuah organisasi internasional yang berfokus pada kegiatan sosial di pusat kota Gaza. Namun hingga berita ini dirilis, belum ada komentar dari militer Israel terkait serangan ini. Kini otoritas kesehatan setempat melaporkan korban kematian di Gaza sudah menyentuh angka lebih dari 73 ribu jiwa dan lebih dari 174 ribu orang terluka. Gunung berapi Kilauea di Pulau Hawaii, Amerika Serikat kembali memuntahkan lava setinggi 150 meter pada Rabu waktu setempat. Bak air mancur raksasa, lava tersebut membawa batuan cair mengalir turun di area kawah dan menimbulkan kepulan awan vulkanik yang bercahaya. Otoritas Amerika Serikat kini menaikkan status peringatan menjadi level 3, sementara kode warna penerbangan menjadi oranye atau berisiko. Sebelumnya aktivitas semburan erupsi di kawah Halema Umau ini juga sempat terjadi pada pertengahan Juli lalu dengan ketinggian mencapai 290 meter dan terjadi selama 8 jam. Kini pihak berwenang menutup area di sekitar kawah karena area mengandung gas berbahaya, runtuhan batu, serta kondisi tanah yang tidak stabil. Sementara warga yang tinggal dekat dengan area kawah diminta waspada karena kualitas udara yang buruk.
0: Sejumlah penghuni panti jompo dievakuasi saat asap tebal dampak kebakaran merambat ke desa Muga de Sayago, Provinsi Zamora, Spanyol pada Rabu. Dan pada hari yang sama, petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api di wilayah barat daya Turki. Kencangnya angin membuat api membesar dan sulit dipadamkan. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Alfian Rahajo, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Para penghuni panti jompo di desa Muga de Sayago, Provinsi Zamora, Spanyol dievakuasi pada Rabu waktu setempat setelah kebakaran hutan di dekat lokasi merambat ke arah kawasan itu. Di tengah kepanikan, petugas kepolisian membantu warga lanjut usia menaiki bus saat dievakuasi. Eropa diketahui menjadi benua dengan laju pemanasan tercepat di dunia, di mana gelombang panas yang terjadi pada tahun ini memecahkan catatan suhu terpanas yang pernah terjadi. Para ilmuwan menyatakan perubahan iklim terjadi akibat aktivitas manusia memperparah kondisi panas dan kekeringan yang memicu penyebaran kebakaran hutan dengan lebih cepat. Gelombang panas yang lebih sering dan lebih intens menyebabkan ribuan kematian serta berdampak terganggunya aktivitas sehari-hari, terutama pada transportasi darat serta menghambat pelayaran sungai. Di lokasi berbeda, petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api dan berupaya mengendalikan kebakaran hutan di wilayah barat daya Turki pada Rabu waktu setempat. Sebagai langkah pencegahan, evakuasi dilakukan di seluruh wilayah tersebut. Gubernur Muga Idris Akbik menuturkan kebakaran melanda area yang luas, sementara angin kencang terus berubah arah. Ia menambahkan lebih dari 600 orang telah dievakuasi dari sekitar 300 rumah. Sementara 5 pesawat dan 18 helikopter dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan sepanjang hari. Ilmuwan menyatakan pemanasan global menyebabkan wilayah Mediterania mengalami musim panas yang lebih panas dan kering, disertai dengan peningkatan kejadian kebakaran hutan setiap tahunnya. Meskipun gelombang panas dan kebakaran hutan merupakan hal yang umum terjadi di wilayah tersebut, dampak serta skala kerusakan yang ditimbulkan menjadi semakin parah dalam beberapa tahun terakhir akibat perubahan pola cuaca.

0: BGN akan diisi oleh tenaga profesional termasuk ahli gizi, dokter anak, dokter gizi, dokter kandungan, serta chef sebagai upaya memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis di seluruh wilayah Indonesia. Kementerian Ekonomi Kreatif tengah menyusun pedoman pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mendukung pengembangan 21 subsektor ekonomi kreatif seiring disiapkannya regulasi nasional mengenai teknologi itu. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendesak Kementerian Keuangan segera menuntaskan kajian obligasi daerah sebesar 3,5 triliun rupiah. Pramono menilai percepatan kajian penting agar pembiayaan infrastruktur tidaklah tertunda. Kita ke informasi pertama, Badan Gizi Nasional terus memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis dan salah satu langkah yang disiapkan adalah sistem digital yang memungkinkan proses penyediaan makanan dipantau secara menyeluruh, mulai dari dapur hingga diterima oleh para siswa. Sudaryono bahkan menambahkan BGN juga akan membentuk Dewan Pengawas yang diisi oleh tenaga profesional yang kompeten.
1: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan pihaknya memfokuskan tiga langkah utama dalam perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis. Pertama, mendukung penuh proses penegakan hukum terkait dugaan pelanggaran dan tindakan koruptif dengan memberikan akses data kepada kejaksaan. Kedua, BGN juga memperketat pengawasan kualitas dapur melalui sistem digital untuk memantau seluruh proses mulai dari pengadaan bahan baku hingga makanan diterima oleh penerima manfaat. Dan ketiga, BGN akan memperkuat kolaborasi, komunikasi, serta dukungan publik terhadap pelaksanaan program MBG. Sudaryono juga menambahkan pihaknya akan membuka SPPG di daerah yang tingkat stuntingnya tinggi.
2: Bahwa fokus kita sekarang ini di minggu-minggu ini adalah bagaimana tiga hal ini kami fokuskan dulu. Yang pertama adalah ada tiga persoalan utama, ya. Yang pertama adalah kita mengakui adanya tindakan pelanggaran dan tindakan koruptif gitu ya, yang selama ini sekarang ini sedang ditangani oleh penegak hukum, oleh kejaksaan. Kita menyerahkan sepenuhnya penegakan hukumnya dan kami memberikan akses seluas-luasnya, apapun bantuan data dan lain-lain jika diperlukan oleh penegak hukum kami akan berikan. Yang kedua, persoalan yang berikutnya adalah bagaimana hasil kualitas kerja ini sangat ditentukan oleh kepala dapur yang namanya SPPI, kepala SPPG atau kepala dapur, yang memastikan masakannya bagus, menunya bagus, dibelanjakan dengan kualitas bahan baku yang baik, kemudian didistribusikan dengan baik dan terima dengan baik.
1: Sudaryono dalam acara peresmian Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center Badan Gizi Nasional pada Rabu siang mengatakan akan mengusulkan ahli gizi hingga dokter anak untuk masuk ke jajaran Dewas Pengawas BGN.
3: Kementerian Kesehatan, ya, kami akan berkoordinasi dan tadi sudah, artinya bukan akan berkoordinasi, sudah berkoordinasi untuk mengatur sebelum tanggal 5, kami ingin lebih banyak mendengar masukan dari ahli-ahli gizi. Dengan melibatkan banyak ahli gizi, dokter-dokter gizi, dokter anak dan lain-lain, maka kami ingin mendapatkan lebih banyak masukan terkait stunting, terkait menu, terkait kandungan gizinya dan seterusnya, termasuk bagaimana metode yang paling tepat di daerah yang sangat stuntingnya sangat tinggi itu harus bagaimana dan seterusnya. Kami sangat ingin mendengar dan ingin melibatkan banyak pihak, khususnya kami tadi sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk kita melakukan satu kajian bersama dengan ahli-ahli gizi yang terbaik di seluruh Indonesia.
1: Sudaryono menilai kehadiran ahli gizi hingga dokter anak sangat diperlukan untuk kelangsungan program makan bergizi gratis atau MBG yang dijalankan oleh BGN. Jimmy Chandra, Ilham Aji, Jakarta.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center Badan Gizi Nasional. Langkah ini menegaskan komitmen BGN untuk menjalankan tata kelola lembaga yang terbuka, transparan kepada publik. Pada Rabu siang, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center Badan Gizi Nasional. Sudaryono menjelaskan fasilitas baru ini difungsikan sebagai zona hijau. Area terbuka ini dimaksudkan menjadi tempat diterimanya masyarakat maupun pihak eksternal yang ingin berinteraksi resmi dengan pihak BGN.

0: Aturan tersebut diterapkan demi mencegah adanya zona merah, yakni pertemuan informal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar pihak. Mantan Wakil Menteri Pertanian itu pun menegaskan seluruh bentuk aduan, aspirasi maupun komunikasi kedinasan kini wajib melintasi mekanisme yang resmi di Pusat Pelayanan Terpadu demi menjaga integritas lembaga.
1: Ini menunjukkan komitmen sebagaimana sudah saya sampaikan di awal-awal dulu. Kita ini maunya terang benderang. Tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tidak ada yang gelap-gelap. Semuanya harus terang benderang.
0: Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi rencana Kementerian Keuangan yang akan mengkaji lebih lanjut usulan penerbitan obligasi daerah senilai 3,5 triliun rupiah. Pada Rabu pagi di stasiun MRT Bundaran HI Jakarta Pusat, Pramono menyebutkan akan meminta agar proses kajian dapat segera diselesaikan agar rencana penerbitan obligasi tidaklah tertunda. Penerbitan obligasi bukan dilakukan karena kondisi keuangan daerah yang tidak cukup, melainkan untuk menciptakan pembiayaan yang lebih sehat melalui skema creative financing. Obligasi dengan tenor minimal 7 tahun ini menjadi instrumen creative financing pertama yang diluncurkan oleh pemerintah daerah di Indonesia sebagai skema pembiayaan alternatif di luar APBD.
2: Kalau dilakukan kajian, kami terima kasih kepada Menteri Keuangan. Mohon kajiannya disegerakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke informasi lain, di mana DPR memfasilitasi pertemuan antara Serikat Pekerja Manajemen PT Sinergi Gula Nusantara dan PT Perkebunan Nusantara PTPN untuk mencari solusi dari berbagai hal, mulai dari kondisi industri gula hingga bonus bagi pekerja. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad pada Rabu siang di Kompleks Parlemen Senayan, Ketua Komisi 6 DPR Anggia M. Marini mengatakan bahwa DPR memfasilitasi komunikasi korporasi PTPN SGN dengan perwakilan para karyawan. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan terkait bonus pekerja serta proses standarisasi dan harmonisasi yang tengah berjalan. Walau tak merinci lebih jauh kesepakatan yang dicapai, namun dalam pertemuan itu Anggia memastikan keluhan akan disampaikan Serikat Perkebunan telah diterima oleh manajemen.
3: Komisi 6 memfasilitasi antara korporasi, antara PTPN, SGN dengan para karyawan dan akhirnya alhamdulillah ketemu di titik temu. Jadi yang memang kita cari kira-kira solusinya seperti apa. Ada beberapa tuntutan, misalnya ada bonus, lalu kemudian ada standarisasi, harmonisasi yang memang sekarang sedang dilakukan itu juga.
4: Alhamdulillah segala apa yang menjadi tuntutan atau aspirasi kami diselesaikan dengan media komunikasi dengan pihak manajemen sehingga apa yang menjadi aspirasi kami bisa terpenuhi. Gitu.
0: Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia datang ke Gedung Parlemen untuk menggalang dukungan politik DPR dalam mendorong pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Langkah awal dilakukan dengan menyerahkan draft usulan pada 4 fraksi di DPR pada Kamis siang. Penyerahan draft itu menjadi bagian dari upaya dalam membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi DPR agar usulan yang diajukan dapat dipelajari serta menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan regulasi ketenagakerjaan ke depannya. Penyerahan draft dilakukan kepada 4 fraksi, masing-masing yakni PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, dan Gerindra. Koalisi Buruh mengajukan 16 poin usulan sebagai materi pokok Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Materi itu meliputi aturan PHK, pesangon, kontrak kerja, outsourcing, hingga saksi. Menurut koalisi, seluruh usulan itu pun diarahkan untuk memberikan kepastian hukum, sekaligus peningkatan perlindungan bagi pekerja. Perwakilan Koalisi Buruh menyatakan safari politik akan dilanjutkan ke fraksi-fraksi lain di DPR untuk menyampaikan substansi usulan secara langsung. Koalisi ini pun menghimpun 16 konfederasi dan 147 federasi serikat buruh yang bersepakat mendorong terbentuknya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.
5: Dengan harapan undang-undang yang akan datang betul-betul sesuai dengan didambakan oleh kalangan serikat pekerja, masyarakat maupun perusahaan. Dengan kata lain bahwa dengan masukan yang kita berikan mudah-mudahan undang-undang ini komprehensif, undang-undang ini adil, undang-undang ini betul melindungi kepentingan kaum pekerja dan juga bisa diterima oleh dunia usaha. Dengan harapan sekali lagi undang-undang dibuat tidak disambut dengan demo berjilid-jilid, tapi disambut dengan sukacita.
0: Ratusan pencari kerja memadati area job fair yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Bursa kerja yang dibuka oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini menyediakan 2.700 lowongan pekerjaan.
6: Inilah suasana antrian panjang saat ratusan pencari kerja mendaftar di event job fair yang digelar di Gedung Wanita Kota Magelang, Jawa Tengah pada Selasa siang. Tak hanya tenaga kerja berpengalaman, kerumunan pencari kerja ini juga diikuti oleh lulusan baru yang mencoba peruntungan di berbagai perusahaan.
7: Dalam rangka mencari pekerjaan, ada tiga kalau saya, PNM, terus hotel, sama yang satunya itu kawan lama.
6: Bursa kerja kali ini memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan 18 perusahaan yang hadir secara luring dan tersedia 2.700 lowongan kerja.
8: Acara job fair ini memang acara tahunan dari Dinas Tenaga Kerja dalam rangka komitmen pemerintah untuk mendukung pengurangan tingkat pengangguran terbuka. Apalagi kemarin Kota Magelang berhasil meraih peringkat 1 se-Jawa Bali untuk penurunan TPT, jadi kami komitmen dan juga konsisten nanti selalu mengadakan job fair.
6: Sementara itu, saat membuka job fair, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur buka suara perihal melorotnya optimisme publik atas lapangan kerja sebagaimana hasil survei Konsumen Bank Indonesia. Afriansyah menganggap tingkat keyakinan masyarakat wajar menurun di tengah kondisi ekonomi saat ini dan konflik geopolitik turut mempengaruhi kenaikan biaya produksi. Sehingga terjadi lonjakan harga energi dan bahan baku yang didatangkan secara impor.
9: Ya memang kondisi geopolitik, geoekonomi yang terjadi di dunia ya, bukan hanya Indonesia, ini memang berdampak juga terhadap Indonesia. Sehingga pemerintah ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah betul-betul harus mewaspadai ini. Nah, kami dari Kementerian Tenaga Kerja tentunya menyikapinya dengan sangat hati-hati dan tentunya juga kami memberikan kesempatan kepada anak-anak yang ter-PHK untuk diberikan pelatihan upskilling maupun reskilling di balai-balai kami yang kami punya. Dan kami bekerja sama dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten terkait urusan ini.
6: Sebagai langkah antisipasi, Kemenaker telah memperluas pelatihan melalui Balai Latihan Kerja. Program ini selain diprioritaskan bagi pekerja yang terkena PHK dengan menyiapkan 50.000 slot pelatihan, Kemenaker juga membuka 220.000 kuota pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Kemenaker juga terus mendorong penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan green jobs, sektor ekonomi digital, serta penguatan UMKM. Trijoko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah.
0: Tren belanja masyarakat Indonesia masih tumbuh positif di tahun 2026. Namun peningkatan konsumsi itu terjadi di tengah melemahnya tingkat tabungan dan melonjaknya penggunaan berbagai fasilitas pinjaman konsumtif. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan tetap bersama kami.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN.

0: Peningkatan penghasilan atau yang kerap dikenal dengan istilah gaji ini perlu menjadi prioritas agar konsumsi masyarakat bisa lebih ditopang oleh kapasitas keuangan rumah tangga yang lebih kuat. Karena saat ini ternyata justru munculnya tanda-tanda konsumsi masyarakat yang cenderung ditopang oleh pinjaman, bukan dari pendapatan seiring dengan menipisnya tabungan. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development and Economics and Finance, INDEF, Bapak Rizal Taufikur Rahman. Terima kasih, selamat pagi Pak Rizal.
1: Sama-sama Mbak, selamat pagi.
0: Baik, ini kalau kita lihat ya dari headline-nya saja, tabungan susut konsumsi masyarakat ditopang utang. Pertanyaannya, benarkah fenomena itu?
1: Ya, saya kira data menunjukkan ya konsumsi rumah tangga itu memang masih bertahan. Namun sumber pembiayaannya mulai bergeser ya. Bahkan survei Bank Indonesia itu mencatat porsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi itu meningkat dari 72% ya di bulan Mei menjadi 73% ya pada bulan Juni ya. Sementara porsi tabungan itu makin turun dari 17,6% menjadi 17% gitu ya. Nah, pada saat yang sama porsi cicilan tetap tinggi kisaran 10% dari pendapatan. Artinya apa? Pertumbuhan konsumsi saat ini tidak lagi sepenuhnya ditopang oleh kenaikan income, tetapi mulai mengandalkan pengurangan tabungan dan tambahan utang. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi apakah benar? Iya, dan ini merupakan sinyal apa? Bahwa permintaan domestik masih bertahan, tetapi daya tahan keuangan masih terutama rumah tangga mulai melemah. Jadi dalam jangka pendek konsumsi memang masih menopang pertumbuhan ekonomi, namun di dalam jangka menengah pondasinya mulai rapuh gitu.
0: Apa sih Mas yang menyebabkan fenomena ini kemudian terjadi dan tadi terjadi peningkatan juga secara data?
1: Ya, turunnya rasio tabungan tadi katakanlah dari 17,6% pada bulan Mei ke 17% pada bulan Juni. Ruang masyarakat itu ya artinya apa? Ruang masyarakat untuk menyisihkan pendapatan semakin sempit. Artinya ya susah untuk nabung gitu ya, lebih baik untuk consumption. Bahkan beberapa kalau kita lihat ya data di Mandiri Spending Index katakanlah ya masih tumbuh di 6,3% ya, masih mending ya. Tetapi optimisme konsumen justru melemah dan indeks tabungan kelompok bawah ya maupun menengah juga mengalami penurunan. Dan hal ini menunjukkan apa? Masyarakat itu masih berbelanja bukan karena kondisi ekonomi yang membaik, tetapi karena kebutuhan konsumsi yang tidak bisa ditunda-tunda ya. Artinya apalagi dengan situasi pelemahan rupiah hingga kisaran di angka 18.000 per US dollar dan volatilitas marketnya juga memperbesar tekanan psikologis dan juga tentu ke biaya hidup masyarakat. Karena persoalannya itu saya kira tetap pada pertumbuhan pendapatan yang masih tertinggal dibanding dengan kenaikan biaya hidupnya.
0: Baik, ini kalau bicara soal tadi ya, kenaikan atau pertumbuhan pendapatan memang banyak kemudian yang mengeluhkan ya tadi. Misalnya gajinya nggak naik-naik, kebutuhannya juga makin banyak gitu. Akhirnya yang jadi solusi adalah mantap alias makan tabungan gitu ya. Dan apakah kemudian fenomena makan tabungan ini mencerminkan bahwa lagi-lagi makin sulitnya rumah tangga berpendapatan terutama menengah ke bawah untuk yang tadi disebutkan Pak Rizal gitu ya. Bukan hanya untuk menambah tabungan yang ada malah makin digerogoti karena kenaikan biaya hidup, inflasinya terus menggerus gitu dari pendapatan real yang ada begitu ya?
1: Betul, jadi kalau kita lihat misalnya ya inflasi nasional ini memang dalam kisaran katakanlah target gitu ya sasaran Bank Indonesia katakanlah atau juga pemerintah. Tetapi struktur pengeluaran rumah tangga itu tekanannya berbeda gitu. Misalnya ya kelompok menengah bawah misalnya alokasi sebagian besar income-nya untuk kebutuhan pokok ya pangan katakanlah pakaian ya sehingga sedikit kenaikan pangan ya untuk transportasi pendidikan maupun cicilan langsung yang menggerus pendapatan real rumah tangga mereka. Akibatnya apa ya yang terkena pasti kan rumah tangga menengah bawah dan yang rentan itu ya aspiring household itu termasuk juga yang di bawah lagi ya yang lower income di rumah tangga menengah dan tabungan itu menjadi shock absorber ya. Pertama yang pasti digunakan setiap rumah tangga. ya di kelompok itu terutama. Nah, setelah tabungan menipis, nah, rumah tangga ini mulai memanfaatkan pinjaman. Atau kalau masih punya aset, dia jual aset. Kalau punya tanah, rumahnya mungkin lebih dari satu, atau masih punya sawah, mungkin akan pelan-pelan, ya kalau memang betul-betul urgen, pasti dia akan memanfaatkan aset-aset itu, kemudian melakukan pinjaman gitu ya, atau juga menyewakan, atau juga misalnya menggadaikan gitu. Nah karena itu fenomena makan tabungan ya, atau manset, makan aset gitu, ini adalah indikator bahwa kapasitas membangun kekayaan atau wealth accumulation dari rumah tangga itu semakin lemah, bukan sekadar masalah perubahan perilaku gitu ya, tetapi justru masalahnya adalah bagaimana perbaikan di income-nya gitu.
0: Oke, kuncinya itu tadi ya, bagaimana kemudian karena income-nya belum ada perbaikan, akhirnya yang dilakukan adalah mindset makan aset atau tadi mantap makan tabungan, digerogoti begitu. Itu kalau yang punya tabungan dan juga aset. Di sisi lain, ketika memang tidak memiliki tabungan ataupun aset, yang kemudian dipilih adalah meminjam secara baik itu online ataupun kredit begitu ya. Kita tahu fenomena kartu kredit, pinjaman online, terlebih sekarang akses untuk bisa mendapatkan pinjaman secara online juga bisa dikatakan cenderung lebih mudah ya. Ini ada data dari OJK yang menyebutkan bahwa jumlah pinjol yang beredar pada April 2026 ini bahkan mencapai 102,07 triliun rupiah, artinya naik 26%. Kalau kita bandingkan 2025, kalau melihat fenomena seperti ini, apakah ini juga alarm bahaya, satu bentuk kerapuhan di ekonomi masyarakat dan adanya peningkatan kredit macet nantinya pada perbankan?
1: Ya betul ya, pertumbuhan dari catatan OJK tadi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan pendapatan masyarakat sedang rentan gitu ya. Dan kondisi ini memang belum menunjukkan atau katakanlah ke dalam kategori krisis, tetapi menunjukkan semakin banyak rumah tangga yang menggunakan pembiayaan jangka pendek untuk menjaga konsumsinya. Artinya ini sudah sangat rapuh ya. Resiko terbesar memang bukan hanya di gagal bayar ya, terutama untuk pinjolnya. Yang justru menjadi hati-hati adalah over leverage rumah tangganya. Karena kalau kita lihat katakanlah debitur yang sama untuk memiliki KPR katakanlah, atau katakanlah kredit kendaraan atau kartu kredit sekalipun, atau katakanlah pay later sekarang ya untuk belanja online, maka kemampuan membayar seluruh kewajibannya itu akan semakin tertekan ya, semakin berat. Sehingga apa dampaknya? Nah, dampaknya adalah kualitas kredit di sektor keuangan secara keseluruhan tentu saja akan menurun. Ini yang justru tidak diharapkan gitu. Nah, untuk itu maka lonjakan pinjol ini memang akhirnya menunjukkan apa? Kerentanan likuiditas di rumah tangga gitu.
0: Sebenarnya kalau gitu, dari data ya Pak, apakah kemudian konsumsinya ini untuk yang primer atau juga memang tersier juga ditunjukkan ada peningkatan pola konsumsi?
1: Ya, saya kira secara ekonomi kalau kita bicara utang ya dalam rumah tangga, urusannya bukan lagi untuk konsumsi atau tidak konsumsi ya. Masalahnya bukan di situ. Kalau kemudian utang itu digunakan untuk menciptakan aset baru atau produktif untuk menghasilkan income, katakanlah yang jauh lebih panjang, maka tentu ini oke gitu ya. Tetapi yang justru yang harus diwaspadai adalah ketika utang ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin ya, jangka sangat pendek seperti pangan, pendidikan, kesehatan, atau membayar cicilan sebelumnya, ini yang justru akan menjadi masalah. Jadi kalau ini kemudian berlangsung terus-menerus, maka konsumsi saat itu pada dasarnya adalah konsumsi yang ditarik dari masa depan.
0: Oke.
1: Jadi konsumsi masa depan ditarik ke saat ini. Dampaknya apa? Ruang belanja rumah tangga akan semakin terbatas pada periode berikutnya. Karena sebagian income-nya harus dialokasikan untuk membayar bunga, pokok utang, maupun kebutuhan-kebutuhan di saat ini. Gitu. Sehingga itu kan menjadi beban consumption atau membayar utang di masa depan, kan gitu.
0: Baik. Artinya stimulus atau mungkin solusi seperti apa yang diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif begitu untuk bisa mengatasi hal ini, Pak?
1: Ya, saya kira kalau situasi seperti itu, maka meskipun konsumsi tumbuh, tetapi ditopang oleh penurunan tabungan dan juga peningkatan utang, ini merupakan sinyal ya bahwa ketahanan keuangan rumah tangga dan dunia usaha ini sudah mulai melemah. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka harus dilakukan adalah bagaimana melakukan pengimbangan ya dengan peningkatan upah real, penciptaan lapangan kerja dan pengendalian di biaya hidup. Artinya apa? Pemerintah harusnya menjaga harga-harga jangan tinggi, kemudian juga penyerapan tenaga kerja yang basisnya padat karya, maka konsumsi ini tentu akan terselamatkan gitu ya. Dan mesin utama pertumbuhan ekonomi kita kan memang dari konsumsi ini. Bahkan konsumsi rumah tangga menengah itu kan hampir 80% sumbangannya. Dan ini tentu harus dijaga. Supaya apa? Agar tidak kehilangan daya dorong di pertumbuhan ekonomi berikutnya. Karena kalau kemudian pemerintah tidak berupaya keras gitu ya untuk mencari solusi ini, maka tentu kita tidak berharap bahwa pertumbuhan ekonomi akan tergerus dari indikator utama ya penyumbang dari pertumbuhan domestik nasional bruto kita.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF sudah bergabung bersama kami. Ini satu alarm yang harus menjadi perhatian juga ya oleh seluruh pihak, terutama kalau kaitannya kita mau tarik secara makro begitu di pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Karena faktanya
1: ada satu memang, ya. Ada satu hal Mbak yang perlu dijaga saat ini, bukan hanya masyarakat tetap bisa belanja ya, tetapi agar masyarakat tetap mampu menabung, sebab ya itu harus dijaga tuh, sebab konsumsi memang bisa mendorong pertumbuhan hari ini, tetapi tabunganlah yang menjaga ketahanan ekonomi kita di masa depan.
0: Baik.
1: Nah, itu bagaimana memikirkan atau juga pemerintah menjaga kebijakan agar masyarakat tidak hanya konsumsi tapi juga mampu menyimpan ya. Kalau misalnya sudah mantap, nah itulah yang kita tidak harapkan gitu. Iya. Itu sih Mbak.
0: Tidak mantap artinya tidak makan tabungan lagi, karena yang penting adalah tadi menjaga tidak hanya spendingnya saja tapi juga savingnya. Pos-pos itu juga harus bisa kita pastikan bisa tetap terjaga begitu ya. Terima kasih banyak Mas Rizal Taufikur Rahman sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Selamat pagi dan sehat selalu.
1: Selamat pagi, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Dan CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Pemerintah menyampaikan langkah penguatan ekosistem ekonomi kreatif di era kecerdasan buatan atau AI, diantaranya menyiapkan regulasi sebagai pedoman pemanfaatan AI. Pemerintah terus memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga dalam menyiapkan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di kantor Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Jakarta pada Rabu siang. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menyebutkan bahwa pemerintah telah memfinalisasi dua rancangan peraturan presiden, yaitu tentang peta jalan nasional dan etika AI. Regulasi ini diharapkan menjadi pedoman agar pemanfaatan AI menjadi mitra bagi para kreator sekaligus melindungi hak kekayaan intelektual mereka.
1: Dipersilakan Bapak.
2: Tentu kami juga akan membicarakan nanti berkolaborasi terkait peluang dan tantangan AI ini dengan asosiasi maupun komunitas serta akademisi yang menjadi mitra strategis kami. Kemudian juga untuk menyusun kebijakan turunannya, gitu, seperti misalnya pedoman pemanfaatan AI sektor ekonomi kreatif, misalnya seperti itu.
0: Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 kembali digelar dengan menghadirkan berbagai produk dan layanan pendukung industri otomotif. Salah satunya adalah penyediaan beragam skema pembiayaan yang diharapkan juga bisa memperluas akses masyarakat memiliki kendaraan sekaligus mendukung pertumbuhan pasar otomotif nasional.
3: Pameran GIAS 2026 tidak hanya menampilkan berbagai inovasi kendaraan, namun juga melibatkan perusahaan pembiayaan yang menyediakan beragam pilihan kredit bagi calon konsumen. Kehadiran lembaga pembiayaan dinilai menjadi salah satu faktor pendukung transaksi di sektor otomotif. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil nasional selama Januari hingga Juni 2026 menunjukkan tren positif. Penjualan wholesale tumbuh 15,9% secara tahunan menjadi 436.564 unit. Sementara penjualan retail meningkat 10,5% menjadi 433.848 unit. Di sisi lain, industri multifinance juga mencatatkan pertumbuhan. Piutang pembiayaan pada Januari hingga Mei 2026 mencapai Rp513,2 triliun atau tumbuh 1,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan rasio non-performing finance sebesar 3,0%.
4: Otomotif itu selalu diikutsertai dengan pembiayaan. Pembiayaan kendaraan itu kalau boleh kami catat adalah 87% pembiayaan mobil. Jadi pembiayaan mobil itu dapat secara kredit gitu ya. Nah, ASA International ingin juga membantu dalam menumbuhkan pertumbuhan otomotif di Indonesia. Biasanya pada saat pelaksanaan GIAS ini pasar otomotif itu akan tumbuh atau naik gitu, cukup baik lah gitu. Dan itulah mengapa kami hadir dan kita ada di dalam GIAS selama 8 kali.
3: Penyelenggaraan GIAS 2026 diharapkan mampu menjadi salah satu pendorong aktivitas ekonomi tidak hanya bagi industri otomotif, namun juga bagi sektor pendukung lainnya, termasuk usaha mikro kecil dan menengah yang turut berpartisipasi selama pameran berlangsung. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit Nirsentuh. Inovasi ini menjadi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia demi memberikan kemudahan bagi masyarakat.
5: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Rabu pagi resmi meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit Nirsentuh atau IMV Contactless di stasiun MRT Bundaran HI Jakarta Pusat. Dengan sistem baru ini, penumpang cukup menempelkan kartu kredit berlogo Visa maupun Mastercard pada area pintu masuk tanpa perlu membeli tiket khusus atau mengisi saldo kartu elektronik. Inovasi ini menjadi sejarah baru karena pertama kalinya diterapkan pada sistem transportasi publik di Indonesia. Pramono menegaskan kehadiran fasilitas ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi kelas dunia. Jutaan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jakarta kini dapat langsung menggunakan kartu kredit mereka tanpa perlu bingung membeli kartu lokal.
6: Demikian sebagai kota global, Jakarta sekarang ini harus menjadi kota yang sejajar dengan kota-kota yang sudah menerapkan ini. Di antaranya adalah Singapura, Tokyo, Shanghai, New York, Kuala Lumpur, Hong Kong, Sydney, dan sebagainya. Dan inilah yang akan merubah dan juga akan menarik bagi wisatawan yang berkunjung di Jakarta yang selama ini kalau mereka akan menggunakan MRT harus menggunakan kartu khusus. Sekarang dengan adanya Visa Mastercard yang bisa digunakan, mereka langsung bisa menggunakan itu.
5: Kedepan, Pemprov Jakarta berencana memperluas sistem pembayaran nirsentuh ini ke seluruh moda transportasi lainnya seperti LRT, Transjakarta, hingga Trans Jabodetabek. Integrasi ini diharapkan dapat memudahkan mobilitas masyarakat dalam berpindah antar moda transportasi hanya dengan satu sistem pembayaran. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ada seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang meraup penghasilan tambahan dari budidaya lebah madu. Dalam sebulan, ia meraup omset hingga 40 juta rupiah. Sementara itu, sejumlah mahasiswa di Surabaya mengembangkan penganan ringan yang berbahan dasar dari daun mangga serta kulit kacang, di mana inovasi ini berdaya jual dan telah mendapatkan penghargaan juga.
7: Ari Sigit membudidayakan lebah madu di pekarangan rumahnya di Desa Cimenga, Kecamatan Kumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Puluhan kotak lebah madu ini menjadi sumber penghasilan tambahan baginya. Berbekal ketekunan, pria ini kini telah memiliki sekitar 50 kotak lebah yang terdiri dari lebah ondoan dan lebah kelanceng. Ketertarikannya pada dunia perlebahan berawal saat ia telah mempelajari manfaat madu.
8: Alhamdulillah bang, hasilnya lumayan untuk nambah penghasilan saya gitu ya bang, gitu. Alhamdulillah bagus banget lah.
9: Harapan besar dari Anda memiliki kegiatan seperti ini apa?
8: Saya berharap untuk teman-teman yang ada di tenaga kesehatan juga bisa mengikuti jejak saya ya. Selain satu, untuk nambah penghasilan, yang kedua juga untuk kesehatan sudah saya buktikan sendiri.
7: Musim kemarau ini menjadi waktu terbaik untuk memanen madu karena cuaca cerah membuat lebah lebih leluasa mencari nektar dari berbagai jenis tanaman sehingga produksi madu pun meningkat. Dari budidaya lebah kelanceng, setiap bulannya ia mampu memanen sekitar 200 botol madu berukuran 250 ml. Sementara itu, untuk madu lebah ondoan dipasarkan dalam botol kemasan 200 ml. Madu tersebut dijual dengan harga Rp250.000 per botol sehingga menghasilkan omset sekitar 40 juta rupiah per bulan. Usaha Ari Sigit ini membuktikan bahwa pekarangan rumah dapat dimanfaatkan menjadi usaha produktif dengan nilai ekonomi tinggi. Lima mahasiswa dari Universitas Surabaya berhasil menyulap daun mangga dan limbah kulit kacang tanah menjadi camilan sehat berkhasiat. Inovasi bernama Mangonat Bar ini tidak hanya kaya akan antioksidan, namun juga berpotensi menjadi pangan fungsional bagi penderita diabetes. Hasil kajian tim menunjukkan daun mangga mengandung senyawa mangiferin yang berpotensi menghambat penyerapan glukosa sehingga dapat membantu mencegah lonjakan kadar gula darah. Selain itu, kulit kacang tanah yang selama ini menjadi limbah ternyata memiliki kandungan antioksidan yang bermanfaat untuk melindungi tubuh dari paparan radikal bebas.
10: Masalah apa sih yang sampai sekarang itu masih happening? Nah, masalahnya itu ada di diabetes. Nah, dari situ kita cari-cari studi literatur kayak gitu. Nah, kita temukan ada dua bahan yang selama ini mungkin belum dikenal, selama ini mungkin hanya

0: ditemui lalu dibuang saja, yaitu seperti daun mangga dan juga kulit kacang tanah. Nah, setelah melakukan studi literatur di daun mangga sendiri, kami menemukan adanya senyawa namanya mangiferin. Nah, di mangiferin ini, dia itu dapat melakukan inhibisi pada enzim, kemudian dapat mempengaruhi proses penyerapan gula di dalam tubuh.
1: Produk karya 5 mahasiswa Ubaya ini bahkan sudah meraih 3 penghargaan di ajang kompetisi nasional. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Pemerintah terus mendorong terciptanya ekosistem haji dan umroh yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan. Dalam pembukaan Islamic Travel Connect yang diselenggarakan CNN Indonesia, Menteri Haji dan Umroh menegaskan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap industri haji dan umroh.
3: Secara perdana, CNN Indonesia menyelenggarakan Islamic Travel Connect mulai 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Puluhan pelaku industri travel dan haji umroh profesional terlibat dalam acara di Mosaic Walk Mall, Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Dalam pembukaan pameran, Menteri Muhammad Irfan Yusuf menegaskan kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap industri travel, umroh, dan haji. Kementerian mencatat hingga kini masih sering ditemukan kasus jemaah gagal berangkat akibat ketidakprofesionalan penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Menteri berharap Islamic Travel Connect menjadi wadah edukasi publik, memperkuat kemitraan, serta melahirkan kolaborasi baru untuk mewujudkan ekosistem haji, umroh, dan wisata halal Indonesia yang lebih baik.
4: Saya garis bawahi untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap industri travel, umroh, dan haji, travel umroh terutama, karena hampir tiap hari ada saja berita-berita negatif tentang travel umroh. Karena itu saya berharap momen seperti ini masyarakat biar semakin mengenal travel, mana travel yang layak, mana travel yang harus dicermati situasinya.
3: Kehadiran Islamic Travel Connect dirasakan manfaatnya oleh para eksibitor dan pengunjung. Di hari pertama pameran, Pipit dan Ari menjadi pasangan yang tengah mencari travel haji yang sesuai kebutuhan untuk pindah pin haji.
5: Jadi kita kan udah daftar haji, insya Allah sih berangkat antara mudah-mudahan tahun depan ya. Nah, tapi karena di travel yang awal kita kurang srek programnya, jadi kita cari travel lain. Belum.
6: Udah banyak, cuma ya yang ini kan jodoh-jodohan gitu ya. Produknya beda-beda semua, fasilitasnya beda-beda, maskapainya beda-beda ya. Harus istiqoroh kan, nyari mana yang harganya paling pas, programnya pas, kualitasnya terbaik gitu. Banyak banget pilihan sih.
7: Ya, untuk calon jamaah dan pesan dari Pak Menteri, kita alhamdulillah kita sudah berusia 17 tahun dalam dunia haji dan umroh. Dan kita menekankan dalam dunia jasa kepentingan pelayanan, kepercayaan, dan citra dan nama baik kita selama ini. Alhamdulillah kita tidak pernah punya masalah dan kita selalu berkomitmen untuk melayani jamaah dengan terbaik.
3: Dalam Islamic Travel Connect, para pengunjung dapat memperoleh berbagai informasi, edukasi, konsultasi, serta penawaran menarik dari penyelenggara perjalanan ibadah, kesehatan, perbankan syariah, hingga berbagai produk pendukung perjalanan haji umroh dan gaya hidup halal. Desi Aritonang, Indra Hadi, Jakarta.
2: Dan untuk melihat bagaimana kemeriahan dari gelaran CNN Indonesia gelar Islamic Travel Connect 2026, kita langsung terhubung bersama rekan saya koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang di sana. Desi, apa saja yang bisa didapatkan jika kita berkunjung ke Islamic Travel Connect 2026 nih?
8: Ya, selamat pagi Mayfri. Ini menjadi hari kedua penyelenggaraan CNN Indonesia Islamic Travel Connect di Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Di mana pada hari kedua ini banyak sekali memang pengunjung yang memanfaatkan ya informasi dari adanya event travel fair ini dari media sosial untuk datang dan mencari tahu kira-kira travel haji dan umroh apa yang bisa mereka pilih untuk memenuhi kebutuhan ibadah ataupun wisata halal yang nanti akan mereka lakukan khususnya di akhir tahun mulai dari bulan September, Oktober, November hingga Desember nanti. Untuk selama 5 hari ke depan, Mevri memang banyak sekali eksibitor yang telah berpartisipasi. Saya bisa kasih lihat kepada Anda, di belakang ini sudah banyak sekali eksibitor yang ready ya, siap untuk bisa memberikan informasi selengkap-lengkapnya dan seterpercaya apa mereka menawarkan profesionalisme mereka dari jasa yang mereka tawarkan untuk bisa meyakinkan masyarakat ataupun para calon jemaah untuk bisa menunaikan ibadah haji maupun umroh mereka dalam waktu depan. Saya boleh kasih lihat kepada Anda, ada dari Al Amin Universal Umroh dan Haji, kemudian ada Madani Tour, ada Alisan Umroh dan Haji, kemudian ada sejumlah travel tour lainnya seperti Al Mila Travel, Andalus, Balu Bait, El Haramain Wisata, ISQ Tours and Travel, Hakim Group, kemudian ada juga Mulia Tour, Rauda Umroh dan Haji, muslimtravel.id, ada TB Tours, Travelindo, Ukhuwah Indonesia, ada juga Wafdullah Travel. Tak hanya para penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh saja yang ada di sini, ada juga dari Fashion Muslimnya yang hadir dalam pameran, kemudian dari rumah sakit juga ada, kemudian dari pegadaian sponsorship juga ada yang bisa memberikan beragam informasi yang dibutuhkan oleh para calon jemaah haji. Yang paling menarik, Mayfri, memang kalau kemarin disampaikan dalam pembukaan atau opening ceremony Islamic Travel Connect ini oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf yang menyebutkan bahwa 3 kata penting dalam ekosistem haji dan umroh yaitu terpercaya, kemudian profesional, dan juga berkelanjutan. Ini menjadi 3 hal yang penting untuk bisa masyarakat merasakan pelayanan seperti itu dalam menjalankan ibadah dan wisata halal mereka di masa depan menggunakan jasa travel haji dan umrah yang terpercaya, khususnya dari pameran ini yang sudah dikurasi tentunya dari sisi pengalaman dan juga dari sisi program yang mereka miliki dalam penawaran travel haji dan umroh. Saya mau tanya ke pengunjung yang sudah melakukan konsultasi di salah satu tours and travel Al Amin Universal. Ibu, permisi, boleh ngobrol sebentar ya? Oke. Oke, okay. Ibu namanya siapa?
9: Safira.
8: Aku lihat tadi curhat terus ya di booth ini ya. Apa aja sih yang udah ditanyain, yang dicari tahu?
9: Ya pertama info keberangkatannya, tanggalnya, terus yang jelas biayanya. Kenapa kayaknya curhat terus? Karena emang informatif dari Al Amin sih. Gitu.
8: Oke, okay. Yang dicari ini apa sih? Untuk haji atau umroh?
9: Umroh sih kebetulan persiapan memang rencana untuk liburan akhir tahun. Kita mau sekalian umroh gitu. Jadi mulai dari sekarang cari-cari. Kebetulan ada event ini, emang sengaja datang gitu untuk cari-cari tahu infonya.
8: Boleh sedikit tahu nggak event ini tahu dari mana sebelumnya?
9: Aduh, saya tuh dikasih tau mama saya, kayaknya mama saya dari media sosial sih ya, taunya. Gitu. Saya diajakin gitu, karena kemarin lagi nyari-nyari, ini kayaknya di Kokas ada gitu ya, udah kita kesini.
8: Kriteria apa sih yang dijadikan oleh Mbak Safira dalam menentukan ini travel haji dan umroh yang tepat untuk saya pilih gitu?
9: Pertama jelas karena nanti mau sama anak-anak, jadi kenyamanan ya, kenyamanan. Terus kita rute juga ngeliat kan ada yang Madinah dulu atau Jeddah dulu untuk umroh dulu, jadi kita prefer yang umroh dulu gitu. Terus dilihat hotelnya juga, yang pertama sih kenyamanan, kedua yang jelas untuk biayanya sih gitu.
8: Ini kan saya lihat kayaknya banyak tuh ada promo-promo juga ya, ada yang diskon dalam US dollar, ada yang diskon dalam rupiah gitu. Itu jadi faktor juga gak untuk menentukan mana travel yang dipilih?
9: Ya pasti dong tentunya, makanya lagi bernego kan, kita mau banyak ya gitu, kita kan mau banyakkan kalau bisa diskonnya gitu, dibanyakin gitu.
10: Saya lagi menyarankan mbaknya supaya private, karena di Al Amin itu ada yang private, karena kalau misalnya private itu banyak keleluasaan yang didapat sama jamaah, terus dapat guide yang personal. Jadi kalau di kita ketika umroh private jelas lebih nyaman, waktu lebih fleksibel, hotel pun lebih fleksibel, dan misalnya kita punya biaya segini nih, nah bisa nggak? Nah itu insya Allah kita bisa buatkan paketnya untuk bisa supaya jamaah juga nggak merasa wah alamin mahal gitu kan. Enggak, insya Allah kita bisa menyesuaikan dengan budget supaya juga jamaah, tapi yang paling penting sih kalau alamin kita untuk nyaman.
8: Baik, terima kasih informasinya Ibu. Cuman kalau misalnya saya mau balik nih ke Mbak Safira ya, terpercaya, profesional, dan juga berkelanjutan. Itu kata kunci dari Pak Menteri kemarin dalam pembukaan. Mbak Safira sendiri, gimana sih kriteria menentukan travel haji umroh itu yang aman dan terpercaya?
9: Yang pertama kita lihat recordnya sih ya. Recordnya, Alamin kan memang kalau Alamin sendiri sudah kita terdaftar, terus sudah berpengalaman juga lah, profesional, kita tahu nggak ada yang bermasalah selama ini untuk keberangkatan gitu sih, paling kayak gitu.
8: Ya, baik, terima kasih Mbak Safira, semoga menemukan yang tepat ya. Oke, terima kasih. Iya, itu tadi salah satu testimoni para pengunjung yang dari kemarin memang saya wawancara itu menyatakan bahwa dengan adanya Islamic Connect Travel ini itu membuat mereka lebih yakin gitu bahwa travel-travel haji umroh yang sudah ada di sini itu telah dipilih, terpercaya, dan juga terkurasi untuk bisa mereka memberikan kepercayaan dalam melayani travel haji dan umrah mereka untuk ibadah dan wisata halal tentunya. Dan memang dalam Islamic Travel Connect ini kita bisa pengunjung bisa mendapatkan berbagai informasi, edukasi, dan juga konsultasi serta penawaran menarik dari penyelenggara ibadah, penyelenggara perjalanan ibadah, dan juga ada dari sektor kesehatan, perbankan syariah, hingga berbagai produk pendukung perjalanan haji umroh lainnya serta gaya hidup halal yang turut berpartisipasi dalam Islamic Travel Connect di Mall Kota Kasablanka yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia. Mayfri.
2: Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda, dan tentu ini masih diselenggarakan di Mall Kota Kasablanka sampai nanti mallnya tutup ya, jam 10 malam, jadi bagi Anda bisa langsung berkunjung ke sana. Terima kasih banyak atas laporan Anda, korespondensi CNN Indonesia Desi Aritonang melaporkan langsung. Dan tentu saja CNN Indonesia Bisnis akan kembali usai jeda, pastikan.

0: siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Kecerdasan buatan atau AI sudah merambah kehidupan sehari-hari, namun manfaatnya belum sepenuhnya mengubah cara perusahaan dan pemerintah bekerja. Lantas bagaimana dengan Singapura yang menjadikan AI sebagai mesin produktivitas nasional yang tetap terkendali? Kita akan simak bersama laporan dari koresponden Roni Satria langsung dari Singapura yang informasinya akan sekaligus menutup program CNN Indonesia Business. Saya Mayfri Syari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Penggunaan kecerdasan buatan atau AI di tingkat individu belum otomatis membuat perusahaan dan pemerintah menjadi lebih produktif. Pemerintah Singapura mendorong agar AI bergerak melampaui produktivitas personal. Teknologi AI didorong masuk ke proses bisnis, mengubah cara organisasi bekerja, dan menghasilkan nilai ekonomi yang nyata. Singapura memfokuskan strategi AI pada 4 sektor, yakni manufaktur, kesehatan, keuangan, dan konektivitas. Keempat sektor itu menyumbang sekitar 40% produk domestik bruto Singapura. Hal itu yang menjadi salah satu pembahasan dalam IBM Think 2026 yang digelar pada 21 Juli 2026 di Singapura.
2: AI is quite different. AI is truly democratizing access to something that can have a profound impact on our lives. You and I use AI almost daily. I'm pretty sure that on your smartphone and other devices, you are already using AI. And the converse is true today compared to what we experienced in the past. We are using AI to a bigger extent than sometimes our organizations are.
1: Bagi Indonesia, transformasi AI tidak cukup hanya diserahkan kepada tim teknologi. Pengetahuan tentang masalah di lapangan harus berjalan sejajar dengan keahlian teknis. Namun membawa AI ke skala perusahaan membutuhkan perubahan yang lebih mendasar.
3: Certainly it's not just a technology problem. It's an operating problem. And it requires a fundamentally new AI operating model. So what does it take to build that operating model, run it at scale, and prepare for what's coming next? And there are three forces that are coming together. The AI first enterprise, the hybrid cloud architecture, and the quantum frontier. And we're going to talk about each one of them.
1: Salah satu teknologi yang dipamerkan dalam IBM Think 2026 adalah model Quantum System 2, sistem komputasi kuantum modular yang dikembangkan IBM.
4: Ini yang ada quantum system itu yang sangat gimana kalau kita lihat nanti chipnya itu ada di bagian bawah untuk nanti bisa mengalirkan sistem komputerisasi yang terbaru dibuat oleh IBM.
1: Keren ya. Komputasi kuantum diproyeksi mampu membantu menyelesaikan persoalan kompleks yang sulit dijangkau komputer konvensional, mulai dari riset material, kesehatan, hingga pemodelan keuangan. IBM melihat AI dan komputasi kuantum sebagai teknologi yang akan semakin bertemu. AI belajar dari pengetahuan yang sudah ada, sementara komputasi kuantum berpotensi membuka temuan baru yang kemudian dapat dipelajari AI. Namun organisasi tidak cukup hanya mengadopsi model AI terbaru. Mereka perlu menata ulang proses kerja, arsitektur data, tata kelola, serta infrastruktur yang menopang penggunaan AI. Belajar dari Singapura, Indonesia perlu memastikan siapa yang mengendalikan data, di mana informasi disimpan, bagaimana sistem diawasi. Keunggulan di era AI tidak diukur dari siapa yang paling cepat menggunakan teknologi terbaru, yang menentukan adalah kemampuan mengubah AI menjadi produktivitas nasional, memperkuat keahlian manusia, serta menjaga data dan keputusan tetap berada dalam kendali. Roni Satria, Singapura.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah semakin parah. Setelah Kota Palangkaraya, kini Kota Waringin Timur juga menetapkan status tanggap darurat karhutla.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
3: Okay. Thanks, Dian.
4: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
5: Your heart is strong, madam. Very strong.
4: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Kamis pagi. Selain Anom, ada tiga orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka dan kini jadi tahanan KPK. Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah semakin parah setelah Kota Palangkaraya kenaikan status tanggap darurat karhutla juga ditetapkan oleh Kabupaten Kota Waringin Timur. Zinedine Zidane resmi ditunjuk sebagai pelatih baru tim nasional Prancis. Mantan pelatih Real Madrid ini mendapatkan kontrak selama 4 tahun. Selamat siang, selain tiga topik utama tadi kami punya sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Bersama saya Bini Dermawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Bayi ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar kontrakan di Jalan Makaliwe, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu malam. Korban diduga dibunuh suaminya sendiri. Sementara itu dua pelaku pembunuhan manusia silver yang jasadnya ditemukan di belakang warung kopi di perempatan Pilang, Kota Probolinggo, Jawa Timur akhirnya dibekuk oleh tim Bursergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota.

0: Warga Jalan Makaliwe, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita paruh baya di dalam kamar kontrakannya Rabu malam. Korban berinisial M, 52 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah dengan posisi tergeletak di kasur tempat tidurnya. Saksi mengatakan saat sore hari terdengar suara teriakan dari korban. Sesaat kemudian, pemilik kontrakan melihat ada tetesan darah dari lantai 2 ke lantai 1. Saat dilakukan pemeriksaan, korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui tinggal bersama suaminya dan memang kerap terjadi cekcok. Diduga korban tewas usai dibunuh oleh suaminya sendiri sebelum pelaku melarikan diri. Kepolisian Unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi kejadian langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
1: Jadi pada saat di laporan 110 ini, tetangga yang di lantai 1 melaporkan ada darah yang menetes dari atas, dan karena ada ditemukan itu, warga melaporkan ke RT dan RW setempat. Setelah itu bersama-sama mereka, warga yang tinggal di sini dengan RT RW, mengecek kosan di lantai 2, ada pintu yang terkunci dan dibuka, lalu ditemukan seorang perempuan meninggal dalam kondisi sudah meninggal dunia.
0: Sementara jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Teka-teki pembunuhan Andika Wahyu Santoso, 22 tahun, yang berprofesi sebagai manusia silver asal Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Setelah melakukan penyelidikan intensif, tim buru sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil menangkap dua terduga pelaku. Kedua pelaku ditangkap di sebuah rumah kos di wilayah kota Kediri pada Rabu. Selama menjadi buron, kedua pelaku berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
2: Kami baru mengamankan dua orang terduga pelaku penganiayaan manusia silver yang mengakibatkan meninggal dunia. Saat ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut.
3: Untuk dua pelaku ini dapat di mana?
2: Kami dapati di Kediri.
3: Kediri ya.
0: Diberitakan sebelumnya, korban ditemukan tewas dengan kondisi wajah remuk di belakang warung kopi kawasan perempatan Pilang, Kota Probolinggo, 22 Juli lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang perempuan di Tangerang, Banten jadi korban kekerasan seksual yang dilakukan seorang pengendara motor saat sedang berjalan sendirian di jalan. Sementara di Lampung, kasus kekerasan yang melibatkan siswa SMP terjadi dua kali dalam sepekan. Salah satunya bahkan terjadi di ruang kelas dan terekam kamera hingga viral.
5: Video rekaman CCTV menunjukkan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan yang tengah berjalan sendirian di Jalan Nila 3 Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Seorang pria tak dikenal yang mengendarai motor mendekati korban melintas dari belakang dan menyentuh tubuh korban lalu melarikan diri. Kejadian

0: Ini membuat warga resah lantaran sudah terjadi beberapa kali di lokasi yang sama. Menurut pengurus RT setempat, kasus kekerasan seksual yang dilakukan pengendara motor tak dikenal sudah 3 kali terjadi dengan korban yang berbeda. Para korban adalah perempuan yang tinggal indekos di sekitar lokasi kejadian.
1: Korbannya sama atau berbeda?
2: Beda.
1: Beda.
3: Nah, pelakunya?
2: Pelakunya juga kita nggak tahu, karena ada yang pakai helm, kemarin terakhir itu nggak pakai helm.
3: Nggak pakai helm. Motor? Dia tahu warga sini juga atau?
2: Bukan.
1: Berarti motornya selalu berbeda, Bu?
2: Beda.
0: Kejadian ini pun telah dilaporkan ke aparat keamanan setempat, namun pelaku sampai saat ini belum ditangkap. Di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, kasus kekerasan terjadi di SMPN 5 Dente Teladas. Dalam video yang viral di media sosial, 2 siswa kelas 7 terekam kamera berkelahi di dalam kelas dan disaksikan siswa-siswa yang lain. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026. Parahnya, kejadian serupa juga kembali terjadi 1 pekan berselang, tepatnya 24 Juli. 2 siswa yang berbeda terlibat perkelahian dan membuat salah satu siswa mengalami patah tulang tangan. Setelah menerima laporan dari orang tua, pihak sekolah menggelar mediasi dengan melibatkan kepala desa setempat dan berujung perdamaian. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang menjelaskan jika perkelahian berkaitan konflik lama yang sudah muncul sejak para siswa masih di bangku sekolah dasar.
4: Salah secara clear and clean dan telah terjadi kesepakatan damai. Orang tua murid yang bersangkutan, yang melakukan bullying, yang mematahkan tangan, telah bertanggung jawab kepada korban.
0: Meski para orang tua dari siswa yang terlibat perkelahian sepakat damai, seluruh kronologi peristiwa perkelahian tersebut tetap dilaporkan kepada Polsek Dente Teladas sebagai langkah antisipasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun konflik lanjutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Setelah terpisah selama 22 hari, akhirnya bayi yang diduga dijual oleh kandungnya kembali ke pelukan ibu kandungnya setelah melalui drama yang panjang. Momen haru ini pun terjadi di Polda Jambi setelah sang bayi berhasil diselamatkan dan sebelumnya menjalani perlindungan di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Batanghari.
6: Setelah 22 hari terpisah, Gia, bayi perempuan berusia 8 bulan yang diduga dijual ayah kandungnya di Jambi seharga 20 juta rupiah, akhirnya kembali ke pelukan ibu kandungnya, Pemi Sri Rohani. Penyerahan berlangsung haru di Mapolda Jambi pada Rabu siang. Sang ibu langsung memeluk dan mencium buah hatinya yang terpisah selama 3 pekan terakhir. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar mengatakan, proses pengembalian bayi dilakukan dengan mengedepankan negosiasi sebelum dilanjutkan dengan proses penegakan hukum.
7: Telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Kami melibatkan dari teman-teman dari unit UPTD PPA Kabupaten Jambi. Kami dibantu, ya, karena peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Jambi yang mirip-mirip seperti ini, dan tentunya Polri harus mengedepankan negosiasi juga selain daripada nanti penegakan hukum sebagai upaya ultimum remedium.
6: Sebelumnya kasus ini mencuat setelah Pemi mengaku tidak bertemu dengan bayinya selama sekitar 10 hari dan mendapat informasi bahwa anaknya diduga dijual oleh suaminya seharga 20 juta rupiah. Pemi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Batanghari pada 17 Juli 2026. Bayi G sempat ditemukan dan diamankan di rumah aman UPTD PPA, namun kembali menjadi sorotan setelah diduga diambil secara paksa oleh sekelompok orang pada 24 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebelum menetapkan sebagai tersangka, KPK melakukan operasi tangkap tangan Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Sejumlah pejabat diperiksa termasuk istri sang bupati. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
2: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliat dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 11:30 siang di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Kamis 30 Juli pagi. Selain Anom, ada tiga orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka dan kini jadi tahanan KPK. Mereka adalah dua pihak swasta dan satu oknum pegawai perbantuan KPK dari kepolisian. Keempatnya ini jadi tersangka atas dua kasus yang berbeda. Kasus pertama adalah dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang kepada jajarannya. Sementara kasus kedua yang melibatkan oknum pegawai KPK adalah kasus pemerasan terhadap Bupati Pemalang. Dan dengan ditetapkannya sebagai tersangka, kasus ini pun naik ke tahap penyidikan.
1: Tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan untuk dua klaster perkara. Yang pertama yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang kepada para jajaran di bawahnya dan juga para pihak swasta. Klaster kedua yakni terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang. Atas dua klaster penyidikan tersebut, berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
0: Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari OTT Bupati Pemalang, kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Gita Piningrum, di gedung KPK. Selamat siang, Gitami. Bagaimana adakah perkembangan terbaru dari operasi tangkap tangan Bupati Pemalang?
2: Ya, selamat siang, Benny. Saat ini saya berada di gedung KPK, di mana baru saja sekitar pukul 10.30 tadi dari jubir KPK memberikan pernyataan terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Pemalang ini, di mana memang pada Selasa malam dari pihak KPK melakukan operasi tangkap tangan di tiga wilayah berbeda, yaitu di Jakarta, Pemalang, dan juga Purworejo. Dan dalam OTT tersebut dari ada 21 orang yang kemudian diamankan, dan dari 21 orang tersebut salah satunya adalah Bupati Pemalang yang kini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan juga Benny, dapat saya informasikan bahwa dari 21 orang yang sempat diamankan pada malam itu, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya adalah Bupati Pemalang, kemudian juga 2 diantaranya adalah pihak swasta dan 1 adalah oknum KPK yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan ini. Dan Benny, dari penetapan 4 tersangka ini ada 2 kasus yang berbeda yang melibatkan keempatnya, yaitu kasus klaster pertama ini adalah kasus pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang kepada jajarannya dan juga pihak swasta, dan kasus yang satunya lagi ini terkait dengan kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang. Dan tadi juga jubir KPK mengatakan telah mengumpulkan berbagai bukti dan juga melakukan sejumlah penyitaan seperti itu, dan penyitaan tersebut itu berupa dokumen, kemudian juga selain dokumen ada juga barang-barang elektronik seperti itu. Dan terkait dengan kasus ini juga dari KPK telah melakukan penyegelan lokasi seperti itu, di mana KPK menyegel sejumlah tempat krusial di Pemalang, salah satunya adalah ruang kerja dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta 2 rumah milik kontraktor swasta setempat. Dan tadi juga dari jubir KPK mengatakan bahwa akan melakukan konversi lebih detail lagi terkait dengan kasus yang melibatkan Bupati Pemalang ini, apakah masih akan ada tersangka selanjutnya yang akan ditetapkan oleh KPK atau tidak, nanti kita akan tunggu sebentar. Tetapi satu hal yang pasti bahwa kasus ini sendiri sudah naik tingkat begitu ya Beni, dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan terkait dengan salah satu oknum KPK yang terlibat, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan melibatkan Bupati Pemalang ini, KPK mengatakan bahwa pihaknya akan tetap melakukan pemeriksaan dan juga penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku agar dan tetap menjaga akuntabilitas dari KPK. Kembali ke Anda, Benny.
0: Baik, Gitami, ada 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap di 3 tempat berbeda dan saat ini ada beberapa lokasi juga yang sudah disegel dan kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini. Termasuk juga nanti akan ada informasi terbaru dari KPK. Terima kasih banyak Gitami untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan Bupati Pemalang Anom Widiantoro pada Selasa lalu. Sejumlah pejabat diperiksa penyidik KPK di Polres Pemalang termasuk istri Bupati Pemalang.
3: Petugas KPK menjemput istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Mainovi, dari rumah dinas Bupati Pemalang Rabu dini hari. Istri Bupati dijemput untuk menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK di Mapolres Pemalang terkait operasi tangkap tangan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Penyidik KPK juga melakukan penyegelan pada ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, serta 2 rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang. Guna mempercepat proses penyidikan, tim KPK menggunakan 2 ruangan di Polres Pemalang.
4: Menyampaikan bahwa benar. CNN Indonesia Breaking News.
5: Semua yang diperlukan untuk menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang merdeka. Karena itu, penting juga kita untuk melestarikan semua yang kita miliki, walaupun itu dari zaman dahulu. Kita harus melestarikan kuil-kuil, kita harus melestarikan semua bangunan-bangunan ribuan tahun, ratusan tahun yang lalu. Itu bagian dari sejarah kita, bagian dari identitas kita. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Utama Kereta Api Indonesia yang mengambil langkah-langkah cepat, tanggap. Saudara-saudara, kereta api menurut pendapat saya terus memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan bangsa yang modern. Kereta api adalah instrumen logistik yang ekonomis. Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat. Kereta api adalah instrumen sesungguhnya daripada demokratisasi ekonomi. Kereta api harus melayani rakyat. Sehingga di banyak negara kereta api itu dianggap public service, tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi harus efisien sehingga nanti ada kereta api yang diarahkan untuk membantu rakyat yang berpenghasilan rendah. Sehingga kereta api juga harus melayani kota-kota kecil. Kadang-kadang dilema. Ingin kereta api cepat, akhirnya kota-kota kecil tidak terlayani. Kereta api Indonesia harus benar-benar berpikir utuh, komprehensif. Ya. Kita mengejar modernisasi. Kita mengejar teknologi. Tapi ingat, teknologi, semua sarana adalah untuk melayani rakyat. Ini Saya titip pesan benar-benar sama Kereta Api Indonesia. Kita harus investasi lebih banyak di bidang kereta api. Ya, semua lintasan-lintasan kereta api, saya dengar yang masih ada ribuan, harus dibikin pintu-pintu yang baik, pintu-pintu yang otomatis mungkin, ya, sehingga tidak terjadi kecelakaan di mana-mana. Jadi, saudara, saya juga ingatkan bahwa untuk menggerakkan ekonomi untuk seluruh rakyat kita, pariwisata itu sangat penting. Pariwisata itu menghasilkan devisa. Pariwisata menggerakkan ekonomi. Satu wisatawan asing datang ke negara kita, minum secangkir kopi, petani kopi hidup. Mereka yang terlibat dalam mengolah kopi hidup. Mereka yang terlibat dalam logistik mengambil kopi dari kebun ke kota, ke pabrik. Mereka yang membungkus kopi dan akhirnya mereka yang menjual kopi di restoran, di kafe, di hotel. Mata rantainya banyak. Satu wisatawan mungkin bisa menghidupkan 10-15 rakyat kita. Tapi apa yang menarik wisatawan ke negara kita? Yang menarik adalah budaya kita. Yang menarik adalah keindahan di negeri kita. Yang menarik adalah suasana di negeri kita. Jadi, pariwisata, syaratnya antara lain adalah setiap kota, setiap kabupaten, setiap kecamatan, apalagi ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan harus bersih. Makanya sampah menjadi prioritas kita. Dalam waktu satu tahun ini kita harus selesaikan masalah sampah di seluruh Indonesia. Semua sungai harus bersih. Semua kali harus bersih. Alam harus dijaga. Pohon tidak boleh ditebang sembarangan. Kalau perlu, kita tanam ratusan juta pohon baru. Estetika, keindahan harus kita pertahankan. Aslinya bangsa Indonesia tidak pakai seng. Kalau perlu kita kembali pakai ijuk. Kembali pakai rumbai. Kalau tidak kita harus cari. Rakyat kita dari dulu bisa bikin genteng kok. Genteng bukan teknologi baru. Rakyat kita dari dulu pakai genteng. Seng ini cepat berkarat. Karat ini tidak baik untuk kesehatan. Begitu banyak nanti penyakit paru-paru tanpa kita sadari. Orang-orang muda sudah kena kanker paru-paru. Padahal dia enggak merokok. Dari mana? Ya, dari karat. Dari asbes, dari macam-macam kimiawi. Jadi saya anjurkan gubernur, bupati, wali kota, semua instansi di bidang masing-masing lestarikan alam, jaga kebersihan. Karena itu usaha KAI untuk revitalisasi ratusan stasiun-stasiun sangat penting. Jangan dianggap sepele. Ini bisa jadi daya tarik. Wisatawan ada yang datang untuk sejarah. Mereka ke Jawa Tengah untuk Borobudur, ke Jogja untuk Prambanan, Tadi soalnya bicara kopi, jadi harus. Ya, jadi saya sangat gembira lestarikan semua stasiun ini juga bagian dari pelestarian sejarah, tapi lebih penting ini bagian daripada usaha kita sebagai bangsa untuk di semua bidang kita lakukan transformasi, kita rubah kesan Indonesia memang harus lestari, harus indah, harus asri. Ya, tidak boleh ada sampah yang liar, tidak boleh ada gedung yang tidak terawat, tidak boleh ada karat di mana-mana. Kita harus rubah, dan kita bisa rubah. Kita ciptakan Indonesia yang cemerlang, yang beautiful, yang indah. Kita ciptakan Indonesia yang menarik, saudara-saudara sekalian, nyaman. Keramahan bangsa kita dukung dengan keramahan alam kita. Kereta api adalah bagian penting dalam pariwisata, transportasi masa depan. Kita ingin semua berbasis listrik. Kita akan bangun energi yang hijau, energi yang terbarukan. Jangankan kereta api, nanti hampir semua kendaraan kita nanti dari listrik. Truk kita, bus kita, mobil kita, motor kita. Saudara, itu yang saya sampaikan. Terima kasih Kereta Api Indonesia, teruskan. Dan hari ini saya akan mencoba kereta api baru yang diluncurkan oleh KAI untuk mendukung, menopang pariwisata yang diberi nama Nusantara Explorer. Saya kira itu dari saya, ya. Selamat bekerja. Saya ingin Kereta Api Indonesia berkembang dengan pesat, dengan luas, dengan besar, ya. Bangsa kita besar. Jadi saya minta semua pejabat, petugas, pemimpin berpikir besar, ya. Berhati besar. Jangan berpikir kerdil, kecil, ya. Semangat besar, cita-cita besar. Gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Itu kata-kata presiden kita yang pertama. Kalau enggak sampai ke langit, minimal kita jatuh di antara bintang-bintang. Habis ini Trans Sumatra Railway dari Bandar Lampung, ya. Mana titik yang paling selatan? Titik yang paling selatan Bakahuni sampai ke titik paling utara. Ya. Bisa, KAI? Bisa, Menteri Perhubungan? Kita kasih dia. Tugas harus dikasih yang berat, jangan kasih yang ringan-ringan. Ya. Habis Trans Sumatera, nanti Trans Kalimantan. Kalau bisa bersamaan, kita mulai. Indonesia negara besar. Indonesia negara kuat. Indonesia negara makmur. Kita buktikan, ya. Indonesia menghadapi masa depan dengan optimis, dengan gembira, dengan semangat, tanpa melupakan sejarah. Sejarah penting bagi kita, bagi kepribadian kita, bagi masa depan kita. Terima kasih. Selamat bertugas. Dan dengan demikian, saya akan resmikan sebentar lagi revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, dan saya menanti peresmian revitalisasi stasiun-stasiun lain, termasuk launching Trans Sumatera Railway. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu.
6: Selanjutnya, pernyataan peresmian dan prosesi penekanan tombol sirine.
7: Menteri Perhubungan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini Kamis 30 Juli 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang.

0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang. Renovasi ini dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Daup 4 Semarang selama 240 hari, terhitung sejak 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Peresmian ini jadi tahap awal rencana besar KAI untuk mengembalikan fasa Stasiun Tawang ke bentuk aslinya seperti pada tahun 1911 hingga diresmikannya pada tahun 1914. Dan setelah ini Presiden Prabowo juga berencana untuk menaiki Nusantara Explorer yang akan diluncurkan PT KAI untuk membantu sektor pariwisata.
2: CNN Indonesia Breaking News.
1: Di pasar tradisional harga ikan asin kini mencapai Rp200.000 per kilogram, melebihi harga daging sapi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Ratusan warga di Tasikmalaya, Jawa Barat dan Mojokerto, Jawa Timur menyerbu gerakan pangan murah. Mereka bahkan rela antre sejak pagi demi mendapat bahan pangan yang lebih murah Rp3.000 hingga Rp10.000 dari harga pasar. Sementara itu ikan asin kini bergeser jadi komoditas mahal. Di pasar tradisional ikan asin Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, ikan asin dijual mencapai Rp200.000 per kilogram, melebihi harga daging sapi.
1: Ratusan emak-emak memadati halaman kantor Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu siang. Mereka rela antri sejak pagi demi mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, Rp3.000 hingga Rp10.000 dari harga pasar. Seperti beras yang dijual Rp14.500 per kilogram, daging ayam Rp31.000 per kilogram, dan telur ayam Rp25.500 per kilogram. Sebagian warga bahkan terpaksa membeli telur ayam pecah karena kehabisan stok.
2: Harganya gimana?
3: Lebih murah.
1: Kupon sebanyak Rp50 juta yang dibagikan ludes dalam waktu singkat. Ratusan warga Gunungan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menyerbu gerakan pangan murah di kantor desa setempat pada Rabu pagi. Mereka membeli komoditas pangan yang dijual di bawah harga pasar, seperti beras SPHP yang dijual Rp57.500 per kemasan 5 kg. Gula dan minyak kita dijual Rp15.000 per kilo dan per liternya, serta telur dijual Rp23.500 per kilogram.
4: Beli gula,
5: nah, terus?
4: Beli beras, beli minyak.
5: Harganya gimana, Bu?
4: Harganya murah.
5: Murah ya?
4: Ini belum pernah ada, baru kali ini.
5: Ibu, berarti ini masih terbantu atau gimana, Bu, dengan gerakan pangan murah ini ya?
1: Ikan asin yang lekat dengan citra makanan rakyat murah meriah, kini perlahan bergeser menjadi komoditas mahal. Harga ikan asin bahkan melebihi harga daging sapi. Seperti di pasar tradisional ikan asin Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Pada Rabu, harga teri Medan yang sebelumnya Rp90.000 per kilogram, kini menjadi Rp120.000 per kilogram. Sementara ikan asin kapasan tawar yang sebelumnya Rp160.000 kini menjadi Rp200.000 per kilogram.
6: Kondisi harga kayak gini keberatan nggak sih, Mbak? Kan ini hampir mendekati harga daging sapi nih, Mbak.
7: Oh iya. Ya keberatan sedikit sih, soalnya kan tetap daging sapi yang lebih enak ya, lebih bergizi gitu.
1: Pedagang mengaku sejak kenaikan harga omset turun hingga 50%.
8: Asin yang lagi mahal kayak seperti kayak pakang tawar atau kan yang asinnya juga ada tuh, cuman dia lebih murah. Kalau yang pakang tawar itu 120, kalau yang asinnya 90.000.
9: Harganya berapa?
8: Sebelumnya harganya ya sempat turun sih 80-85, di atasnya lagi ya itulah paling tinggi.
9: Kapasan
8: tawar seperti ini, kapasan tawar
9: berapa kilonya?
8: 200.
1: Kenaikan harga ikan asin ini sudah terjadi sejak seminggu yang lalu, diduga disebabkan oleh faktor cuaca yang membuat nelayan kesulitan mencari ikan. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Parade Busana Kontemporer Banyuwangi Ethno Carnival BIC 2026 kembali digelar di Taman Belambangan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pagelaran memasuki tahun ke-14 ini menyuguhkan kostum etnik dengan tema Perang Bayu yang menceritakan kisah heroik rakyat Banyuwangi melawan penjajahan Belanda pada abad ke-18. Kita simak informasi selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur menggelar Parade Busana Kontemporer Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC 2026 pada Sabtu. Parade tahun ini mengangkat tema besar Perang Bayu, sebuah peristiwa sejarah yang menjadi cikal bakal lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Mengambil titik awal dari Taman Blambangan, Parade Busana ini divisualisasikan dalam 5 subtema perjuangan. Di antaranya hasil bumi, situs perang, VOC dan sekutu, alat perang, hingga pejuang Blambangan. Sebanyak 1.000 peserta termasuk ratusan penari tradisional ikut memeriahkan pawai sepanjang 2 km ini.
1: Nah, kita angkat tema Perang Bayu, yaitu sebuah kisah sejarah yang menandai heroisme dari perjuangan rakyat Banyuwangi di dalam merebut kemerdekaan kita, dan itu menandai lahirnya Kabupaten Banyuwangi di tanggal 18 Desember 1771.
0: Untuk tampil maksimal, para peserta dan desainer lokal telah melakukan persiapan selama 1.5 bulan. Proses pembuatan satu kostum etnik ini membutuhkan waktu sekitar 40 hari dengan biaya produksi mencapai 10 hingga 20 juta rupiah. Selain biaya yang besar, setiap peserta juga harus berjalan dengan beban kostum seberat 15 hingga 25 kg.
2: Untuk tema Banyuwangi Ethno Carnival sendiri ada 5 subtema. Tetapi di sini saya membuat untuk 4 subtema, yaitu yang pertama ada hasil bumi, kemudian ada pejuang Blambangan, ada situs perang, dan juga ada alat perang.
3: Kira-kira biayanya habis berapa?
2: Untuk biaya ini banyak, ada beberapa yang sewa dan juga ada beberapa yang beli untuk kostumnya, kurang lebih dari harga 10 juta sampai 20 juta rupiah.
0: Pagelaran BEC 2026 ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penggiat seni budaya lokal, sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan sejarah dan budaya Banyuwangi ke tingkat internasional. Chovy Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
4: Serangan udara Israel yang menghantam sebuah masjid di kota Gaza. Seorang warga Palestina berteriak sambil meminta warga lainnya menyelamatkan diri. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
5: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Halo Burina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
8: Okay. Thanks, Dian.
9: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
10: Your heart is strong, madam. Very strong.
9: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
5: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
1: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Detik-detik serangan udara Israel yang menghantam sebuah masjid di kota Gaza tertangkap kamera amatir warga. Sementara gunung berapi Kilauea di Pulau Hawaii kembali memuntahkan lava setinggi 150 meter pada Rabu. Akibat aktivitas ini, otoritas Amerika Serikat meningkatkan status menjadi level 3 dan kode penerbangan menjadi oranye atau berisiko.
3: Detik-detik serangan udara Israel menghantam sebuah masjid di kota Gaza di sebuah kamp pengungsian terekam kamera pada Selasa waktu setempat. Sontak ledakan tersebut membuat warga Palestina panik sambil berlarian hingga di antara mereka berteriak menghimbau warga lainnya untuk menyelamatkan diri. Terutama bagi mereka yang berada di bangunan sekolah dekat titik ledakan. Media Palestina melaporkan serangan Israel tersebut telah menyasar Masjid Al-Mutakin, bahkan berdekatan dengan YMCA, sebuah organisasi internasional yang berfokus pada kegiatan sosial di pusat kota Gaza. Namun hingga berita ini dirilis, belum ada komentar dari militer Israel terkait serangan ini. Kini otoritas kesehatan setempat melaporkan korban kematian di Gaza sudah menyentuh angka lebih dari 73 ribu jiwa dan lebih dari 174 ribu orang terluka. Gunung berapi Kilauea di Pulau Hawaii, Amerika Serikat kembali memuntahkan lava setinggi 150 meter pada Rabu waktu setempat. Bak air mancur raksasa, lava tersebut membawa batuan cair mengalir turun di area kawah dan menimbulkan kepulan awan vulkanik yang bercahaya. Otoritas Amerika Serikat kini menaikkan status peringatan menjadi level 3, sementara kode warna penerbangan menjadi oranye atau berisiko. Sebelumnya aktivitas semburan erupsi di kawah Halema Umau ini juga sempat terjadi pada pertengahan Juli lalu dengan ketinggian mencapai 290 meter dan terjadi selama 8 jam. Kini pihak berwenang menutup area di sekitar kawah karena area mengandung gas berbahaya, runtuhan batu, serta kondisi tanah yang tidak stabil. Sementara warga yang tinggal dekat dengan area kawah diminta waspada karena kualitas udara yang buruk.
2: Sejumlah penghuni panti jompo dievakuasi saat asap tebal imbas kebakaran merambat ke desa Muga de Sayago, provinsi Zamora, Spanyol pada Rabu. Para lansia ini terpaksa dievakuasi setelah kebakaran hutan meluas hingga mendekati panti jompo. Pada hari yang sama, petugas pemadam kebakaran juga berjibaku memadamkan kobaran api di wilayah barat daya Turki. Kencangnya angin turut membuat api membesar dan sulit dipadamkan.
4: Para penghuni panti jompo di desa Muga de Sayago, Provinsi Zamora, Spanyol dievakuasi pada Rabu waktu setempat setelah kebakaran hutan di dekat lokasi merambat ke arah kawasan itu. Di tengah kepanikan, petugas kepolisian membantu warga lanjut usia menaiki bus saat dievakuasi. Eropa diketahui menjadi benua dengan laju pemanasan tercepat di dunia, di mana gelombang panas yang terjadi pada tahun ini memecahkan catatan suhu terpanas yang pernah terjadi. Para ilmuwan menyatakan perubahan iklim terjadi akibat aktivitas manusia memperparah kondisi panas dan kekeringan yang memicu penyebaran kebakaran hutan dengan lebih cepat. Gelombang panas yang lebih sering dan lebih intens menyebabkan ribuan kematian serta berdampak terganggunya aktivitas sehari-hari, terutama pada transportasi darat serta menghambat pelayaran sungai. Di lokasi berbeda, petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api dan berupaya mengendalikan kebakaran hutan di wilayah barat daya Turki pada Rabu waktu setempat. Sebagai langkah pencegahan, evakuasi dilakukan di seluruh wilayah tersebut. Gubernur Muga, Idris Akbik, menuturkan kebakaran melanda area yang luas, sementara

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi.

0: dan terus mendalami penyebab kebakaran yang terjadi di sejumlah titik serta memasang garis polisi di area lahan yang diduga menjadi titik awal api.
1: Kebakaran lahan gambut dari hari ke hari makin parah. Salah satunya di ruas jalan Trans Kalimantan penghubung Sampit Palangkaraya pada Rabu siang. Kebakaran lahan gambut yang terjadi di tiga titik ini menimbulkan asap tebal yang mengganggu aktivitas warga sekitar. Bahkan kelancaran lalu lintas sempat terhambat karena jarak pandang yang sangat pendek. Petugas gabungan dari BPBD Damkar Manggala Agni serta TNI Polri harus bekerja ekstra keras untuk bisa memadamkan api. Pemadaman terkendala oleh minimnya sumber air sehingga petugas tidak bisa bekerja maksimal sebab harus menunggu datangnya pasokan air yang didatangkan menggunakan mobil tangki. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur terhitung mulai Kamis 30 Juli memutuskan untuk menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat selama 28 hari. Hal ini dilakukan seiring dengan semakin meningkatnya karhutla di Kota Waringin Timur yang luas lahan terbakar mencapai 300 hektar.
2: Berdasarkan kriteria yang ada, itu sudah sangat, sangat bahkan melewati batas sudah seharusnya. Karena sudah mulai, ya, untuk itu makanya kita rapat hari ini untuk meningkatkan statusnya. Karena kita, status kita siaga. Nah, kita tingkatkan menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat artinya bahwa kondisi itu sudah darurat.
1: Kenaikan status menjadi tanggap darurat karhutla ini diharapkan akan mampu menanggulangi karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur. Mengingat Komando Penanganan Terpusat dikendalikan oleh Satkorlak yang personelnya melibatkan lintas instansi. Petugas dari Polresta Palangkaraya bersama tim Satgas Karhutla menelusuri lokasi kebakaran lahan gambut di kawasan Kameloh Baru, Kota Palangkaraya, Selasa sore. Dari hasil penelusuran awal, polisi menduga telah menemukan titik sumber api yang memicu kebakaran hingga meluas ke sejumlah area. Di lokasi ini, petugas langsung memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan data sementara, luas lahan yang terbakar di kawasan ini telah mencapai lebih dari 20 hektare dengan status kepemilikan tanah yang berbeda-beda.
3: Sudah sampaikan ke seluruh jajaran, ya, seluruh jajaran. Setiap terjadi karhutla untuk dilakukan penyelidikan. Penyelidikan sebab ya timbulnya api. Dan untuk yang di wilayah ini pun ya Polresta dengan Polsek juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik lahan untuk kita dalami.
1: Selain proses penyelidikan, Kapolda juga menambahkan ratusan personel untuk memperkuat upaya pemadaman. Personel ini difokuskan untuk sejumlah wilayah rawan, diantaranya karhutla di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kota Palangkaraya yang masih berlangsung upaya pemadaman. Syamsuddin Nur, Kalimantan Tengah.
0: Kebakaran terjadi di sebuah gudang penampungan barang-barang rongsok di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kebakaran pun diduga dipicu oleh api sisa pembakaran sampah yang terkena tiupan angin. Sementara itu ada pula kebakaran yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan dan menimbulkan kepanikan warga. Api membakar ratusan meter lahan kosong dan kering di dekat sebuah masjid serta perumahan.
4: Warga Desa Tempusari, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah panik saat kobaran api belalap gudang penampungan barang-barang rongsok pada Rabu siang. Tumpukan barang-barang bekas berbahan plastik dan material mudah terbakar membuat api cepat merambat ke seluruh area penampungan. Warga dan petugas gabungan memadamkan api sebelum pemadam kebakaran tiba. Tak lama, dua unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas berhasil memadamkan api setelah sekitar 1,5 jam.
5: Kejadian ini api berasal dari pembakaran sampah yang notabene masih menyala dan merembet ke arah gudang. Kurang lebih untuk kerugian sekitar 50 juta dan kita melaksanakan bantuan memadamkan bersama dengan dari BPBD dan dari Koramil Sambi.
4: Memasuki musim kemarau, petugas mengimbau masyarakat agar tidak meninggalkan lokasi pembakaran sampah sebelum api benar-benar padam untuk mencegah terjadinya perambatan api pembakaran.
6: Ini semakin meluas ini apinya.
4: Akibat cuaca panas, ratusan meter lahan kosong dan kering di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Makassar, Rabu siang terbakar. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 4 hari

0: Dari sebelumnya, lahan kosong di bagian selatan perumahan juga terbakar.
1: Iya, dari situ asalnya kelihatan itu apakah apinya itu. Nggak tahu karena panas, karena memang ini lahan kosong. Cuma waktu dilihat itu langsung menyebar dan ya apinya lari ke sini, ke arah masjid ini. Itu yang bikin kaget juga.
0: Usai mendapat laporan, tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Makassar Posko Manggala mengerahkan 3 mobil pemadam kebakaran. Total sudah ada 4 kali kebakaran ilalang di Kota Makassar dalam waktu. Warga diminta untuk lebih waspada menghadapi cuaca ekstrim yang rawan terjadi kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Musim kemarau yang berlangsung selama 2 bulan terakhir ini memicu krisis air bersih di Kabupaten Pandeglang, Banten. Sedikitnya 11 kecamatan terdampak kekeringan. Sementara itu menyusutnya debit air Waduk Karian membuat puing-puing permukiman lama yang tenggelam saat pembangunan waduk kembali terlihat dan menghidupkan kembali jejak kampung yang telah lama hilang dari permukaan.
3: Dengan membawa jeriken dan wadah penampung air, ratusan warga di Desa Pasir Lancar dan Desa Bojongmane, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengantri untuk mendapatkan pasokan air bersih dari petugas BPBD dan Pemadam Kebakaran Pandeglang. Krisis air bersih terjadi setelah sumur milik warga mengering akibat kemarau yang melanda hampir 2 bulan terakhir. Kondisi tersebut memaksa warga mencari sumber air lain yang jaraknya cukup jauh dari permukiman. Untuk bertahan hidup, sebagian warga terpaksa mengambil air dari sungai yang berjarak hingga 2 km dari rumah. Air tersebut digunakan untuk mencuci dan kebutuhan sehari-hari. Sementara untuk air minum, warga bergantung pada distribusi dari pemerintah. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan aktivitas warga, tetapi juga menambah beban ekonomi dan risiko gangguan kesehatan akibat terbatasnya akses terhadap air bersih.
4: Bu, emang udah berapa lama sih Bu kekeringan di daerah sini Bu?
5: Hampir 2 bulan.
4: Oh, kurang lebih 2 bulan Bu ya? Nah Bu, sejauh ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih, suka nyari kemana Bu?
5: Kemana aja, paling ke sumur-sumur sekarang udah pada kering.
4: Oh, sumur juga udah kering ya?
5: Iya.
4: Terus kalau kering kemana Bu nyari Bu?
5: Ya kemana aja gitu, nyari-nyari. Paling ke sumur, ke itu apa namanya, kolam-kolam orang gitu.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Pandeglang mencatat, kekeringan melanda 30 desa yang tersebar di 11 kecamatan.
4: Dari 11 kecamatan itu berapa desa yang terdampak, Pak?
6: Kurang lebih sekitar 30 desa yang sudah terdampak.
4: Kalau untuk kakaknya, Pak?
6: Kakak yang tercatat di kami sekitar 3.931 kakak.
3: Dalam 2 bulan terakhir, tercatat sebanyak 174.000 liter air bersih telah disalurkan kepada ribuan warga yang terkena dampak kekeringan. Inilah puing-puing rumah di Kampung Somang, Desa Sukarame, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. Fondasi bangunan serta beberapa bekas jalan kampung kembali terlihat. Di beberapa titik, sisa bangunan bahkan muncul hampir secara utuh di permukaan. Kemunculan permukiman ini terjadi seiring dengan surutnya debit air Waduk Karian akibat kekeringan yang melanda. Bagi masyarakat yang pernah tinggal di kawasan tersebut, munculnya kembali bekas permukiman menjadi pengingat kuat akan kampung halaman yang kini berada di dasar waduk.
7: Kelahiran saya kan di sini gitu ya, kampung saya kan di sini juga gitu. Banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Biasa ramai jadi sepi gitu.
3: Waduk Karian merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dibangun untuk menyediakan air baku, irigasi, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik. Pembangunan waduk ini membuat warga direlokasi. Warga meninggalkan permukiman itu sejak tahun 2022 saat proses pengisian Waduk Karian dimulai. Di Mazda, Lebak, Banten.
2: Dan CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
8: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
8: Dapat dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
10: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
8: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah affiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
8: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
11: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
8: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pemerintah terus mendorong terciptanya ekosistem haji dan umroh yang profesional, terpercaya dan berkelanjutan. Dalam pembukaan Islamic Travel Connect yang diselenggarakan CNN Indonesia, Menteri Haji dan Umroh juga menegaskan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap industri haji dan umroh.
12: Secara perdana, CNN Indonesia menyelenggarakan Islamic Travel Connect mulai 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Puluhan pelaku industri travel dan haji umroh profesional terlibat dalam acara di Mosaic Walk Mall, Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Dalam pembukaan pameran, Menteri Muhammad Irfan Yusuf menegaskan kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap industri travel, umroh, dan haji. Kementerian mencatat hingga kini masih sering ditemukan kasus jemaah gagal berangkat akibat ketidakprofesionalan penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Menteri berharap Islamic Travel Connect menjadi wadah edukasi publik, memperkuat kemitraan, serta melahirkan kolaborasi baru untuk mewujudkan ekosistem haji, umroh, dan wisata halal Indonesia yang lebih baik.
13: Saya garis bawahi untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap industri travel, umroh, dan haji, travel umroh terutama. Karena hampir tiap hari ada saja berita-berita negatif tentang travel umroh. Karena itu saya berharap momen seperti ini masyarakat biar semakin mengenal travel, mana travel yang layak, mana travel yang harus dicermati situasinya.
12: Kehadiran Islamic Travel Connect dirasakan manfaatnya oleh para eksibitor dan pengunjung. Di hari pertama pameran, Pipit dan Ari menjadi pasangan yang tengah mencari travel haji yang sesuai kebutuhan untuk pindah pin haji.
14: Jadi kita kan udah daftar haji, insya Allah sih berangkat antara mudah-mudahan tahun depan ya. Nah, tapi karena di travel yang awal kita kurang srek programnya, jadi kita cari travel lain. Belum.
15: Udah banyak, cuma ya yang... ini kan jodoh-jodohan gitu ya. Produknya beda-beda semua, fasilitasnya beda-beda, maskapainya beda-beda ya. Harus istiqoroh kan, nyari mana yang harganya paling pas, programnya pas, kualitasnya terbaik gitu. Banyak banget pilihan sih.
16: Ya, untuk calon jamaah dan pesan dari Pak Menteri, kita alhamdulillah kita sudah berusia 17 tahun dalam dunia haji dan umroh. Dan kita menekankan dalam dunia jasa kepentingan pelayanan, kepercayaan, dan citra dan nama baik kita selama ini. Alhamdulillah kita tidak pernah punya masalah dan kita selalu berkomitmen untuk melayani jemaah dengan terbaik.
12: Dalam Islamic Travel Connect, para pengunjung dapat memperoleh berbagai informasi, edukasi, konsultasi, serta penawaran menarik dari penyelenggara perjalanan ibadah, kesehatan, perbankan syariah, hingga berbagai produk pendukung perjalanan haji umroh dan gaya hidup halal. Desy Aritonang, Indra Hadi, Jakarta.

0: Ya, dan untuk melihat bagaimana nih ya kemeriahannya di gelaran CNN Indonesia Islamic Travel Connect 2026, langsung saja kita tanyakan bersama koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang yang sudah berada di Mall Kota Casablanca. Selamat siang Desi. Desi, bagaimana nih antusiasme para pengunjung di sana dan apa yang menarik jika kita datang ke sana? Ada promo-promo nggak dikira-kira?
1: Ya, selamat siang Mevri, betul sekali semakin siang nampaknya masyarakat mulai mampir ke Islamic Travel Connect yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia di Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Kalau Mevri tanya di Travel Fair kali ini itu ada promo menarik apa aja? Memang banyak sekali promo-promo menarik di mana di sini puluhan eksibitor yang menawarkan berbagai penawaran program untuk travel haji dan umroh itu saya lihat di sini penawaran itu sungguh-sungguh menarik ya. Kalau saya bisa kasih lihat nih Mayfri, ada Haji Plus Premium, kemudian ada Premium Umroh, kemudian ada juga untuk paket wisata halalnya itu dengan berbagai fasilitas yang dihadirkan seperti hotel yang dipilih seperti apa, hotel bintang 5 kah atau hotel bintang 4, kemudian ada juga maskapai yang digunakan, kemudian untuk wisatanya juga bisa mendapatkan free jalan-jalan ke wilayah lain seperti Turki, negara lain seperti itu, mungkin ada fasilitas lainnya, adanya free kereta cepat, kemudian ada juga hadiah eksklusif, hingga kuliner-kuliner spesial, dan juga promo-promo lainnya yang menarik untuk sebenarnya tiap masyarakat didatangi gitu ya, di setiap booth yang ada di sini. Dan kalau misalnya Islamic Travel Connect ini dihadirkan, Mevri, itu untuk memberikan pilihan kepada masyarakat, di mana ini menjadi ruang kolaborasi, kemudian menjadi ruang edukasi serta penawaran menarik dari penyelenggara ibadah haji dan umroh, kemudian juga terkoneksi juga dengan adanya perbankan syariah yang ada di sini, kemudian ada fasilitas lain, fashion muslim juga ada di sini, rumah sakit juga ada di sini, hingga sampai ke bisnis pegadaian juga ada di sini. Satu yang saya ingin kepoin buat Mevri adalah adanya salah satu penyelenggara ibadah haji dan umroh yang ada di pameran ini. Saya mau coba tanya ke salah satunya, ini ada Madani Tour ya Mevri ya. Saya sudah bersama dengan Mas, siapa Mas? Boleh tahu namanya?
2: Mas Ahlan.
1: Oke Mas Ahlan, aku mau nanya-nanya dikit nih. Madani Tour ikut dalam Islamic Travel Connect yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia. Kira-kira ada penawaran menarik apa sih? Saya lihat di sini kayaknya diskonnya gede banget ya Mevri ini. Udah terpampang nyata seperti ini. Apa aja sih yang ditawarkan Mas?
2: Pada event kali ini kita menawarkan diskon sampai 3 juta. Yang dimana produk highlight kita itu pada event kali ini adalah Umroh Akbar. Umroh Akbar yang ke-26. Karena pada tahun ini kita beranjak pada 26 tahun. Jadi pada Umroh Akbar ini kita akan mengumpulkan berbagai macam jamaah dari seluruh embarkasi di Indonesia. Dari berbagai macam embarkasi di Indonesia. Untuk berkumpul, bersilaturahmi bersama-sama. Itu kurang lebih 500 jamaah di situ. Jadi ini event tahunan yang kita miliki dengan diskon yang ada. Yang kita bisa berikan, jadi tunggu apa lagi? Kita tunggu di sini.
1: Oke. Itu kalau saya lihat dari kemarin itu karakter dari calon jamaah gitu atau konsumen gitu ya yang datang ke booth-nya Madani Tour tuh seperti apa sih Mas, yang mencari umroh kah atau haji khusus kah atau seperti apa?
2: Oke. Untuk tipe-tipe jamaah yang datang ke sini ini berbagai macam tipenya ya. Yang kita ketahui salah satunya adalah mencari umroh dan haji. Untuk haji ini kita memiliki paket yang dimana ada namanya paket atin. Paket atin, dan kita bisa berikan diskon sampai 400 USD per pax-nya. Jadi dengan hanya melakukan DP 4.100 untuk para jamaah itu bisa dapat pin hajinya. Seperti itu untuk haji. Lalu untuk umrohnya, kita para jamaah hanya cukup melaksanakan atau melakukan pembayaran DP sejumlah 1 juta rupiah, sudah mengamankan seatnya. Seperti itu.
1: Sangat menarik sebenarnya Mas ya, dengan diskon juga yang diberikan ya. Terus rata-rata mereka tuh memilihnya tuh wisata tuh sekeluarga gitu. Terus di bulan-bulan apa sih Mas mereka memilihnya untuk umroh?
2: Untuk umroh itu biasanya berhubung Desember dan Januari itu memasuki di Saudi itu musim dingin. Jadi itu jamaah lebih senang berangkat di Desember atau Januari. Biasanya sih dengan family ya. dengan family. Jadi rata-rata kalau kita lihat customer atau jamaah datang untuk mencari paket di bulan Desember.
1: Mas, kalau aku tahu nih Madani Tour itu kan katanya sudah disebutkan ya, 26 tahun ya, sudah cukup senior seperti itu. Sudah menunjukkan kepercayaan yang mungkin kepada publik, kepada calon jamaah gitu. Boleh nggak dikasih kepastian gitu ya, atau keyakinan kepada calon jamaah gitu, bahwa Madani Tour tuh perlu dipilih gitu untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrohnya kepada masyarakat?
2: Alhamdulillah kita sudah berjalan atau berumur 26 tahun. Dengan segala dinamika yang ada di bisnis umroh, travel umroh ini, alhamdulillah Madani Tour tetap eksis berjalan selama 26 tahun, menjaga komitmen, amanah dan tanggung jawab, dan memberikan servis yang baik, kenyamanan yang baik kepada jamaah. Jadi insya Allah kita akan bertanggung jawab dan amanah untuk membantu para tamu-tamu Allah yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh.
1: Jalan juga dengan tujuan dari pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh ya, kalau harus terpercaya, kemudian profesional dan juga berkelanjutan. Oke, siap. Terima kasih banyak, siap, Mas Ahlan. Oke, itu tadi obrolan saya dengan Madani Tour yang berupaya untuk bisa meyakinkan para calon jemaah bahwa mereka memiliki layanan, program, dan juga memberikan layanan ataupun ibadah ataupun wisata yang bisa memberikan khusyuk seperti itu ya, menjadi haji yang mabrur ketika pulang nanti. Memang kalau misalnya ngobrol tentang travel haji dan umroh ini ya, Mevri, itu seperti jodoh-jodohan ya, mencari mana yang pas, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan memang sejalan dengan itu disebutkan bahwa harus mencari yang terpercaya, kemudian juga profesional dan juga berkelanjutan. Karena kemarin disebutkan oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf bahwa ekosistem dari haji dan umroh ini memang nilainya cukup besar, nilai ekonomi cukup besar, mencapai sekitar 78 triliun rupiah, sehingga ini harus dijaga dan juga memberikan manfaat bagi calon jemaah maupun masyarakat Indonesia pada khususnya. Dan Islamic Travel Connect, Mevri, diselenggarakan dari kemarin 29 Juli sampai nanti hari Minggu 2 Agustus, sehingga masyarakat bisa terus datang ke sini untuk bisa mencari tahu informasi seperti apa yang mereka harapkan untuk bisa melakukan travel haji dan umroh pada akhir tahun nanti. Dan tentunya Travel Fair ini, untuk Islamic Travel Connect ini, hadir dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam sampai mall tutup. Silakan datang, Mevri, kalau mau mampir ke Mall Kota Casablanca di Jakarta Selatan. Mevri.
0: Baik, ini kayaknya kalau hari ini sih insya Allah nanti coba ya, kita akan main-main ke sana juga, ke Mall Kota Casablanca Jakarta Selatan. Apalagi di belakangnya tadi saya lihat ada tulisan-tulisan Gapai Kemuliaan, tuh kayaknya bisa langsung dapat tausiah juga nih di hari ini. Terima kasih banyak atas informasi yang disampaikan koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang, melaporkan langsung untuk CNN Indonesia. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda.

0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Pertanyaan Bupati, Saudara LBS, laku pihak swasta, sekaligus orang tua dari Saudara DIS, dan terakhir Saudara DS, laku pegawai KPK, staf administrasi di KPK. Selanjutnya, KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 29 Juli sampai dengan 17 Agustus 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya terhadap Saudara Awi bersama-sama dengan Saudara GHA, disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 B besar gratifikasi Undang-Undang Nomor 3199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

0: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara terhadap LBS bersama-sama saudara DIS disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kesempatan ini, KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung serta berkontribusi dalam peristiwa tertangkap tangan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup, khususnya kepada pihak-pihak yang telah menyampaikan laporan pengaduannya, kemudian kepada Polres Pemalang, Polres Tegal, Polres Kulon Progo, serta rekan-rekan jurnalis yang terus mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa dari peristiwa tertangkap tangan ini, sekali lagi KPK menegaskan kami KPK zero tolerance terhadap setiap bentuk tindak pidana korupsi meskipun itu dilakukan oleh pegawai KPK atau oknum KPK. Hal ini juga sebagai wujud komitmen kami KPK dalam menegakkan integritas secara kelembagaan dan personal, dan komitmen kami juga terus untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penanganan proses penegakan hukum. Berikutnya juga ini menjadi introspeksi bagi kami KPK, dan terus kami akan lakukan upaya-upaya korektif serta pembenahan baik melalui sistem pendekatan secara sistem dan individu untuk memitigasi adanya risiko dan mencegah sejak awal agar persoalan-persoalan terkait penanganan perkara dan penegakan hukum secara umum bisa kita kontrol, kendalikan, dan tidak terulang kembali. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan hati-hati jika mengetahui adanya modus-modus penipuan, mencatut, pemerasan, dan modus-modus lainnya yang mengatasnamakan KPK baik individu, lembaga, untuk dapat atau membantu dalam pengurusan perkara. Silakan aparat hukum lainnya yang terdekat dan cepat apabila menemukan peristiwa-peristiwa semacam itu. Karena kami pastikan tidak ada perkara yang sudah, tentunya yang sudah ada di KPK dan sudah dilaporkan itu bisa diurus atau diselesaikan di luar sistem hukum acara. Ketika memang mau diselesaikan, tentunya kami pun juga berdasarkan hukum acara, bukan negosiasi atau kompromi-kompromi di luar hukum acara. Memang masyarakat juga mantau dan teman-teman jurnalis juga terus menggaungkan hal ini. Jadi kami pastikan bahwa penanganan perkara di KPK itu dilakukan secara objektif, kecukupan alat bukti sesuai hukum acara, dan dilakukan secara kolektif kolegial. Nah, memang pimpinan di KPK itu ada 5 orang. Di sisi lain, KPK juga kami prihatin masih terjadi peristiwa-peristiwa semacam ini di daerah. Terlebih kami juga sudah menyampaikan berulang kali baik secara kegiatan penindakan dan pencegahan, baik di Kedeputian Koordinasi dan Supervisi untuk terus melakukan pendampingan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Pendampingan terus akan kita lakukan karena beberapa waktu yang lalu juga KPK bersama Kementerian Dalam Negeri juga sudah melakukan pertemuan mengingat belakangan ini sudah sering terjadi kegiatan-kegiatan tertangkap tangan kepala daerah. Hingga ini bisa diidentifikasi dan kemudian ditemukan cara-cara untuk menutup celah-celah penyimpangan yang terjadi di daerah sejak dini. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didik yang telah menyampaikan secara runut dan lengkap terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Pemkab Pemalang, di mana KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka.
2: Baik, kita baru saja menyaksikan bagaimana kemudian konferensi pers yang disampaikan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Tadi kita simak pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husin, terkait dengan adanya OTT terhadap Bupati Pemalang, yakni Anom Widiantoro, di mana sebelumnya ya, seperti yang diketahui bahwa KPK menyita uang sekitar 2 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Pemalang tersebut. Dan tadi juga ditegaskan bahwa proses penyidikan masih terus didalami terkait dengan operasi tangkap tangan yang sudah dilakukan. Kita akan tunggu nanti perkembangan kasusnya seperti apa. Namun yang pasti, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain, salah satunya terkait band rock asal Bandung For Revenge yang dipercaya membawakan lagu yang berjudul I Miss You Every Brand New Day untuk film Spider-Man Brand New Day. Informasinya sesaat lagi.
3: CNN Indonesia Breaking News.

0: Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
1: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah affiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Tim Riset Resource Circular Center di UPN Veteran Jawa Timur meluncurkan program pengelolaan sampah yang inovatif. Universitas yang dijuluki sebagai kampus bela negara ini memanfaatkan limbah kertas dari karcis parkir untuk bisa diolah kembali menjadi sebuah produk tepat guna.
1: Setiap hari tak kurang dari 4.000 kendaraan memadati area parkir Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Bisa dibayangkan berapa banyak sisa sampah karcis parkir yang terbuang. Selama ini limbah tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan berisiko memicu polusi udara. Melihat fenomena itu, tim riset Resources Circular Center RCC UPN Veteran Jawa Timur melakukan langkah taktis untuk mengatasi persoalan tersebut dengan cara mendaur ulang sampah karcis parkir menjadi sebuah produk tepat guna. Caranya pun cukup sederhana. Sampah kertas

0: berupa tumpukan karcis yang telah dikumpulkan dari pos satpam langsung dihancurkan hingga menjadi serat yang halus. Hasilnya lalu diaduk bersama larutan kimia dengan formula yang tepat serta ditambahkan bubuk kerlip untuk menambah estetika. Setelahnya adonan dituang di atas cetakan yang telah disiapkan. Perlu waktu tak kurang dari 24 jam hingga produk ini siap dilepaskan dari cetakan. Tatakan gelas dipilih menjadi produk perdana dalam program ini. Ketua tim riset RCC UPN Veteran Jawa Timur, Ramadhani Mahendra Kusuma mengungkapkan, ia dan tim menghabiskan waktu berbulan-bulan hingga menghasilkan formula terbaik pada produk ini.
1: Kami melakukan riset tentunya, jadi beberapa kali tahapan kita tentunya merujuk kepada jurnal, tapi kemudian kami mengimprovisasi dan meriset metode. Jadi ada beberapa bahan yang kami gunakan, selain daripada limbah karcis itu sendiri, kami juga menggunakan beberapa bahan untuk membuatnya bisa menjadi bahan yang keras, seperti coaster. Nah itu kami menggunakan resin, nah disitulah tahapan risetnya, sehingga kami melakukan riset komposisi bahannya, berapa persen limbah karcisnya, berapa persen komposisi resinnya, itu kita melalui proses risetnya dalam beberapa bulan terakhir ini, sehingga ditemukan formulasi yang tepat untuk membuat coaster itu bisa kuat, jadi bisa tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras, tapi itu sudah kuat sehingga bisa dicetak di alat pencetaknya yang kami buat menggunakan teknologi 3D printing.
0: Inovasi ini disambut baik oleh para mahasiswa.
2: Saya sangat setuju sekali karena hal ini itu bisa mengurangi limbah kertas yang ada di kampus. Mengingat sekali banyak sekali mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur ini, tidak hanya 1-2 tetapi ribuan sekali mahasiswa yang menggunakan motor dan memakai karcis dari kertas.
3: Kalau mengingat dari aktivitas dari kampus sendiri itu kan pasti lalu lalang motor yang masuk itu nggak hanya 1000 motor gitu perharinya, bisa lebih gitu kan. Apalagi karcisnya itu kan pasti bakal banyak banget gitu. Itu pasti bisa mengurangi limbah-limbah kertas itu sih.
4: Bagus sih sebenarnya kalau ada daur ulang sampah itu kan. Apalagi sampah kertas kan itu juga pasti banyak banget yang harusnya nggak langsung dibuang secara cuma-cuma aja. Gitu.
0: Program RCC UPN Veteran Jawa Timur akan dikembangkan untuk menghasilkan produk berkualitas dan menarik lainnya. Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
5: Deretan film-film internasional akan kembali meramaikan industri film. Setelah menunggu beberapa tahun, akhirnya nih ada Jumanji yang kembali merilis kisah terbarunya dalam Jumanji Open World. Sementara itu, salah satu platform film streaming berbayar akan segera merilis legenda sepak bola Jose Mourinho yang berjudul Mourinho. Serial ini mengisahkan perjalanan dari The Special One.
6: Spencer, you gotta get back here.
7: Siapa yang rindu dengan film Jumanji? Dalam waktu dekat, Jumanji Open World akan kembali menghibur pecintanya. Berbeda dari dua film sebelumnya yang membawa para karakter masuk ke dunia permainan, Jumanji Open World akan menghadirkan konsep baru. Dunia Jumanji dikisahkan keluar ke dunia nyata sehingga berbagai makhluk dan ancaman dari permainan menimbulkan kekacauan. Dalam situasi ini, para karakter harus kembali memasuki permainan untuk menyelamatkan dua dunia sekaligus. Latar ini mengingatkan pada film Jumanji versi 1995 yang dibintangi mendiang Robin Williams. Sejumlah pemain dipastikan kembali hadir. Dwayne Johnson kembali berperan sebagai Dr. Sanders Smolder Breakfaster. Kemudian Kevin Hart, Jack Black, dan Karen Gillian juga kembali memerankan tokoh Franklin Mouse Finbar. Profesor Shelley Oberon dan Ruby Roundhouse.
8: Why do they run like that?
7: Rencananya Jumanji Open World akan tayang di bioskop pada 25 Desember 2026 mendatang, bertepatan dengan perayaan Natal.
9: Come on, no time to waste.
10: I was born in football. I live in football.
7: Sementara itu bagi Anda pecinta tokoh legenda sepak bola, Jose Mourinho, salah satu platform film streaming berbayar akan mengisahkan perjalanan karir The Special One. Sebagai salah satu manajer top dunia dan merangkum deretan pencapaian tertinggi, sekaligus mengungkap berbagai kisah personal masa lalunya dalam serial dokumenter yang akan tayang pada 11 Agustus mendatang. Series yang diberi judul Mourinho ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yang menampilkan wawancara eksklusif Jose Mourinho dan legenda sepak bola dunia lainnya seperti Luis Figo, Sir Alex Ferguson, John Terry, Frank Lampard, dan Zlatan Ibrahimovic. You have to live with the pressure with Jose. Peluncuran dokumenter ini bertepatan dengan momentum kembalinya sang juru taktik ke Santiago Bernabeu setelah menyudahi periode pertama pengabdian pada musim 2013 silam. Nothing was going to stop me. When you reach a certain level,
5: you want to stay there forever, no? Berikutnya ada band rock asal Bandung, For Revenge, yang dipercaya membawakan lagu yang berjudul I Miss You Every Brand New Day untuk film Spider-Man Brand New Day. Sementara itu ada pula penyanyi muda Paul Aro yang merilis musik video terbaru untuk single Biar Kita Jadi Kenangan. Lagu bergenre pop band ini langsung menarik perhatian para penggemarnya.
7: Kabar membanggakan datang dari dunia musik Indonesia. Band rock asal Bandung, For Revenge, dipercaya menggarap lagu original berjudul I Miss You Every Brand New Day untuk film Spider-Man Brand New Day. Kolaborasi ini merupakan kerjasama antara For Revenge dengan Sony Music dan Sony Pictures yang menilai karakter musik mereka cocok dengan nuansa emosional dalam film terbaru Spider-Man. Kolaborasi ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan karir For Revenge. Untuk pertama kalinya, mereka menciptakan lagu yang tidak berangkat dari pengalaman pribadi, melainkan terinspirasi langsung dari kisah dan pergulatan batin karakter Peter Parker. I Miss You Every Brand New Day kini sudah bisa dinikmati di berbagai layanan streaming musik digital di Indonesia. Sementara itu, penyanyi muda jebolan ajang pencarian bakat, Paul Aro, kembali merilis video musik terbarunya yang berjudul Biar Kita Jadi Kenangan. Lagu bergenre pop band yang ditulis sendiri oleh Paul ini bercerita tentang perpisahan emosional akibat perbedaan yang sulit untuk disatukan. Dengan pembawaan emosi yang mendalam serta ciri khas suara Paul, lagu ini terdengar begitu menusuk ke hati para pendengarnya. Baru dirilis pada 24 Juli lalu, sudah lebih dari 144 ribu orang yang menyaksikan video musik terbaru ini.
5: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour edisi hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Bini Dermawan. Di balik popularitas matcha yang terus melonjak, produsen matcha di Jepang kini berjuang untuk memenuhi permintaan dunia. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain diantaranya. Ketegangan di Timur Tengah terus meluas, serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi dilakukan ke sejumlah lokasi di Irak, menimbulkan sedikitnya 20 korban jiwa. Cuaca ekstrim melanda sejumlah negara di belahan dunia. Di Argentina, lebih dari 100 wisatawan terjebak badai salju di pegunungan Andes. Korban tewas akibat gempa bumi bermagnitudo 7,1 di prefektur Kumamoto, Jepang, kini meningkat menjadi sebanyak 17 orang. Hingga Kamis, tim SAR gabungan terus difokuskan pada operasi pencarian dan evakuasi korban di sebuah pusat perbelanjaan yang dilaporkan mengalami kerusakan parah. Tim gabungan pencarian dan penyelamatan Jepang kini berfokus pada operasi evakuasi di pusat perbelanjaan Aeon Mall Kumamoto. Pusat perbelanjaan yang baru saja diresmikan bulan lalu ini mengalami kerusakan struktur penting bangunan dan ditemukannya indikasi kebocoran gas di dalam bangunan. Presiden Orator Pusat Perbelanjaan Aeon Jepang, Akio Yoshida, menyampaikan permintaan maaf serta membungkukkan badan dalam konferensi pers sebagai bentuk penyesalan yang mendalam atas bencana yang terjadi. Insiden ini menyebabkan 3 karyawan mall tewas dan sejumlah lainnya masih dalam pencarian.
1: 本件を当社施設で起きた事故としておもく受け止め、自衛隊消防警察をはじめ地方自治体をはじめとする関係機関の皆様のご支持に従いながら被害に遭われた方々の救助に必要な支援を最大限行ってまいります。このような結果を招くこと深く深くお詫び申し上げます。
0: Cuaca ekstrim melanda sejumlah negara di belahan dunia. Di Argentina, lebih dari 100 wisatawan terjebak badai salju di pegunungan Andes. Di Amerika Serikat, puting beliung berkekuatan F3 menghantam Wisconsin. Sementara di Chile, hujan lebat memicu meluapnya sungai, evakuasi warga hingga penyaluran bantuan ke daerah yang terisolasi. Dan berikut laporannya.
2: Badai salju menutup jalur menuju balkon Del Pisis di Fiambala, Provinsi Catamarca, Argentina. Dalam video rekaman pasukan militer Argentina, terlihat kendaraan tertimbun salju. Upaya penyelamatan pun dilakukan terhadap wisatawan yang terjebak salju. Lebih dari 100 wisatawan terisolasi di ketinggian 4.550 meter di atas permukaan laut. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membuka akses jalan dan mengevakuasi para wisatawan. Hingga saat ini, 2 orang dilaporkan mengalami hipotermia dan harus menjalani perawatan. Di Menasa, Wisconsin, Amerika Serikat, angin puting beliung berkekuatan Enhanced Fujita Scale atau IF3 dengan kecepatan angin mencapai 225 km per jam meninggalkan jejak kerusakan parah. Puting beliung menyebabkan atap rumah rusak dan pohon tumbang. Kawasan Menasa dan Appleton menjadi daerah paling terdampak, namun tidak ada laporan korban jiwa. Sementara di Chile, hujan deras yang melanda dari wilayah utara hingga tengah selatan menyebabkan sungai meluap dan memaksa ribuan warga mengungsi. Di Licanton, otoritas menetapkan siaga merah akibat meluapnya Sungai Mataquito.
3: Punto de saturación del suelo ya no aguanta, no absorbe las precipitaciones, está saturado el suelo, es parte de lo que tenemos que ir evaluando.
2: Pemerintah menyatakan kondisi darurat masih berlangsung dan masyarakat diminta tetap waspada karena cuaca buruk diperkirakan masih akan berlanjut di 10 wilayah terdampak.
4: Si deja realmente acá, yo creo que lo más probable es que sí. Sí, porque dicen que se va a desbordar, está por desbordarse el río y yo creo que sí, pues.
5: Sería lo mejor para evitar ahí alguna cosa.
4: Sí, evitar alguna tragedia.
2: Militer Chile terus mengerahkan helikopter untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dan mengevakuasi warga yang masih terisolasi akibat terputusnya akses jalan.
0: Sejumlah penghuni panti jompo dievakuasi saat asap tebal imbas kebakaran merambat ke desa Muga de Sayago, Provinsi Zamora, Spanyol pada Rabu. Para lansia ini terpaksa dievakuasi setelah kebakaran hutan terus meluas hingga mendekati panti jompo. Pada hari yang sama, petugas pemadam kebakaran juga berjibaku memadamkan kobaran api di wilayah barat daya Turki. Kencangnya angin turut membuat api membesar dan sulit dipadamkan.
2: Para penghuni panti jompo di Desa Muga de Sayago, Provinsi Zamora, Spanyol dievakuasi pada Rabu waktu setempat setelah kebakaran hutan di dekat lokasi merambat ke arah kawasan itu. Di tengah kepanikan, petugas kepolisian membantu warga lanjut usia menaiki bus saat dievakuasi. Eropa diketahui menjadi benua dengan laju pemanasan tercepat di dunia, di mana gelombang panas yang terjadi pada tahun ini memecahkan catatan suhu terpanas yang pernah terjadi. Para ilmuwan menyatakan perubahan iklim terjadi akibat aktivitas manusia memperparah kondisi panas dan kekeringan yang memicu penyebaran kebakaran hutan dengan lebih cepat. Gelombang panas yang lebih sering dan lebih intens menyebabkan ribuan kematian serta berdampak terganggunya aktivitas sehari-hari, terutama pada transportasi darat serta menghambat pelayaran sungai. Di lokasi berbeda, petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api dan berupaya mengendalikan kebakaran hutan di wilayah barat daya Turki pada Rabu waktu setempat. Sebagai langkah pencegahan, evakuasi dilakukan di seluruh wilayah tersebut. Gubernur Mugla Idris Akbik menuturkan kebakaran melanda area yang luas, sementara angin kencang terus berubah arah. Ia menambahkan lebih dari 600 orang telah dievakuasi dari sekitar 300 rumah. Sementara 5 pesawat dan 18 helikopter dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan sepanjang hari. Ilmuwan menyatakan pemanasan global menyebabkan wilayah Mediterania mengalami musim panas yang lebih panas dan kering, disertai dengan peningkatan kejadian kebakaran hutan setiap tahunnya. Meskipun gelombang panas dan kebakaran hutan merupakan hal yang umum terjadi di wilayah tersebut, dampak serta skala kerusakan yang ditimbulkan menjadi semakin parah dalam beberapa tahun terakhir akibat perubahan pola cuaca.
0: Kebakaran besar yang melanda Prancis barat daya mengakibatkan 40 ribu hektar lahan dan ratusan bangunan hangus. Setelah evakuasi massal, sejumlah warga kini mulai kembali untuk menengok sisa-sisa dari rumah mereka.
1: Suasana haru menyelimuti kota Biscarros di Prancis barat daya. Sejumlah warga yang sempat dievakuasi karena kebakaran lahan kini mulai kembali ke rumah mereka. Namun sesampainya di rumah, yang tersisa hanyalah sisa dari puing-puing yang telah hangus. Rafael Fohano, pemuda 18 tahun ini, hanya bisa menatap pasrah rumah orang tuanya yang kini tak berbentuk lagi. Meski otoritas setempat belum sepenuhnya mengizinkan warga kembali, mereka nekat pulang demi mencari sisa-sisa barang yang mungkin masih bisa diselamatkan.
6: Ça fait très mal. Mais bon, on se dit qu'on va se relever, mais c'est vraiment un mur quoi qu'on se prend, c'est super brutal. Surtout le fait de sentir impuissant, c'est ça aussi le pire, c'est que, enfin, là moi me dire que j'ai pas été là pour aider ou quoi, même pour mes animaux, pour quoi que ce soit, c'est horrible.
1: Sementara itu di Lanton, Prancis Barat Daya, aksi solidaritas masyarakat setempat justru memberikan harapan baru. Mereka turun tangan membantu petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan titik-titik bara api kecil meski dengan peralatan seadanya. Para relawan ini bahkan berhasil menyalurkan lebih dari 4.500 liter air dalam sehari untuk memetakan dan menyiram titik-titik bara api kecil. Bara api di bawah tanah ini menjadi sangat berbahaya karena dapat memicu kebakaran baru saat hembusan angin kencang datang.
7: C'est dur, c'est vraiment très très dur parce que nous on n'a pas beaucoup de moyens. On essaye d'aider les gens comme ils peuvent avec le peu de moyens, mais on ne veut pas que notre village brûle en fait. On habite ici depuis des années et on veut y rester. Donc on fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a comme possibilité d'aider. On aide. Voilà.
1: Otoritas setempat menyatakan kebakaran di kawasan Prancis Barat Daya telah berhasil dikendalikan. Namun cuaca panas dan angin kencang yang masih terjadi menjadi ancaman besar yang dapat memicu terjadinya kebakaran susulan.
0: Berikutnya, ketegangan di Timur Tengah terus meluas. Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi ke sejumlah lokasi di Irak menimbulkan korban jiwa dan memicu kecaman keras. Pasukan mobilisasi rakyat Irak menyatakan sedikitnya 20 anggotanya tewas. Sementara Amerika menegaskan serangan ini menargetkan kelompok pendukung Iran sebagai balasan atas serangan drone terhadap pasukan Amerika dan fasilitas minyak Arab Saudi.
1: Suasana duka menyelimuti Baghdad. Ratusan orang mengantarkan jenazah anggota Popular Mobilization Forces atau PMF yang tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi. Peti mati yang diselimuti bendera Irak dan Iran diusung oleh para pelayat diiringi tangis keluarga dan seruan penghormatan kepada para korban.
8: Waqi'an fuj'na fajra hadha al-yawm bi istishhadi كوكبة من أبناء حشدنا المقدس على يد القوات الصهيونية الأمريكية ومع الأسف مع معية القوات السعودية التي نظن أنها جارا لنا وهذا الفعل الشنيع هذا الفعل الجبان.
1: Menurut PMF, serangan mengenai sejumlah markas mereka di berbagai provinsi dan menyebabkan sedikitnya 20 anggota tewas serta 32 lainnya terluka. Kelompok ini menyebut serangan tersebut sebagai eskalasi berbahaya dan pelanggaran terhadap kedaulatan Irak. Di Provinsi Diyala, alat berat dan tim pertahanan sipil terus membersihkan puing-puing markas brigade ke-24 PMF yang hancur akibat serangan udara.
9: بالنسبة للحكومة العراقية إذا ما كان لها رد حاسم على هذا الموضوع فخلي تتنحى عندنا آلاف مثل الكعبي اللي يعرفون يردون رد.
1: Sebelumnya, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pasukan Amerika dan Arab Saudi melancarkan serangan terhadap fasilitas logistik dan gudang senjata kelompok yang mereka sebut didukung Iran di Irak Timur. Washington menyebut operasi itu merupakan balasan atas lebih dari 30 serangan drone dalam 3 hari terakhir yang menargetkan pasukan Amerika dan fasilitas energi Arab Saudi. Riyad menegaskan serangan ke Irak dilakukan sebagai respons atas serangan tersebut dan menyatakan tidak menginginkan peningkatan konflik. Sementara Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi memimpin rapat darurat Dewan Keamanan Nasional di Baghdad. Pemerintah Irak mengecam serangan tersebut dan memutuskan menyusun rencana keamanan nasional yang komprehensif untuk menjaga kedaulatan negara, mencegah setiap pelanggaran wilayah Irak, serta memastikan tidak ada pihak yang menggunakan teritori Irak untuk mengancam negara tetangga.
0: Ya, harapan akan meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memudar. Di tengah upaya perundingan yang masih berlangsung, rangkaian serangan baru justru terjadi di sejumlah negara Timur Tengah. Kapal tangki gas milik Amerika Serikat di Mesir terbakar setelah diserang drone. Serangan ini kemudian ditindaklanjuti Amerika Serikat terhadap Iran. Selain itu, militer Iran menyatakan kembali menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania. Insiden terbaru terjadi di pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah kapal tangki penyimpanan gas milik perusahaan Amerika Serikat Energos Winter terbakar, diduga terkena serangan drone. Perusahaan keamanan maritim Inggris Embraer menyatakan serangan drone menjadi penyebab awal insiden tersebut. Namun pemerintah Mesir hanya mengonfirmasi terjadinya kebakaran dan belum menyebut penyebab resminya. Tidak lama setelah insiden itu, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan pasukannya melancarkan serangan udara baru ke Iran. Melalui akun resminya di platform X, CENTCOM menyatakan serangan dimulai pada Kamis pukul 8 malam waktu pantai timur Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan telah melancarkan serangan ke pangkalan udara dan pusat komando militer Amerika di Yordania. Iran menyebut langkah ini sebagai balasan atas apa yang disebutnya sebagai agresi Amerika Serikat. Sementara itu, CENTCOM Amerika Serikat menyatakan seluruh rudal balistik yang diluncurkan Iran berhasil dicegat dan tidak menimbulkan kerusakan maupun korban di pihak Amerika. Rangkaian serangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Presiden Donald Trump mengatakan Washington dan Tehran sedang menjalani perundingan untuk mencegah konflik yang lebih luas. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan kekhawatiran mendalam atas eskalasi dan meluasnya konflik yang kembali memanas di Timur Tengah. PBB mendesak seluruh pihak untuk segera menghentikan pertempuran dan kembali ke meja negosiasi serta upaya diplomasi. Pernyataan ini disampaikan Wakil Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq menanggapi tingginya gelombang serangan baru di kawasan Timur Tengah. PBB menilai perkembangan dalam beberapa jam terakhir sangat mengkhawatirkan seiring meningkatnya konfrontasi militer dan pertempuran susulan yang berpotensi mengancam stabilitas regional.
10: Secretary General has been worried for some time that if the parties do not return to negotiations, you could have a widening of the conflict. And that seems to be what has been happening in recent hours. He has already made clear his concerns about any renewed fighting and any escalation and widening of the conflict. So these are not positive developments. And he wants to make sure that the parties can cease fighting and again return to the diplomatic efforts, including the mediation efforts being pressed forward by Pakistan, Qatar, and others.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: TNI Angkatan Laut bersama Russian Navy sukses menyelesaikan Sea Phase dalam langkah latihan bersama Exercise Oruda 2026 di perairan Vladivostok, Rusia. Latihan bilateral ini menjadi wujud komitmen kedua negara dalam meningkatkan kerjasama militer serta menjaga stabilitas keamanan maritim. Dalam latihan ini, TNI AL mengerahkan kapal perang KRI Igusti Ngurah Rai 332 serta helikopter Panther HS-1310. Sementara Rusia mengerahkan kapal perang Subversiny 333 dan helikopter Kamovka 28. Pada hari pertama, kedua kapal melaksanakan joint maneuver exercise untuk menguji kemampuan olah gerak dan formasi laut. Prajurit kedua negara juga menggelar boarding exercise untuk uji penguasaan kapal. Memasuki hari kedua, seluruh rangkaian Exercise Oruda 2026 resmi ditutup dengan farewell formation sebagai simbol eratnya hubungan persahabatan dan kemitraan strategis antara TNI AL dan Russian Navy. Demam maca tidak lagi hanya mewarnai Jepang, tapi juga menjadi fenomena global. Di balik popularitas yang terus melonjak, produsen maca di Jepang kini berjuang memenuhi permintaan dunia, sekaligus menjaga warisan budaya yang telah berusia ratusan tahun.
1: Matcha, teh hijau bubuk khas Jepang kini tengah menikmati masa keemasannya di berbagai belahan dunia. Dari kafe-kafe modern hingga media sosial, permintaan terhadap matcha terus melonjak. Namun, di balik demam matcha ini, Jepang justru menghadapi tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Perjalanan matcha dimulai dari perkebunan teh di Wazuka dan Uchi, Prefektur Kyoto. Daun tencha, bahan baku matcha, dipanen dengan hati-hati. Kemudian didinginkan, dikeringkan, dipisahkan dari batangnya sebelum digiling perlahan menggunakan batu penggiling hingga menjadi bubuk hijau lembut yang kita kenal. Namun, melonjaknya permintaan dari luar negeri membuat pasokan tencha semakin sulit diperoleh. Di New York, antusiasme terhadap matcha terlihat hampir di setiap sudut kota. Kafe-kafe khusus matcha dipadati pengunjung dengan antrian panjang yang mengular sejak toko dibuka. Banyak pengunjung yang datang khusus untuk mencoba matcha yang sedang viral. Beragam varian mulai dari matcha latte hingga kreasi musiman menjadi magnet baru bagi pecinta minuman kekinian.

0: Kalangan pelestari budaya pun menyambut positif meningkatnya popularitas matcha, namun mereka berharap dunia tidak hanya mengenal matcha sebagai minuman viral. Mereka juga menegaskan bahwa tidak semua jenis matcha digunakan dengan cara yang sama, karena matcha untuk upacara minum teh memiliki kualitas berbeda dengan matcha yang biasa digunakan untuk latte.
1: This is the original matcha used for tea ceremony. And this one is designed for matcha latte, especially for matcha latte. So this one is a little bit low rank. So this is like high rank matcha and this is like low rank, but it goes very nice with matcha latte.
0: Di tengah demam matcha yang terus menyebar ke seluruh dunia, masyarakat Jepang berharap popularitas ini membuat semakin banyak orang mengenal nilai dan warisan budaya yang terkandung di balik secangkir matcha.
2: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
1: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliat dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Keindahan alam kembali memukau para wisatawan di berbagai belahan dunia. Dari hamparan bunga warna-warni di Cina hingga tradisi menikmati bunga sakura di Brazil, musim mekar bunga ini jadi magnet utama bagi jutaan pengunjung.
1: Lautan bunga selosia yang mekar sempurna kini memenuhi kawasan wisata Dongnayuan di wilayah otonomi Guangxi Chuang, Cina Selatan. Apalagi jika kita melihatnya dari udara. Hamparan bunga berwarna merah dan kuning cerah seakan membentuk pita warna-warni di antara pepohonan dan pegunungan kars. Bunga selosia plumosus atau bunga jengger ayam ini dikenal karena bentuknya yang tegak seperti cemara kecil, warnanya yang cerah, serta masa mekarnya yang panjang. Dan suasana ini semakin membuat pemandangan sekitarnya menjadi semakin menakjubkan. Karena kawasan wisata Dongnayuan selama ini terkenal dengan sungai-sungainya, hutan-hutan yang rimbun, dan landscape kars yang khas. Musim bunga juga bisa dirasakan di Kabupaten Menyuan, Provinsi Qinghai, Cina Barat Daya. Lebih dari 32.000 hektar bunga repsit atau canola yang bermekaran membentuk lautan kuning keemasan yang bersinar di kaki pegunungan Kilian yang tertutup salju. Menyuan merupakan salah satu daerah penghasil repsit terbesar di Cina yang telah dibudidayakan selama sekitar 1.800 tahun. Iklim dataran tinggi membuat puncak masa mekar terjadi pada akhir Juli. Peristiwa ini kemudian dijadikan festival bunga repsit yang digelar rutin setiap tahunnya. Dan tentu saja banyak pengunjung yang datang, terutama mereka para fotografer dan pecinta alam. Puluhan pengunjung memadati Taman Carmo di Sao Paulo, Brasil pada hari Minggu untuk menikmati festival bunga sakura. Iya, taman ini merupakan rumah bagi salah satu rumpun pohon sakura terbesar di Brasil yang ditanam oleh komunitas Jepang. Selain pertunjukan seni dan kuliner Jepang, festival Tanabata Star juga turut digelar. Di sini pengunjung dapat menuliskan harapan pada secarik kertas tanzaku yang digantung di pohon sebelum dibakar pada upacara penutupan. Festival ini merupakan bagian dari pekan pertama Festival Tanabata dengan perayaan lanjutan yang dijadwalkan pada tanggal 31 Juli serta 1 hingga 2 Agustus nanti.
0: Cina kembali menawarkan pengalaman wisata yang berbeda bagi para pengunjung. Di kota Chongqing, wisatawan berbondong-bondong mencoba sensasi berkendara sepeda motor dengan hasil video bergaya film layar lebar. Sementara di Shenzhen, Museum Sejarah Alam terbesar di Tiongkok bagian selatan resmi dibuka dan langsung dipadati pengunjung. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Bin Dermawan pamit, selamat siang. Sampai jumpa.
2: Tren wisata berawal dari video viral di media sosial yang menampilkan perjalanan sepeda motor dengan sudut pengambilan gambar sinematik ala film layar lebar. Kini paket wisata tersebut menjadi daya tarik baru di Chongqing, Cina. Para wisatawan akan dibonceng pengendara lokal, sementara videografer merekam perjalanan mereka dengan efek gerak lambat dan pengambilan gambar bergaya film aksi. Rute yang populer biasanya melintasi Nanbin Road, jembatan Dung Sui Moon, hingga kawasan Raffles City dengan latar gemerlap lampu kota pada malam hari. Tren ini tidak hanya memikat wisatawan muda, tetapi juga wisatawan senior yang ingin merasakan sensasi berkendara ala bintang film. Kota Chongqing dikenal sebagai salah satu pusat industri sepeda motor terbesar di China, sehingga budaya berkendara telah jadi bagian dari identitas kota ini. Tidak hanya Chongqing yang menjadi daya tarik wisata di China, kota Shenzhen dibanjiri pengunjung yang ingin berwisata ke Museum Sejarah Alam yang baru resmi dibuka untuk umum. Dengan luas lebih dari 100.000 meter persegi, museum ini menjadi museum sejarah alam terbesar di China bagian selatan. Pengunjung dapat menyaksikan kerangka dinosaurus raksasa, fosil, satwa awetan, model planet, hingga berbagai wahana digital interaktif yang memadukan kecerdasan buatan, realitas virtual, dan augmented reality. Menurut pengelola, museum ini dirancang untuk menggabungkan penelitian, edukasi, dan hiburan dalam satu tempat. Melalui teknologi digital, pengunjung diajak memahami perjalanan bumi, kehidupan purba, hingga keanekaragaman hayati di Tiongkok Selatan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami.

0: Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Kamis 30 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan harga gas LPG hingga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan meskipun peperangan di Timur Tengah tidak kunjung usai. Ratusan pencari kerja memadati acara job fair yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Indonesia akan mengirimkan dua tim mewakili Timnas Putri Indonesia, Tim Garuda Pertiwi dan Tim Putri Nusantara untuk bersaing di Srikandi Merdeka Cup. Kebakaran terjadi di sebuah gudang penampungan barang-barang rongsok di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kebakaran diduga dipicu oleh api sisa pembakaran sampah yang terkena tiupan angin. Kebakaran juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan yang menimbulkan kepanikan warga. Api membakar ratusan meter lahan kosong dan kering di dekat sebuah masjid dan perumahan.
1: Warga desa Tempusari, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah panik saat kobaran api belalap gudang penampungan barang-barang rongsok pada Rabu siang. Tumpukan barang-barang bekas berbahan plastik dan material mudah terbakar membuat api cepat merambat ke seluruh area penampungan. Warga dan petugas gabungan memadamkan api sebelum pemadam kebakaran tiba. Tak lama, dua unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas berhasil memadamkan api setelah sekitar 1,5 jam.
2: Kejadian ini api berasal dari pembakaran sampah yang notabene masih menyala dan merembet ke arah gudang. Kurang lebih untuk kerugian sekitar 50 juta dan kita melaksanakan bantuan memadamkan bersama dengan BPBD dan dari Koramil Sambi.
1: Memasuki musim kemarau, petugas mengimbau masyarakat agar tidak meninggalkan lokasi pembakaran sampah sebelum api benar-benar padam untuk mencegah terjadinya perambatan api pembakaran.
3: Ini semakin meluas ini apinya.
1: Akibat cuaca panas, ratusan meter lahan kosong dan kering di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Makassar, Rabu siang terbakar. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 4 hari sebelumnya, lahan kosong di bagian selatan perumahan juga terbakar.
4: Iya, dari situ asalnya kelihatan itu apakah apinya itu. Nggak tahu karena panas, karena memang ini lahan kosong. Cuma waktu dilihat itu langsung menyebar dan ya apinya lari ke sini, ke arah masjid ini. Itu yang bikin kaget juga.
1: Usai mendapat laporan, tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Makassar, Posko Manggala, mengerahkan 3 mobil pemadam kebakaran. Total sudah ada 4 kali kebakaran ilalang di Kota Makassar dalam waktu. Warga diminta untuk lebih waspada menghadapi cuaca ekstrim yang rawan terjadi kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 2 ASN Kementerian Agama dievakuasi Damkar Jakarta Utara setelah kapal mereka mati mesin dan hanyut di perairan Kepulauan Seribu Selatan. Sementara di Gunung Rinjani, evakuasi jenazah pendaki remaja 17 tahun berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan harus menembus medan terjal dan curam.
5: Kejadian dramatis terjadi saat 2 ASN wanita Kementerian Agama Kepulauan Seribu selesai kegiatan di Pulau Pramuka terombang-ambing di laut setelah kapal nelayan yang ditumpangi mengalami mati mesin dan hanyut hingga perairan barat laut Pulau Tidung Besar Selasa sore. Mendapat informasi, tim damkar dan penyelamatan Jakarta Utara langsung meluncur. Setelah 1 jam menyusuri laut, petugas akhirnya menemukan kapal tersebut terombang-ambing di perairan Kepulauan Seribu Selatan.
6: Kami dari tim damkar bersama tim Polsek Kepulauan Seribu Utara segera melakukan pencarian. Sesampainya di barat laut Pulau Tidung Besar, korban dapat kami temukan.
5: Setelah dievakuasi, kedua korban langsung dibawa ke Pulau Kelapa dalam keadaan sehat. Beginilah perjuangan tim SAR gabungan saat mengevakuasi jenazah pendaki remaja 17 tahun yang jatuh di jurang jalur Torean di atas shelter Kebun Jeruk Gunung Rinjani. Korban dilaporkan terjatuh Senin malam. Petugas harus berjibaku mengangkat jenazah korban yang ditemukan telah terbujur kaku pada kedalaman 100 meter. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah dari tebing curam pada Selasa pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah.
7: EMHC dan SAR unit Lombok Timur telah berhasil mengevakuasi korban yang terjatuh di jalur pendakian Torean, tepatnya di Kebun Jeruk. Kemudian korban berhasil diserah terimakan kepada Kepala Resort Torean pada pukul 17.00 dengan kondisi MD.
5: Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa menuju Puskesmas Senaru untuk diserahkan ke pihak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kapal motor nelayan KMN Fatma Jaya 1 yang mengangkut 5 nelayan asal Brondong, Lamongan dilaporkan hilang kontak di perairan Bawean. Atas informasi itu, tim SAR gabungan langsung mengerahkan KN SAR 249 Permadi untuk menyisir lokasi kejadian.
8: Kapal motor nelayan Fatma Jaya 1 berangkat dari Pelabuhan Brondong, Lamongan, Jawa Timur dilaporkan hilang kontak di perairan sisi barat Pulau Bawean, Kabupaten Gresik 5 hari lalu dengan bawa 5 orang ABK, termasuk nakhoda kapal Slamet Suudin. Sehari setelah berangkat, nakhoda kapal sempat menghubungi rekannya di Bawean untuk meminta pertolongan darurat. Namun setelah itu komunikasi terputus total dan kapal tidak lagi dapat dihubungi. Menindaklanjuti laporan tersebut, kantor SAR kelas A Surabaya mengerahkan KN SAR 249 Permadi beserta tim rescue menuju lokasi pencarian sejauh 90,35 mil laut. Dalam keterangannya Rabu siang, Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya, Nanang Sigit PH menjelaskan, operasi SAR sudah berlangsung 2 hari. Pada hari pertama Selasa, penyisiran hingga malam hari. Dalam proses pencarian, tim SAR juga melibatkan Ditpol Airut Polda Jatim, Satpol Airut Polres Lamongan, serta komunitas radio nelayan Brondong.
9: Untuk kejadiannya sendiri, diperkirakan bahwa kejadian kecelakaan itu pada pukul 08.00. Kemudian setelah menerima informasi, kami memberangkatkan KN SAR Permadi dari Dermaga Navigasi Tanjung Perak, Surabaya untuk menuju ke lokasi pencarian yaitu di sebelah barat Pulau Bawean.
8: Hingga hari kedua pada Rabu, pencarian belum membuahkan hasil pasalnya kondisi cuaca yang ekstrim. Namun demikian, tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran intensif di perairan Bawean guna menemukan keberadaan KMN Fatma Jaya 1 dan 5 nelayan Lamongan tersebut. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
0: Demi mendapatkan pangan murah, ratusan orang di Tasikmalaya, Jawa Barat rela mengantre di kantor kecamatan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Harga sejumlah bahan makanan melonjak naik. Seperti di pasar tradisional ikan asin Kalibaru, Jakarta Utara, harga ikan asin teri Medan mencapai Rp120.000 per kilogram. Sementara itu, untuk mendapatkan pangan murah, ratusan orang di Tasikmalaya rela mengantre di kantor kecamatan.
1: Harga ikan asin di pasar tradisional ikan asin Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara mengalami kenaikan signifikan. Jenis ikan asin yang naik diantaranya adalah ikan asin teri Medan hingga ikan asin kapasan tawar pada Rabu siang. Ikan asin teri Medan yang sebelumnya seharga Rp90.000 per kilogram, kini menjadi Rp120.000 per kilogramnya. Ebi atau udang kecil-kecil yang sebelumnya Rp120.000 per kilogram, kini menjadi Rp150.000 per kilogramnya. Kenaikan ini berdampak pada menurunnya para pembeli. Alhasil pendapatan pedagang pun menurun, bahkan hingga 50%.
2: Penurun, pasti menurun. Masalahnya harga ikannya lagi agak melambung tinggi sekarang.
3: Sejak apa, Pak? Apa naiknya harga ikan?
2: Ya, sejak kemarin-kemarin, udah 2 bulan yang lalu, udah lama lah.
1: Sementara itu, ratusan warga di Tasikmalaya, Jawa Barat serbu pangan murah seperti beras, minyak, telur ayam, hingga sayuran dan cabai. Mereka rela antri lama demi membeli kebutuhan pokok dengan harga miring di halaman kantor Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu siang. Beras dijual paling mahal Rp14.500 per kilo dari harga pasaran Rp16.000 per kilogram. Daging ayam dijual Rp31.000 dari harga pasaran Rp34.000 per kilogram. Telur ayam seharga Rp25.500 dari harga pasaran Rp28.000 per kilogram.
4: Harganya gimana?
5: Lebih murah.
4: Kalau beras?
5: Beras murah.
4: Dari kalau di pasar berapa harganya? Di sini berapa?
5: Di pasar anu normal.
4: Di sini?
1: Gerakan pangan murah digelar untuk membagikan kupon senilai Rp50 juta. Selain membantu masyarakat, pangan murah digelar untuk menstabilkan harga. Gerakan pangan murah ini dilakukan oleh Badan Pangan Nasional bersama DPD RI dan DPR RI. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ratusan pencari kerja membadati acara job fair yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Bursa kerja yang dibuka oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini menyediakan 2.700-an lowongan kerja.
6: Inilah suasana antrian panjang saat ratusan pencari kerja mendaftar di event job fair yang digelar di Gedung Wanita Kota Magelang, Jawa Tengah pada Selasa siang. Tak hanya tenaga kerja berpengalaman, kerumunan pencari kerja ini juga diikuti oleh lulusan baru yang mencoba peruntungan di berbagai perusahaan.
7: Dalam rangka mencari pekerjaan, ada 3 kalau saya, PNM, terus hotel, sama yang satunya itu kawan mama.
6: Bursa kerja kali ini memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan 18 perusahaan yang hadir secara luring dan tersedia 2.700 lowongan kerja.
8: Acara job fair ini memang acara tahunan dari Dinas Tenaga Kerja dalam rangka komitmen pemerintah untuk mendukung pengurangan tingkat pengangguran terbuka. Apalagi kemarin Kota Magelang berhasil meraih peringkat 1 se-Jawa Bali untuk penurunan TPT. Jadi kami komitmen dan juga konsisten nanti selalu mengadakan job fair.
6: Sementara itu, saat membuka job fair, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur buka suara perihal melorotnya optimisme publik atas lapangan kerja sebagaimana hasil survei Konsumen Bank Indonesia. Afrian Syah menganggap tingkat keyakinan masyarakat wajar menurun di tengah kondisi ekonomi saat ini dan konflik geopolitik turut mempengaruhi kenaikan biaya produksi. Sehingga terjadi lonjakan harga energi dan bahan baku yang didatangkan secara impor.
9: Ya memang kondisi geopolitik geoekonomi yang terjadi di dunia ya, bukan hanya Indonesia, ini memang berdampak juga terhadap Indonesia. Sehingga pemerintah ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah betul-betul harus mewaspadai ini. Nah, kami dari Kementerian Tenaga Kerja tentunya menyikapinya dengan sangat hati-hati, dan tentunya juga kami memberikan kesempatan kepada anak-anak yang ter-PHK untuk diberikan pelatihan upskilling maupun reskilling di balai-balai kami yang kami punya, dan kami bekerja sama dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten terkait urusan ini.
6: Sebagai langkah antisipasi, Kemenaker telah memperluas pelatihan melalui Balai Latihan Kerja. Program ini selain diprioritaskan bagi pekerja yang terkena PHK dengan menyiapkan 50.000 slot pelatihan, Kemenaker juga membuka 220.000 kuota pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Kemenaker juga terus mendorong penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan green jobs, sektor ekonomi digital, serta penguatan UMKM. Trijoko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah.
0: DPR memfasilitasi pertemuan antara Serikat Pekerja, Manajemen PT Sinergi Gula Nusantara dan PT Perkebunan Nusantara PTPN untuk mencari solusi berbagai hal, mulai kondisi industri gula hingga bonus pekerja. Dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad pada Rabu siang di Kompleks Parlemen Senayan, Ketua Komisi 6 DPR Anggia Ermarini mengatakan DPR memfasilitasi komunikasi korporasi PTPN, SGN dengan perwakilan para karyawan. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan terkait bonus pekerja serta proses standarisasi dan harmonisasi yang tengah berjalan. Walau tak merinci lebih jauh kesepakatan yang dicapai, dalam pertemuan tersebut Anggia memastikan keluhan yang disampaikan Serikat Perkebunan telah diterima oleh manajemen.
10: Komisi 6 memfasilitasi antara korporasi, antara PTPN, SGN dengan para karyawan, dan akhirnya alhamdulillah ketemu di titik temu. Jadi yang memang kita cari kira-kira solusinya seperti apa. Ada beberapa tuntutan, misalnya ada bonus, lalu kemudian ada standarisasi, harmonisasi yang memang sekarang sedang dilakukan itu juga.
11: Alhamdulillah segala apa yang menjadi tuntutan atau aspirasi kami diselesaikan dengan media komunikasi dengan pihak manajemen, sehingga apa yang menjadi aspirasi kami bisa terpenuhi. Gitu.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan harga gas LPG hingga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan meskipun peperangan di Timur Tengah tidak kunjung usai. Kepada Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, Bahlil juga melaporkan jika stok BBM dalam negeri dalam kondisi aman di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Sementara itu terkait impor minyak dari Rusia, Bahlil mengatakan tahap pertamanya sudah terrealisasi. Bahlil menyebut impor BBM akan terus dilakukan agar cadangan minyak di Indonesia tetap aman.
12: Yang berikut kami juga melaporkan tentang geopolitik peperangan yang ada di Timur Tengah yang belum selesai. Tapi kami menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita dan crude insya Allah di atas standar minimum nasional, termasuk kondisi LPG. Namun harganya masih naik turun, di harga global juga demikian, tapi kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan seperti sekarang. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi, termasuk dalamnya adalah LPG subsidi.
0: Belum terungkap kasus pembunuhan Satpam di Purwakarta, Jawa Barat. Sang anak mengenang masa terindah saat bersama ayahnya. Sebagai informasi selengkapnya usai jeda.

0: Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
1: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliat dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: KPK lakukan operasi tangkap tangan pada Bupati Pemalang Anom Widiantoro terkait dugaan korupsi jual beli jabatan dan proyek pada Rabu. Belasan pejabat Pemkab Pemalang diamankan, termasuk istri bupati. Sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, istri Bupati Pemalang Nur Faizah Mainovi tiba di Gedung Merah Putih KPK. Nur ikut dibawa ke KPK bersama 6 orang lainnya. Sebelumnya KPK juga telah mengamankan Bupati Pemalang Anom dan 4 orang lainnya di Jakarta pada Selasa malam 28 Juli. Anom langsung diperiksa secara intensif di gedung KPK. Secara keseluruhan, KPK telah menangkap 21 orang dalam dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Pemalang. OTT dilakukan di 3 tempat, Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. 12 di antaranya dibawa untuk pendalaman pemeriksaan di KPK.
1: Khusus SMA, saya sudah punya.
0: Ke informasi berikutnya, hampir sepekan polisi belum mengungkap pelaku yang menewaskan seorang satpam dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Sang anak mengenang masa terindah saat bersama sang ayah. Sementara sang istri masih terpukul atas kepergian mendiang suaminya.
2: Kayak biasa sih, Pak. Setiap hari kayak seneng lah sama bapak tuh. Suka ngajak ngobrol, suka nonton bareng, bola.
3: Duka mendalam masih dirasakan oleh keluarga mendiang Sumarna, seorang satpam yang ditemukan meninggal dunia dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur pada Jumat 24 Juli lalu. Sumarna meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Anak pertama berusia 17 tahun dan anak kedua masih berusia 9 tahun. Anak sulung mengenang masa kebersamaan yang membahagiakan bersama mendiang ayahnya, mulai dari mengobrol, jalan-jalan bersama sang adik, hingga nonton pertandingan sepak bola bersama.
2: Kayak biasa sih, Pak. Setiap hari kayak seneng lah sama bapak tuh. Suka ngajak ngobrol, suka nonton bareng, bola.
4: Terus ada momen apalagi sering camping kah, sering apa, main kemana?
2: Itu belum sih, Bro. Kalau main mungkin ya jalan-jalan lah sama adek.
4: Sering diajak jalan-jalan ya.
3: Sementara sang istri, Siti Maria, masih sangat terpukul, mengingat kondisi suaminya yang tampak kelelahan saat akan berangkat bekerja. Hampir sepekan berlalu sejak jasad suaminya ditemukan, dirinya ingin agar pelaku pembunuhan keji itu segera terungkap.
5: Capek gitu, malas gitu berangkat kerjanya gitu.
4: Oh, tanda-tandanya kayak kelelahan gitu ya, Bu?
5: Soalnya kan biasanya kalau malam Jumat itu kan berangkatnya lebih sore, karena kan ada acara rutinan yasinan. Nah, malam Kamis malam Jumat itu dia mah enggak, berangkatnya agak malam, enggak ikutan rutinan.
3: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengatakan penyidik masih terus melakukan penyelidikan mendalam, termasuk menganalisa hasil otopsi serta memeriksa percakapan di handphone milik korban. Polisi terkendala dengan minimnya kamera pengawas di lokasi kejadian.
6: Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
7: Bang, katanya ditemukan 2 borgol di mobil dengan di...
6: Betul, pada saat di TKP ada 2 borgol, 1 di motor korban dan 1 yang terikat di tangan korban.
3: Berbagai hipotesa juga telah dianalisa untuk mengetahui motif pelaku pembunuhan satpam yang jadi tulang punggung keluarga itu. Mulai

0: dari keterlibatan geng motor, masalah dendam pribadi, hingga permasalahan keuangan korban atau utang piutang. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
1: Ke informasi berikutnya, meski berada di balik lembaga pemasyarakatan, warga binaan di Nusa Kambangan tetap memiliki kesempatan untuk berkarya. Melalui beragam pelatihan, warga binaan bisa melatih keterampilan, bahkan bisa memiliki tabungan sebagai bekal saat kembali ke masyarakat.
2: Di Balai Latihan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, sekitar 100 warga binaan sibuk membuat baju seragam yang merupakan pesanan dari beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Sebagian lainnya sedang dilatih cara pengoperasian mesin jahit dan membuat pola. Aktivitas yang berlangsung sejak pagi hingga sore ini merupakan aktivitas rutin bagi warga binaan yang memilih keterampilan konveksi. Salah satu warga binaan bernama Ridwan mengaku senang karena meski berada di lapas, dirinya masih bisa berkarya, bahkan bisa memiliki tabungan melalui uang premi yang didapat dari hasil membuat seragam di Balai Latihan Kerja ini.
3: Karena buat bekal pulang, karena kita punya keterampilan, talenta untuk cari pekerjaan baru di luar dan meninggalkan lingkungan yang lama. Puas, seneng karena yang tadinya nggak paham soal menjahit, obras, sekarang tahu mesin jahit, bisa benerin mesin kalau rusak dan membantu teman-teman yang lain biar bisa terampil.
2: Selain keterampilan menjahit, tiap lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan juga memiliki program keterampilan lain. Mulai dari peternak domba dan ayam, berkebun, dan membuat telur asin. Kebun anggur menjadi daya tarik di Lapas Kembang Kuning. Karena siapa yang mengira di kawasan pesisir bisa tumbuh anggur, apalagi pupuknya pun menggunakan pupuk kandang dari peternakan domba.
4: Wah, ini sekarang saya di kebun anggur binaan dari RP Nusa Kambangan. Pekerjanya ini desa, orang masyarakat binaan juga. Kebetulan teman saya juga ini. Dia dikasih ilmu, kemudian dia bisa mengembangkan sendiri. Dan pupuknya diambil dari pupuk kandang, termasuk air kencingnya dari domba tadi.
2: Selain menjahit dan berkebun, di Lapas Terbuka Nusa Kambangan ada peternakan bebek yang memproduksi telur asin. Meski masih dalam skala kecil, tapi telur asin dari Lapas Terbuka Nusa Kambangan sudah dipasarkan di beberapa toko di wilayah Cilacap, Jawa Tengah.
5: Nah, ini saya mau buat telur asin. Kapan lagi kan bikin telur asin bersama Pak Kartimin. Pak, ini bisa, ini caranya dibalur gini ya?
6: Iya, dicelupin, dibalur.
5: Oh.
6: Yang penting rata.
5: Yang penting rata.
6: 6 kali 5.
5: Oh. Pak, kita tahu telur bagus atau tidak dari mana?
6: Nanti kan sudah, sebelum itu kan di center, Bu.
5: Oh.
6: Iya, dilihat. Jadi kualitas telurnya nanti kelihatan.
5: Kelihatan.
6: Setelah di, ini kan proses
5: peram.
6: Ya, itu kan dicuci bersih. Dicuci bersih sebelum dikukus. Itu kita
5: di center.
6: Jadi ketahuan di situ.
5: Cara lihatnya kalau kuningnya gimana?
6: Ya, kuningnya itu yang bagus, yang oranye itu bagus. Kalau dia jelek itu ada hitam-hitamnya.
5: Oh, itu enggak boleh.
6: Enggak boleh.
5: Oh, dan sejauh ini berhasil semua ya, Pak? Bagus ya, semua ya. Nah, Pak Kartimin, dari semua kegiatan kenapa memilih untuk ikut kegiatan bikin telur asin, Pak?
6: Oh, saya pas kebetulan di rumah, di luar saya juga ternak ayam, bebek, jadi sesuai dengan kebiasaan
5: di rumah.
6: Jadi nggak jenuh di sini.
5: Jadi ingat rumah ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Berapa lama lagi, Pak, Bapak selesai?
6: Insya Allah kalau lancar ya 2 bulan.
5: 2 bulan lagi?
6: Iya.
5: Nah, dari sini mau melanjutkan usaha ternak-ternak ayam dan bebek di rumah?
6: Iya, memang iya, saya di rumah iya begitu.
5: Begitu ya?
6: Ini juga sebagai edukasi buat kita lah.
5: Oh, iya. Ada yang berubah nggak, Pak, cara beternak bebek ayam di sini dengan yang di rumah? Ada yang beda tidak?
6: Hampir sama, Bu.
5: Hampir sama, ya?
6: Sama, malah kita juga banyak belajar
5: ke di sini, ya? Oh, ini kolerasinya siap diperamin. Berapa lama nanti, Pak, ini?
6: Ya, paling 15 hari.
5: 15 hari, habis itu dicuci.
6: Cuci.
5: Habis itu?
6: Cuci, di center.
5: Di center.
6: Ya, jadi ketahuan di situ kualitas telurnya.
5: Telurnya, habis itu dikukus. Nggak boleh direbus, ya?
6: Nggak boleh.
5: Karena pecah nanti, ya? Oh, saya baru tahu telur asin tuh dikukus, bukan direbus. Oke, Pak, kita lanjut lagi.
2: Beragam program pelatihan yang diberikan kepada para warga binaan ini sebagai bekal keterampilan yang kelak bisa mereka aplikasikan saat kembali ke masyarakat. Selain itu, hal ini dinilai bisa mengembalikan kepercayaan diri warga binaan agar bisa kembali menjadi warga bermartabat. Irin Wardani, Indra Raharja, Nusa Kambangan, Jawa Tengah.
1: Sebuah gereja Katolik di Surabaya mengadakan serangkaian lomba menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia. Moto 100% Katolik 100% Indonesia yang disampaikan almarhum Monsinyur Sugio Pranoto menjadi salah satu semangat umat gereja menyambut ulang tahun kemerdekaan Indonesia.

0: Puluhan umat Gereja Katolik Santo Vincentius Apaulo Surabaya main gobak sodor. Lomba ini digelar di bawah kanopi gereja pada Minggu 26 Juli 2026 siang. Mereka terbagi menjadi 7 kelompok yang mewakili tiap wilayah.
1: Permainan ini sebenarnya gampang dan melibatkan dua tim. Tim offense atau penyerang harus masuk sampai belakang, lalu kembali lagi mutar ke depan, dan itu dihitung 1 poin. Sementara tim defense, dia yang mempertahankan markasnya untuk tidak boleh ada tim penyerang yang sampai masuk. Caranya dengan tap pundak atau lengan dari tim lawan. Yuk.
0: Beberapa di antara mereka mengakui kalau baru tahu permainan ini saat di lokasi. Ya, maklum Gen Z dan Gen Alpha. Komposisi tiap tim harus terdiri dari warga usia dewasa, remaja dan anak yang total berjumlah 5 orang. Gobak sodor populer di tahun 70 sampai 90-an. Jadi wajar kalau ada peserta yang tidak paham. Panitia tetap memberi penjelasan teknis cara bermain di awal permainan.
2: Awalnya kan nggak tahu cara mainnya, tapi kayak ya orang-orang panitia di sini yang main gobak sodor itu kayak nunjukin cara mainnya, jadi kita bisa ngerti, terus diajarin kalau pelanggaran gimana. Jadi kita semua bisa ngerti dan bisa main secara adil dan sangat seru gitu.
3: Serunya di mana?
2: Serunya soalnya kita bisa lawan wilayah-wilayah lain, terus kenal sama wilayah lain juga, tapi kita tetap mainnya kayak friendly match gitu, jadi seru banget.
4: Pernah sih waktu kecil kan main sama teman-teman di kampung gitu main, terus akhirnya pas ikut lomba yang di gereja ini jadi flashback kayak wah mengulang masa kecil gitu sih, seru banget pokoknya.
0: Tidak biasanya tempat ibadah mengadakan lomba-lomba menjelang kemerdekaan Indonesia, karena lazimnya yang mengadakan adalah warga di pemukiman. Gereja ini menggelar aneka lomba untuk meramaikan peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-81. Selain gobak sodor, juga ada voli balon, estafet irama, dan nada iman.
5: Kita kan negara Indonesia ya Pak ya, jadi kita mempersatukan erat, kan sebelumnya sejarah-sejarah kan untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita melalui lomba ini agar semakin bahagia untuk memeriahkan kemerdekaan itu.
0: Tepat di 17 Agustus nanti, pihak gereja akan mengadakan upacara bendera yang berkolaborasi dengan warga setempat untuk menjalin persaudaraan. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: 7 negara akan saling bersaing di turnamen sepak bola putri U16 Srikandi Merdeka Cup di Kudus, Jawa Tengah, Agustus mendatang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah. Kami saja.

0: menyajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2 sama pada laga grup B Piala Presiden 2026 di Surabaya. Sempat tertinggal 2 gol, Persija bangkit hingga peluit akhir. Sementara di cabang olahraga lain, untuk memastikan persiapan atlet berjalan maksimal, tim The Chef The Mission Asian Games 2026 meninjau Pusat Pelatihan Nasional Sepak Takraw di Parepare, Sulawesi Selatan.
1: Pertandingan grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya berlangsung sengit sejak menit awal. Meski datang dengan persiapan minim, namun akhirnya Persija Jakarta mampu menahan imbang juara bertahan Port FC 2 sama pada laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Port FC sempat unggul 2 gol lewat Piradol Chamrat Sami dan Isam Abdallah. Namun, skuad Macan Kemayoran bangkit menyamakan kedudukan melalui Arliansyah Abdul Manan dan Stephen Loncar. Pelatih Persija Sinteyong memuji daya juang anak asuhnya yang tetap fokus meski belum memiliki waktu latihan ideal. Turnamen ini sekaligus jadi ajang membangun kekompakan pemain baru menjelang Liga 1. Sementara itu, pelatih Port FC Sarawut Trepan mengaku kecewa karena cederanya 2 pemain utama memaksa timnya mengubah taktik di tengah laga. Hasil ini membuat Port FC tetap memimpin klasemen grup B dengan 4 poin, sementara Persija menempati posisi ketiga dengan 1 poin. Komite Olimpiade Indonesia dan tim Chef The Mission Asian Games 2026 meninjau pelatnas sepak takraw di Gor Mandiri, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kunjungan pimpinan kontingen Todo Tua Pasaribu ini dilakukan untuk memantau persiapan teknis sekaligus memastikan kebutuhan logistik serta administrasi atlet terpenuhi.
2: Teman-teman atlet, ya, persiapan latihannya dan khusus untuk cabang olahraga sepak takraw, kita cukup confident, ya, melihat persiapan yang dilakukan, ya. Dan ini kan memang adalah merupakan agenda berkesinambungan adalah pada cabang olahraga sepak takraw. Tetapi melihat persiapan-persiapan para atlet baik putra maupun putri, kita punya kepercayaan diri, confidence bahwa sepak takraw ini bisa menyumbangkan medali nanti.
1: Pemusatan latihan yang berlangsung sejak 12 Juli hingga 15 September ini dibiayai mandiri oleh pengurus besar Ikatan Sepak Bola Takraw Indonesia. Pada Asian Games Nagoya 2026 mendatang, tim sepak takraw menargetkan medali emas di nomor kuadran dan tim. Target ini diharapkan melampaui pencapaian Asian Games edisi sebelumnya yang menyumbang 2 perak dan 1 perunggu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: 7 negara akan saling bersaing di turnamen sepak bola putri U16 Srikandi Merdeka Cup di Kudus, Jawa Tengah 14 hingga 23 Agustus 2026. Sebagai tuan rumah, Indonesia akan mengirimkan 2 tim mewakili timnas putri Indonesia, tim Garuda Pertiwi dan tim putri Nusantara.

0: Ikandi Merdeka Cup 2026 ini adalah rangkaian akhir dari dua turnamen sepak bola putri usia muda sebelumnya, yaitu Milk Life Soccer Challenge All Stars dan Hydro Plus Soccer League All Stars. Mayoritas pemain yang memperkuat dua tim yang mewakili Indonesia di Sri Kandi Merdeka Cup 2026 nanti adalah hasil talent scouting di dua turnamen tersebut. Tim Garuda Pertiwi akan dilatih oleh Timo Sneuman, sementara tim Putri Nusantara akan ditangani pelatih asal Jepang, Takumi Taniguchi. Di Sri Kandi Merdeka Cup, Indonesia akan bersaing dengan tim dari Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Yordania, dan juga Arab Saudi.
1: Ini adalah target antara. Target utamanya nanti prakualifikasi Piala AFC di bulan Oktober. Untuk itu kita benar-benar mau talent scouting bukan cuman dari sisi pemainnya. Dua tim ini nanti akan dikecilkan menjadi tim utama yang kita pakai dan kita terjunkan di prakualifikasi Piala AFC. Tapi tim kepelatihan kita juga seleksi.
0: Beralih ke informasi lain, perkembangan media sosial dan ekonomi digital terus melahirkan berbagai profesi baru. Salah satu yang kini tengah naik daun adalah profesi sebagai clipper konten. Berbekal gawai dan koneksi internet, tidak tanggung-tanggung, profesi baru ini disebut mampu menghasilkan pendapatan hingga puluhan juta rupiah per bulannya.
2: Biasanya ketika Anda sedang scrolling Instagram Reels, TikTok, ataupun video YouTube Shorts, Anda akan menemukan klip potongan dari podcast ataupun program TV kesayangan Anda. Tahukah Anda, di balik video-video singkat tersebut, ternyata ada satu profesi yang mendulang jutaan rupiah setiap bulannya. Namanya adalah clipper. Mau tahu? Yuk kita bahas.
3: Era digital mengubah cara masyarakat mengonsumsi informasi secara radikal. Kebiasaan menonton format konten video pendek atau short form konten yang ada di media sosial kini menjadi tren utama dan strategi paling efektif dalam menarik atensi masyarakat. Pergeseran tren inilah yang melahirkan profesi baru, yaitu clipper. Sesuai namanya, tugas mereka pada dasarnya adalah mengkurasi dan memotong video berdurasi panjang seperti podcast, vlog, ataupun liputan media menjadi puluhan potongan video pendek. Tak terbatas syarat umur dan tak perlu mengirim CV. Modal utama untuk menjadi seorang clipper memang hanyalah segenggam smartphone serta koneksi internet. Namun tingginya potensi pendapatan berbanding lurus dengan ketatnya persaingan.
4: Awal mulai saya bulan Ramadan tahun kemarin. Awal-awal sih nggak tahu, hobi aja nge-clip video. Terus saya nggak ada nih buat media nyimpennya. Kan tahu sendiri kalau video pendek disimpen di HP cepat penuh. Nah, saya download TikTok tuh, hobi-hobi aja, saya potong-potong, toto FYP. Ada brand-brand hubungin, terus ada yang ngajak kerjasama, YouTuber-YouTuber buat diklipin. 12 klipan ya hampir 4 juta sih.
3: Seiring berjalannya waktu dan masifnya media sosial, pekerjaan yang awalnya hanya dilakukan secara individu atau freelance ini, kini telah berkembang pesat menjadi sebuah industri yang terstruktur. Bahkan banyak klip yang beredar di media sosial yang berasal dari agensi dan agregator khusus clipper. Menjadi seorang clipper tidak bisa hanya sekedar memotong video. Clipper juga dituntut untuk memahami algoritma media sosial, teknik bercerita atau storytelling, merangkai teks copywriting yang menarik, hingga memahami psikologi audiens agar konten yang diklip mampu viral di 3 detik pertama. Maka anggapan bahwa clipper tak membutuhkan keahlian adalah salah besar.
5: Salah banget sih, karena kalau misal kita nggak punya skill buat viralin satu video, menurut aku nggak bisa berkembang sih di dunia clipper. Jadi dia tuh pertama kunci satu itu dia harus tahu caranya videonya viral, karena kalau misal nggak tahu, banyak kok orang yang misal buat video tapi videonya nggak viral juga. Ya berarti ya kuncinya dia harus tahu videonya bisa viral apa enggak. Buat sekarang mungkin kalau buat freelance itu masih di belasan. Cuma dari beberapa teman aku yang emang udah pada jago-jago, itu tuh udah sampai ya 50-an juta. Itu jujur teman-teman dekat aku pribadi gitu. Udah segitu.
6: Artinya bisa sama.
5: Iya, achievable banget kalau misal kita seriusin.
3: Selain bagi perusahaan atau agensi, kehadiran clipper juga menjadi angin segar bagi para kreator konten maupun influencer. Bagi para kreator, mengalokasikan dana untuk menyewa jasa clipper bukanlah sebuah beban biaya, melainkan investasi untuk mempromosikan konten mereka dengan cara

0: cara yang lebih organik.
1: Tidak terlalu signifikan langsung, cuman kelihatan growth-nya itu. Jadi ada setiap bulan tuh ada segini penaikan, ada segini kenaikan, dan setiap di

0: Selain itu, resiko pelanggaran hak cipta akibat asal mengambil konten bisa saja menjadi batu sandungan. Pemahaman etika dan literasi digital serta manajemen konten yang baik menjadi bekal bagi seorang klipper agar dapat menghasilkan uang dengan konsisten. Bintang Fatan, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
1: Gempa bermagnitudo 7,1 di Prefektur Kumamoto, Jepang merusak banyak bangunan termasuk pusat perbelanjaan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Sedikitnya 13 orang tewas akibat gempa bermagnitudo 7,1 di Prefektur Kumamoto, Jepang pada Selasa. Gempa ini juga merusak banyak bangunan, bahkan sebuah pusat perbelanjaan meledak diduga akibat gas yang bocor akibat guncangan gempa. Warga Kumamoto kini juga harus bersiap menghadapi gempa susulan yang diprediksi masih akan berlangsung hingga sepekan ke depan.
1: Suasana mencekam terjadi ketika gempa berkekuatan 7,1 yang mengguncang Prefektur Kumamoto di Jepang Selatan terekam kamera pada Selasa. Seperti yang terjadi di sebuah toko serba ada Muji, di mana sejumlah pengunjung tampak berjongkok di lantai, mencoba berlindung dengan ketakutan ketika gempa mengguncang. Warga juga merekam detik-detik runtuhnya tembok di sekitar kastil Kumamoto. Padahal ketika itu ada sejumlah wisatawan yang tengah berkunjung ke kastil yang berada di puncak Bukit Chuoku. Seluruh wisatawan telah dievakuasi ke tempat yang aman, sementara kuil Kumamoto langsung ditutup untuk umum pasca gempa. Kastil Kumamoto adalah kastil bersejarah yang dibangun pada 1467 hingga 1607. Salah satu lokasi terparah akibat gempa di Kumamoto adalah pusat perbelanjaan Ion Mall. Menurut kantor berita NHK, sekitar 20 hingga 30 pekerja dilaporkan hilang dalam peristiwa itu. Pada Rabu pagi, tim SAR berhasil mengevakuasi 8 orang dari runtuhan Ion Mall, di mana 2 di antaranya meninggal dunia. Kerusakan di Ion Mall terjadi akibat ledakan sekitar 1 jam setelah gempa terjadi. Belum diketahui apakah ada hubungannya gempa dengan ledakan tersebut. Pihak pengelola mal menyatakan telah mengevakuasi seluruh pengunjung dan karyawan mal begitu gempa terjadi. Namun belum diketahui apakah ada orang yang masih bertahan atau masuk kembali ke dalam mal setelah gempa selesai. Sekretaris Kabinet Utama Jepang, Minoru Kihara, menyatakan diduga ledakan terjadi akibat kebocoran gas karena tim SAR mencium bau gas di dalam gedung. Namun penyelidikan atas kasus ini masih terus dilakukan. Gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang Prefektur Kumamoto, Jepang Selatan pada Selasa. Pusat gempa diketahui berada sekitar 2

0: 20 km di selatan Pulau Kyushu. Kuatnya guncangan gempa membuat banyak bangunan runtuh. Menurut Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, sedikitnya 13 orang tewas akibat bencana ini. Selain itu, gempa juga memutus aliran listrik dan merusak jalur transportasi termasuk rel kereta. Badan Meteorologi Jepang menyatakan warga di sekitar daerah gempa harus waspada dan bersiap menghadapi gempa susulan yang diperkirakan masih akan terjadi dalam satu minggu ke depan. Kondisi ini sangat memungkinkan memicu terjadinya longsor. Sebenarnya, ini bukan peristiwa pertama gempa dahsyat mengguncang Kumamoto. 10 tahun yang lalu, terjadi gempa yang sama bermagnitudo 7, di mana 257 orang tewas dan lebih dari 2.739 orang terluka.
1: Momen menegangkan terjadi di pantai Seabright, Santa Cruz, California saat seorang penjaga pantai berusia 16 tahun menyelamatkan anak yang terseret ombak besar. Sementara yang viral di media sosial, ada sebuah gunung es berukuran raksasa terbalik di lepas pantai Ilulissat, Greenland, dan menyingkap bagian es yang sebelumnya tersembunyi di bawah permukaan laut.
2: Penyelamatan menegangkan terekam kamera saat seorang anak laki-laki berusia 10 tahun terseret ombak besar di pantai Seabright, Santa Cruz, California pada Sabtu. Seorang penjaga pantai yang masih berusia 16 tahun langsung menerjang laut untuk meraih korban yang terkulum gelombang ganas. Namun proses evakuasi tidak berjalan mudah. Ombak besar berulang kali menghantam keduanya, menjatuhkan mereka dan menarik mereka kembali ke tengah laut. Sejumlah warga sempat mencoba memberikan bantuan, namun kuatnya gelombang memaksa mereka mundur. Setelah beberapa kali percobaan yang menegangkan, penjaga pantai lain turut membantu proses evakuasi. Keduanya akhirnya berhasil membawa korban kembali ke darat dalam keadaan selamat. Korban kemudian diperiksa oleh petugas medis. Beruntung anak tersebut tidak mengalami luka serius dan langsung dipulangkan bersama kedua orang tuanya. Sebuah gunung es raksasa tenggelam secara dramatis di lepas pantai Ilulissat, Greenland pada Sabtu lalu. Peristiwa langka ini memicu ombak besar di sekitar lokasi dan berhasil direkam oleh seorang warga hingga viral di media sosial. Rekaman video memperlihatkan gunung es berukuran raksasa perlahan kehilangan keseimbangan sebelum akhirnya berputar dan terbalik di perairan. Saat gunung es berganti posisi, bagian es yang selama ini terendam di bawah permukaan laut muncul ke atas. Proses terbaliknya gunung es juga memicu gelombang besar yang menyebar ke perairan sekitar. Meski terlihat mencekam, tidak ada laporan mengenai korban luka maupun kerusakan akibat insiden ini.
1: Suasana meriah mengiringi perayaan ulang tahun dua anjing terapi yang ketiga di sebuah rumah sakit anak di New York, Amerika Serikat. Perayaan ini pun semakin menarik dengan tema sirkus yang diusung. Tidak kalah meriah, kebun binatang San Francisco menyambut kelahiran 4 anak flamingo baru. Kelahiran ini merupakan keturunan pertama bagi burung-burung tersebut dalam kurun waktu 9 tahun.
3: Suasana meriah mewarnai Cohen Children's Medical Center di New York pada Selasa. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk merayakan ulang tahun yang ketiga. Anjing bernama Dutton dan Queenie ini merayakan ulang tahun dengan pesta bertema sirkus. Perayaan diisi dengan lagu selamat ulang tahun, hadiah, serta kartu ucapan buatan anak-anak yang menjadi pasien rumah sakit. Dutton dan Queenie memiliki peran penting dalam mendampingi anak-anak yang sedang menjalani perawatan dan prosedur medis. Setiap harinya, kedua anjing ini membantu mengurangi rasa cemas, memberikan kenyamanan, serta membuat pasien anak-anak lebih tenang saat menjalani pengobatan. Kehadiran Dutton dan Queenie bagi banyak keluarga pasien bukan sekadar hewan pendamping, melainkan sahabat yang membawa semangat dan harapan di tengah masa-masa sulit. Di lokasi berbeda, kebun binatang San Francisco bulan ini menyambut kelahiran 4 anak flamingo Chili yang baru. Ini merupakan keturunan pertama bagi burung-burung tersebut dalam kurun waktu 9 tahun. Anak pertama dari keempatnya mulai mematuk cangkangnya pada Sabtu 11 Juli sebelum akhirnya keluar 2 hari kemudian pada Senin 13 Juli.
4: To my astonishment, there was a chick sticking its head out from its parents' wing and attempting to feed. And after not seeing something like that for 9 years, it definitely brings like a tear to your eye. I was definitely very very excited when I saw that, so it made all of the hard work worthwhile.
3: Petugas perawatan burung meyakini kelahiran anak-anak burung baru ini merupakan hasil dari perubahan yang mereka lakukan pada kandang flamingo. Khususnya memasang jaring pelindung di bagian atas kandang mulai Agustus tahun lalu. Sebelumnya, kandang tersebut terbuka sehingga memungkinkan spesies burung lain untuk terbang masuk ke dalam habitatnya. Hal ini menimbulkan resiko masuknya penyakit baru seperti flu burung yang dibawa oleh spesies lain. Perubahan itu pun tampaknya membuahkan hasil dengan lahirnya anak-anak flamingo baru pertama di kebun binatang itu sejak tahun 2017.
1: Demikian CNN Indonesia New Day, saya Iqbal Kuryadi, sampai jumpa.

0: Karyawan koperasi DSM Merah Putih di Magelang ramai-ramai panik saat seekor ular masuk ke dalam toko mereka dan bersembunyi di rak barang. Sepeda motor terbakar usai menabrak truk minimarket ketika hendak parkir bongkar muat barang. Akibat kejadian ini, pemotor mengalami luka bakar. Beragam kasus kejahatan membuat anak kehilangan sosok ayah. Di Purwakarta, seorang satpam bendungan Jatiluhur ditemukan tewas terborgol. Sang anak pun merindukan sosok sang ayah. Halo, berjumpa lagi bersama saya Tiffany Raitama. Inilah redaksi mendalam terpercaya. Karyawan koperasi Desa Merah Putih di Magelang ramai-ramai panik ketika seekor ular masuk ke toko mereka dan bersembunyi di rak barang. Sementara itu di Purwakarta, warga geger usai menemukan biawak memakan potongan kaki bayi hingga polisi pun turun tangan.
1: Karyawan koperasi Desa Merah Putih di Desa Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah panik saat melihat ular masuk ke dalam toko mereka pada Rabu pagi. Khawatir ular yang ditemukan berbisa, karyawan Kopdes Merah Putih akhirnya meminta bantuan tim damkar. Usai melakukan perburuan, akhirnya ular bisa dievakuasi saat sembunyi di bawah rak outlet. Usai ditangkap, ular ternyata berjenis King Soros dan tidak berbisa. Ular diduga berasal dari kebun kosong di sekitar bangunan dan masuk melalui pintu depan yang terbuka. Usai dievakuasi, ular dibawa petugas untuk dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya.
2: Dikarenakan sempitnya akses, dengan terpaksa kami menggiring ular tersebut untuk keluar area yang lebih luas. Dalam waktu kurang lebih 10 menit, ular jenis King Koros atau biasa disebut Pias Carinata dengan panjang kurang lebih 1,5 meter berhasil kita tangkap.
1: Sementara itu warga Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan potongan kaki bayi dari muntahan seekor biawak. Polisi dan warga masih mencari tubuh bayi malang ini. Sementara belum diketahui bayi berasal dari mana dan siapa orang tuanya. Penemuan berawal ketika seorang anak kecil yang melihat biawak memuntahkan sesuatu di depan rumah warga. Berikutnya, warga yang memeriksa muntahan menemukan potongan mirip kaki bayi. Polsek Pleret dan tim Inavis Satreskrim Polres Purwakarta melakukan olah TKP atas penemuan ini.
3: Tadi itu penemuannya oleh anak, ada muntahan dari biawak di depan rumah warga. Dan ketemu sama anak kecil waktu diburu si biawaknya di sana. Tapi sudah dicari di badannya tapi nggak ada, baru kakinya.
1: Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Polisi masih menunggu apakah bayi ini dibuang atau ada peristiwa lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kecelakaan saat kendaraan hendak parkir di Magelang, sebuah sepeda motor terbakar usai menghantam truk box yang hendak parkir mundur di sebuah minimarket. Sementara itu di Magetan, sebuah mobil yang hendak parkir justru menabrak kios dan gerobak pedagang usai pengemudi salah menginjak pedal gas.
4: Kamera amatir warga merekam kepanikan usai sepeda motor menghantam truk box lalu terbakar di Jalan Magelang, Yogyakarta, Desa Bojong, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sekitar jam 4:30 Rabu sore. Tim damkar yang datang ke lokasi langsung melakukan upaya pemadaman, namun api yang cukup besar langsung melalap dan meludeskan sepeda motor dan kabin truk. Dari keterangan polisi, sebelumnya truk box hendak parkir mundur di depan minimarket untuk bongkar muatan. Namun dari arah belakang truk, pemotor yang jaraknya terlalu dekat langsung menghantam truk box. Akibat kecelakaan ini, pemotor mengalami luka bakar.
5: Untuk penyebab kebakaran, diduga kendaraan sepeda motor tersebut kena tangkinya, terus motornya terbakar, terus menjalar ke KPM.
4: Di Magetan, Jawa Timur, kepanikan terjadi di Pasar Pelawasan usai sebuah mobil menabrak kios dan gerobak pedagang pada Rabu siang. Warga mengungkapkan sebelumnya mobil hendak parkir di area Pasar Pelawasan. Namun diduga pengemudi bernama Wijanarko, 60 tahun, seorang pensiunan PNS, warga Desa Dadi, salah menginjak pedal gas hingga mobil melaju kencang. Belakangan dari keterangan keluarga, pengemudi mobil tersebut mempunyai riwayat penyakit stroke. dan saat mengemudi ia bersama anaknya sedangkan istrinya berbelanja makanan di pasar.
6: Bapak itu kan punya penyakit stroke, mungkin kakinya mau menjak rem.
7: Keliru gas?
6: Keliru gas, itu aja terus nabrak itu.
7: Isinya ada berapa orang tuh? Siapa dan siapa?
6: Bapaknya dengan anaknya.
4: Beruntung pengemudi dan anaknya selamat, hanya saja kendaraannya dan gerobak kios pedagang mengalami kerusakan parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Momen mengejutkan terjadi ketika wisuda di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Seorang wisudawati terperosok ke belakang panggung ketika hendak difoto oleh sang rektor. Momen mengejutkan terjadi ketika wisudawati Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya jatuh dari panggung ketika wisuda pada Minggu 26 Juli lalu. Ketika mundur untuk berpose, ia tak menyadari batas panggung hingga kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Panitia memberikan pertolongan dan memastikan kondisi wisudawati tidak mengalami luka. Namun monitor panduan rektor dilaporkan retak akibat tersenggol. Pengelola kampus mengimbau agar wisudawan tidak melakukan selebrasi berlebihan. Berikutnya di Bangka Belitung, dua anak buah kapal motor Kenanga Indah yang jatuh ke laut di perairan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, akhirnya ditemukan. Dua anak buah kapal motor Kenanga Indah yang jatuh ke laut dan terseret arus di perairan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, akhirnya ditemukan pada Rabu. Ketika ditemukan, korban dalam kondisi terapung dan utuh. Satu korban ditemukan Rabu pagi, satu korban lagi ditemukan Rabu malam. Dua jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Koordinator Basarnas Tobo Ali, Roli Saputra mengatakan, peristiwa korban dilaporkan hilang bermula ketika satu korban mandi di belakang kapal, namun tiba-tiba gelombang laut datang hingga kapal oleng dan korban jatuh ke laut. Teman korban bergegas memberikan pertolongan, namun karena ombak atau gelombang laut kencang, dua korban justru terbawa arus dan menghilang. Selanjutnya dari Jawa Tengah, 60 ekor sapi tunggangan dan gerobak sapi mengikuti festival gerobak sapi di Klaten. Bahkan ada sapi yang memiliki bobot 800 kg dan berharga 120 juta rupiah. Inilah festival sapi tunggangan dan gerobak sapi yang digelar di sepanjang Jalan Raya Jatinom, Kabupaten Klaten pada Kamis pagi. Festival ini digelar pemerintah Kecamatan Jatinom, Puskeswan Jatinom, dan peternak sapi lokal. Festival diikuti 60 ekor sapi termasuk ukuran jumbo seharga ratusan juta rupiah. Camat Jatinom Agus Sunyata menjelaskan, festival untuk melestarikan kendaraan tradisional gerobak sapi. Sapi serta gerobak sapi diarak mulai dari pasar sapi Jatinom menuju pasar Gabus sejauh 2 km. Diharapkan dengan kegiatan ini bisa menaikkan perekonomian peternak dan penyemangat peternak sapi untuk beternak kembali. Kita ke informasi lainnya, setelah menetapkan 5 pelaku pengeroyokan terduga pencuri ayam di Bali, petugas kepolisian sektor Tabanan melakukan ekshumasi pada Senin untuk mengetahui penyebab kematian korban. Sementara di Situ Bondo viral di media sosial, seorang anak laki-laki yang nekat bersepeda seorang diri ke Polres Situ Bondo demi melepas rindu pada sang ayah.
8: Terus tadi datang ke sini mau ketemu bapak. Bapaknya lagi ditahan. Ibu? Sakit. Terus kamu pengen ketemu bapak? Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Tangan aja. Ya udah, nanti dibantu ya, biar bisa ketemu bapak ya.
9: BG, bocah berusia 10 tahun ini nekat mendatangi Mapolres Situ Bondo, Jawa Timur seorang diri. Sambil terisak, ia mengaku ingin bertemu ayahnya yang sedang ditahan di Mapolres Situ Bondo. Melihat ketulusan hati BG, petugas pun akhirnya memperbolehkan BG menemui ayahnya di tahanan. Tangisan BG pun kembali pecah melihat ayahnya di balik jeruji. Tidak banyak kata yang terucap, namun pelukan hangat sang ayah mampu mengobati kerinduannya. Puas melepas rindu, BG pun berpamitan pulang ke rumah.
10: Alasannya pada saat kantor polisi kepengen ketemu bapaknya, karena waktu itu tidak jam jenguk, petugas merasa kasihan karena alasan anaknya rindu atau kangen sama orang tuanya, sehingga diberi kesempatan untuk ketemu sama orang tuanya.
9: Ditemui di rumahnya, sang ibu mengaku anaknya tidak pamit saat hendak menjenguk ayahnya. BG hanya mengatakan rindu ayahnya yang belum pulang selama 15 hari.
11: Tapi tidak bilang ke saya kalau mau ke sana.
12: Datang sendiri ya, Bu?
11: Iya,
12: ya?
11: Saya nyari itu. Kemana?
9: Ayah BG mendekam di tahanan Mapolres Situbondo karena terjerat kasus penganiayaan terhadap seorang tukang beca yang merupakan tetangganya sendiri. Ia ditahan lebih dari 15 hari untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Sementara dari Bali, Kepolisian Resort Tabanan telah menetapkan dan mengamankan 5 orang pelaku pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya seorang pria yang diduga mencuri 2 ekor ayam di Banjar Dinas Juk Legi Desa Batunya, Batu Riti, Tabanan, Bali. Kejadian bermula saat warga mendengar suara kendaraan bermotor tepat di depan kandang ayam dan memergoki seorang pria yang hendak membawa kabur ayam-ayam tersebut pada Jumat pekan lalu. Diduga diancam dengan senjata tajam oleh pria tersebut, kul-kul atau kentongan di desa pun dibunyikan, hingga warga berdatangan. Aksi main hakim sendiri pun tak dapat dihindarkan. KD, korban yang mempunyai catatan kepolisian atas kasus pencurian cengkeh dan pencurian kendaraan bermotor, sempat meninggalkan rumah selama 3 hari, setelah membayarkan uang pendaftaran sekolah untuk salah satu putrinya yang memasuki bangku SMA. Kematian korban meninggalkan 2 orang anak yang masih bersekolah, menarik simpati masyarakat dan pemerintah untuk memberikan donasi. Guna mengetahui penyebab kematian korban, petugas melakukan ekshumasi terhadap jasad korban yang telah dimakamkan di Setra Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. 5 tersangka nantinya akan dijerat pasal 262 ayat 1 junto ayat 8 Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Belum lama ini masyarakat dibuat prihatin dengan aksi kejahatan yang berujung pada sejumlah anak kehilangan ayah mereka. Tidak hanya kasus di Bali, di Purwakarta juga ada seorang anak perempuan yang butuh perhatian publik usai ayahnya bertugas sebagai Satpam Waduk Jatiluhur ditemukan tewas tenggelam dengan tangan diborgol. Publik pun prihatin dengan kasus ini, terlebih kasus ini belum berhasil diungkap oleh polisi. Berikut kita simak penelusuran kasus ini dalam laporan khas redaksi.

Surya masih tidak pernah menyangka menonton bola bersama sang ayah menjadi waktu bersama terakhir dengannya. Gerald Surya Pratama adalah salah satu anak dari Sumarna, Satpam Objek Vital Waduk Jatiluhur yang ditemukan meninggal tenggelam dengan kondisi tangan terborgol dan kaki terikat. Tidak hanya Gerald yang kehilangan sosok sang ayah, adik Gerald yang masih berusia 9 tahun

0: Gua kerap mencari sang ayah yang sudah tiada.
1: Kalau main mungkin ya jalan-jalan lah sama adek.
2: Sering diajak jalan-jalan ya.
3: Dalam waktu dekat ada rencana untuk berpergian gak sih? Ngajak kemana gitu?
1: Dulu sih kalau sekarang mah ya waktu dulu pernah lah ke Bandung.
2: Kalau ke Bandung mainnya kemana biasanya?
1: Ke yang masjid itu tuh yang masjid.
2: Wal Jabar gitu. Terus sering diajak main kemana lagi
1: ya? Kalau sekarang sih udah enggak diajak lagi.
2: Karena sibuk paling ya. Adik suka diajak masih. Ya.
0: Sementara sang istri Siti Maryam juga sangat kehilangan. Siti Maryam mengingat kondisi suaminya yang tampak kelelahan saat akan berangkat bekerja. Hampir sepekan berlalu sejak jenazah suaminya ditemukan, ia ingin agar pelaku pembunuhan keji ini segera ditangkap. Misteri kematian Sumarna, 43 tahun, seorang petugas keamanan Satpam di Tanggul Kayat, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, belum kunjung menemukan titik terang. Sudah 5 hari sejak penemuan jenazah korban di dasar tepi Danau Waduk Jatiluhur, polisi masih berjuang mengungkap kasus ini.
2: Ini adalah kantor di mana Sumarna bekerja. Pos security ini menjaga tanggul yang ada di sini, yaitu Tanggul Kayat, yang dilakukan 3 sip. Sumarna terbagi menjadi sip kedua dan berjaga dari malam hari sampai pagi hari. Kita lihat penelusuran di mana lokasi Sumarna ditemukan.
0: Sumarna dikabarkan hilang Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan pukul 10 oleh warga dan rekan kerjanya. Saat proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. 2 tangan korban dalam kondisi terborgol. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas dan melakukan olah TKP secara maraton. Polisi menyisir setiap jengkal area tanggul untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang bukti di saku celananya, serta menelusuri kamera pengawas di sekitar lokasi.
2: Ini adalah lokasi penemuan jenazah Sumarna yang terendam sedalam 1 meter dengan tangan terborgol ke belakang. Sumarna ditemukan pada pukul 9 pagi setelah dilaporkan hilang pada pukul 3 dini hari, tanggal 24 Juli 2026. Polisi melakukan evakuasi pada pukul 10 pagi hari, kemudian dilakukan otopsi pada pukul 6, tanggal 25 Juli 2026. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 15 saksi.
0: Sosok Sumarna di mata rekan kerja dan warga tidak pernah memiliki rekam jejak buruk. Sebagai Komandan Regu Linmas dan petugas keamanan Perum Jasa Tirta, almarhum dikenal sebagai sosok yang tegas, ramah, dan sangat dipercaya.
2: Orang lain?
4: Enggak, belum. Orangnya baik ya.
2: Baik.
4: Apalagi dia kan orang Danru Linmas Desa. Makanya sama warga, sama masyarakat dekat dia.
0: Kepergian Sumarna juga membuat warga terpukul. Kawasan tanggul yang biasanya ramai di sore hari, kini mendadak sepi pasca kejadian.
5: Beliau orangnya baik ya, sangat baik. Nama, tugas, luwes, tegas juga. Dan saya rasa beliau juga tidak pernah bermasalah dengan orang lain.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta mengusut kasus tenggelamnya Satpam dengan tangan terborgol ini. Belasan saksi telah diperiksa dan hasil otopsi medis sedang dianalisis. Kepolisian menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan, sekaligus menampik spekulasi yang berkembang di media sosial.
6: Kami sedang dalami untuk terkait dengan geng motor. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami. Mungkin.
7: Hasil otopsi sejauh ini sampai?
6: Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
7: Bang, katanya ditemukan 2 borgol di mobil dengan di...
6: Betul, pada saat di TKP ada 2 borgol, 1 di motor korban dan 1 yang terikat di tangan.
0: Tempat Sumarna mengabdi sebagai benteng keamanan objek vital, perusahaan jasa Tirta atau PJT2 bertanggung jawab penuh terhadap hak-hak almarhum dan keluarga yang ditinggalkan. Dukungan moral, material, serta pengawalan proses hukum bersama kepolisian terus dilakukan. Kini keluarga, rekan kerja, dan warga hanya bisa berharap tabir gelap di balik kematian Sumarna dapat segera terungkap terang benderang. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
8: Kemarau panjang membuat warga desa Gunung Putri, Situbondo, Jawa Timur harus berjalan kaki sejauh 5 km melewati pegunungan demi mendapatkan air bersih. Informasinya kami hadirkan di redaksi usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
2: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliat dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN.

0: Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama redaksi, setelah terpisah selama 22 hari, akhirnya bayi yang diduga dijual oleh ayah kandungnya kembali ke pelukan sang ibu kandung setelah melalui drama panjang. Momen haru ini terjadi di Polda Jambi setelah sang bayi berhasil diselamatkan dan sebelumnya menjalani perlindungan di rumah aman.
1: Setelah 22 hari terpisah, Gia, bayi perempuan berusia 8 bulan yang diduga dijual ayah kandungnya di Jambi seharga 20 juta rupiah, akhirnya kembali ke pelukan ibu kandungnya, Pemi Sri Rohani. Penyerahan berlangsung haru di Mapolda Jambi pada Rabu siang. Sang ibu langsung memeluk dan mencium buah hatinya yang terpisah selama 3 pekan terakhir. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar mengatakan, proses pengembalian bayi dilakukan dengan mengedepankan negosiasi sebelum dilanjutkan dengan proses penegakan hukum.
2: Telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Ya. Kami melibatkan dari teman-teman dari unit UPTD PPA Kabupaten Jambi. Kami dibantu, ya, karena peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Jambi yang mirip-mirip seperti ini, dan tentunya Polri harus mengedepankan negosiasi juga selain daripada nanti penegakan hukum sebagai upaya ultimum remedium.
1: Sebelumnya kasus ini mencuat setelah Pemi mengaku tidak bertemu dengan bayinya selama sekitar 10 hari dan mendapat informasi bahwa anaknya diduga dijual oleh suaminya seharga 20 juta rupiah. Pemi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Batanghari pada 17 Juli 2026. Bayi G sempat ditemukan dan diamankan di rumah aman UPTD PPA, namun kembali menjadi sorotan setelah diduga diambil secara paksa oleh sekelompok orang.

0: pada 24 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, kemarau membuat warga desa Gunung Putri, Situbondo, Jawa Timur harus berjalan kaki sejauh 5 km demi mendapatkan air bersih. Warga setiap hari menempuh medan pegunungan ekstrim karena bantuan air belum menyentuh kampungnya. Hal yang sama juga terekam di Pandeglang, Banten. Sedikitnya 11 kecamatan terdampak kekeringan memaksa ribuan kepala keluarga bergantung pada bantuan air bersih.
2: Beginilah keseharian Jumhari, warga desa Gunung Putri, Situbondo, Kamis pagi. Setiap pagi ia mendatangi sumber mata air di tengah pegunungan. Ia bukan satu-satunya warga kampung yang kesulitan air bersih saat kemarau datang. Air yang diambil itu ditampung satu persatu ke dalam jerigen. Jumlahnya harus cukup untuk kebutuhan minum hingga mandi keluarganya. Setelah terisi penuh, jerigen berisi air itu dipikul di atas bahu. Medan terjal dan berbatu menjadi tantangan tersendiri. Jumhari harus menempuh jarak sekitar 5 km untuk sampai ke rumah. Perjalanan itu dilakoninya setiap hari demi kebutuhan air bersih keluarganya. Kondisi ini sudah dialami warga sekitar sejak sebulan terakhir. Pihak BPBD mengakui belum bisa menjangkau seluruh lokasi terdampak kekeringan. Pihaknya berjanji mulai bulan Agustus akan menambah volume distribusi air bersih.
3: Ya, karena air nggak nyampe ke atas ke rumah saya.
4: Kalau setiap hari kebutuhan air seperti apa?
3: Ya, setiap hari kesini ngaku kesini.
5: Kami proyeksikan untuk ke depan ini ada sekitar 6 kecamatan dan 8 desa. Sekitar jiwanya sekitar 11 ribuan jiwa yang membutuhkan dan KK sekitar 4 ribuan.
2: Membawa jerigen dan wadah penampung air, ratusan warga di Desa Pasir Lancar dan Desa Bojong Manik, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengantri untuk mendapatkan pasokan air bersih dari petugas BPBD dan Pemadam Kebakaran Pandeglang. Krisis air bersih terjadi setelah sumur milik warga mengering akibat kemarau yang melanda hampir 2 bulan terakhir. Kondisi tersebut memaksa warga mencari sumber air lain yang jaraknya cukup jauh dari permukiman. Untuk bertahan hidup, sebagian warga terpaksa mengambil air dari sungai yang berjarak hingga 2 km dari rumah. Air digunakan untuk mencuci dan kebutuhan sehari-hari. Sementara untuk air minum, warga bergantung distribusi dari pemerintah.
6: Emang udah berapa lama sih, Bu, kekeringan di daerah sini, Bu?
7: Hampir 2 bulan.
6: Oh, kurang lebih 2 bulan, Bu, ya? Nah, Bu, sejauh ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih, suka nyari kemana, Bu?
7: Kemana aja, paling ke sumur, sumur sekarang udah pernah kering.
6: Oh, sumur juga udah kering, ya?
7: Iya.
6: Terus, kalau kering kemana, Bu, nyari, Bu?
7: Ya, kemana aja gitu, nyari-nyari. Paling ke sumur, ke itu apa namanya, kolam-kolam orang gitu.
6: Dari 11 kecamatan itu, berapa desa yang terdampak, Bu?
8: Kurang lebih sekitar 30 desa yang sudah terdampak.
6: Kalau untuk kakaknya, Pak?
8: Kakak yang tercatat di kami sekitar 3.931 kakak.
2: Dalam 2 bulan terakhir tercatat 174 ribu liter air bersih telah disalurkan kepada ribuan warga yang terkena dampak kekeringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Saya jeda, detik-detik serangan udara Israel menghantam masjid di kota Gaza dan tertangkap kamera amatir. Tetaplah bersama redaksi.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
5: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: udara Israel menghantam sebuah masjid di kota Gaza dan tertangkap kamera amatir warga. Sementara gunung berapi Kilauea di pulau Hawaii kembali memuntahkan lava setinggi 150 meter. Akibat aktivitas ini, otoritas Amerika Serikat meningkatkan status menjadi level 3.
1: Detik-detik serangan udara Israel menghantam sebuah masjid di kota Gaza di sebuah kamp pengungsian terekam kamera pada Selasa waktu setempat. Sontak ledakan tersebut membuat warga Palestina panik sambil berlarian hingga di antara mereka berteriak menghimbau warga lainnya untuk menyelamatkan diri. Terutama bagi mereka yang berada di bangunan sekolah dekat titik ledakan. Media Palestina melaporkan serangan Israel tersebut telah menyasar Masjid Al-Mutakin, bahkan berdekatan dengan YMCA, sebuah organisasi internasional yang berfokus pada kegiatan sosial di pusat kota Gaza. Namun hingga berita ini dirilis, belum ada komentar dari militer Israel terkait serangan ini. Kini otoritas kesehatan setempat melaporkan korban kematian di Gaza sudah menyentuh angka lebih dari 73 ribu jiwa dan lebih dari 174 ribu orang terluka. Gunung berapi Kilauea di Pulau Hawaii, Amerika Serikat kembali memuntahkan lava setinggi 150 meter pada Rabu waktu setempat. Bak air mancur raksasa, lava tersebut membawa batuan cair mengalir turun di area kawah dan menimbulkan kepulan awan vulkanik yang bercahaya. Otoritas Amerika Serikat kini menaikkan status peringatan menjadi level 3, sementara kode warna penerbangan menjadi oranye atau berisiko. Sebelumnya aktivitas semburan erupsi di kawah Halema Umau ini juga sempat terjadi pada pertengahan Juli lalu dengan ketinggian mencapai 290 meter dan terjadi selama 8 jam. Kini pihak berwenang menutup area di sekitar kawah karena area mengandung gas berbahaya, runtuhan batu, serta kondisi tanah yang tidak stabil. Sementara warga yang tinggal dekat dengan area kawah diminta waspada karena kualitas udara yang buruk.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.

0: Sekelompok pemuda bermotor menyerang sebuah rumah kos yang dijadikan tempat gym di Jalan Skardaen, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu dini hari. Pelaku yang berjumlah 10 orang tanpa didahului perselisihan dengan warga langsung melempari lokasi menggunakan batu sehingga membuat warga di sekitar panik dan masuk di dalam rumah kos. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian penyerangan tersebut. CCTV merekam seorang pria lansia bermasker dan bertelanjang dada mendekati motor yang terparkir di halaman bengkel di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Sesaat kemudian, ia membawa kabur motor dengan cara dituntun sambil duduk di atas jok. Berbekal video rekaman CCTV dan bukti surat kendaraan, pemilik bengkel telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Tanah Abang. Aksi pencurian kendaraan sepeda motor di dalam garasi rumah warga di Jalan Masjid Al-Umar, Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur, berhasil terekam kamera pengawas Selasa siang. Saat beraksi, pelaku langsung menghampiri motor incarannya yang pertama yang diparkir di depan pintu rumah. Namun pelaku tidak berhasil. Lalu pelaku beralih ke motor lainnya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pelaku berhasil merusak kunci kontak motor dan langsung kabur. Motor hasil curiannya tanpa diketahui penghuni rumah yang saat itu sedang memasak. Korban yang mengetahui motornya dicuri kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jakarta Timur. Aksi pencurian sepeda motor menimpa seorang operator jasa pengiriman di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terekam CCTV. Sekitar pukul 2 lewat dini hari, korban mendengar suara mesin motor menyala. Mendengar hal tersebut, korban sempat mengejar pelaku, namun sepeda motornya dibawa kabur pelaku ke arah timur. Atas kejadian pencurian ini, korban telah melapor ke Polsek Rejoso, Pasuruan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Pemirsa, di saat seorang ayah berjuang mencari nafkah demi membahagiakan kedua anaknya, musibah justru datang tanpa diduga. Tas berisi handphone untuk kado sang anak milik pedagang martabak mini di Pesanggerahan, Jakarta Selatan dicuri saat korban tertidur kelelahan. Nah, sementara itu polisi berhasil menangkap perbuatan pencuri atau pelaku pencurian dengan modus pecah kaca yang mencuri uang nasabah senilai 1,2 miliar rupiah.
1: Rekaman CCTV aksi dua pelaku pencurian saat mengambil sebuah tas milik pedagang martabak keliling di bawah jalan AMD 10, Pesanggerahan, Jakarta Selatan viral di media sosial. Selepas berjam-jam berkeliling menjajakan martabak mini, korban bernama Muhammad Khairul Anwar beristirahat sejenak hingga tertidur pulas. Tanpa ia sadari, dua pelaku yang melintas dengan sepeda motor memutar balik arah. Dalam hitungan detik, tas yang disembunyikan di dalam gerobak dagangan dibawa kabur. Di dalam tas tersebut terdapat 4 unit handphone, jam tangan, serta dokumen-dokumen penting milik korban. Namun yang paling membuat hati korban terpukul, 2 dari 4 handphone itu adalah hadiah ulang tahun untuk kedua anaknya.
2: Betul, memang lagi istirahat di sini.
3: Habis jualan di sini juga tadi?
2: Iya, jualan di sini juga.
3: Bang, yang hilang apa aja?
2: Yang hilang jam tangan, HP, 4 piece, sama KTP, NPWP, SIM, dan yang lain-lain.
3: HP berapa?
2: HP 4.
3: 4? Ya. Kado ulang tahun itu gimana?
2: Yang 2 buat kado ulang tahun anak saya, Bang.
3: Emang ulang tahunnya kapan, Bang?
2: Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok, Bang.
3: Oh, itu sudah permintaannya?
2: Sudah permintaannya.
3: Apa sendiri ngumpulin berapa lama tuh bisa buat HP?
2: Itu saya ngumpulin kurang lebih sekitaran 4 bulan buat 2 HP.
1: M, S, dan M meringis kesakitan setelah dihadiahi timah panas oleh Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ketiga pelaku ini merupakan komplotan pelaku pencurian lintas provinsi dengan modus pecah kaca. Komplotan ini ditangkap di tempat berbeda. S ditangkap di Cilengsi, Kabupaten Bogor, sementara M dan M ditangkap di Bengkulu. Aksi terakhir komplotan yang merupakan satu keluarga ini terjadi pada

0: yang bermodus pecah kaca, di mana dalam aksinya mereka melakukan pembuntutan dari awal korban mengambil uang sampai di salah satu jalan yang sepi. Mereka melancarkan aksinya dengan mengebosi ban tersebut.
1: I ditangkap usai aksinya viral mencuri 3 sepeda motor di 2 lokasi berbeda dalam satu malam. Pelaku terpaksa ditembak kakinya karena berusaha melawan polisi saat ditangkap. Saat beraksi, pelaku bersama 2 rekannya berbagi peran serta membawa senjata api. Aksi kawanan pelaku yang viral itu terjadi di kompleks Taman Asri Kecamatan Gandus, Palembang pada 14 Juli sekitar pukul 2 dini hari. Kawanan pelaku curanmor ini menggondol 3 unit sepeda motor dari 2 rumah berbeda.
2: Tim gabungan, karena kita tahu bahwa pelaku bawa senpi tentunya. Jadi untuk jaga-jaga kita temukan tim gabungan dari Polsek dan Polrestabes. Dan penangkapan awalnya memang kita agak cukup banyak mengeluarkan waktu ya, karena kita kan ada 3, awalnya kita kira 2 pelaku, ternyata ada 3 pelaku, dan hanya 1 pelaku yang kemarin berhasil kita amankan, yang 2 lagi itu tidak berada di lokasi.
3: Itu diberikan tindakan tegas terukur, Bang?
2: Tentunya tindakan tegas terukur ya, jadi
4: spesialis, Bang?
2: Spesialis, ya.
1: Saat ini polisi memburu 2 orang pelaku lainnya yang masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Di lokasi lain, polisi membubarkan balap liar yang digelar di jalanan utama AP Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Polisi juga meringkus 3 pemuda beserta sepeda motor yang digunakan untuk balap liar. Masih dari Sulsel, tepatnya di Kabupaten Pinrang, ada seorang remaja babak belur setelah dikeroyok oleh 3 temannya. Pengeroyokan dipicu oleh dendam pelaku lantaran pernah menjadi sasaran tembakan bambu yang dilakukan oleh korban.
6: Tim Resma Polda Sulawesi Selatan bersama Opsnal Sat Intelkam Polrestabes Makassar membubarkan balapan liar yang dilakukan puluhan pengendara motor di jalur utama Andi Pangeran Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis dini hari. Para pembalap liar kocar-kacir dan berusaha melarikan diri saat melihat kedatangan polisi. Beberapa di antaranya bahkan berani menabrakkan motor ke kendaraan polisi karena panik. Dalam operasi ini, polisi meringkus 3 pemuda dan sepeda motor yang digunakan untuk balap liar. Polisi juga membubarkan pemotor yang diduga berpura-pura menjadi pembeli di salah satu minimarket. Balap liar ini dinilai meresahkan karena digelar di tengah jalanan sehingga pengendara lain tidak dapat melintas. SF baru saja menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pelajar 13 tahun warga kampung Tonrong Sadang, Kecamatan Tirowang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ini sebelumnya dikeroyok oleh 3 rekan sebayanya. Akibat pengeroyokan, SF terluka di sekujur tubuh dan mengaku merasakan sakit di kepala. Dari hasil penyelidikan sementara, pengeroyokan dipicu oleh kesalahpahaman antara terduga pelaku dengan korban. Salah satu terduga pelaku mengira korban pernah menembaknya menggunakan senjata mainan dari bambu.
7: Berawal dari permasalahan tembak-tembak bambu. Jadi kronologis awalnya, pada saat itu si korban berada di masjid, sedang bermain di masjid pada saat setelah maghrib. Kemudian berselang itu datanglah dari pihak terlapor ini berteman, datang memanggil korban untuk kemudian diajak ke depan masjid. Nah, yang mana di depan masjid itulah kemudian terjadi kekerasan yang kemudian dilakukan oleh ketiga orang ini secara bergantian. Hingga kemudian menyebabkan si korban ini mengalami beberapa luka lah, memar diantaranya seperti itu.
6: Kasus penganiayaan yang melibatkan anak di bawah umur ini masih terus didalami polisi. Di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, 2 pelajar SMP terlibat perkelahian di dalam kelas. Sementara siswa lain hanya diam, bahkan merekam menggunakan telepon genggam. Sepekan kemudian, 2 pelajar dari sekolah yang sama juga terlibat perkelahian di kebun karet. Perkelahian menyebabkan satu anak mengalami patah tulang tangan. Usai kejadian, 2 pihak sepakat berdamai setelah dimediasi oleh sekolah. Meski mediasi sudah berjalan dan berakhir damai, kepolisian tetap turun.

0: tangan untuk melakukan klarifikasi dan penyelidikan.
1: Ini tentunya menjadi atensi kami selaku aparat penegak hukum. Kami ingin menggali seperti apa peristiwa sebelumnya, saat kejadian dan sesudah kejadian. Intinya nanti apabila ada dugaan tindak pidana, itu kami akan melakukan sesuai prosedur.
0: Kondisi korban dilaporkan berangsur membaik meski belum bisa mengikuti kegiatan belajar secara langsung di sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke peristiwa lain, setelah terpisah selama 22 hari, akhirnya bayi yang diduga dijual oleh ayah kandungnya sendiri kembali ke pelukan ibu kandungnya. Setelah melalui drama panjang, momen haru itu terjadi di Polda Jambi setelah sang bayi berhasil diselamatkan dan sebelumnya menjalani perlindungan di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kabupaten Batanghari Jambi.
3: Setelah 22 hari terpisah, Gia, bayi perempuan berusia 8 bulan yang diduga dijual ayah kandungnya di Jambi seharga 20 juta rupiah, akhirnya kembali ke pelukan ibu kandungnya, Pemi Sri Rohani. Penyerahan berlangsung haru di Mapolda Jambi pada Rabu siang. Sang ibu langsung memeluk dan mencium buah hatinya yang terpisah selama 3 pekan terakhir. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar mengatakan, proses pengembalian bayi dilakukan dengan mengedepankan negosiasi sebelum dilanjutkan dengan proses penegakan hukum.
4: Telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak, inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Ya. Kami melibatkan dari teman-teman dari unit UPTD PPA Kabupaten Jambi. Kami dibantu, ya, karena peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Jambi yang mirip-mirip seperti ini, dan tentunya Polri harus mengedepankan negosiasi juga selain daripada nanti penegakan hukum sebagai upaya ultimum remedium.
3: Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah Pemi mengaku tidak bertemu dengan bayinya selama sekitar 10 hari dan mendapat informasi bahwa anaknya diduga dijual oleh suaminya seharga 20 juta rupiah. Pemi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Batanghari pada 17 Juli 2026. Bayi G sempat ditemukan dan diamankan di rumah aman UPTD PPA, namun kembali menjadi sorotan setelah diduga diambil secara paksa oleh sekelompok orang pada 24 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ada seorang wanita parubaya ditemukan tewas bersimbah darah di kamar kontrakannya di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, diduga dibunuh oleh suaminya sendiri. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat.

jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Pemirsa, kami kembali dengan informasi seorang wanita parubaya ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar kontrakan di Jalan Makaliwe, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu malam. Korban diduga dibunuh oleh suaminya sendiri. Di lokasi lain, dua pelaku pembunuhan manusia silver yang jasadnya ditemukan di belakang warung kopi perempatan Pilang, Kota Probolinggo, Jawa Timur, akhirnya berhasil dibekuk tim buru sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota.

0: Warga Jalan Makaliwe, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita paruh baya di dalam kamar kontrakannya Rabu malam. Korban berinisial M, 52 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah dengan posisi tergeletak di kasur tempat tidurnya. Saksi mengatakan saat sore hari terdengar suara teriakan dari korban. Sesaat kemudian, pemilik kontrakan melihat ada tetesan darah dari lantai 2 ke lantai 1. Saat dilakukan pemeriksaan, korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui tinggal bersama suaminya dan memang kerap terjadi cekcok. Diduga korban tewas usai dibunuh oleh suaminya sendiri sebelum pelaku melarikan diri. Kepolisian Unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi kejadian langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
1: Jadi pada saat di laporan 110 ini, tetangga yang di lantai 1 melaporkan ada darah yang menetes dari atas, dan karena ada ditemukan itu, warga melaporkan ke RT dan RW setempat. Setelah itu bersama-sama mereka, warga yang tinggal di sini dengan RT RW, mengecek kosan di lantai 2, ada pintu yang terkunci dan dibuka, lalu ditemukan seorang perempuan meninggal dalam kondisi sudah meninggal dunia.
0: Sementara jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati untuk dilakukan autopsi. Teka-teki pembunuhan Andika Wahyu Santoso, 22 tahun, yang berprofesi sebagai manusia silver asal Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Setelah melakukan penyelidikan intensif, tim buru sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil menangkap dua terduga pelaku. Kedua pelaku ditangkap di sebuah rumah kos di wilayah kota Kediri pada Rabu. Selama menjadi buron, kedua pelaku berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
2: Kami baru mengamankan dua orang terduga pelaku penganiayaan manusia silver yang mengakibatkan meninggal dunia. Saat ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut.
3: Untuk dua pelaku ini dapat di mana?
2: Kami dapati di Kediri.
3: Kediri ya.
0: Diberitakan sebelumnya, korban ditemukan tewas dengan kondisi wajah remuk di belakang warung kopi kawasan perempatan Pilang, Kota Probolinggo, 22 Juli lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, belum lama ini masyarakat dibuat prihatin dengan aksi kejahatan yang berujung pada sejumlah anak kehilangan ayah mereka. Tidak hanya kasus yang terjadi di Bali. Di lokasi lain di Purwakarta ada seorang anak perempuan juga butuh perhatian publik usai ayahnya yang bertugas sebagai satpam Waduk Jatiluhur dihabisi dengan cara ditenggelamkan. Publik pun prihatin dengan kasus ini, terlebih para pelaku hingga kini masih belum bisa tertangkap.

0: Surya masih tidak pernah menyangka menonton bola bersama sang ayah menjadi waktu bersama terakhir dengannya. Gerald Surya Pratama adalah salah satu anak dari Sumarna, Satpam Objek Vital Waduk Jatiluhur yang ditemukan meninggal tenggelam dengan kondisi tangan terborgol dan kaki terikat. Tidak hanya Gerald yang kehilangan sosok sang ayah, adik Gerald yang masih berusia 9 tahun juga kerap mencari sang ayah yang sudah tiada.
1: Kalau main mungkin ya jalan-jalan lah sama adik.

0: sering diajak jalan-jalan ya.
1: Dalam waktu dekat ada rencana untuk berpergian gak sih? Ngajak kemana gitu?
2: Belum sih, kalau sekarang mah ya waktu dulu pernah lah ke Bandung.
0: Kalau ke Bandung mainnya kemana biasanya?
2: Ke yang masjid itu tuh, yang masjid
0: Al Jabar gitu. Terus sering diajak main kemana lagi
2: ya? Kalau sekarang sih udah enggak diajak lagi
0: karena sibuk. Paling ya adik suka diajak masih ya.
3: Sementara sang istri Siti Maryam juga sangat kehilangan. Siti Maryam mengingat kondisi suaminya yang tampak kelelahan saat akan berangkat bekerja. Hampir sepekan berlalu sejak jenazah suaminya ditemukan, ia ingin agar pelaku pembunuhan keji ini segera ditangkap.
4: Capek gitu, malas gitu berangkat kerjanya gitu.
0: Oh, tanda-tandanya kayak kelelahan gitu ya, Bu? Iya,
4: soalnya kan biasanya kalau malam Jumat itu kan berangkatnya lebih sore, karena kan ada acara rutinan yasinan. Nah, malam Kamis malam Jumat itu dia mah enggak, berangkatnya agak malam, enggak ikutan rutinan.
1: Tapi pamitnya seperti biasa, Bu, pamit untuk pergi bekerja?
4: Iya, biasa.
3: Bagi keluarga, Sumarna adalah sosok suami dan ayah yang bertanggung jawab. Di tengah kesibukan menjaga keamanan, ia tetap memperhatikan keluarga dan anak-anaknya.
5: Hanya saya konsentrasi bagaimana adik saya ini termasuk korban ini kita tangani lah. Pertama ya tentunya bagaimana kita mensupport supaya istri yang ditinggalkannya gitu, supaya ada ketabahan. Kemudian juga keluarga dari korban juga kan suka ada, jadi ya kita sampaikan saja, kita konsen sajalah dulu kepada
3: Misteri kematian Sumarna, 43 tahun, seorang petugas keamanan Satpam di Tanggul Kayat, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, belum kunjung menemukan titik terang. Sudah 5 hari sejak penemuan jenazah korban di dasar tepi Danau Waduk Jatiluhur, polisi masih berjuang mengungkap kasus ini.
0: Ini adalah kantor di mana Sumarna bekerja. Pos seperti ini menjaga tanggul yang ada di sini, yaitu Tanggul Kayat, yang dilakukan 3 shift. Sumarna terbagi menjadi shift kedua dan berjaga dari malam hari sampai pagi hari. Kita lihat penelusuran di mana lokasi Sumarna ditemukan.
3: Sumarna dikabarkan hilang Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan pukul 10 oleh warga dan rekan kerjanya. Saat proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. 2 tangan korban dalam kondisi terborgol. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas dan melakukan olah TKP secara maraton. Polisi menyisir setiap jengkal area tanggul untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang bukti di saku celananya, serta menelusuri kamera pengawas di sekitar lokasi.
0: Ini adalah lokasi penemuan jenazah Sumarna yang terendam sedalam 1 meter dengan tangan terborgol ke belakang. Sumarna ditemukan pada pukul 9 pagi setelah dilaporkan hilang pada pukul 3 dini hari, tanggal 24 Juli 2026. Polisi melakukan evakuasi pada pukul 10 pagi hari, kemudian dilakukan otopsi pada pukul 6, tanggal 25 Juli 2026. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 15 saksi.
3: Sosok Sumarna di mata rekan kerja dan warga tidak pernah memiliki rekam jejak buruk. Sebagai Komandan Regu Linmas dan petugas keamanan Perum Jasa Tirta, almarhum dikenal sebagai sosok yang tegas, ramah, dan sangat dipercaya.
0: Orang lain?
6: Enggak, belum. Orangnya baik ya.
0: Baik.
6: Apalagi dia kan orang Dandu Linmas Desa. Makanya sama warga, sama masyarakat dekat dia.
3: Kepergian Sumarna juga membuat warga terpukul. Kawasan tanggul yang biasanya ramai di sore hari kini mendadak sepi pasca kejadian.
7: Beliau orangnya baik ya, sangat baik, ramah, tugas, luwes, tegas juga. Dan saya rasa beliau juga tidak pernah bermasalah dengan

0: orang lain.
1: Sumarna dimakamkan di sebuah tempat pemakaman umum yang terletak sekitar 500 meter dari rumah duka.
2: Ini adalah lokasi pemakaman korban pembunuhan itu Sumarna yang ditemukan tewas dalam keadaan tersebut. Tubuhnya kini terkujur kaku di dalam tanah menunggu kepastian hukum yang telah dilakukan oleh Polres Purwakarta. Pihak keluarga terutama sang istri masih terpukul atas kepergian sang suami yang dikenal tanggung jawab pada anaknya.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta mengusut kasus tenggelamnya satpam dengan tangan terborgol ini. Belasan saksi telah diperiksa dan hasil otopsi medis sedang dianalisis. Kepolisian menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan, sekaligus menampik spekulasi yang berkembang di media sosial.
3: Kami sedang dalami untuk terkait dengan geng motor. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami. Mungkin.
4: Hasil otopsi sejauh ini sampai?
3: Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
4: Bang, katanya ditemukan dua borgol di mobil dengan di...
3: Betul, pada saat di TKP ada dua borgol, satu di motor korban dan satu yang terikat di tangan.
1: Tempat Sumarna mengabdi sebagai benteng keamanan objek vital, perusahaan jasa Tirta atau PJT2 bertanggung jawab penuh terhadap hak-hak almarhum dan keluarga yang ditinggalkan. Dukungan moral, material, serta pengawalan proses hukum bersama kepolisian terus dilakukan. Kini keluarga, rekan kerja, dan warga hanya bisa berharap tabir gelap di balik kematian Sumarna dapat segera terungkap terang benderang. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
5: Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah indekos yang menjadi gudang penyuplai narkoba antar pulau se-Indonesia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: aku bisa.
1: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
2: Selingkuh ketahuan.
1: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
3: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
4: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
1: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Ke informasi selanjutnya, Satres Narkoba Polrestabes Medan telah menggerebek rumah indekos yang menjadi gudang penyuplai narkoba antar pulau se-Indonesia. Di lain tempat, Polda Metro Jaya meluruskan informasi ini terkait dengan pemeriksaan Kasatres Narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Pardiman. Pihaknya menegaskan yang bersangkutan bukan tersangka dalam kasus kepemilikan dan peredaran 200 etomide.
1: Ini rekaman detik-detik petugas menangkap HS yang merupakan bagian dari sindikat jaringan narkoba antar pulau se-Indonesia di Jalan Rawe 5, Medan Labuhan pada 22 Juli kemarin.

0: Dari penangkapan tersangka, petugas menyita 3 butir pil ekstasi yang kemudian dikembangkan ke sebuah rumah kos yang menjadi gudang penyimpanan sekaligus penyuplai narkoba. Dari gudang tersebut, petugas menangkap JD, penyuplai narkoba dari Kota Medan menuju sejumlah provinsi di Indonesia. Di sini, petugas menyita beragam jenis narkoba, mulai sabu, pil ekstasi, hingga ganja. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan jasa pengiriman paket dengan mengkamuflasekan narkoba yang seolah-olah merupakan barang elektronik. Polisi kini sedang mengejar satu pelaku lain, dan kedua pelaku kini terancam penjara 5 tahun tentang narkotika. Sebelumnya diberitakan, Polres Tangerang Selatan membenarkan sejumlah personelnya, termasuk Kasat Reserse Narkoba, tengah menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Mabes Polri. Terkini, Polda Metro Jaya meluruskan informasi terkait pemeriksaan Kasat Res Narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Pardiman. Pihaknya menegaskan, yang bersangkutan bukan tersangka dalam kasus kepemilikan dan peredaran 200 etomidate yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Sementara, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah menetapkan 2 tersangka berinisial MR dan DD dalam kepemilikan 200 etomidate. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menambahkan, AKP Pardiman tidak terlibat dalam perkara pidana yang menjerat kedua tersangka. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar terkait status Kasat Res Narkoba Polres Tangerang Selatan tersebut. Namun AKP Pardiman tetap jalani pemeriksaan yang difokuskan pada tanggung jawabnya sebagai atasan dalam pengawasan terhadap anggotanya.
1: Jadi Kasat Narkoba beserta 5 orang lainnya tidak terkait tentang 2 orang yang ditahan oleh Direktorat Tipit Narkoba tentang kepemilikan 200 cartridge etomidate. Tetapi yang bersangkutan sebagai seorang kasat ada pertanggungjawaban jabatan tentang pengawasan apakah yang bersangkutan mengetahui bahwa anggotanya melakukan pelanggaran tentang narkotika.
0: Hingga kini, proses pemeriksaan terhadap AKP Pardiman masih berlangsung. Untuk hasil pemeriksaan akan disampaikan secara terbuka kepada publik setelah proses selesai. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, pelanggaran lawan arus lintas masih marak terjadi di berbagai jalan. Hanya demi memperpendek jarak dan waktu tempuh, tak sedikit pengendara yang tetap nekat melanggar aturan. Padahal hal ini tidak hanya berisiko memicu kecelakaan dan juga kemacetan, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Meski sanksinya sudah jelas, pelanggaran lintas ini pun masih terus berulang.

0: Melawan arus menjadi salah satu pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi. Pelanggaran ini umumnya ditemukan di titik putar balik, persimpangan, maupun ruas jalan yang kerap digunakan pengendara untuk memotong jalur demi mempersingkat perjalanan. Di Jakarta Selatan sendiri, kepolisian mencatat sedikitnya terdapat 31 titik rawan pelanggaran lawan arus. Kali ini tim CNN Indonesia menelusuri sejumlah titik rawan pelanggaran lawan arus, diantaranya adalah kawasan stasiun Pasar Minggu dan Jalan Raya Kalibata.
1: Sekarang saya sedang berada di titik yang menjadi lokasi para pengendara itu kerap melawan arus, yakni di depan stasiun Pasar Minggu. Ketika kami datang, kami langsung mendapatkan banyak temuan bahwa banyak sekali pengendara yang melawan arus karena merasa tempat putar balik itu terlalu jauh. Bahkan tak jarang ada beberapa pengendara yang menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak para pejalan kaki. Padahal seharusnya hal ini mereka ketahui bahwa ini merupakan pelanggaran dan tercatat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan juga angkutan jalan. Lalu mengapa mereka masih melakukan pelanggaran ini padahal sanksinya jelas, yakni denda dan juga ancaman pidana?
0: Sanksi bagi pengendara yang melawan arus dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Polisi rutin berjaga dan melakukan penindakan di titik-titik rawan untuk mencegah pengendara masuk ke jalur berlawanan. Meski demikian, pelanggaran masih terus terjadi.
2: Selamat pagi, Bapak. Izin, Pak. Bapak tahu pelanggaran?
3: Apa?
2: Hah? Apa pelanggarannya?
3: Didorong,
2: Pak. Hah?
3: Didorong.
2: Iya, lawan arah, kan? Kalau lawan arah itu membahayakan orang lain dan diri kita sendiri, Bapak. Ya. Silakan Bapak sesuai dengan jalurnya. Ya, kembali ya Bapak ya. Jangan lawan arah, nanti membahayakan orang lain. Ya, silakan Bapak kembali.
0: Alasan terburu waktu, jarak putar balik yang dianggap terlalu jauh hingga mengikuti pengendara lain yang menjadi faktor kerap mendorong masyarakat melawan arus.
4: Salah satunya ya bikin lama, jauh muternya mereka. Terus kadang-kadang ya emang jadi padat sih, sebelah sono padat, kadang-kadang sini, kalau nggak ada polisi tetap aja lawan arus. Apa sih yang jagain, siapa yang jagain? Orang mereka pada melawan arus semua, ya kan?
5: Kalau lawan arus sih mempersingkat waktu aja, Mbak, ya kan? Tapi emang nggak dibenarin juga sih, salah itu lawan arus. Cuman kalau untuk kondisi di sini, ya buat mempersingkat waktu aja.
0: Dengan alasan sederhana, ingin memperpendek waktu perjalanan, risiko yang ditimbulkan justru berpotensi jauh lebih besar.
1: Selain berhadapan dengan sanksi hukum, pengendara yang melawan arus juga menciptakan risiko besar di jalan raya. Hanya demi mencari jalan kita supaya lebih cepat, mereka dapat menyebabkan risiko kecelakaan. Tidak hanya itu, tentunya kemacetan akan terjadi karena mereka mengganggu arus lalu lintas supaya lancar. Kemudian para pejalan kaki, kemudian pengguna angkutan umum dan penyandang disabilitas tentunya juga ikut terancam.
0: Berbagai kecelakaan lalu lintas telah tercatat terjadi akibat pengendara yang memilih untuk masuk ke jalur berlawanan. Data Polri menyebut, hingga pertengahan tahun 2026, terdapat 224 kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan lawan arus. Akibatnya 25 orang meninggal dunia, 24 orang mengalami luka berat, dan 276 orang mengalami luka ringan. Fenomena ini pun menjadi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat perilaku pengendara yang mengabaikan aturan.
6: Ya itu sudah jelas ya, mengganggu ya. Kelihatan sekali nggak disiplin gitu loh pengendara di Indonesia ya. Itu kan kelihatannya sepele ya, tapi kalau udah kecelakaan coba. Malu loh kita dilihat negara lain ya yang sudah menerapkan disiplin gitu.
7: Ya sebenarnya kalau untuk melawan arus itu kan punya resiko ya, baik kecelakaan dan kemacetan juga gitu ya. Kalau seandainya itu terus terjadi dan tidak ada apa namanya kesadaran untuk tidak lawan arah, bisa menimbulkan apa namanya permasalahan-permasalahan lain dan untuk di lalu lintas itu.
0: Menurut petugas, salah satu tantangan terbesar dalam menekan pelanggaran lawan arus adalah masih rendahnya kesadaran pengendara. Tak sedikit yang hanya mematuhi aturan saat ada petugas berjaga.
8: Di sini kita petugas tiap hari dari jam 6 sampai jam 8. Tetapi kalau tidak ada petugas, pelanggar itu langsung langgar arus balik, langsung langgar kita, Mbak. Jadi harus ditungguin petugas. Jadi kita dinasnya itu dari jam 6 sampai jam 8. Tapi ya kayak tadi yang saya bilang, kalau tidak ada petugas, dia kan melanggar lalu lintas. Jangan ada petugas saja, dia itu patuh. Nah, kalau tidak ada petugas, dia tidak patuh. Untuk dampaknya itu sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas, satu. Dua, itu mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
0: Risiko yang ditimbulkan akibat melawan arus tak sebanding dengan waktu yang berhasil dihemat. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas, baik saat ada maupun tidak ada petugas di lapangan. Masyarakat juga diharapkan dapat saling mengingatkan agar pelanggaran lawan arus tidak terus berulang. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
9: Dari kasus rasuah, KPK telah menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiantoro sebagai tersangka dugaan pemerasan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Berikutnya, Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Kamis 30 Juli pagi. Selain Anom, ada tiga orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjadi tahanan KPK. Mereka adalah dua pihak swasta dan satu oknum pegawai perbantuan KPK dari kepolisian. Keempatnya menjadi tersangka atas kasus dua kasus yang berbeda. Yang pertama, kasusnya adalah dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang kepada jajarannya. Nah, sementara di kasus kedua yang melibatkan oknum pegawai KPK adalah kasus pemerasan terhadap Bupati Pemalang. Dengan ditetapkannya sebagai tersangka, kasus ini pun naik ke tahap penyidikan.
1: Tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan untuk dua klaster perkara. Yang pertama yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang kepada para jajaran di bawahnya dan juga para pihak swasta. Klaster kedua, ya ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang. Atas dua klaster penyidikan tersebut, berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
0: Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Sejumlah pejabat diperiksa penyidik KPK di Polres Pemalang, termasuk istri Bupati Pemalang.
2: Petugas KPK menjemput istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Mainovi, dari rumah dinas Bupati Pemalang Rabu dini hari. Istri Bupati dijemput untuk menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK di Mapolres Pemalang terkait operasi tangkap tangan Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Penyidik KPK juga melakukan penyegelan pada ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, serta dua rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang. Guna mempercepat proses penyidikan, tim KPK menggunakan dua ruangan di Polres Pemalang.
3: Menyampaikan bahwa benar, semalam penyidik KPK melakukan pemeriksaan di Polres Pemalang, di mana menggunakan dua ruangan kami di Polres Pemalang, terkait siapa saja yang diperiksa, jumlah yang diperiksa, dan terkait apa bahan materinya, nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh rekan-rekan penyidik KPK.
2: Menanggapi kasus OTT yang melibatkan salah satu kepala daerah di wilayahnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan keprihatinan mendalam. Lutfi menegaskan pentingnya sebagai pemimpin daerah adalah tanggung jawab dan menjaga integritas tata kelola pemerintahan.
4: Saya sebagai gubernur sangat prihatin sekali dan sangat menyesal sekali yang sedalam-dalamnya. Kalau kita merujuk Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan kabupaten kota dan pemerintahan kita adalah Bupati Wali Kota punya kewenangan penuh terkait dengan mengelola pemerintahan maupun di dalamnya anggaran. Kita ini adalah pejabat publik, jangan sampai mengambil kesempatan menyalahgunakan wewenang dengan wewenang itu diberikan kepada bawahan kita dengan menggali sesuatu. Seorang pemimpin itu hanya satu yang boleh diambil, yaitu tanggung jawab. Lainnya tidak boleh, apalagi sampai ngambil uang, apalagi sampai bayar.
2: Rabu sekitar pukul 7 malam, istri Bupati Pemalang Nur Faizah Mainovi tiba di gedung Merah Putih KPK. Nur ikut dibawa ke KPK bersama 6 orang lainnya. Sebelumnya, KPK juga telah mengamankan Bupati Pemalang Anom dan 4 orang lainnya di Jakarta pada Selasa malam 28 Juli. Secara keseluruhan, KPK telah menangkap 21 orang dalam dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Pemalang. OTT dilakukan di 3 tempat, Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. 12 diantaranya dibawa untuk pendalaman pemeriksaan di KPK. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, meski berada di balik lembaga pemasyarakatan, warga binaan di Nusa Kambangan tetap memiliki kesempatan berkarya. Melalui beragam pelatihan, warga binaan bisa melatih keterampilan, bahkan bisa memiliki tabungan sebagai bekal saat kembali ke masyarakat.
5: Di Balai Latihan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, sekitar 100 warga binaan sibuk membuat baju seragam yang merupakan pesanan dari beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Sebagian lainnya sedang dilatih cara pengoperasian mesin jahit dan membuat pola. Aktivitas yang berlangsung sejak pagi hingga sore ini merupakan aktivitas rutin bagi warga binaan yang memilih keterampilan konveksi. Salah satu warga binaan bernama Ridwan mengaku senang karena meski berada di lapas, dirinya masih bisa berkarya, bahkan bisa memiliki tabungan melalui uang premi yang didapat dari hasil membuat seragam di Balai Latihan Kerja ini.
6: Karena buat bekal pulang, karena kita punya keterampilan, talenta untuk cari pekerjaan baru di luar dan meninggalkan lingkungan yang lama. Puas, seneng karena yang tadinya nggak paham soal menjahit, obras, sekarang tahu mesin jahit bisa benerin mesin kalau rusak dan membantu teman-teman yang lain biar bisa terampil.
5: Selain keterampilan menjahit, tiap lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan juga memiliki program keterampilan lain. Mulai dari beternak domba dan ayam, berkebun, dan membuat telur asin. Kebun anggur menjadi daya tarik di Lapas Kembang Kuning. Karena siapa yang mengira di kawasan pesisir bisa tumbuh anggur, apalagi pupuknya pun menggunakan pupuk kandang dari peternakan domba.
7: Wah, ini sekarang saya di kebun anggur binaan dari RP Nusa Kambangan. Pekerjanya ini desa, orang masyarakat binaan juga. Kebetulan teman saya juga ini. Dia dikasih ilmu, kemudian dia bisa mengembangkan sendiri. Dan pupuknya diambil dari pupuk kandang, termasuk air kencingnya dari domba tadi.
5: Selain menjahit dan berkebun, di Lapas Terbuka Nusa Kambangan ada peternakan bebek yang memproduksi telur asin. Meski masih dalam skala kecil, tapi telur asin dari Lapas Terbuka Nusa Kambangan sudah dipasarkan di beberapa toko di wilayah Cilacap, Jawa Tengah.
8: Nah, ini saya mau buat telur asin. Kapan lagi kan bikin telur asin bersama Pak Karti. Minta ini bisa, ini caranya dibalur gini ya?
9: Iya, dicelupin, dibalur. Oh. Yang penting rata.
8: Yang penting rata.
9: Nempelin.
8: Oh, kita tahu telur bagus atau tidak dari mana?
9: Nanti kan sebelum itu kan disenter, Bu.
8: Oh.
9: Iya, dilihat. Jadi kualitas telurnya nanti kelihatan.
8: Kelihatan.
9: Ini kan proses
8: peram.
9: Iya, itu kan dicuci bersih. Dicuci bersih sebelum dikukus itu kita
8: disenter.
9: Jadi ketahuan di situ.
8: Cara lihatnya kalau kuningnya gimana?
9: Ya, kuningnya itu yang bagus, yang oranye itu bagus. Kalau dia jelek itu ada hitam-hitamnya.
8: Oh, itu enggak boleh.
9: Enggak boleh.
8: Oh, dan sejauh ini berhasil semua ya, Pak? Bagus ya, semua ya. Nah, Pak Kartimin, dari semua kegiatan, kenapa memilih untuk ikut kegiatan bikin telur asin, Pak?
9: Oh, saya pas kebetulan di luar saya juga ternak ayam, bebek, jadi sesuai dengan kebiasaan
8: di rumah.
9: Jadi nggak jenuh.
8: Jadi ingat rumah ya, Pak ya?
9: Iya.
8: Berapa lama lagi, Pak, Bapak selesai?
9: Insya Allah kalau lancar ya 2 bulan.
8: 2 bulan lagi?
9: Iya.
8: Nah, dari sini mau melanjutkan usaha ternak-ternak ayam dan bebek di rumah?
9: Iya, memang iya, saya di rumah iya begitu.
8: Begitu ya?
9: Ini juga sebagai edukasi buat kita lah.
8: Oh, iya. Ada yang berubah nggak, Pak, cara beternak bebek ayam di sini dengan yang di rumah? Ada yang beda tidak?
9: Hampir sama, Bu.
8: Hampir sama ya?
9: Hampir sama, malah kita juga banyak belajar
8: di sini ya? Iya. Oh, ini kolerasinya siap diperamin. Berapa lama nanti, Pak, ini?
9: Ya, paling 15 hari.
8: 15 hari, habis itu dicuci.
9: Cuci.
8: Habis itu?
9: Di senter.
8: Di senter.
9: Iya, jadi ketahuan di situ kualitas telur.
8: Telurnya, habis itu dikukus. Nggak boleh direbus ya?
9: Nggak boleh.
8: Karena pecah nanti ya? Oh, saya baru tahu telur asin tuh dikukus, bukan direbus. Oke, Pak, kita lanjut lagi.
5: Beragam program pelatihan yang diberikan kepada para warga binaan ini sebagai bekal keterampilan yang kelak bisa mereka aplikasikan saat kembali ke masyarakat. Selain itu, hal ini dinilai bisa mengembalikan kepercayaan diri warga binaan agar bisa kembali menjadi warga bermartabat. Irin Wardani, Indra Raharja, Nusa Kambangan, Jawa Tengah.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Baru satu bulan keluar penjara, ada seorang residivis curanmor tertangkap warga saat kembali beraksi di Cirebon, Jawa Barat. Informasi ini pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
1: Rekaman CCTV di toko serba pakaian di Jalan Adinegoro, Lubuk Buaya, Kota Padang memperlihatkan aksi komplotan pelaku pencurian dengan berpura-pura belanja. Saat penjaga lengah, dua wanita terlihat menyembunyikan sejumlah pakaian ke dalam baju yang dipakainya. Diketahui pelaku berasal dari Provinsi Sumatera Utara, berjumlah 4 orang dengan merental mobil dan melancarkan aksi pengutilan di sejumlah toko di Kota Padang. Dari total 4 pelaku, satu di antaranya masih berstatus anak di bawah umur dan dilaporkanlah dipulangkan ke kampung halamannya. Sementara 3 pelaku lainnya harus mempertanggungjawabkan dugaan tindak pidana pencurian yang mereka lakukan di sejumlah toko di Kota Padang. Hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga merupakan hasil pencurian. Saat ini 3 pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Polresta Padang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Seakan tak kapok masuk penjara, seorang residivis di Cirebon, Jawa Barat, kepergok warga tengah berupaya mencuri sepeda motor.

dilapor warga. Aksi ini diketahui dan nyaris dimasa. Pria berusia 20 tahun berinisial R ini nyaris menjadi amukan warga. Beruntung warga dapat menahan amarah dan menyerahkan terduga pencurian motor ini ke pihak kepolisian yang kebetulan tengah berpatroli. Saat beraksi, pelaku beraksi seorang diri. Melihat ada kesempatan motor terparkir di halaman rumah, pelaku langsung membobol kunci motor dengan letter T. Nahas, aksinya diketahui pemilik dan warga hingga berhasil mengamankan pelaku. Kini pelaku yang baru 1 bulan keluar dari penjara ini kembali mendekam di jeruji besi dengan ancaman 7 tahun penjara. Rekam ponsel milik anggota Sat Narkoba Polresta Bandung memperlihatkan detik-detik penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya SE, pengedar sabu asal Majalaya ini, ia harus dinyanyikan lagu selamat ulang tahun karena pelaku tertidur pulas di kediamannya. Dalam aksinya, SE menggunakan modus baru, yakni dengan cara melapisi sabu menggunakan semen cair hingga menyerupai batu. Di kawasan Cicalengka, polisi mengamankan RJ dengan barang bukti 784 ribu obat keras berbagai merek. Totalnya, polisi mengamankan 116 orang tersangka, 3 orang diantaranya merupakan wanita. Kini para tersangka terancam kurungan penjara 5 tahun hingga seumur hidup.

0: Halo, selamat sore. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam dalam dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Tiffany Raitama di CNN Indonesia News Update. Setelah terpisah selama 22 hari, akhirnya bayi berinisial GIA bisa kembali ke pelukan ibu kandungnya. Sebelumnya bayi berusia 8 bulan tersebut diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah. Polisi telah memeriksa 8 saksi dalam kasus ini.
1: Alhamdulillah.
2: Femi Sri Rohani kini bisa bernafas lega. Setelah 22 hari terpisah, ia bisa kembali memeluk erat buah hatinya. GIA, bayi perempuan berusia 8 bulan ini diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah di Kabupaten Batanghari, Jambi. Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Siregar menyatakan proses pengembalian bayi dilakukan dengan mengedepankan negosiasi sebelum dilanjutkan dengan proses penegakan hukum.
3: Telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Dalam proses penanganannya, kami melibatkan dari teman-teman dari unit UPTD PPA Kabupaten Jambi. Kami dibantu, ya, karena peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Jambi yang mirip-mirip seperti ini. Dan tentunya Polri harus mengedepankan negosiasi juga selain daripada nanti penegakan hukum sebagai upaya ultimum remedium.
2: Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah Femi mengaku tidak bertemu dengan bayinya selama sekitar 10 hari dan mendapat informasi bahwa anaknya diduga dijual oleh suaminya seharga 20 juta rupiah. Femi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Batanghari pada 17 Juli 2026. Bayi GIA sempat ditemukan dan diamankan di rumah aman UPTD PPA, namun kembali menjadi sorotan setelah diduga diambil secara paksa oleh sekelompok orang pada 24 Juli 2026. Saat ini unit PPA di Treskrimum Polda Jambi mengambil alih perkara tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan terlapor TH, ayah kandung bayi GIA. Polisi juga telah memeriksa 8 orang saksi terkait kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tertidur pulas karena kelelahan, seorang pedagang martabak keliling kehilangan tas yang disimpan dalam gerobak. Bagi korban, kejadian ini bukan sekedar kehilangan barang karena dalam tas tersebut terdapat ponsel untuk kado ulang tahun bagi kedua anaknya.
4: Muhammad Khairul Anwar hanya bisa pasrah saat mengetahui tas dalam gerobak dagangannya Raib dicuri.

0: Insiden pencurian itu terekam kamera pengawas di lokasi ia beristirahat setelah berkeliling menjajakan martabak mini. Dalam video tampak dua orang berboncengan yang memutar balik arah saat melihat ia terlelap. Dan dalam hitungan detik, pelaku mengambil tas yang disembunyikan dalam gerobak. Bagi Hoirul, kejadian ini bukan sekedar barang yang hilang, namun juga harapan untuk melihat senyum anak-anaknya saat hari ulang tahun mereka. Di dalam tas tersebut ada dua unit ponsel untuk hadiah ulang tahun kedua anaknya.
1: Yang dua buat kado ulang tahun anak saya, Bang.
2: Ulang tahunnya kapan, Bang?
1: Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok, Bang.
2: Oke, memang sudah permintaannya.
1: Sudah permintaannya.
2: Aku sendiri ngumpulin berapa lama tuh bisa buat dua HP?
1: Itu saya ngumpulin kurang lebih sekitaran 4 bulan buat dua HP.
2: Dari hasil jualan martabak itu?
1: Dari hasil jualan martabak itu.
0: Sementara itu pada Rabu, Kapolsek Pesanggerahan Kompol Sealasyah menyerahkan bantuan kepada Hoirul. Bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi dari personil Polsek Pesanggerahan. Polsek Pesanggerahan juga akan berkoordinasi dengan Polsek Ciledug untuk penanganan kasus ini, karena lokasi kejadian secara administratif berada di wilayah proses hukum Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Video viral di media sosial berikut ini memperlihatkan ketika seorang wanita parubaya diikat di tiang bangunan Pasar Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Wanita berbaju kuning itu ditangkap warga lantaran diduga mencuri, kemudian diikat dengan tali rafia. Sejumlah warga yang marah terlihat melakukan kekerasan terhadapnya. Sementara itu Polsek Samarinda Ulu mengaku belum menerima laporan terkait kejadian tersebut, namun polisi telah melakukan penyelidikan untuk memastikan waktu, lokasi, serta pihak-pihak yang terlibat. Berikutnya, yang juga viral di media sosial dugaan penyalahgunaan PIN ibu hamil palsu di KRL Commuter Line. Kali ini kembali terjadi di lintas Cikarang Angkek pada Kamis pagi. Seorang penumpang diduga memakai PIN palsu untuk mendapatkan kursi prioritas. Kejadian ini memicu kekesalan penumpang lain karena merugikan penyandang disabilitas serta ibu hamil yang berhak. PIN ibu hamil palsu marak dijual secara daring. Sementara PIN resmi terbitan KAI Komuter dilengkapi logo KAI Komuter di bagian atas serta masa aktif di bagian tengahnya. Berikutnya ada teror monyet liar yang meresahkan warga di kawasan padat penduduk Tembilahan Hilir, Indragiri, Hilir Riau. Dalam beberapa waktu terakhir, sedikitnya 7 warga dilaporkan menjadi korban serangan hingga mengalami luka serius akibat cakaran dan gigitan monyet. Dari keterangan warga, serangan kawanan monyet terjadi secara tiba-tiba. Seluruh korban telah dilarikan ke RSUD Puri Husada, Tembilahan untuk mendapatkan penanganan medis. Tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir telah diterjunkan untuk melakukan evakuasi kawanan monyet liar. Kita ke informasi lainnya, ikan asin kini bergeser menjadi komoditas mahal. Di pasar tradisional, ikan asin Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara, harga ikan asin mencapai Rp200.000 per kilogram, bahkan melebihi harga daging sapi.
4: Ikan asin yang lekat dengan citra makanan rakyat murah meriah, kini perlahan bergeser menjadi komoditas mahal. Harga ikan asin bahkan melebihi harga daging sapi. Seperti di pasar tradisional ikan asin Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Pada Rabu, harga teri Medan yang sebelumnya Rp90.000 per kilogram kini menjadi Rp120.000 per kilogram. Sementara ikan asin kapasan tawar yang sebelumnya Rp160.000 kini menjadi Rp200.000 per kilogram.
5: Kondisi harga kayak gini keberatan nggak sih, Mbak? Kan ini hampir mendekati harga daging sapi nih, Mbak.
6: Oh iya. Ya keberatan sedikit sih, soalnya kan tetap daging sapi yang lebih enak ya, lebih bergizi gitu.
4: Pedagang mengaku sejak kenaikan harga omset turun hingga 50%.
7: Asin yang lagi mahal kayak pakang tawar atau kan yang asinnya juga ada tuh, cuman dia lebih murah. Kalau yang pakang tawar itu 120, kalau yang asinnya 90.000. Sebelumnya harganya ya sempat turun sih 80-85, di atasnya lagi ya itulah paling tinggi. Kapasan tawar.
4: 200. Kenaikan harga ikan asin ini sudah terjadi sejak seminggu yang lalu. Diduga disebabkan oleh faktor cuaca yang

0: membuat nelayan kesulitan mencari ikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kemarau panjang menyebabkan debit air waduk Karian di

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Selama ku bisa.
0: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
2: Selingkuh ketahuan.
0: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
3: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
4: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
9: Husnul khatimah itu, husnun itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
0: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
11: Kembali bersama News Update, kemarau panjang menyebabkan debit air waduk Karian di Lebak Banten terus menurun. Surutnya permukaan air waduk membuat puing-puing permukiman lama kembali muncul. Sementara itu di Bandung Barat, Jawa Barat, menyusutnya air situ Ciburuy dimanfaatkan oleh warga dengan menanam sayuran di bantaran situ.
12: Inilah puing-puing rumah di Kampung Somang, Desa Sukarame, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak Banten. Fondasi

0: Bangunan serta beberapa bekas jalan kampung kembali terlihat. Di beberapa titik, sisa bangunan bahkan muncul hampir secara utuh di permukaan. Kemunculan permukiman ini terjadi seiring dengan surutnya debit air waduk Karian akibat kekeringan yang melanda. Bagi masyarakat yang pernah tinggal di kawasan tersebut, munculnya kembali bekas permukiman menjadi pengingat kuat akan kampung halaman yang kini berada di dasar waduk.
1: Ini kan kelahiran saya kan di sini gitu ya. Kampung saya kan di sini juga gitu. Banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Biasa ramai jadi sepi.
0: Waduk Karian merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dibangun untuk menyediakan air baku, irigasi, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik. Pembangunan waduk ini membuat warga direlokasi. Warga meninggalkan permukiman itu sejak tahun 2022 saat proses pengisian waduk Karian dimulai. Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kemarau panjang mengakibatkan air Situ Ciburuy menyusut hingga 3 meter. Kondisi ini dimanfaatkan warga dengan mengolah lahan bantaran situ menjadi lahan pertanian. Warga menanam beberapa jenis sayuran di bantaran situ, diantaranya timun, sawi hijau, hingga ubi.
2: Ada mentimun, ada sosir, ada ubi. Ya kayak gitu aja, biar cepet-cepet aja.
3: Berapa lama sih, Pak, biasanya panennya, Pak?
2: Kalau yang mentimun ini, paling 2 bulan lah.
0: Selain dimanfaatkan menjadi lahan pertanian, Situ Ciburu yang surut menjadi tempat bermain anak-anak di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi lainnya, berawal dari hobi, seorang warga di Lumajang, Jawa Timur sukses meraup cuan hingga 9 juta rupiah per bulan dari budidaya kaktus di balkon rumah. Sementara di Magetan, musim kemarau juga membawa berkah bagi petani wortel karena harga wortel melonjak hingga 3 kali lipat.

0: Berawal dari hobi mengoleksi tanaman, Citra Rahmania Sari Desi, warga desa Selok Besuki, Lumajang, Jawa Timur, menyulap balkon rumahnya menjadi lokasi budidaya ratusan kaktus. Sedikitnya 30 jenis kaktus dibudidayakan mulai dari Astrophytum, Plumosa, Gymnocalycum, hingga Mamillaria. Perawatan tanaman ini terbilang cukup mudah, cukup dengan penyiraman satu kali dalam sepekan. Melihat tingginya minat kolektor, Citra memasarkan kaktusnya melalui media sosial dengan harga jual mulai dari 10.000 hingga 7 juta rupiah per pot, tergantung jenis dan ukuran. Kini, pembeli datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa hingga Sumatera. Dari usaha yang berawal di balkon rumah ini, Citra mampu meraup pendapatan hingga 9 juta rupiah per bulan.
1: Kalau di saya ada yang 10 ribu ada, cuman karena hobi, misalnya orang-orang berminat dengan kaktus saya, itu ya harga hobi ya, begitu.
2: Itu sampai berapa paling mahal?
1: Sekitar 7 juta
2: ya.
0: Sejumlah petani wortel di Desa Ngancar, Kecamatan Pelausan, Magetan, Jawa Timur tengah merasa senang karena harga wortel mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat. Harga wortel yang sebelumnya Rp3.000 per kilogram kini melonjak menjadi Rp9.000 per kilogram. Menurut petani, kenaikan harga wortel terjadi dalam sepekan terakhir. Salah satu penyebab kenaikan harga wortel karena datangnya musim kemarau.
3: Pak, kalau musim kemarau seperti ini memang kualitas wortel seperti apa nih, Pak?
4: Baik. Baik kalau kondisi kemarau itu.
5: Berarti lumayan untung petani ini, Pak, ya?
4: Iya.
3: Biasanya penjualan kemana saja nih, Pak?
4: Ya, ke pasar itu bakul-bakul di pedagang itu banyak di situ.
0: Tak hanya wortel, harga mentimun di tingkat petani pun naik signifikan menjadi Rp20.000 dari sebelumnya kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Informasi lainnya, 60 ekor sapi, tunggangan, dan gerobak sapi memeriahkan Festival Gerobak Sapi di Klaten, Jawa Tengah. Menariknya ada sapi peserta yang memiliki bobot 800 kg yang dihargai hingga Rp120 juta.
7: Festival Sapi Tunggangan dan Gerobak Sapi digelar di Jalan Raya Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, Kamis pagi. Acara ini diselenggarakan pemerintah kecamatan dan Puskesuan Jatinom bersama peternak sapi Klaten. 60 sapi jumbo senilai ratusan juta rupiah ikut meramaikan festival, mulai dari jenis limosin, simental, bali, hingga peranakan ongole atau PU. Selain menyambut puncak tradisi Saparan Yako Yiwu, festival ini digelar untuk melestarikan gerobak sapi. Kendaraan tradisional berbahan kayu ini dahulu digunakan petani dan peternak untuk mengangkut hasil panen. Tradisi terus dijaga agar tidak tergerus zaman.
8: Apa yang ada peserta untuk dari tahun-tahun ini ada sebuah progres peningkatan. Untuk tahun ini sekitar 60-an sapi. Sapi-sapi unggulan tentunya dari berbagai wilayah tentunya.
7: Salah satu peserta sekaligus peternak Rahmat Fatah mengaku senang mengikuti festival ini. Selain sebagai ajang silaturahmi antar peternak, festival juga dinilai mampu meningkatkan harga jual sapi.
9: Apa mas ini?
10: Ini PO kebumen mas.
9: Bobotnya?
10: Bobotnya 800.
9: 3 tahun. Susah nggak mas kalau mengendalikan sapi ini mas?
10: Agak susah mas.
9: Susahnya apa?
10: Kalau pertama itu harus naikin, gimana ya, nunggangin itu mas. Harus nurutin dulu.
9: Kalau pas sudah di jalan?
10: Enak.
7: Dalam festival ini, sapi dan gerobak diarak sejauh 2 km dari Pasar Jatinom menuju Pasar Gabus. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian sekaligus membangkitkan semangat para peternak sapi. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
6: Usai jeda, kami ajak Anda menikmati lezatnya kuliner garang asem bambu dan ayam oseng sereh. Nah, paduan rasa yang kompleks menciptakan sensasi nagih pasti ya, lidah. Jangan kemana-mana ya.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Selama ku bisa.
0: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
2: Selingkuh ketahuan.
0: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
3: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
4: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun, Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota.

0: Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Di Jakarta Selatan ada sebuah rumah makan menyajikan menu khas Jawa dengan cita rasa otentik, ada garang asem bambu dan ayam oseng sereh yang diolah secara tradisional dan rasanya dijamin bikin nagih. Informasi ini sekaligus menutup News Update sore hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit selamat sore, sampai jumpa.
5: Di tengah padatnya Jakarta Selatan, jejak kuliner tradisional Jawa masih dapat ditemukan melalui sajian yang mempertahankan resep dan teknik memasak unik serta inovatif. Perjalanan rasa dimulai dari salah satu hidangan khas Jawa Tengah, yaitu garang asem. Pengolahan garang asem memanfaatkan bambu petuk yang sudah dimodifikasi. Bambu diisi dengan beragam bahan aromatik mulai dari serai, lengkuas, daun jeruk, hingga daun salam yang memberikan lapisan aroma rempah. Sensasi pedas hadir dari irisan cabai merah, sementara belimbing wulu, tomat hijau, dan tomat merah memberikan sentuhan asam segar yang menjadi ciri khas garang asam. Setelah semuanya masuk ke dalam bumbu, tungku pembakaran pun menanti. Bambu diletakkan berjejer rapi dan siap disiram menggunakan santan yang sudah dicampur dengan kaldu, garam, dan lada yang pastinya akan menambah sensasi gurih garang asam.
6: Kira-kira ada teknik khusus nggak mas buat masukinnya?
7: Tuang aja kak.
6: Dituang aja ya, tapi kalau masalah jangan dimarahin ya. Ini ya.
5: Olahan terakhir adalah ayam oseng sereh. Ayam kampung yang dibakar terlebih dahulu, kemudian dioseng dengan serai sebagai aromatik, dan jagung sebagai tambahan karbohidrat. Menggunakan teknik flambe, wajan dipanaskan dengan api besar sehingga menghasilkan semburan api sesaat yang membantu memperkuat aroma dan memberikan karakter rasa pada masakan.
6: Nah, ini semua makanan yang kita masak tadi, dan ini nih si bintang utamanya, apalagi kalau bukan garang asem. Wah, lihatnya aja udah bikin ngiler nih ya. Nah, temennya ini nih, nasi panas dan juga nasi gurih. Yuk, langsung kita santap.
5: Paduan rasa yang kompleks, mulai dari asin, asam, gurih, manis, dan pedas, membuat lidah bergoyang dan menciptakan sensasi nagih. Ingin makan lagi dan lagi. Tak ketinggalan menu langka yang jarang ditemukan di Jakarta, ayam oseng sereh yang menyegarkan siap memberikan sensasi pengalaman rasa nan unik.
6: Rasa ayam oseng sereh ini kompleks banget ya, karena memang ada gurih, manis, asin, dan juga serehnya menambahkan aromatik. Jadi benar-benar kayak balance semuanya, ditambah jagungnya yang nambah rasa manis, benar-benar lengkap deh.
5: Makanan tradisional ini dibanderol beragam. Mulai dari yang ramah di kantong hingga versi sultan. Meskipun harganya variatif, kuliner ini pun terus diburu masyarakat dan menjadi referensi kuliner tradisional enak di ibu kota.
6: Nika Almar, Mi Agung, Jakarta.

Halo pemirsa, selamat sore. Setelah Kota Palangkaraya kenaikan status tanggap darurat karhutla juga ditetapkan oleh Kabupaten Kota Waringin Timur. Lalu apa saja upaya tim gabungan sejauh ini? Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir, Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Kamis ini. Kasus korupsi yang menjerat Bupati Pemalang kembali menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Tengah yang tersandung perkara rasuah. Kemarau panjang menyebabkan debit air Waduk Karian di Lebak, Banten terus menurun. Surutnya permukaan air waduk membuat puing-puing permukiman lama kembali muncul. Dari manca negara, harapan akan meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memudar. Di tengah upaya perundingan yang masih berlangsung, rangkaian serangan baru justru terjadi di sejumlah negara Timur Tengah.

0: Informasi pertama, tertidur pulas karena kelelahan, ada seorang pedagang martabak keliling kehilangan tas yang disimpan dalam gerobak. Bagi korban, kejadian itu bukan sekadar kehilangan barang, karena dalam tas itu terdapat ponsel untuk kado ulang tahun kedua anaknya.
1: Muhammad Khairul Anwar hanya bisa pasrah saat mengetahui tas dalam gerobak dagangannya raib dicuri. Insiden pencurian itu terekam kamera pengawas di lokasi ia beristirahat setelah berkeliling menjajakan martabak mini. Dalam video tampak dua orang berboncengan yang memutar balik arah saat melihat ia terlelap. Dan dalam hitungan detik, pelaku mengambil tas yang disembunyikan dalam gerobak. Bagi Hoirul, kejadian ini bukan sekedar barang yang hilang, namun juga harapan untuk melihat senyum anak-anaknya saat hari ulang tahun mereka. Di dalam tas tersebut ada dua unit ponsel untuk hadiah ulang tahun kedua anaknya.
2: Yang dua buat kado ulang tahun anak saya, Bang.
3: Ulang tahunnya kapan, Bang?
2: Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok, Bang.
3: Oh, itu mah sudah permintaannya.
2: Sudah permintaannya.
3: Aku sendiri ngumpulin berapa lama tuh bisa buat HP?
2: Itu saya ngumpulin kurang lebih sekitaran 4 bulan buat dua HP.
3: Dari hasil jualan martabak itu?
2: Dari hasil jualan martabak itu.
1: Sementara itu pada Rabu, Kapolsek Pesanggerahan Kompol Syalasyah menyerahkan bantuan kepada Hoirul. Bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi dari personil Polsek Pesanggerahan. Polsek Pesanggerahan juga akan berkoordinasi dengan Polsek Ciledug untuk penanganan kasus ini, karena lokasi kejadian secara administratif berada di wilayah proses hukum Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke peristiwa lain, ada seorang wanita parubaya ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar kontrakan di Jalan Mangkaliwe, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Rabu malam. Korban diduga dibunuh oleh suaminya sendiri. Nah, sementara itu dua pelaku pembunuhan manusia silver yang jasadnya ditemukan di belakang warung kopi perempatan Pilang, Kota Probolinggo, Jawa Timur, akhirnya berhasil dibekuk oleh tim buru sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota.

0: Warga Jalan Makaliwe, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita paruh baya di dalam kamar kontrakannya Rabu malam. Korban berinisial M, 52 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah dengan posisi tergeletak di kasur tempat tidurnya. Saksi mengatakan saat sore hari terdengar suara teriakan dari korban. Sesaat kemudian, pemilik kontrakan melihat ada tetesan darah dari lantai 2 ke lantai 1. Saat dilakukan pemeriksaan, korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui tinggal bersama suaminya dan memang kerap terjadi cekcok. Diduga korban tewas usai dibunuh oleh suaminya sendiri sebelum pelaku melarikan diri. Kepolisian Unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi kejadian langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
1: Jadi pada saat di laporan 110 ini, tetangga yang di lantai 1 melaporkan ada darah yang menetes dari atas, dan karena ada ditemukan itu, warga melaporkan ke RT dan RW setempat. Setelah itu bersama-sama mereka, warga yang tinggal di sini dengan RT RW, mengecek kosan di lantai 2, ada pintu yang terkunci dan dibuka, lalu ditemukan seorang perempuan meninggal dalam kondisi sudah meninggal dunia.
0: Sementara jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Teka-teki pembunuhan Andika Wahyu Santoso, 22 tahun, yang berprofesi sebagai manusia silver asal Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Setelah melakukan penyelidikan intensif, tim buru sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil menangkap dua terduga pelaku. Kedua pelaku ditangkap di sebuah rumah kos di wilayah kota Kediri pada Rabu. Selama menjadi buron, kedua pelaku berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
2: Kami baru mengamankan dua orang terduga pelaku penganiayaan manusia silver yang mengakibatkan meninggal dunia. Saat ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut.
3: Untuk dua pelaku ini dapat di mana?
2: Kami dapati di Kediri.
3: Kediri ya.
0: Diberitakan sebelumnya, korban ditemukan tewas dengan kondisi wajah remuk di belakang warung kopi, kawasan perempatan Pilang, Kota Probolinggo, 22 Juli lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke informasi lain, kemarau panjang menyebabkan debit air waduk Kariat di Lebak, Banten terus menurun. Sedikitnya ada surutnya permukaan air waduk membuat puing-puing permukiman lama kembali muncul. Di Bandung Barat, Jawa Barat, menyusutnya air situ Ciburuy dimanfaatkan warga dengan menanam sayuran di bantaran situ.
5: Inilah puing-puing rumah di Kampung Somang, Desa Sukarame, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. Fondasi bangunan serta beberapa bekas jalan kampung kembali terlihat. Di beberapa titik, sisa bangunan bahkan muncul hampir secara utuh di permukaan. Kemunculan permukiman ini terjadi seiring dengan surutnya debit air waduk Karian akibat kekeringan yang melanda. Bagi masyarakat yang pernah tinggal di kawasan tersebut, munculnya kembali bekas permukiman menjadi pengingat kuat akan kampung halaman yang kini berada di dasar waduk.
6: Ini kan kelahiran saya kan di sini gitu ya, kampung saya kan di sini juga gitu, banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan, biasa ramai jadi sepi.
5: Waduk Karian merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dibangun untuk menyediakan air baku, irigasi, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik. Pembangunan waduk ini membuat warga direlokasi. Warga meninggalkan permukiman itu sejak tahun 2022 saat proses pengisian waduk Karian dimulai. Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kemarau panjang mengakibatkan air situ Ciburuy menyusut hingga 3 meter. Kondisi ini dimanfaatkan warga dengan mengolah lahan bantaran situ menjadi lahan pertanian. Warga menanam beberapa jenis sayuran di bantaran situ, diantaranya timun, sawi hijau, hingga ubi.
7: Ada mentimun, ada sosir, ada ubi. Ya kayak gitu aja, biar cepet-cepet aja.
8: Berapa lama sih, Pak, biasanya panennya, Pak?
7: Kalau yang mentimun ini, paling 2 bulan lah.
5: Selain dimanfaatkan menjadi lahan pertanian, situ Ciburu yang surut menjadi tempat bermain anak-anak di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kemarau telah membuat warga desa Gunung Putri, Situ Bondo, Jawa Timur harus berjalan kaki sejauh 5 km demi mendapatkan air bersih. Warga setiap hari menempuh medan pegunungan ekstrim karena bantuan air belum menyentuh kampungnya. Hal yang sama terekam di Kabupaten Pandeglang, Banten. Sedikitnya 11 kecamatan terdampak kekeringan, memaksa ribuan kepala keluarga bergantung pada bantuan air bersih dari pemerintah daerah.
5: Beginilah keseharian Jumhari, warga desa Gunung Putri, Situ Bondo, Kamis pagi. Setiap pagi ia mendatangi sumber mata air di tengah pegunungan. Ia bukan satu-satunya warga kampung yang kesulitan air bersih saat kemarau datang. Air yang diambil itu ditampung satu persatu ke dalam jerigen. Jumlahnya harus cukup untuk kebutuhan minum hingga mandi keluarganya. Setelah terisi penuh, jerigen berisi air itu dipikul di atas bahu. Medan terjal dan berbatu menjadi tantangan tersendiri. Jumhari harus menempuh jarak sekitar 5 km untuk sampai ke rumah. Perjalanan itu dilakoninya setiap hari demi kebutuhan air bersih keluarganya. Kondisi ini sudah dialami warga sekitar sejak sebulan terakhir. Pihak BPBD mengakui belum bisa menjangkau seluruh lokasi terdampak kekeringan. Pihaknya berjanji mulai bulan Agustus akan menambah volume distribusi air bersih.
9: Ya, karena air nggak nyampe ke atas ke rumah saya.
10: Kalau setiap hari kebutuhan air seperti apa?
9: Ya, setiap hari kesini ngaku kesini.
11: Kami proyeksikan untuk ke depan ini ada sekitar 6 kecamatan dan 8 desa. Sekitar jiwanya sekitar 11 ribuan jiwa yang membutuhkan dan KK sekitar 4 ribuan.
5: Membawa jerigen dan wadah penampung air, ratusan warga di Desa Pasir Lancar dan Desa Bojongmanik, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengantri untuk mendapatkan pasokan air bersih dari petugas BPBD dan Pemadam Kebakaran Pandeglang. Krisis air bersih terjadi setelah sumur milik warga mengering akibat kemarau yang melanda hampir 2 bulan terakhir. Kondisi tersebut memaksa warga mencari sumber air lain yang jaraknya cukup jauh dari permukiman. Untuk bertahan hidup, sebagian warga terpaksa mengambil air dari sungai yang berjarak hingga 2 km dari rumah. Air digunakan untuk mencuci dan kebutuhan sehari-hari. Sementara untuk air minum, warga bergantung distribusi dari pemerintah.
12: Emang udah berapa lama sih, Bu, kekeringan di daerah sini, Bu?
13: Hampir 2 bulan.
12: Oh, kurang lebih 2 bulan, Bu, ya? Nah, Bu, sejauh ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih, suka nyari kemana, Bu?
13: Kemana aja, paling ke sumur, sumur sekarang udah pada kering.
12: Oh, sumur juga udah kering, ya?
13: Iya.
12: Terus, kalau untuk kering kemana, Bu, nyari, Bu?
13: Ya, kemana aja gitu, nyari-nyari. Paling ke sumur, ke itu apa namanya, kolam-kolam orang gitu.
12: Dari 11 kecamatan itu, berapa desa yang terdampak, Pak?
14: Kurang lebih sekitar 30 desa yang sudah terdampak.
12: Kalau untuk kakaknya, Pak?
14: Kakak yang tercatat di kami sekitar 3.931 kakak.
5: Dalam 2 bulan terakhir tercatat 174.000 liter air bersih telah disalurkan kepada ribuan warga yang terkena dampak kekeringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, setelah Kota Palangkaraya kenaikan status tanggap darurat karhula juga ditetapkan oleh Kabupaten Kota Waringin Timur. Sementara itu, kepolisian terus mendalami penyebab kebakaran yang terjadi di sejumlah titik dan juga memasang garis polisi di area lahan yang diduga menjadi titik awal api.
0: Kebakaran lahan gambut dari hari ke hari makin parah. Salah satunya di ruas jalan Trans Kalimantan penghubung Sampit Palangkaraya pada Rabu siang. Kebakaran lahan gambut yang terjadi di 3 titik ini menimbulkan asap tebal yang mengganggu aktivitas warga sekitar. Bahkan kelancaran lalu lintas sempat terhambat karena jarak pandang yang sangat pendek. Petugas gabungan dari BPBD, Damkar Manggala Agni serta TNI Polri harus bekerja ekstra keras untuk bisa memadamkan api. Pemadaman terkendala oleh minimnya sumber air sehingga petugas tidak bisa bekerja maksimal sebab harus menunggu datangnya pasokan air yang didatangkan menggunakan mobil tangki. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur terhitung mulai Kamis 30 Juli memutuskan untuk menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat selama 28 hari. Hal ini dilakukan seiring dengan semakin meningkatnya karhutla di Kota Waringin Timur yang luas lahan terbakar mencapai 300 hektar.
15: Berdasarkan kriteria yang ada, itu sudah sangat, bahkan melewati batas sudah seharusnya. Karena sudah mulai, ya, untuk itu makanya kita rapat hari ini untuk meningkatkan statusnya. Karena kita, status kita siaga. Nah, kita tingkatkan menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat artinya buku di situ sudah darurat.
0: Kenaikan status menjadi tanggap darurat karhutla ini diharapkan akan mampu menanggulangi karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur. Mengingat komando penanganan terpusat dikendalikan oleh Satkorlak yang personelnya melibatkan lintas instansi. Petugas dari Polresta Palangkaraya bersama tim Satgas Karhutla menelusuri lokasi kebakaran lahan gambut di kawasan Kameloh Baru, Kota Palangkaraya, Selasa sore. Dari hasil penelusuran awal, polisi menduga telah menemukan titik sumber api yang memicu kebakaran hingga meluas ke sejumlah area. Di lokasi ini, petugas langsung memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan data sementara, luas lahan yang terbakar di kawasan ini telah mencapai lebih dari 20 hektare dengan status kepemilikan tanah yang berbeda-beda.
16: Sudah sampaikan ke seluruh jajaran, ya, setiap terjadi karhutla untuk dilakukan penyelidikan. Penyelidikan sebab ya timbulnya api. Dan untuk yang di wilayah ini pun, ya, Polresta dengan Polsek juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik lahan untuk kita dalami.
0: Selain proses penyelidikan, Kapolda juga menambahkan ratusan personel untuk memperkuat upaya pemadaman. Personel ini difokuskan untuk sejumlah wilayah rawan, diantaranya karhutla di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kota Palangkaraya yang masih berlangsung upaya pemadaman. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
4: Pemirsa, kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pemalang kembali menambah panjang daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang tersandung perkara korupsi. Kami bahas bersama narasumber, Ustaz Jeddah, tetaplah bersama kami.
17: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
18: Terus kemudian sedikit banget dikit ya, terus sedikit banget
17: kliknya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
19: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
20: Dengan kemasan baru.
21: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
22: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
23: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
22: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
24: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
25: Halo, good morning.
22: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
26: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
22: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Kita ke kasus rasuah. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan OTT Bupati Pemalang Anom Widiantoro pada Selasa lalu. Sejumlah pejabat diperiksa penyidik KPK di Polres Pemalang, termasuk istri Bupati Pemalang.
0: Petugas KPK menjemput istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Mainovi, dari rumah dinas Bupati Pemalang Rabu dini hari. Istri Bupati dijemput untuk menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK di Mapolres Pemalang terkait operasi tangkap tangan Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Penyidik KPK juga melakukan penyegelan pada ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, serta dua rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang. Guna mempercepat proses penyidikan, tim KPK menggunakan dua ruangan di Polres Pemalang.
1: Menyampaikan bahwa benar, semalam penyidik KPK melakukan pemeriksaan di Polres Pemalang, di mana menggunakan dua ruangan kami di Polres Pemalang, terkait siapa saja yang diperiksa, jumlah yang diperiksa, dan terkait apa bahan materinya, nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh rekan-rekan penyidik KPK.
0: Menanggapi kasus OTT yang melibatkan salah satu kepala daerah di wilayahnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan keprihatinan mendalam. Lutfi menegaskan pentingnya sebagai pemimpin daerah adalah tanggung jawab dan menjaga integritas tata kelola pemerintahan.
2: Saya sebagai gubernur sangat prihatin sekali dan sangat menyesal sekali yang sedalam-dalamnya. Kalau kita merujuk Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan kabupaten kota dan pemerintahan kita adalah Bupati Wali Kota punya kewenangan penuh terkait dengan mengelola pemerintahan maupun di dalamnya anggaran. Kita ini adalah pejabat publik, jangan sampai mengambil kesempatan menyalahgunakan wewenang dengan wewenang itu diberikan kepada bawahan kita dengan menggali sesuatu. Seorang pemimpin itu hanya satu yang boleh diambil, yaitu tanggung jawab. Lainnya tidak boleh, apalagi sampai ngambil uang, apalagi sampai bayar.
0: Rabu sekitar pukul 7 malam, istri Bupati Pemalang Nur Faizah Mainovi tiba di gedung Merah Putih KPK. Nur ikut dibawa ke KPK bersama 6 orang lainnya. Sebelumnya KPK juga telah mengamankan Bupati Pemalang Anom dan 4 orang lainnya di Jakarta pada Selasa malam 28 Juli. Secara keseluruhan KPK telah menangkap 21 orang dalam dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Pemalang. OTT dilakukan di 3 tempat, Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. 12 diantaranya dibawa untuk pendalaman pemeriksaan di KPK. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Kamis 30 Juli pagi. Selain ada Anom, ada 3 orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjadi tahanan KPK. Mereka adalah 2 pihak swasta dan 1 oknum pegawai perbantuan KPK dari kepolisian. Keempatnya menjadi tersangka atas 2 kasus berbeda. Kasus pertama adalah dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang kepada jajarannya. Sementara kasus kedua yang melibatkan oknum pegawai KPK adalah kasus pemerasan terhadap Bupati Pemalang. Dengan ditetapkannya sebagai tersangka, kasus ini pun naik ke tahap penyidikan.
3: Tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan untuk 2 klaster perkara. Yang pertama yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang kepada para jajaran di bawahnya dan juga para pihak swasta. Klaster kedua, yakni terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang. Atas 2 klaster penyidikan tersebut, berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka.
4: Masih dari kasus yang sama, Setia Budi Dias, pegawai administrasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Tak hanya Dias, ayah Dias Lili Budi Suprianto juga ikut menjadi tersangka dalam kasus ini. Dari Lilik Budi Suprianto atau LBS ayah pegawai KPK ini, KPK menyita uang tunai sebanyak 1,2 miliar rupiah di kediamannya di Purworejo. Uang ini didapatkan dari GHA atau Gus Haris, orang kepercayaan Bupati Pemalang yang kini juga sudah berstatus sebagai tersangka. Adapun peran dari Dias, pegawai KPK adalah memberikan informasi penyelidikan dugaan korupsi di wilayah Pemalang kepada ayahnya. Kini, empat tersangka kasus pemerasan ini akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan hingga tanggal 18 Agustus 2026.
6: Awi, GHA, dan LBS melakukan pertemuan sebanyak 3 kali di restoran di wilayah Magelang dan Semarang, di mana saat itu dalam pertemuan tersebut LBS meminta sejumlah uang untuk pengurusan perkara di KPK dengan nilai 2 miliar. Bahwa pada pertemuan kedua, setelah Awi dan GHA diyakinkan bahwa LBS bisa mengurus perkara dimaksud, terjadilah kesepakatan antara Awi dan GHA dengan LBS untuk menyiapkan uang agar perkara yang menyeret nama Bupati Pemalang dapat diselesaikan.
4: Pemirsa, kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pemalang kembali menambah panjang daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang tersandung perkara korupsi. Peristiwa ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas upaya pencegahan rasuah di tingkat pemerintah daerah serta tantangan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan daring atau luar studio dengan Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan juga bergabung dengan Mas Zainur Rohman, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Bang Doli, Mas Zainur,
7: apa kabar
4: keduanya?
7: Selamat sore.
4: Sedianya kami mengundang secara langsung di dialog di studio nih. Bang Doli nampaknya sibuk ya, OTW kontendian kan nampaknya sulit sekali
7: masih
4: nih.
7: Masih di kantor nih.
4: Masih di kantor Bang Doli, terima kasih. Sudah melakukan waktu melalui daring. Kami juga turut mengundang dari pihak KPK, namun tidak bisa bergabung pada dialog ini. Saya ke Bang Doli dulu, bagaimana sikap Golkar dengan kasus ini, Bang?
7: Ya tentu kalau Golkar selalu berkomitmen ya untuk bagaimana supaya memang penyelenggaraan pemerintah kita, baik pusat maupun daerah, itu harus bersih ya. Jadi kalau soal pemberantasan korupsi, Golkar saya kira komitmennya jelas, clear, dan saya kira ya tanpa tidak ada tebang pilih. Jadi siapapun ya, termasuk misalnya kalau kemudian itu melibatkan kader-kader dari partai kami, ya apa boleh buat, kami menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku ya. Okay. Nah tapi juga kami terus berupaya ya, selama ini juga kami terus membangun komunikasi, kemudian kita melakukan ya semacam pembekalan, terus kemudian ada juga proses mengingatkan ya kepada seluruh jajaran kader-kader kami untuk dimanapun berada untuk selalu diingatkan untuk tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi gitu.
4: Oke, tapi tetap memberikan pendampingan hukum kepada Bupati Pemalang, Bang Doli.
7: Kalau Bupati Pemalang ini kan kita cuman sebagai pengusung kemarin ya.
4: Oh, oke. Okay.
7: Jadi bukan kader asli kita ya. Jadi kita juga tidak ada komunikasi yang intensif gitu dengan Bupati ini, jadi dan kita tidak tahu sama sekali ini proses kejadian latar belakang kenapa gitu. Jadi saya kira kita tidak punya tidak punya tensi khusus ya terhadap Bupati manapun ya. Sekalipun saya katakan tadi kalau misalnya juga itu berasal dari kader Partai Golkar ya, ketika memang apalagi ini peristiwanya OTT ya. Saya kira itu lebih pada tanggung jawab personalnya masing-masing.
4: Oke, ada pembenahan internal tentunya terhadap proses rekrutmen termasuk seleksi calon kepala daerah untuk periode berikutnya begitu ya, Bang Doli. Ini bisa dipastikan dulu.
7: Ya, ini juga menjadi catatan ya. Pertama begini, ini kan ke berapa? 18 apa 19 ya kepala daerah dalam 3 bulan ini kita mendapatkan terjaring atau terjerat kasus korupsi, terutama OTT ya.
4: Oke.
7: Nah, saya pernah mendiskusikan ini dengan beberapa kawan-kawan, termasuk di beberapa media ya. Saya juga agak terheran-heran ya, apa kawan-kawan kepala daerah ini selama ini tidak mendapatkan informasi misalnya bahwa ada koleganya ya, temannya beberapa waktu yang lalu itu terjerat kasus korupsi, sehingga membuat mereka ini menjadi semakin hati-hati.
4: Ya.
7: Ini kan nggak jauh nih dari sebelum Pemalang ini kan berapa minggu lalu itu dari mana ya, sebelumnya ada Kuansing, ada Sukoharjo, ada macam-macam gitu.
4: Oke.
7: Okay. Nah tapi ternyata masih juga bisa terjebak gitu.
4: Baik.
7: Nah apakah mereka sudah tidak punya lagi rasa apa namanya, takut atau rasa malu dan seterusnya, ini perlu, saya kira perlu ditelusuri ya.
4: Oke.
7: Nah yang kedua, saya kira juga kita semuanya ya, terutama aparat penegak hukum harus juga membangun satu konsepsi berpikir ya. Namanya pemberantasan korupsi itu prestasinya bukan semakin banyak pejabat yang ditangkap seharusnya ya, tetapi juga seharusnya semakin tidak ada pejabat yang kena tangkap kasus korupsi, itulah saya kira puncak dari keberhasilan kita memberantas korupsi.
4: Oke,
7: oleh karena itu memang harus dikoreksi secara seluruhan, termasuk tadi juga soal seleksi dalam proses penetapan dan pemilihan calon kepala daerah.
4: Oke, saya bergeser ke Mas Zainur, sepakat dengan yang dikatakan Bang Doli tadi, kalau upaya untuk pemberantasan tindak korupsi tidak dilihat dari seberapa banyak begitu ya, jumlahnya, kuantitasnya, kepala daerah yang tersangkut rasuah.
8: Mas Zainur. Ya tentu kalau indeks persepsi korupsi sudah membaik, survei penilaian integritas sudah membaik, indeks perilaku anti korupsi sudah membaik, itu indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah pemberantasan korupsi sudah berhasil atau belum.
4: Ya.
8: Kalau soal sedikit atau banyaknya pejabat, memang agak susah untuk dijadikan sebagai patokan. Sedikitnya pejabat yang tertangkap barangkali bukan karena sedikitnya korupsi, bisa jadi karena mungkin aparat penegak hukumnya tumpul atau para pelakunya semakin canggih. Banyaknya pejabat yang tertangkap juga bukan indikator yang tepat juga untuk mengukur. Jadi kalau menurut saya ukuran-ukuran itu misalnya indeks persepsi korupsi Indonesia membaik lebih dari 50% misalnya.
4: Baik.
8: Sekarang kan kita di angka 37/100. Mas Heranov.
4: Baik, Mas Zainur, kalau saya merangkum nih ya, ada sekitar 5 nih jumlahnya sepanjang tahun 2026 dari Januari hingga Juli yang tersangkut rasuah di Jawa Tengah, ramai sekali nampaknya ya. Dari Pati, Cilacap, Pekalongan, Sukoharjo, ini Pemalang yang baru. Ini melihat persoalan ini, apakah ada persoalan yang sistemik atau setiap kasus ini memiliki karakteristik yang berbeda, Mas Zainur?
8: Ya, yang pertama dulu sudah diajak retreat semua ya kepala daerah ya, tetapi ternyata tidak ada efeknya. Retreat di Magelang ternyata tidak mampu untuk membongkar permasalahan sistemiknya. Yang kedua, saya tidak percaya kalau ini khas Jawa Tengah. Problem ini diduga terjadi di seluruh Indonesia, hanya saja mungkin di Jawa Tengah karena dekat dengan pusat. KPK kan ada banyak efisiensi anggaran ya, mereka tidak mampu untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh. Pilihnya yang dekat-dekat gitu ya, Jakarta, Jawa Tengah gitu ya. Nah yang ketiga saya lihat memang di sini artinya ada problem yang perlu dilihat secara lebih mendasar. Semua ahli sepakat bahwa kos politik yang sangat tinggi itu menjadi salah satu faktor pendorong utama kenapa kepala daerah itu korupsi. Nah, tingginya kos politik itu ternyata juga disumbang oleh pengeluaran yang haram. Dua pengeluaran yang haram terbesar adalah kandidasi buying, membeli pencalonan kepada parpol, dan yang kedua adalah food buying, membeli pencalonan kepada pemilih dalam bentuk serangan fajar dan seterusnya. Ini persoalan yang perlu untuk diatasi. Bukan kemudian dengan ada pihak yang mengatakan, oh kalau gitu kita ubah saja menjadi pemilihan oleh DPRD, tidak menyelesaikan masalah. Tetap akan korup. Kenapa? Karena dari sisi sistem di daerah juga sangat longgar. Kalau kita baca akhir-akhir ini yang banyak menjadi modus adalah jual-beli pengisian jabatan di daerah.
4: Baik.
8: Kenapa jual-beli jabatan ini cukup banyak terjadi, karena yang pertama kewenangan kepala daerah sangat besar untuk menetapkan siapa-siapa yang duduk di jabatan di daerah, mulai dari para kepala dinas, kepala badan, bahkan sampai level kepala sekolah kalau kita ingat kasus di Klaten dulu gitu ya. Nah yang kedua, ini hilangnya KASN itu juga punya dampak yang besar ya. Komisi Aparatur Sipil Negara dihapus oleh pemerintah dan DPR, dan kemudian sekarang sebenarnya sudah dihidupkan kembali oleh putusan MK, tetapi sampai sekarang pemerintah tidak kunjung untuk membangun kembali kelembagaan KASN untuk melakukan pengawasan terhadap salah satunya adalah seleksi pengisian jabatan di daerah. Dan yang menarik adalah di kasus Pemalang ini, satu kasus korupsi menimbulkan kasus korupsi yang lain. Ternyata ada dugaan pemerasan oleh pegawai KPK yang berasal dari kepolisian, diperbantukan ya. Jadi pegawai negeri yang diperbantukan di KPK, dan ini kalau kita lihat dari sisi histori, selalu yang bermasalah adalah Polri yang dititipkan di KPK menjadi pegawai KPK. Sebelum ini ada AKP Stephanus Robin 47. Okay. Zaman dulu tahun 2006 ketika pertama kali terungkap perkara korupsi oleh pelaku internal KPK adalah AKP Suparman. Jadi ini ada problem ketika penyidik-penyidik Polri atau pegawai-pegawai Polri yang dipekerjakan di KPK ternyata mereka membuat masalah dengan membocorkan penyidikan atau melakukan pemerasan dan seterusnya. Bang Heranov.
4: Baik, direspon Bang Doli tadi statementnya Mas Zeno barusan, ada penyidik dari Polri yang patut disoroti, itu poin pertama. Poin keduanya, ongkos politik nampaknya masih menjadi sorotan juga untuk masuk ke ranah rasuah begitu ya Mas Zeno. Yang ketiga tadi saya juga catat poinnya, ada jual beli posisi jabatan kepala daerah. Ada tiga poin yang harus Anda respon, Bang Doli.
7: Iya, saya kira saya tetap ya beranggapan bahwa problem utama itu adalah soal integritas ya.
4: Oke.
7: Jadi kalau kemudian kita perbaiki misalnya soal sistem pemilihan kepala daerahnya supaya lebih efisien gitu ya, tidak mahal, tidak lagi ada biaya-biaya yang tidak pantas gitu ya. Ya seperti vote buying, money politics dan segala macam itu yang merusak moral kita juga ya. Nah, tapi seharusnya kan itu tidak dijawab dengan bagaimana mengembalikan uang itu dengan korupsi gitu ya.
4: Okay.
7: Tidak mengembalikan uang itu yang itu adalah uang rakyat gitu. Jadi saya kira nanti memang salah satu yang harus dikedepankan dalam proses seleksi siapapun ya, atau jabatan apapun, bukan hanya kepala daerah ya. Ini faktor integritas ini menjadi penting ya. Nah, sambil yang kedua, saya kira saya setuju bahwa memang kita harus mencari ya sistem yang paling murah, yang tidak mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas ya, kewajaran dalam sistem politik kita tadi, melakukan praktik-praktik moral hazard pemilu atau pemilihan itu. Dan memang betul, saya kira dimanapun ya, apakah nanti di DPR atau kemudian di secara langsung, kalau kita tidak atur cara pemilihan yang betul-betul bersih itu, ya tetap saja gitu. Mau dimanapun, jadi pilih persoalannya bukan apakah kembali ke DPR atau kembali atau tetap di secara langsung, tapi apakah dimanapun mekanisme yang kita lakukan dalam proses pemilihan itu adalah mekanisme yang memang bisa terbuka, yang memang tidak mendorong atau tidak memberikan insentif orang untuk melakukan political transaksional dan seterusnya itu. Nah, yang ketiga adalah, nah ini memang modusnya macam-macam, makanya ini yang membuat saya apa, misalnya hubungan antara misalnya kos politik yang mahal pada saat pilkada dengan kemudian ini jual beli jabatan gitu ya. Ya kalau dihitung-hitung kan sebetulnya kalau ada orang atau seorang kepala daerah yang maju ya, yang maju, katakanlah dia misalnya tidak punya uang ya pada saat maju untuk membayar yang macam-macam itu, maka yang paling mungkin dilakukan adalah bekerja sama dengan pihak ketiga ya. Biasanya ini modusnya ini. Ya, yang nanti kemudian dikompensasi pada saat kepala daerah, nanti ada proyek-proyek, program-program itu dikompensasi kepada pihak ketiga yang tadi dipinjamin uangnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya modus tadi seperti ini jual beli jabatan, ini menurut saya sih mungkin udah lupa, nggak ada kaitannya dengan soal mengembalikan modal yang mahal tadi itu.
4: Okay.
7: Ini soal greedy saja menurut saya ya. Soal integritas yang begitu ada peluang kesempatan untuk menambah uang gitu ya, ya itu dilakukan gitu. Nah, yang ketiga tadi soal aparat ya, saya kira memang ini juga menjadi catatan saya kira khususnya bagi KPK ya, untuk kemudian terus membenahi diri supaya KPK itu betul-betul lembaga yang kredibel, yang profesional, yang kita semuanya menaruh harapan untuk bisa di depan ya melakukan ya. Pemberantasan korupsi.
4: Oke, kita tampilkan juga statement dari KPK sebagai bentuk asas cover both side begitu ya, respon KPK terhadap pegawainya yang ikut ditahan dan juga ditetapkan sebagai tersangka. Ini dari statementnya Jubir KPK Budi Prasetyo yang mengakui memang ada satu pegawai KPK ikut ditahan di kasus Bupati Pemalang yang bernama Dias begitu Bapak ya. Pegawai negeri yang diperbantukan dari instansi kepolisian kepada KPK. Tapi KPK belum merinci secara detail peran Dias yang diduga memeran

0: Purworejo. Apa yang Anda bisa lihat dari sini, Mas Zainur, keterlibatan tadi aparat polisi dalam kasus ini?
1: Ya, ya ini perlu sekali untuk menjadi bahan evaluasi KPK ya. Meskipun itu PNYD dari Polri, ini tetap tanggung jawab KPK.
0: Ya.
1: KPK perlu memperbaiki bagaimana mereka melakukan pengawasan terhadap internalnya.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua, penting sekali untuk adanya buddy system. Jadi tidak boleh seseorang itu bekerja sendiri di KPK. Harus selalu dalam pengawasan, dalam bentuk tim. Minimal ada satu rekan kerjanya.
0: Okay.
1: Yang ketiga, ini juga persoalan soal PNYD-PNYD, pegawai negeri yang diperbantukan. Ini dari Pukat catatannya sama dari dulu gitu ya.
0: Yeah.
1: Bahwa ketika ini mereka berasal dari instansi lain, pertama ada problem dual loyalty. Mereka loyal kepada KPK tapi juga loyal kepada institusi asal. Yang kedua ada penyakit bawaan yang biasanya dibawa dari institusi asal. Yang ketiga, kenapa sih sekarang itu KPK yang sudah dibawa pemerintahan itu masih ada PNYD-PNYD dari institusi lain? Kenapa kemudian tidak semuanya adalah pegawai KPK itu sendiri direkrut oleh KPK? Ya, kenapa? Karena kalau berasal dari pegawai lain, sewaktu-waktu bisa dipanggil pulang. Dia juga masih punya loyalitas ganda. Dia juga tidak menutup kemungkinan punya kebiasaan-kebiasaan buruk di masa lalu. Sehingga kami sangat merekomendasikan untuk level pegawai jangan ada PNYD lagi. Kementerian lembaga yang lain juga tidak ada PNYD. Yang boleh adalah ketika lelang jabatan untuk jabatan pimpinan tinggi gitu ya, untuk CPT silahkan. Mau ada yang dari Polri, dari Kejaksaan, atau mau dari kementerian lembaga yang lain, dari daerah, silakan. Itu kan terbuka lelang jabatan. Tapi kalau pegawai, ini sudah tidak seharusnya KPK ada pegawai-pegawai dari kementerian atau lembaga yang lain. Jadi seharusnya memang ini perlu direview di internal KPK, dan memang kalau memang KPK ingin kemudian tidak ada loyalitas ganda, ini saat yang paling baik dari kejadian-kejadian yang belakangan ini terjadi untuk mengubah sistem kepegawaiannya, termasuk kemudian menghentikan PNYD dari kementerian atau lembaga yang lain. Mas Iranov.
0: Ya, bisa dijawab juga Bang Doli, meskipun Anda bukan di Komisi 3 DPR, mitra Anda bukan KPK begitu ya. Anda di Komisi 2 sekarang ya, Bang Doli ya. Apa sikap Golkar dengan sistem kepegawaian yang perlu dibenahi? Tentu ada dorongan juga dari partai Anda, Bang.
2: Ya, saya kira intinya adalah seperti yang saya katakan tadi ya. Kita ingin selalu mendorong supaya KPK ini bisa bekerja secara profesional ya, didukung oleh jajaran yang memang betul-betul bisa membangun kredibilitas yang tinggi ya sebagai institusi yang terdepan melakukan pemberantasan korupsi.
0: Ya.
2: Tentu orang-orang yang mengisinya apakah mulai dari pimpinan sampai staf di bawah itu adalah orang-orang yang memang dalam proses seleksi yang tepat ya, yang memang harus berbeda dibandingkan dengan yang lain. Karena dia, oleh karena itu saya kira ya kalau misalnya ada kasus-kasus seperti yang barusan ini ya, tentu kita berharap ada evaluasi, ada koreksi ya, termasuk nanti soal ya mungkin juga kan sekarang sudah mulai banyak juga orang membicarakan tentang soal regulasi yang memberikan dukungan terhadap KPK ya. Ada orang yang sudah mulai menyuarakan juga bagaimana kita mencoba menyempurnakan kembali undang-undang KPK dan seterusnya kira-kira.
0: Okay. Ya, untuk aspek kepala daerah saya bergeser ke Mas Zainur, apa yang bisa Anda lihat dari sini Mas? Apa indikator yang dapat digunakan publik untuk menilai komitmen anti korupsi seorang calon kepala daerah sebelum memberikan suaranya dalam pilkada?
1: Yang pertama, calon tersebut tidak menawarkan politik uang, Mas Heranov. Kalau calon kepala daerahnya sudah menawarkan amplop, sudah, itu suara rakyat sudah dibeli. Ujung-ujungnya nanti suara rakyat itu akan kemudian dianggap sudah jual putus. Tidak akan ada akuntabilitasnya kepada publik. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dalam bentuk oligarki di daerah. Realnya adalah bukan dari bagian penguasa yang menguasai semua lini kehidupan politik maupun bisnis di daerah. Kan ada itu kepala daerah yang dalam satu keluarga itu ada yang menjadi kepala daerah, ada yang menjadi DPRD daerah di situ, ada yang menjadi pengusaha, dan mereka kemudian bekerja sama dalam satu keluarga besarnya untuk menggunakan yang sumber daya di daerah, memperkaya diri sendiri. Contoh itu juga ada kasus di Jawa Tengah yang kemarin sudah tertangkap tangan juga, yaitu di Kalongan. Bagaimana kemudian dalam satu keluarga itu ada pembagian peran. Nah ini kan ada politik dinasti, ada oligarki, kemudian KPK jerat dengan pasal 10 huruf I kecil tentang konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Masa iya ada kepala daerah memiliki perusahaan

0: perusahaan di luar yang dioperasikan oleh anggota keluarganya dan perusahaan itu digunakan untuk ngambil proyek-proyek milik pemerintah daerah. Itu namanya konflik kepentingan. Jadi publik lihat, kalau kepala daerah itu berasal dari keluarga yang sudah sedemikian mengakar di daerah, menguasai segala lini kehidupan politik di daerah, itu sudah red flag. Ujung-ujungnya akan apa, sekongkol, akan apa, berujung kepada konflik kepentingan, dan seperti yang sudah banyak terungkap di berbagai daerah gitu ya. Kemudian akhirnya yang dirugikan adalah rakyatnya itu sendiri. Mungkin publik juga masih ingat ya kasus-kasus di mana dinasti-dinasti itu mencengkeram kehidupan di daerah dari bidang politik dan bisnis dan tidak memberi kesempatan checks and balances bagi aktor-aktor politik yang lain maupun untuk persaingan bisnis yang sehat. Itu yang paling dikhawatirkan Mas Heranov ketika ada satu keluarga sudah sedemikian besar mencengkeram satu daerah.
1: Bagaimana menjawabnya kekhawatiran publik Mas Bang Doli sekaligus closing statement Anda?
2: Iya, saya kira memang seperti yang saya juga tadi sudah singgung ya, kita harus menata kembali ya, menata kembali soal sistem pemilihan kita yang betul-betul tidak mentolerir lagi lah ya, adanya praktek-praktek tadi. Saya sebutnya praktek moral hazard pemilu ya, di dalamnya ada politik uang, vote buying, dan seterusnya itu ya, sehingga memang kita bisa berhasil menghasilkan kepala-kepala daerah yang betul-betul punya komitmen ya, komitmen untuk memimpin daerahnya itu.
1: Baik, kita harapkan tidak ada lagi Jawa Tengah maupun daerah lainnya yang tersangkut kasus rasuah untuk kepala daerahnya begitu Bapak-bapak ya. Karena fakta integritas tentunya sudah ditandatangani dan juga kesepakatan dengan beberapa partai politik untuk anti korupsi. Terima kasih untuk waktunya. Dari Yogyakarta ada Mas Zainur Rohman, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, dan juga Bang Doli Ahmad Doli Kurnia, Waketum DPP Partai Golkar. Selamat sore Bapak-bapak. Assalamualaikum.
2: Selamat sore.
1: Dan informasi berikutnya, Pemprov Jakarta siap menghadapi pemberlakuan aturan pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang mulai 1 Agustus 2026 nanti. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.
3: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
4: Terus kemudian sedikit lah pikirnya, terus beri banget
3: listnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
5: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
6: Dengan kemasan baru.
7: Selama ku bisa.
8: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
9: Selingkuh ketahuan.
8: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
10: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
11: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
8: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
12: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
13: Okay, thanks Dian. Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
14: Your heart is strong, madam, very strong.
13: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
8: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
15: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
8: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya, Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian gugatan terkait dengan pendanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu diputuskan dalam sidang putusan MK pada Kamis siang yang menyatakan alokasi dana pendidikan dalam APBN harus digunakan secara khusus untuk

0: memenuhi hak konstitusional warga negara di bidang pendidikan. Hakim MK menegaskan program makan bergizi gratis tetap dapat dilaksanakan, namun pembiayaannya tidak boleh berasal dari pos anggaran pendidikan yang menjadi amanat konstitusi. Putusan ini sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah dan DPR dalam menyusun APBN ke depan agar alokasi wajib sebesar 20% untuk fungsi pendidikan tidak dikurangi atau dialihkan untuk program di luar tujuan pendidikan.
1: Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025, nomor 179, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7144, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan memiliki kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang dimaknai hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan aku diucapkan.
0: Kita ke informasi lain, jelang panen raya pada Agustus mendatang, harga bawang merah di sentra pasar Dringu, Probolinggo, Jawa Timur terus merosot akibat melimpahnya pasokan dari berbagai daerah. Berbanding terbalik, harga cabai di ibu kota justru kembali merangkak naik hingga puluhan ribu rupiah per kilogramnya.
2: Jelang panen raya bawang merah pada bulan Agustus mendatang, harga bawang merah di sentra pasar bawang merah Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus merosot. Harga kini berkisar antara Rp14.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Bawang merah super dihargai sekitar Rp26.000 per kilogram, namun jumlahnya terbatas dan sulit ditemukan. Merosotnya harga bawang merah ini karena melimpahnya pasokan bawang merah dari berbagai daerah, seperti Nganjuk, Brebes, Prima, dan Probolinggo sendiri. Akibatnya, pedagang berlomba mendapatkan bawang merah dengan kualitas terbaik. Meskipun bawang merah asal Probolinggo tetap menjadi favorit karena memiliki aroma dan rasa yang kuat, serta kualitas yang baik.
3: Panen raya harganya anjlok ke bawah 20 yang banyak itu. Pokoknya murah, murah sekali Probolinggo ini sudah.
4: Kalau sekarang hari ini mentok berapa?
3: Hari ini mentok paling mahal 22.
4: 22. Itu yang besar.
3: Iya, besar.
4: Bukan yang super.
5: Ini yang harga di bawah 20 itu.
3: Iya, kayak ini 17, 16 ada, 15 ada, 18, macam-macam pokoknya di bawah 20 banyak.
2: Sementara bagi petani, anjloknya harga bawang merah membuat mereka merugi. Karena biaya produksi seperti pupuk dan perawatan tanaman saat ini sangat mahal. Pedagang memperkirakan harga bawang merah masih akan tertekan hingga panen raya bulan Agustus nanti dan berpeluang kembali meningkat pada akhir tahun 2026. Sementara harga cabai naik lagi. Di pasar Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat, kenaikan harga cabai bahkan mencapai Rp10.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting dari Rp40.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Dan cabai rawit merah yang semula Rp50.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram.
6: Nah, per kilo Rp10.000. Tadi harga Rp40, sekarang Rp50.
4: Itu untuk cabai apa? Cabai keriting?
6: Cabai keriting. Kalau rawit merah itu dari Rp50 jadi Rp60. Alhamdulillah masih standar sih. Biasa aja kan langganan tadi.
2: Hanya saja, meskipun harga cabai kembali naik, pedagang merasa belum ada penurunan pembelian. Warga masih belum protes dengan harga cabai yang melonjak ini, dan mereka juga belum mengurangi jumlah pembelian cabai. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi berikutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menghadapi perlakuan aturan pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang mulai 1 Agustus mendatang. Berbagai langkah disiapkan agar tidak terjadi penumpukan sampah di wilayah Jakarta, salah satunya dengan memperkuat pengelolaan sampah melalui TPS 3R. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung tempat pengelolaan sampah TPS 3R Menteng Atas

0: Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Pemprov Jakarta menargetkan sampah yang dikirim ke Bantar Gebang hanya berupa residu. Sementara sampah organik dan anorganik akan dikelola lebih dahulu di dalam kota melalui TPS 3R. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengatakan di TPS 3R menteng atas sampah dari pemukiman maupun hotel, restoran, dan kafe diolah menjadi Reduced Derived Fuel atau RDF. Pramono juga menegaskan Pemprov menyiapkan lahan 40 hektar di Ciangir, Banten.
1: Mereka punya yang disebut dengan RDF, yang lebih simple, lebih kecil, bukan RDF yang seperti rorotan, tetapi RDF yang kapasitasnya sebenarnya bisa sampai dengan 150 ton. Walaupun sekarang ini satu shiftnya baru 30 ton. Saya sudah meminta untuk jangan hanya bekerja satu shift. Dikoordinasikan untuk bisa bekerja dua shift minimum. Kalau tiga shift akan menjadi lebih baik. Kalau kemudian bisa di tempat ini 100 ton per hari, itu secara signifikan akan memberikan kontribusi bagi Bantar Gebang.
0: Hingga kini setidaknya sudah terbentuk lebih dari 150 batalion infanteri teritorial pembangunan. Meski demikian, belum semua batalion itu memiliki sarana dan prasarana yang lengkap.
2: Pembangunan dan pembentukan batalion infanteri teritorial pembangunan terus digenjot pemerintah. Rencananya hingga 2029 akan terbentuk sebanyak 750 batalion infanteri teritorial pembangunan. Meski demikian, belum semua batalion yang telah terbentuk memiliki sarana dan prasarana yang lengkap.
3: Hingga bulan Mei 2026, ada sebanyak 155 batalion infanteri teritorial pembangunan yang sudah dibangun. Dan pembangunan masih akan terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan. Namun demikian, belum semua batalion infanteri teritorial pembangunan ini memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Seperti misalnya di Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 939 Macan Putih ini. Di sini, sebagian prajurit masih harus tidur di tenda-tenda seperti di belakang saya ini.
2: Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 939 Macan Putih ini berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat ini batalion menumpang di lahan milik Pemda seluas 3,5 hektar. Sejatinya Batalion 939 nantinya akan ditempatkan di kawasan Cipatujah, Jawa Barat. Proses pembangunannya hingga kini masih berlangsung. Meski demikian, sejak ditempatkan di Tasikmalaya 4 bulan lalu, batalion ini telah panen sayur sawi. Sejumlah kompi peternakan, pertanian, dan perikanan pun telah mulai terlihat hasilnya. Kondisi yang sama terjadi di Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 941 Singaperbawa. Saat ini para prajurit menempati sementara sebuah lahan swasta di Karawang, Jawa Barat, sembari menunggu pembangunan batalion. Karena itulah Menteri Pertahanan dan Petinggi TNI rajin menyambangi batalion ini untuk melengkapi kebutuhan mereka. Meski masif, Kementerian Pertahanan menyebut pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan bukanlah militerisasi, melainkan murni untuk menjaga kedaulatan serta membantu rakyat sesuai strategi pertahanan rakyat semesta.
4: Batalion Infanteri untuk membela kedaulatan negara, Batalion Teritorial Pembangunan untuk bisa memenuhi kepentingan rakyat, karena kita prajurit TNI adalah tentara rakyat.
2: Di tahun 2026, setidaknya akan dibentuk sebanyak 100 batalion infanteri teritorial pembangunan. Iwan Hermawan, Jawa Barat.
0: Harapan akan meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memudar. Rangkaian serangan baru justru terjadi di sejumlah negara Timur Tengah. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
5: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
6: Terus kemudian sedikit banget dikit ya, terus beli bliss-nya.
5: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
7: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
8: Dengan kemasan baru.
9: Halo.
8: Good morning.
9: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
9: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
9: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
11: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja.
9: Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
0: Informasi mancanegara kita awali dari Timur Tengah, harapan akan meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memudar. Di tengah upaya perundingan yang masih berlangsung, rangkaian serangan baru justru terjadi di sejumlah negara Timur Tengah. Kapal tangki gas milik Amerika Serikat di Mesir terbakar setelah diserang drone dan serangan itu pun kemudian ditindaklanjuti Amerika Serikat terhadap Iran. Insiden terbaru terjadi di Pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah kapal tangki penyimpanan gas milik perusahaan Amerika Serikat, Energos Winter, terbakar diduga karena serangan drone. Perusahaan keamanan maritim Inggris, Ambry, menyatakan serangan drone ini menjadi penyebab awal insiden ini. Namun pemerintah Mesir hanya mengonfirmasi terjadinya kebakaran dan belum menyebut penyebab resminya. Tak lama setelah insiden ini terjadi, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan pasukannya melancarkan serangan udara baru ke Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan telah melancarkan serangan ke pangkalan udara dan pusat Komando Militer Amerika Serikat di Yordania. Iran menyebut langkah ini sebagai balasan atas apa yang disebutnya sebagai agresi Amerika Serikat. Nah, sementara itu CENTCOM Amerika Serikat mengatakan seluruh rudal balistik yang diluncurkan Iran berhasil dicegat dan tidak menimbulkan kerusakan maupun korban di pihak Amerika. Rangkaian serangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Washington dan Teheran sedang menjalani perundingan untuk mencegah konflik lebih luas. Ketegangan di Timur Tengah meluas, serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi ke sejumlah lokasi di Irak menimbulkan korban jiwa dan juga memicu kecaman keras. Pasukan Mobilisasi Rakyat Irak atau Popular Mobilization Force menyatakan sedikitnya 20 anggotanya tewas, sementara Washington menegaskan serangan itu menargetkan kelompok dukungan Iran sebagai balasan atas serangan drone terhadap pasukan Amerika dan fasilitas minyak Arab Saudi. Berikut laporannya untuk Anda.
12: Suasana duka menyelimuti Baghdad. Ratusan orang mengantarkan jenazah anggota Popular Mobilization Forces atau PMF yang tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi. Peti mati yang diselimuti bendera Irak dan Iran diusung oleh para pelayat diiringi tangis keluarga dan seruan penghormatan kepada para korban.
13: Waqi'an fuj'na fajr hadha al-yawm bi istishhadi kawkaba min abna'i hajdina al-muqaddas 'ala yad al-quwat as-sihiyya al-amrikiyya wa ma'a al-asaf ma'a ma'iyyat al-quwat as-sa'udiyya allati nadhunnu annaha jaran lana.
12: Menurut PMF, serangan mengenai sejumlah markas mereka di berbagai provinsi dan menyebabkan sedikitnya 20 anggota tewas serta 32 lainnya terluka. Kelompok ini menyebut serangan tersebut sebagai eskalasi berbahaya dan pelanggaran terhadap kedaulatan Irak. Di Provinsi Diyala, alat berat dan tim pertahanan sipil terus membersihkan puing-puing markas Brigade ke-24 PMF yang hancur akibat serangan udara.
8: بالنسبة للحكومة العراقية إذا ما كان لها رد حاسم على هذا الموضوع فخلي تتنحى عندنا آلاف مثل الكعبي اللي يعرفون يردون رد.
12: Sebelumnya, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pasukan Amerika dan Arab Saudi melancarkan serangan terhadap fasilitas logistik dan gudang senjata kelompok yang mereka sebut didukung Iran di Irak Timur. Washington menyebut operasi itu merupakan balasan atas lebih dari 30 serangan drone dalam 3 hari terakhir yang menargetkan pasukan Amerika dan fasilitas energi Arab Saudi. Riyad menegaskan serangan ke Irak dilakukan sebagai respons atas serangan tersebut dan menyatakan tidak menginginkan peningkatan konflik. Sementara Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi memimpin rapat darurat Dewan Keamanan Nasional di Baghdad. Pemerintah Irak mengecam serangan tersebut dan memutuskan menyusun rencana keamanan nasional yang komprehensif untuk menjaga kedaulatan negara, mencegah setiap pelanggaran wilayah Irak, serta memastikan tidak ada pihak yang menggunakan teritori Irak untuk mengancam negara tetangga.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiketnya, terus beli banget listnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Selama ku bisa.
3: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
6: Selingkuh ketahuan.
3: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
7: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
8: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
3: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Eksekusi lahan milik pemerintah kota Surabaya di Jalan Ngagel Timur berlangsung dengan ricu. Seorang ibu bersama dengan keluarganya menghadang alat berat saat petugas Satpol PP melakukan penertiban. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Saya Bram Herlambang, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang berinisial NY resmi ditahan setelah berkas perkara kasus pengeroyokan yang menjeratnya dinyatakan lengkap. Penahanan dilakukan hampir 9 bulan setelah peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuh.
1: Rabu malam, anggota DPRD Kabupaten Bekasi berinisial NY bersama dua tersangka lain resmi ditahan di rumah tahanan Lapas Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ketiganya dibawa menggunakan mobil tahanan usai

0: Proses pelimpahan tahap 2 dari penyidik kepolisian dan kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Sebelum penahanan dilakukan, keluarga korban bersama sejumlah warga Minahasa mendatangi kantor kejaksaan dengan mengenakan pakaian adat.
1: Dari kami semua bersaudara, kami keluarga, ya. Keluarga kami, coba keluarga kalian digituin.
0: Keluarga korban juga menyayangkan proses hukum yang memakan waktu hampir 9 bulan sejak laporan dibuat hingga akhirnya ketiga tersangka ditahan. Pihak kejaksaan menyatakan penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan sesuai ketentuan yang berlaku sambil menunggu proses persidangan.
2: Setelah melakukan pemeriksaan singkat untuk mengkonfirmasi kebenaran identitas para tersangka dan barang bukti, jaksa penuntut umum mengambil langkah untuk melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka selama 20 hari ke depan sesuai ketentuan pasal 99 ayat 5 junto pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025.
0: Sebelumnya kasus penganiayaan ini terjadi di sebuah restoran di kawasan Cikarang Selatan pada Oktober 2025. Korban FN mengalami luka di wajah, mata, kepala, dan lengan. Kasus ini sempat menjadi sorotan setelah pengakuan korban di media sosial menjadi viral. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
3: Eksekusi lahan milik pemerintah Kota Surabaya di Jalan Ngagel Timur berlangsung dengan ricuh. Seorang ibu bersama dengan keluarga yang menghadang alat berat saat petugas Satpol PP melakukan penertiban. Kericuhan mewarnai proses penertiban lahan milik pemerintah Kota Surabaya di kawasan Temanen. Seorang penghuni bersama dengan anak dan juga keluarganya berusaha menghentikan para petugas serta alat berat yang akan merobohkan rumah mereka. Petugas Satpol PP yang dikawal polisi terpaksa mengamankan lokasi setelah sempat terjadi aksi saling dorong saat keluarga mencoba menghalangi proses pembongkaran. Pihak keluarga mengaku telah menempati lahan tersebut secara turun-temurun sejak 1958. Mereka menolak klaim kepemilikan pemerintah kota dan berencana menempuh jalur hukum. Sementara itu, pemerintah Kota Surabaya menyatakan penertiban dilakukan setelah sosialisasi selama 2 tahun dan Pemkot menegaskan hubungan hukum berupa sewa lahan tidak diperbarui sehingga pengambil alihan aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
1: Dari tahun 58 sampai sekarang, pemerintah kota bilang 30 tahun tanah ini menjadi hak milik rakyat. Mana buktinya?
4: Umur penertiban tanah aset pemerintah Kota Surabaya. Luasnya kurang lebih 5.000 meter. Jadi tanah ini dulunya IPT dan karena peruntukannya berubah, pemerintah kota mengizinkan silakan dengan sistem karena mau dipakai bisnis ya digunakan dengan pembayaran pajak untuk bisnis. Yang bersangkutan sampai dengan proses tersebut tidak pernah membayar kewajibannya.
3: Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengungkap praktik kejahatan tata niaga beras nasional dalam konferensi pers bertajuk Darurat Mafia Beras di Jakarta. Menteri Pertanian memaparkan adanya kerugian negara dan juga konsumen yang mencapai puluhan triliun rupiah akibat 2 kasus utama mafia beras.
5: Pada kasus pertama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kecurangan dan penipuan mutu beras premium oleh kelompok korporasi pengoplos beras yang meraup keuntungan tidak wajar hingga 2 triliun rupiah per bulan. Dalam paparannya, Menteri Pertanian menjelaskan bahwa kelompok konglomerat pengusaha penggilingan besar memanfaatkan subsidi pemerintah hingga 40% untuk kepentingan komersial. Namun, hasil uji laboratorium menunjukkan tingkat pelanggaran mutu beras premium mencapai 85,56% dengan sebanyak 39,75% atau setara 12,2 juta ton merupakan bentuk penipuan konsumen yang menimbulkan kerugian hingga 98 triliun rupiah.
6: WS 59,2, ini 45,43, ini yang terjadi. Beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Saya juga sepakat, penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya, tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya. Nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail, itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi, itu ada di dalamnya. 2 triliun per bulan.
5: Sementara pada kasus kedua, pemerintah membongkar penipuan dalam peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat dan dijual jauh di atas harga eceran tertinggi. Padahal beras fortifikasi seharusnya diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu dan keluarga berisiko stunting berdasarkan aturan standar nasional Indonesia dan ketentuan hukum yang berlaku.
6: Ini ada SNI untuk beras fortifikasi. Itu diberi vitamin B, asam folat, B12, zat besi, zinc dan seterusnya. Ini persyaratannya. Clear ya? Ini adalah darurat kedua. Memang tidak tobat. Sekarang, next. Ini yang tidak sesuai lab. Bayangkan, lebih gila lagi. Setelah kemarin 17 ribu, ini 22 ribu average. Ada yang jual 42 ribu. Beritahu itu pengamat bahwa ini lebih gila lagi mainnya sekarang. Ini 22 ribu, ini baru sampel kita ambil, itu 71 triliun. Ini asumsi, tapi kita tindak lanjuti. Dan saya sebagai Kepala Bappenas, Sestama, Dirjen, cabut izinnya, perintahkan ke bawah. Itu kewenanganku, cabut izinnya dan tidak boleh mengedarkan.
5: Dari peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar tersebut, potensi kerugian konsumen diperkirakan mencapai 71,9 triliun rupiah per tahun. Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan Polri kini terus memburu jaringan mafia beras hingga ke akarnya, menindak tegas pelaku kejahatan, serta segera mencabut izin usaha produsen nakal demi melindungi hak konsumen dan kesejahteraan petani Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemerintah terus mendorong pelestarian bangunan bersejarah sebagai bagian dari transformasi infrastruktur nasional. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pemugaran bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah pada Kamis siang. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan pelestarian stasiun bersejarah merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya sekaligus mendukung pengembangan wisata sejarah. Menurut Presiden, transformasi harus dilakukan di berbagai bidang agar Indonesia menjadi negara yang semakin indah dan juga asri.
7: Sekarang dipakai museum, Pak.
8: Lestarikan semua stasiun ini juga bagian dari pelestarian sejarah. Tapi lebih penting, ini bagian daripada usaha kita sebagai bangsa untuk di semua bidang kita lakukan transformasi. Kita rubah kesan Indonesia memang harus lestari, harus indah, harus asri. Ya, tidak boleh ada sampah yang liar, tidak boleh ada gedung yang tidak terawat, tidak boleh ada karat di mana-mana.
3: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri.

0: bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
1: Husnul khatimah itu, husnun itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
0: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pemerintah tengah membangun ekosistem ekonomi haji dan umroh agar nilai perputaran dana yang mencapai hampir 80 triliun rupiah setiap tahunnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar belanja haji dan umroh tidak hanya mengalir ke luar negeri, melainkan juga mendorong pertumbuhan pelaku usaha nasional, termasuk UMKM. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang ekosistem ekonomi haji dan umroh, sekaligus memperluas penggunaan produk dalam negeri bagi kebutuhan jemaah, mulai dari beras hingga bahan pangan lainnya. Pemerintah juga mengembangkan platform digital ekonomi haji, termasuk platform oleh-oleh haji, agar jemaah dapat berbelanja dari Indonesia. CNN Indonesia menghadirkan Islamic Travel Connect 2026 di Kota Casablanca, sebuah festival kolaboratif yang mempertemukan industri, regulator, dan masyarakat untuk membangun masa depan ekosistem haji dan umroh Indonesia. Dan untuk melihat bagaimana kemeriahan gelaran CNN Indonesia Islamic Travel Connect 2026, sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela di sana. Selamat sore, Bella. Jadi semakin sore bagaimana animo masyarakat di event di sana?
1: Ya, selamat sore Bram. Betul sekali, memang semakin sore ini di Mall Kota Casablanca, antusias ataupun animo dari masyarakat yang ingin langsung melihat dan menanyakan penawaran program-program yang ditawarkan oleh puluhan eksibiter yang menawarkan program untuk melakukan keberangkatan haji dan juga umroh, itu memang bisa terlihat lebih antusias ya. Karena tadi kalau kita melihat, mungkin kalau siang hari ini mereka masih melangsungkan, masih berada di kantor, tapi semakin sore, sudah jam pulang kerja, mereka langsung melihat dan langsung berkeliling, melihat dan menanyakan harga-harga untuk keberangkatan menjalankan ibadah haji dan juga umroh yang mana, dengan menggunakan travel yang mana yang lebih menguntungkan dari sisi ekonomi begitu Bram. Nah, yang menariknya, ini ada sejumlah penawaran yang bisa terlihat. Ini dari beberapa eksibitor itu menawarkan aja ada keberangkatan dengan Haji Plus Premium, kemudian ada Premium Umroh, ada juga perjalanan wisata halal dengan berbagai fasilitas yang pastinya sangat menarik gitu ya. Mulai dari bisa memilih ingin menginap ataupun bermalam di hotel bintang 5, bintang 4, kemudian juga penggunaan pemilihan dari maskapai untuk penerbangan selama perjalanan wisata halal ataupun menjalankan perjalanan spiritual begitu ya, itu bisa sekali untuk dipilih secara langsung. Kemudian juga ada beberapa yang menawarkan perjalanan secara gratis dan mendapatkan free jalan-jalan ke wisata ataupun keluar wilayah ataupun negara sesudah menjalankan haji dan juga umroh, misalnya jalan-jalan ke Turki secara gratis begitu ya. Nah, juga selain perjalanan gratis, ini juga banyak yang menawarkan misalnya free untuk menyoba ataupun berkeliling selama berkulineran setelah menunaikan ibadah haji dan juga umroh. Selanjutnya juga Anda bisa melihat di sebelah kiri saya di layar kaca Anda, tidak hanya menawarkan sejumlah travel haji dan juga umroh, tapi juga disediakan ada yang tenan menjual busana muslim, mulai dari kerudung, baju abaya, tas-tas yang bisa digunakan untuk perjalanan spiritual serta travel jalan-jalan setelah melakukan ibadah haji dan juga umroh. Memang CNN Indonesia menghadirkan Islamic Travel Connect 2026 ini baru pertama kali. Tapi jangan takut, karena ini digelar di Mall Kota Casablanca selama 5 hari Bram, mulai dari kemarin tanggal 29 Juli 2026 hingga hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Jadi kalau misalnya masih kelewatan ataupun belum sempat begitu ya, karena dari kemarin kerja hingga besok kerja, ini masih ada 2 hari libur untuk bisa langsung menanyakan ataupun melihat-lihat langsung untuk nanya ke sejumlah tenan ataupun booth yang disediakan. ini harga-harga mana saja yang menarik begitu ya untuk melangsungkan keberangkatan. Nah ini juga ada dari sejumlah provider, sejumlah maskapai untuk penerbangan, tidak hanya tenan dari travel, haji dan juga umroh begitu. Sangat menarik juga ada beberapa talk show juga yang akan dihadirkan oleh CNN Indonesia di panggung utama begitu. Jadi tidak akan bosan bila ingin menanyakan apa saja yang bisa didapatkan selama keberangkatan haji, juga bisa nanti mendengarkan talk show yang ada di panggung utama begitu Bram. Dan juga ini memang kolaborasinya sangat baik. Kemarin kalau kita mengutip sedikit, mereview sedikit, pada pembukaan tanggal 29 hari Rabu kemarin, ini Menteri Haji dan juga Umroh Muhammad Irfan Yusuf sempat mengatakan dan juga mengapresiasi inisiasi dari CNN Indonesia menghadirkan gelaran Islamic Connect 2026. Ini karena memang untuk menambah dan membantu peningkatan kepercayaan masyarakat untuk menyajikan sejumlah tenan dan juga travel haji dan juga umroh, karena menurutnya dengan sejumlah kasus ataupun laporan adanya penipuan ataupun fraud itu membuat masyarakat Indonesia takut untuk memilih. Nah, kalau tenan-tenan di sini sudah bisa dipercaya dan sudah diminimalisir, lebih terpercaya untuk menghadirkan sejumlah perjalanan yang pasti lebih menarik begitu ya Bram. Jadi kalau misalnya Bram dan keluarga mungkin belum menjalankan umroh dan juga haji, boleh langsung berangkat ke Mall Kota Casablanca mulai kemarin hingga hari Minggu tanggal 2 Agustus. Kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan kami Bella Mulahela melaporkan langsung dari Kota Casablanca. Selamat kembali bertugas. Berikutnya, pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan Kabupaten Serang, Banten berkolaborasi membangkitkan kembali jalur peradaban sejarah dan ekonomi Anyer Panarukan. Kedua kepala daerah berkomitmen menumbuhkan kolaborasi melalui festival Anyer Panarukan.
2: Kedatangan Bupati Serang Banten Ratu Rahmatu Zakiyah ke Pendopo Rakyat Situbondo disambut langsung Bupati Situbondo Rio Prayogo pada Rabu pagi. Pertemuan kedua bupati ini merupakan proses tindak lanjut kolaborasi dua pemerintah daerah yang memiliki sejarah peradaban Anyer Panarukan. Dua Pemkab ini membangun Memorandum of Understanding untuk membangun kembali koridor kejayaan ekonomi dan budaya di era kolonial. Kolaborasi ini mengusung tema Road, Route, dan Route. Setidaknya 4 bidang kolaborasi akan dibangun melalui pariwisata dan olahraga, ekonomi kreatif dan UMKM, pendidikan dan komunikasi, hingga sejarah serta budaya. Kedua daerah akan menggelar festival Anyer Panarukan. Agenda ini akan mereaktivasi jalur sejarah melalui jalan sejarah peradaban, menjelajah rute kejayaan sejarah dan ekonomi, serta membangun akar kesejahteraan masyarakat tua kabupaten. Dalam festival nantinya diharapkan kejayaan nama besar Anyer Panarukan akan kembali tumbuh.
3: Tentu ini kita wujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antar perangkat daerah. Komitmennya yang pertama tentu kita ingin apa yang kita kerjasamakan itu diwujudkan dalam program-program yang nyata, yang konkret, yang berdampak kepada masyarakat, dan tentunya menghasilkan pendapatan daerah, dan yang lebih penting tadi saya sampaikan, menghasilkan kesejahteraan bagi warga kita, baik warga Situbondo maupun warga Kabupaten Serang.
4: Ini bagian dari apa perencanaan kita dari awal, bahwa Situbondo harus punya sesuatu yang punya apa big wow gitu loh. Ya Situbondo, dan setelah kita pilih-pilih mana yang mungkin bisa kita angkat setelah Besuki ya, ini ada Anyer Panarukan. Yang ketika kita bicara Panarukan, Anyer Panarukan, semua orang di Indonesia itu tahu gitu. Artinya dari sisi kebutuhan apa marketing ya, marketing sebuah daerah, branding sebuah daerah, itu sangat strategis ketika kita mengangkat sesuatu yang sudah ada di masa lampau.
2: Usai penandatanganan MOU, Bupati Situbondo menunjukkan jejak sejarah di Pelabuhan Panarukan. Sebuah mercusuar yang dibangun pemerintah Belanda pada tahun 1880 masih berdiri kokoh sebagai simbol ekonomi di zaman itu.

0: Zainal Ali Mustafa, Situbondo, Jawa Timur.
1: Sebuah festival kuliner di Meksiko berhasil memecahkan rekor dunia dengan membuat sandwich tradisional seberat lebih dari 1,5 ton. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

7 negara akan saling bersaing di turnamen sepak bola putri U16 Sri Kandi Merdeka Cup di Kudus, Jawa Tengah 14 hingga 23 Agustus 2026. Sebagai tuan rumah, Indonesia akan mengirimkan dua tim mewakili timnas putri Indonesia, tim Garuda Pertiwi dan tim putri Nusantara. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 adalah rangkaian akhir dari dua turnamen sepak bola putri usia muda sebelumnya, yakni Milk Life Soccer Challenge All-Star dan Hydro Plus Soccer League All-Star. Mayoritas pemain yang memperkuat dua tim yang mewakili Indonesia di Sri Kandi Merdeka Cup 2026 nanti adalah hasil talent scouting di dua turnamen tersebut. Tim

0: Garuda Pertiwi akan dilatih oleh Timo. Sementara itu tim Putri Nusantara akan ditangani pelatih asal Jepang Takumi Taniguchi. Di Sri Kandi Merdeka Cup, Indonesia akan bersaing dengan tim dari Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Yordania, dan Arab Saudi.
1: Ini adalah target antara. Target utamanya nanti prakualifikasi Piala AFC di bulan Oktober. Untuk itu kita benar-benar mau talent scouting bukan cuman dari sisi pemainnya. Dua tim ini nanti akan dikecilkan menjadi tim utama yang kita pakai dan kita terjunkan di prakualifikasi Piala AFC. Tapi tim kepelatihan kita juga seleksi.
0: Legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane resmi ditunjuk sebagai pelatih baru tim nasional Prancis. Federasi sepak bola Prancis menunjuk Zidane untuk menggantikan Didier Deschamps dengan kontrak 4 tahun.
2: Setelah bertahun-tahun disebut sebagai kandidat terkuat, impian Zinedine Zidane akhirnya menjadi kenyataan. Legenda yang membawa Prancis menjuarai Piala Dunia 1998 itu resmi dipercaya menukangi Le Bleu hingga tahun 2030. Pengumuman resmi ini disampaikan langsung oleh Presiden Federasi Sepak Bola Prancis Philippe Diallo dalam konferensi pers di Paris. Zidane akan menangani timnas Prancis selama 4 tahun meliputi kualifikasi UEFA Nations League, kualifikasi Piala Eropa 2028, hingga kualifikasi Piala Dunia 2030 yang akan digelar di Maroko, Portugal, dan Spanyol.
3: De vous dire que Zinedine Zidane sera donc le prochain sélectionneur de l'équipe de France pour les 4 années qui viennent. Qui couvriront à la fois les qualifications de la Ligue des Nations, qualifications de l'Euro 2028, et puis les qualifications de la Coupe du Monde 2030, qui se déroulera au Maroc, Portugal.
2: Penunjukan Zidane dilakukan 2 pekan setelah berakhirnya masa kepelatihan Didier Deschamps yang menutup 14 tahun pengabdiannya setelah Perancis hanya berhasil menggapai peringkat keempat Piala Dunia. Karir Zidane sebagai pelatih menjadi cemerlang saat melatih Real Madrid yang membuat klub ini meraih 3 gelar Liga Champions secara berturut-turut. Sementara saat masih berkarir sebagai pemain bola, ia menjadi sosok kunci saat Prancis menjuarai Piala Dunia 1998 dan meraih Ballon d'Or pada tahun yang sama.
4: Aujourd'hui pour moi c'est juste une continuité, quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire c'est que j'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France pour moi c'est la seule chose.
2: Zidane dijadwalkan melakoni laga pertamanya sebagai pelatih Prancis pada ajang UEFA Nations League melawan Turki sebelum menjamu Italia di Stade de France pada 2 Oktober mendatang. Dengan pengalaman dan prestasi yang dimilikinya, publik Prancis kini menaruh harapan besar agar Le Bleus kembali meraih kejayaan di panggung internasional.
0: Cina kembali menawarkan pengalaman wisata yang berbeda bagi para pengunjung. Di kota Chongqing, wisatawan berbondong-bondong mencoba sensasi berkendara sepeda motor dengan hasil video bergaya film layar lebar. Sementara itu di Shenzhen, museum sejarah alam terbesar di Tiongkok bagian selatan resmi dibuka langsung dipadati para pengunjung.
2: Tren wisata berawal dari video viral di media sosial yang menampilkan perjalanan sepeda motor dengan sudut pengambilan gambar sinematik ala film layar lebar. Kini paket wisata tersebut menjadi daya tarik baru di Chongqing, China. Para wisatawan akan dibonceng pengendara lokal, sementara videografer merekam perjalanan mereka dengan efek gerak lambat dan pengambilan gambar bergaya film aksi. Rute yang populer biasanya melintasi Nanbin Road, jembatan Dung Sui Moon hingga kawasan Raffles City dengan latar gemerlap lampu kota pada malam hari. Tren ini tidak hanya memikat wisatawan muda, tetapi juga wisatawan senior yang ingin merasakan sensasi berkendara ala bintang film. Kota Chongqing dikenal sebagai salah satu pusat industri sepeda motor terbesar di China, sehingga budaya berkendara telah jadi bagian dari identitas kota ini. Tidak hanya Chongqing yang menjadi daya tarik wisata di China, kota Shenzhen dibanjiri pengunjung yang ingin berwisata ke museum sejarah alam yang baru resmi dibuka untuk umum. Dengan luas lebih dari 100.000 meter persegi, museum ini menjadi museum sejarah alam terbesar di China bagian selatan. Pengunjung dapat menyaksikan

0: Di digital, pengunjung diajak memahami perjalanan bumi, kehidupan purba, hingga keanekaragaman hayati di Tiongkok Selatan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami.
1: Matcha atau bubuk teh hijau kini semakin populer, bahkan mulai menyaingi kopi. Namun, lonjakan permintaan global ini justru memicu kelangkaan serta rekor harga tertinggi di Jepang.
2: Antrian panjang terlihat di sebuah kafe di New York, Amerika Serikat. Padahal, kafe ini hanya menyajikan dua minuman matcha, yaitu matcha latte dan matcha americano. Namun, justru kesederhanaan menu itulah yang membuat kafe ini menjadi viral. Apalagi saat ini, matcha memang jadi tren yang mendunia.
3: Why do you like matcha?
4: It just tastes a lot better than coffee.
5: Not really expecting that it will be getting so popular, but definitely I'm glad that to be a part of the journey and to be able to share the Japanese tea and matcha to everyone in Europe.
2: Di Jepang sendiri, peningkatan permintaan matcha secara global ternyata menyebabkan kelangkaan dan rekor harga tertinggi pada matcha. Menurut distributor matcha, Jajenoh Kyoto Ujicha Distribution Center, lelang pertama tencha sebagai bahan baku matcha pada tahun ini mencapai rekor tertinggi, yaitu 13.972 yen atau sekitar 1.534.000 rupiah per kilogram. Dibandingkan tahun lalu, yaitu 8.235 yen atau sekitar 991.000 rupiah. Padahal, tahun lalu harga grosir tencha juga sudah melonjak hampir 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Kondisi ini membuat perusahaan teh di Uji Kyoto, penghasil matcha terbaik di Jepang, kewalahan. Termasuk Marukyu Koyamaen yang telah berdiri sejak 300 tahun yang lalu. Mereka sebenarnya memiliki kebun teh sendiri, namun meningkatnya permintaan matcha membuat perusahaan ini terpaksa harus membeli dari petani dan grosir teh. Begitu sulitnya mendapatkan matcha, hingga wisata upacara minum teh di Jepang menjadi terganggu. Sekolah upacara minum teh Sohen Style Tea Ceremony School bahkan mengaku untuk pertama kalinya tahun lalu mereka tidak mendapatkan matcha dalam upacara minum teh yang mereka gelar. Padahal upacara minum teh atau di Jepang disebut Sado, Chado atau Chanoyu adalah salah satu budaya tradisional yang sangat terkenal di Jepang.
6: Ima komatteru no wa online demo nakanaka kaenai toka お茶会だと大体200-300人かな分のお茶が欲しいんだけどもってなると早めに言わなきゃいけないとか半年待ってくれとかいろんな声聞きます。
2: Tren menambahkan susu ke dalam matcha juga dianggap mengganggu pasokan matcha yang sebelumnya hanya digunakan dalam waktu-waktu tertentu dalam jumlah terbatas. Kini matcha seakan diumbar dan dihabiskan untuk resep-resep modern. Namun bagaimanapun, tren tidak bisa dihindari. Sejumlah perusahaan teh mulai berkolaborasi menghasilkan bubuk matcha khusus untuk matcha latte. Tak hanya itu saja, atas tingginya permintaan akan matcha, juga muncul jenis matcha halal untuk umat muslim dan kosher untuk warga Yahudi. Ya, seiring dengan matcha yang terus mendapatkan perhatian di seluruh dunia, perjalanannya dari upacara tradisional Jepang menuju konsumsi global modern menunjukkan adanya pertukaran budaya dan selera yang terus berkembang.
1: Sebuah festival kuliner di Meksiko berhasil memecahkan rekor dunia dengan membuat sandwich tradisional atau torta raksasa seberat lebih dari 1,5 ton. Sementara itu di Korea Selatan, sebuah kedai kopi viral berkat sajian es americano dengan bongkahan es raksasa.
7: Warga Mexico City tengah berpesta ketika festival torta digelar di Balai Kota Venustiano Carranza pada Rabu. Apalagi dalam festival itu juga diadakan acara pemecahan rekor membuat torta atau roti lapis khas Meksiko terberat dan terpanjang di dunia. Lebih dari 100 koki bekerja sama membuat torta ini dengan serius karena dipantau langsung oleh petugas Guinness World Records.

0: mereka harus memperhatikan cara masak dan kebersihannya. Menurut pihak Guinness World Records, Alfredo Arista, rekor torta terpanjang ini berhasil mengalahkan rekor sebelumnya yang beratnya hanya 1.300 kg. Karena hari itu para koki berhasil membuat torta seberat 1.570 kg dengan panjang 100 meter. Acara bertajuk Torta Fest 2026 ini berlangsung sejak 29 Juli hingga 2 Agustus, menampilkan aneka kreasi torta serta hiburan musik langsung dengan menghadirkan 100 peserta pameran. Pemerintah wilayah Venustiano Carranza menegaskan rekor ini bertujuan merayakan torta sebagai simbol budaya Meksiko sekaligus promosi kota Meksiko sebagai tujuan kuliner internasional. Setelah makan roti, kita langsung minum es kopi raksasa. Ya, sebuah kedai kopi Dog Dog Coffee di Gyeongju, Korea Selatan menjadi viral setelah menciptakan es americano dengan bongkahan es besar menyerupai gunung es. Menurut pemilik kedai, Bin Hong, ia menciptakan minuman unik ini gara-gara candaan seorang pelanggannya yang menantang akan memakan semua es batu dalam gelas es americanonya. Ternyata candaan yang direkam dan diunggah di media sosial itu menjadi viral. Dan selanjutnya banyak pengunjung yang datang meminta hal yang sama. Masalahnya, membuat bongkahan es ini bukanlah hal yang mudah. Butuh waktu 4 jam untuk menyusun bongkahan es batu sebesar itu. Itu sebabnya kedai hanya menyediakan 5 cangkir es americano raksasa setiap harinya dengan sistem siapa cepat dia dapat. Selain versi cangkir tunggal, kedai juga menyediakan versi cangkir ganda dengan jembatan es di antara 2 cangkir.
1: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saksikan program Ekonomaik, ratusan dapur program makan bergizi gratis ditutup setelah dinilai tidak memenuhi standar dan melanggar aturan. Lantas mengapa kebijakan ini baru diambil saat ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Simak dialognya malam hari ini, BGN Bersih-Bersih, ratusan SPPG disapu bersih. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit, selamat malam, sampai jumpa.

0: Karyawan koperasi DSM Merah Putih di Magelang ramai-ramai panik saat seekor ular masuk ke dalam toko mereka dan bersembunyi di rak barang. Sepeda motor terbakar usai menabrak truk minimarket ketika hendak parkir bongkar muat barang. Akibat kejadian ini, pemotor mengalami luka bakar. Beragam kasus kejahatan membuat anak kehilangan sosok ayah. Di Purwakarta, seorang satpam bendungan Jatiluhur ditemukan tewas terborgol. Sang anak pun merindukan sosok sang ayah. Halo, berjumpa lagi bersama saya Tiffany Raitama. Inilah redaksi mendalam terpercaya. Karyawan koperasi Desa Merah Putih di Magelang ramai-ramai panik ketika seekor ular masuk ke toko mereka dan bersembunyi di rak barang. Sementara itu di Purwakarta, warga geger usai menemukan biawak memakan potongan kaki bayi hingga polisi pun turun tangan.
1: Karyawan koperasi Desa Merah Putih di Desa Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah panik saat melihat ular masuk ke dalam toko mereka pada Rabu pagi. Khawatir ular yang ditemukan berbisa, karyawan Kopdes Merah Putih akhirnya meminta bantuan tim damkar. Usai melakukan perburuan, akhirnya ular bisa dievakuasi saat sembunyi di bawah rak outlet. Usai ditangkap, ular ternyata berjenis King Soros dan tidak berbisa. Ular diduga berasal dari kebun kosong di sekitar bangunan dan masuk melalui pintu.

0: pintu depan yang terbuka. Usai dievakuasi, ular dibawa petugas untuk dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya.
1: Dikarenakan sempitnya akses, dengan terpaksa kami menggiring ular tersebut untuk keluar area yang lebih luas. Dalam waktu kurang lebih 10 menit, ular jenis King Koros atau biasa disebut Pias Carinata dengan panjang kurang lebih 1,5 meter berhasil kita tangkap.
0: Sementara itu, warga Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan potongan kaki bayi dari muntahan seekor biawak. Polisi dan warga masih mencari tubuh bayi malang ini. Sementara belum diketahui bayi berasal dari mana dan siapa orang tuanya. Penemuan berawal ketika seorang anak kecil yang melihat biawak memuntahkan sesuatu di depan rumah warga. Berikutnya, warga yang memeriksa muntahan menemukan potongan mirip kaki bayi. Polsek Pleret dan tim Inavis Satreskrim Polres Purwakarta melakukan olah TKP atas penemuan ini.
2: Tadi itu penemuannya oleh anak, ada muntahan dari biawak di depan rumah warga, dan ketemu sama anak kecil waktu diburu si biawaknya di sana. Tapi sudah dicari di badannya, tapi nggak ada baru kakinya.
0: Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Polisi masih menunggu apakah bayi ini dibuang atau ada peristiwa lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kecelakaan saat kendaraan hendak parkir di Magelang, sebuah sepeda motor terbakar usai menghantam truk box yang hendak parkir mundur di sebuah minimarket. Sementara itu di Magetan, sebuah mobil yang hendak parkir justru menabrak kios dan gerobak pedagang usai pengemudi salah menginjak pedal gas.
4: Kamera amatir warga merekam kepanikan usai sepeda motor menghantam truk box lalu terbakar di Jalan Magelang, Yogyakarta, Desa Bojong, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sekitar 4:30 Rabu sore. Tim damkar yang datang ke lokasi langsung melakukan upaya pemadaman, namun api yang cukup besar langsung melalap dan meludeskan sepeda motor dan kabin truk. Dari keterangan polisi, sebelumnya truk box hendak parkir mundur di depan minimarket untuk bongkar muatan. Namun dari arah belakang truk, pemotor yang jaraknya terlalu dekat langsung menghantam truk box. Akibat kecelakaan ini, pemotor mengalami luka bakar.
5: Untuk penyebab kebakaran, diduga kendaraan sepeda motor tersebut kena tangkinya, terus motornya terbakar, terus menjalar ke KPM.
4: Di Magetan, Jawa Timur, kepanikan terjadi di Pasar Pelawasan usai sebuah mobil menabrak kios dan gerobak pedagang pada Rabu siang. Warga mengungkapkan sebelumnya mobil hendak parkir di area Pasar Pelawasan. Namun diduga pengemudi bernama Wijanarko, 60 tahun, seorang pensiunan PNS, warga Desa Dadi, salah menginjak pedal gas hingga mobil melaju kencang. Belakangan dari keterangan keluarga, pengemudi mobil tersebut mempunyai riwayat penyakit stroke. Dan saat mengemudi, ia bersama anaknya, sedangkan istrinya berbelanja makanan di pasar.
6: Bapak itu kan punya penyakit stroke, mungkin kakinya mau menjak rem.
7: Keliru gas,
6: itu aja, terus nabrak itu.
7: Isinya ada berapa orang tidur juga? Siapa dan siapa?
6: Bapaknya dengan anaknya.
4: Beruntung pengemudi dan anaknya selamat, hanya saja kendaraannya dan gerobak kios pedagang mengalami kerusakan parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Momen mengejutkan terjadi ketika wisuda di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Seorang wisudawati terperosok ke belakang panggung ketika hendak difoto oleh sang rektor. Momen mengejutkan terjadi ketika wisudawati Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya jatuh dari panggung ketika wisuda pada Minggu 26 Juli lalu. Ketika mundur untuk berpose, ia tak menyadari batas panggung hingga kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Panitia memberikan pertolongan dan memastikan kondisi wisudawati tidak mengalami luka. Namun monitor panduan rektor dilaporkan retak akibat tersenggol. Pengelola kampus mengimbau agar wisudawan tidak melakukan selebrasi berlebihan. Berikutnya di Bangka Belitung, dua anak buah kapal motor Kenanga Indah yang jatuh ke laut di perairan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, akhirnya ditemukan. Dua anak buah kapal motor Kenanga Indah yang jatuh ke laut dan terseret arus di perairan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, akhirnya ditemukan pada Rabu.

0: Ketika ditemukan korban dalam kondisi terapung dan utuh, satu korban ditemukan Rabu pagi, satu korban lagi ditemukan Rabu malam. Dua jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Koordinator Basarnas Tobo Ali, Roli Saputra mengatakan, peristiwa korban dilaporkan hilang bermula ketika satu korban mandi di belakang kapal, namun tiba-tiba gelombang laut datang hingga kapal oleng dan korban jatuh ke laut. Teman korban bergegas memberikan pertolongan, namun karena ombak atau gelombang laut kencang, dua korban justru terbawa arus dan menghilang. Selanjutnya dari Jawa Tengah, 60 ekor sapi tunggangan dan gerobak sapi mengikuti festival gerobak sapi di Klaten. Bahkan ada sapi yang memiliki bobot 800 kg dan berharga 120 juta rupiah. Inilah festival sapi tunggangan dan gerobak sapi yang digelar di sepanjang Jalan Raya Jatinom, Kabupaten Klaten pada Kamis pagi. Festival ini digelar pemerintah Kecamatan Jatinom, Puskeswan Jatinom, dan peternak sapi lokal. Festival diikuti 60 ekor sapi termasuk ukuran jumbo seharga ratusan juta rupiah. Camat Jatinom Agus Sunyata menjelaskan, festival untuk melestarikan kendaraan tradisional gerobak sapi. Sapi serta gerobak sapi diarak mulai dari pasar sapi Jatinom menuju pasar Gabus sejauh 2 km. Diharapkan dengan kegiatan ini bisa menaikkan perekonomian peternak dan penyemangat peternak sapi untuk beternak kembali. Kita ke informasi lainnya, setelah menetapkan 5 pelaku pengeroyokan terduga pencuri ayam di Bali, petugas kepolisian sektor Tabanan melakukan ekshumasi pada Senin untuk mengetahui penyebab kematian korban. Sementara di Situ Bondo viral di media sosial, seorang anak laki-laki yang nekat bersepeda seorang diri ke Polres Situ Bondo demi melepas rindu pada sang ayah.
1: Terus tadi datang ke sini mau ketemu bapak. Bapaknya lagi ditahan. Ibu? Sakit. Terus kamu pengen ketemu bapak? Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Tangan aja. Ya udah nanti dibantu ya, biar bisa ketemu bapak ya.
2: BG, bocah berusia 10 tahun ini nekat mendatangi Mapolres Situ Bondo, Jawa Timur seorang diri. Sambil terisak, ia mengaku ingin bertemu ayahnya yang sedang ditahan di Mapolres Situ Bondo. Melihat ketulusan hati BG, petugas pun akhirnya memperbolehkan BG menemui ayahnya di tahanan. Tangisan BG pun kembali pecah melihat ayahnya di balik jeruji. Tidak banyak kata yang terucap, namun pelukan hangat sang ayah mampu mengobati kerinduannya. Puas melepas rindu, BG pun berpamitan pulang ke rumah.
3: Alasannya pada saat ditangkap polisi, kepengen ketemu bapaknya. Karena waktu itu tidak jam jenguk, petugas merasa kasihan karena alasan anaknya rindu atau kangen sama orang tuanya, sehingga diberi kesempatan untuk ketemu sama orang tuanya.
2: Ditemui di rumahnya, sang ibu mengaku anaknya tidak pamit saat hendak menjenguk ayahnya. BG hanya mengatakan rindu ayahnya yang belum pulang selama 15 hari.
4: Tapi tidak bilang ke saya kalau mau ke sana.
5: Datang sendiri ya, Bu?
4: Iya.
5: Ya?
4: Saya nyari itu. Kemana?
2: Ayah BG mendekam di tahanan Mapolres Situ Bondo karena terjerat kasus penganiayaan terhadap seorang tukang beca yang merupakan tetangganya sendiri. Ia ditahan lebih dari 15 hari untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Sementara dari Bali, Kepolisian Resort Tabanan telah menetapkan dan mengamankan 5 orang pelaku pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya seorang pria yang diduga mencuri 2 ekor ayam di Banjar Dinas Juklegi Desa Batunya, Baturiti, Tabanan, Bali. Kejadian bermula saat warga mendengar suara kendaraan bermotor tepat di depan kandang ayam dan memergoki seorang pria yang hendak membawa kabur ayam-ayam tersebut pada Jumat pekan lalu. Diduga diancam dengan senjata tajam oleh pria tersebut, kul-kul atau kentongan di desa pun dibunyikan hingga warga berdatangan. Aksi main hakim sendiri pun tak dapat dihindarkan. KD, korban yang mempunyai catatan kepolisian atas kasus pencurian cengkeh dan pencurian kendaraan bermotor, sempat meninggalkan rumah selama 3 hari setelah membayarkan uang pendaftaran sekolah untuk salah satu putrinya yang memasuki bangku SMA.
6: Terus rapat. Kan terbang ke biaya sekolah anak saya.

0: layak bayar uang gedungnya.
1: Kematian korban meninggalkan dua orang anak yang masih bersekolah, menarik simpati masyarakat dan pemerintah untuk memberikan donasi. Guna mengetahui penyebab kematian korban, petugas melakukan ekshumasi terhadap jasad korban yang telah dimakamkan di Setra Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Kelima tersangka nantinya akan dijerat pasal 262 ayat 1 junto ayat 8 Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Belum lama ini masyarakat dibuat prihatin dengan aksi kejahatan yang berujung pada sejumlah anak kehilangan ayah mereka. Tidak hanya kasus di Bali, di Purwakarta juga ada seorang anak perempuan yang butuh perhatian publik usai ayahnya bertugas sebagai Satpam Waduk Jatiluhur ditemukan tewas tenggelam dengan tangan di borgol. Publik pun prihatin dengan kasus ini, terlebih kasus ini belum berhasil diungkap oleh polisi. Berikut kita simak penelusuran kasus ini dalam laporan khas redaksi.

0: Surya masih tidak pernah menyangka menonton bola bersama sang ayah menjadi waktu bersama terakhir dengannya. Gerald Surya Pratama adalah salah satu anak dari Sumarna, Satpam Objek Vital Waduk Jatiluhur yang ditemukan meninggal tenggelam dengan kondisi tangan terborgol dan kaki terikat. Tidak hanya Gerald yang kehilangan sosok sang ayah, adik Gerald yang masih berusia 9 tahun juga kerap mencari sang ayah yang sudah tiada.
1: Kalau main mungkin ya jalan-jalan lah sama adik.
2: Sering diajak jalan-jalan ya.
3: Dalam waktu dekat ada rencana untuk berpergian gak sih? Ngajak kemana gitu?
1: Belum sih, kalau sekarang mah ya waktu dulu pernah lah ke Bandung.
2: Kalau ke Bandung mainnya kemana biasanya?
1: Ke yang masjid itu tuh, yang masjid.
2: Wal Jabar gitu. Terus sering diajak main kemana lagi
1: ya? Ya... kalau sekarang sih udah enggak diajak lagi.
2: Karena sibuk ya? Oh, adik suka diajak masih.
0: Sementara sang istri Siti Maryam juga sangat kehilangan. Siti Maryam mengingat kondisi suaminya yang tampak kelelahan saat akan berangkat bekerja. Hampir sepekan berlalu sejak jenazah suaminya ditemukan, ia ingin agar pelaku pembunuhan keji ini segera ditangkap. Misteri kematian Sumarna, 43 tahun, seorang petugas keamanan Satpam di Tanggul Kayat, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, belum kunjung menemukan titik terang. Sudah 5 hari sejak penemuan jenazah korban di dasar tepi Danau Waduk Jatiluhur, polisi masih berjuang mengungkap kasus ini.
4: Ini adalah kantor di mana Sumarna bekerja. Pos seperti ini menjaga tanggul yang ada di sini, yaitu Tanggul Kayat, yang dilakukan 3 sip. Sumarna terbagi menjadi sip kedua dan berjaga dari malam hari sampai pagi hari. Kita lihat penelusuran di mana lokasi Sumarna ditemukan.
0: Sumarna dikabarkan hilang Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan pukul 10 oleh warga dan rekan kerjanya. Saat proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. 2 tangan korban dalam kondisi terborgol. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas dan melakukan olah TKP secara maraton. Polisi menyisir setiap jengkal area tanggul untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang bukti di saku celananya, serta menelusuri kamera pengawas di sekitar lokasi.
4: Ini adalah lokasi penemuan jenazah Sumarna yang terendam sedalam 1 meter dengan tangan terborgol ke belakang. Sumarna ditemukan pada pukul 9 pagi setelah dilaporkan hilang pada pukul 3 dini hari, tanggal 24 Juli 2026. Polisi melakukan evakuasi pada pukul 10 pagi hari, kemudian dilakukan otopsi pada pukul 6, tanggal 25 Juli 2026.

0: 1996. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 15 saksi.
1: Sosok Sumarna di mata rekan kerja dan warga tidak pernah memiliki rekam jejak buruk. Sebagai Komandan Regu Linmas dan petugas keamanan Perum Jasa Tirta, almarhum dikenal sebagai sosok yang tegas, ramah, dan sangat dipercaya.
2: Orang lain?
3: Tidak, belum. Orangnya baik ya.
2: Baik.
3: Apalagi dia kan orang Danru Linmas Desa. Makanya sama warga, sama masyarakat dekat dia.
1: Kepergian Sumarna juga membuat warga terpukul. Kawasan tanggul yang biasanya ramai di sore hari, kini mendadak sepi pasca kejadian.
4: Beliau orangnya baik ya, sangat baik, ramah, tugas, luwes, tegas juga. Dan saya rasa beliau juga tidak pernah bermasalah dengan orang lain.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta mengusut kasus tenggelamnya satpam dengan tangan terborgol ini. Belasan saksi telah diperiksa dan hasil otopsi medis sedang dianalisis. Kepolisian menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan, sekaligus menampik spekulasi yang berkembang di media sosial.
5: Kami sedang dalami untuk terkait dengan geng motor. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami.
6: Hasil otopsi sejauh ini sampai?
5: Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
6: Bang, katanya ditemukan dua borgol di mobil dengan di...
5: Betul, pada saat di TKP ada dua borgol, satu di motor korban dan satu yang terikat di tangan.
1: Tempat Sumarna mengabdi sebagai benteng keamanan objek vital, perusahaan Jasa Tirta atau PJT2 bertanggung jawab penuh terhadap hak-hak almarhum dan keluarga yang ditinggalkan. Dukungan moral, material, serta pengawalan proses hukum bersama kepolisian terus dilakukan. Kini keluarga, rekan kerja, dan warga hanya bisa berharap tabir gelap di balik kematian Sumarna dapat segera terungkap terang benderang. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
7: Kemarau panjang membuat warga desa Gunung Putri, Situbondo, Jawa Timur harus berjalan kaki sejauh 5 km melewati pegunungan demi mendapatkan air bersih. Informasinya kami hadirkan di redaksi usai jeda.

0: rumahku bisa.
1: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
2: Selingkuh ketahuan.
1: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
3: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
4: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
1: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Kembali bersama redaksi, setelah terpisah selama 22 hari, akhirnya bayi yang diduga dijual oleh ayah kandungnya kembali ke pelukan sang ibu kandung setelah melalui drama panjang. Momen haru ini terjadi di Polda Jambi setelah sang bayi berhasil diselamatkan dan sebelumnya menjalani perlindungan di rumah aman.
1: Setelah 22 hari terpisah, Gia, bayi perempuan berusia 8 bulan yang diduga dijual ayah kandungnya di Jambi seharga 20 juta rupiah, akhirnya kembali ke pelukan ibu kandungnya, Pemi Sri Rohani. Penyerahan berlangsung haru di Mapolda Jambi pada Rabu siang. Sang ibu langsung memeluk dan mencium buah hatinya yang terpisah selama 3 pekan terakhir. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar mengatakan, proses pengembalian bayi dilakukan dengan mengedepankan negosiasi sebelum dilanjutkan dengan proses penegakan hukum.
2: Telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Ya. Kami melibatkan dari teman-teman dari unit UPTD PPA Kabupaten Jambi. Kami dibantu, ya, karena peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Jambi yang mirip-mirip seperti ini, dan tentunya Polri harus mengedepankan negosiasi juga selain daripada nanti penegakan hukum sebagai upaya ultimum remedium.
1: Sebelumnya kasus ini mencuat setelah Pemi mengaku tidak bertemu dengan bayinya selama sekitar 10 hari dan mendapat informasi bahwa anaknya diduga dijual oleh suaminya seharga 20 juta rupiah. Pemi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Batanghari pada 17 Juli 2026. Bayi G sempat ditemukan dan diamankan di rumah aman UPTD PPA, namun kembali menjadi sorotan setelah diduga diambil secara paksa oleh sekelompok orang pada 24 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, kemarau membuat warga desa Gunung Putri, Situbondo, Jawa Timur harus berjalan kaki sejauh 5 km demi mendapatkan air bersih. Warga setiap hari menempuh medan pegunungan ekstrim karena bantuan air belum menyentuh kampungnya. Hal yang sama juga terekam di Pandeglang, Banten. Sedikitnya 11 kecamatan terdampak kekeringan memaksa ribuan kepala keluarga bergantung pada bantuan air bersih.
3: Beginilah keseharian Jumhari, warga desa Gunung Putri, Situbondo, Kamis pagi. Setiap pagi ia mendatangi sumber mata air di tengah pegunungan. Ia bukan satu-satunya warga kampung yang kesulitan air bersih saat kemarau datang. Air yang diambil itu ditampung satu persatu ke dalam jerigen. Jumlahnya harus cukup untuk kebutuhan minum hingga mandi keluarganya. Setelah terisi penuh, jerigen berisi air itu dipikul di atas bahu. Medan terjal dan berbatu menjadi tantangan tersendiri. Jumhari harus menempuh jarak sekitar 5 km untuk sampai ke rumah. Perjalanan itu dilakoninya setiap hari demi kebutuhan air bersih keluarganya. Kondisi ini sudah dialami warga sekitar sejak sebulan terakhir. Pihak BPBD mengakui belum bisa menjangkau seluruh lokasi terdampak kekeringan. Pihaknya berjanji mulai bulan Agustus akan menambah volume distribusi air bersih.
4: Ya, karena air nggak nyampe ke atas ke rumah saya.
5: Kalau setiap hari kebutuhan air seperti apa?
4: Ya, setiap hari kesini ngaku kesini.
6: Kami proyeksikan untuk ke depan ini ada sekitar 6 kecamatan dan 8 desa. Sekitar jiwanya sekitar 11 ribuan jiwa yang membutuhkan dan KK sekitar 4 ribuan.
3: Membawa jerigen dan wadah penampung air, ratusan warga di Desa Pasir Lancar dan Desa Bojong Manik, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengantri untuk mendapatkan pasokan air bersih dari petugas BPBD dan Pemadam Kebakaran Pandeglang. Krisis air bersih terjadi setelah sumur milik warga mengering akibat kemarau yang melanda hampir 2 bulan terakhir. Kondisi tersebut memaksa warga mencari sumber air lain yang jaraknya cukup jauh dari permukiman. Untuk bertahan hidup, sebagian warga terpaksa mengambil air dari sungai yang berjarak hingga 2 km dari rumah. Air digunakan untuk mencuci dan kebutuhan sehari-hari. Sementara untuk air minum, warga bergantung distribusi dari pemerintah.
7: Emang udah berapa lama sih, Bu, kekeringan di daerah sini, Bu?
8: Hampir 2 bulan.
7: Oh, kurang lebih 2 bulan, Bu, ya? Nah, Bu, sejauh ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih, suka nyari kemana, Bu?
8: Kemana aja, paling ke sumur, sumur sekarang udah pada kering.
7: Oh, sumur juga udah kering, ya?
8: Iya.
7: Terus, kalau kering kemana, Bu, nyari, Bu?
8: Ya, kemana aja gitu, nyari-nyari. Paling ke sumur, kalau itu apa namanya, kolam-kolam orang gitu.
7: Dari 11 kecamatan itu berapa desa yang terdampak, Pak?
9: Kurang lebih sekitar 30 desa yang sudah terdampak.
7: Kalau untuk kakaknya, Pak?
9: Kakak yang tercatat di kami sekitar 3.931 kakak.
3: Dalam 2 bulan terakhir tercatat 174.000 liter air bersih telah disalurkan kepada ribuan warga yang terkena dampak kekeringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Saya jeda, detik-detik serangan udara Israel menghantam masjid di kota Gaza dan tertangkap kamera amatir. Tetaplah bersama redaksi.

0: Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
1: Husnul khatimah itu, husnun itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
0: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: udara Israel menghantam sebuah masjid di kota Gaza dan tertangkap kamera amatir warga. Sementara gunung berapi Kilauea di pulau Hawaii kembali memuntahkan lava setinggi 150 meter. Akibat aktivitas ini, otoritas Amerika Serikat meningkatkan status menjadi level 3.
1: Detik-detik serangan udara Israel menghantam sebuah masjid di kota Gaza di sebuah kamp pengungsian terekam kamera pada Selasa waktu setempat. Sontak ledakan tersebut membuat warga Palestina panik sambil berlarian hingga di antara mereka berteriak menghimbau warga lainnya untuk menyelamatkan diri. Terutama bagi mereka yang berada di bangunan sekolah dekat titik ledakan. Media Palestina melaporkan serangan Israel tersebut telah menyasar Masjid Al-Mutakin, bahkan berdekatan dengan YMCA, sebuah organisasi internasional yang berfokus pada kegiatan sosial di pusat kota Gaza. Namun hingga berita ini dirilis, belum ada komentar dari militer Israel terkait serangan ini. Kini otoritas kesehatan setempat melaporkan korban kematian di Gaza sudah menyentuh angka lebih dari 73 ribu jiwa dan lebih dari 174 ribu orang terluka. Gunung berapi Kilauea di pulau Hawaii, Amerika Serikat kembali memuntahkan lava setinggi 150 meter pada Rabu waktu setempat. Bak air mancur raksasa, lava tersebut membawa batuan cair mengalir turun di area kawah dan menimbulkan kepulan awan vulkanik yang bercahaya. Otoritas Amerika Serikat kini menaikkan status peringatan menjadi level 3, sementara kode warna penerbangan menjadi oranye atau berisiko. Sebelumnya aktivitas semburan erupsi di kawah Halema Umau ini juga sempat terjadi pada pertengahan Juli lalu dengan ketinggian mencapai 290 meter dan terjadi selama 8 jam. Kini pihak berwenang menutup area di sekitar kawah karena area mengandung gas berbahaya, runtuhan batu, serta kondisi tanah yang tidak stabil. Sementara warga yang tinggal dekat dengan area kawah diminta waspada karena kualitas udara yang buruk.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.

0: CNN Indonesia News Update. Setelah terpisah selama 22 hari, akhirnya bayi berinisial GIA bisa kembali ke pelukan ibu kandungnya. Sebelumnya bayi berusia 8 bulan tersebut diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah. Polisi telah memeriksa 8 saksi dalam kasus ini.
1: Alhamdulillah.
2: Femi Sri Rohani kini bisa bernafas lega. Setelah 22 hari terpisah, ia bisa kembali memeluk erat buah hatinya. GIA, bayi perempuan berusia 8 bulan ini diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah di Kabupaten Batanghari, Jambi. Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Siregar menyatakan proses pengembalian bayi dilakukan dengan mengedepankan negosiasi sebelum dilanjutkan dengan proses penegakan hukum.
3: Telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Dalam proses penanganannya, kami melibatkan dari teman-teman dari unit UPTD PPA Kabupaten Jambi. Kami dibantu, ya, karena peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Jambi yang mirip-mirip seperti ini. Dan tentunya Polri harus mengedepankan negosiasi juga selain daripada nanti penegakan hukum sebagai upaya ultimum remedium.
2: Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah Femi mengaku tidak bertemu dengan bayinya selama sekitar 10 hari dan mendapat informasi bahwa anaknya diduga dijual oleh suaminya seharga 20 juta rupiah. Femi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Batanghari pada 17 Juli 2026. Bayi GIA sempat ditemukan dan diamankan di rumah aman UPTD PPA, namun kembali menjadi sorotan setelah diduga diambil secara paksa oleh sekelompok orang pada 24 Juli 2026. Saat ini unit PPA di Treskrimum Polda Jambi mengambil alih perkara tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan terlapor TH, ayah kandung bayi GIA. Polisi juga telah memeriksa 8 orang saksi terkait kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tertidur pulas karena kelelahan, seorang pedagang martabak keliling kehilangan tas yang disimpan dalam gerobak. Bagi korban, kejadian ini bukan sekedar kehilangan barang karena dalam tas tersebut terdapat ponsel untuk kado ulang tahun bagi kedua anaknya.
4: Muhammad Khairul Anwar hanya bisa pasrah saat mengetahui tas dalam gerobak dagangannya raib dicuri. Insiden pencurian itu terekam kamera pengawas di lokasi ia beristirahat setelah berkeliling menjajakan martabak mini. Dalam video tampak dua orang berboncengan yang memutar balik arah saat melihat ia terlelap. Dan dalam hitungan detik, pelaku mengambil tas yang disembunyikan dalam gerobak. Bagi Hoirul, kejadian ini bukan sekedar barang yang hilang, namun juga harapan untuk melihat senyum anak-anaknya saat hari ulang tahun mereka. Di dalam tas tersebut ada dua unit ponsel untuk hadiah ulang tahun kedua anaknya.
5: Yang dua buat kado ulang tahun anak saya, Bang.
6: Itu ulang tahunnya kapan, Bang?
5: Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok, Bang.
6: Oh, itu sudah permintaannya.
5: Sudah permintaannya.
6: Aku sendiri ngumpulin berapa lama tuh bisa buat HP?
5: Itu saya ngumpulin kurang lebih sekitaran 4 bulan buat dua HP.
6: Dari hasil jualan martabak itu?
5: Dari hasil jualan martabak itu.
4: Sementara itu pada Rabu, Kapolsek Pesanggerahan Kompol Sealasyah menyerahkan bantuan kepada Hoirul. Bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi dari personil Polsek Pesanggerahan. Polsek Pesanggerahan juga akan berkoordinasi dengan Polsek Ciledug untuk penanganan kasus ini, karena lokasi kejadian secara administratif berada di wilayah proses hukum Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Video viral di media sosial berikut ini memperlihatkan ketika seorang wanita parubaya diikat di tiang bangunan Pasar Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Wanita berbaju kuning itu ditangkap warga lantaran diduga mencuri, kemudian diikat dengan tali rafia. Sejumlah warga yang marah terlihat melakukan kekerasan terhadapnya. Sementara itu Polsek Samarinda Ulu mengaku belum menerima laporan terkait kejadian tersebut, namun polisi telah melakukan penyelidikan untuk memastikan waktu, lokasi, serta pihak-pihak yang terlibat. Berikutnya, yang juga viral di media sosial, dugaan penyalahgunaan PIN ibu hamil palsu di KRL Komuter Line. Kali ini kembali terjadi di lintas Cikarang Angkek pada Kamis pagi. Seorang penumpang diduga memakai PIN palsu untuk mendapatkan kursi prioritas. Kejadian ini memicu kekesalan penumpang lain karena merugikan penyandang disabilitas serta ibu hamil yang berhak. PIN ibu hamil palsu marak dijual secara daring. Sementara PIN resmi terbitan KAI Komuter dilengkapi logo KAI Komuter di bagian atas serta masa aktif di bagian tengahnya. Berikutnya ada teror monyet liar yang meresahkan warga di kawasan padat penduduk Tembilahan Hilir, Indragiri, Hilir Riau. Dalam beberapa waktu terakhir, sedikitnya 7 warga dilaporkan menjadi korban serangan hingga mengalami luka serius akibat cakaran dan gigitan monyet. Dari keterangan warga, serangan kawanan monyet terjadi secara tiba-tiba. Seluruh korban telah dilarikan ke RSUD Purihusada, Tembilahan untuk mendapatkan penanganan medis. Tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir telah diterjunkan untuk melakukan evakuasi kawanan monyet liar. Kita ke informasi lainnya, ikan asin kini bergeser menjadi komoditas mahal. Di pasar tradisional, ikan asin Kalibaru Cilincing Jakarta Utara, harga ikan asin mencapai Rp200.000 per kilogram, bahkan melebihi harga daging sapi.
1: Ikan asin yang lekat dengan citra makanan rakyat murah meriah, kini perlahan bergeser menjadi komoditas mahal. Harga ikan asin bahkan melebihi harga daging sapi. Seperti di pasar tradisional ikan asin Kalibaru Cilincing Jakarta Utara, pada Rabu, harga teri Medan yang sebelumnya Rp90.000 per kilogram kini menjadi Rp120.000 per kilogram. Sementara ikan asin kapasan tawar yang sebelumnya Rp160.000 kini menjadi Rp200.000 per kilogram.
7: Kondisi harga kayak gini keberatan nggak sih, Mbak? Kan ini hampir mendekati harga daging sapi nih, Mbak.
8: Oh iya. Ya keberatan sedikit sih, soalnya kan tetap daging sapi yang lebih enak ya, lebih bergizi gitu.
1: Pedagang mengaku sejak kenaikan harga omset turun hingga 50%.
9: Asin yang lagi mahal kayak pakang tawar atau kan yang asinnya juga ada tuh, cuman dia lebih murah. Kalau yang pakang tawar itu 120, kalau yang asinnya 90.000. Sebelumnya harganya ya sempat turun sih 80-85, di atasnya lagi ya itulah paling tinggi. Kapasan tawar. 200.
1: Kenaikan harga ikan asin ini sudah terjadi sejak seminggu yang lalu. Diduga disebabkan oleh faktor cuaca yang membuat nelayan kesulitan mencari ikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kemarau panjang menyebabkan debit air waduk Karian di Lebak, Banten terus menurun. Surutnya permukaan air waduk membuat puing-puing permukiman lama kembali muncul. Simak selengkapnya usai jeda News Update.
10: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
11: Husnul khatimah itu, husnun itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
10: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Di Jakarta Selatan ada sebuah rumah makan menyajikan menu khas Jawa dengan cita rasa otentik. Ada garang asem bambu dan ayam oseng sereh yang diolah secara tradisional dan rasanya dijamin bikin nagih. Informasi ini sekaligus menutup News Update sore hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit selamat sore, sampai jumpa.
1: Di tengah padatnya Jakarta Selatan, jejak kuliner tradisional Jawa masih dapat ditemukan melalui sajian yang mempertahankan resep dan teknik memasak unik serta inovatif. Perjalanan rasa dimulai dari salah satu hidangan khas Jawa Tengah, yaitu garang asem. Pengolahan garang asem memanfaatkan bambu petuk yang sudah dimodifikasi. Bambu diisi dengan beragam bahan aromatik mulai dari serai, lengkuas, daun jeruk, hingga daun salam yang memberikan lapisan aroma rempah. Sensasi pedas hadir dari irisan cabai merah, sementara belimbing wulu, tomat hijau, dan tomat merah memberikan sentuhan asam segar yang menjadi ciri khas garang asem. Setelah semuanya masuk ke dalam bumbu, tungku pembakaran pun menanti. Bambu diletakkan berjejer rapi dan siap disiram menggunakan santan yang sudah dicampur dengan kaldu, garam, dan lada yang pastinya akan menambah sensasi gurih garang asem.
2: Kira-kira ada teknik khusus nggak mas buat masukinnya?
3: Tuang aja kak.
2: Dituang aja ya, tapi kalau masalah jangan dimarahin ya. Ini ya.
1: Olahan terakhir adalah ayam oseng sereh. Ayam kampung yang dibakar terlebih dahulu, kemudian dioseng dengan serai sebagai aromatik, dan jagung sebagai tambahan karbohidrat. Menggunakan teknik flambe, wajan dipanaskan dengan api besar sehingga menghasilkan semburan api sesaat yang membantu memperkuat aroma dan memberikan karakter rasa pada masakan.
2: Nah, ini semua makanan yang kita masak tadi, dan ini nih si bintang utamanya, apalagi kalau bukan garang asem. Wah, lihatnya aja udah bikin ngiler nih ya. Nah, temennya ini nih, nasi panas dan juga nasi gurih. Yuk, langsung kita santap.
1: Paduan rasa yang kompleks mulai dari asin, asam, gurih, manis, dan pedas membuat lidah bergoyang dan menciptakan sensasi nagih. Ingin makan lagi dan lagi. Tak ketinggalan menu langka yang jarang ditemukan di Jakarta, ayam oseng sereh yang menyegarkan siap memberikan sensasi pengalaman rasa nan unik.
2: Rasa ayam oseng sereh ini kompleks banget ya, karena memang ada gurih, manis, asin, dan juga serehnya menambahkan aromatik. Jadi benar-benar kayak balance semuanya, ditambah jagungnya yang nambah rasa manis, benar-benar lengkap deh.
1: Makanan tradisional ini dibanderol beragam, mulai dari yang ramah di kantong hingga versi sultan. Meskipun harganya variatif, kuliner ini pun terus diburu masyarakat dan menjadi referensi kuliner tradisional enak di ibu kota.
2: Di Karawang, Mi Agung, Jakarta.
4: Selama ku bisa.
5: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
6: Selingkuh kok ketahuan.
5: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
7: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
8: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
5: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
5: Husnul khatimah itu, husnun itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
0: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4:45 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Matahari di ufuk timur mulai menyinari hamparan tanah yang dijuluki Sai Bumi Ruwajurai ini, yakni Provinsi Lampung. Tanah karunia dengan kekayaan alam nan harmonis yang mampu menjadi teritori fauna dan flora endemik.

0: Jika melihat ke sisi timur nagari ini, terlihat ragam fauna hidup dengan harmoni semesta di dalamnya, di sebuah taman nasional bernama Waikambas.
1: Ada beberapa

0: timba dan ada tapir. Dan setelah penunjukan itu memang baru diketahui ternyata di kawasan Taman Nasional Waikambas terdapat juga populasi badak Sumatera. Di situ masih ada beberapa pepohonan yang cukup tinggi juga, antara lain ada juga bungur dan lain-lain, itu bisa ditemukan. Dan di lokasi yang terbuka, nanti kalau sempat ke lokasi PLG, di situ memang agak terbuka dan pernah ditanemin, itu ada beberapa jenis sonokeling juga sudah tumbuh di situ juga.
1: Gajah Sumatera atau yang bernama Latin Elephas maximus sumatranus merupakan salah satu fauna penghuni Taman Nasional yang berdiri pada 1989 ini. Di Taman Nasional seluas 125 ribu hektar, gajah yang masuk ke dalam subspesies gajah Asia ini disertakan kembali ke alam. Bukan tanpa alasan, langkah ini merupakan cara melindungi gajah Sumatera yang jumlahnya kian hari kian menurun. Berdasarkan data International Union for Conservation of Nature atau IUCN, gajah Sumatera saat ini berada dalam status di ambang kepunahan atau hanya dua tingkat dari status punah di alam liar dan punah sepenuhnya.
2: Secara ciri-ciri morfologi, kalau bisa dijelaskan ini, apa yang membedakan gajah Sumatera dengan gajah-gajah yang ada di dunia lainnya?
3: Oh iya.
4: Sekelompok pemuda bermotor menyerang sebuah rumah kos yang dijadikan tempat gym di Jalan Skardaen, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu dini hari. Pelaku yang berjumlah 10 orang tanpa didahului perselisihan dengan warga langsung melempari lokasi menggunakan batu sehingga membuat warga di sekitar panik dan masuk di dalam rumah kos. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian penyerangan tersebut. CCTV merekam seorang pria lansia bermasker dan bertelanjang dada mendekati motor yang terparkir di halaman bengkel di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Sesaat kemudian, ia membawa kabur motor dengan cara dituntun sambil duduk di atas jok. Berbekal video rekaman CCTV dan bukti surat kendaraan, pemilik bengkel telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Tanah Abang. Aksi pencurian kendaraan sepeda motor di dalam garasi rumah warga di Jalan Masjid Al-Umar, Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur, berhasil terekam kamera pengawas Selasa siang. Saat beraksi, pelaku langsung menghampiri motor incarannya, yang pertama yang diparkir di depan pintu rumah. Namun pelaku tidak berhasil. Lalu pelaku beralih ke motor lainnya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pelaku berhasil merusak kunci kontak motor dan langsung kabur. Motor hasil curiannya tanpa diketahui penghuni rumah yang saat itu sedang memasak. Korban yang mengetahui motornya dicuri kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jakarta Timur. Aksi pencurian sepeda motor menimpa seorang operator jasa pengiriman di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terekam CCTV. Sekitar pukul 2 lewat dini hari, korban mendengar suara mesin motor menyala. Mendengar hal tersebut, korban sempat mengejar pelaku, namun sepeda motornya dibawa kabur pelaku ke arah timur. Atas kejadian pencurian ini, korban telah melapor ke Polsek Rejoso, Pasuruan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

Pemirsa, di saat seorang ayah berjuang mencari nafkah demi membahagiakan kedua anaknya, musibah justru datang tanpa diduga. Tas berisi handphone untuk kado sang anak milik pedagang martabak mini di Pesanggerahan, Jakarta Selatan dicuri saat

0: korban tertidur kelelahan. Nah, sementara itu polisi berhasil menangkap perbuatan pencuri atau pelaku pencurian dengan modus pecah kaca yang mencuri uang nasabah senilai 1,2 miliar rupiah.
1: Rekaman CCTV aksi dua pelaku pencurian saat mengambil sebuah tas milik pedagang martabak keliling di bawah jalan AMD 10, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, viral di media sosial. Selepas berjam-jam berkeliling menjajakan martabak mini, korban bernama Muhammad Khairul Anwar beristirahat sejenak hingga tertidur pulas. Tanpa ia sadari, dua pelaku yang melintas dengan sepeda motor memutar balik arah. Dalam hitungan detik, tas yang disembunyikan di dalam gerobak dagangan dibawa kabur. Di dalam tas tersebut terdapat 4 unit handphone, jam tangan, serta dokumen-dokumen penting milik korban. Namun yang paling membuat hati korban terpukul, 2 dari 4 handphone itu adalah hadiah ulang tahun untuk kedua anaknya.
2: Betul, memang lagi istirahat di sini.
3: Habis jualan di sini juga tadi?
2: Iya, jualan di sini juga.
3: Bang, yang hilang apa aja?
2: Yang hilang jam tangan, HP, 4 piece, sama KTP, NPWP, SIM, dan yang lain-lain.
3: HP berapa?
2: HP 4.
3: 4?
2: Ya.
3: Kado ulang tahun itu gimana?
2: Yang 2 buat kado ulang tahun anak saya, Bang.
3: Emang ulang tahunnya kapan, Bang?
2: Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok, Bang.
3: Oh, itu sudah permintaannya?
2: Sudah permintaannya.
3: Abang sendiri ngumpulin berapa lama tuh bisa buat HP?
2: Itu saya ngumpulin kurang lebih sekitaran 4 bulan buat 2 HP.
1: M, S, dan M meringis kesakitan setelah dihadiahi timah panas oleh Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ketiga pelaku ini merupakan komplotan pelaku pencurian lintas provinsi dengan modus pecah kaca. Komplotan ini ditangkap di tempat berbeda. S ditangkap di Cilengsi, Kabupaten Bogor, sementara M dan M ditangkap di Bengkulu. Aksi terakhir komplotan yang merupakan satu keluarga ini terjadi pada 9 Juni lalu di wilayah Jakarta Barat. Dalam aksi tersebut, para pelaku menggasak uang nasabah sebanyak 1,2 miliar rupiah.
4: Korban saat melakukan pengambilan uang di salah satu bank swasta, di situ mereka diikutin oleh 5 orang, yang mana 3 orang sudah kami amankan, yang bermodus pecah kaca, di mana dalam aksinya mereka melakukan pembuntutan dari awal korban mengambil uang sampai di salah satu jalan yang sepi, mereka melancarkan aksinya dengan mengebosi ban tersebut.
1: I ditangkap usai aksinya viral mencuri 3 sepeda motor di 2 lokasi berbeda dalam 1 malam. Pelaku terpaksa ditembak kakinya karena berusaha melawan polisi saat ditangkap. Saat beraksi, pelaku bersama 2 rekannya berbagi peran serta membawa senjata api. Aksi kawanan pelaku yang viral itu terjadi di Kompleks Taman Asri Kecamatan Gandus, Palembang pada 14 Juli sekitar pukul 2 dini hari. Kawanan pelaku curanmor ini menggondol 3 unit sepeda motor dari 2 rumah berbeda.
5: Tim gabungan, karena kita tahu bahwa pelaku membawa senpi tentunya. Jadi untuk jaga-jaga kita temukan tim gabungan dari Polsek dan Polrestabes. Dan penangkapan awalnya memang kita agak cukup banyak mengeluarkan waktu ya. Karena kita kan ada 3, awalnya kita kira 2 pelaku, ternyata ada 3 pelaku. Dan hanya 1 pelaku yang kemarin berhasil kita amankan. Yang 2 lagi itu tidak berada di lokasi.
6: Itu diberikan tindakan tegas terukur, Bang?
5: Tentunya tindakan tegas terukur ya. Jadi
7: spesialis, Bang?
5: Spesialis, ya.
1: Saat ini polisi memburu 2 orang pelaku lainnya yang masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di lokasi lain, polisi membubarkan balap liar yang digelar di jalanan utama AP Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Polisi juga meringkus 3 pemuda beserta sepeda motor yang digunakan untuk balap liar. Masih dari Sulsel, tepatnya di Kabupaten Pinrang, ada seorang remaja babak belur setelah dikeroyok oleh 3 temannya. Pengeroyokan dipicu oleh dendam pelaku, lantaran pernah menjadi sasaran tembakan bambu yang dilakukan oleh korban.
8: Tim Resmapolda Sulawesi Selatan bersama Opsnal Sat Intel Kam Polrestabes Makassar
7: membubarkan balapan liar yang dilakukan puluhan pengendara motor di jalur utama Andi Pangeran Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis dini hari. Para pembalap liar kocar kacir dan berusaha melarikan diri saat melihat kedatangan polisi. Beberapa di antaranya bahkan berani menabrakkan motor ke kendaraan polisi karena panik. Dalam operasi ini, polisi meringkus 3 pemuda dan sepeda motor yang digunakan untuk balap liar. Polisi juga membubarkan pemotor yang diduga berpura-pura menjadi pembeli di salah satu minimarket. Balap liar ini dinilai meresahkan karena digelar di tengah jalanan sehingga pengendara lain tidak dapat melintas. SF baru saja menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pelajar 13 tahun warga kampung Tonrong Sadang, Kecamatan Tirowang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ini sebelumnya dikeroyok oleh 3 rekan sebayanya. Akibat pengeroyokan, SF terluka di sekujur tubuh dan mengaku merasakan sakit di kepala. Dari hasil penyelidikan sementara, pengeroyokan dipicu oleh kesalahpahaman antara terduga pelaku dengan korban. Salah satu terduga pelaku mengira korban pernah menembaknya menggunakan senjata mainan dari bambu.
8: Berawal dari permasalahan tembak-tembak bambu. Jadi kronologis awalnya, pada saat itu si korban berada di masjid, sedang bermain di masjid pada saat setelah maghrib. Kemudian berselang itu datanglah dari pihak terlapor ini berteman, datang memanggil korban untuk kemudian diajak ke depan masjid. Nah, yang mana di depan masjid itulah kemudian terjadi kekerasan yang kemudian dilakukan oleh ketiga orang ini secara bergantian, hingga kemudian menyebabkan si korban ini mengalami beberapa luka lah, memar diantaranya seperti itu.
7: Kasus penganiayaan yang melibatkan anak di bawah umur ini masih terus didalami polisi. Di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, 2 pelajar SMP terlibat perkelahian di dalam kelas. Sementara siswa lain hanya diam, bahkan merekam menggunakan telepon genggam. Sepekan kemudian, 2 pelajar dari sekolah yang sama juga terlibat perkelahian di kebun karet. Perkelahian menyebabkan satu anak mengalami patah tulang tangan. Usai kejadian, 2 pihak sepakat berdamai setelah dimediasi oleh sekolah. Meski mediasi sudah berjalan dan berakhir damai, kepolisian tetap turun tangan untuk melakukan klarifikasi dan penyelidikan.
9: Nah, ini tentunya menjadi atensi kami selaku aparat penegak hukum. Kami ingin menggali seperti apa peristiwa sebelumnya, saat kejadian dan sesudah kejadian. Intinya nanti apabila ada dugaan tindak pidana, itu kami akan melakukan sesuai prosedur.
7: Kondisi korban dilaporkan berangsur membaik, meski belum bisa mengikuti kegiatan belajar secara langsung di sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke peristiwa lain, setelah terpisah selama 22 hari, akhirnya bayi yang diduga dijual oleh ayah kandungnya sendiri kembali ke pelukan ibu kandungnya. Setelah melalui drama panjang, momen haru itu terjadi di Polda Jambi setelah sang bayi berhasil diselamatkan dan sebelumnya menjalani perlindungan di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kabupaten Batanghari Jambi.
10: Setelah 22 hari terpisah, Gia, bayi perempuan berusia 8 bulan yang diduga dijual ayah kandungnya di Jambi seharga 20 juta rupiah, akhirnya kembali ke pelukan ibu kandungnya, Pemi Sri Rohani. Penyerahan berlangsung haru di Mapolda Jambi pada Rabu siang. Sang ibu langsung memeluk dan mencium buah hatinya yang terpisah selama 3 pekan terakhir. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar mengatakan, proses pengembalian bayi dilakukan dengan mengedepankan negosiasi sebelum dilanjutkan dengan proses penegakan hukum.
11: Telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Ya. Kami melibatkan dari teman-teman dari unit UPTD PPA Kabupaten Jambi. Kami dibantu, ya, karena peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Jambi yang mirip-mirip seperti ini, dan tentunya Polri harus mengedepankan negosiasi juga selain daripada nanti penegak

0: penegakan hukum sebagai upaya ultimum remedium.
1: Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah Pemi mengaku tidak bertemu dengan bayinya selama sekitar 10 hari dan mendapat informasi bahwa anaknya diduga dijual oleh suaminya seharga 20 juta rupiah. Pemi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Batanghari pada 17 Juli 2026. Bayi G sempat ditemukan dan diamankan di rumah aman UPTD PPA, namun kembali menjadi sorotan setelah diduga diambil secara paksa oleh sekelompok orang pada 24 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ada seorang wanita parubaya ditemukan tewas bersimbah darah di kamar kontrakannya di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, diduga dibunuh oleh suaminya sendiri. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

Pemirsa, kami kembali dengan informasi seorang wanita Parubaya ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar kontrakan di Jalan Makaliwe, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu malam. Korban diduga dibunuh oleh suaminya sendiri. Di lokasi lain, dua pelaku pembunuhan manusia silver yang jasadnya ditemukan di belakang warung kopi perempatan Pilang, Kota Probolinggo, Jawa Timur, akhirnya berhasil dibekuk tim buru sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota.

0: Warga Jalan Makaliwe, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita paruh baya di dalam kamar kontrakannya Rabu malam. Korban berinisial M, 52 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah dengan posisi tergeletak di kasur tempat tidurnya. Saksi mengatakan saat sore hari terdengar suara teriakan dari korban. Sesaat kemudian, pemilik kontrakan melihat ada tetesan darah dari lantai 2 ke lantai 1. Saat dilakukan pemeriksaan, korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui tinggal bersama suaminya dan memang kerap terjadi cekcok. Diduga korban tewas usai dibunuh oleh suaminya sendiri sebelum pelaku melarikan diri. Kepolisian Unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi kejadian langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
1: Jadi pada saat di laporan 110 ini, tetangga yang di lantai 1 melaporkan ada darah yang menetes dari atas, dan karena ada ditemukan itu, warga melaporkan ke RT dan RW setempat. Setelah itu bersama-sama mereka, warga yang tinggal di sini dengan RT RW, mengecek kosan di lantai 2, ada pintu yang terkunci dan dibuka, lalu ditemukan seorang perempuan meninggal dalam kondisi sudah meninggal dunia.
0: Sementara jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Teka-teki pembunuhan Andika Wahyu Santoso, 22 tahun, yang berprofesi sebagai manusia silver asal Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Setelah melakukan penyelidikan intensif, tim buru sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil menangkap dua terduga pelaku. Kedua pelaku ditangkap di sebuah rumah kos di wilayah kota Kediri pada Rabu. Selama menjadi buron, kedua pelaku berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
2: Kami baru mengamankan dua orang terduga pelaku penganiayaan manusia silver yang mengakibatkan meninggal dunia. Saat ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut.
3: Untuk dua pelaku ini dapat di mana?
2: Kami dapati di Kediri.
3: Kediri ya.
0: Diberitakan sebelumnya, korban ditemukan tewas dengan kondisi wajah remuk di belakang warung kopi kawasan perempatan Pilang, Kota Probolinggo, 22 Juli lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, belum lama ini masyarakat dibuat prihatin dengan aksi kejahatan yang berujung pada sejumlah anak kehilangan ayah mereka. Tidak hanya kasus yang terjadi di Bali. Di lokasi lain di Purwakarta ada seorang anak perempuan juga butuh perhatian publik. Usai ayahnya yang bertugas sebagai satpam Waduk Jatiluhur dihabisi dengan cara ditenggelamkan. Publik pun prihatin dengan kasus ini, terlebih para pelaku hingga kini masih belum bisa tertangkap.

0: Surya masih tidak pernah menyangka menonton bola bersama sang ayah menjadi waktu bersama terakhir dengannya. Gerald Surya Pratama adalah salah satu anak dari Sumarna, Satpam Objek Vital Waduk Jatiluhur yang ditemukan meninggal tenggelam dengan kondisi tangan terborgol dan kaki terikat. Tidak hanya Gerald yang kehilangan sosok sang ayah, adik Gerald yang masih berusia 9 tahun juga kerap mencari sang ayah yang sudah tiada.
1: Kalau main mungkin ya jalan-jalan lah sama adik.
2: Sering diajak jalan-jalan ya.
3: Dalam waktu dekat ada rencana untuk berpergian gitu sih? Ngajak kemana gitu?
1: Belum sih, kalau sekarang mah ya waktu dulu pernah lah ke Bandung.
2: Kalau ke Bandung mainnya kemana biasanya?
1: Ke yang masjid itu tuh yang masjid.
2: Wal Jabar gitu. Terus sering diajak main kemana lagi
1: ya? Kalau sekarang sih udah enggak diajak lagi.
2: Karena sibuk ya? Adik suka diajak masih. Ya.
0: Sementara sang istri Siti Maryam juga sangat kehilangan. Siti Maryam mengingat kondisi suaminya yang tampak kelelahan saat akan berangkat bekerja. Hampir sepekan berlalu sejak jenazah suaminya ditemukan, ia ingin agar pelaku pembunuhan keji ini segera ditangkap.
4: Capek gitu, malas gitu berangkat kerjanya gitu.
2: Oh, tanda-tandanya kayak kelelahan gitu ya, Bu? Iya,
4: soalnya kan biasanya kalau malam Jumat itu kan berangkatnya lebih sore, karena kan ada acara rutinan yasinan. Nah, malam Kamis malam Jumat itu dia mah enggak, berangkatnya agak malam, enggak ikutan rutinan.
3: Tapi pamitnya seperti biasa, Bu, pamit untuk pergi bekerja?
4: Iya, biasa.
0: Bagi keluarga, Sumarna adalah sosok suami dan ayah yang bertanggung jawab. Di tengah kesibukan menjaga keamanan, ia tetap memperhatikan keluarga dan anak-anaknya.
5: Hanya saya konsentrasi bagaimana adik saya ini termasuk korban ini kita tangani lah. Pertama ya tentunya bagaimana kita mensupport supaya istri yang ditinggalkannya gitu, supaya ada ketabahan. Kemudian juga keluarga dari korban juga kan suka ada, jadi ya kita sampaikan saja, kita konsen sajalah dulu kepada
0: Misteri kematian Sumarna, 43 tahun, seorang petugas keamanan Satpam di Tanggul Kayat, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, belum kunjung menemukan titik terang. Sudah 5 hari sejak penemuan jenazah korban di dasar tepi Danau Waduk Jatiluhur, polisi masih berjuang mengungkap kasus ini.
2: Ini adalah kantor di mana Sumarna bekerja. Pos seperti ini menjaga tanggul yang ada di sini, yaitu Tanggul Kayat, yang dilakukan 3 sip. Sumarna terbagi menjadi sip kedua dan berjaga dari malam hari sampai pagi hari. Kita lihat penelusuran di mana lokasi Sumarna ditemukan.
0: Sumarna dikabarkan hilang Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan pukul 10 oleh warga dan rekan kerjanya. Saat proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. 2 tangan korban dalam kondisi terborgol. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas dan melakukan olah TKP secara maraton. Polisi menyisir setiap jengkal area tanggul untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang bukti di saku celananya, serta menelusuri kamera pengawas di sekitar lokasi.
2: Ini adalah lokasi penemuan jenazah Sumarna yang terendam sedalam 1 meter dengan tangan terborgol ke belakang. Sumarna ditemukan pada pukul 9 pagi setelah dilaporkan hilang pada pukul 3 dini hari, tanggal 24 Juli 2026. Polisi melakukan evakuasi pada pukul 10 pagi hari, kemudian dilakukan otopsi pada pukul 6, tanggal 25 Juli 2026. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 15 saksi.
0: Sosok Sumarna di mata rekan kerja dan warga tidak pernah memiliki rekam jejak buruk. Sebagai Komandan Regu Linmas dan petugas keamanan Perum Jasa Tirta, almarhum dikenal sebagai sosok yang tegas, ramah, dan sangat dipercaya.
2: Orang lain?
6: Enggak, belum. Orangnya baik ya.
2: Baik.
6: Apalagi dia kan orang Dandu Linmas Desa. Hmm. Makanya sama warga, sama masyarakat dekat dia.
0: Kepergian Sumarna juga membuat warga terpukul. Kawasan tanggul yang biasanya ramai di sore hari, kini mendadak sepi pasca kejadian.
2: Beliau orangnya baik ya, sangat baik. Ramah, lugas, luwes, tegas juga. Dan saya rasa beliau juga tidak pernah bermasalah dengan orang lain.
0: Sumarna dimakamkan di sebuah tempat pemakaman umum yang terletak sekitar 500 meter dari rumah duka.
7: Ini adalah lokasi pemakaman korban pembunuhan itu Sumarna yang ditemukan tewas dalam keadaan tubuh. Tubuhnya kini terkujur kaku di dalam tanah menunggu kepastian hukum yang telah dilakukan oleh keluarga. Ya, keluarga terutama sang istri masih terpukul atas kepergian sang suami yang dikenal tanggung jawab pada anak dan istri.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta mengusut kasus tenggelamnya satpam dengan tangan terborgol ini. Belasan saksi telah diperiksa dan hasil otopsi medis sedang dianalisis. Kepolisian menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan, sekaligus menampik spekulasi yang berkembang di media sosial.
8: Kami sedang dalami untuk terkait dengan geng motor. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami. Mungkin.
9: Hasil otopsi sejauh ini sampai?
8: Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
9: Bang, katanya ditemukan dua borgol di mobil dengan di...
8: Betul, pada saat di TKP ada dua borgol, satu di motor korban dan satu yang terikat di tangan.
0: Tempat Sumarna mengabdi sebagai benteng keamanan objek vital, perusahaan Jasa Tirta atau PJT2 bertanggung jawab penuh terhadap hak-hak almarhum dan keluarga yang ditinggalkan. Dukungan moral, material, serta pengawalan proses hukum bersama kepolisian terus dilakukan. Kini keluarga, rekan kerja, dan warga hanya bisa berharap tabir gelap di balik kematian Sumarna dapat segera terungkap terang benderang. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
10: Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah indekos yang menjadi gudang penyuplai narkoba antar pulau se-Indonesia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Hasil survei SMRC menyebut bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto turun 30% dalam kurun waktu 9 bulan terakhir. Dan kita akan ulas sesaat lagi bersama saya, Alfian Raharjo, dan kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Hasil survei SMRC menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menurun 30,1% dalam 9 bulan terakhir. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut bahwa hasil survei bersifat dinamis. Program pemerintah ia yakini mampu menaikkan kembali tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden.
1: Pada 26 Juli, lembaga SMRC merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Dari survei yang dilakukan terhadap responden pada 5 hingga 19 Juli lalu, diperoleh hasil tingkat kepuasan kinerja Prabowo Subianto sebesar 51,1% atau turun 30,1% dibanding hasil survei serupa pada 9 bulan lalu atau di November 2025. Penurunan tajam ini disebut berkaitan erat dengan evaluasi negatif responden terhadap kinerja pemerintahan Prabowo, diantaranya di bidang ekonomi.
2: Yang menilai ekonomi nasional buruk atau sangat buruk itu yang warna merah. Yang warna merah naik ya dari 22,7 ke 49,4. Jadi terbalik ya. Dulu 9 bulan yang lalu yang mengatakan baik atau sangat baik itu jumlahnya lebih banyak dibanding yang mengatakan buruk. Nah sekarang di bulan Juli terbalik, yang mengatakan buruk justru lebih banyak dari yang mengatakan baik. Ini bisa menjelaskan kenapa orang tidak puas dengan kinerja Presiden Prabowo tadi, itu karena kondisi ekonomi memburuk di mata mereka. Jadi ada konsistensi antar item.
1: Hasil survei penurunan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto oleh SMRC ini memperoleh tanggapan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari. Di sela acara peninjauan sekolah rakyat di Surabaya, ia menyebut hasil survei merupakan potret opini publik yang bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan kinerja pemerintah.
3: Yang namanya survei itu dia potret opini publik, dia dinamis, bisa naik bisa turun. Yang kedua tentu kita tunggu riset-riset yang lain yang bisa dijadikan sebagai perbandingan. Karena sesungguhnya kalau kita melihat fundamental ekonomi sangat bagus, pertumbuhan ekonomi 5% lebih, 5,6, kemudian inflasi kita juga terkendali 3%. Saya dapat informasi dari Ketua LPS Pak Anggito Abimanyu bahwa tingkat pertumbuhan tabungan masyarakat masih berlangsung. Jadi indikator-indikator ekonomi juga semua bagus.
1: Kodari juga menyebut program-program seperti peningkatan kesejahteraan petani melalui harga pembelian gabah, kemudahan akses pupuk, hingga berbagai program bantuan sosial akan menjadi faktor yang mempengaruhi penilaian masyarakat ke depan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan hasil survei terbaru SMRC menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto turun menjadi 51,1% atau merosot 30,1% dibandingkan survei serupa pada bulan November 2025. Dan penurunan ini disebut berkaitan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik maupun hukum. Lantas, apa faktor utama di balik penurunan kepuasan publik ini dan bagaimana pemerintah merespon hasil survei tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif SMRC, Denny Irvani, dan juga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari. Selamat malam, Mas Denny dan juga Bang Kodari.
4: Selamat malam, Mas Arfian.
0: Baik,
4: selamat malam, Mas Kodari.
5: Ya, malam.
0: Ya, saya langsung ke Bang Denny terlebih dahulu. Bang Denny tadi disampaikan bahwa sebenarnya penilaian ini menurun karena banyak menganggap bahwa ekonomi, faktor ekonomi menjadi landasan sehingga akhirnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto ini menjadi menurun begitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua, sebenarnya indikasi ekonomi buruk yang dilakukan survei SMRC ini seperti apa, Mas Denny?
4: Oke, terima kasih Mas Alfian. Saya senang sekali bisa diundang oleh CNN untuk menjelaskan survei terbaru SMRC yang dilakukan pada 5 sampai 19 Juli 2026 yang hasilnya tadi sudah kita sama-sama saksikan ya, ada penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dari 81,2% di November 2025 tahun lalu menjadi 51,1% atau turun sekitar 30%. Dalam rilis kami yang kami lakukan kemarin, kami juga melakukan analisis lebih jauh ya, yaitu melihat hubungan antara tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo dengan faktor-faktor ekonomi politik. Yang dalam setiap survei itu pertanyaan tentang bagaimana masyarakat menilai kondisi ekonomi nasional, kondisi politik, dan kondisi penegakan hukum, itu memang variabel-variabel yang juga kami selalu tanyakan. Sehingga kita bisa lihat paralelnya item-item tersebut dari waktu ke waktu. Kami menemukan ada pola yang konsisten di mana penurunan approval rating Pak Prabowo itu bersamaan dengan penurunan sentimen positif masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional. Dari sebelumnya 40% orang menilai kondisi ekonomi nasional baik pada 9 bulan lalu, dan di survei pada bulan Juli terakhir itu hanya tinggal 15,7%. Jadi ada pola yang sama, dan dalam analisis yang lebih jauh juga kami sebenarnya melakukan juga analisis cross tabulasi dan chi-squared analisis yang kurang lebih artinya menunjukkan bahwa evaluasi publik terhadap kinerja presiden itu memang berhubungan secara signifikan, statistically signifikan dengan bagaimana masyarakat menilai kondisi ekonomi nasional. Kemudian juga selain ekonomi nasional juga tentu ada variabel lain. Di antaranya adalah variabel tentang evaluasi masyarakat terhadap penegakan hukum dan juga kondisi politik. Dan itu juga ketiganya memberikan hubungan yang serupa. Di kelompok masyarakat yang menilai kondisi penegakan hukum dalam kondisi yang baik sekarang itu cenderung memberikan approval rating atau tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap presiden, dan sebaliknya mereka yang menilai kondisi penegakan hukum sekarang dalam kondisi buruk memberikan evaluasi yang lebih negatif terhadap Presiden Prabowo. Dan oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo itu bisa dijelaskan secara statistik, bisa dijelaskan dengan bagaimana masyarakat mengevaluasi faktor tadi. Demikian Alfian.
0: Iya, Mas Deddy, kalau tadi ekonomi yang dianggap buruk oleh masyarakat ini, apakah seperti kita ketahui bahwa saat ini misalnya nilai tukar rupiah yang terus merosot, kemudian harga-harga kebutuhan semakin agak susah gitu ya didapat oleh masyarakat dan sebagainya. Apakah ini juga menjadi faktor ekonomi pendorong membuat akhirnya masyarakat menganggap bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada saat ini ekonominya agak sedikit buruk begitu?
4: Ya, peristiwa-peristiwa ekonomi semacam itu bisa digunakan untuk menjelaskan penurunan sentimen positif terhadap kondisi ekonomi. Tapi saya perlu jelaskan bahwa dalam penelitian sosial ada namanya metode kuantitatif dan ada namanya metode kualitatif. Sesuatu yang tidak diukur di dalam metode kuantitatif itu adalah bagian dari penjelasan saja. Dan kami tidak menanyakan sejauh itu secara detail apakah orang mengevaluasi atau memperhatikan juga kondisi misalnya indeks harga saham gabungan atau segala macam indikator-indikator makro yang lain ya. Yang pasti secara umum kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi nasional sekarang dipersepsikan dalam keadaan yang relatif buruk dibanding 9 bulan yang lalu. Begitu Alfian.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Deddy. Saya sekarang ke Bang Kodari. Bang Kodari, kalau kita lihat tadi hasil survei SMRC ini tadi sempat pada saat diwawancara, Bang Kodari juga sempat mengatakan bahwa kemungkinan nanti kita akan melihat bagaimana riset lain yang menjadi perbandingan dan sebagainya, mengingat bahwa sebenarnya kondisi ekonomi fundamentalnya sangat baik dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Bang Kodari terkait dengan hal ini.
5: Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih ya atas riset-riset yang sudah disampaikan oleh masyarakat, termasuk di dalamnya adalah SMRC. Saya sendiri juga udah lihat hasil surveinya, publikasinya. Dugaan saya sebagai seorang mantan surveyor, sebetulnya jauh lebih banyak data yang lain itu yang belum muncul di situ. Nah, yang jelas pertanyaan saya paling besar sebetulnya adalah ketika tadi angka approval rating itu turun dari 80 ke 30, Lalu kemudian ada penurunan-penurunan juga pada bidang ekonomi, bidang politik, bidang hukum, angka-angkanya sebetulnya hemat saya sih harusnya ada penjelasan yang lebih detail agar kita lebih memahami kenapa memang betul ada penurunan begitu. Saya yakin kan setiap variabel-variabel besar ini, faktor-faktor besar, faktor politik, faktor ekonomi, faktor hukum, itu bisa diturunkan menjadi konstruk-konstruk yang lebih kecil. Seperti tadi misalnya disebutkan oleh Mas Denny, kalau kita bicara penurunan bidang ekonomi, ya, tentunya ada variabel misalnya harga barang pokok, kemudian misalnya lapangan kerja, lalu kemudian misalnya soal kurs rupiah dibandingkan dengan US dollar, kemudian indeks saham gabungan dan seterusnya. Nah itu sayangnya tidak dimunculkan begitu. Apakah memang tidak dikerjakan dari awal atau tidak ditampilkan? Itu sebetulnya yang menarik gitu. Saya yakin variabel-variabel itu juga sangat membantu untuk menjelaskan. Ini penting dan menarik karena apa? Karena kita kalau mau memberikan masukan kepada pemerintah secara akurat, tentu harus diidentifikasi dengan baik gitu loh, dengan tajam variabelnya yang mana. Nah, kita tahu bahwa dalam sektor ekonomi ada variabel fundamental, ada variabel yang sifatnya lebih psikologis gitu. Nah, kita juga tahu bahwa variabel yang lebih fundamental seperti misalnya katakanlah pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, kemudian pertumbuhan tabungan, itu semuanya masih sangat-sangat bagus, bahkan salah satu yang terbaik di dunia. Saya ambil satu contoh aja yang sering dipakai untuk dibandingkan dengan hasil survei adalah tingkat inflasi gitu loh. Nah, tingkat inflasi kita ini kan pada hari ini angkanya kan relatif stabil di sekitar 3% gitu loh. Saya juga udah lihat data-data yang sebelumnya. Itu ketika tingkat kepuasan 80% itu ya angka inflasinya itu enggak jauh-jauh amat gitu loh, masih dalam batas normal. Lain halnya misalnya kalau tingkat inflasi pada hari ini 7%, 8%, apalagi 10%, lalu kemudian dianalisa dibandingkan dengan approval rating, ya tingkat kepuasan pada bidang ekonomi.
0: Bang Kodari, masih bersama kami? Baik, sepertinya
5: menebak-nebak saja sekarang pada hari ini. Ini sebetulnya urusannya apa gitu? Karena fundamentalnya bagus, tapi kok survei penilaian ekonominya jelek gitu loh. Ya karena nggak ada datanya, saya juga tebak-tebak aja bahwa oh, mungkin karena pada saat survei dilaksanakan ada banyak berita mengenai pelemahan kurs misalnya, kemudian indeks saham gabungan lagi naik turun misalnya begitu. Nah, pertanyaan yang sama juga sebetulnya berlaku untuk dua faktor besar lainnya, faktor hukum dan faktor politik. Politik gitu loh. Saya kira faktor hukum juga sangat bisa diukur gitu ya, apalagi dengan teman-teman di SMRC yang sudah sangat terbiasa dengan desain-desain ilmiah gitu ya, sudah saya yakin nggak harusnya akan berhenti pada variabel yang besar saja gitu loh, tapi konstruk yang lebih kecil. Ini mungkin agak sedikit teknis penelitian ya, tapi saya yakin Mas Denny paham maksud saya gitu loh.
0: Oke.
5: Okay. Kita mungkin ada banyak kasus gitu loh. Kasus mana sebetulnya? Memang ada kasus-kasus seperti misalnya seperti kasus Pak Febri ya, penggeledahan di Cafe Declan, penggeledahan di Sentul, ada temuan 74 kg emas, tetapi dalam periode yang sama kita juga tahu ada banyak prestasi yang dihasilkan oleh pemerintah Pak Prabowo, menyita lahan ilegal sawit 6 juta hektar, kemudian juga ada uang yang dikembalikan sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran hukum yang dilakukan gitu. Jadi ada kepala BGN yang diproses secara hukum. Nah, harusnya kan tindakan-tindakan penegakan hukum yang luar biasa yang pandang bulu ini kan bisa meningkatkan approval rating gitu loh. Tapi kenapa turun pada bidang hukum gitu. Jadi menurut saya sih pertanyaan ini riset ini di satu sisi menjelaskan kenapa menurun, tapi pada sisi yang lain juga nggak menjelaskan sama sekali gitu. Saya mencoba memposisikan sebagai peneliti, ya, tidak menjelaskan sama sekali, karena yang ditampilkan itu variabel yang besar gitu loh, tapi nggak menyebut hal-hal yang spesifik gitu. Jadi di satu terima kasih, tapi ya di sisi yang lain juga kenapanya itu tidak terjawab.
0: Begitu okay. Kira-kira. Baik, makasih Bang Kodari. Bang Denny, ada yang bisa ditanggapi dari apa yang disampaikan Bang Kodari ini?
4: Baik, terima kasih Mas Kodari responnya. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa survei SMRC merupakan evaluasi publik terhadap pemerintah, dan dalam sistem demokrasi pemerintah itu perlu dievaluasi oleh publik. Jadi publik berhak menilai apakah mandat yang dia peroleh itu bisa dijalankan dengan baik atau tidak. Kemudian penilaian publik ini juga bisa menjadi feedback bagi pemerintah. Apa bentuk feedbacknya? Misalnya kalau kondisi dalam keadaan baik, approval rating tinggi, atau misalnya evaluasi terhadap program-program pemerintah.

0: nilai berhasil, NBG misalnya, atau KDMP misalnya, ya itu artinya pemerintah bisa melanjutkan program tersebut. Tapi ketika ada penilaian yang negatif, maka sebaiknya pemerintah memperbaiki program tersebut jika belum efektif. Itu cara merespon yang menurut saya cukup tepat. Terkait dengan variabel-variabel yang mungkin belum ditemukan di dalam survei ini oleh Mas Kodari, ya bisa saja survei bisa dilengkapi dengan variabel-variabel itu. Dan Mas Kodari juga sebagai pelaku survei, saya kira bisa melakukan survei dengan metodologi yang sama. Cuma bedanya saya bisa merilisnya atau Mas Kodari mungkin udah agak sulit merilisnya. Saya kira itu ya. Nah, sehingga dengan demikian, menurut saya justru yang kami tunjukkan di dalam rilis itu sudah cukup banyak bisa menjelaskan tentang approval rating. Kita bicara dengan tema approval rating, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo itu kenapa kok bisa turun? Misalnya itu kan pertanyaannya. Karena ekonominya memburuk. Karena persepsi terhadap ekonomi memburuk, karena evaluasi terhadap kondisi penegakan hukum memburuk. Nah, ketika ingin bertanya lagi kenapa ekonomi memburuk, itu udah masuk wilayah kualitatif, karena pertanyaannya bisa nggak berhenti, dan kualitatif itu bisa melengkapi studi kualitatif semacam ini. Dan saya kira itu sangat bagus kalau kita lanjutkan studi ini dengan metode kualitatif semacam itu. Itu respon saya, Mas.
1: Oke, baik. Makasih, Mas Dinis. Kayak ke Bang Kodari lagi. Bang Kodari, tapi ketika akhirnya hasil SMRC ini keluar, begitu ya, apakah ini juga menjadi concern dari pemerintah Pak Prabowo sendiri bahwa melihat terkait dengan apa yang disampaikan hasilnya ini, kemudian melakukan sejumlah evaluasi-evaluasi begitu terkait dengan hasil survei ini?
2: Ya, tentu saja kita terus melakukan evaluasi, dan memang itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Nah, tetapi evaluasi itu kan ada berbagai macam. Pertama, evaluasi tata kelola. Yang kedua, evaluasi hukum. Yang ketiga, evaluasi opini publik. Dalam alam demokrasi, survei opini publik itu merupakan masukan yang penting. Dan kami tidak pernah mengatakan bahwa publik tidak berhak untuk menilai. Sangat berhak. Apalagi saya yang bertahun-tahun ada di dunia itu, begitu. Tapi persoalannya bukan di sana, bukan itu yang saya tanyakan, gitu. Yang saya tanyakan adalah, kalau memang betul-betul ingin memberikan masukan dan saran, maka saya katakan dengan eksplisit saja bahwa desain riset ini sangat sangat tumpul, tidak tajam, gitu. Variabel-variabel yang dijelaskan secara kualitatif oleh Mas Denny tadi itu sebetulnya agak contradictio in terminis, gitu. Beliau sebagai seorang peneliti kuantitatif, tapi larinya ke kualitatif semua, gitu loh. Dan seperti saya bilang, selama ini kawan-kawan di SMRC itu setahu saya memang bisa menyusun suatu desain riset yang sepenuhnya kuantitatif, begitu loh. Bahwasanya nanti ada analisa kuantitatif, nggak apa-apa. Saya juga nggak anti dengan menggunakan dua metodologi ini. Tetapi yang kuantitatifnya sendiri pun juga kan sebetulnya bisa dirumuskan, gitu loh. Bukan berarti kemudian variabel kualitatif yang tadi saya sebutkan dan Mas Denny tadi sebutkan tidak bisa dimasukkan sebagai variabel yang kuantitatif, bisa diukur, gitu loh. Karena kalau kita bicara konstruk penelitian, politik itu sendiri masih besar sekali. Ekonomi itu juga masih besar sekali, kan Mas Denny tadi juga ngomong harus ada perubahan terhadap program, tapi program yang mana? Sekarang kan program yang mana itu kan nggak ada di laporan survei ini. Ada nggak laporan evaluasi mengenai MBG misalnya, mengenai apa tadi nilai tukar petani, mengenai prestasi swasembada pangan misalnya, kan nggak ada di situ. Saya kan kecuali saya menemukan apa mendapatkan hasil riset yang salah ini loh, ini riset nggak kelihatan ya. Ini risetnya ini yang saya pegang nih. Kecuali kalau saya mendapatkan hasil riset yang salah gitu loh. Tapi di laporan survei yang saya terima ini nggak ada detail-detail tadi itu, dan saya sangat yakin bahwa faktor-faktor itu bisa sangat diturunkan karena program pemerintah berkaitan dengan ekonomi sangat banyak, variabel yang bisa disusun oleh ekonomi sangat banyak, gitu. Jadi ya, saya sekali lagi kami terima kasih, tetapi kalau kita bicara saran dan masukan yang akan lebih membantu itu dan lebih menjelaskan kepada kita semua termasuk kepada publik dan media, apabila variabel-variabel yang besar tadi politik, ekonomi, hukum itu diturunkan lagi menjadi program-program atau isu-isu yang lebih mendetail, gitu. Dan saya kira itu sangat biasa lah, lembaga survei ngecek topik-topik yang lebih kecil itu sangat-sangat biasa.
1: Mm-hmm. Gitu. Oke, okay, Bang Kodari, terima kasih. Saya ke Bang Deni lagi. Bang Deni, apakah mungkin jika nanti Bang Kodari tadi Bang Kodari mengatakan bahwa perlu diturunkan lagi gitu ya, variabel-variabel dan sebagainya. Apakah nanti kemungkinan juga SMRC akan menuju ke penelitian yang lebih kualitatif lagi begitu? Tadi kan penelitian kuanti ini diturunkan lagi ke penelitian kuali agar lebih terbaca lagi dan sebagainya, atau cukup kuantitatif saja sudah
2: koreksi,
1: cukup?
2: Koreksi. Kalau kualitatif kita udah bahas di tempat ini dan jatuhnya itu tebak-tebakan gitu. Bedanya kualitatif dengan kuantitatif itu, kuantitatif itu kita bisa mengukur angka sebagaimana yang dipraktekkan oleh Mas Deni di sini kan pakai koefisien, pakai korelasi person. Jadi nanti kalau ada item-item yang lebih spesifik, program-program yang lebih spesifik, itu nanti tolong diukur juga korelasi personnya gitu loh.
1: Okay.
2: Kalau kualitatif bisa ngeluarin angka, gitu.
1: Okay.
2: Jadi saya jangan dikejar lagi dengan kualitatif, saya tetap di kuantitatif, tolong riset berikutnya itu lebih mendetail lagi dengan item-item atau variabel-variabel atau program-program yang sesuai dengan bidang-bidang yang dijadikan materi riset tadi itu.
1: Oke, okay, baik, terima kasih koreksinya. Bang Deni, apakah...
2: Ini lebih kepada harapan ya.
1: Betul.
2: Bukan kepada harapan.
1: Oke, okay, Bang Deni, ada mungkin akan menambahkan lagi dalam penelitian-penelitian selanjutnya mungkin?
0: Ya, saya senang kalau Mas Kodari punya harapan, tapi setidaknya satu poin bagi saya, Mas Kodari tidak membantah hasil survei ini, itu satu. Itu kan satu poin yang tidak pernah kita temukan dalam diskusi sepanjang beberapa waktu terakhir barusan kan, bahwa ada item-item harusnya ditambah dengan item-item yang lebih mikro misalnya, itu biasa saja, itu bisa dilakukan oleh praktisi survei manapun, tapi itu tidak mengaburkan hasil dari memburuknya kondisi ekonomi di mata masyarakat, memburuknya kondisi penegakan itu variabel-variabel tambahan yang mungkin akan bisa memperjelas gitu ya. Dan apa yang kami lakukan tentu bisa disempurnakan dalam survei-survei selanjutnya misalnya, dengan atau bahkan Mas Kodari sendiri bisa melakukan survei semacam ini kan gitu ya. Tidak perlu harus meminta saya harus menambahkan variabel-variabel tersebut, ya nggak perlu juga. Kalau saya mungkin punya variabel yang lain, ada concern yang lain juga bisa dilakukan. Yang kedua, soal MBG atau program-program mana yang kurang baik misalnya, Mas Kodari, kami melakukan survei bukan hanya tentang approval rating tapi juga tentang evaluasi terhadap program MBG, terhadap KDMP, kemudian juga ada elektabilitas presiden, partai politik, dan banyak sekali variabel yang kami rilis. Dan saya kira Mas Kodari baru menemukan satu rilis kami yang kami buat ya. Untuk KDMP atau MBG kami sudah merilisnya, dan bahwa mayoritas masyarakat 61% dari yang tahu itu menyatakan pelaksanaan MBG itu kurang atau tidak memuaskan, dan berbanding terbalik dengan kondisinya pada 9 bulan yang lalu. Begitupun dengan KDMP, semakin kurang meyakinkan. Itu semua suara-suara publik yang kami sampaikan kepada publik juga, dan bisa didengarkan juga oleh pemerintah, dan harapan kita tentu jadi feedback kan gitu ya. Kalau programnya dinilai kurang bagus misalnya, ya tinggal diperbaiki aja. Apa yang harus diperbaiki, ya itu tugas Mas Kodari gitu loh, dan teman-teman juga. Kalau diperlukan saya harus berikan masukan yang lebih detail, ya itu nggak mungkin kita diskusi hanya satu jam misalnya, kita mungkin perlu waktu lebih panjang, saya kira itu.
1: Oke, Bang Kodari, apakah dalam waktu dekat memang ada rencana juga untuk melakukan penelitian atau riset juga yang pada akhirnya untuk melihat gitu ya dari sisi perspektif pemerintah begitu terkait dengan untuk melakukan riset dan sebagainya?
2: Mudah-mudahan bisa kita laksanakan, dan memang saya tidak bisa membantah dan tidak akan membantah karena saya belum melakukan risetnya juga. Saya lebih dalam konteks bahwa akan lebih baik kalau risetnya itu lebih mendetail sehingga kemudian lebih bermanfaat ya, lebih jelas argumentasinya. Dan saya kira itu bukan hanya penting bagi kami pemerintah untuk bisa memperbaiki, untuk melakukan koreksi-koreksi, tetapi juga bagi masyarakat untuk juga lebih memahami gitu loh, makin detail kan makin bagus. Saya kira apa yang saya sampaikan sangat rasional dan sangat masuk akal kan. Kalau dijelaskan variabel-variabel yang lebih detail dari variabel ekonomi kenapa turun, variabel-variabel politik kenapa turun, itu kan menjadi sesuatu yang buat publik juga paham gitu loh, bahwa memang ini sesuatu yang secara komprehensif, secara sistematis itu betul-betul bisa diterima dan dipahami gitu. Kan perlu juga tuh dibuat variabel mana yang penilaiannya positif, mana penilaiannya negatif, mana yang korelasinya rendah, mana korelasinya tinggi. Saya kira, saya sih lebih baik fokus ke sana aja lah dulu, karena itu yang buat saya begitu baca laporan survei ini, yang muncul di kepala saya adalah analisa dan harapan dan ekspektasi berdasarkan pengalaman selama sebagai orang survei maupun juga pada hari ini dalam pemerintahan begitu.
1: Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, sudah bergabung bersama Prime News pada kesempatan malam hari ini, dan juga Direktur Eksekutif dari SMRC, Mas Dedi Irvani. Kita berharap bahwa hasil survei ini juga akhirnya bisa menjadi sedikit pertimbangan gitu, atau menjadi pertimbangan evaluasi di pemerintah terkait dengan ada perbaikan-perbaikan yang mungkin dilakukan agar nanti hasil survei selanjutnya bisa, angkanya bisa naik lagi begitu ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian dan selamat malam. Okay.
0: Selamat malam semua.
1: Baik, dan terkait hasil survei tingkat kepuasan publik kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai turun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, hasil survei tersebut akan menjadi masukan sekaligus evaluasi bagi pemerintah apabila sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini disampaikannya di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis siang. Dasko yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 mencontohkan dua hasil lembaga survei seperti SMRC dan juga indikator politik. Menurutnya hasil survei ini dikaji dan masukan yang ada akan dikompilasi. Dasko berharap bahwa pihak pemerintah bisa mengimbangi jika ada kecocokan informasi dan data dengan yang terjadi di lapangan.
3: Nah, tentunya kami juga sedang mempelajari dan juga kami kaji, tentunya juga hasil survei juga itu adalah juga berupa masukan-masukan yang nantinya kita akan kompilasi dan kami berharap pihak pemerintah dalam hal ini kemudian mengimbangi apabila memang hasil kajiannya ada beberapa hal yang kemudian memang terjadi pada saat ini.
1: Kementerian Pertahanan memastikan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kementerian Pertahanan akan naik. Dengan kenaikan ini, maka perwira tinggi TNI bintang 4 mendapatkan tunjangan lebih dari 48 juta rupiah. Berita selengkapnya kami hadirkan di Prime News sesaat lagi.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiketnya, terus beri makna klipsnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiketnya, terus beri makna klipsnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin.

0: kebutuhan jemaah mulai dari beras hingga bahan pangan lainnya. Pemerintah juga mengembangkan platform digital ekonomi haji, termasuk platform oleh-oleh haji, agar jemaah dapat berbelanja dari Indonesia.
1: Kita ambil yang 30 juta rata-rata, berarti ada 60 triliun. 60 triliun umroh, 18 triliun haji, berarti 78 triliun perputaran uang itu. Perputaran yang cukup besar, dan Presiden berharap ada yang dirasakan oleh masyarakat. Perputaran yang besar itu juga artinya membuat banyak pihak tertarik untuk ikut, termasuk teman-teman di sini yang sudah merasakan nikmatnya perputaran itu. Tadi pagi juga saya menerima para pelaku usaha travel rohani dari Uzbekistan. Mereka juga berharap jamaah-jamaah umroh juga bisa singgah ke Uzbekistan dengan tawaran-tawaran yang cukup menggiurkan juga.
0: CNN Indonesia menghadirkan Islamic Travel Connect 2026 di kota Casablanca, sebuah festival kolaboratif yang mempertemukan industri, regulator, dan juga masyarakat untuk membangun masa depan ekosistem haji dan umroh Indonesia. Dan untuk melihat kemeriahan gelar CNN Indonesia Islamic Travel Connect 2026, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela di sana. Selamat malam, Bella. Bella, mungkin bisa diceritakan kepada kita semuanya bagaimana animo masyarakat dalam Islamic Travel Connect hari kedua ini.
2: Ya, selamat malam Alfian. Betul sekali, memang kalau misalnya kita bisa melihat di belakang saya ini sudah ada puluhan tenan dari eksibitor mengikuti pameran Islamic Travel Connect 2026 yang digelar oleh CNN Indonesia, di mana tidak hanya mereka yang mempunyai usaha travel haji dan juga umroh, tapi juga ada berbagai tenan atau booth yang lainnya, mulai dari provider yang menawarkan sejumlah paket untuk membantu komunikasi dengan keluarga selama di Tanah Suci. Selanjutnya, untuk pameran sendiri, sejumlah ataupun puluhan eksibitor yang menawarkan berbagai penawaran program untuk keberangkatan haji dan juga umroh. Saya ini melihat banyak sekali yang menawarkan program-program dan juga paket yang bisa dikatakan sangat menggiurkan begitu, Alfian. Mulai dari adanya potongan harga untuk keberangkatan haji plus premium, kemudian juga ada paket wisata halal dengan berbagai fasilitas yang menarik, mulai dari kita bisa memilih dengan sendiri mau menginap ataupun mau tidur bermalam di hotel bintang berapa, let's say bintang 5, bintang 4 begitu ya. Terus kita juga bisa memilih ingin berangkat menggunakan maskapai yang seperti apa. Selanjutnya juga kita calon jemaah ini juga bisa dipermudah untuk mencari ataupun memilih paket, misalnya bisa mendapatkan potongan harga serta mendapatkan free keberangkatan ke wilayah ataupun negara lain. Seperti salah satunya adalah wilayah yang paling digemari adalah setelah pulang haji dan juga umroh, mereka berbondong-bondong untuk berangkat ke Turki begitu ya. Itu bisa ada potongan gratisnya begitu. Selanjutnya, dengan adanya juga hadiah eksklusif hingga sejumlah kuliner spesial dengan promo lainnya yang memang bisa dikatakan cukup menarik begitu ya. Selama dua hari ini yang saya lihat memang antusias masyarakat yang ada di Mall Kota Casablanca ini cukup tinggi, di mana kalau tadi kita datang sekitar pukul 2 siang, ini masyarakat mulai hadir itu sekitar pukul 3 hingga pulang kantor gitu ya, jam 5, jam 6, jam 7 masih banyak masyarakat yang ingin bertanya, penasaran apa saja potongan, apa saja paket-paket yang bisa didapatkan oleh mereka bila memakai jasa dari sejumlah travel haji dan juga umroh yang mengikuti eksibisi ataupun festival Islamic Travel Connect 2026 yang diinisiasi oleh CNN Indonesia, Alfian. Dan juga yang perlu digarisbawahi adalah kemarin saat pembukaan, Menteri Haji dan juga Umroh ini juga ikut turut hadir, di mana ia mengatakan apresiasi yang cukup tinggi kepada CNN Indonesia karena telah menginisiasi acara ini. Selanjutnya ia juga mengingatkan dengan adanya Festival Islamic Travel Connect 2026 ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat ataupun publik terhadap sejumlah travel yang memang sudah diakurasi begitu ya, segitu baiknya, segitu benarnya, karena memang banyak kerap terjadi.

0: di Indonesia ini saat ini adalah pelanggaran-pelanggaran terjadi di sejumlah travel yang memang ada beberapa oknum yang melakukan kesalahan begitu ya terkait dengan laporan penipuan ataupun yang lainnya begitu. Nah, kemarin kalau kita juga menyimak dari Menteri Haji dan juga Umroh sempat menyampaikan juga ini antusias masyarakat juga harus disampaikan kepada publik karena memang perlu digarisbawahi bahwa mereka travel-travel yang memang bisa dikatakan baik begitu untuk memberangkatkan haji dan juga umroh itu harus terus dipublikasikan karena memang acara ini berkonsep langsung mempertemukan regulator, media, masyarakat dengan pemangku bisnis begitu ya. Jadi langsung bisa disampaikan, bisa langsung dilihat di layar kaca Anda. Ini masih ada sejumlah calon jemaah ataupun masyarakat yang ingin sedang bertanya-tanya begitu ya di salah satu tenan yang ada di Islamic Travel Connect 2026. Ini mereka menanyakan apa saja program yang bisa didapatkan, apa saja paket-paket yang bisa didapatkan dengan harga yang begitu murah begitu ya Alfian ya. Jadi kalau misalnya tadi Alfian belum sempat melihat ataupun bertanya-tanya, mungkin bisa diajak semua keluarganya, warga CNN Indonesia untuk juga langsung bisa datang. Karena memang acara ini, festival ini tidak hanya 2 hari, melainkan ada 5 hari, masih ada 3 hari lagi, masih dari Jumat, Sabtu dan juga Minggu, bisa langsung hadir di Mall Kota Casablanca sampai 2 Agustus nanti maksud kami. Kembali ke Anda Alfian.
1: Baik, terima kasih Bella Mulahela meraporkan langsung dari Mall Kota Casablanca Jakarta, dan pastinya nanti kita akan melihat bersama-sama ya untuk berkunjung ke sana untuk melihat kira-kira penawaran menarik apa yang bisa ditawarkan sehingga kita nanti bisa berangkat haji ataupun umroh begitu ya. Baik, terima kasih Bella. Kementerian Pertahanan memastikan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kementerian Pertahanan akan naik. Kenaikan tunjangan itu tercantum dalam Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Dan dengan kenaikan ini, maka perwira tinggi TNI bintang 4 seperti kepala staf mendapatkan tunjangan lebih dari Rp48 juta dari sebelumnya sekitar Rp37 juta, dan untuk perwira tinggi bintang 3 tunjangannya mencapai Rp44 juta dari Rp34 juta. Sementara kelas jabatan terendah tunjangannya sekitar Rp2,5 juta. Kementerian Pertahanan menyebut bahwa kenaikan tunjangan kinerja ini merupakan penyesuaian sebab tunjangan ini belum pernah naik sejak 2018 lalu.
2: Untuk masalah Tunkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RB. Di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%.
1: Kita beralih ke berita lainnya, 8.000 lebih pelajar sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan menengah atas serta kejuruan mengikuti seminar akbar strategi meningkatkan nilai tes kemampuan akademik atau TKA yang diselenggarakan oleh Ganesha Operation. Seminar ini digelar di kampus Universitas Nusa Cendana Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Senin 27 Juli 2026.

Seminar Pendidikan Ganesha Operation di Kupang ini berlangsung dalam dua sesi. Sesi pertama diperuntukkan bagi 4.000 lebih siswa kelas 11 dan 12 SMA dan SMK seprovinsi Nusa Tenggara Timur beserta guru pendamping dan kepala sekolah yang sebagian diantaranya mengikuti siaran langsung kegiatan secara daring melalui tayangan Zoom dan YouTube. Mengusung tema strategi meraih nilai TKA tinggi dan lulus PTN atau PT Kedinasan, Ganesha Operation berhasil membatik semangat ribuan pelajar SMA dan SMK di Kota Kupang untuk dapat melanjutkan studinya pada universitas pilihan. Melalui metode yang sederhana, praktis, dan mudah, Ganesha Operation menyediakan aplikasi Go Expert yang dapat didownload secara gratis di aplikasi Play Store maupun App Store. Dengan formula 3B, belajar, berlatih, dan bertanding, Direktur Utama Ganesha Operation, Bob Foster, meyakinkan para pelajar kelas 11 dan 12 akan meraih TKA yang tinggi dan berpengaruh.

0: peluang besar diterima di universitas favorit pilihannya maupun PT Kedinasan, serta AKMIL maupun AKPOL yang selama ini sulit diraih oleh pelajar dari Nusa Tenggara Timur. Pada sesi kedua, seminar pendidikan Ganesha Operation diikuti oleh 4.000 lebih siswa kelas 6 SD dan kelas 8 serta 9 SMP sekota Kupang. Ribuan peserta ini didampingi oleh orang tua serta guru pendamping dan kepala sekolah. Mereka antusias menyimak paparan Bob Foster tentang bimbingan belajar Ganesha Operation yang telah lebih dari 42 tahun sukses mengantar para pelajar melanjutkan sekolah mereka ke sekolah favorit. Bahkan ada di antaranya yang lulus ke PTN tanpa mengikuti tes karena kualitas TOBKGO yang dipercaya oleh PTN.
1: Kami melihat nilai TKA dari siswa-siswa se-Indonesia masih rendah dibanding dengan kualitas yang kita harapkan. Dan juga hal ini juga terjadi di berbagai provinsi, juga tentu saja termasuk di NTT. Karena itu kami melihat bahwa siswa semua, baik SD, SMP maupun SMA, perlu dipersiapkan untuk bisa menyelesaikan soal-soal TKA dengan baik. Ganesha Operation mempersiapkan pembelajaran dengan metode-metode yang praktis, tidak menyulitkan secara daya nalar, juga sesuai dengan kinerja otak. Dan kemudian kami juga mempersiapkan soal-soal yang tepat untuk berlatih bagi mereka, sehingga mereka mempersiapkan diri secara tepat sasaran, sehingga nantinya nilai untuk TKA, untuk NTT pun akan semakin melejit ke atas.
0: Kehadiran Ganesha Operation di Kupang mendapat sambutan hangat dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terlebih karena secara nasional, nilai TKA pelajar NTT menempati urutan 36 dari 38 provinsi se-Indonesia. Hal ini mendorong Pemprov NTT membangun kerjasama dengan Ganesha Operation untuk menggelar seminar dan workshop penguatan guru mata pelajaran wajib TKA SMA tahun ajaran 2026-2027 dan TOBK TKA Nasional SMA sederajat pada Agustus 2026 mendatang.
2: Anak-anak yang saya banggakan, saya ingin mengingatkan bahwa TKA bukan sekedar angka, tapi merupakan salah satu indikator kesiapan akademik untuk melanjutkan perguruan tinggi maupun berbagai sekolah kedinasan. Nilai yang baik membuka lebih banyak pilihan, lebih banyak kesempatan, dan lebih membuka peluang untuk masa depan yang jauh lebih baik yang kalian cita-citakan. Jadikan hasil TKA ini sebagai tantangan untuk mencetak sejarah baru, menjadikan anak-anak NTT sukses sebagai kampus-kampus besar dan sekolah-sekolah kedinasan.
0: Salah satu peserta sesi SMA-SMK mengaku sangat termotivasi dengan strategi Ganesha Operation untuk meningkatkan kemampuan akademisnya.
3: Nah, kita semua tahu kalau TKA adalah salah satu hal yang merupakan faktor untuk mendorong kita bisa diterima di perguruan tinggi. Hal tersebutlah kenapa saya mau ikut. Karena saya mempunyai impian yang tinggi untuk masuk ke perguruan tinggi yang saya inginkan.
0: Kolaborasi Ganesha Operation dengan Pemprov NTT dan Pemkot Kupang ini menciptakan sejarah baru bagi masyarakat NTT untuk keluar dari jurang ketertinggalan akademis dan keluar sebagai juara baru sejajar dengan daerah lain di Indonesia maupun di dunia internasional.

0: Ada kabar gembira bagi penyandang disabilitas di tanah air. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 yang memberikan potongan biaya atau konsesi minimal 20% bagi penyandang disabilitas di 9 sektor strategis. Dalam aturan ini, penyandang disabilitas berhak mendapatkan diskon atau potongan biaya minimal 20% pada 9 sektor strategis, meliputi pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, utilitas, alat bantu, ketenagakerjaan, pariwisata, dan olahraga. Untuk menikmati fasilitas ini, penyandang disabilitas cukup memiliki kartu penyandang disabilitas atau KPD yang terdaftar melalui aplikasi Cek Bansos.
1: Pencetakan kartu KPD.
2: Peraturan pemerintah ini yang pertama menyangkut hak konsesi minimum 20%, di mana penyandang disabilitas berhak mendapatkan potongan harga atau biaya minimal 20% di 9 sektor strategis seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan, dan utilitas, serta ketenagakerjaan, kewirausahaan, pariwisata dan budaya, dan olahraga.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
3: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
4: Terus kemudian sedikit banget pikirnya, terus sedikit banget
3: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
5: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
6: Dengan kemasan baru.
7: Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
8: Husnul khatimah itu, husnun itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
7: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
9: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
7: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
10: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
11: Okay, thanks Dian. Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
12: Your heart is strong, madam. Very strong.
11: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.

0: Ketegangan di Timur Tengah meluas. Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi ke sejumlah lokasi di Irak menimbulkan korban jiwa dan memicu kecaman keras. Pasukan Mobilisasi Rakyat Irak atau Popular Mobilization Forces mengatakan sedikitnya 20 anggotanya tewas.
1: Suasana duka menyelimuti Baghdad. Ratusan orang mengantarkan jenazah anggota Popular Mobilization Forces atau PMF yang tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi. Peti mati yang diselimuti bendera Irak dan Iran diusung oleh para pelayat diiringi tangis keluarga dan seruan penghormatan kepada para korban.
2: Waqi'an fuj'na fajra hadha al-yawm bi istishhadi كوكب من أبناء حشدنا المقدس على يد القوات الصهيونية وأمريكية ومع الأسف مع معية القوات السعودية التي نظن أنها جارا لنا وهذا الفعل الشنيع هذا الفعل الجبان.
1: Menurut PMF, serangan mengenai sejumlah markas mereka di berbagai provinsi dan menyebabkan sedikitnya 20 anggota tewas serta 32 lainnya terluka. Kelompok ini menyebut serangan tersebut sebagai eskalasi berbahaya dan pelanggaran terhadap kedaulatan Irak. Di Provinsi Diyala, alat berat dan tim pertahanan sipil terus membersihkan puing-puing markas brigade ke-24 PMF yang hancur akibat serangan udara.
3: بالنسبه للحكومه العراقيه اذا ما كان لها رد حاسم على هذا الموضوع فخلي تتنحى عندنا آلاف مثل الكعبي اللي يعرفون يردون رد.
1: Sebelumnya, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pasukan Amerika dan Arab Saudi melancarkan serangan terhadap fasilitas logistik dan gudang senjata kelompok yang mereka sebut didukung Iran di Irak Timur. Washington menyebut operasi itu merupakan balasan atas lebih dari 30 serangan drone dalam 3 hari terakhir yang menargetkan pasukan Amerika dan fasilitas energi Arab Saudi. Riyad menegaskan serangan ke Irak dilakukan sebagai respons atas serangan tersebut dan menyatakan tidak menginginkan peningkatan konflik. Sementara Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi memimpin rapat darurat Dewan Keamanan Nasional di Baghdad. Pemerintah Irak mengecam serangan tersebut dan memutuskan menyusun rencana keamanan nasional yang komprehensif untuk menjaga kedaulatan negara, mencegah setiap pelanggaran wilayah Irak, serta memastikan tidak ada pihak yang menggunakan teritori Irak untuk mengancam negara tetangga.
0: Dan saksikan program Economic, ratusan dapur program makan bergizi gratis ditutup setelah dinilai tidak memenuhi standar dan melanggar aturan. Lantas mengapa kebijakan ini baru diambil sekarang dan apa yang sebenarnya terjadi? Kita simak dialognya malam ini, BGN Bersih-Bersih, ratusan SPPG disapu bersih pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya, usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Alfian Raharjo, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
2: Selama ku bisa.
0: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
3: Selingkuh ketahuan.
0: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
4: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
5: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 di CNN Indonesia.

0: penutupan SPPG oleh BGN itu sebenarnya tindak lanjut yang bagus ya. Misalnya dari evaluasi, dari hasil evaluasi MBG. Cuma maksud saya kenapa nggak dari awal ketika kasus-kasusnya itu meledak gitu loh, kasus-kasus keracunan.
1: Sebenarnya itu satu hal yang kabar baik ya, atau hal yang bagus gitu. Tapi perlu diperhatikan juga 800 SPPG ini tersebar di mana saja gitu. Apakah di seluruh Indonesia atau hanya di Jawa, karena di luar Pulau Jawa juga perlu dapat perhatian yang sama.
2: Ini merupakan, menurut saya merupakan itikad baik ya dalam suatu respon dari rakyat terhadap pengelola BGN, dalam hal ini ketua BGN, yang mulai menunjukkan itikad baiknya untuk merubah sistem, bahkan mereformasi terkait sistem BGN itu sendiri.

Selamat malam, selamat datang di Economic with Ruli Kurniawan. Dan malam ini Economic akan membahas hasil putusan MK yang menyatakan anggaran dana pendidikan dalam APBN tidak lagi boleh digunakan untuk pelaksanaan program MBG alias Makan Bergizi Gratis. Keputusan ini diambil karena MBG tidak dikategorikan sebagai komponen utama. Kita akan bahas lebih dalam juga terkait 800 lebih SPPG bermasalah yang ditutup. Apakah ini sinyal lemahnya pengawasan di tubuh BGN sejak awal? Kita bahas mendalam dengan tiga narasumber malam hari ini di Economic Dialogue. Dan selain isu MBG, kita juga akan membahas yang sedang mendapatkan kenaikan tunjangan. Ya, Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja atau TUKIN untuk prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Nilainya TUKIN dari Rp2.500.000 hingga hampir Rp50 juta untuk pejabat tinggi TNI. Dan langsung saja kita mulai Economic selengkapnya.

0: Berita pertama, hasil survei Bank Indonesia menunjukkan optimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja per Juni 2026 menurun. Jadi tidak heran bila tiap ada event job fair selalu dipenuhi pencari kerja yang bertarung untuk bisa mengisi kursi kosong yang disiapkan sejumlah perusahaan.
1: Inilah suasana antrian panjang saat ratusan pencari kerja mendaftar di event Job Fair yang digelar di Gedung Wanita, Kota Magelang, Jawa Tengah pada Selasa siang. Tak hanya tenaga kerja berpengalaman, kerumunan pencari kerja ini juga diikuti oleh lulusan baru yang mencoba peruntungan di berbagai perusahaan.
2: Dalam rangka mencari pekerjaan, ada tiga kalau saya, PNM, terus hotel, sama yang satunya itu kawan lama.
1: Bursa Kerja kali ini memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan 18 perusahaan yang hadir secara luring dan tersedia 2.700 lowongan kerja.
3: Acara Job Fair ini memang acara tahunan dari Dinas Tenaga Kerja dalam rangka komitmen pemerintah untuk mendukung pengurangan tingkat pengangguran terbuka. Apalagi kemarin Kota Magelang berhasil meraih peringkat 1 se-Jawa Bali untuk penurunan TPT. Jadi kami komitmen dan juga konsisten nanti selalu mengadakan job fair.
1: Sementara itu saat membuka job fair, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur buka suara perihal melorotnya optimisme publik atas lapangan kerja sebagaimana hasil survei Konsumen Bank Indonesia. Afriansyah menganggap tingkat keyakinan masyarakat wajar menurun di tengah kondisi ekonomi saat ini dan konflik geopolitik turut mempengaruhi kenaikan biaya produksi. Sehingga terjadi lonjakan harga energi dan bahan baku yang didatangkan secara impor.
4: Ya memang kondisi geopolitik, geoekonomi yang terjadi di dunia ya, bukan hanya Indonesia, ini memang berdampak juga terhadap Indonesia. Sehingga pemerintah ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah betul-betul harus mewaspadai ini. Nah, kami dari Kementerian Tenaga Kerja tentunya menyikapinya dengan sangat hati-hati dan tentunya juga kami memberikan kesempatan kepada anak-anak yang ter-PHK untuk diberikan pelatihan upskilling maupun reskilling di balai-balai kami yang kami punya, dan kami bekerja sama dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten terkait urusan ini.
1: Sebagai langkah antisipasi, Kemenaker telah memperluas pelatihan melalui Balai Latihan Kerja. Program ini selain diprioritaskan bagi pekerja yang terkena PHK dengan menyiapkan 50.000 slot pelatihan, Kemenaker juga membuka 220.000 kuota pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Kemenaker juga terus mendorong penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan green jobs, sektor ekonomi digital, serta penguatan UMKM. Trijoko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah.
0: Di tengah berebutannya para pencari kerja, mungkin profesi yang satu ini bisa jadi pilihan pencari kerja karena tunjangan kinerja baru saja dinaikkan. Ya, menjadi prajurit TNI karena Presiden baru saja menaikkan tunjangan kinerja prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Dengan kenaikan ini, maka perwira tinggi TNI bintang 4 seperti kepala staf mendapatkan tunjangan lebih dari 48 juta rupiah dari sebelumnya sekitar 37 juta rupiah. Untuk perwira tinggi bintang 3, tunjangannya mencapai 44 juta rupiah dari 34 juta rupiah. Sementara kelas jabatan terendah, tunjangannya sekitar 2,5 juta rupiah. Kementerian Pertahanan menyebut kenaikan tunjangan kinerja merupakan penyesuaian sebab tunjangan tersebut belum pernah naik sejak 2018 lalu.
5: Untuk masalah tunkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RB. Di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%.
0: Uang gaji pastinya untuk banyak keperluan, salah satunya membeli kuota internet. Dan saking iritnya, banyak masyarakat kuota internetnya hangus karena habis masa layanan. Nah, keresahan ini yang akhirnya dijawab oleh putusan Mahkamah Konstitusi, di mana MK menilai negara wajib memberikan perlindungan hukum agar manfaat layanan itu tidak hilang secara sewenang-wenang saat masa aktif berakhir.
6: Artinya, nilai ekonomi yang secara sah telah dibayarkan pengguna jasa telekomunikasi harus memperoleh perlindungan hukum, sehingga manfaat layanan tidak dapat ditiadakan secara sewenang-wenang. Apabila manfaat layanan berakhir secara sepihak tanpa tersedianya informasi yang memadai, tanpa pilihan atau alternatif yang layak, atau tanpa perlindungan yang proporsional, keadaan demikian tidak hanya berimplikasi terhadap perlindungan hak milik terhadap kepentingan ekonomi pengguna jasa telekomunikasi sebagaimana dijamin dalam pasal 28H ayat 4 Undang-Undang NRI tahun Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, tetapi juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945.
0: Dan untuk membahas terkait dengan tunjangan kinerja dari TNI dan pegawai dari Kementerian Pertahanan, sudah bergabung bersama saya Bapak Abdul Hakam, ekonom dari Indef. Pak Hakam, kalau kita lihat sama-sama, Pak Prabowo akhirnya menaikkan tunjangan kinerja untuk para ASN di Kementerian Pertahanan dan juga prajurit TNI. Apakah Anda melihat bahwa hal ini tepat dilakukan di tengah kondisi fiskal kita yang cukup tertekan? Saat ini ada target penerimaan mencapai 2.300 triliun nih kira-kira. Gimana Pak Hakam menilai?
7: Ya, jadi di dalam penyusunan APBN itu ada siklus.
0: Ya.
7: Jadi sekarang ini tahapannya memang sedang dalam proses penyusunan anggaran. Ya, nanti Pak Presiden akan menyampaikan di dalam nota keuangan untuk RAPBN 2027.
0: Okay.
7: Nah, artinya memang mestinya kalau Presiden mau melakukan itu nanti untuk RAPBN 2027.
0: Okay.
7: Dan itu harus dibahas dulu.
0: Okay.
7: Apakah ada kapasitas fiskal
0: yep.
7: dari APBN kita yang bisa membackup, bisa mensuplai rencana itu.
0: Okay.
7: Nah, di sini saya kira ada trade-off, ada tarik-menarik.
0: Okay.
7: Apakah penerimaan negara itu bisa mencukupi.
0: Okay.
7: Apalagi misalnya dengan beberapa keputusan MK yang anggaran pendidikan itu kemudian melepaskan MBG dari anggaran pendidikan misalnya. Ini saya kira memang harus dipecahkan. Nah, makanya pentingnya bahwa pemerintah itu membahas dengan DPR. Karena DPR adalah wakil dari rakyat.
0: Kita lihat nanti kira-kira tanggal
7: 14 Oktober nanti ya. Betul, nah di sini terbuka dan kita nanti akan mencermati sejauh mana memang kesiapan dari anggaran kita. Artinya kalau memang bisa, ya silakan. Tetapi kalau tidak, kan tentu harus ada hal-hal yang
0: karena source nanti, atau income dari luar lagi.
7: Nanti akan ada yang dikorbankan.
0: Itu
7: nah, ini saya kira yang
0: bahas lagi
7: yang penting. Sih, kira.
0: Baik. Dan juga ini terkait Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio yang mundurkan diri sejak 27 Juli 2026. Keputusan mendadak ini membuat kondisi pasar melemah, bahkan rupiah anjlok ke 18.000 per dolar Amerika Serikat. Lalu apa saja kriteria untuk bisa kembali mendongkrak kondisi ekonomi nasional dan menjaga mata uang Garuda?
8: Keputusan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio untuk mundur sebelum masa jabatannya berakhir tentunya ini mengguncang pasar keuangan domestik. Bahkan ini juga membuat rupiah rontok sampai mencapai 18.000 rupiah per dolar. Lalu bagaimana respon pelaku pasar dan juga dampaknya?
9: Sebelumnya, pemerintah melalui Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan telah menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio karena alasan pribadi. Dan untuk menghindari kekosongan, sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti ditetapkan sebagai pejabat gubernur sementara hingga terpilih gubernur definitif baru.
10: Maka yang pertama, Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut. Karena sesuai mekanisme, maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat.
9: Untuk selanjutnya, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia dipegang oleh Destri Damayanti. Ia pun buka suara terkait mekanisme pergantian Gubernur Bank Indonesia.
11: Jadi kalau memang Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri secara sukarela, maka kembali kepada peraturan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, maka ada prosesnya. Di mana tentunya pertama akan dibuka persyaratan sebagai calon nanti gubernur, Dewan Gubernur ya, Dewan Gubernur. Kemudian itu calon tersebut kemudian tentunya akan dipilih dan ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi semuanya sudah ada dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Jadi akan diikuti ketentuan seperti itu.
9: Lalu bagaimana respon pasar pasca pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia?
8: Meskipun Bank Indonesia menjamin transisi berjalan mulus, nyatanya pelaku pasar terlanjur merespon aksi risk off atau menjauhi aset berisiko. Bahkan pada perdagangan Selasa 28 Juli, indeks harga saham gabungan dibuka melemah di level 6.175, bahkan terus berfluktuatif di zona merah. Lalu apa saja langkah yang harus segera pemerintah lakukan dan siapa calon Gubernur Bank Indonesia dan bagaimana kriterianya untuk bisa mendongkrak kembali ekonomi nasional?
9: Menurut ekonom sekaligus Direktur Selios Bima Yudhistira, pemerintah harus segera mengajukan calon Gubernur Bank Indonesia dengan 3 kriteria, mutlak tidak terafiliasi politik hingga pro-stabilitas.
12: Dan yang paling penting ke depan adalah pelaku pasar menunggu kriteria sosok Gubernur Bank Indonesia definitif yang ideal. Pelajarannya adalah mereka bukan terafiliasi secara politik dengan pihak eksekutif atau pemerintah. Yang kedua, berani menjaga independensi BI dari seluruh intervensi. Dan yang ketiga, yang dibutuhkan saat ini adalah prostabilitas. Dibandingkan mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi punya efek samping pada sisi moneter.
9: Hingga saat ini sosok pengganti belum diketahui. Komisi 11 juga belum menerima informasi adanya calon pengganti. Novana Yantaka, Softan Herdiagama, Jakarta.
0: Siapa akan menjadi Gubernur BI masih menjadi tanda tanya besar. Kalau dari menurut Pak Hakam sendiri, kira-kira sosok ataupun figur yang tepat misalnya untuk menggantikan Pak Perry Warjio menjadi orang BI 1, sosoknya seperti apa sebenarnya? Apakah harus dari internal BI ataukah ekonom memiliki track record yang besar gitu terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Apa yang sebenarnya cocok di sini?
7: Kalau melihat dari kondisi hari ini ya, kondisi global yang sedemikian tension yang tegang, pertarungan kekuatan-kekuatan di dunia, kemudian kondisi juga di tanah air, saya kira saya condong pada figur internal yang punya jam terbang yang
0: tinggi. Oke, kalau figur internal tapi

0: tidak memiliki jam terbang tinggi, apakah cukup suitable untuk menduduki posisi tersebut?
1: Karena begini, ini posisi bank sentral ini kan seperti negara yang kalau kita ibaratkan antara gas dan kopling gitu.
0: Yeah. Yeah.
1: Jadi negara Menteri Keuangan di bidang fiskal, BI di moneter, maka memang kapasitas dari gubernur bank sentral itu betul-betul memang harus figur yang terpercaya.
0: Oke. Okay.
1: Karena apa? Karena dia akan diberikan kewenangan untuk mengurus moneter.
0: Ya, sekaligus koordinasi dengan pemerintah gitu.
1: Tetapi juga satu sisi, saya setuju meskipun dia independen, dia punya integritas, tetapi saya kira orang yang terbuka punya wisdom untuk selalu berkomunikasi, berkoordinasi. Nah, tetapi saya kira kuncinya adalah betul-betul orang yang kompeten, yang punya integritas, dan saya condong untuk orang yang punya jam terbang tinggi yang berasal dari internal Bank Indonesia. Meskipun mungkin sekarang sudah tidak di Bank Indonesia misalnya, senior yang sudah, saya kira
0: masih bisa ada chain ke sana. Kita kira-kira dari pilihan Pak Presiden akan seperti akan siapa yang akan diajukan ke DPR nanti. Tanya besar buat kita semua. Dan Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung prosesi akad massal dan penyerahan 62.000 rumah subsidi KPR Sejahtera melalui skema fasilitas likuiditas pembayaran perumahan atau FLPP di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis siang. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ini digelar secara hybrid dan serentak di 165 titik yang tersebar di 372 kabupaten dan kota di 36 provinsi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dari berbagai latar belakang profesi sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses hunian layak dan terjangkau. Pemerintah berharap program ini dapat mendorong target penyaluran 350.000 rumah subsidi FLPP pada 2026 sekaligus mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Pak Hakam boleh.
2: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 30 Juli 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi menyatakan akad massal 62.000 unit KPR dimulai.
0: BGN bersih-bersih tidak hanya pejabatnya, tapi juga ratusan SPPG bermasalah yang ikut disapu bersih. Lalu apa dasar bersih-bersih ratusan SPPG ini dan kemana arah anggaran MBG ke depannya pasca putusan MK yang menarik MBG dari anggaran pendidikan di APBN? Kita bahas mendalam sesaat lagi.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus sedikit banget
0: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru,
4: mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus sedikit banget lipsnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
6: Bagi masyarakat yang melihat ketidakberesan dalam program Makan Bergizi Gratis, diminta untuk tidak tinggal diam dan bisa langsung melaporkannya. Pemerintah berjanji akan mengevaluasi bahkan menutup SPPG yang bermasalah ini.
7: Kami memastikan kalau ada dapur yang disuspend, itu kemudian yang tadinya menerima manfaat itu jangan sampai kemudian tidak menerima. Paham ya? Misalnya ada banyak orang itu kan ada sekolah dapat, kemudian dapurnya disuspend, terus kemudian jadi nggak dapat. Itu tidak akan terjadi, dan kami upayakan tidak terjadi, karena begitu disuspend, maka secara otomatis kita akan membagi porsi layanan yang tadinya disediakan oleh dapur yang disuspend itu kepada dapur-dapur lain sekitar situ.
6: Dan agar orang tua bisa memantau apa saja menu MBG di sekolah anak-anak mereka, BGN meluncurkan aplikasi agar orang tua bisa memonitor langsung menu makanan, dapur yang menyiapkan hingga kepala yang bertugas. Intinya semuanya harus beres dan sesuai.
7: Kemudian untuk
6: pemerintah menutup permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dinilai melanggar standar operasional dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini diapresiasi sebagai bentuk penegakan aturan, namun juga memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola, efektivitas pengawasan, efisiensi anggaran, hingga dampaknya bagi jutaan siswa penerima manfaat. Untuk membahasnya sudah bersama kami di studio, Ibu Irma Suryani Caniago, anggota Komisi 9 DPR RI. Terima kasih Ibu Irma sudah hadir.
8: Sama-sama, Mas.
6: Dan sebelah sudah hadir juga, masih bersama kami, Bapak Abdul Hakam Naja, ekonom dari Indef. Terima kasih, Pak Hakam.
9: Terima kasih, Mas Ruli.
6: Dan juga sudah ada Mas Hariko Satria, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Republik Indonesia, yang tersambung melalui sambungan Zoom. Terima kasih, Mas Hariko.
10: Terima kasih, Mas Ruli.
6: Baik, saya langsung ke Bu Irma langsung kalau gini. Bu Irma, dari Komisi 9 sendiri ketika mendengar kabar bahwa ada lebih dari 800 SPPG yang ditutup, banyak yang memberikan komentar bahwa ini adalah momentum untuk redesign tata kelola MBG. Ya. Sebenarnya apa yang menjadi urgensi terkait dengan redesign ini sendiri dari kacamata Komisi 9, Bu Irma?
8: Iya, sebetulnya ketika pergantian apa namanya pemimpin apa kepala BGN yang baru, kami mengundang BGN ke Komisi 9 dalam RDP dan kami sudah sampaikan ya terkait dengan carut marut ya SPPG BGN yang kita sama-sama sudah tahu. Yang pertama untuk mengevaluasi tata kelola. Mm-hmm. Saya, kami di Komisi 9 mengusulkan untuk bisa mengevaluasi tata kelola itu, yang pertama evaluasi dulu SDM-nya dari pusat sampai daerah. Mm-hmm. Nah, yang kedua tentu dievaluasi persyaratan-persyaratan SPPG yang ada. Mm-hmm. Dan mengevaluasi juga anggaran-anggaran yang memang selama ini sebetulnya tidak dibutuhkan.
6: Oke.
8: Okay. Kan? Mm-hmm. Itu kita minta tiga itu untuk dievaluasi. Mm-hmm. Nah, salah satunya yang diselesaikan kemarin, mm-hmm, ada penonaktifan ya, mm-hmm, SPPG sekian ratus itu, mm-hmm, itu bagian dari apa yang kami minta kepada BGN.
6: Oke.
8: Okay. Ya, karena memang kalau untuk bisa memperbaiki tata kelolanya, mm-hmm, memang harus ada ketegasan sikap.
6: Oke.
8: Okay. Ya, yang pertama dievaluasi dulu tuh, mm-hmm, SPPG-SPPG yang memang fiktif.
6: Oke.
8: Okay. Dihitung, mm-hmm, kemudian SPPG-SPPG yang terafiliasi penjualan titik, mm-hmm, dan ketiga SPPG-SPPG yang memang tidak sesuai prosedur.
6: Baik.
8: Prasyarat. Okay. SPPG-SPPG busuk yang, mm-hmm, selama ini, mm-hmm, mohon maaf, saya pribadi tahu persis ya, dilindungi oleh SDM-SDM BGN di daerah.
6: Baik.
8: Korwil dan Korcam.
6: Okay. Ya,
8: banyak yang tidak sesuai.
6: Itu sudah dikomunikasikan dengan pejabat BGN yang
8: baru sekarang? Sudah kita, saya komunikasikan. Masih. Bahkan saya minta yang namanya Korcam Korwil itu di rolling.
6: Baik.
8: Di rolling. Jadi memutus mata rantai hengki-pengki mereka kepada SPPG.
6: Tadi kan Ibu mengatakan bahwa ada tiga poin di sana gitu. Yang fiktif, kemudian yang masuk dalam list yang titik-titik tertentu, kemudian juga yang tidak sesuai dengan standar.
8: Ya.
6: Kalau 833 ini dari Komisi 9 membacanya lebih ke poin yang manakah?
8: Saya kira tiga-tiganya.
6: Okay.
8: Bahkan harusnya lebih banyak dari itu.
6: Okay.
8: Yang harus dievaluasi.
6: Baik, tahan dulu Bu Irma, saya langsung ke Mas Hariko. Mas Hariko, Komisi 9 melihat bahwa nggak cuma 833 nih sebenarnya ditutup, kalau melihat bahwa ada laporan-laporan, ada yang fiktif, ada yang masuk dalam pembelian titik, kemudian juga ada yang tidak sesuai dengan standar atau prosedurnya. Dari Bako melihatnya seperti apa setelah berkoordinasi mungkin dengan rekan-rekan di BGN, Mas Hariko?
10: Terima kasih Mas Ruli, Ibu Irma. Jadi DPR, kami sangat berterima kasih sekali kepada Ibu dan Bapak di DPR yang terus melakukan pengawasan, dan juga kepada seluruh masyarakat. Dan program Makan Bergizi Gratis terus melakukan perbaikan. Mm-hmm. Tadi ada tiga poin yang disampaikan oleh Ibu Irma. Mm-hmm. Pertama, perbaikan SDM. Mm-hmm. Sekarang Badan Gizi Nasional sudah menjadi super team ya. Mm-hmm. Jadi kepalanya Pak Sudaryono, kemudian beliau ini lulusan Jepang, kemudian doktornya dari IPB, kemudian pakar rantai pasok, kemudian jembatan lintas generasi, sangat memahami persoalan MBG. Kemudian ada Ibu Agustina Arumsari, wakilnya, ini 30 tahun berpengalaman terkait dengan pengawasan keuangan. Ada Pak Trenggono, ini ahli teritorial. Kemudian para deputi juga dari SDM-SDM terbaik dari berbagai kementerian. Ada dari Kemenkes, ada dari Kemendikdasmen, ada dari BPKP, ada dari Kementerian Keuangan, ada dari Kejaksaan. Jadi SDM-SDM terbaik semua yang masuk sekarang. Mm-hmm. Kemudian yang disampaikan oleh Bu Irma tadi, SDM-SDM yang tidak baik ini harus dibedakan dengan SDM yang baik. Oleh karena itu, Pak Sudaryono langsung dengan tegas itu memecat 261 orang pegawai non-ASN. Kemudian ada 9 orang ASN yang terancam dipecat, kemudian 48 ASN yang dalam proses disiplin. Mungkin ini salah satu pemecatan yang terbesar juga ya dalam sejarah pemerintahan kita. Baik. Kemudian 833 dapur itu ditutup secara permanen. Kemudian dalam seminggu Pak Sudaryono ini sudah mencatat semua masalah-masalah, sudah kemudian diselesaikan satu persatu, kemudian setiap minggu akan disampaikan perkembangannya. Oleh karena itu, kemarin juga sudah diluncurkan pusat layanan terpadu atau media center.
6: Baik.
10: Jadi tata kelola lain terus diperbaikan. Baik. Kami kita perbaiki. Nah, masalah anggaran tadi ini terus dengan pengawasan dari DPR, kemudian juga kritik dari masyarakat, ini kan terus diefisiensikan. Baik. Dulu di masa kampanye saya juga masih ingat itu sempat diwacanakan 450 triliun, kemudian turun jadi 335 triliun, kemudian jadi 268 triliun, sekarang 229 triliun, terus diefisiensikan. Kemudian penegakan hukum juga terus berjalan. Pak Sudaryono sudah menegaskan bahwa saya tidak punya dapur dan ini harus diikuti oleh semua jajaran di bawahnya sehingga tidak ada konflik kepentingan.
9: Baik,
10: jadi sekali lagi
9: Mas Hariko,
10: terus menerus hal itu. Baik.
9: Mas Hariko, ini kan Pak Kepala BGN Sudaryono baru mengatakan bahwa 833 SPG yang ditutup ini tersebar di beberapa daerah hanya berdasarkan provinsinya saja gitu, ataupun juga pulaunya saja gitu, berapa jumlah titik SPG yang di close, misalnya ditutup di sana gitu. Tapi apakah nanti akan disebarkan ke publik, kira-kira SPPG mana sajakah yang memang masuk dalam 833 itu dan masalahnya apa? Apakah publik bisa melihat data tersebut kira-kira, Mas Hariko?
10: Iya, sekarang BGN akan menuju ke sana, website sedang diperbaiki, bukan hanya dapur-dapur, tetapi juga seorang anak itu dapat makan dari SPPG mana, kemudian kepala SPPG-nya siapa, kemudian itu nanti bisa dicek di situ, bisa melaporkan di situ. Intinya semakin banyak kritik, semakin banyak protes, justru akan semakin memperbaiki program ini. Baik. Termasuk dapur-dapur yang bermasalah, bukan hanya bermasalah saat ini, termasuk yang melakukan markup harga bahan baku, ini penting sekali. Karena sekali lagi, kita baru 19 bulan menjalankan program ini, sementara di negara maju rata-rata sudah di atas 70 tahun.
9: Baik, nah, saya masuk ke Bu Irma, Mas Hariko.
10: Dari berbagai negara maju itu, kita harus terus menerima kritik seperti yang disampaikan oleh Pak Sudaryono itu, dan diberikan keteladanan dari atas seperti sudah dilakukan oleh Pak Sudaryono dengan mendeklarasikan bahwa keluarganya tidak boleh memanfaatkan jabatan dia sebagai kepala Badan Gizi Nasional.
9: Baik, saya langsung ke Bu Irma. Baik, Bu Irma, Anda melihatnya seperti apa, Bu Irma, dengan apa disampaikan oleh Mas Hariko dari Bakom? Sejauh ini koordinasi antara BGN dengan Komisi 9 sejauh mana? Apakah sempat dijabarkan kira-kira berapa sih sebenarnya SPPG fiktif yang memang layak untuk di take out dari data di BGN? Berapa sebenarnya SPPG yang masuk dalam eksekusi jual beli titik, dan mana SPPG yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan standarnya gitu? Apakah data-data tersebut sempat di-disclose kepada Komisi 9 sebagai bentuk transparansi dari BGN?
8: Iya, kami belum bisa bertemu ya, baru satu kali kami IRDP terkait dengan anggaran. Selama ini kita belum bertemu, karena sekarang kan Komisi 9 sedang reses. Jadi nanti setelah kita masuk masa sidang baru, maka kita akan panggil kepala BGN berikut jajarannya untuk bisa menjelaskan apa yang sudah dilakukan.
9: Baik.
8: Kami kan dari awal minta setelah pergantian kepala BGN ya dan seluruh jajaran itu, kami minta evaluasi itu harus berbanding lurus dengan rencana masa depan.
9: Baik.
8: Ada banyak juga saat ini hampir 13.000 SPPG yang sudah saya nggak tahu ya, yang sudah mendapat approval ID, tapi yang 100% berapa, yang sudah membangun 100% berapa, yang 90% berapa, yang 80% berapa misalnya, itu masih belum tersampaikan kepada kami. Data itu belum disampaikan oleh BGN kepada kita.
9: Baik.
8: Tapi kami juga memahami karena adanya pergantian-pergantian pimpinan ini, memang masih belum bisa disampaikan secara komprehensif kepada DPR.
9: Baik.
8: Tapi kita akan minta nanti setelah ada Pak
9: Sudaryono,
8: tentu kami akan minta seluruh hasil evaluasi yang sudah dilakukan BGN.
9: Baik, Bu Irma, ini kan kalau disampaikan oleh Pak Kepala BGN bahwa 833 ini memang dikarenakan memiliki standar kebersihan, hygiene, food safety yang tidak sesuai. Akhirnya maka ditutup. 833. Kalau tadi Ibu mengatakan bahwa ada fiktif, ada yang tidak, ada yang titik diperjualbelikan, ada yang tidak sesuai prosedurnya. Sebenarnya dari kacamata Komisi 9, mana yang seharusnya ditutup terlebih dahulu?
8: Ya, tiga-tiganya.
9: langsung
8: tiga-tiganya harus ditutup.
9: Kalau secara urgensi?
8: Karena sampai hari ini sebetulnya kita masih lihat ada yang keracunan.
9: Oke.
8: Okay. Ya, itu menjadi apa namanya? Menjadi salah satu keputusan yang harus diambil BGN. Kan kita masih lihat di TikTok ya, di media sosial penerima manfaat belum menerima ya, belum menerima menu sesuai dengan harga.
9: Oke. Okay.
8: Itu masih terjadi.
9: Okay.
8: Maka saya menyampaikan kepada BGN untuk mengevaluasi Korcam dan Korwil. Karena banyak yang Korcam dan Korwil ini yang main-main melindungi SPPG-SPPG yang nggak sesuai. Tapi ya mungkin karena ada hengki-pengkinya dilindungi terus.
9: Okay.
8: Nah itu yang seharusnya menjadi kontrol.
9: Baik.
8: Selama ini saya selalu menyampaikan kepada BGN melalui RDP. Ya harusnya pembangunan SPPG berbanding lurus dengan kontrol yang harus dilakukan BGN. Kalau itu dilakukan, maka itu akan meminimize persoalan-persoalan yang akan terjadi.
9: Baik, ini menarik. Saya mungkin sebelum saya ke Mas Hariko terkait dengan bagaimana koordinasi dan kontrol dan hengki-pengki tadi, saya langsung ke Pak Hakam. Pak Hakam dari sisi ekonom gitu yang banyak mencermati terkait dengan progres dari BGN dan MBG ini sendiri, dengan ditutupnya 833 SPPG ini, Pak Hakam, berapa sebenarnya pengeluaran negara yang bisa dihemat di sana gitu? Karena kan memang sudah ada pengeluaran, misalnya 6.000 per hari untuk satu SPPG, kemudian juga ada 15.000 satu porsi dikeluarkan oleh negara. Bagaimana Anda membaca ini semua, Pak? Berapa yang kira-kira bisa di save atau dihemat?
11: Jadi gini, ini memang ironis sebenarnya di BGN ini.

0: penutupan ya, yang 800. Sekarang kan sekitar ada 28.000 SPPG. Jadi sekitar ya mungkin 3% ya. 3% dari 28.000. Jadi kalau kita hitung artinya anggaran sekarang kan 230 Bu ya.
1: 260 triliun.
0: Ya. Yang meskipun saya hitung ya, sebenarnya kalau efisiensi bisa sampai 160 sebenarnya. Nah itu saya kira penghematannya saya kira lumayan ada sekitar 3%. Kalau diefisiensikan, jadi kalau apalagi ini kalau bicara munculnya kenapa kok BGN memberikan 6 juta per SPPG.
1: Oke.
0: Saya terkejut karena ternyata baru dibayarkan tahun 2026 kan Bu ya. Nah ini saya kira setelah saya lihat kembali, saya kira APBN 2027 mestinya sudah menghentikan pemberian 6 juta ini kepada SPPG.
1: Reasonnya apa Pak kira-kira?
0: Karena begini, banyak orang sebenarnya bersedia mensuplai makanan kepada penerima manfaat, sekolah dan sebagainya. Mereka tanpa dibayar sepeser pun, karena setiap satu porsi 15.000 itu bagi beberapa orang yang tahu. Saya kebetulan ada teman yang punya SPPG, dia orang catering.
2: Itu... Tapi saya ini sepotong sedikit ya, sebenarnya menunya itu bukan 15.000, menunya itu 8.000 dan 10.000. Itu perlu disampaikan ke publik juga, karena jadi bahan gorengan juga ya, seolah-olah jumlah bahan makanan itu 15.000, enggak kok 10.000 sama 8.000.
1: Sisanya adalah untuk administrasi misalnya.
2: Administrasi itu, dan biaya-biaya lain Pak.
0: Nah makanya saya kira yang 6 juta tadi per SPPG per hari loh ya. 6 juta per SP per hari, yang kemarin saya hitung sempat, kalau diefisiensikan separuh saja itu 20 triliun dari 28.000 SPPG. Kalau dihilangkan, berarti kita akan ada hemat sekitar 40 triliun dari uang yang diberikan jatah
1: per tahun.
0: SPPG per hari itu, untuk per tahun. Nah, jadi saya usulkan untuk RAPBN 2027 nanti, itu saya kira sudah tidak ada lagi, dan mestinya seperti banyak negara yang sukses, sekarang perlu jadi tidak ada lagi pemberian izin untuk SPPG baru. Tetapi perlu dibuka skema baru yaitu ke lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dan khususnya lagi fokusnya saya kira yang bagus adalah SD SMP atau madrasah ya. Madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah. Itu karena stunting itu kan memang yang kritikal kan di TK, PAUD, SD, SMP, pendidikan 9 tahun yang juga oleh konstitusi diamanatkan. Nah, jadilah di situ saya kira skema yang sekarang jadi stop pemberian SPPG baru, pemberian izin, dan kemudian dibuat skema baru yang linkage dengan lembaga pendidikan. Sehingga saya kira pembagian tidak perlu lagi pakai mobil, jadi sudah ada di lokasi sekolah itu sendiri.
1: Saya langsung menyambung ke Mas Eriko. Mas Eriko disampaikan oleh Bu Irma tadi terkait dengan hengki-pengki yang banyak dilaporkan ke Komisi 9, bagaimana koordinasi dengan BGN terkait dengan hengki-pengki tersebut yang membuat SPPG yang tidak layak ternyata tetap beroperasi dan adanya hengki-pengki di belakang pintu BGN ini sendiri. Gimana Mas?
3: Penutupan 833 SPPG ini secara permanen baru langkah awal. Setelah ini, kalau masih ada yang melanggar, kalau masih ada yang didapati, jadi akan ditindak tegas oleh BGN. Jadi BGN sekarang sistemnya trust by system. Pak Sudaryono sudah mengatakan tidak perlu lagi ada kalimat-kalimat arahan dari kepala BGN, arahan dari kepala BGN, tapi sistemlah yang berjalan. Kalau secara sistem, kalau itu memang melanggar aturan dan membahayakan, bahkan mengancam nyawa anak-anak kita, maka 833 dapur ini sekali lagi bukan angka yang terakhir. Akan terus dilakukan penutupan. Termasuk SDM-SDM, 261 orang ini baru angka permulaan juga. Kalau masih ada lagi yang melanggar, dia tetap akan dipecat. Karena sekali lagi, kalau sifatnya itu terbukti korupsi, jadi yang mereka curi itu bukan saja uang rakyat, tapi mereka sesungguhnya sudah merampas dari masa depan anak-anak kita. Jadi tegas sekali disampaikan di sini, ini sudah 7 orang yang tersangka, Presiden mengatakan ini makan ini urusan yang suci, tidak ada yang kebal aturan, apakah dia TNI, apakah dia Polri, apakah dia Jaksa, apakah dia orang partai, apakah dia

0: dekat,
1: Baik.
0: tidak ada. Jadi kalau memang dia terbukti memainkan anggaran di untuk makan anak-anak kita ini, makan ibu hamil, maka dia akan diproses dan kalau memang terbukti
1: Baik.
0: bersalah, ya dihukum yang seberat-beratnya.
1: Baik. Kontrol dari DPR untuk memastikan komitmen bahwa tidak ada hengki-pengki, tidak ada pat gulipat, tidak ada kong kali kong di belakang itu akan seperti apa kira-kira Bu Irma untuk ke depan? Ini menjadi satu pertanyaan besar gitu supaya biar menjaga ruhnya MBG itu benar-benar sesuai. Dan dari 28.000 SPPG yang ada, menurut pengamatan dari rekan-rekan di Komisi 9, berapa seharusnya yang seharusnya bisa di lebih banyak didetek misalnya gitu?
2: Ya, kita sebetulnya belum bisa menghitung, ya belum bisa menghitung, karena kan datanya adanya di BGN.
1: Okay.
2: Satu, yang kedua tadi beliau menyatakan bahwa melibatkan sekolah lah gitu ya. Kalau saya terus terang saat ini nggak setuju.
1: Okay.
2: Kenapa? Karena masih banyak SPPG-SPPG yang sudah mendapatkan approval yang saya bilang tadi, itu juga harus menjadi kewajiban BGN untuk menyelesaikan masalah itu.
1: Okay.
2: Kenapa? Karena harus dipahami Pak bahwa program ini melibatkan modal rakyat loh.
1: Iya.
2: Rakyat loh Pak yang membangun SPPG itu, jadi jangan salah juga Bapak. Ya, 1,5 miliar minimal masyarakat untuk membangun SPPG. Artinya program ini dibuat oleh pemerintah mengikutsertakan publik dalam permodalan.
1: Ada
2: ini juga
1: akan
2: harus
1: lagi kira-kira SPPG ini?
2: Enggak. Jadi menurut saya yang betul-betul bagus yang memang sudah mendapatkan approval dan berkualitas sesuai standar, ya tidak berhimpit-himpitan dengan rumah dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, saya kira itu juga perlu menjadi bagian yang harus dievaluasi oleh BGN.
1: Baik.
2: Ya, kalau kan selama ini kami kemarin saja didemo oleh oleh kami di Komisi 9 didemo juga oleh masyarakat yang sudah membangun SPPG 100% sesuai dengan prosedur yang disampaikan oleh oleh pemerintah gitu ya, BGN. Itu mereka nggak terima.
1: Okay.
2: Kami pinjam uang bank, ya kemudian jual tanah dan lain sebagainya. Kan ini juga harus menjadi bagian yang harus kami selesaikan. Dari sebagai wakil rakyat, kami juga harus membantu
1: berarti
2: mereka untuk
1: memfasilitasi. Berarti Bu Irma setuju apabila jangan ditambah dulu, tapi dengan
2: gak boleh
1: ada yang
2: ditambah
1: sekarang
2: dulu.
1: Ini
2: tidak boleh ditambah lagi, stop.
1: Tapi ya, diperbaiki dan dievaluasi lagi.
2: Diperbaiki, dievaluasi
1: baik
2: kembali.
1: Tapi terkait
2: mana
1: dengan
2: yang bagus dan mana yang tidak bagus.
1: Tapi anggaran tetap akan besar di sana, gitu ya, 200 berapa triliun ini. Dan putusan MK hari ini menyatakan bahwa MBG tidak lagi masuk dalam anggaran pendidikan. Nah, Komisi 9 melihatnya seperti apa nih, Bu? Apakah memang sudah sesuai putusan MK ini dengan rules-nya, regulasinya, Bu? Tapi tahan dulu, jangan dijawab dulu. Jangan kemana-mana, kita akan tetap menyambung dialog menarik ini terkait dengan SPPG, tetap di Ekonomi.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya. Terus kemudian
0: fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
5: Selama ku bisa.
4: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
6: Selingkuh kok ketahuan.
4: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
7: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
8: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
4: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall menghadirkan kemudahan

0: dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Terima kasih Anda masih di Ekonomi. Kita masih membahas terkait dengan penutupan 800 lebih SPPG dan juga hasil putusan MK yang menyatakan bahwa anggaran MBG harus ditarik dari anggaran pendidikan di APBN. Saya langsung ke Ibu Irma. Ya. Ibu Irma, putusan MK masih hangat-hangatnya sore hari ini di mana anggaran MBG ratusan triliun harus dicabut, ditarik dari anggaran pendidikan yang sebelumnya memang porsinya di sana. Dari DPR melihatnya Komisi 9 terutama?
2: Ya kan sebetulnya kita sudah lihat ya, sudah paham lah ya, pasal 31 ayat 4 ya, bahwa mandatory spending untuk pendidikan itu 20% dari APBN, itu satu. Tapi saya juga melihat keputusan MK ini kan paling lambat nanti 2028. Artinya kan ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan BGN, bagaimana mencari sumber dana lagi nih, gitu kan. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah, gitu.
1: Baik.
2: Karena selama ini kan lembaga-lembaga pendidikan pada protes semua tuh, ya, karena anggaran pendidikan diambil ya oleh BGN seperti itu. Karena mereka menganggap bahwa BGN ini bukan bagian dari pendidikan. Nah, itu yang diprotes masyarakat. Tapi kita serahkan kepada pemerintah nanti bagaimana cara pemerintah mengatasi masalah ini. Karena kan masih 2028 ya, jadi masih bisa pemerintah
1: kan
2: masih ini lah ya.
1: 2027 udah boleh dilakukan.
2: Oh iya, harus dilakukan, harus dilakukan. Dan saya kira pemerintah pasti sudah punya strategi lah.
1: Ya. Sekarang kan lagi bersih-bersih. Habis itu anggaran secari lagi. Apakah Anda melihat akan terlalu banyak lot yang akan dialami oleh kepengurusan BGN sekarang nggak dengan kondisi sedang dalam klaimnya akan bersih-bersih, tidak hanya dari sisi pejabat tapi juga dari SPPG-nya, kemudian sekarang juga harus mencari sumber dana lain, itu sudah putusan MK.
2: Saya kira itu bagian dari tanggung jawab pemerintah ya, ya, dan semua SDM yang ada di BGN hari ini ya harus putar otak. Pemerintah juga ya, Menteri Keuangan juga harus cerdas nih dari mana anggaran yang akan nanti di diperuntukkan, dialokasikan untuk BGN. Tapi saya pribadi ingin menyampaikan begini, BGN ini sebetulnya makan bergizi gratis ini sebetulnya bermanfaat sekali ya, apalagi di daerah ya, bermanfaat sekali. Kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga iya kan, dengan adanya makan bergizi gratis ini kan pemerintah itu mengharapkan peningkatan IQ anak. Yang kedua imunitas, meningkatkan imunitas anak. Sepanjang ya gizi yang didistribusikan sesuai. Nah, itu juga yang kami minta kepada BGN maupun BKKBN yang juga terlibat dalam kerjasama dengan BGN ya. BKKBN dan satu lagi Kementerian Kesehatan, juga BP POM. BP POM kan terkait dengan pangan amannya. Ya. Jadi tiga institusi ini kerja bareng agar apa yang diinginkan Presiden itu bisa tercapai.
1: Baik, menarik. Gitu. Saya langsung ke Pak Hakam. Pak Hakam, kata disampaikan oleh Bu Irma, 2028 sudah harus keluar gitu. Tapi kalau Anda melihat itu dari hitung-hitungan matematika sederhana gitu, dengan kondisi fiskal kita 2028 kita masih uncertain, 2027 juga masih uncertain, kira-kira dari mana porsi APBN kita untuk mensupport
3: MBG nanti ke depan? Ini peluang emas sebenarnya untuk BGN. Jadi kalau dalam posisi ini kan betul-betul BGN harus menata ulang. Harus dilakukan efisiensi yang benar-benar tingkat tinggi. Jadi diefisiensikan, dibersihkan lemak-lemak di BGN ini betul-betul. Sehingga apa yang menjadi program utama MBG inilah yang sebenarnya harus dikeluarkan. Kemarin ini kan terlalu longgar ya. Sehingga jadi bahan bancakan lah. Nah, ini saya kira kesempatan. Jadi kalau saya hitung-hitung berapa kali itu, saya kira sebenarnya dengan anggaran yang ada sekarang ini,

0: itu sudah cukup untuk melayani yang jadi 82 juta yang mestinya tahun 2027. Itu sebenarnya dengan anggaran yang sekarang itu sudah bisa untuk melayani 82 juta. Sekarang kan 62 juta.
1: Ya.
0: Nah, inilah saya kira kesempatan emas. Nah, sementara pemerintah memang saya kira harus jadi satu sisi BGN betul-betul dengan anggaran yang tersedia sekarang dan nanti kemudian nanti 2028 harus direncanakan, tetapi anggaran yang minimal sekali, apalagi nanti pemerintah berencana membuat dewan pengawas, ini jangan dewan pengawas yang tidak punya gigi, dewan pengawas betul-betul punya kemampuan untuk mengontrol, mengawasi, ya, yang ternyata di Bepres juga sudah disebutkan meskipun tidak ada kelembagaan ya, secara spesifik. Nah, ke depan saya kira salah satu kuncinya memang mestinya rencananya kan menimbulkan multiplier effect nih. Jadi di bawah BGN ini nanti akan membangkitkan ekonomi lokal, para petani, nelayan, peternak, pedagang kecil, pedagang mikro itu bisa bertumbuh, berkembang bersama dengan program MBG. Kalau begitu nanti kemudian ekonomi akan bergerak dan kemudian tentu kalau ekonomi bertumbuh bergerak itu pemerintah juga akan ada masukan. Jadi salah satu problem sekarang memang karena perekonomian ini pada posisi yang stuck nih ya. Nah, ke depan harapan saya ini saya kira kalau MBG bisa dilakukan dengan bagus dan kemudian pertumbuhan ekonomi bisa bergerak lebih cepat lagi ya, apalagi nanti setelah Gubernur Bank Indonesia bisa terpilih dalam waktu dekat ini saya kira kemudian sinkronisasi pemerintah dengan Bank Indonesia bisa dilakukan. Harapan saya ekonomi akhir 2026 ini kalau benar-benar on the track ya. Dan kalau dalam bahasa istilah beberapa pengamat itu konsisten pemerintah, bisa diprediksi dan kemudian kredibel pengambil kebijakannya, ini insya Allah ekonomi kita ini akan betul-betul bisa
1: agar MBG tercukupi kira-kira gitu dari mana tadi porsinya gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah, nanti kemudian dari pertumbuhan ekonomi ini yang kemudian bisa pemerintah mendapatkan
1: dana
0: masukan
1: untuk MBG. Pertumbuhan ekonomi. Saya langsung ke Mas Eriko. Mas Eriko, respon pemerintah terkait dengan putusan MK sore hari ini seperti apa kira-kira Mas Eriko bahwa MBG ditarik dari anggaran pendidikan?
2: Ya, pemerintah sangat menghormati putusan dari MK. Yang perlu sama-sama kita pahami adalah putusan MK tidak membatalkan program MBG. Putusan tersebut mengatur agar kedepannya pembiayaan program MBG mempunyai pos anggaran sendiri. Sehingga tata kelolanya semakin transparan dan akuntabel. Dan kita lihat juga MK juga menyampaikan bahwa MBG ini sangat penting untuk pemerataan gizi. MBG adalah solusi terhadap persoalan stunting dan masalah kesehatan lainnya. Jadi MBG ini tetap konstitusional dan kewajiban ini harus didukung. Tadi disampaikan saya dengar pernyataan MK harus didukung dengan anggaran yang memadai dan proporsional. Nah, kita melihat ya, jadi sudah mulai sama-sama kita menyadari apa yang sudah disadari sejak lama di negara-negara maju. Jadi sama-sama kita lihat kan, kalau di negara-negara maju yang sudah menjalankan ini sudah 70 tahun kan, hampir semuanya mempunyai kesadaran bahwasanya biaya yang dikeluarkan untuk makan bergizi di sekolah ini itu jauh lebih kecil dibandingkan lonjakan biaya kesehatan di masa depan apabila anak-anak ini gizi buruk, kemudian gampang sakit, obesitas, kemudian turunnya produktivitas. Jadi sekali lagi ini investasi, itulah mengapa seperti di tadi Pak Hakam sempat menyinggung, kemudian Bu Irma juga menyinggung tentang modal rakyat. Di sini kita memang lihat kalau seperti di negara-negara Finlandia atau di Jepang. Nah, pola SPPG kita ini agak mirip-mirip dengan di Jepang. Karena dengan memasak dengan porsi yang banyak, itu membeli bahan bakunya tentu lebih efisien. Ketimbang dengan kalau di kantin sekolah, kalau memasak untuk 200 orang, tentu membeli bahan bakunya akan lebih mahal. Tapi keduanya mempunyai kelebihannya masing-masing. Nah, inilah yang disebut oleh yang dikatakan oleh Presiden, ini harus dikaji secara mendalam. Tapi kami catat tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Irma, ini modal rakyat, ini penting untuk perputaran ekonomi dan memberikan dampak terhadap masyarakat. Jadi sekali lagi, terima kasih atas masukan dalam diskusi di CNN ini.
1: Baik, Saya mungkin terakhir langsung ke Bu Irma saja sekaligus menutup program kita. Bu Irma, dari Komisi 9 sendiri gitu dengan kondisi yang sedang terjadi di BGN saat ini, ada bersih-bersih dari pejabatnya, disampaikan tadi juga oleh Bakom, kemudian juga bersih-bersih dari SPPG-nya. Apa yang sebenarnya ke depannya paling diharapkan bisa dilakukan oleh BGN dalam mengoptimalkan dan mengevaluasi MBG ini biar-biar sesuai dan layak untuk anak-anak kita?
3: Yang pertama transparansi,
1: okay.
3: Ya. Yang kedua komunikasi efektif BGN dengan DPR, ya, agar kami juga bisa melakukan kontrol sesuai dengan fungsi kami. Itu yang paling penting. Nah, yang ketiga harus dipahami hari ini banyak sekali kebocoran sebetulnya di BGN, ya, di di SPPG. Nah, itu harus dibenahi. Seperti yang saya bilang tadi, tolong di rolling deh yang namanya korcam korwilnya gitu ya, agar itu
2: korcam korwil, ya.
3: Iya, korcam dan korwil itu agar memutus mata rantai hengki-pengki yang saya bilang tadi. Karena fakta hampir semua kami tahu persis, Mas. Itu SPPG yang seharusnya tidak beroperasi itu bisa beroperasi, okay. Gitu ya. Yang sudah beberapa kali melakukan kesalahan dengan memberikan makanan tidak sesuai, gitu, itu juga masih tetap dipertahankan oleh mereka, bahkan ditutup-tutupin gitu ya.
1: Dengan
3: yang
1: data
3: ini kan harus diperbaiki lah.
1: SPPG fiktif yang disampaikan oleh Ibu Nani SD yang
3: ya, yang disampaikan kemarin. Bu Nani juga kan saya yakin pasti sudah menjadi bagian yang dihitung ya oleh kawan-kawan BGN.
1: Baik. Ya. Kita lihat sama-sama kinerja BGN di bawah komando yang baru. Dan apakah nanti bisa dikatakan menyesuaikan dengan harapan seluruh warga negara masyarakat. Karena dikatakan tadi memang anggarannya dari masyarakat dan harusnya turun ke masyarakat dengan sesuai dan juga layak. Ya. Terima kasih Bu Irma, terima kasih Pak Akam, terima kasih Mas Hariko sudah hadir di Ekonomik pada malam hari ini.
2: Mas Akam.
1: Ya. Dan inilah akhir dari Ekonomik malam ini. Tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Karyawan koperasi Desa Merah Putih di Magelang ramai-ramai panik saat seekor ular masuk ke dalam toko mereka dan bersembunyi di rak barang. Sepeda motor terbakar usai menabrak truk minimarket ketika hendak parkir bongkar muat barang. Akibat kejadian ini, pemotor mengalami luka bakar. Beragam kasus kejahatan membuat anak kehilangan sosok ayah. Di Purwakarta, seorang satpam bendungan Jatiluhur ditemukan tewas terborgol. Sang anak pun merindukan sosok sang ayah. Halo, berjumpa lagi bersama saya Tiffany Raitama. Inilah redaksi mendalam terpercaya. Karyawan koperasi Desa Merah Putih di Magelang ramai-ramai panik ketika seekor ular masuk ke toko mereka dan bersembunyi di rak barang. Sementara itu di Purwakarta, warga geger usai menemukan biawak memakan potongan kaki bayi hingga polisi pun turun tangan.
1: Karyawan koperasi Desa Merah Putih di Desa Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah panik saat melihat ular masuk ke dalam toko mereka pada Rabu pagi. Khawatir ular yang ditemukan berbisa, karyawan Kopdes Merah Putih akhirnya meminta bantuan tim damkar. Usai melakukan perburuan, akhirnya ular bisa dievakuasi saat sembunyi di bawah rak outlet. Usai ditangkap, ular ternyata berjenis King Soros dan tidak berbisa. Ular diduga berasal dari kebun kosong di sekitar bangunan dan masuk melalui pintu depan yang terbuka. Usai dievakuasi, ular dibawa petugas untuk dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya.
2: Dikarenakan sempitnya akses, dengan terpaksa kami menggiring ular tersebut untuk keluar area yang lebih luas. Dalam waktu kurang lebih 10 menit, ular jenis King Koros atau biasa disebut Pias Carinata dengan panjang kurang lebih 1,5 meter berhasil kita tangkap.
1: Sementara itu warga Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan potongan kaki bayi dari muntahan seekor biawak. Polisi dan warga masih mencari tubuh bayi malang ini. Sementara belum diketahui bayi berasal dari mana dan siapa orang tuanya. Penemuan berawal ketika seorang anak kecil yang melihat biawak memuntahkan sesuatu di depan rumah warga. Berikutnya, warga yang memeriksa muntahan menemukan potongan mirip kaki bayi. Polsek Pleret dan tim Inavis Satreskrim Polres Purwakarta melakukan olah TKP atas penemuan ini.
3: Tadi itu penemuannya oleh anak, ada muntahan dari biawak di depan rumah warga. Dan ketemu sama anak kecil waktu diburu si biawaknya di sana. Tapi sudah dicari di badannya tapi nggak ada, baru kakinya.
1: Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Polisi masih menunggu apakah bayi ini dibuang atau ada peristiwa lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kecelakaan saat kendaraan hendak parkir di Magelang, sebuah sepeda motor terbakar usai menghantam truk box yang hendak parkir mundur di sebuah minimarket. Sementara itu di Magetan, sebuah mobil yang hendak parkir justru menabrak kios dan gerobak pedagang usai pengemudi salah menginjak pedal gas.
4: Kamera amatir warga merekam kepanikan usai sepeda motor menghantam truk box lalu terbakar di Jalan Magelang, Yogyakarta, Desa Bojong, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sekitar jam 4:30 Rabu sore. Tim damkar yang datang ke lokasi langsung melakukan upaya pemadaman, namun api yang cukup besar langsung melalap dan meludeskan sepeda motor dan kabin truk. Dari keterangan polisi, sebelumnya truk box hendak parkir mundur di depan minimarket untuk bongkar muatan. Namun dari arah belakang truk, pemotor yang jaraknya terlalu dekat langsung menghantam truk box. Akibat kecelakaan ini, pemotor mengalami luka bakar.
5: Untuk penyebab kebakaran, diduga kendaraan sepeda motor tersebut kena tangkinya, terus motornya terbakar, terus menjalar ke KPM.
4: Di Magetan, Jawa Timur, kepanikan terjadi di Pasar Pelawasan usai sebuah mobil menabrak kios dan gerobak pedagang pada Rabu siang. Warga mengungkapkan sebelumnya mobil hendak parkir di area Pasar Pelawasan. Namun diduga pengemudi bernama Wijanarko, 60 tahun, seorang pensiunan PNS, warga Desa Dadi salah menginjak pedal gas hingga mobil melaju kencang. Belakangan dari keterangan keluarga, pengemudi mobil tersebut mempunyai riwayat penyakit stroke. dan saat mengemudi ia bersama anaknya sedangkan istrinya berbelanja makanan di pasar.
6: Bapak itu kan punya penyakit stroke, mungkin kakinya mau menjak rem.
7: Keliru gas.
6: Itu aja terus nabrak itu.
7: Isinya ada berapa orang tuh? Siapa dan siapa?
6: Bapaknya dengan anaknya.
4: Beruntung pengemudi dan anaknya selamat, hanya saja kendaraannya dan gerobak kios pedagang mengalami kerusakan parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Momen mengejutkan terjadi ketika wisuda di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Seorang wisudawati terperosok ke belakang panggung ketika hendak difoto oleh sang rektor. Momen mengejutkan terjadi ketika wisudawati Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya jatuh dari panggung ketika wisuda pada Minggu 26 Juli lalu. Ketika mundur untuk berpose, ia tak menyadari batas panggung hingga kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Panitia memberikan pertolongan dan memastikan kondisi wisudawati tidak mengalami luka. Namun monitor panduan rektor dilaporkan retak akibat tersenggol. Pengelola kampus mengimbau agar wisudawan tidak melakukan selebrasi berlebihan. Berikutnya di Bangka Belitung, dua anak buah kapal motor Kenanga Indah yang jatuh ke laut di perairan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, akhirnya ditemukan. Dua anak buah kapal motor Kenanga Indah yang jatuh ke laut dan terseret arus di perairan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, akhirnya ditemukan pada Rabu. Ketika ditemukan, korban dalam kondisi terapung dan utuh. Satu korban ditemukan Rabu pagi, satu korban lagi ditemukan Rabu malam. Dua jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Koordinator Basarnas Tobo Ali, Roli Saputra mengatakan, peristiwa korban dilaporkan hilang bermula ketika satu korban mandi di belakang kapal, namun tiba-tiba gelombang laut datang hingga kapal oleng dan korban jatuh ke laut. Teman korban bergegas memberikan pertolongan, namun karena ombak atau gelombang laut kencang, dua korban justru terbawa arus dan menghilang. Selanjutnya dari Jawa Tengah, 60 ekor sapi tunggangan dan gerobak sapi mengikuti festival gerobak sapi di Klaten. Bahkan ada sapi yang memiliki bobot 800 kg dan berharga 120 juta rupiah. Inilah festival sapi tunggangan dan gerobak sapi yang digelar di sepanjang Jalan Raya Jatinom, Kabupaten Klaten pada Kamis pagi. Festival ini digelar pemerintah Kecamatan Jatinom, Puskeswan Jatinom, dan peternak sapi lokal. Festival diikuti 60 ekor sapi termasuk ukuran jumbo seharga ratusan juta rupiah. Camat Jatinom Agus Sunyata menjelaskan, festival untuk melestarikan kendaraan tradisional gerobak sapi. Sapi serta gerobak sapi diarak mulai dari pasar sapi Jatinom menuju pasar Gabus sejauh 2 km. Diharapkan dengan kegiatan ini bisa menaikkan perekonomian peternak dan penyemangat peternak sapi untuk beternak kembali. Kita ke informasi lainnya, setelah menetapkan 5 pelaku pengeroyokan terduga pencuri ayam di Bali, petugas kepolisian sektor Tabanan melakukan ekshumasi pada Senin untuk mengetahui penyebab kematian korban. Sementara di Situ Bondo viral di media sosial, seorang anak laki-laki yang nekat bersepeda seorang diri ke Polres Situ Bondo demi melepas rindu pada sang ayah.
8: Terus tadi datang ke sini mau ketemu bapak. Bapaknya lagi ditahan. Ibu? Sakit. Terus kamu pengen ketemu bapak? Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Tangan aja. Ya udah, nanti dibantu ya, biar bisa ketemu bapak ya.
9: BG, bocah berusia 10 tahun ini nekat mendatangi Mapolres Situ Bondo, Jawa Timur seorang diri. Sambil terisak, ia mengaku ingin bertemu ayahnya yang sedang ditahan di Mapolres Situ Bondo. Melihat ketulusan hati BG, petugas pun akhirnya memperbolehkan BG menemui ayahnya di tahanan. Tangisan BG pun kembali pecah melihat ayahnya di balik jeruji. Tidak banyak kata yang terucap, namun pelukan hangat sang ayah mampu mengobati kerinduannya. Puas melepas rindu, BG pun berpamitan pulang ke rumah.
10: Alasannya pada saat kantor polisi kepengen ketemu bapaknya, karena waktu itu tidak jam jenguk, petugas merasa kasihan karena alasan anaknya rindu atau kangen sama orang tuanya, sehingga diberi kesempatan untuk ketemu sama orang tuanya.
9: Ditemui di rumahnya, sang ibu mengaku anaknya tidak pamit saat hendak menjenguk ayahnya. BG hanya mengatakan rindu ayahnya yang belum pulang selama 15 hari.
11: Tapi tidak bilang ke saya kalau mau ke sana.
12: Datang sendiri ya, Bu?
11: Iya,
12: ya?
11: Saya nyari itu. Kemana?
9: Ayah BG mendekam di tahanan Mapolres Situbondo karena terjerat kasus penganiayaan terhadap seorang tukang beca yang merupakan tetangganya sendiri. Ia ditahan lebih dari 15 hari untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Sementara dari Bali, Kepolisian Resort Tabanan telah menetapkan dan mengamankan 5 orang pelaku pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya seorang pria yang diduga mencuri 2 ekor ayam di Banjar Dinas Juklegi Desa Batunya, Baturiti, Tabanan, Bali. Kejadian bermula saat warga mendengar suara kendaraan bermotor tepat di depan kandang ayam dan memergoki seorang pria yang hendak membawa kabur ayam-ayam tersebut pada Jumat pekan lalu. Diduga diancam dengan senjata tajam oleh pria tersebut, kul-kul atau kentongan di desa pun dibunyikan, hingga warga berdatangan. Aksi main hakim sendiri pun tak dapat dihindarkan. KD, korban yang mempunyai catatan kepolisian atas kasus pencurian cengkeh dan pencurian kendaraan bermotor, sempat meninggalkan rumah selama 3 hari, setelah membayarkan uang pendaftaran sekolah untuk salah satu putrinya yang memasuki bangku SMA. Kematian korban meninggalkan 2 orang anak yang masih bersekolah, menarik simpati masyarakat dan pemerintah untuk memberikan donasi. Guna mengetahui penyebab kematian korban, petugas melakukan ekshumasi terhadap jasad korban yang telah dimakamkan di Setra Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. 5 tersangka nantinya akan dijerat pasal 262 ayat 1 junto ayat 8 Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Belum lama ini masyarakat dibuat prihatin dengan aksi kejahatan yang berujung pada sejumlah anak kehilangan ayah mereka. Tidak hanya kasus di Bali, di Purwakarta juga ada seorang anak perempuan yang butuh perhatian publik usai ayahnya bertugas sebagai Satpam Waduk Jatiluhur ditemukan tewas tenggelam dengan tangan diborgol. Publik pun prihatin dengan kasus ini, terlebih kasus ini belum berhasil diungkap oleh polisi. Berikut kita simak penelusuran kasus ini dalam laporan khas redaksi.

0: Surya masih tidak pernah menyangka menonton bola bersama sang ayah menjadi waktu bersama terakhir dengannya. Gerald Surya Pratama adalah salah satu anak dari Sumarna, Satpam Objek Vital Waduk Jatiluhur yang ditemukan meninggal tenggelam dengan kondisi tangan terborgol dan kaki terikat. Tidak hanya Gerald yang kehilangan sosok sang ayah, adik Gerald yang masih berusia 9 tahun juga kerap mencari sang ayah yang sudah tiada.
1: Kalau main mungkin ya jalan-jalan lah sama adik.
2: Sering diajak jalan-jalan ya.
3: Dalam waktu dekat ada rencana untuk berpergian gitu sih? Ngajak kemana gitu?
1: Belum sih, kalau sekarang mah ya waktu dulu pernah lah ke Bandung.
2: Kalau ke Bandung mainnya kemana biasanya?
1: Ke yang masjid itu tuh, yang masjid.
2: Wal Jabar gitu. Terus sering diajak main kemana lagi
1: ya? Ya... kalau sekarang sih udah enggak diajak lagi.
2: Karena sibuk ya? Oh, adek suka diajak masih? Ya.
0: Sementara sang istri Siti Maryam juga sangat kehilangan. Siti Maryam mengingat kondisi suaminya yang tampak kelelahan saat akan berangkat bekerja. Hampir sepekan berlalu sejak jenazah suaminya ditemukan, ia ingin agar pelaku pembunuhan keji ini segera ditangkap. Misteri kematian Sumarna, 43 tahun, seorang petugas keamanan Satpam di Tanggul Kayat, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, belum kunjung menemukan titik terang. Sudah 5 hari sejak penemuan jenazah korban di dasar tepi Danau Waduk Jatiluhur, polisi masih berjuang mengungkap kasus ini.
2: Ini adalah kantor di mana Sumarna bekerja. Pos seperti ini menjaga tanggul yang ada di sini, yaitu Tanggul Kayat, yang dilakukan 3 sip. Sumarna terbagi menjadi sip kedua dan berjaga dari malam hari sampai pagi hari. Kita lihat penelusuran di mana lokasi Sumarna ditemukan.
0: Sumarna dikabarkan hilang Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan pukul 10 oleh warga dan rekan kerjanya. Saat proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. 2 tangan korban dalam kondisi terborgol. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas dan melakukan olah TKP secara maraton. Polisi menyisir setiap jengkal area tanggul untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang bukti di saku celananya, serta menelusuri kamera pengawas di sekitar lokasi.
2: Ini adalah lokasi penemuan jenazah Sumarna yang terendam sedalam 1 meter dengan tangan terborgol ke belakang. Sumarna ditemukan pada pukul 9 pagi setelah dilaporkan hilang pada pukul 3 dini hari tanggal 24 Juli 2026. Polisi melakukan evakuasi pada pukul 10 pagi hari, kemudian dilakukan otopsi pada pukul 6 tanggal 25 Juli 2026. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 15 saksi.
0: Sosok Sumarna di mata rekan kerja dan warga tidak pernah memiliki rekam jejak buruk. Sebagai Komandan Regu Linmas dan petugas keamanan Perum Jasa Tirta, almarhum dikenal sebagai sosok yang tegas, ramah, dan sangat dipercaya.
2: Orang lain?
4: Enggak, belum. Orangnya baik ya.
2: Baik.
4: Apalagi dia kan orang Danru Linmas Desa. Makanya sama warga, sama masyarakat dekat dia.
0: Kepergian Sumarna juga membuat warga terpukul. Kawasan tanggul yang biasanya ramai di sore hari, kini mendadak sepi pasca kejadian.
5: Beliau orangnya baik ya, sangat baik, ramah, tugas, luwes, tegas juga. Dan saya rasa beliau juga tidak pernah bermasalah dengan orang lain.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta mengusut kasus tenggelamnya Satpam dengan tangan terborgol ini. Belasan saksi telah diperiksa dan hasil otopsi medis sedang dianalisis. Kepolisian menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan, sekaligus menampik spekulasi yang berkembang di media sosial.
6: Kami sedang dalami untuk terkait dengan geng motor. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami.
7: Hasil otopsi sejauh ini?
6: Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
7: Bang, katanya ditemukan dua borgol di mobil dengan di...
6: Betul, di motor, pada saat di TKP ada dua borgol, satu di motor korban dan satu yang terikat di tangan.
0: Tempat Sumarna mengabdi sebagai benteng keamanan objek vital, perusahaan jasa Tirta atau PJT2 bertanggung jawab penuh terhadap hak-hak almarhum dan keluarga yang ditinggalkan. Dukungan moral, material, serta pengawalan proses hukum bersama kepolisian terus dilakukan. Kini keluarga, rekan kerja, dan warga hanya bisa berharap tabir gelap di balik kematian Sumarna dapat segera terungkap terang benderang. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
8: Kemarau panjang membuat warga desa Gunung Putri, Situbondo, Jawa Timur harus berjalan kaki sejauh 5 km melewati pegunungan demi mendapatkan air bersih. Informasinya kami hadirkan di redaksi usai jeda.

0: Kembali bersama redaksi, setelah terpisah selama 22 hari, akhirnya bayi yang diduga dijual oleh ayah kandungnya kembali ke pelukan sang ibu kandung setelah melalui drama panjang. Momen haru ini terjadi di Polda Jambi setelah sang bayi berhasil diselamatkan dan sebelumnya menjalani perlindungan di rumah aman.
1: Setelah 22 hari terpisah, Gia, bayi perempuan berusia 8 bulan yang diduga dijual ayah kandungnya di Jambi seharga 20 juta rupiah, akhirnya kembali ke pelukan ibu kandungnya, Pemi Sri Rohani. Penyerahan berlangsung haru di Mapolda Jambi pada Rabu siang. Sang ibu langsung memeluk dan mencium buah hatinya yang terpisah selama 3 pekan terakhir. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar mengatakan, proses pengembalian bayi dilakukan dengan mengedepankan negosiasi sebelum dilanjutkan dengan proses penegakan hukum.
2: Telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Ya. Kami melibatkan dari teman-teman dari unit UPTD PPA Kabupaten Jambi. Kami dibantu, ya, karena peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Jambi yang mirip-mirip seperti ini, dan tentunya Polri harus mengedepankan negosiasi juga selain daripada nanti penegakan hukum sebagai upaya ultimum remedium.
1: Sebelumnya kasus ini mencuat setelah Pemi mengaku tidak bertemu dengan bayinya selama sekitar 10 hari dan mendapat informasi bahwa anaknya diduga dijual oleh suaminya seharga 20 juta rupiah. Pemi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Batanghari pada 17 Juli 2026. Bayi G sempat ditemukan dan diamankan di rumah aman UPTD PPA, namun kembali menjadi sorotan setelah diduga diambil secara paksa oleh sekelompok orang pada 24 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, kemarau membuat warga desa Gunung Putri, Situbondo, Jawa Timur harus berjalan kaki sejauh 5 km demi mendapatkan air bersih. Warga setiap hari menempuh medan pegunungan ekstrim karena bantuan air belum menyentuh kampungnya. Hal yang sama juga terekam di Pandeglang, Banten. Sedikitnya 11 kecamatan terdampak kekeringan memaksa ribuan kepala keluarga bergantung pada bantuan air bersih.
3: Beginilah keseharian Jumhari, warga desa Gunung Putri, Situbondo, Kamis pagi. Setiap pagi ia mendatangi sumber mata air di tengah pegunungan. Ia bukan satu-satunya warga kampung yang kesulitan air bersih saat kemarau datang. Air yang diambil itu ditampung satu persatu ke dalam jerigen. Jumlahnya harus cukup untuk kebutuhan minum hingga mandi keluarganya. Setelah terisi penuh, jerigen berisi air itu dipikul di atas bahu. Medan terjal dan berbatu menjadi tantangan tersendiri. Jumhari harus menempuh jarak sekitar 5 km untuk sampai ke rumah. Perjalanan itu dilakoninya setiap hari demi kebutuhan air bersih keluarganya. Kondisi ini sudah dialami warga sekitar sejak sebulan terakhir. Pihak BPBD mengakui belum bisa menjangkau seluruh lokasi terdampak kekeringan. Pihaknya berjanji mulai bulan Agustus akan menambah volume distribusi air bersih.
4: Ya, karena air nggak nyampe ke atas ke rumah saya.
5: Kalau setiap hari kebutuhan air seperti apa?
4: Ya, setiap hari ke sini, ngaku ke sini.
6: Kami proyeksikan untuk ke depan ini ada sekitar 6 kecamatan dan 8 desa. Sekitar jiwanya, sekitar 11 ribuan jiwa yang membutuhkan, dan kakak sekitar 4 ribuan.
3: Membawa jerigen dan wadah penampung air, ratusan warga di Desa Pasir Lancar dan Desa Bojong Manik, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengantri untuk mendapatkan pasokan air bersih dari petugas BPBD dan Pemadam Kebakaran Pandeglang. Krisis air bersih terjadi setelah sumur milik warga mengering akibat kemarau yang melanda hampir 2 bulan terakhir. Kondisi tersebut memaksa warga mencari sumber air lain yang jaraknya cukup jauh dari permukiman. Untuk bertahan hidup, sebagian warga terpaksa mengambil air dari sungai yang berjarak hingga 2 km dari rumah. Air digunakan untuk mencuci dan kebutuhan sehari-hari. Sementara untuk air minum, warga bergantung distribusi dari pemerintah.
7: Emang udah berapa lama sih, Bu, kekeringan di daerah sini, Bu?
8: Hampir 2 bulan.
7: Oh, kurang lebih 2 bulan, Bu, ya? Nah, Bu, sejauh ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih, suka nyari kemana, Bu?
8: Kemana aja, paling ke sumur, sumur sekarang udah pada kering.
7: Oh, sumur juga udah kering, ya?
8: Iya.
7: Terus, kalau untuk kering kemana, Bu, nyari, Bu?
8: Ya, kemana aja gitu, nyari-nyari. Paling ke sumur, ke itu apa namanya, kolam-kolam orang gitu.
7: Dari 11 kecamatan itu, berapa desa yang terdampak, Pak?
9: Kurang lebih sekitar 30 desa yang sudah terdampak.
7: Kalau untuk kakaknya, Pak?
9: Kakak yang tercatat di kami sekitar 3.931 kakak.
3: Dalam 2 bulan terakhir tercatat 174.000 liter air bersih telah disalurkan kepada ribuan warga yang terkena dampak kekeringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Saya jeda, detik-detik serangan udara Israel menghantam masjid di kota Gaza dan tertangkap kamera amatir. Tetaplah bersama redaksi.

0: Serangan udara Israel menghantam sebuah masjid di kota Gaza dan tertangkap kamera amatir warga. Sementara gunung berapi Kilauea di pulau Hawaii kembali memuntahkan lava setinggi 150 meter. Akibat aktivitas ini, otoritas Amerika Serikat meningkatkan status menjadi level 3.
1: Detik-detik serangan udara Israel menghantam sebuah masjid di kota Gaza di sebuah kamp pengungsian terekam kamera pada Selasa waktu setempat. Sontak ledakan tersebut membuat warga Palestina panik sambil berlarian hingga di antara mereka berteriak menghimbau warga lainnya untuk menyelamatkan diri. Terutama bagi mereka yang berada di bangunan sekolah dekat titik ledakan. Media Palestina melaporkan serangan Israel tersebut telah menyasar Masjid Al-Mutakin, bahkan berdekatan dengan YMCA, sebuah organisasi internasional yang berfokus pada kegiatan sosial di pusat kota Gaza. Namun hingga berita ini dirilis, belum ada komentar dari militer Israel terkait serangan ini. Kini otoritas kesehatan setempat melaporkan korban kematian di Gaza sudah menyentuh angka lebih dari 73 ribu jiwa dan lebih dari 174 ribu orang terluka. Gunung berapi Kilauea di pulau Hawaii, Amerika Serikat kembali memuntahkan lava setinggi 150 meter pada Rabu waktu setempat. Bak air mancur raksasa, lava tersebut membawa batuan cair mengalir turun di area kawah dan menimbulkan kepulan awan vulkanik yang bercahaya. Otoritas Amerika Serikat kini menaikkan status peringatan menjadi level 3, sementara kode warna penerbangan menjadi oranye atau berisiko. Sebelumnya aktivitas semburan erupsi di kawah Halema Umau ini juga sempat terjadi pada pertengahan Juli lalu dengan ketinggian mencapai 290 meter dan terjadi selama 8 jam. Kini pihak berwenang menutup area di sekitar kawah karena area mengandung gas berbahaya, runtuhan batu, serta kondisi tanah yang tidak stabil. Sementara warga yang tinggal dekat dengan area kawah diminta waspada karena kualitas udara yang buruk.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.

0: Warga Desa Talun Rejo, Kecamatan Blukuk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kamis siang digemparkan aksi pembunuhan terhadap Simat, seorang petani berusia 68 tahun. Korban tewas seketika usai kepalanya dipukul dengan tongkat kayu oleh tetangganya sendiri, seorang pria berinisial K, 36 tahun. Tak butuh waktu lama, tim Reskrim Polsek Blukuk jajaran Polres Lamongan langsung menangkap terduga pelaku di rumahnya. Polisi juga turut menyita barang bukti satu batang tongkat kayu sepanjang 1 meter, pakaian dan sarung milik korban. Dari hasil pemeriksaan awal, motif dibalik pembunuhan tersebut ternyata di latar belakangnya rasa dendam membara. Pelaku menuduh korban telah melakukan praktik ilmu gaib atau guna-guna yang mengakibatkan orang tua pelaku mengalami patah tulang kaki.
1: Telah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Saat ini terduga pelaku dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Lamongan.
0: Tuah dari ulahnya, tersangka K dijerat pasal 466 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
2: Selamat malam. Diduga terlibat pengeroyokan, seorang anggota DPRD Kabupaten Bekasi akhirnya ditahan setelah 9 bulan kasus dilaporkan ke polisi. Dan terkini, khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Ruli Kurniawan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Misteri kematian Andika Wahyu Santoso, pengamen manusia silver di Kota Probolinggo, akhirnya terungkap. Sebelum tewas, korban dan pelaku sempat terlibat pesta minuman keras. Sementara di Purwakarta, warga geger usai menemukan potongan kaki bayi yang dimuntahkan seekor biawak hingga polisi pun turun tangan.

0: warga Jalan Makaliwe, Jakarta Barat, digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita bersimbah darah tergeletak di kasur di kamar kontrakannya Rabu malam. Korban berinisial M, usia 52 tahun. Warga mengatakan sempat mendengar suara teriakan korban pada pukul 6 sore. Tak lama kemudian, pemilik kontrakan melihat tetesan darah dari lantai 2. Saat diperiksa, korban sudah ditemukan tewas. Dugaan sementara korban tewas dibunuh oleh suaminya sendiri. Pak Sutri ini memang diketahui kerap selisih paham. Jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Kasusnya ditangani Polsek Grogol Petamburan. Andika Wahyu Santoso, 22 tahun, seorang pengamen manusia silver ditemukan tewas di belakang sebuah warung kopi di Kelurahan Pilang, Probolinggo, Senin 22 Juni 2026 lalu. Setelah buron selama 38 hari, tim guru sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil menangkap dua rekan korban sesama pengamen manusia silver berinisial NA dan AH di rumah kos di Kota Kediri, Rabu siang. Pembunuhan itu ternyata dipicu rasa jengkel atas ulah pelaku saat pesta miras. Korban disebut memaksa dan memukul salah satu pelaku karena tidak punya uang untuk tambahan membeli minuman keras saat pesta miras di perempatan Lampu Merah Pilang. Selama buron, kedua pelaku berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas. Kini keduanya dijerat pasal berlapis dan terancam 12 tahun penjara. Sementara satu pelaku lainnya berinisial KA masih diburu.
1: Ya, mengingat.
0: Warga Desa Batu Tumpang, Purwakarta digegerkan penemuan potongan kaki bayi dari muntahan seekor biawak. Polisi dan warga masih mencari tubuh bayi malang itu. Belum diketahui bayi itu berasal dari mana dan siapa orang tuanya. Penemuan berawal saat seorang anak kecil melihat biawak memuntahkan sesuatu di depan rumah warga yang saat diperiksa ternyata potongan mirip kaki bayi. Kini polisi masih menunggu apakah bayi tersebut dibuang atau ada peristiwa yang lain. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita ke perkembangan kasus pengeroyokan dan pembacokan yang dilakukan sejumlah debt collector terhadap dua petugas parkir vale di kawasan kafe Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Satu debt collector menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Pelaku mengaku menggunakan parang yang sudah disediakan di dalam mobil.
3: Bentrokan antar kelompok debt collector dan kelompok pesilat pecah di Jalan Teku Umar hingga Jalan Kartini, Surabaya, Minggu dini hari. Peristiwa ini merupakan buntut dari kasus pembacokan terhadap dua petugas parkir vale di kafe Tembak Langit Jalan Basuki Rahmat yang terjadi sehari sebelumnya. Pasca kejadian, SL laki-laki berusia 36 tahun warga Taman Sidoarjo menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Kepada petugas, SL yang bekerja sebagai debt collector dan kini berstatus sebagai tersangka itu menuturkan kronologi kejadian. Awalnya ia dan tiga rekannya hendak melakukan penarikan kendaraan yang memiliki tunggakan di area parkir kafe Tembak Langit di Jalan Basuki Rahmat. Namun upaya penarikan kendaraan itu diwarnai adu mulut dengan pemilik mobil hingga akhirnya berujung baku hantam dengan sejumlah juru parkir. Merasa kalah jumlah, tersangka lalu meminta bantuan teman-temannya yang lain. Sekitar 20 menit kemudian, rekan-rekan tersangka datang dan disitulah pembacokan itu terjadi. Tiga orang terluka termasuk satu rekan tersangka yang turut terkena ayunan senjata tajam. Usai kejadian, tersangka membuang parang dan kaos merah yang digunakannya ke sungai di kawasan Gunung Sari untuk menghilangkan barang bukti.
4: Awalnya itu gimana?
5: Lagi, Pak.
4: Lagi apa? Saya pengadilannya ada?
6: Ya, dan depan pintunya itu, supaya mobil mau diserahkan. Namun yang bersangkutan tidak bersedia. Terjadi pertengkaran, setelah bertengkar perkelahian.
4: Mau ngambil mobil itu, tidak serta-merta langsung diambil di jalan, kan nggak bisa begitu.
3: Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu para pelaku lain. Sementara tersangka SL dijerat pasal 262 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
2: Viral seorang mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang depresi berat usai jadwal ujian skripsinya belasan kali dibatalkan sepihak oleh dosen penguji. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang anak SD dianiaya teman sekelasnya hingga mengalami luka organ dalam dan harus dioperasi.
5: Jessica, mahasiswi semester 10 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Undana Kupang ini terus menangis histeris hingga bergulingan di lantai rumahnya. Ia depresi, psikologinya tertekan karena sudah 12 kali jadwal ujian skripsinya selalu tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji. Depresi hebat yang dialaminya membuat mahasiswa dengan IPK 3,5 itu bahkan sampai harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Tentara Wira Sakti Kupang.

video viral ini, Wakil Rektor 3 Undana membenarkan jika perempuan di video tersebut adalah benar mahasiswa Undana. Namun pihak kampus masih meminta keterangan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji

0: diperiksa.
1: Pihak kampus memastikan kasus ini akan segera ditangani dengan segera.
2: Sabar. Iya, nanti biar sembuh ya.
1: Kondisi memilukan juga dirasakan AF, bocah kelas 3 sekolah dasar negeri di Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini terus menangis kesakitan di bagian perutnya usai dipukul berulang kali oleh teman sekelasnya di sekolah. Dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Daerah Purwokerto, korban dinyatakan mengalami luka organ dalam dan harus menjalani operasi. Orang tua korban pun langsung melapor ke Mapolres Tasikmalaya. Pemukulan itu terjadi saat persiapan pentas seni di akhir tahun pelajaran lalu dan dilihat langsung oleh ibu korban dan guru sekolah.
3: Oh, dioperasi?
4: Dioperasi karena ada luka pendarahan di dalam, katanya
3: tinggi. Di perut. Akibat pukulan.
4: Sama saya kan ditarik si anaknya yang mukulin anak saya itu udah terus-terusan gitu. Terus kata si ibu guru agamanya tuh bilang, "Ibu, udah kurang-kurangnya mah kalau anak laki-laki mah
3: seperti itu semuanya."
1: Unit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya langsung bergerak cepat. Selain olah tempat kejadian perkara, polisi juga periksa sejumlah saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Aksi kejar-kejaran warnai penangkapan 3 pelaku ganjal ATM yang biasa beraksi di sekitaran rumah sakit di Tangerang Selatan, Banten. Sementara 3 pelaku penculikan balita di Makassar ditangkap polisi setelah membawa kabur korban selama sekitar 2 pekan. Dan informasi ini kami rangkum dalam Kilas Kriminal.
1: Inilah detik-detik penangkapan 3 terduga pelaku ganjal ATM di area ATM Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Hati Pamulang, Jalan Raya Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan pada Kamis pagi. Peristiwa bermula saat seorang petugas keamanan rumah sakit menaruh curiga terhadap gerak-gerik 3 pria yang berada di dalam ruang ATM. Curiga, satpam melaporkan teman tersebut kepada Polsek Pamulang. Saat petugas melakukan penangkapan, ketiga pelaku justru melakukan perlawanan dan melarikan diri. Karena terus melawan petugas, 2 pelaku dilumpuhkan dengan tindakan tegas terukur pada bagian kaki. Sementara itu, 1 pelaku lainnya diamankan oleh satpam rumah sakit dengan menghadangnya. Kapolsek Pamulang AKP Galuh Febri Saputra menjelaskan, kawasan tersebut sebelumnya kerap jadi lokasi aksi ganjal ATM yang menyebabkan nasabah kehilangan uang. Saat ini, ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Pamulang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aksi begal di wilayah Genuk, Kota Semarang berhasil diungkap polisi dalam hitungan jam. 2 pelaku yang merupakan warga Demak ditangkap setelah telepon genggam milik korban yang dirampas terlacak. Saat beraksi, pelaku menarik paksa tas milik korban. Tarikan kuat membuat tali tas putus dan barang berharga berhasil dibawa kabur. Setelah kejadian, korban melapor ke Polsek Genuk dan polisi berhasil melacak HP korban. Hasilnya, 2 pria, FP dan AT, diamankan di sebuah rumah tanpa perlawanan. Dari kedua pelaku, polisi menemukan senjata tajam dan sepeda motor yang diduga digunakan untuk beraksi. Tiga pelaku penculikan balita berusia 2 tahun di Kota Makassar ditangkap setelah membawa kabur korban bersama pengasuhnya ke Kabupaten Pangkep selama 2 pekan. Hasil penyelidikan, pelaku nekat membawa kabur balita itu karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta yang telah distorkan. Usai diamankan, polisi mempertemukan dan mengembalikan balita tersebut kepada orang tuanya. Sementara itu, pihak kepolisian masih mendalami dugaan arisan yang menjadi motif perkara, termasuk aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan uang arisan tersebut. Kini ketiga pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan hukuman 12 tahun kurungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Polisi bubarkan balap liar yang digelar di jalanan utama AP Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan dan membekuk 3 orang. Dari Jawa Barat, anggota DPRD Kabupaten Bekasi berinisial NY resmi ditahan di Lapas Cikarang setelah diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan beberapa waktu lalu. Dan informasi ini kami rangkum dalam Kilas Metropolitan.
6: Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Opsional Sat Intelkam Polrestabes Makassar membubarkan balapan liar yang dilakukan puluhan pengendara motor di jalur utama AP Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Para pembalap liar langsung kocar-kacir dan berusaha kabur saat melihat kedatangan polisi ke lokasi. Beberapa bahkan berani menabrakkan motornya ke kendaraan polisi lantaran panik. Dari operasi ini, polisi meringkus 3 pemuda dan sepeda motor yang digunakan untuk

0: balap liar. Polisi juga membubarkan pemotor yang diduga berpura-pura menjadi pembeli di salah satu minimarket. Aksi balap liar ini meresahkan lantaran digelar di tengah jalanan sehingga pengendara lain tak dapat melintas. Warga Rusun Benhil, Jalan Penjernihan, Jakarta Pusat digegerkan dengan tewasnya Rizky, 23 tahun, pedagang pakaian di Pasar Tasik, Gambir pada Kamis pagi. Tewasnya korban diketahui warga dari kerabat korban di kampung halamannya di Sumatera Barat yang mendapatkan kabar dari kekasih korban. Mengetahui kabar tewasnya Rizky, kakak korban kemudian datang ke lokasi dan bersama warga membongkar pintu kamar dan mendapatkan korban tewas dengan seutas tali plastik. Polisi yang tiba langsung melakukan pemeriksaan dan mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi. Belum diketahui pasti motif Rizky mengakhiri hidupnya. Guna pemeriksaan lebih lanjut, petugas kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna keperluan visum. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berinisial NY atau Yumarno resmi ditahan di Lapas Cikarang setelah terlibat dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan korban mengalami sejumlah luka di wajah dan tubuhnya. Dan pada Rabu malam, dengan mendapatkan pengawalan dari pihak keluarga terlapor, NY bersama dua tersangka lainnya akhirnya masuk mobil tahanan guna menuju rutan. Penahanan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap usai 9 bulan menjalani proses penyidikan oleh Polres Metro Bekasi. Sebelumnya, kasus penganiayaan ini terjadi di sebuah restoran di kawasan Cikarang Selatan pada Oktober 2025. Korban FN mengalami luka di wajah, mata, kepala, dan lengan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berbekal rekaman CCTV, dua dari empat pelaku maling sepeda motor berhasil disergap oleh warga di dalam rumah kontrakannya di Cilincing, Jakarta Utara. Adapun di Sumatera Selatan, seorang maling motor di Kecamatan Gandus, Palembang berhasil diringkus polisi. Dua lainnya masih buron.
2: Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terbongkarnya aksi komplotan pencuri sepeda motor di Gang Melati, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Bermodalkan rekaman tersebut, warga mengenali salah satu pelaku, lalu menyergap dua dari empat anggota komplotan saat berada di rumah kontrakannya. Kedua pelaku sempat berkelit dan hampir dihakimi massa. Namun warga memilih menyerahkan mereka ke Polsek Cilincing untuk diproses secara hukum. Hingga kini polisi masih memburu dua pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Kamera CCTV merekam aksi maling masuk ke dalam rumah dan bergerak mencari barang berharga milik korban. Aksi pelaku tergolong nekat, pasalnya saat beraksi, penghuni rumah berada di dalam dan sedang tertidur. Dalam semalaman, pelaku disebut berhasil menyasar lebih dari satu rumah. Tim Satreskrim Polresta Serangkota akhirnya berhasil menangkap empat orang yang terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut di lokasi yang berbeda di wilayah Kota Serang. Dua orang berperan sebagai pelaku utama pencurian, sedangkan dua orang lainnya ditangkap karena diduga menampung atau membeli barang hasil kejahatan. Dari pelaku, polisi mengamankan barang bukti dua unit telepon genggam dan satu unit sepeda motor. Polisi mengimbau masyarakat agar tingkatkan kewaspadaan dengan memastikan pintu dan jendela terkunci. Video viral memperlihatkan aksi pencurian tiga sepeda motor di dua lokasi yang terjadi dalam satu malam. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya berhasil menangkap satu orang tersangka bernama Iwan di kawasan Ogan Ilir, Sabtu sore. Pada saat ditangkap, ia berusaha melawan sehingga petugas memberikan tindakan tegas terukur. Dari hasil interogasi awal, tersangka Iwan berperan sebagai orang yang mengikat pintu rumah di saat dua temannya beraksi. Kapolsek Gandus AKP Imade Budi Harta Kusuma Rabu siang mengatakan, pelaku beraksi berjumlah tiga orang yang satu di antaranya sengaja membawa senjata api. Saat ini polisi masih memburu dua orang rekan pelaku yang belum tertangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga protes akibat penimbunan puing dan sampah ilegal ke kawasan Tanggul Muara Baru, Jakarta Utara. Di lokasi lain, teror monyet liar meresahkan warga di kawasan padat penduduk Tembilahan Hilir, Indragiri Hilir, Riau. Dan informasi ini kami rangkum dalam kilas peristiwa.
3: Jangan
2: aku. ricu mewarnai proses penertiban lahan milik pemerintah kota Surabaya di kawasan Temanan. Seorang penghuni bersama anak dan keluarganya berusaha menghentikan petugas serta alat berat yang akan merobohkan rumah mereka. Petugas Satpol PP yang dikawal aparat kepolisian terpaksa mengamankan lokasi setelah sempat terjadi aksi saling dorong saat keluarga mencoba menghalangi proses pembongkaran. Pihak keluarga mengaku telah menempati lahan tersebut secara turun-temurun sejak tahun 1958. Mereka menolak klaim kepemilikan pemerintah kota dan berencana menempuh jalur hukum. Sementara itu, pemerintah kota Surabaya mengatakan penertiban dilakukan setelah sosialisasi selama 2 tahun. Pemkot menegaskan hubungan hukum berupa sewa lahan tidak diperbaharui.
3: Bapak penyelenggara negara harusnya bapak yang jaga warganya, bukan bapak yang
2: Aksi protes mewarnai penimbunan puing dan sampah ilegal di kawasan Tanggul Muara Baru Jakarta Utara, Tanggul Rembes, dan terancam jebol. Petugas gabungan pun sempat adu mulut dengan terduga pelaku pembuang puing dan sampah. Warga mengaku resah karena air terus mengalir hingga ke jalan dan membuat jalan licin. Kini petugas gabungan TNI, polisi, Satpol PP, dan pihak petugas dari Pemkot Jakarta Utara berusaha menghentikan truk yang membawa puing dan sampah. Petugas gabungan juga berusaha menyegel dan menutup jalanan, tetapi mendapatkan perlawanan dari sekelompok orang yang diduga pelaku pembuangan puing dan sampah ilegal. Perdebatan sengit tak terhindarkan. Warga berharap agar pihak terkait bisa lebih tegas kepada sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab membuang puing dan sampah di lokasi tersebut. Teror monyet liar meresahkan warga di kawasan padat penduduk Tembilahan Hilir, Indragiri Hilir, Riau. Dalam beberapa hari terakhir, sedikitnya 7 warga dilaporkan menjadi korban serangan hingga mengalami luka serius akibat cakaran dan gigitan monyet. Dari keterangan warga, serangan kawanan monyet terjadi secara tiba-tiba. Seluruh korban telah dilarikan ke RSUD Puri Husada, Tembilahan untuk mendapatkan penanganan medis. Tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir telah diterjunkan untuk melakukan evakuasi kawanan monyet liar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sopir berkendara dalam kondisi mabuk, truk tabrak sepeda dan mobil di Jalan Plumpang, Semper Koja, Jakarta Utara dan mengakibatkan 1 pemotor terluka. Sementara sebuah sepeda motor tabrak truk box di Jalan Magelang, Yogyakarta dan mengakibatkan 2 kendaraan terbakar habis.
2: Diduga sopir truk trailer dalam kondisi pengaruh minuman keras, truk tabrak sepeda dan mobil pribadi di Jalan Plumpang Semper, Koja, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Untuk kondisi 2 sepeda motor dan 1 unit mobil pribadi rusak parah akibat ditabrak oleh truk trailer tersebut. Sementara pengendara sepeda motor mengalami luka-luka setelah melompat dari motor sebelum motornya ditabrak oleh truk. Menurut Kepala Pos Polisi Semper, kejadian terjadi setelah jam pembatasan truk baru saja selesai atau sekitar pukul 9.10 pagi. Truk tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak kendaraan dari arah berlawanan. Saat ini, sopir truk masih diperiksa lebih lanjut oleh petugas kepolisian. Kendaraan belum berhasil dievakuasi. Diduga akibat sopir mengalami mikroslip atau mengantuk saat mengemudi, truk bermuatan kayu mengalami kecelakaan di Jalan Raya Aji Barang, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis pagi. Saat kejadian, truk mengalami oleng ke kanan hingga menabrak seorang pejalan kaki, 2 kios, sebuah rumah, mobil yang sedang terparkir, dan tiang listrik. Akibat kecelakaan itu, 1 orang pejalan kaki meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban meninggal diketahui berinisial RR, warga desa Pancurendang yang selanjutnya jenazah dievakuasi ke RSUD Aji Barang untuk proses lebih lanjut. Saksi mengatakan truk melaju dengan kecepatan cukup tinggi sebelum tiba-tiba oleng ke kanan. Saat ini polisi masih memeriksa kondisi pengemudi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Video amatir memperlihatkan api membakar sepeda motor dan truk box di Jalan Magelang, Yogyakarta, tepatnya di Desa Bojong, Magelang, Jawa Tengah, Rabu sore. Tim damkar yang datang ke lokasi langsung melakukan upaya pemadaman, namun api yang cukup besar langsung melalap dan meluruskan sepeda motor dan kabin truk hingga muatan yang ada di dalam box truk. Api sendiri baru dapat dipadamkan 1,5 jam upaya penanganan. Hasil olah tempat kejadian sementara, kebakaran dipicu motor yang menabrak truk box. Kerasnya benturan sehingga menimbulkan percikan api dan langsung membakar tangki motor dan menyambar kabin truk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pengendara motor mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi maling bersenjata api kembali terjadi. Kali ini karena panik diteriaki maling, pencuri motor todongkan senpi. Sesaat lagi tetaplah di redaksi malam.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
2: Husnul khatimah itu, husnun itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
0: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Aksi maling bersenjata api kembali terjadi, kali ini di Depok, Jawa Barat dan terekam CCTV. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.
1: CCTV merekam detik-detik upaya pencurian sepeda motor di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pekapuran Tapos, Kota Depok. Dua pelaku datang berboncengan, lalu salah satunya turun dan berusaha membobol kunci sepeda motor yang terparkir. Namun aksi mereka terpergok oleh salah satu penghuni kontrakan yang sedang memantau CCTV. Saat diteriaki maling, pelaku mendadak mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arah saksi. Merasa nyawanya terancam, saksi langsung kabur menyelamatkan diri. Usai gagal mencuri motor, kedua pelaku kabur ke arah Jalan Raya Bogor dengan tangan kosong. CCTV merekam aksi dua pencuri menggondol tas milik pedagang martabak keliling di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Saat korban tertidur, kelelahan usai berjualan, dua pelaku yang melintas dengan sepeda motor langsung memutar balik lalu menggondol tas yang disimpan di dalam gerobak. Mirisnya, tas tersebut berisi 4 buah handphone di mana 2 diantaranya merupakan kado untuk ulang tahun anaknya yang dibeli dari hasil berdagang dengan menabung selama 4 bulan. Selain 4 buah handphone, korban juga kehilangan jam tangan dan dokumen penting. Bermodalkan rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke polisi. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik dugaan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan di Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Seorang pria bermotor mendadak mendekati korban dari belakang, menyentuh tubuh korban lalu langsung kabur. Warga mengaku resah karena aksi serupa disebut sudah 3 kali terjadi dengan korban perempuan yang tinggal di kos-kosan. Meski sudah dilaporkan ke aparat keamanan setempat, namun pelaku hingga kini masih buron. Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terungkapnya dugaan pencurian tabung gas LPG di Kota Kediri. Seorang emak-emak yang diduga berulang kali mencuri tabung gas akhirnya ditangkap warga saat kembali melintas menggunakan motor yang sama pada Kamis siang. Seorang warga yang hafal dengan nopol terduga pelaku mengejar dan menangkapnya. Pelaku diduga beraksi dengan modus pura-pura berbelanja, lalu mengambil tabung gas saat pemilik toko lengah. Kini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Pesantren, Kota Kediri. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Hasil survei SMRC menyebut bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto turun 30% dalam kurun waktu 9 bulan terakhir. Dan kita akan ulas sesaat lagi bersama saya, Alfian Raharjo, dan kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Hasil survei SMRC menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menurun 30,1% dalam 9 bulan terakhir. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut bahwa hasil survei bersifat dinamis. Program pemerintah ia yakini mampu menaikkan kembali tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden.
1: Pada 26 Juli, lembaga SMRC merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Dari survei yang dilakukan terhadap responden pada 5 hingga 19 Juli lalu, diperoleh hasil tingkat kepuasan ke kinerja Prabowo Subianto sebesar 51,1% atau turun 30,1% dibanding hasil survei serupa pada 9 bulan lalu atau di November 2025. Penurunan tajam ini disebut berkaitan erat dengan evaluasi negatif responden terhadap kinerja pemerintahan Prabowo, diantaranya di bidang ekonomi.
2: Yang menilai ekonomi nasional buruk atau sangat buruk itu yang warna merah. Yang warna merah naik ya dari 22,7 ke 49,4. Jadi terbalik ya. Dulu 9 bulan yang lalu yang mengatakan baik atau sangat baik itu jumlahnya lebih banyak dibanding yang mengatakan buruk. Nah sekarang di bulan Juli terbalik, yang mengatakan buruk justru lebih banyak dari yang mengatakan baik. Ini bisa menjelaskan kenapa orang tidak puas dengan kinerja Presiden Prabowo tadi, itu karena kondisi ekonomi memburuk di mata mereka. Jadi ada konsistensi antar item.
1: Hasil survei penurunan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto oleh SMRC ini memperoleh tanggapan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari. Di sela acara peninjauan sekolah rakyat di Surabaya, ia menyebut hasil survei merupakan potret opini publik yang bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan kinerja pemerintah.
3: Yang namanya survei itu dia potret opini publik, dia dinamis, bisa naik bisa turun. Yang kedua tentu kita tunggu riset-riset yang lain yang bisa dijadikan sebagai perbandingan. Karena sesungguhnya kalau kita melihat fundamental ekonomi sangat bagus, pertumbuhan ekonomi 5% lebih, 5,6, kemudian inflasi kita juga terkendali 3%. Saya dapat informasi dari Ketua LPS Pak Anggito Abimanyu bahwa tingkat pertumbuhan tabungan masyarakat masih berlangsung. Jadi indikator-indikator ekonomi juga semua bagus.
1: Kodari juga menyebut program-program seperti peningkatan kesejahteraan petani melalui harga pembelian gabah, kemudahan akses pupuk, hingga berbagai program bantuan sosial akan menjadi faktor yang mempengaruhi penilaian masyarakat ke depan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan hasil survei terbaru SMRC menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto turun menjadi 51,1% atau merosot 30,1% dibandingkan survei serupa pada bulan November 2025. Dan penurunan ini disebut berkaitan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik maupun hukum. Lantas, apa faktor utama di balik penurunan kepuasan publik ini dan bagaimana pemerintah merespon hasil survei tersebut?

0: Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif SMRC, Denny Irvani, dan juga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari. Selamat malam Mas Denny dan juga Bang Kodari.
1: Selamat malam Mas Arfian.
0: Baik,
1: selamat malam Mas Kodari.
2: Ya, malam.
0: Ya, saya langsung ke Bang Denny terlebih dahulu. Bang Denny tadi disampaikan bahwa sebenarnya penilaian ini menurun karena banyak menganggap bahwa ekonomi, faktor ekonomi menjadi landasan sehingga akhirnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto ini menjadi menurun begitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua, sebenarnya indikasi ekonomi buruk yang dilakukan survei SMRC ini seperti apa, Mas Denny?
1: Oke, terima kasih Mas Alfian. Saya senang sekali bisa diundang oleh CNN untuk menjelaskan survei terbaru SMRC yang dilakukan pada 5 sampai 19 Juli 2026 yang hasilnya tadi sudah kita sama-sama saksikan ya, ada penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dari 81,2% di November 2025 tahun lalu menjadi 51,1% atau turun sekitar 30%. Dalam rilis kami yang lakukan kemarin, kami juga melakukan analisis lebih jauh ya, yaitu melihat hubungan antara tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo dengan faktor-faktor ekonomi politik. Yang dalam setiap survei itu pertanyaan tentang bagaimana masyarakat menilai kondisi ekonomi nasional, kondisi politik dan kondisi penegakan hukum, itu memang variabel-variabel yang juga kami selalu tanyakan, sehingga kita bisa lihat paralelnya item-item tersebut dari waktu ke waktu. Kami menemukan ada pola yang konsisten di mana penurunan approval rating Pak Prabowo itu bersamaan dengan penurunan sentimen positif masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional. Dari sebelumnya 40% orang menilai kondisi ekonomi nasional baik pada 9 bulan lalu, dan di survei pada bulan Juli terakhir itu hanya tinggal 15,7%. Jadi ada pola yang sama, dan dalam analisis yang lebih jauh juga kami sebenarnya melakukan juga analisis cross tabulasi dan chi-squared analisis yang kurang lebih artinya menunjukkan bahwa evaluasi publik terhadap kinerja presiden itu memang berhubungan secara signifikan, statistically signifikan dengan bagaimana masyarakat menilai kondisi ekonomi nasional. Kemudian juga selain ekonomi nasional juga tentu ada variabel lain. Di antaranya adalah variabel tentang evaluasi masyarakat terhadap penegakan hukum dan juga kondisi politik. Dan itu juga ketiganya memberikan hubungan yang serupa. Di kelompok masyarakat yang menilai kondisi penegakan hukum dalam kondisi yang baik sekarang itu cenderung memberikan approval rating atau tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap presiden, dan sebaliknya mereka yang menilai kondisi penegakan hukum sekarang dalam kondisi buruk memberikan evaluasi yang lebih negatif terhadap Presiden Prabowo. Dan oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo itu bisa dijelaskan secara statistik, bisa dijelaskan dengan bagaimana masyarakat mengevaluasi faktor tadi. Demikian Alfian.
0: Iya, Mas Denny, kalau tadi ekonomi yang dianggap buruk oleh masyarakat ini, apakah seperti kita ketahui bahwa saat ini misalnya nilai tukar rupiah yang terus merosot, kemudian harga-harga kebutuhan semakin agak susah gitu ya didapatkan oleh masyarakat dan sebagainya. Apakah ini juga menjadi faktor ekonomi pendorong membuat akhirnya masyarakat menganggap bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada saat ini ekonominya agak sedikit buruk begitu?
1: Ya, peristiwa-peristiwa ekonomi semacam itu bisa digunakan untuk menjelaskan penurunan sentimen positif terhadap kondisi ekonomi. Tapi saya perlu jelaskan bahwa dalam penelitian sosial, ada namanya metode kuantitatif dan ada namanya metode kualitatif. Sesuatu yang tidak diukur di dalam metode kuantitatif itu adalah metode apa bagian dari penjelasan saja. Dan kami tidak menanyakan sejauh itu secara detail apakah orang apa namanya mengevaluasi atau memperhatikan juga kondisi misalnya indeks harga saham gabungan atau segala macam indikator-indikator makro yang lain ya. Yang pasti secara umum kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi nasional sekarang dipersepsikan dalam keadaan yang relatif buruk dibanding 9 bulan yang lalu. Begitu Alfian.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Didi. Saya sekarang ke Bang Kodari. Bang Kodari, kalau kita lihat tadi hasil survei SMRC ini tadi sempat di pada saat diwawancara Bang Kodari juga sempat mengatakan bahwa kemungkinan nanti kita akan melihat bagaimana riset lain yang menjadi perbandingan dan sebagainya, mengingat bahwa sebenarnya kondisi ekonomi fundamentalnya sangat baik dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Bang Kodari terkait dengan hal ini.
2: Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih ya atas riset-riset yang sudah disampaikan oleh masyarakat, termasuk di dalamnya adalah SMRC. Saya sendiri juga udah lihat hasil surveinya, publikasinya. Dugaan saya sebagai seorang mantan surveyor, sebetulnya jauh lebih banyak data yang lain itu yang belum muncul di situ. Nah, yang jelas pertanyaan saya paling besar sebetulnya adalah ketika tadi angka approval rating itu turun dari 80 ke 30, lalu kemudian ada penurunan-penurunan juga pada bidang ekonomi, bidang politik, bidang hukum, angka-angkanya sebetulnya hemat saya sih harusnya ada penjelasan yang lebih detail agar kita lebih memahami kenapa memang betul ada penurunan begitu. Saya yakin kan setiap variabel-variabel besar ini, faktor-faktor besar, faktor politik, faktor ekonomi, faktor hukum, itu bisa diturunkan menjadi konstruk-konstruk yang lebih kecil. Seperti tadi misalnya disebutkan oleh Mas Denny, kalau kita bicara penurunan bidang ekonomi, ya, tentunya ada variabel misalnya harga barang pokok, kemudian misalnya lapangan kerja, lalu kemudian misalnya soal kurs rupiah dibandingkan dengan US dollar, kemudian indeks saham gabungan dan seterusnya. Nah, itu sayangnya tidak dimunculkan begitu. Apakah memang tidak dikerjakan dari awal atau tidak ditampilkan? Itu sebetulnya yang menarik gitu. Saya yakin variabel-variabel itu juga sangat membantu untuk menjelaskan. Ini penting dan menarik karena apa? Karena kita kalau mau memberikan masukan kepada pemerintah secara akurat, tentu harus diidentifikasi dengan baik gitu loh, dengan tajam variabelnya yang mana. Nah, kita tahu bahwa dalam sektor ekonomi ada variabel fundamental, ada variabel yang sifatnya lebih psikologis gitu. Nah, kita juga tahu bahwa variabel yang lebih fundamental seperti misalnya katakanlah pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, kemudian pertumbuhan tabungan, itu semuanya masih sangat-sangat bagus, bahkan salah satu yang terbaik di dunia. Saya ambil satu contoh aja yang sering dipakai untuk dibandingkan dengan hasil survei adalah tingkat inflasi gitu loh. Nah, tingkat inflasi kita ini kan pada hari ini angkanya kan relatif stabil di sekitar 3% gitu loh. Saya juga udah lihat data-data yang sebelumnya. Itu ketika tingkat pertumbuhan, ketika tingkat kepuasan 80% itu ya angka inflasinya itu nggak jauh-jauh amat gitu loh, masih dalam batas normal. Lain halnya misalnya kalau tingkat inflasi pada hari ini 7%, 8%, apalagi 10%, lalu kemudian dianalisa dibandingkan dengan approval rating, ya tingkat kepuasan pada bidang ekonomi.
0: Bang Kodari masih bersama kami. Baik, sepertinya
2: menebak-nebak saja sekarang pada hari ini. Ini sebetulnya urusannya apa gitu? Karena fundamentalnya bagus, tapi kok survei penilaian ekonominya jelek gitu loh. Ya karena nggak ada datanya, saya juga tebak-tebak aja bahwa mungkin karena pada saat survei dilaksanakan ada banyak berita mengenai pelemahan kurs misalnya, kemudian apa indeks saham gabungan lagi naik turun misalnya begitu. Nah, pertanyaan yang sama juga sebetulnya berlaku untuk dua faktor besar lainnya, faktor hukum dan faktor

0: faktor
1: politik,
0: apa politik gitu loh. Saya kira faktor hukum juga sangat bisa diukur gitu ya, apalagi dengan teman-teman di SMRC yang sudah sangat terbiasa dengan desain-desain ilmiah gitu ya, sudah saya yakin nggak harusnya nggak akan berhenti pada variabel yang besar saja gitu loh, tapi konstruk yang lebih kecil. Ini mungkin agak sedikit teknis penelitian ya, tapi saya yakin Mas Denny paham maksud saya gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Kita mungkin ada banyak kasus gitu loh. Kasus mana sebetulnya? Memang ada kasus-kasus seperti misalnya seperti kasus Pak Febri ya, apa penggeledahan di Cafe Declan, penggeledahan di Sentul, ada temuan 74 kg emas, tetapi dalam periode yang sama kita juga tahu ada banyak prestasi yang dihasilkan oleh pemerintah Pak Prabowo, menyita lahan ilegal sawit 6 juta hektar, kemudian juga ada uang yang dikembalikan sebagai apa konsekuensi hukum dari pelanggaran hukum yang dilakukan gitu. Jadi ada kepala BGN yang diproses secara hukum. Nah, harusnya kan tindakan-tindakan penegakan hukum yang luar biasa yang pandang bulu ini kan bisa meningkatkan approval rating gitu loh. Tapi kenapa turun pada bidang hukum gitu. Jadi menurut saya sih pertanyaan ini apa riset ini di satu sisi menjelaskan kenapa menurun, tapi pada sisi yang lain juga nggak menjelaskan sama sekali gitu. Saya mencoba memposisikan sebagai peneliti, tidak menjelaskan sama sekali, karena yang ditampilkan itu variabel yang besar gitu loh, tapi nggak menyebut hal-hal yang spesifik gitu. Jadi di satu terima kasih, tapi ya di sisi yang lain juga kenapanya itu tidak terjawab.
1: Begitu okay. Kira-kira. Baik, makasih Bang Kodari. Bang Denny, ada yang bisa ditanggapi dari apa yang disampaikan Bang Kodari ini?
2: Baik, terima kasih Mas Kodari responnya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa survei SMRC merupakan evaluasi publik terhadap pemerintah, dan dalam sistem demokrasi pemerintah itu perlu dievaluasi oleh publik. Jadi publik berhak menilai apakah mandat yang dia peroleh itu bisa dijalankan dengan baik atau tidak. Kemudian penilaian publik ini juga bisa menjadi feedback bagi pemerintah. Apa bentuk feedbacknya? Misalnya kalau kondisi dalam keadaan baik, approval rating tinggi, atau misalnya evaluasi terhadap program-program pemerintah dinilai berhasil, MBG misalnya, atau KDMP misalnya, itu artinya pemerintah bisa melanjutkan program tersebut. Tapi ketika ada penilaian yang negatif, maka sebaiknya pemerintah memperbaiki program tersebut jika belum efektif. Itu cara merespon yang menurut saya cukup tepat. Terkait dengan variabel-variabel yang mungkin belum ditemukan di dalam survei ini oleh Mas Kodari, ya bisa saja survei bisa dilengkapi dengan variabel-variabel itu. Dan Mas Kodari juga sebagai pelaku survei, saya kira bisa melakukan survei H dengan metodologi yang sama. Cuma bedanya saya bisa merilisnya atau Mas Kodari mungkin udah agak sulit merilisnya, saya kira itu ya. Sehingga dengan demikian menurut saya justru yang kami tunjukkan di dalam rilis itu udah cukup banyak bisa menjelaskan tentang approval rating. Kita bicara dengan tema approval rating, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo itu kenapa kok bisa turun misalnya, itu kan pertanyaannya. Karena ekonominya memburuk, karena persepsi terhadap ekonomi memburuk, karena evaluasi terhadap kondisi penegakan hukum memburuk. Nah, ketika ingin bertanya lagi kenapa ekonomi memburuk, itu udah masuk wilayah kualitatif, karena pertanyaannya bisa nggak berhenti, dan kualitatif itu bisa melengkapi studi kualitatif semacam ini. Dan saya kira itu sangat bagus kalau kita lanjutkan studi ini dengan metode kualitatif semacam itu. Itu respon saya, Mas.
1: Oke, baik. Makasih, Mas Denny. Sekarang ke Bang Kodari lagi. Bang Kodari, tapi ketika akhirnya hasil SMRC ini keluar, begitu ya, apakah ini juga menjadi concern dari pemerintah Pak Prabowo sendiri bahwa melihat terkait dengan apa yang disampaikan hasilnya ini, kemudian melakukan sejumlah evaluasi-evaluasi begitu terkait dengan hasil survei ini?
0: Ya, tentu saja kita terus melakukan evaluasi, dan memang itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Nah, tetapi evaluasi itu kan ada berbagai macam. Pertama, evaluasi tata kelola. Yang kedua, evaluasi hukum. Yang ketiga, evaluasi opini publik. Dalam alam demokrasi, survei opini publik itu merupakan masukan yang penting. Dan kami tidak pernah mengatakan bahwa publik tidak berhak untuk menilai. Sangat berhak. Nah, apalagi sayang bertahun-tahun ada di dunia itu begitu. Tapi persoalannya bukan di sana, bukan itu yang saya tanyakan gitu. Yang saya tanyakan adalah kalau memang betul-betul ingin memberikan masukan dan saran, maka saya katakan dengan eksplisit saja bahwa desain riset ini sangat sangat tumpul, tidak tajam gitu. Variabel-variabel yang dijelaskan secara kualitatif oleh Mas Denny tadi itu sebetulnya agak contradictio in terminis gitu. Beliau sebagai seorang peneliti kuantitatif tapi larinya ke kualitatif semua gitu loh. Dan seperti saya bilang, selama ini kawan-kawan di SMRC itu setahu saya memang bisa menyusun suatu desain riset yang sepenuhnya kuantitatif begitu loh. Bahwasanya nanti ada analisa kuantitatif nggak apa-apa. Saya juga nggak anti dengan apa namanya dengan menggunakan dua metodologi ini. Tetapi yang kuantitatifnya sendiri pun juga kan sebetulnya bisa dirumuskan gitu loh. Bukan berarti kemudian variabel kualitatif yang tadi saya sebutkan dan Mas Denny tadi sebutkan tidak bisa dimasukkan sebagai variabel yang kuantitatif, bisa diukur gitu loh. Karena kalau kita bicara konstruk penelitian, politik itu sendiri masih besar sekali. Ekonomi itu juga masih besar sekali kan. Mas Denny tadi juga ngomong harus ada perubahan terhadap program, tapi program yang mana? Sekarang kan program yang mana itu kan nggak ada di laporan survei ini. Ada nggak laporan evaluasi mengenai MBG misalnya, mengenai apa tadi nilai tukar petani, mengenai apa prestasi swasembada pangan misalnya, kan nggak ada di situ. Saya kan kecuali kalau saya menemukan apa mendapatkan hasil riset yang salah ini loh, ini riset nggak kelihatan ya. Ini risetnya ini yang saya pegang nih. Kecuali kalau saya mendapatkan hasil riset yang salah gitu loh, gitu. Tapi di laporan survei yang saya terima ini nggak ada detail-detail tadi itu, dan saya sangat yakin bahwa faktor-faktor itu bisa sangat diturunkan karena program pemerintah berkaitan dengan ekonomi sangat banyak, variabel yang bisa disusun oleh ekonomi sangat banyak gitu. Jadi ya saya sekali lagi kami terima kasih, tetapi kalau kita bicara saran dan masukan yang akan lebih membantu itu dan lebih menjelaskan kepada kita semua termasuk kepada publik dan media, apabila variabel-variabel yang besar tadi politik, ekonomi, hukum itu diturunkan lagi menjadi program-program atau isu-isu yang lebih mendetail gitu. Dan saya kira itu sangat biasa lah, lembaga survei ngecek topik-topik yang lebih kecil itu sangat-sangat biasa. Gitu.
1: Oke, okay, Bang Kodari, terima kasih. Saya ke Bang Denny lagi. Bang Denny, apakah mungkin jika nanti Bang Kodari tadi Bang Kodari mengatakan bahwa perlu diturunkan lagi gitu ya variabel-variabel dan sebagainya. Apakah nanti kemungkinan juga SMRC akan menuju ke penelitian yang lebih kualitatif lagi begitu? Tadi kan penelitian kuanti ini diturunkan lagi ke penelitian kuali agar lebih terbaca lagi dan sebagainya, atau cukup kuantitatif saja sudah
0: koreksi,
1: cukup?
0: Koreksi. Kalau kualitatif kita udah bahas di tempat ini dan jatuhnya itu tebak-tebakan gitu. Bedanya kualitatif dengan kuantitatif itu, kuantitatif itu kita bisa ngukur angka sebagaimana yang dipraktekkan oleh Mas Denny di sini kan pakai koefisien, pakai korelasi person. Jadi nanti kalau ada item-item yang lebih spesifik, program-program yang lebih spesifik itu nanti tolong diukur juga korelasi personnya gitu loh. Kalau kualitatif bisa ngeluarin angka gitu. Saya jangan dikejar lagi dengan kualitatif. Saya tetap di kuantitatif. Tolong riset berikutnya itu lebih mendetail lagi dengan item-item atau variabel-variabel atau program-program yang sesuai dengan bidang-bidang yang dijadikan materi riset tadi itu.
1: Oke, baik, terima kasih koreksinya. Bang Denny, apakah
0: ini lebih kepada harapan ya?
1: Betul.
0: Bukan kepada harapan.
1: Oke, Bang Denny. Bang Denny, ada mungkin akan menambahkan lagi dalam penelitian-penelitian selanjutnya mungkin?
2: Ya, saya senang kalau Mas Kodari punya harapan. Tapi setidaknya satu poin bagi saya, Mas Kodari tidak membantah hasil survei ini, itu satu. Itu kan satu poin yang tidak pernah kita temukan dalam diskusi sepanjang beberapa waktu terakhir barusan kan. Bahwa ada item-item harusnya ditambah dengan item-item yang lebih mikro misalnya, itu biasa saja, itu bisa dilakukan oleh praktisi survei manapun, tapi itu tidak mengaburkan hasil dari memburuknya apa namanya kondisi ekonomi di mata masyarakat, memburuknya kondisi penegakan itu variabel-variabel tambahan yang mungkin akan bisa memperjelas gitu ya. Dan apa yang kami lakukan tentu bisa disempurnakan dalam survei-survei selanjutnya misalnya, dengan atau bahkan Mas Kodari sendiri bisa melakukan survei semacam ini kan gitu ya. Tidak perlu harus meminta saya harus menambahkan variabel-variabel tersebut, ya nggak perlu juga. Kalau saya mungkin punya variabel yang lain, ada concern yang lain juga bisa dilakukan. Yang kedua, soal MBG atau program-program mana yang kurang baik. Misalnya Mas Kodari, kami melakukan survei bukan hanya tentang approval rating, tapi juga tentang evaluasi terhadap program MBG, terhadap KDMP, kemudian juga ada elektabilitas presiden, partai politik, dan banyak sekali variabel yang kami rilis. Dan saya kira Mas Kodari baru menemukan satu rilis kami yang kami buat ya. Untuk KDMP atau MBG kami sudah merilisnya, dan bahwa mayoritas masyarakat 61% dari yang tahu itu menyatakan pelaksanaan MBG itu kurang atau tidak memuaskan, dan berbanding terbalik dengan kondisinya pada 9 bulan yang lalu. Begitupun dengan KDMP, semakin kurang meyakinkan. Itu semua suara-suara publik yang kami sampaikan kepada publik juga, dan bisa didengarkan juga oleh pemerintah, dan harapan kita tentu jadi feedback kan gitu ya. Kalau programnya dinilai kurang bagus misalnya, ya tinggal diperbaiki aja. Apa yang harus diperbaiki, ya itu tugas Mas Kodari gitu loh, dan teman-teman juga. Kalau diperlukan saya harus berikan masukan yang lebih detail, ya itu nggak mungkin kita diskusi hanya satu jam misalnya, kita mungkin perlu waktu lebih panjang, saya kira itu.
1: Oke, Bang Kodari, apakah dalam waktu dekat memang ada rencana juga untuk melakukan penelitian atau riset juga yang pada akhirnya untuk melihat gitu ya dari sisi perspektif pemerintah begitu terkait dengan untuk melakukan riset dan sebagainya?
0: Mudah-mudahan bisa kita laksanakan, dan memang saya tidak bisa membantah dan tidak akan membantah karena saya belum melakukan risetnya juga. Saya lebih dalam konteks bahwa akan lebih baik kalau risetnya itu lebih mendetail sehingga kemudian lebih bermanfaat ya, lebih jelas argumentasinya, dan saya kira itu bukan hanya penting bagi kami pemerintah untuk bisa memperbaiki, untuk melakukan koreksi-koreksi, tetapi juga bagi masyarakat untuk juga lebih memahami gitu loh, makin detail kan makin bagus. Saya kira apa yang saya sampaikan sangat rasional dan sangat masuk akal kan. Kalau dijelaskan variabel-variabel yang lebih detail dari variabel ekonomi kenapa turun, variabel-variabel politik kenapa turun, itu kan menjadi sesuatu yang buat publik juga paham gitu loh, bahwa memang ini sesuatu yang secara komprehensif, secara sistematis itu betul-betul bisa diterima dan dipahami gitu. Kan perlu juga tuh dibuat variabel mana yang penilaiannya positif, mana penilaiannya negatif, mana yang korelasinya rendah, mana korelasinya tinggi. Saya kira lebih baik fokus ke sana aja lah dulu. Karena itu yang buat saya begitu baca laporan survei ini, yang muncul di kepala saya adalah analisa dan harapan dan ekspektasi berdasarkan pengalaman selama sebagai orang survei maupun juga pada hari ini dalam pemerintahan begitu.
1: Oke, baik terima kasih Bang Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, sudah bergabung bersama Prime News pada kesempatan malam hari ini, dan juga Direktur Eksekutif dari SMRC Mas Dedi Irfani. Kita berharap bahwa hasil survei ini juga akhirnya bisa menjadi sedikit pertimbangan gitu, atau menjadi pertimbangan evaluasi di pemerintah terkait dengan ada perbaikan-perbaikan yang mungkin dilakukan agar nanti hasil survei selanjutnya bisa, angkanya bisa naik lagi, begitu ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian, dan selamat malam.
2: Selamat malam semua.
1: Baik, dan terkait hasil survei tingkat kepuasan publik kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai turun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, hasil survei tersebut akan menjadi masukan sekaligus evaluasi bagi pemerintah apabila sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini disampaikannya di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis siang. Dasko yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 mencontohkan dua hasil lembaga survei seperti SMRC dan juga indikator politik. Menurutnya hasil survei ini dikaji dan masukan yang ada akan dikompilasi. Dasko berharap bahwa pihak pemerintah bisa mengimbangi jika ada kecocokan informasi dan data dengan yang terjadi di lapangan.
3: Nah, tentunya kami juga sedang mempelajari dan juga kami kaji, tentunya juga hasil survei juga itu adalah juga berupa masukan-masukan yang nantinya kita akan kompilasi, dan kami berharap pihak

0: ke pemerintah dalam hal ini, kemudian mengimbangi apabila memang hasil kajiannya ada beberapa hal yang kemudian memang terjadi pada saat ini.
1: Kementerian Pertahanan memastikan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kementerian Pertahanan akan naik. Dengan kenaikan ini, maka perwira tinggi TNI bintang 4 mendapatkan tunjangan lebih dari 48 juta rupiah. Berita selengkapnya kami hadirkan di Prime News sesaat lagi.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan
4: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan pemerintah tengah membangun ekosistem ekonomi haji dan umroh agar nilai perputaran dana yang mencapai hampir 80 triliun rupiah setiap tahunnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Dan hal ini menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo agar belanja haji dan umroh tidak hanya mengalir ke luar negeri, melainkan juga mendorong pertumbuhan pelaku usaha nasional, termasuk UMKM. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang ekosistem ekonomi haji dan umroh, sekaligus memperluas penggunaan produk dalam negeri bagi kebutuhan jemaah, mulai dari beras hingga bahan pangan lainnya. Pemerintah juga mengembangkan platform digital ekonomi haji, termasuk platform oleh-oleh haji, agar jemaah dapat berbelanja dari Indonesia.
5: Kita ambil yang 30 juta rata-rata, berarti ada 60 triliun. 60 triliun umroh, 18 triliun haji, berarti 78 triliun perputaran uang itu. Perputaran yang cukup besar dan Presiden berharap ada yang dirasakan oleh masyarakat. Perputaran yang besar itu juga artinya membuat banyak pihak tertarik untuk ikut, termasuk teman-teman di sini yang sudah merasakan nikmatnya perputaran itu. Tadi pagi juga saya menerima para pelaku usaha travel rohani dari Uzbekistan. Mereka juga berharap jamaah-jamaah umroh juga bisa singgah ke Uzbekistan dengan tawaran-tawaran yang cukup menggiurkan juga.
4: CNN Indonesia menghadirkan Islamic Travel Connect 2026 di kota Casablanca, sebuah festival kolaboratif yang mempertemukan industri, regulator, dan juga masyarakat untuk membangun masa depan ekosistem haji dan umroh Indonesia. Dan untuk melihat kemeriahan gelar CNN Indonesia Islamic Travel Connect 2026, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela di sana. Selamat malam, Bella. Bella, mungkin bisa diceritakan kepada kita semuanya bagaimana animo masyarakat dalam Islamic Travel Connect hari kedua ini.
6: Ya, selamat malam Alfian. Betul sekali, memang kalau misalnya kita bisa melihat di belakang saya ini sudah ada puluhan tenan dari eksibitor mengikuti pameran Islamic Travel Connect 2026 yang digelar oleh CNN Indonesia, di mana tidak hanya mereka yang mempunyai usaha travel haji dan juga umroh, tapi juga ada berbagai tenan atau booth yang lainnya, mulai dari provider yang menawarkan sejumlah paket untuk membantu komunikasi dengan keluarga selama di Tanah Suci. Selanjutnya, untuk pameran sendiri, sejumlah ataupun puluhan eksibitor yang menawarkan berbagai penawaran program untuk keberangkatan haji dan juga umroh. Saya ini melihat banyak sekali yang menawarkan program-program dan juga paket yang bisa dikatakan

0: Katakan sangat menggiurkan begitu Alfian, mulai dari adanya potongan harga untuk keberangkatan Haji Plus Premium, kemudian juga ada paket wisata halal dengan berbagai fasilitas yang menarik, mulai dari kita bisa memilih dengan sendiri mau menginap ataupun mau tidur bermalam di hotel bintang berapa, let's say bintang 5, bintang 4 begitu ya. Terus kita juga bisa memilih ingin berangkat menggunakan maskapai yang seperti apa. Selanjutnya juga kita calon jemaah ini juga bisa dipermudah untuk mencari ataupun memilih paket, misalnya bisa mendapatkan potongan harga serta mendapatkan free keberangkatan ke wilayah ataupun negara lain. Seperti salah satunya adalah wilayah yang paling digemari adalah setelah pulang haji dan juga umroh, mereka berbondong-bondong untuk berangkat ke Turki begitu ya. Itu bisa ada potongan gratisnya begitu. Selanjutnya, dengan adanya juga hadiah eksklusif hingga sejumlah kuliner spesial dengan promo lainnya yang memang bisa dikatakan cukup menarik begitu ya. Selama dua hari ini yang saya lihat memang antusias masyarakat yang ada di Mall Kota Casablanca ini cukup tinggi, di mana kalau tadi kita datang sekitar pukul 2 siang, ini masyarakat mulai hadir itu sekitar pukul 3 hingga pulang kantor gitu ya, jam 5, jam 6, jam 7 masih banyak masyarakat yang ingin bertanya, penasaran apa saja potongan, apa saja paket-paket yang bisa didapatkan oleh mereka bila memakai jasa dari sejumlah travel haji dan juga umroh yang mengikuti eksibisi ataupun festival Islamic Travel Connect 2026 yang diinisiasi oleh CNN Indonesia, Alfian. Dan juga yang perlu digarisbawahi adalah kemarin saat pembukaan, Menteri Haji dan juga Umroh ini juga ikut turut hadir, di mana ia mengatakan apresiasi yang cukup tinggi kepada CNN Indonesia karena telah menginisiasi acara ini. Selanjutnya ia juga mengingatkan dengan adanya Festival Islamic Travel Connect 2026 ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat ataupun publik terhadap sejumlah travel yang memang sudah diakurasi begitu ya, segitu baiknya, segitu benarnya, karena memang banyak kerap terjadi di Indonesia ini saat ini adalah pelanggaran-pelanggaran terjadi di sejumlah travel yang memang ada beberapa oknum yang melakukan kesalahan begitu ya terkait dengan laporan penipuan ataupun yang lainnya begitu. Nah, kemarin kalau kita juga menyimak dari Menteri Haji dan juga Umroh sempat menyampaikan juga ini antusias masyarakat juga harus disampaikan kepada publik, karena memang perlu digarisbawahi bahwa mereka travel-travel yang memang bisa dikatakan baik begitu ya, untuk memberangkatkan haji dan juga umroh itu harus terus dipublikasikan karena memang acara ini berkonsep langsung mempertemukan regulator, media, masyarakat dengan pemangku bisnis begitu ya. Jadi langsung bisa disampaikan, bisa langsung dilihat di layar kaca Anda. Ini masih ada sejumlah calon jemaah ataupun masyarakat yang ingin sedang bertanya-tanya begitu ya di salah satu tenan yang ada di Islamic Travel Connect 2026. Ini mereka menanyakan apa saja program yang bisa didapatkan, apa saja paket-paket yang bisa didapatkan dengan harga yang begitu murah begitu ya Alfian ya. Jadi kalau misalnya tadi Alfian belum sempat melihat ataupun bertanya-tanya, mungkin bisa diajak semua keluarganya, warga CNN Indonesia untuk juga langsung bisa datang, karena memang acara ini, festival ini tidak hanya dua hari, melainkan ada lima hari, masih ada tiga hari lagi, masih dari Jumat, Sabtu dan juga Minggu, bisa langsung hadir di Mall Kota Casablanca sampai 5 Agustus, 2 Agustus nanti maksud kami. Kembali ke Anda Alfian.
1: Baik, terima kasih Bella Mulahela meraporkan langsung dari Mall Kota Casablanca Jakarta, dan pastinya nanti kita akan melihat bersama-sama ya untuk berkunjung ke sana untuk melihat kira-kira penawaran menarik apa yang bisa ditawarkan sehingga kita nanti bisa berangkat haji ataupun umroh begitu ya. Baik, terima kasih Bella. Kementerian Pertahanan memastikan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kementerian Pertahanan akan naik. Kenaikan tunjangan itu tercantum dalam Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Dan dengan kenaikan ini, maka perwira tinggi TNI bintang 4 seperti kepala staf mendapatkan tunjangan lebih dari 48 juta rupiah dari sebelumnya sekitar 37 juta rupiah dan untuk perwira tinggi bintang 3 tunjangannya mencapai 44 juta rupiah dari 34 juta rupiah. Sementara kelas jabatan terendah tunjangannya sekitar 2,5 juta rupiah. Kementerian Pertahanan menyebut bahwa kenaikan tunjangan kinerja ini merupakan penyesuaian sebab tunjangan ini belum pernah naik sejak 2018 lalu.
2: Untuk masalah Tunkin, ini kan kalau kita lihat

0: ke 90%.
1: Ada kabar gembira bagi penyandang disabilitas di tanah air. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 yang memberikan potongan biaya atau konsesi minimal 20% bagi penyandang disabilitas di 9 sektor strategis. Dalam aturan ini, penyandang disabilitas berhak mendapatkan diskon atau potongan biaya minimal 20% pada 9 sektor strategis, meliputi pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, utilitas, alat bantu, ketenaga kerjaan, pariwisata, dan olahraga. Untuk menikmati fasilitas ini, penyandang disabilitas cukup memiliki kartu penyandang disabilitas atau KPD yang terdaftar melalui aplikasi Cek Bansos.
2: Pencetakan kartu KPD.
3: Peraturan pemerintah ini yang pertama menyangkut hak konsesi minimum 20%, di mana penyandang disabilitas berhak mendapatkan potongan harga atau biaya minimal 20% di 9 sektor strategis seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan, dan utilitas, serta ketenagakerjaan, kewirausahaan, pariwisata dan budaya, dan olahraga.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
4: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Ketegangan di Timur Tengah meluas. Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi ke sejumlah lokasi di Irak menimbulkan korban jiwa dan memicu kecaman keras. Pasukan Mobilisasi Rakyat Irak atau Popular Mobilization Forces mengatakan sedikitnya 20 anggotanya tewas.
1: Suasana duka menyelimuti Baghdad. Ratusan orang mengantarkan jenazah anggota Popular Mobilization Forces atau PMF yang tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi. Peti mati yang diselimuti bendera Irak dan Iran diusung oleh para pelayat diiringi tangis keluarga dan seruan penghormatan kepada para korban.
2: Waqi'an fuj'na fajra hadha al-yawm bi istishhadi كوكبة من أبناء حشدنا المقدس على يد القوات الصهيونية الأمريكية ومع الأسف مع معية القوات السعودية التي نظن أنها جارا لنا وهذا الفعل الشنيع هذا الفعل الجبان.
1: Menurut PMF, serangan mengenai sejumlah markas mereka di berbagai provinsi dan menyebabkan sedikitnya 20 anggota tewas serta 32 lainnya terluka. Kelompok ini menyebut serangan tersebut sebagai eskalasi berbahaya dan pelanggaran terhadap kedaulatan Irak. Di Provinsi Diyala, alat berat dan tim pertahanan sipil terus membersihkan puing-puing markas Brigade ke-24 PMF yang hancur akibat serangan udara.
3: بالنسبة للحكومة العراقية إذا ما كان لها رد حاسم على هذا الموضوع فخلي تتنحى عندنا آلاف مثل الكعبي اللي يعرفون يردون رد.
1: Sebelumnya, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pasukan Amerika dan Arab Saudi melancarkan serangan terhadap fasilitas logistik dan gudang senjata.

0: senjata kelompok yang mereka sebut didukung Iran di Irak Timur. Washington menyebut operasi itu merupakan balasan atas lebih dari 30 serangan drone dalam 3 hari terakhir yang menargetkan pasukan Amerika dan fasilitas energi Arab Saudi. Riyadh menegaskan serangan ke Irak dilakukan sebagai respons atas serangan tersebut dan menyatakan tidak menginginkan peningkatan konflik. Sementara Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi memimpin rapat darurat Dewan Keamanan Nasional di Baghdad. Pemerintah Irak mengecam serangan tersebut dan memutuskan menyusun rencana keamanan nasional yang komprehensif untuk menjaga kedaulatan negara, mencegah setiap pelanggaran wilayah Irak, serta memastikan tidak ada pihak yang menggunakan teritori Irak untuk mengancam negara tetangga.
1: Dan saksikan program Ekonomik, ratusan dapur program makan bergizi gratis ditutup setelah dinilai tidak memenuhi standar dan melanggar aturan. Lantas mengapa kebijakan ini baru diambil sekarang dan apa yang sebenarnya terjadi? Kita simak dialognya malam ini, BGN Bersih-Bersih, ratusan SPPG disapu bersih pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya, usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Alfian Raharjo, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Sekelompok pemuda bermotor menyerang sebuah rumah kos yang dijadikan tempat gym di Jalan Skarda N, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu dini hari. Pelaku yang berjumlah 10 orang tanpa didahului perselisihan dengan warga langsung melempari lokasi menggunakan batu sehingga membuat warga di sekitar panik dan masuk di dalam rumah kos. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian penyerangan tersebut. CCTV merekam seorang pria lansia bermasker dan bertelanjang dada mendekati motor yang terparkir di halaman bengkel di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Sesaat kemudian, ia membawa kabur motor dengan cara dituntun sambil duduk di atas jok. Berbekal video rekaman CCTV dan bukti surat kendaraan, pemilik bengkel telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Tanah Abang. Aksi pencurian kendaraan sepeda motor di dalam garasi rumah warga di Jalan Masjid Al-Umar, Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur berhasil terekam kamera pengawas Selasa siang. Saat beraksi, pelaku langsung menghampiri motor incarannya yang pertama yang diparkir di depan pintu rumah. Namun pelaku tidak berhasil. Lalu pelaku beralih ke motor lainnya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pelaku berhasil merusak kunci kontak motor dan langsung kabur. Motor hasil curiannya tanpa diketahui penghuni rumah yang saat itu sedang memasak. Korban yang mengetahui motornya dicuri kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jakarta Timur. Aksi pencurian sepeda motor menimpa seorang operator jasa pengiriman di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terekam CCTV. Sekitar pukul 2 lewat dini hari, korban mendengar suara mesin motor menyala. Mendengar hal tersebut, korban sempat mengejar pelaku, namun sepeda motornya dibawa kabur pelaku ke arah timur. Atas kejadian pencurian ini, korban telah melapor ke Polsek Rejoso, Pasuruan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, di saat seorang ayah berjuang mencari nafkah demi membahagiakan kedua anaknya, musibah justru datang tanpa diduga. Tas berisi handphone untuk kado sang anak milik pedagang martabak mini di Pesanggerahan Jakarta Selatan dicuri saat korban tertidur kelelahan. Nah, sementara itu polisi berhasil menangkap komplotan pencuri atau pelaku pencurian dengan modus pecah kaca yang mencuri uang nasabah senilai 1,2 miliar rupiah.
1: Rekaman CCTV aksi dua pelaku pencurian saat mengambil sebuah tas milik pedagang martabak keliling di bawah jalan AMD 10, Pesanggerahan Jakarta Selatan viral di media sosial. Selepas berjam-jam berkeliling menjajakan martabak mini, korban bernama Muhammad Khairul Anwar beristirahat sejenak hingga tertidur pulas. Tanpa ia sadari, dua pelaku yang melintas dengan sepeda motor memutar balik arah. Dalam hitungan detik, tas yang disembunyikan di dalam gerobak dagangan dibawa kabur. Di dalam tas tersebut terdapat 4 unit handphone, jam tangan, serta dokumen-dokumen penting milik korban. Namun yang paling membuat hati korban terpukul, 2 dari 4 handphone itu adalah hadiah ulang tahun untuk kedua anaknya.
2: Betul, memang lagi istirahat di sini.
3: Habis jualan di sini juga tadi?
2: Iya, jualan di sini juga.
3: Bang, yang hilang apa aja?
2: Yang hilang jam tangan, HP, 4 bis, sama KTP, NPWP, SIM, dan yang lain-lainnya.
3: HP berapa?
2: HP 4.
3: 4? Ya. Kadoan ulang tahun itu gimana?
2: Yang 2 buat kado ulang tahun anak saya, Bang.
3: Emang ulang tahun ini kapan, Bang?
2: Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok, Bang.
3: Oke, itu sudah permintaannya.
2: Sudah permintaannya.
3: Aku sendiri ngumpulin berapa lama tuh bisa buat 2 HP?
2: Itu saya ngumpulin kurang lebih sekitaran 4 bulan buat 2 HP.
1: M, S, dan M meringis kesakitan setelah dihadiahi timah panas oleh Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ketiga pelaku ini merupakan komplotan pelaku pencurian lintas provinsi dengan modus pecah kaca. Komplotan ini ditangkap di tempat berbeda. S ditangkap di Cilengsi, Kabupaten Bogor, sementara M dan M ditangkap di Bengkulu. Aksi terakhir komplotan yang merupakan satu keluarga ini terjadi pada 9 Juni lalu di wilayah Jakarta Barat. Dalam aksi tersebut, para pelaku menggasak uang nasabah sebanyak 1,2 miliar rupiah.
4: Korban saat melakukan pengambilan uang di salah satu bank swasta, di situ mereka diikutin oleh 5 orang, yang mana 3 orang sudah kami amankan, yang bermodus pecah kaca, di mana dalam aksinya mereka melakukan pembuntutan dari awal korban mengambil uang sampai di salah satu jalan yang sepi. Mereka melancarkan aksinya dengan mengebosi ban tersebut.
1: I ditangkap usai aksinya viral mencuri 3 sepeda motor di 2 lokasi berbeda dalam 1 malam. Pelaku terpaksa ditembak kakinya karena berusaha melawan polisi saat ditangkap. Saat beraksi, pelaku bersama 2 rekannya berbagi peran serta membawa senjata api. Aksi kawanan pelaku yang viral itu terjadi di Kompleks Taman Asri Kecamatan Gandus, Palembang pada 14 Juli sekitar pukul 2 dini hari. Kawanan pelaku curanmor ini menggodol 3 unit sepeda motor dari 2 rumah berbeda.
5: Tim gabungan, karena kita tahu bahwa pelaku bawa senpi tentunya. Jadi untuk jaga-jaga kita temukan tim gabungan dari Polsek dan Polrestabes. Dan penangkapan awalnya memang kita agak cukup banyak mengukur waktu ya. Karena kita kan ada 3, awalnya kita kira 2 pelaku, ternyata ada 3 pelaku. Dan hanya 1 pelaku yang kemarin berhasil kita amankan. Yang 2 lagi itu tidak berada di lokasi.
6: Itu diberikan tindakan tegas terukur, Bang?
5: Tentunya tindakan tegas terukur ya. Jadi
7: spesialis, Bang?
5: Spesialis, ya.
1: Saat ini polisi memburu 2 orang pelaku lainnya yang masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Di lokasi lain, polisi membubarkan balap liar yang digelar di jalanan utama AP Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Polisi juga meringkus 3 pemuda beserta sepeda motor yang digunakan untuk balap liar. Masih dari Sulsel, tepatnya di Kabupaten Pinrang, ada seorang remaja babak belur setelah dikeroyok oleh 3 temannya. Pengeroyokan dipicu oleh dendam pelaku, lantaran pernah menjadi sasaran tembakan bambu yang dilakukan oleh korban.
1: Tim Resma Polda Sulawesi Selatan bersama Opsnal Sat Intelkam Polrestabes Makassar membubarkan balapan liar yang dilakukan puluhan pengendara motor di jalur utama Andi Pangeran Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis dini hari. Para pembalap liar kocar-kacir dan berusaha melarikan diri saat melihat kedatangan polisi. Beberapa di antaranya bahkan berani menabrakkan motor ke kendaraan polisi karena panik. Dalam operasi ini, polisi meringkus 3 pemuda dan sepeda motor yang digunakan untuk balap liar. Polisi juga membubarkan pemotor yang diduga berpura-pura menjadi pembeli di salah satu minimarket. Balap liar ini dinilai meresahkan karena digelar di tengah jalanan sehingga pengendara lain tidak dapat melintas. SF baru saja menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pelajar 13 tahun warga kampung Tonrong Sadang, Kecamatan Tirowang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ini sebelumnya dikeroyok oleh 3 rekan sebayanya. Akibat pengeroyokan, SF terluka di sekujur tubuh dan mengaku merasakan sakit di kepala. Dari hasil penyelidikan sementara, pengeroyokan dipicu oleh kesalahpahaman antara terduga pelaku dengan korban. Salah satu terduga pelaku mengira korban pernah menembaknya menggunakan senjata mainan dari bambu.
2: Berawal dari permasalahan tembak-tembak bambu. Jadi kronologis awalnya, pada saat itu si korban berada di masjid, sedang bermain di masjid pada saat setelah maghrib. Kemudian berselang itu datanglah dari pihak terlapor ini berteman, datang memanggil korban untuk kemudian diajak ke depan masjid. Nah, yang mana di depan masjid itulah kemudian terjadi kekerasan yang kemudian dilakukan oleh ketiga orang ini secara bergantian. Hingga kemudian menyebabkan si korban ini mengalami beberapa luka lah, memar diantaranya seperti itu.
1: Kasus penganiayaan yang melibatkan anak di bawah umur ini masih terus didalami polisi. Di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, 2 pelajar SMP terlibat perkelahian di dalam kelas. Sementara siswa lain hanya diam, bahkan merekam menggunakan telepon genggam. Sepekan kemudian, 2 pelajar dari sekolah yang sama juga terlibat perkelahian di kebun karet. Perkelahian menyebabkan satu anak mengalami patah tulang tangan. Usai kejadian, 2 pihak sepakat berdamai setelah dimediasi oleh sekolah. Meski mediasi sudah berjalan dan berakhir damai, kepolisian tetap turun tangan untuk melakukan klarifikasi dan penyelidikan.
3: Ini tentunya menjadi atensi kami selaku aparat penegak hukum. Kami ingin menggali seperti apa peristiwa sebelumnya saat kejadian dan sesudah kejadian. Intinya nanti apabila ada dugaan tindak pidana, itu kami akan melakukan sesuai prosedur.
1: Kondisi korban dilaporkan berangsur membaik, meski belum bisa mengikuti kegiatan belajar secara langsung di sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke peristiwa lain, setelah terpisah selama 22 hari, akhirnya bayi yang diduga dijual oleh ayah kandungnya sendiri kembali ke pelukan ibu kandungnya. Setelah melalui drama panjang, momen haru itu terjadi di Polda Jambi setelah sang bayi berhasil diselamatkan dan sebelumnya menjalani perlindungan di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kabupaten Batanghari Jambi.
4: Setelah 22 hari terpisah, Gia, bayi perempuan berusia 8 bulan yang diduga dijual ayah kandungnya di Jambi seharga 20 juta rupiah, akhirnya kembali ke pelukan ibu kandungnya, Pemi Sri Rohani. Penyerahan berlangsung haru di Mapolda Jambi pada Rabu siang. Sang ibu langsung memeluk dan mencium buah hatinya yang terpisah selama 3 pekan terakhir. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar mengatakan, proses pengembalian bayi dilakukan dengan mengedepankan negosiasi sebelum dilanjutkan dengan proses penegakan hukum.
5: bakal terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Ya. Kami melibatkan dari teman-teman dari unit UPPD PPA Kabupaten Jambi. Kami dibantu, ya, karena peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Jambi yang mirip-mirip seperti ini, dan tentunya Polri harus mengedepankan negosiasi juga selain daripada nanti penegakan hukum sebagai upaya ultimum remedium.
4: Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah Pemi mengaku tidak bertemu dengan bayinya selama sekitar 10 hari dan mendapat informasi bahwa anaknya diduga dijual oleh suaminya seharga 20 juta rupiah. Pemi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Batanghari pada 17 Juli 2026. Bayi G sempat ditemukan dan diamankan di rumah aman UPTD PPA, namun kembali menjadi sorotan setelah diduga diambil secara paksa oleh sekelompok orang pada 24 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ada seorang wanita parubaya ditemukan tewas bersimbah darah di kamar kontrakannya di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, diduga dibunuh oleh suaminya sendiri. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
6: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
7: Selingkuh ketahuan.
6: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
8: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
9: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
6: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun, Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Pemirsa, kami kembali dengan informasi seorang wanita parubaya ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar kontrakan di Jalan Makaliwe, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu malam. Korban diduga dibunuh oleh suaminya sendiri. Di lokasi lain, dua pelaku pembunuhan manusia silver yang jasadnya ditemukan di belakang warung kopi perempatan Pilang, Kota Probolinggo, Jawa Timur, akhirnya berhasil dibekuk tim buru sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota.

0: Warga Jalan Makaliwe, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita paruh baya di dalam kamar kontrakannya Rabu malam. Korban berinisial M, 52 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah dengan posisi tergeletak di kasur tempat tidurnya. Saksi mengatakan saat sore hari terdengar suara teriakan dari korban. Sesaat kemudian, pemilik kontrakan melihat ada tetesan darah dari lantai 2 ke lantai 1. Saat dilakukan pemeriksaan, korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui tinggal bersama suaminya dan memang kerap terjadi cekcok. Diduga korban tewas usai dibunuh oleh suaminya sendiri sebelum pelaku melarikan diri. Kepolisian Unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi kejadian langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
1: Jadi pada saat di laporan 110 ini, tetangga yang di lantai 1 melaporkan ada darah yang menetes dari atas, dan karena ada ditemukan itu, warga melaporkan ke RT dan RW setempat. Setelah itu bersama-sama mereka, warga yang tinggal di sini dengan RT RW, mengecek kosan di lantai 2, ada pintu yang terkunci dan dibuka, lalu ditemukan seorang perempuan meninggal dalam kondisi sudah meninggal dunia.
0: Sementara jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Teka-teki pembunuhan Andika Wahyu Santoso, 22 tahun, yang berprofesi sebagai manusia silver asal Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Setelah melakukan penyelidikan intensif, tim buru sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil menangkap dua terduga pelaku. Kedua pelaku ditangkap di sebuah rumah kos di wilayah Kota Kediri pada Rabu. Selama menjadi buron, kedua pelaku berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
2: Kami baru mengamankan dua orang terduga pelaku penganiayaan manusia silver yang mengakhiri meninggal dunia. Saat ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut.
3: Untuk dua pelaku ini dapat di mana?
2: Kami dapati di Kediri.
3: Kediri ya.
0: Diberitakan sebelumnya, korban ditemukan tewas dengan kondisi wajah remuk di belakang warung kopi, kawasan perempatan Pilang, Kota Probolinggo, 22 Juli lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, belum lama ini masyarakat dibuat prihatin dengan aksi kejahatan yang berujung pada sejumlah anak kehilangan ayah mereka. Tidak hanya kasus yang terjadi di Bali. Di lokasi lain di Purwakarta ada seorang anak perempuan juga butuh perhatian publik usai ayahnya yang bertugas sebagai satpam Waduk Jatiluhur dihabisi dengan cara ditenggelamkan. Publik pun prihatin dengan kasus ini, terlebih para pelaku hingga kini masih belum bisa tertangkap.

0: Surya masih tidak pernah menyangka menonton bola bersama sang ayah menjadi waktu bersama terakhir dengannya. Gerald Surya Pratama adalah salah satu anak dari Sumarna, Satpam Objek Vital Waduk Jatiluhur yang ditemukan meninggal tenggelam dengan kondisi tangan terborgol dan kaki terikat. Tidak hanya Gerald yang kehilangan sosok sang ayah, adik Gerald yang masih berusia 9 tahun juga kerap mencari sang ayah yang sudah tiada.
1: Kalau main mungkin ya jalan-jalan lah sama adik.
2: Sering diajak jalan-jalan ya.
3: Dalam waktu dekat ada rencana untuk berpergian gak sih? Ngajak kemana gitu?
1: Belum sih, kalau sekarang mah ya waktu dulu pernah lah ke Bandung.
2: Kalau ke Bandung mainnya kemana biasanya?
1: Ke yang masjid itu tuh yang masjid.
2: Wal Jabar gitu. Terus sering diajak main kemana lagi ya?
1: Ya... Kalau sekarang sih udah enggak diajak lagi.
2: Karena sibuk. Paling ya? Adik suka diajak masih. Ya.
0: Sementara sang istri Siti Maryam juga sangat kehilangan. Siti Maryam mengingat kondisi suaminya yang tampak kelelahan saat akan berangkat bekerja. Hampir sepekan berlalu sejak jenazah suaminya ditemukan, ia ingin agar pelaku pembunuhan keji ini segera ditangkap.
4: Sampai gitu, males gitu berangkat kerjanya gitu.
2: Oh, tanda-tandanya kayak kelelahan gitu ya, Bu?
4: Soalnya kan biasanya kalau malam Jumat itu kan berangkatnya lebih sore, karena kan ada acara rutinan yasinan. Nah, malam Kamis malam Jumat itu dia mah enggak, berangkatnya agak malam, enggak ikutan rutinan.
3: Tapi pamitnya seperti biasa, Bu, pamit untuk pergi bekerja?
4: Iya, biasa.
0: Bagi keluarga, Sumarna adalah sosok suami dan ayah yang bertanggung jawab. Di tengah kesibukan menjaga keamanan, ia tetap memperhatikan keluarga dan anak-anaknya.
5: Hanya saya konsentrasi bagaimana adik saya ini termasuk korban ini kita tangani lah. Pertama ya tentunya bagaimana kita mensupport supaya istri yang ditinggalkannya gitu, supaya ada ketabahan. Kemudian juga keluarga dari korban juga kan suka ada, jadi ya kita sampaikan saja, kita konsen sajalah dulu kepada
0: Misteri kematian Sumarna, 43 tahun, seorang petugas keamanan Satpam di Tanggul Kayat, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, belum kunjung menemukan titik terang. Sudah 5 hari sejak penemuan jenazah korban di dasar tepi Danau Waduk Jatiluhur, polisi masih berjuang mengungkap kasus ini.
2: Ini adalah kantor di mana Sumarna bekerja. Pos seperti ini menjaga tanggul yang ada di sini, yaitu Tanggul Kayat, yang dilakukan 3 shift. Sumarna terbagi menjadi shift kedua dan berjaga dari malam hari sampai pagi hari. Kita lihat penelusuran di mana lokasi Sumarna ditemukan.
0: Sumarna dikabarkan hilang Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan pukul 10 oleh warga dan rekan kerjanya. Saat proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. 2 tangan korban dalam kondisi terborgol. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas dan melakukan olah TKP secara maraton. Polisi menyisir setiap jengkal area tanggul untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang bukti di saku celananya, serta menelusuri kamera pengawas di sekitar lokasi.
2: Ini adalah lokasi penemuan jenazah Sumarna yang terendam sedalam 1 meter dengan tangan terborgol ke belakang. Sumarna ditemukan pada pukul 9 pagi setelah dilaporkan hilang pada pukul 3 dini hari, tanggal 24 Juli 2026. Polisi melakukan evakuasi pada pukul 10 pagi hari, kemudian dilakukan otopsi pada pukul 6, tanggal 25 Juli 2026. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 15 saksi.
0: Sosok Sumarna di mata rekan kerja dan warga tidak pernah memiliki rekam jejak buruk. Sebagai Komandan Regu Linmas dan petugas keamanan Perum Jasa Tirta, almarhum dikenal sebagai sosok yang tegas, ramah, dan sangat dipercaya.
6: Orang lain?
7: Enggak, belum. Orangnya baik ya.
6: Baik.
7: Apalagi dia kan orang Dandu Linmas Desa. Hmm. Makanya sama warga, sama masyarakat dekat dia.
0: Kepergian Sumarna juga membuat warga terpukul. Kawasan tanggul yang biasanya ramai di sore hari, kini mendadak sepi pasca kejadian.
6: Beliau orangnya baik ya, sangat baik, ramah, tugas, luwes, tegas juga. Dan saya rasa beliau juga tidak pernah bermasalah dengan orang lain.
0: Sumarna dimakamkan di sebuah tempat pemakaman umum yang terletak sekitar 500 meter dari rumah duka.
8: Ini adalah lokasi pemakaman korban pembunuhan itu Sumarna yang ditemukan tewas dalam tanda tempur. Tubuhnya kini terkujur kaku di dalam tanah menunggu kepastian hukum yang telah dilakukan oleh keluarga. Ya, keluarga terutama sang istri masih terpukul atas kepergian sang suami yang dikenal tanggung jawab pada anak dan istri.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta mengusut kasus tenggelamnya satpam dengan tangan terborgol ini. Belasan saksi telah diperiksa dan hasil otopsi medis sedang dianalisis. Kepolisian menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan, sekaligus menampik spekulasi yang berkembang di media sosial.
9: Kami sedang dalami untuk terkait dengan geng motor. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami. Mungkin.
10: Hasil otopsi sejauh ini sampai?
9: Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
10: Bang, katanya ditemukan dua borgol di mobil dengan di...
9: Betul, pada saat di TKP ada dua borgol, satu di motor korban dan satu yang terikat di tangan.
0: Tempat Sumarna mengabdi sebagai benteng keamanan objek vital, perusahaan Jasa Tirta atau PJT2 bertanggung jawab penuh terhadap hak-hak almarhum dan keluarga yang ditinggalkan. Dukungan moral, material, serta pengawalan proses hukum bersama kepolisian terus dilakukan. Kini keluarga, rekan kerja, dan warga hanya bisa berharap tabir gelap di balik kematian Sumarna dapat segera terungkap terang benderang. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
11: Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah indekos yang menjadi gudang penyuplai narkoba antar pulau se-Indonesia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
12: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
13: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
12: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
14: Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
15: Husnul khatimah itu, husnun itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
14: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Ke informasi selanjutnya, Satres Narkoba Polrestabes Medan telah menggerebek rumah indekos yang menjadi gudang penyuplai narkoba antar pulau se-Indonesia. Di lain tempat, Polda Metro Jaya meluruskan informasi ini terkait dengan pemeriksaan Kasatres Narkoba Polres Tangerang Selatan, AKP Pardiman. Pihaknya menegaskan yang bersangkutan bukan tersangka dalam kasus kepemilikan dan peredaran 200 etomidin.
1: Ini rekaman detik-detik petugas menangkap HS yang merupakan bagian dari sindikat jaringan narkoba antar pulau se-Indonesia di Jalan Rawe 5, Medan Labuhan pada 22 Juli kemarin. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita 3 butir pil ekstasi yang kemudian dikembangkan ke sebuah rumah kos yang menjadi gudang penyimpanan sekaligus penyuplai narkoba. Dari gudang tersebut, petugas menangkap JD, penyuplai narkoba dari Kota Medan menuju sejumlah provinsi di Indonesia. Di sini, petugas menyita beragam jenis narkoba, mulai sabu, pil ekstasi, hingga ganja. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan jasa pengiriman paket dengan mengkamuflasekan narkoba yang seolah-olah merupakan barang elektronik. Polisi kini sedang mengejar satu pelaku lain, dan kedua pelaku kini terancam penjara 5 tahun tentang narkotika. Sebelumnya diberitakan, Polres Tangerang Selatan membenarkan sejumlah personelnya, termasuk Kasat Reserse Narkoba, tengah menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Mabes Polri. Terkini, Polda Metro Jaya meluruskan informasi terkait pemeriksaan Kasat Res Narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Pardiman. Pihaknya menegaskan, yang bersangkutan bukan tersangka dalam kasus kepemilikan dan peredaran 200 etomidin yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Sementara, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah menetapkan dua tersangka berinisial MR dan DD dalam kepemilikan 200 etomidin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menambahkan, AKP Pardiman tidak terlibat dalam perkara pidana yang menjerat kedua tersangka. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar terkait status Kasatres Narkoba Polres Tangerang Selatan tersebut. Namun AKP Pardiman tetap jalani pemeriksaan yang difokuskan pada tanggung jawabnya sebagai atasan dalam pengawasan terhadap anggotanya.
2: Jadi Kasat Narkoba beserta 5 orang lainnya tidak terkait tentang 2 orang yang ditahan oleh Direktorat Tipit Narkoba tentang kepemilikan 200 ketrit etomidin. Tetapi yang bersangkutan sebagai seorang kasat ada pertanggungjawaban jabatan tentang pengawasan apakah yang bersangkutan mengetahui bahwa anggotanya melakukan pelanggaran tentang narkotika.
1: Hingga kini, proses pemeriksaan terhadap AKP Pardiman masih berlangsung. Untuk hasil pemeriksaan akan disampaikan secara terbuka kepada publik setelah proses selesai. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, pelanggaran lawan arus lintas masih marak terjadi di berbagai jalan. Hanya demi memperpendek jarak dan waktu tempuh, tak sedikit pengendara yang tetap nekat melanggar aturan. Padahal hal ini tidak hanya berisiko memicu kecelakaan dan juga kemacetan, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Meski sanksinya sudah jelas, pelanggaran lintas ini pun masih terus berulang.

0: Melawan arus menjadi salah satu pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi. Pelanggaran ini umumnya ditemukan di titik putar balik, persimpangan, maupun ruas jalan yang kerap digunakan pengendara untuk memotong jalur demi mempersingkat perjalanan. Di Jakarta Selatan sendiri, kepolisian mencatat sedikitnya terdapat 31 titik rawan pelanggaran lawan arus. Kali ini tim CNN Indonesia menelusuri sejumlah titik rawan pelanggaran lawan arus, diantaranya adalah kawasan stasiun Pasar Minggu dan Jalan Raya Kalibata.
1: Sekarang saya sedang berada di titik yang menjadi lokasi para pengendara itu kerap melawan arus, yakni di depan stasiun Pasar Minggu. Ketika kami datang, kami langsung mendapatkan banyak temuan bahwa banyak sekali pengendara yang melawan arus karena merasa tempat putar balik itu terlalu jauh. Bahkan tak jarang ada beberapa pengendara yang menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak para pejalan kaki. Padahal seharusnya hal ini mereka ketahui bahwa ini merupakan pelanggaran dan tercatat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan juga angkutan jalan. Lalu mengapa mereka masih melakukan pelanggaran ini padahal sanksinya jelas, yakni denda dan juga ancaman pidana?
0: Sanksi bagi pengendara yang melawan arus dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Polisi rutin berjaga dan melakukan penindakan di titik-titik rawan untuk mencegah pengendara masuk ke jalur berlawanan. Meski demikian, pelanggaran masih terus terjadi.
2: Selamat pagi, Bapak. Izin, Pak. Bapak tahu pelanggaran?
3: Apa?
2: Hah? Apa pelanggarannya?
3: Didorong, Pak.
2: Hah?
3: Didorong.
2: Iya, lawan arah, kan? Kalau lawan arah itu membahayakan orang lain dan diri kita sendiri, Bapak. Ya, silakan Bapak sesuai dengan jalurnya. Ya, siap. Kembali ya, Bapak, ya. Jangan lawan arah, nanti membahayakan orang lain. Ya, silakan Bapak kembali.
0: Alasan terburu waktu, jarak putar balik yang dianggap terlalu jauh hingga mengikuti pengendara lain yang menjadi faktor kerap mendorong masyarakat melawan arus.
4: Salah satunya ya bikin lama, jauh muternya mereka. Terus kadang-kadang ya emang jadi padat sih, sebelah sono padat. Kadang-kadang kalau nggak ada polisi tetap aja lawan arus. Apa sih yang jagain, siapa yang jagain? Orang mereka pada melawan arus semua, ya kan?
5: Kalau lawan arus sih mempersingkat waktu aja, Mbak, ya kan? Tapi emang nggak dibenarin juga sih, salah itu lawan arus. Cuman kalau untuk kondisi di sini, ya buat mempersingkat waktu aja.
0: Dengan alasan sederhana, ingin memperpendek waktu perjalanan, risiko yang ditimbulkan justru berpotensi jauh lebih besar.
1: Selain berhadapan dengan sanksi hukum, pengendara yang melawan arus juga menciptakan risiko besar di jalan raya. Hanya demi mencari jalan kita supaya lebih cepat, mereka dapat menyebabkan risiko kecelakaan. Tidak hanya itu, tentunya kemacetan akan terjadi karena mereka mengganggu arus lalu lintas supaya lancar. Kemudian, para pejalan kaki, kemudian pengguna angkutan umum, dan penyandang disabilitas tentunya juga ikut terancam.
0: Berbagai kecelakaan lalu lintas telah tercatat terjadi akibat pengendara yang memilih untuk masuk ke jalur berlawanan. Data Polri menyebut, hingga pertengahan tahun 2026, terdapat 224 kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan lawan arus. Akibatnya 25 orang meninggal dunia, 24 orang mengalami luka berat, dan 276 orang mengalami luka ringan. Fenomena ini pun menjadi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat perilaku pengendara yang mengabaikan aturan.
6: Ya itu sudah jelas ya, mengganggu ya. Kelihatan sekali nggak disiplin gitu loh pengendara di Indonesia ya. Itu kan kelihatannya sepele ya, tapi kalau udah kecelakaan, coba. Malu loh kita dilihat negara lain ya, yang sudah menerapkan disiplin gitu.
7: Ya sebenarnya kalau untuk melawan arus itu kan punya resiko ya, baik kecelakaan dan kemacetan.

0: juga gitu ya. Kalau seandainya itu terus terjadi dan tidak ada apa namanya kesadaran untuk tidak lawan arah, bisa menimbulkan apa namanya permasalahan-permasalahan lainnya untuk di lalu lintas itu.
1: Menurut petugas, salah satu tantangan terbesar dalam menekan pelanggaran lawan arus adalah masih rendahnya kesadaran pengendara. Tak sedikit yang hanya mematuhi aturan saat ada petugas berjaga.
2: Di sini kita petugas tiap hari dari jam 6 sampai jam 8. Tetapi kalau tidak ada petugas, pelanggar itu langsung langgar arus balik, langsung langgar kita, Mbak. Jadi harus ditungguin petugas. Jadi kita dinasnya itu dari jam 6 sampai jam 8. Tapi ya kayak tadi yang saya bilang, kalau tidak ada petugas, dia langgar lalu lintas. Jangan ada petugas saja, dia itu patuh. Nah, kalau tidak ada petugas, dia tidak patuh. Untuk dampaknya itu sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Satu, dua itu mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
1: Risiko yang ditimbulkan akibat melawan arus tak sebanding dengan waktu yang berhasil dihemat. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas, baik saat ada maupun tidak ada petugas di lapangan. Masyarakat juga diharapkan dapat saling mengingatkan agar pelanggaran lawan arus tidak terus berulang. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
3: Dari kasus rasuah, KPK telah menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiantoro sebagai tersangka dugaan pemerasan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Berikutnya, Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Kamis 30 Juli pagi. Selain Anom, ada tiga orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjadi tahanan KPK. Mereka adalah dua pihak swasta dan satu oknum pegawai perbantuan KPK dari kepolisian. Keempatnya menjadi tersangka atas kasus dua kasus yang berbeda. Yang pertama, kasusnya adalah dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang kepada jajarannya. Nah, sementara di kasus kedua yang melibatkan oknum pegawai KPK adalah kasus pemerasan terhadap Bupati Pemalang. Dengan ditetapkannya sebagai tersangka, kasus ini pun naik ke tahap penyidikan.
1: Tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan untuk dua klaster perkara. Yang pertama yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang kepada para jajaran di bawahnya dan juga para pihak swasta. Klaster kedua yakni terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang. Atas dua klaster penyidikan tersebut, berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
0: Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Sejumlah pejabat diperiksa penyidik KPK di Polres Pemalang, termasuk istri Bupati Pemalang.
2: Petugas KPK menjemput istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Mainovi, dari rumah dinas Bupati Pemalang Rabu dini hari. Istri Bupati dijemput untuk menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK di Mapolres Pemalang terkait operasi tangkap tangan Bupati Pemalang Anom Widiantoro.

0: Penyidik KPK juga melakukan penyegelan pada ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, serta dua rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang. Guna mempercepat proses penyidikan, tim KPK menggunakan dua ruangan di Polres Pemalang.
1: Menyampaikan bahwa benar, semalam penyidik KPK melakukan pemeriksaan di Polres Pemalang, di mana menggunakan dua ruangan kami di Polres Pemalang, terkait siapa saja yang diperiksa, jumlah yang diperiksa, dan terkait apa bahan materinya, nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh rekan-rekan penyidik KPK.
0: Menanggapi kasus OTT yang melibatkan salah satu kepala daerah di wilayahnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan keprihatinan mendalam. Lutfi menegaskan pentingnya sebagai pemimpin daerah adalah tanggung jawab dan menjaga integritas tata kelola pemerintahan.
2: Saya sebagai gubernur sangat prihatin sekali dan sangat menyesal sekali yang sedalam-dalamnya. Kalau kita merujuk Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan kabupaten kota dan pemerintahan kita adalah bupati wali kota punya kewenangan penuh terkait dengan mengelola pemerintahan maupun di dalamnya anggaran. Kita ini adalah pejabat publik, jangan sampai mengambil kesempatan menyalahgunakan wewenang dengan wewenang itu diberikan kepada bawahan kita dengan menggali sesuatu. Seorang pemimpin itu hanya satu yang boleh diambil, yaitu tanggung jawab. Lainnya tidak boleh, apalagi sampai ngambil uang, apalagi sampai bayar.
0: Rabu sekitar pukul 7 malam, istri Bupati Pemalang Nur Faizah Mainovi tiba di gedung Merah Putih KPK. Nur ikut dibawa ke KPK bersama 6 orang lainnya. Sebelumnya KPK juga telah mengamankan Bupati Pemalang Anom dan 4 orang lainnya di Jakarta pada Selasa malam 28 Juli. Secara keseluruhan KPK telah menangkap 21 orang dalam dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Pemalang. OTT dilakukan di 3 tempat, Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. 12 diantaranya dibawa untuk pendalaman pemeriksaan di KPK. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke informasi lain, meski berada di balik lembaga pemasyarakatan, warga binaan di Nusa Kambangan tetap memiliki kesempatan berkarya. Melalui beragam pelatihan, warga binaan bisa melatih keterampilan, bahkan bisa memiliki tabungan sebagai bekal saat kembali ke masyarakat.
4: Di Balai Latihan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, sekitar 100 warga binaan sibuk membuat baju seragam yang merupakan pesanan dari beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Sebagian lainnya sedang dilatih cara pengoperasian mesin jahit dan membuat pola. Aktivitas yang berlangsung sejak pagi hingga sore ini merupakan aktivitas rutin bagi warga binaan yang memilih keterampilan konveksi. Salah satu warga binaan bernama Ridwan mengaku senang karena meski berada di lapas, dirinya masih bisa berkarya, bahkan bisa memiliki tabungan melalui uang premi yang didapat dari hasil membuat seragam di Balai Latihan Kerja ini.
5: Karena buat bekal pulang, karena kita punya keterampilan, talenta untuk cari pekerjaan baru di luar dan meninggalkan lingkungan yang lama. Puas, seneng karena yang tadinya nggak paham soal menjahit, obras, sekarang tahu mesin jahit bisa benerin mesin kalau rusak dan membantu teman-teman yang lain biar bisa terampil.
4: Selain keterampilan menjahit, tiap lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan juga memiliki program keterampilan lain. Mulai dari peternak domba dan ayam, berkebun, dan membuat telur asin. Kebun anggur menjadi daya tarik di Lapas Kembang Kuning. Karena siapa yang mengira di kawasan pesisir bisa tumbuh anggur, apalagi pupuknya pun menggunakan pupuk kandang dari peternakan domba.
6: Wah, ini sekarang saya di kebun anggur binaan dari RP Nusa Kambangan. Pekerjanya ini desa, orang masyarakat binaan juga. Kebetulan teman saya juga ini. Dia dikasih ilmu. Kemudian dia bisa mengembangkan sendiri dan pupuknya diambil dari pupuk kandang termasuk air kencingnya dari domba tadi.
4: Selain menjahit dan berkebun, di Lapas Terbuka Nusa Kambangan ada peternakan bebek yang memproduksi telur.

0: asin. Meski masih dalam skala kecil, tapi telur asin dari lapas terbuka Nusa Kambangan sudah dipasarkan di beberapa toko di wilayah Cilacap, Jawa Tengah.
1: Nah, ini saya mau buat telur asin. Kapan lagi kan bikin telur asin bersama Pak Kartimin. Pak, ini bisa, ini caranya dibalur gini ya?
2: Iya, dicelupin, dibalur. Oh. Yang penting rata.
1: Yang penting rata.
2: 6 kali ini.
1: Pak, kita tahu telur bagus atau tidak dari mana?
2: Nanti kan sudah, sebelum itu kan disenter dulu.
1: Oh.
2: Ya, dilihat, jadi kualitas telurnya nanti kelihatan.
1: Kelihatan.
2: Setelah di, ini kan proses
1: peram.
2: Iya, itu kan dicuci bersih. Dicuci bersih sebelum dikukus, itu kita
1: disenter.
2: Jadi ketahuan di situ.
1: Cara lihatnya kalau kuningnya gimana?
2: Ya, kuningnya itu yang bagus, yang oranye itu bagus. Kalau dia jelek itu ada hitam-hitamnya.
1: Oh, itu enggak boleh.
2: Enggak boleh.
1: Oh, dan sejauh ini berhasil semua ya, Pak? Bagus ya, semua ya. Nah, Pak Kartimin, dari semua kegiatan kenapa memilih untuk ikut kegiatan bikin telur asin, Pak?
2: Oh, saya pas kebetulan di luar saya juga pernah ayam, bebek, jadi sesuai dengan kebiasaan
1: di rumah.
2: Jadi nggak jenuh.
1: Jadi ingat rumah ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Berapa lama lagi, Pak, Bapak selesai?
2: Insya Allah kalau lancar ya 2 bulan.
1: 2 bulan lagi?
2: Iya.
1: Nah, dari sini mau melanjutkan usaha ternak-ternak ayam dan bebek di rumah?
2: Iya, memang iya, saya di rumah iya begitu.
1: Begitu ya?
2: Ini juga sebagai edukasi buat kita lah.
1: Oh, iya. Ada yang berubah nggak, Pak, cara beternak bebek ayam di sini dengan yang di rumah? Ada yang beda tidak?
2: Hampir sama, Bu.
1: Hampir sama ya?
2: Sama, malah kita juga banyak belajar
1: di sini ya? Iya. Oh, ini kolerasinya siap diperamin. Berapa lama nanti, Pak, ini?
2: Ya, paling 15 hari.
1: 15 hari, habis itu dicuci.
2: Cuci.
1: Habis itu?
2: Di center.
1: Di center.
2: Iya, jadi ketahuan di situ kualitas telurnya.
1: Telurnya, habis itu dikukus. Nggak boleh direbus ya?
2: Nggak boleh.
1: Karena pecah nanti ya? Oh, saya baru tahu telur asin tuh dikukus, bukan direbus. Oke, Pak, kita lanjut lagi.
0: Beragam program pelatihan yang diberikan kepada para warga binaan ini sebagai bekal keterampilan yang kelak bisa mereka aplikasikan saat kembali ke masyarakat. Selain itu, hal ini dinilai bisa mengembalikan kepercayaan diri warga binaan agar bisa kembali menjadi warga bermartabat. Irin Wardani, Indra Raharja, Nusa Kambangan, Jawa Tengah.
3: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Baru satu bulan keluar penjara, ada seorang residivis curanmor tertangkap warga saat kembali beraksi di Cirebon, Jawa Barat. Informasi ini pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
1: Rekaman CCTV di toko serba pakaian di Jalan Adinegoro, Lubuk Buaya, Kota Padang memperlihatkan aksi komplotan pelaku pencurian dengan berpura-pura belanja. Saat penjaga lengah, dua wanita terlihat menyembunyikan sejumlah pakaian ke dalam baju yang dipakainya. Diketahui pelaku berasal dari Provinsi Sumatera Utara, berjumlah 4 orang dengan merental mobil dan melancarkan aksi

diamankan di Polresta Padang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Seakan tak kapok masuk penjara, seorang residivis di Cirebon, Jawa Barat, kepergok warga tengah berupaya mencuri sepeda motor warga. Aksi ini diketahui dan nyaris dimasa. Pria berusia 20 tahun berinisial R ini nyaris menjadi amukan warga. Beruntung warga dapat menahan amarah dan menyerahkan terduga pencurian motor ini ke pihak kepolisian yang kebetulan tengah berpatroli. Saat beraksi, pelaku beraksi seorang diri. Melihat ada kesempatan motor terparkir di halaman rumah, pelaku langsung membobol kunci motor dengan letter T. Nahas, aksinya diketahui pemilik dan warga hingga berhasil mengamankan pelaku. Kini pelaku yang baru satu bulan keluar dari penjara ini kembali mendekam di jeruji besi dengan ancaman 7 tahun penjara. Rekam ponsel milik anggota Sat Narkoba Polresta Bandung memperlihatkan detik-detik penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya SE, pengedar sabu asal Majalaya ini, ia harus dinyanyikan lagu selamat ulang tahun karena pelaku tertidur pulas di kediamannya. Dalam aksinya, SE menggunakan modus baru, yakni dengan cara melapisi sabu menggunakan semen cair hingga menyerupai batu. Di kawasan Cicalengka, polisi mengamankan RJ dengan barang bukti 784.000 obat keras berbagai merek. Totalnya, polisi mengamankan 116 orang tersangka, 3 orang diantaranya merupakan wanita. Kini para tersangka terancam kurungan penjara 5 tahun hingga seumur hidup.

0: Kami siang digemparkan aksi pembunuhan terhadap Simat, seorang petani berusia 68 tahun. Korban tewas seketika usai kepalanya dipukul dengan tongkat kayu oleh tetangganya sendiri, seorang pria berinisial K, 36 tahun. Tak butuh waktu lama, tim Reskrim Polsek Blukuk jajaran Polres Lamongan langsung menangkap terduga pelaku di rumahnya. Polisi juga turut menyita barang bukti satu batang tongkat kayu sepanjang 1 meter, pakaian dan sarung milik korban. Dari hasil pemeriksaan awal, motif dibalik pembunuhan tersebut ternyata di latar belakangnya rasa dendam membara. Pelaku menuduh korban telah melakukan praktik ilmu gaib atau guna-guna yang mengakibatkan orang tua pelaku mengalami patah tulang kaki.
1: Telah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Saat ini terduga pelaku dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Lamongan.
0: Tuah dari ulahnya, tersangka K dijerat pasal 466 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
2: Selamat malam. Diduga terlibat pengeroyokan, seorang anggota DPRD Kabupaten Bekasi akhirnya ditahan setelah 9 bulan kasus dilaporkan ke polisi. Dan terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Ruli Kurniawan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Misteri kematian Andika Wahyu Santoso, pengamen manusia silver di Kota Probolinggo akhirnya terungkap. Sebelum tewas, korban dan pelaku sempat terlibat pesta minuman keras. Sementara di Purwakarta, warga geger usai menemukan potongan kaki bayi yang dimuntahkan seekor biawak hingga polisi pun turun tangan.

0: warga Jalan Makaliwe, Jakarta Barat, digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita bersimbah darah tergeletak di kasur di kamar kontrakannya Rabu malam. Korban berinisial M, usia 52 tahun. Warga mengatakan sempat mendengar suara teriakan korban pada pukul 6 sore. Tak lama kemudian, pemilik kontrakan melihat tetesan darah dari lantai 2. Saat diperiksa, korban sudah ditemukan tewas. Dugaan sementara korban tewas dibunuh oleh suaminya sendiri. Pak Sutri ini memang diketahui kerap selisih paham. Jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Kasusnya ditangani Polsek Grogol Petamburan. Andika Wahyu Santoso, 22 tahun, seorang pengamen manusia silver ditemukan tewas di belakang sebuah warung kopi di Kelurahan Pilang, Probolinggo, Senin 22 Juni 2026 lalu. Setelah buron selama 38 hari, tim guru sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil menangkap dua rekan korban sesama pengamen manusia silver berinisial NA dan AH di rumah kos di Kota Kediri, Rabu siang. Pembunuhan itu ternyata dipicu rasa jengkel atas ulah pelaku saat pesta miras. Korban disebut memaksa dan memukul salah satu pelaku karena tidak punya uang untuk tambahan membeli minuman keras saat pesta miras di perempatan Lampu Merah Pilang. Selama buron, kedua pelaku berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas. Kini keduanya dijerat pasal berlapis dan terancam 12 tahun penjara. Sementara satu pelaku lainnya berinisial KA masih diburu.
1: Ya, mengingat.
0: Warga Desa Batu Tumpang, Purwakarta digegerkan penemuan potongan kaki bayi dari muntahan seekor biawak. Polisi dan warga masih mencari tubuh bayi malang itu. Belum diketahui bayi itu berasal dari mana dan siapa orang tuanya. Penemuan berawal saat seorang anak kecil melihat biawak memuntahkan sesuatu di depan rumah warga yang saat diperiksa ternyata potongan mirip kaki bayi. Kini polisi masih menunggu apakah bayi tersebut dibuang atau ada peristiwa yang lain. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita ke perkembangan kasus pengeroyokan dan pembacokan yang dilakukan sejumlah debt collector terhadap dua petugas parkir Vale di kawasan kafe Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Satu debt collector menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Pelaku mengaku menggunakan parang yang sudah disediakan di dalam mobil.
3: Bentrokan antar kelompok debt collector dan kelompok pesilat pecah di Jalan Teguh Umar hingga Jalan Kartini, Surabaya, Minggu dini hari. Peristiwa ini merupakan buntut dari kasus pembacokan terhadap dua petugas parkir Vale di Kafe Tembak Langit Jalan Basuki Rahmat yang terjadi sehari sebelumnya. Pasca kejadian, SL

0: Laki-laki berusia 36 tahun warga Taman Sidoarjo menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Kepada petugas, SL yang bekerja sebagai debt collector dan kini berstatus sebagai tersangka itu menuturkan kronologi kejadian. Awalnya ia dan tiga rekannya hendak melakukan penarikan kendaraan yang memiliki tunggakan di area parkir kafe Tembak Langit di Jalan Basuki Rahmat. Namun upaya penarikan kendaraan itu diwarnai adu mulut dengan pemilik mobil, hingga akhirnya berujung baku hantam dengan sejumlah juru parkir. Merasa kalah jumlah, tersangka lalu meminta bantuan teman-temannya yang lain. Sekitar 20 menit kemudian, rekan-rekan tersangka datang dan disitulah pembacokan itu terjadi. Tiga orang terluka termasuk satu rekan tersangka yang turut terkena ayunan senjata tajam. Usai kejadian, tersangka membuang parang dan kaos merah yang digunakannya ke sungai di kawasan Gunung Sari untuk menghilangkan barang bukti.
1: Awal itu gimana?
2: Lagi, Pak.
1: Saat pengadilannya ada?
3: Ya, ada di depan pintunya itu. Pak, yang mobil mau diserahkan. Namun yang bersangkutan tidak bersedia. Terjadi pertengkaran, setelah pertengkaran perkelahian.
1: Mau ngambil mobil itu, tidak serta-merta langsung diambil di jalan. Kan tidak bisa begitu.
0: Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu para pelaku lain. Sementara tersangka SL dijerat pasal 262 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
4: Viral seorang mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang depresi berat usai jadwal ujian skripsinya belasan kali dibatalkan sepihak oleh dosen penguji. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang anak SD dianiaya teman sekelasnya hingga mengalami luka organ dalam dan harus dioperasi.
5: Jessica, mahasiswi semester 10 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Undana Kupang ini terus menangis histeris hingga bergulingan di lantai rumahnya. Ia depresi, psikologinya tertekan karena sudah 12 kali jadwal ujian skripsinya selalu tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji. Depresi hebat yang dialaminya membuat mahasiswa dengan IPK 3,5 itu bahkan sampai harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Tentara Wira Sakti Kupang. Terkait video viral ini, Wakil Rektor 3 Undana membenarkan jika perempuan di video tersebut adalah benar mahasiswa Undana. Namun pihak kampus masih meminta keterangan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji terkait pembatalan ujian skripsi hingga 12 kali.
6: Jadi sebenarnya kalau memang jadwalnya sudah ditetapkan, sepanjang tidak ada keadaan force major, saya kira jadwal itu tetap harus dijalankan. Dan itu yang sebenarnya selama ini kami lakukan. Tapi bahwa hari ini terjadi sampai muncul di media sosial ada yang membatal 12 kali itu, ini juga akan kami periksa.
5: Pihak kampus memastikan kasus ini akan segera ditangani dengan segera.
7: Sabar. Iya, nanti biar sembuh ya. Sakit.
5: Kondisi memilukan juga dirasakan AF, bocah kelas 3 sekolah dasar negeri di Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini, terus menangis kesakitan di bagian perutnya usai dipukul berulang kali oleh teman sekelasnya di sekolah. Dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Daerah Purwokerto, korban dinyatakan mengalami luka organ dalam dan harus menjalani operasi. Orang tua korban pun langsung melapor ke Mapolres Tasikmalaya. Pemukulan itu terjadi saat persiapan pentas seni di akhir tahun pelajaran lalu dan dilihat langsung oleh ibu korban dan guru sekolah.
8: Mau dioperasi?
9: Dioperasi karena ada luka pendarahan di dalam, katanya
8: di perut. Akibat pukulan.
9: Nah. Sama saya kan ditarik si anaknya yang mukulin anak saya itu udah terus-terusan gitu. Terus kata si ibu guru agamanya tuh bilang, "Ibu, udah kurang-kurangnya mah kalau anak laki-laki mah
8: seperti itu semuanya."
5: Unit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya langsung bergerak cepat. Selain olah tempat kejadian perkara, polisi juga periksa sejumlah saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aksi kejar-kejaran warnai penangkapan tiga pelaku ganjal ATM yang biasa beraksi di sekitaran rumah sakit di Tangerang Selatan, Banten. Sementara tiga pelaku penculikan balita di Makassar ditangkap polisi setelah membawa kabur korban selama sekitar 2 pekan. Dan informasi ini kami rangkum dalam Kilas Kriminal.
5: Inilah detik-detik penangkapan tiga terduga pelaku ganjal ATM di area ATM Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Hati Pamulang, Jalan Raya Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan pada Kamis pagi. Peristiwa bermula saat seorang petugas keamanan rumah sakit menaruh curiga terhadap gerak-gerik tiga pria yang berada di dalam ruang ATM. Curiga, satpam melaporkan teman tersebut kepada Polsek Pamulang. Saat petugas melakukan penangkapan, ketiga pelaku justru melakukan perlawanan dan melarikan diri. Karena terus melawan petugas, dua pelaku dilumpuhkan dengan tindakan tegas terukur pada bagian kaki. Sementara itu, satu pelaku lainnya diamankan oleh satpam rumah sakit dengan menghadangnya. Kapolsek Pamulang AKP Galuh Febri Saputra menjelaskan, kawasan tersebut sebelumnya kerap jadi lokasi aksi ganjal ATM yang menyebabkan nasabah kehilangan uang. Saat ini, ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Pamulang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aksi begal di wilayah Genuk Kota Semarang berhasil diungkap polisi dalam hitungan jam. Dua pelaku yang merupakan warga Demak ditangkap setelah telepon genggam milik korban yang dirampas terlacak. Saat beraksi, pelaku menarik paksa tas milik korban. Tarikan kuat membuat tali tas putus dan barang berharga berhasil dibawa kabur. Setelah kejadian, korban melapor ke Polsek Genuk dan polisi berhasil melacak HP korban. Hasilnya, dua pria, FP dan AT, diamankan di sebuah rumah tanpa perlawanan. Dari kedua pelaku, polisi menemukan senjata tajam dan sepeda motor yang diduga digunakan untuk beraksi. Tiga pelaku penculikan balita berusia 2 tahun di Kota Makassar ditangkap setelah membawa kabur korban bersama pengasuhnya ke Kabupaten Pangkep selama 2 pekan. Hasil penyelidikan, pelaku nekat membawa kabur balita itu karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta yang telah distorkan. Usai diamankan, polisi mempertemukan dan mengembalikan balita tersebut kepada orang tuanya. Sementara itu, pihak kepolisian masih mendalami dugaan arisan yang menjadi motif perkara, termasuk aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan uang arisan tersebut. Kini ketiga pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan hukuman 12 tahun kurungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Polisi bubarkan balap liar yang digelar di jalanan utama AP Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan dan membekuk tiga orang. Dari Jawa Barat, anggota DPRD Kabupaten Bekasi berinisial NY resmi ditahan di Lapas Cikarang setelah diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan beberapa waktu lalu. Dan informasi ini kami rangkum dalam Kilas Metropolitan.
2: Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Opsional Sat Intelkam Polrestabes Makassar membubarkan balapan liar yang dilakukan puluhan pengendara motor di jalur utama AP Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Para pembalap liar langsung kocar-kacir dan berusaha kabur saat melihat kedatangan polisi ke lokasi. Beberapa bahkan berani menabrakkan motornya ke kendaraan polisi lantaran panik. Dari operasi ini, polisi meringkus tiga pemuda dan sepeda motor yang digunakan untuk balap liar. Polisi juga membubarkan pemotor yang diduga berpura-pura menjadi pembeli di salah satu minimarket. Aksi balap liar ini meresahkan lantaran digelar di tengah jalanan sehingga pengendara lain tak dapat melintas. Warga Rusun Benhil, Jalan Penjernihan, Jakarta Pusat digegerkan dengan tewasnya Rizky, 23 tahun, pedagang pakaian di Pasar Tasik, Gambir pada Kamis pagi. Tewasnya korban diketahui warga dari kerabat korban di kampung halamannya di Sumatera Barat yang mendapatkan kabar dari kekasih korban. Mengetahui kabar tewasnya Rizky, kakak korban kemudian datang ke lokasi dan bersama warga membongkar pintu kamar dan mendapatkan korban tewas dengan seutas tali plastik. Polisi yang tiba langsung melakukan pemeriksaan dan mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi. Belum diketahui pasti motif Rizky mengakhiri hidupnya. Guna pemeriksaan lebih lanjut, petugas kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna keperluan visum. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berinisial NY atau Nyumarno resmi ditahan di Lapas Cikarang setelah terlibat dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan korban mengalami sejumlah luka di wajah dan tubuhnya. Dan pada Rabu malam, dengan mendapatkan pengawalan dari pihak keluarga terlapor, NY bersama dua tersangka lainnya akhirnya masuk mobil tahanan guna menuju rutan. Penahanan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap usai 9 bulan menjalani proses penyidikan oleh Polres Metro Bekasi. Sebelumnya, kasus penganiayaan ini terjadi di sebuah restoran di kawasan Cikarang Selatan pada Oktober 2025. Korban FN mengalami luka di wajah, mata, kepala, dan lengan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Berbekal rekaman CCTV, dua dari empat pelaku maling sepeda motor berhasil disergap oleh warga di dalam rumah kontrakannya di Cilincing, Jakarta Utara. Adapun di Sumatera Selatan, seorang maling motor di Kecamatan Gandus, Palembang berhasil diringkus polisi. Dua lainnya masih buron.
0: Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terbongkarnya aksi komplotan pencuri sepeda motor di Gang Melati, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Bermodalkan rekaman tersebut, warga mengenali salah satu pelaku, lalu menyergap dua dari empat anggota komplotan saat berada di rumah kontrakannya. Kedua pelaku sempat berkelit dan hampir dihakimi massa. Namun warga memilih menyerahkan mereka ke Polsek Cilincing untuk diproses secara hukum. Hingga kini polisi masih memburu dua pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Kamera CCTV merekam aksi maling masuk ke dalam rumah dan bergerak mencari barang berharga milik korban. Aksi pelaku tergolong nekat, pasalnya saat beraksi, penghuni rumah berada di dalam dan sedang tertidur. Dalam semalaman, pelaku disebut berhasil menyasar lebih dari satu rumah. Tim Satreskrim Polresta Serangkota akhirnya berhasil menangkap empat orang yang terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut di lokasi yang berbeda di wilayah Kota Serang. Dua orang berperan sebagai pelaku utama pencurian, sedangkan dua orang lainnya ditangkap karena diduga menampung atau membeli barang hasil kejahatan. Dari pelaku, polisi mengamankan barang bukti dua unit telepon genggam dan satu unit sepeda motor. Polisi mengimbau masyarakat agar tingkatkan kewaspadaan dengan memastikan pintu dan jendela terkunci. Video viral memperlihatkan aksi pencurian tiga sepeda motor di dua lokasi yang terjadi dalam satu malam. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya berhasil menangkap satu orang tersangka bernama Iwan di kawasan Ogan Ilir, Sabtu sore. Pada saat ditangkap, ia berusaha melawan sehingga petugas memberikan tindakan tegas terukur. Dari hasil interogasi awal, tersangka Iwan berperan sebagai orang yang mengikat pintu rumah di saat dua temannya beraksi. Kapolsek Gandus AKP Imade Budi Harta Kusuma Rabu siang mengatakan, pelaku beraksi berjumlah tiga orang yang satu di antaranya sengaja membawa senjata api. Saat ini polisi masih memburu dua orang rekan pelaku yang belum tertangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Warga protes akibat penimbunan puing dan sampah ilegal ke kawasan Tanggul Muara Baru, Jakarta Utara. Di lokasi lain, teror monyet liar meresahkan warga di kawasan padat penduduk Tembilahan Hilir, Indragiri Hilir, Riau. Dan informasi ini kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
10: Jangan datangkan rumah saya! Nanti ada dari mana, Pak? Jangan datang aku!
11: Ricu mewarnai proses penertiban lahan milik pemerintah kota Surabaya di kawasan Temana. Seorang penghuni bersama anak dan keluarganya berusaha menghentikan petugas serta alat berat yang akan merobohkan rumah mereka. Petugas Satpol PP yang dikawal aparat kepolisian terpaksa mengamankan lokasi setelah sempat terjadi aksi saling dorong saat keluarga mencoba menghalangi proses pembongkaran. Pihak keluarga mengaku telah menempati lahan tersebut secara turun-temurun sejak tahun 1958. Mereka menolak klaim kepemilikan pemerintah kota dan berencana menempuh jalur hukum. Sementara itu, pemerintah kota Surabaya mengatakan penertiban dilakukan setelah sosialisasi selama 2 tahun. Pemkot menegaskan hubungan hukum berupa sewa lahan tidak diperbaharui.
12: Bapak penyelenggara negara harusnya bapak yang jaga warganya, bukan bapak yang...
11: Aksi protes mewarnai penimbunan puing dan sampah ilegal di kawasan Tanggul Muara Baru Jakarta Utara, Tanggul Rembes, dan terancam jebol. Petugas gabungan pun sempat adu mulut dengan terduga pelaku pembuang puing dan sampah. Warga mengaku resah karena air terus mengalir hingga ke jalan dan membuat jalan licin. Kini petugas gabungan TNI, polisi, Satpol PP, dan pihak petugas dari Pemkot Jakarta Utara berusaha menghentikan truk yang membawa puing dan sampah. Petugas gabungan juga berusaha menyegel dan menutup jalanan, tetapi mendapatkan perlawanan dari sekelompok orang yang diduga pelaku pembuangan puing dan sampah ilegal, perdebatan sengit tak terhindarkan. Warga berharap agar pihak terkait bisa lebih tegas kepada sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab membuang puing dan sampah di lokasi tersebut. Teror monyet liar meresahkan warga.

0: warga di kawasan padat penduduk Tembilahan Hilir, Indragiri Hilir, Riau. Dalam beberapa hari terakhir, sedikitnya 7 warga dilaporkan menjadi korban serangan hingga mengalami luka serius akibat cakaran dan gigitan monyet. Dari keterangan warga, serangan kawanan monyet terjadi secara tiba-tiba. Seluruh korban telah dilarikan ke RSUD Puri Husada, Tembilahan untuk mendapatkan penanganan medis. Tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir telah diterjunkan untuk melakukan evakuasi kawanan monyet liar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sopir berkendara dalam kondisi mabuk, truk tabrak sepeda dan mobil di Jalan Plumpang, Semper, Koja, Jakarta Utara dan mengakibatkan satu pemotor terluka. Sementara sebuah sepeda motor tabrak truk box di Jalan Magelang, Yogyakarta dan mengakibatkan kedua kendaraan terbakar habis.
0: Diduga sopir truk trailer dalam kondisi pengaruh minuman keras, truk tabrak sepeda dan mobil pribadi di Jalan Plumpang Semper, Koja, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Untuk kondisi dua sepeda motor dan satu unit mobil pribadi rusak parah akibat ditabrak oleh truk trailer tersebut. Sementara pengendara sepeda motor mengalami luka-luka setelah melompat dari motor sebelum motornya ditabrak oleh truk. Menurut Kepala Pos Polisi Semper, kejadian terjadi setelah jam pembatasan truk baru saja selesai atau sekitar pukul 9.10 pagi. Truk tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak kendaraan dari arah berlawanan. Saat ini, sopir truk masih diperiksa lebih lanjut oleh petugas kepolisian. Kendaraan belum berhasil dievakuasi. Diduga akibat sopir mengalami mikroslip atau mengantuk saat mengemudi, truk bermuatan kayu mengalami kecelakaan di Jalan Raya Aji Barang, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis pagi. Saat kejadian, truk mengalami oleng ke kanan hingga menabrak seorang pejalan kaki, dua kios, sebuah rumah, mobil yang sedang terparkir, dan tiang listrik. Akibat kecelakaan itu, satu orang pejalan kaki meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban meninggal diketahui berinisial RR, warga desa Pancurendang yang selanjutnya jenazah dievakuasi ke RSUD Aji Barang untuk proses lebih lanjut. Saksi mengatakan truk melaju dengan kecepatan cukup tinggi sebelum tiba-tiba oleng ke kanan. Saat ini polisi masih memeriksa kondisi pengemudi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Video amatir memperlihatkan api membakar sepeda motor dan truk box di Jalan Magelang, Yogyakarta, tepatnya di Desa Bojong, Magelang, Jawa Tengah, Rabu sore. Tim damkar yang datang ke lokasi langsung melakukan upaya pemadaman, namun api yang cukup besar langsung melalap dan meluruskan sepeda motor dan kabin truk hingga muatan yang ada di dalam box truk. Api sendiri baru dapat dipadamkan 1,5 jam upaya penanganan. Hasil olah tempat kejadian sementara, kebakaran dipicu motor yang menabrak truk box. Kerasnya benturan sehingga menimbulkan percikan api dan langsung membakar tangki motor dan menyambar kabin truk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pengendara motor mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi maling bersenjata api kembali terjadi. Kali ini karena panik diteriaki maling, pencuri motor todongkan senpi. Sesaat lagi tetaplah di redaksi malam.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Selama ku bisa.
0: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
3: Selingkuh ku ketahuan.
0: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
4: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
5: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Aksi maling bersenjata api kembali terjadi, kali ini di Depok, Jawa Barat dan terekam CCTV. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.
4: CCTV merekam detik-detik upaya pencurian sepeda motor di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pekapuran Tapos, Kota Depok. Dua pelaku datang berboncengan, lalu salah satunya turun dan berusaha membobol kunci sepeda motor yang terparkir. Namun aksi mereka terpergok oleh salah satu penghuni kontrakan yang sedang memantau CCTV. Saat diteriaki maling, pelaku mendadak mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arah saksi. Merasa nyawanya terancam, saksi langsung kabur menyelamatkan diri. Usai gagal mencuri motor, kedua pelaku kabur ke arah Jalan Raya Bogor dengan tangan kosong. CCTV merekam aksi dua pencuri menggondol tas milik pedagang martabak keliling di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Saat korban tertidur, kelelahan usai berjualan, dua pelaku yang melintas dengan sepeda motor langsung memutar balik lalu menggondol tas yang disimpan di dalam gerobak. Mirisnya, tas tersebut berisi 4 buah handphone di mana 2 diantaranya merupakan kado untuk ulang tahun anaknya yang dibeli dari hasil berdagang dengan menabung selama 4 bulan. Selain 4 buah handphone, korban juga kehilangan jam tangan dan dokumen penting. Bermodalkan rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke polisi. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik dugaan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan di Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Seorang pria bermotor mendadak mendekati korban dari belakang, menyentuh tubuh korban lalu langsung kabur. Warga mengaku resah karena aksi serupa disebut sudah 3 kali terjadi dengan korban perempuan yang tinggal di kos-kosan. Meski sudah dilaporkan ke aparat keamanan setempat, namun pelaku hingga kini masih buron. Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terungkapnya dugaan pencurian tabung gas LPG di Kota Kediri. Seorang emak-emak yang diduga berulang kali mencuri tabung gas akhirnya ditangkap warga saat kembali melintas menggunakan motor yang sama pada Kamis siang. Seorang warga yang hafal dengan nopol terduga pelaku mengejar dan menangkapnya. Pelaku diduga beraksi dengan modus pura-pura berbelanja, lalu mengambil tabung gas saat pemilik toko lengah. Kini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Pesantren, Kota Kediri. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Halo pemirsa, selamat sore. Setelah Kota Palangkaraya kenaikan status tanggap darurat karhutla juga ditetapkan oleh Kabupaten Kota Waringin Timur. Lalu apa saja upaya tim gabungan sejauh ini? Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir, Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Kamis ini. Kasus korupsi yang menjerat Bupati Pemalang kembali menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Tengah yang tersandung perkara rasuah. Kemarau panjang menyebabkan debit air Waduk Karian di Lebak, Banten terus menurun. Surutnya permukaan air waduk membuat puing-puing permukiman lama kembali muncul. Dari manca negara, harapan akan meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memudar. Di tengah upaya perundingan yang masih berlangsung, rangkaian serangan baru justru terjadi di sejumlah negara Timur Tengah.

0: Informasi pertama, tertidur pulas karena kelelahan, ada seorang pedagang martabak keliling kehilangan tas yang disimpan dalam gerobak. Bagi korban, kejadian itu bukan sekadar kehilangan barang, karena dalam tas itu terdapat ponsel untuk kado ulang tahun kedua anaknya.
1: Muhammad Khairul Anwar hanya bisa pasrah saat mengetahui tas dalam gerobak dagangannya raib dicuri. Insiden pencurian itu terekam kamera pengawas di lokasi ia beristirahat setelah berkeliling menjajakan martabak mini. Dalam video tampak dua orang berboncengan yang memutar balik arah saat melihat ia terlelap. Dan dalam hitungan detik, pelaku mengambil tas yang disembunyikan dalam gerobak. Bagi Hoirul, kejadian ini bukan sekedar barang yang hilang, namun juga harapan untuk melihat senyum anak-anaknya saat hari ulang tahun mereka. Di dalam tas tersebut ada dua unit ponsel untuk hadiah ulang tahun kedua anaknya.
2: Yang dua buat kado ulang tahun anak saya, Bang.
3: Ulang tahunnya kapan, Bang?
2: Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok, Bang.
3: Oh, itu sudah permintaannya.
2: Sudah permintaannya.
3: Aku sendiri ngumpulin berapa lama tuh bisa buat HP?
2: Itu saya ngumpulin kurang lebih sekitaran 4 bulan buat dua HP.
3: Dari hasil jualan martabak?
2: Dari hasil jualan martabak.
1: Sementara itu pada Rabu, Kapolsek Pesanggerahan Kompol Sealasyah menyerahkan bantuan kepada Hoirul. Bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi dari personil Polsek Pesanggerahan. Polsek Pesanggerahan juga akan berkoordinasi dengan Polsek Ciledug untuk penanganan kasus ini, karena lokasi kejadian secara administratif berada di wilayah proses hukum Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke peristiwa lain, ada seorang wanita parubaya ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar kontrakan di Jalan Makaliwe, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Rabu malam. Korban diduga dibunuh oleh suaminya sendiri. Nah, sementara itu dua pelaku pembunuhan manusia silver yang jasadnya ditemukan di belakang warung kopi perempatan Pilang, Kota Probolinggo, Jawa Timur, akhirnya berhasil dibekuk oleh tim buru sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota.

0: Warga Jalan Makaliwe, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita paruh baya di dalam kamar kontrakannya Rabu malam. Korban berinisial M, 52 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah dengan posisi tergeletak di kasur tempat tidurnya. Saksi mengatakan saat sore hari terdengar suara teriakan dari korban. Sesaat kemudian, pemilik kontrakan melihat ada tetesan darah dari lantai 2 ke lantai 1. Saat dilakukan pemeriksaan, korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui tinggal bersama suaminya dan memang kerap terjadi cekcok. Diduga korban tewas usai dibunuh oleh suaminya sendiri sebelum pelaku melarikan diri. Kepolisian Unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi kejadian langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
1: Jadi pada saat di laporan 110 ini, tetangga yang di lantai 1 melaporkan ada darah yang menetes dari atas, dan karena ada ditemukan itu, warga melaporkan ke RT dan RW setempat. Setelah itu bersama-sama mereka, warga yang tinggal di sini dengan RT RW, mengecek kosan di lantai 2, ada pintu yang terkunci dan dibuka, lalu ditemukan seorang perempuan meninggal dalam kondisi sudah meninggal dunia.
0: Sementara jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati untuk dilakukan autopsi. Teka-teki pembunuhan Andika Wahyu Santoso, 22 tahun, yang berprofesi sebagai manusia silver asal Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Setelah melakukan penyelidikan intensif, tim buru sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil menangkap dua terduga pelaku. Kedua pelaku ditangkap di sebuah rumah kos di wilayah Kota Kediri pada Rabu. Selama menjadi buron, kedua pelaku berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

0: Dua pelaku ini dapat di mana?
1: Kami dapati di Kediri.
0: Kediri ya.
2: Diberitakan sebelumnya, korban ditemukan tewas dengan kondisi wajah remuk di belakang warung kopi kawasan perempatan Pilang, Kota Probolinggo 22 Juli lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke informasi lain, kemarau panjang menyebabkan debit air waduk Karia di Lebak, Banten terus menurun. Sedikitnya ada surutnya permukaan air waduk membuat puing-puing permukiman lama kembali muncul. Di Bandung Barat, Jawa Barat, menyusutnya air situ Ciburuy dimanfaatkan warga dengan menanam sayuran di bantaran situ.
4: Inilah puing-puing rumah di Kampung Somang, Desa Sukarame, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. Fondasi bangunan serta beberapa bekas jalan kampung kembali terlihat. Di beberapa titik, sisa bangunan bahkan muncul hampir secara utuh di permukaan. Kemunculan permukiman ini terjadi seiring dengan surutnya debit air waduk Karian akibat kekeringan yang melanda. Bagi masyarakat yang pernah tinggal di kawasan tersebut, munculnya kembali bekas permukiman menjadi pengingat kuat akan kampung halaman yang kini berada di dasar waduk.
5: Ini kan kelahiran saya kan di sini gitu ya, kampung saya kan di sini juga gitu, banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan, biasa ramai jadi sepi.
4: Waduk Karian merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dibangun untuk menyediakan air baku, irigasi, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik. Pembangunan waduk ini membuat warga direlokasi. Warga meninggalkan permukiman itu sejak tahun 2022 saat proses pengisian waduk Karian dimulai. Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kemarau panjang mengakibatkan air situ Ciburuy menyusut hingga 3 meter. Kondisi ini dimanfaatkan warga dengan mengolah lahan bantaran situ menjadi lahan pertanian. Warga menanam beberapa jenis sayuran di bantaran situ, diantaranya timun, sawi hijau, hingga ubi.
6: Ada mentimun, ada sosir.

0: ya gitu aja biar cepet-cepet yang cepet aja.
1: Berapa lama sih Pak biasa panennya Pak?
0: Kalau yang bertimun ini paling 2 bulan lah.
2: Selain dimanfaatkan menjadi lahan pertanian, situ Ciburu yang surut menjadi tempat bermain anak-anak di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kemarau telah membuat warga desa Gunung Putri, Situ Bondo, Jawa Timur harus berjalan kaki sejauh 5 km demi mendapatkan air bersih. Warga setiap hari menempuh medan pegunungan ekstrim karena bantuan air belum menyentuh kampungnya. Hal yang sama terekam di Kabupaten Pandeglang, Banten. Sedikitnya 11 kecamatan terdampak kekeringan memaksa ribuan kepala keluarga bergantung pada bantuan air bersih dari pemerintah daerah.
4: Beginilah keseharian Jumhari, warga desa Gunung Putri, Situ Bondo, Kamis pagi. Setiap pagi ia mendatangi sumber mata air di tengah pegunungan. Ia bukan satu-satunya warga kampung yang kesulitan air bersih saat kemarau datang. Air yang diambil itu ditampung satu persatu ke dalam jerigen. Jumlahnya harus cukup untuk kebutuhan minum hingga mandi keluarganya. Setelah terisi penuh, jerigen berisi air itu dipikul di atas bahu. Medan terjal dan berbatu menjadi tantangan tersendiri. Jumhari harus menempuh jarak sekitar 5 km untuk sampai ke rumah. Perjalanan itu dilakoninya setiap hari demi kebutuhan air bersih keluarganya. Kondisi ini sudah dialami warga sekitar sejak sebulan terakhir. Pihak BPBD mengakui belum bisa menjangkau seluruh lokasi terdampak kekeringan. Pihaknya berjanji mulai bulan Agustus akan menambah volume distribusi air bersih.
5: Ya, karena air nggak nyampe ke atas ke rumah saya.
6: Kalau setiap hari kebutuhan air seperti apa?
5: Ya, setiap hari kesini ngaku kesini.
7: Kami proyeksikan untuk ke depan ini ada sekitar 6 kecamatan dan 8 desa. Sekitar jiwanya sekitar 11 ribuan jiwa yang membutuhkan dan KK sekitar 4 ribuan.
4: Membawa jerigen dan wadah penampung air, ratusan warga di Desa Pasir Lancar dan Desa Bojongmanik, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengantri untuk mendapatkan pasokan air bersih dari petugas BPBD dan Pemadam Kebakaran Pandeglang. Krisis air bersih terjadi setelah sumur milik warga mengering akibat kemarau yang melanda hampir 2 bulan terakhir. Kondisi tersebut memaksa warga mencari sumber air lain yang jaraknya cukup jauh dari permukiman. Untuk bertahan hidup, sebagian warga terpaksa mengambil air dari sungai yang berjarak hingga 2 km dari rumah. Air digunakan untuk mencuci dan kebutuhan sehari-hari. Sementara untuk air minum, warga bergantung distribusi dari pemerintah.
8: Emang udah berapa lama sih Bu kekeringan di daerah sini Bu?
9: Hampir 2 bulan.
8: Oh, kurang lebih 2 bulan Bu ya? Nah Bu, sejauh ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih, suka nyari kemana Bu?
9: Kemana aja, paling ke sumur-sumur sekarang udah pernah kering.
8: Oh, sumur juga udah kering ya?
9: Iya.
8: Terus kalau kering kemana Bu nyari Bu?
9: Ya kemana aja gitu, nyari-nyari. Paling ke sumur, ke itu apa namanya, kolam-kolam orang gitu.
8: Dari 11 kecamatan itu berapa desa yang terdampak Pak?
10: Kurang lebih sekitar 30 desa yang sudah terdampak.
8: Kalau untuk kakaknya Pak?
10: Kakak yang tercatat di kami sekitar 3.931 kakak.
4: Dalam 2 bulan terakhir tercatat 174.000 liter air bersih telah disalurkan kepada ribuan warga yang terkena dampak kekeringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, setelah Kota Palangkaraya kenaikan status tanggap darurat karhutla juga ditetapkan oleh Kabupaten Kota Waringin Timur. Sementara itu kepolisian terus mendalami penyebab kebakaran yang terjadi di sejumlah titik dan juga memasang garis polisi di area lahan yang diduga menjadi titik awal api.
11: Kebakaran lahan gambut dari hari ke hari makin parah. Salah satunya di ruas jalan Trans Kalimantan penghubung Sampit Palangkaraya pada Rabu siang. Kebakaran lahan gambut yang terjadi di tiga titik ini menimbulkan asap tebal yang mengganggu aktivitas warga sekitar. Bahkan, kelancaran lalu lintas sempat terhambat karena jarak pandang yang sangat pendek. Petugas gabungan dari BPBD Damkar Manggala Agni serta TNI Polri harus bekerja ekstra keras untuk bisa memadamkan api. Pemadaman terkendala oleh minimnya sumber air sehingga petugas tidak bisa bekerja maksimal sebab harus menunggu datangnya pasokan air yang didatangkan menggunakan mobil tangki. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur terhitung mulai Kamis 30 Juli memutuskan untuk menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat selama 28 hari. Hal ini dilakukan seiring dengan semakin meningkatnya karhutla di Kota Waringin Timur yang luas lahan terbakar mencapai 300 hektar.
12: Berdasarkan kriteria yang ada, itu sudah sangat, sangat bahkan melewati batas sudah seharusnya. Karena sudah mulai, ya, untuk itu makanya kita rapat hari ini untuk meningkatkan statusnya. Karena kita, status kita dalam siaga. Nah, kita tingkatkan menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat artinya bahwa kondisi itu sudah darurat.
11: Kenaikan status menjadi tanggap darurat karhutla ini diharapkan akan mampu menanggulangi karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur. Mengingat komando penanganan terpusat dikendalikan oleh Satkorlak yang personelnya melibatkan lintas instansi. Petugas dari Polresta Palangkaraya bersama tim Satgas Karhutla menelusuri lokasi kebakaran lahan gambut di kawasan Kameloh Baru, Kota Palangkaraya, Selasa sore. Dari hasil penelusuran awal, polisi menduga telah menemukan titik sumber api yang memicu kebakaran hingga meluas ke sejumlah area. Di lokasi ini, petugas langsung memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan data sementara, luas lahan yang terbakar di kawasan ini telah mencapai lebih dari 20 hektare dengan status kepemilikan tanah yang berbeda-beda.
13: Sudah sampaikan ke seluruh jajaran, ya, seluruh jajaran, setiap terjadi karhutla untuk dilakukan penyelidikan. Penyelidikan sebab ya timbulnya api. Dan untuk yang di wilayah ini pun, ya, Polresta dengan Polsek juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik lahan untuk kita dalami.
11: Selain proses penyelidikan, Kapolda juga menambahkan ratusan personel untuk memperkuat upaya pemadaman. Personel ini difokuskan untuk sejumlah wilayah rawan, diantaranya karhutla di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kota Palangkaraya yang masih berlangsung upaya pemadaman. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
3: Pemirsa, kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pemalang kembali menambah panjang daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang tersandung perkara korupsi. Kami bahas bersama narasumber, Ustaz Jeddah, tetaplah bersama kami.
14: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
15: Selingkuh ketahuan.
14: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
16: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
17: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
14: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kematian adalah kepastian bagi setiap manusia. Bekali diri dengan iman dan amal saleh.
18: Husnul khatimah itu, husnun itu kan artinya bagus. Khatimah itu penutup kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya itu?
14: Saksikan Gapai Kemuliaan mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Sabtu 1 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Kita ke kasus rasuah. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan OTT Bupati Pemalang Anom Widiantoro pada Selasa lalu. Sejumlah pejabat diperiksa penyidik KPK di Polres Pemalang, termasuk istri Bupati Pemalang.
11: Petugas KPK menjemput istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Mainovi, dari rumah dinas Bupati Pemalang Rabu dini hari. Istri Bupati dijemput untuk menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK di Mapolres Pemalang terkait operasi tangkap tangan Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Penyidik KPK juga melakukan penyegelan pada ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, serta dua rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang. Guna mempercepat proses penyidikan, tim KPK menggunakan dua ruangan di Polres Pemalang.
19: Menyampaikan bahwa benar, semalam penyidik KPK melakukan pemeriksaan di Polres Pemalang, di mana menggunakan dua ruangan kami di Polres Pemalang, terkait siapa saja yang diperiksa, jumlah yang diperiksa, dan terkait apa bahan materinya, nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh rekan-rekan penyidik KPK.
11: Menanggapi kasus OTT yang melibatkan salah satu kepala daerah di wilayahnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan keprihatinan mendalam. Lutfi menegaskan pentingnya sebagai pemimpin daerah adalah tanggung jawab dan menjaga integritas tata kelola pemerintahan.
20: Saya sebagai gubernur sangat prihatin sekali dan sangat menyesal sekali yang sedalam-dalamnya. Kalau kita merujuk Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan kabupaten kota dan pemerintahan kita adalah Bupati Wali Kota punya kewenangan penuh terkait dengan mengelola pemerintahan maupun di dalamnya anggaran. Kita ini adalah pejabat publik, jangan sampai mengambil kesempatan menyalahgunakan wewenang dengan wewenang itu diberikan kepada bawahan kita dengan menggali sesuatu. Seorang pemimpin itu hanya satu yang boleh diambil, yaitu tanggung jawab. Lainnya tidak boleh, apalagi sampai ngambil uang, apalagi sampai bayar.
11: Rabu sekitar pukul 7 malam, istri Bupati Pemalang Nur Faizah Mainovi tiba di gedung Merah Putih KPK. Nur ikut dibawa ke KPK bersama 6 orang lainnya. Sebelumnya KPK juga telah mengamankan Bupati Pemalang Anom dan 4 orang lainnya di Jakarta pada Selasa malam 28 Juli. Secara keseluruhan KPK telah menangkap 21 orang dalam dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Pemalang. OTT dilakukan di 3 tempat, Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. 12 diantaranya dibawa untuk pendalaman pemeriksaan di KPK. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Kamis 30 Juli pagi. Selain ada Anom, ada 3 orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjadi tahanan KPK. Mereka adalah 2 pihak swasta dan 1 oknum pegawai perbantuan KPK dari kepolisian. Keempatnya menjadi tersangka atas 2 kasus berbeda. Kasus pertama adalah dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang kepada jajarannya. Sementara kasus kedua yang melibatkan oknum pegawai KPK adalah kasus pemerasan terhadap Bupati Pemalang. Dengan ditetapkannya sebagai tersangka, kasus ini pun naik ke tahap penyidikan.
21: Tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan untuk 2 klaster perkara. Yang pertama yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang kepada para jajaran di bawahnya dan juga para pihak swasta. Klaster kedua yakni terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang. Atas 2 klaster penyidikan tersebut, berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka.
3: Masih dari kasus yang sama, Setia Budi Dias, pegawai administrasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Tak hanya Dias, ayah Dias Lili Budi Suprianto juga ikut menjadi tersangka dalam kasus ini. Dari Lilik Budi Suprianto atau LBS ayah pegawai KPK ini, KPK menyita uang tunai sebanyak 1,2 miliar rupiah di kediamannya di Purworejo. Uang ini didapatkan dari GHA atau Gus Haris, orang kepercayaan Bupati Pemalang yang kini juga sudah berstatus sebagai tersangka. Adapun peran dari Dias, pegawai KPK adalah memberikan informasi penyelidikan dugaan korupsi di wilayah Pemalang kepada ayahnya. Kini, empat tersangka kasus pemerasan ini akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan hingga tanggal 18 Agustus 2026.

0: AUI dan GHA diyakinkan bahwa LBS bisa mengurus perkara dimaksud, terjadilah kesepakatan antara AUI dan GHA dengan LBS untuk menyiapkan uang agar perkara yang menyeret nama Bupati Pemalang dapat diselesaikan.
1: Pemirsa, kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pemalang kembali menambah panjang daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang tersandung perkara korupsi. Peristiwa ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas upaya pencegahan rasuah di tingkat pemerintah daerah, serta tantangan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan daring atau luar studio dengan Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan juga bergabung dengan Mas Zainur Rohman, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Bang Doli, Mas Zainur,
2: apa kabar keduanya? Selamat sore.
1: Sedianya kami mengundang secara langsung di dialog di studio nih. Bang Doli nampaknya sibuk ya, OTW kontenian kan nampaknya sulit sekali
2: masih
1: nih.
2: Masih di kantor nih.
1: Masih di kantor Bang Doli, terima kasih. Sudah melakukan waktu melalui daring. Kami juga turut mengundang dari pihak KPK, namun tidak bisa bergabung pada dialog ini. Saya ke Bang Doli dulu, bagaimana sikap Golkar dengan kasus ini, Bang?
2: Ya tentu kalau Golkar selalu berkomitmen ya untuk bagaimana supaya memang penyelenggaraan pemerintah kita, baik pusat maupun daerah, itu harus bersih ya. Jadi kalau soal pemberantasan korupsi, Golkar saya kira komitmennya jelas, clear, dan saya kira ya tanpa tidak ada tebang pilih. Jadi siapapun ya, termasuk misalnya kalau kemudian itu melibatkan kader-kader dari partai kami, ya apa boleh buat, kami menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku ya. Okay. Nah tapi juga kami terus berupaya ya, selama ini juga kami terus membangun komunikasi, kemudian kita melakukan ya semacam pembekalan, terus kemudian ada juga proses mengingatkan ya kepada seluruh jajaran kader-kader kami untuk dimanapun berada untuk selalu ya diingatkan untuk tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi gitu.
1: Oke, tapi tetap memberikan pendampingan hukum kepada Bupati Pemalang, Bang Doli.
2: Kalau Bupati Pemalang ini kan kita cuman sebagai pengusung kemarin ya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi bukan kader asli kita ya. Jadi okay, kita juga tidak ada komunikasi yang intensif gitu dengan Bupati ini, jadi dan kita tidak tahu sama sekali ini proses kejadian, latar belakang kenapa gitu. Jadi saya kira kita tidak punya tidak punya tensi khusus ya.
1: Yep.
2: Terhadap Bupati manapun ya, sekalipun saya katakan tadi kalau misalnya juga itu berasal dari kader Partai Golkar ya, ketika memang apalagi ini peristiwanya OTT ya, saya kira itu lebih pada tanggung jawab personalnya masing-masing.
1: Oke, ada pembenahan internal tentunya terhadap proses rekrutmen termasuk seleksi calon kepala daerah untuk periode berikutnya begitu ya Bang Doli. Ini bisa dipastikan dulu.
2: Ya, ini juga menjadi catatan ya. Pertama begini, ini kan ke berapa? 18 apa 19 ya kepala daerah dalam 3 bulan ini kita mendapatkan terjaring atau terjerat kasus korupsi terutama OTT ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, saya pernah mendiskusikan ini dengan beberapa kawan-kawan termasuk di beberapa media ya. Saya juga agak terheran-heran ya, apa kawan-kawan kepala daerah ini selama ini tidak mendapatkan informasi misalnya bahwa ada koleganya ya, temannya beberapa waktu yang lalu itu terjerat kasus korupsi sehingga membuat mereka ini menjadi semakin hati-hati.
1: Ya.
2: Ini kan nggak jauh nih dari sebelum Pemalang ini kan berapa minggu lalu itu dari mana ya, sebelumnya ada Kwan Sing, ada Sukoharjo dan macam-macam gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah tapi ternyata masih juga bisa terjebak gitu.
1: Baik.
2: Nah apakah mereka sudah tidak punya lagi rasa takut atau rasa malu dan seterusnya, ini perlu saya kira perlu ditelusuri ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah yang kedua saya kira juga kita semuanya ya, terutama aparat penegak hukum harus juga membangun satu konsepsi berpikir ya. Namanya pemberantasan korupsi itu prestasinya bukan semakin banyak pejabat yang

0: ditangkap seharusnya ya, tetapi juga seharusnya semakin tidak ada pejabat yang kena tangkap kasus korupsi, itulah saya kira puncak dari keberhasilan kita memberantas korupsi.
1: Okay,
0: nah, oleh karena itu memang harus dikoreksi secara seluruhan, termasuk tadi juga soal seleksi dalam proses penetapan dan pemilihan calon kepala daerah.
1: Oke, saya bergeser ke Mas Zainur. Sepakat dengan yang dikatakan Bang Luli tadi, kalau upaya untuk pemberantasan tindak korupsi tidak dilihat dari seberapa banyak begitu ya jumlahnya, kuantitasnya kepala daerah yang tersangkut rasuah.
2: Mas Zainur. Ya tentu kalau indeks persepsi korupsi sudah membaik, survei penilaian integritas sudah membaik, indeks perilaku anti korupsi sudah membaik, itu indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah pemberantasan korupsi sudah berhasil atau belum.
1: Yeah.
2: Kalau soal sedikit atau banyaknya pejabat, memang agak susah untuk dijadikan sebagai patokan. Sedikitnya pejabat yang tertangkap barangkali bukan karena sedikitnya korupsi, bisa jadi karena mungkin aparat penegak hukumnya tumpul atau para pelakunya semakin canggih. Banyaknya pejabat yang tertangkap juga bukan indikator yang tepat juga untuk mengukur. Jadi kalau menurut saya ukuran-ukuran itu misalnya indeks persepsi korupsi Indonesia membaik lebih dari 50% misalnya.
1: Baik.
2: Sekarang kan kita di angka 37/100. Mas Heranov.
1: Baik, Mas Zainur, kalau saya merangkum nih ya, ada sekitar 5 nih jumlahnya sepanjang tahun 2026 dari Januari hingga Juli yang tersangkut rasuah di Jawa Tengah, ramai sekali nampaknya ya. Dari Pati, Cilacap, Pekalongan, Sukoharjo, ini Pemalang baru. Ini melihat persoalan ini, apakah ada persoalan yang sistemik atau setiap kasus ini memiliki karakteristik yang berbeda, Mas Zainur?
2: Ya, yang pertama dulu sudah diajak retreat semua ya kepala daerah ya, tetapi ternyata tidak ada efeknya. Retreat di Magelang ternyata tidak mampu untuk membongkar permasalahan sistemiknya. Yang kedua, saya tidak percaya kalau ini khas Jawa Tengah. Problem ini diduga terjadi di seluruh Indonesia, hanya saja mungkin di Jawa Tengah karena dekat dengan pusat. KPK kan ada banyak efisiensi anggaran ya, mereka tidak mampu untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh. Pilihnya yang dekat-dekat gitu ya, Jakarta, Jawa Tengah gitu ya. Nah, yang ketiga saya lihat memang di sini artinya ada problem yang perlu dilihat secara lebih mendasar. Semua ahli sepakat bahwa kos politik yang sangat tinggi itu menjadi salah satu faktor pendorong utama kenapa kepala daerah itu korupsi. Nah, tingginya kos politik itu ternyata juga disumbang oleh pengeluaran yang haram. Dua pengeluaran yang haram terbesar adalah kandidasi buying, membeli pencalonan kepada parpol, dan yang kedua adalah food buying, membeli pencalonan kepada pemilih dalam bentuk serangan fajar dan seterusnya. Ini persoalan yang perlu untuk diatasi. Bukan kemudian dengan ada pihak yang mengatakan, oh kalau gitu kita ubah saja menjadi pemilihan oleh DPRD, tidak menyelesaikan masalah. Tetap akan korup. Kenapa? Karena dari sisi sistem di daerah juga sangat longgar. Kalau kita baca akhir-akhir ini yang banyak menjadi modus adalah jual-beli pengisian jabatan di daerah. Kenapa jual-beli jabatan ini cukup banyak terjadi? Karena yang pertama, kewenangan kepala daerah sangat besar untuk menetapkan siapa-siapa yang duduk di jabatan di daerah, mulai dari para kepala dinas, kepala badan, bahkan sampai level kepala sekolah kalau kita ingat kasus di Klaten dulu gitu ya. Nah, yang kedua, ini hilangnya KASN itu juga punya dampak yang besar ya. Komisi Aparatur Sipil Negara dihapus oleh pemerintah dan DPR, dan kemudian sekarang sebenarnya sudah dihidupkan kembali oleh putusan MK, tetapi sampai sekarang pemerintah tidak kunjung untuk membangun kembali kelembagaan KASN untuk melakukan pengawasan terhadap salah satunya adalah seleksi pengisian jabatan di daerah. Dan yang menarik adalah di kasus Pemalang ini, satu kasus korupsi menimbulkan kasus korupsi yang lain. Ternyata ada dugaan pemerasan oleh pegawai KPK yang berasal dari kepolisian, diperbantukan ya. Jadi pegawai negeri yang diperbantukan di KPK. Dan ini kalau kita lihat dari sisi histori, selalu yang bermasalah adalah Polri yang dititipkan di KPK menjadi pegawai KPK. Sebelum ini ada AKP Stepanus Robin 47. Zaman dulu tahun 2006 ketika pertama kali terungkap perkara korupsi oleh pelaku internal KPK adalah AKP Suparman. Jadi ini ada problem ketika penyidik-penyidik Polri atau pegawai-pegawai Polri yang dipekerjakan di KPK ternyata mereka membuat masalah dengan membocorkan penyidikan atau melakukan pemerasan dan seterusnya. Bang Heranov.
1: Baik, direspon Bang Doli tadi statementnya Mas Zainur barusan, ada penyidik dari Polri yang patut disoroti, itu poin pertama. Poin keduanya, ongkos politik nampaknya masih menjadi sorotan juga untuk masuk ke ranah rasuah begitu ya.

0: Mas Zainur. Yang ketiga tadi saya juga catat poinnya, ada jual beli posisi jabatan kepala daerah. Ada tiga poin yang harus Anda respon, Pak Nuli.
1: Iya, saya kira saya tetap ya beranggapan bahwa problem utama itu adalah soal integritas ya.
0: Oke.
1: Jadi kalau kemudian kita perbaiki misalnya soal sistem pemilihan kepala daerahnya supaya lebih efisien gitu ya, tidak mahal, tidak lagi ada biaya-biaya yang tidak pantas gitu ya. Ya seperti vote buying, money politics dan segala macam itu yang merusak moral kita juga ya. Nah, tapi seharusnya kan itu tidak dijawab dengan bagaimana mengembalikan uang itu dengan korupsi gitu ya.
0: Okay.
1: Tidak mengembalikan uang itu yang itu adalah uang rakyat gitu. Yeah. Jadi saya kira nanti memang salah satu yang harus dikedepankan dalam proses seleksi siapapun ya, atau jabatan apapun, bukan hanya kepala daerah ya. Ini faktor integritas ini menjadi penting ya. Nah, sambil yang kedua, saya kira saya setuju bahwa memang kita harus mencari ya sistem yang paling murah, yang tidak mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas ya, kewajaran dalam sistem politik kita tadi, melakukan praktik-praktik moral hazard pemilu atau pemilihan itu. Dan memang betul, saya kira dimanapun ya, apakah nanti di DPR atau kemudian di secara langsung, kalau kita tidak atur cara pemilihan yang betul-betul bersih itu, ya tetap saja gitu. Mau dimanapun, jadi pilih persoalannya bukan apakah kembali ke DPR atau kembali atau tetap di secara langsung, tapi apakah dimanapun mekanisme yang kita lakukan dalam proses pemilihan itu adalah mekanisme yang memang bisa terbuka, yang memang tidak mendorong atau tidak memberikan insentif orang untuk melakukan political transaksional dan seterusnya itu. Nah, yang ketiga adalah, nah ini memang modusnya macam-macam. Makanya ini yang membuat saya, apa misalnya hubungan antara misalnya kos politik yang mahal pada saat pilkada dengan kemudian ini jual beli jabatan gitu ya. Ya kalau dihitung-hitung kan sebetulnya kalau ada orang atau seorang kepala daerah yang maju ya, yang maju, katakanlah dia misalnya tidak punya uang ya pada saat maju untuk membayar yang macam-macam itu, maka yang paling mungkin dilakukan adalah bekerja sama dengan pihak ketiga ya, biasanya ini modusnya ini ya, yang nanti kemudian dikompensasi pada saat punya kepala daerah, nanti ada proyek-proyek, program-program itu dikompensasi kepada pihak ketiga yang tadi dipinjamin uangnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya modus tadi seperti ini jual beli jabatan, ini menurut saya sih mungkin udah lupa, nggak ada kaitannya dengan soal mengembalikan modal yang mahal tadi itu.
0: Okay.
1: Ini soal greedy saja menurut saya ya, soal integritas yang begitu ada peluang kesempatan untuk menambah uang gitu ya, ya itu dilakukan. Gitu. Nah yang ketiga tadi soal aparat ya, saya kira memang ini juga menjadi catatan saya kira khususnya bagi KPK ya, untuk kemudian terus membenahi diri supaya KPK itu betul-betul lembaga yang kredibel, yang profesional, yang kita semuanya menaruh harapan untuk bisa di depan ya melakukan pemberantasan korupsi.
0: Oke, kita tampilkan juga statement dari KPK sebagai bentuk asas cover both side begitu ya, respon KPK terhadap pegawainya yang ikut ditahan dan juga ditetapkan sebagai tersangka. Ini dari statementnya jubir KPK Budi Prasetyo yang mengakui memang ada satu pegawai KPK ikut ditahan di kasus Bupati Pemalang yang bernama Dias begitu Bapak ya, pegawai negeri yang diperbantukan dari instansi kepolisian kepada KPK. Tapi KPK belum merinci secara detail peran Dias yang diduga memeras Bupati Anom, tapi informasi terbaru yang kami dapatkan dari Pak Setia Budi, untuk Setia Budi Dias, pegawai administrasi KPK ini, dari Ahmad Taufik Husein, PLT Direktur Penyidik KPK, juga menyebut bahwa dari ayahnya begitu ya, dari Lilik Budi Suprianto atau LBS ayah pegawai KPK ini, KPK telah menyita uang tunai sebanyak 1,2 miliar rupiah di kediamannya di Purworejo. Apa yang Anda bisa lihat dari sini Mas Zainur? Keterlibatan tadi aparat polisi dalam kasus ini.
2: Ya, Ya, ini perlu sekali untuk menjadi bahan evaluasi KPK ya. Meskipun itu PNYD dari Polri, ini tetap tanggung jawab KPK.
0: Ya.
2: KPK perlu memperbaiki bagaimana mereka melakukan pengawasan terhadap internalnya. Yang kedua, penting sekali untuk adanya buddy system. Jadi tidak boleh seseorang itu bekerja sendiri di KPK. Harus selalu dalam pengawasan dalam bentuk tim. Minimal ada satu rekan kerjanya.
0: Okay.
2: Yang ketiga, ini juga persoalan soal PNYD-PNYD, pegawai negeri yang diperbantukan. Ini dari Pukat catatannya sama dari dulu gitu ya.
0: Yeah.
2: Bahwa ketika ini mereka berasal dari instansi lain, pertama ada problem dual loyalty. Mereka loyal kepada KPK tapi juga loyal kepada institusi asal. Yang kedua, ada penyakit bawaan yang biasanya dibawa dari institusi asal.
0: Ya.
2: Yang ketiga, kenapa sih sekarang itu KPK yang sudah dibawa pemerintahan itu masih ada PNYD-PNYD dari institusi lain? Kenapa kemudian tidak semuanya adalah pegawai KPK itu sendiri direkrut oleh KPK? Ya, kenapa? Karena kalau berasal dari pegawai lain, sewaktu-waktu bisa dipanggil pulang. Dia juga masih punya loyalitas ganda. Dia juga tidak menutup kemungkinan punya kebiasaan-kebiasaan buruk di masa lalu. Sehingga kami sangat merekomendasikan untuk level pegawai jangan ada PNYD lagi. Kementerian lembaga yang lain juga tidak ada PNYD. Yang boleh adalah ketika lelang jabatan untuk jabatan pimpinan tinggi gitu ya, untuk CPT silahkan. Mau ada yang dari Polri, dari Kejaksaan, atau mau dari kementerian lembaga yang lain, dari daerah, silahkan. Itu kan terbuka lelang jabatan. Tapi kalau pegawai, ini sudah tidak seharusnya KPK ada pegawai-pegawai dari kementerian atau lembaga yang lain. Jadi seharusnya memang ini perlu direview di internal KPK, dan memang kalau memang KPK ingin kemudian tidak ada loyalitas ganda, ini saat yang paling baik dari kejadian-kejadian yang belakangan ini terjadi untuk mengubah sistem kepegawaiannya, termasuk kemudian menghentikan PNYD dari kementerian atau lembaga yang lain. Mas Iranov.
0: Ya, bisa dijawab juga Bang Doli, meskipun Anda bukan di Komisi 3 DPR, mitra Anda bukan KPK begitu ya. Anda di Komisi 2 sekarang ya Bang Doli ya. Apa sikap Golkar dengan sistem kepegawaian yang perlu dibenahi? Tentu ada dorongan juga dari partai Anda.
1: Ya, saya kira intinya adalah seperti yang saya katakan tadi ya. Kita ingin selalu mendorong supaya KPK ini bisa bekerja secara profesional ya, didukung oleh jajaran yang memang betul-betul bisa membangun kredibilitas yang tinggi ya sebagai institusi yang terdepan melakukan pemberantasan korupsi.
0: Ya.
1: Tentu orang-orang yang mengisinya, apakah mulai dari pimpinan sampai staf di bawah, itu adalah orang-orang yang memang dalam proses seleksi yang tepat ya, yang memang harus berbeda dibandingkan dengan yang lain. Karena dia, oleh karena itu saya kira ya, kalau misalnya ada kasus-kasus seperti yang barusan ini ya, tentu kita berharap ada evaluasi, ada koreksi ya, termasuk nanti soal ya mungkin juga kan sekarang sudah mulai banyak juga orang membicarakan tentang soal regulasi yang memberikan dukungan terhadap KPK ya. Ada orang yang sudah mulai menyuarakan juga bagaimana kita mencoba menyempurnakan kembali undang-undang KPK dan seterusnya kira-kira.
0: Ya, untuk aspek kepala daerah saya bergeser ke Mas Zainur, apa yang bisa Anda lihat dari sini Mas? Apa indikator yang dapat digunakan publik untuk menilai komitmen anti korupsi seorang calon kepala daerah sebelum memberikan suaranya dalam pilkada?
2: Yang pertama, calon tersebut tidak menawarkan politik uang, Mas Heranov. Kalau calon kepala daerahnya sudah menawarkan amplop, sudah, itu suara rakyat sudah dibeli. Ujung-ujungnya nanti suara rakyat itu akan kemudian dianggap sudah jual putus. Tidak akan ada akuntabilitasnya kepada publik. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dalam bentuk oligarki di daerah. Realnya adalah bukan dari bagian penguasa yang menguasai semua lini kehidupan politik maupun bisnis di daerah. Kan ada itu kepala daerah yang dalam satu keluarga itu ada yang menjadi kepala daerah, ada yang menjadi DPRD daerah di situ, ada yang menjadi pengusaha, dan mereka kemudian bekerja sama dalam satu keluarga besarnya untuk menggunakan yang sumber daya di daerah memperkaya diri sendiri. Contoh itu juga ada kasus di Jawa Tengah yang kemarin sudah tertangkap tangan juga, yaitu di Kalongan. Bagaimana kemudian dalam satu keluarga itu ada pembagian peran. Nah ini kan ada politik dinasti, ada oligarki, kemudian KPK jerat dengan pasal 10 huruf I kecil tentang konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Masa iya ada kepala daerah memiliki perusahaan di luar yang dioperasikan oleh anggota keluarganya dan perusahaan itu digunakan untuk ngambil proyek-proyek milik pemerintah daerah. Hmm. Itu namanya konflik kepentingan. Jadi publik lihat, kalau kepala daerah itu berasal dari keluarga yang sudah sedemikian mengakar di daerah, menguasai segala lini kehidupan politik di daerah, itu sudah red flag. Ujung-ujungnya akan apa, sekongkol, akan berujung kepada konflik kepentingan, dan seperti yang sudah banyak terungkap di berbagai daerah gitu ya. Kemudian akhirnya yang dirugikan adalah rakyatnya itu sendiri. Mungkin publik juga masih ingat ya kasus-kasus di mana dinasti-dinasti itu mencengkeram kehidupan di daerah dari bidang politik dan bisnis dan tidak memberi kesempatan checks and balances bagi aktor-aktor politik yang lain maupun untuk persaingan bisnis yang sehat. Itu yang paling dikhawatirkan Mas Heranov ketika ada satu keluarga sudah sedemikian besar mencengkeram satu daerah.
0: Bagaimana menjawabnya kekhawatiran publik Mas Bang Doli sekaligus closing statement Anda?
1: Iya, saya kira memang seperti yang saya juga tadi sudah singgung ya, kita harus menata kembali ya, menata kembali soal sistem pemilihan kita yang betul-betul tidak mentolerir lagi lah ya, adanya praktek-praktek tadi. Saya sebutnya praktek moral hazard pemilu ya, di dalamnya ada politik uang, vote buying, dan seterusnya itu ya, sehingga memang kita bisa berhasil menghasilkan kepala-kepala daerah yang betul-betul punya komitmen ya, komitmen untuk memimpin daerahnya itu.
0: Baik, kita harapkan tidak ada lagi Jawa Tengah maupun daerah lainnya yang tersangkut kasus rasuah untuk kepala daerahnya begitu Bapak-bapak ya. Karena fakta integritas tentunya sudah ditandatangani dan juga kesepakatan dengan beberapa partai politik untuk anti korupsi. Terima kasih untuk waktunya. Dari Yogyakarta ada Mas Zainur Rohman, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, dan juga Bang Doli Ahmad Doli Kurnia, Waketum DPP Partai Golkar. Selamat sore Bapak-bapak. Assalamualaikum.
1: Selamat sore.
0: Dan informasi berikutnya, Pemprov Jakarta siap menghadapi pemberlakuan aturan pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang mulai 1 Agustus 2026 nanti. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.
3: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya, Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian gugatan terkait dengan pendanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu diputuskan dalam sidang putusan MK pada Kamis siang yang menyatakan alokasi dana pendidikan dalam APBN harus digunakan secara khusus untuk memenuhi hak konstitusional warga negara di bidang pendidikan. Hakim MK menegaskan program makan bergizi gratis tetap dapat dilaksanakan, namun pembiayaannya tidak boleh berasal dari pos anggaran pendidikan yang menjadi amanat konstitusi. Putusan ini sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah dan DPR dalam menyusun APBN ke depan agar alokasi wajib sebesar 20% untuk fungsi pendidikan tidak dikurangi atau dialihkan untuk program di luar tujuan pendidikan.
5: Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025, nomor 179, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7144, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan akuo diucapkan.
0: Kita ke informasi lain, jelang panen raya pada Agustus mendatang, harga bawang merah di sentra pasar Dringu, Probolinggo, Jawa Timur terus merosot akibat melimpahnya pasokan dari berbagai daerah. Berbanding terbalik, harga cabai di ibu kota justru kembali merangkak naik hingga puluhan ribu rupiah per kilogramnya.
6: Jelang panen raya bawang merah pada bulan Agustus mendatang, harga bawang merah di sentra pasar bawang merah Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus merosot. Harga kini berkisar antara Rp14.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Bawang merah super dihargai sekitar Rp26.000 per kilogram, namun jumlahnya terbatas dan sulit ditemukan. Merosotnya harga bawang merah ini karena melimpahnya pasokan bawang merah dari berbagai daerah, seperti Nganjuk, Brebes, Blima, dan Probolinggo sendiri. Akibatnya, pedagang berlomba mendapatkan bawang merah dengan kualitas terbaik. Meskipun bawang merah asal Probolinggo tetap menjadi favorit karena memiliki aroma dan rasa yang kuat, serta kualitas yang baik.
7: Panen raya harganya anjlok ke bawah 20 yang banyak itu. Pokoknya murah, murah sekali Probolinggo ini sudah.
8: Kalau sekarang hari ini mentok berapa?
7: Hari ini mentok paling mahal 22.
8: 22. Itu yang besar.
7: Iya, besar.
8: Bukan yang super.
9: Ini yang harga di bawah 20 itu.
7: Iya, kayak ini 17, 16 ada, 15 ada, 18, macam-macam pokoknya di bawah 20 banyak.
6: Sementara bagi petani, anjloknya harga bawang merah membuat mereka merugi. Karena biaya produksi seperti pupuk dan perawatan tanaman saat ini sangat mahal. Pedagang memperkirakan harga bawang merah masih akan tertekan hingga panen raya bulan Agustus nanti dan berpeluang kembali meningkat pada akhir tahun 2026. Sementara harga cabai naik lagi. Di pasar Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat, kenaikan harga cabai bahkan mencapai Rp10.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting dari Rp40.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Dan cabai rawit merah yang semula Rp50.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram.
10: Nah, per kilo Rp10.000. Tadi harga Rp40.000, sekarang Rp50.000.
8: Itu untuk cabai apa? Cabai keriting?
10: Cabai keriting. Kalau rawit merah itu dari Rp50.000 jadi Rp60.000. Alhamdulillah masih standar sih. Biasa aja kan langganan tadi.
8: Biasa aja ya.
6: Hanya saja meskipun harga cabai kembali naik, pedagang merasa belum ada penurunan pembelian. Warga masih belum protes dengan harga cabai yang melonjak ini dan mereka juga belum mengurangi jumlah pembelian cabai. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi berikutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menghadapi perlakuan aturan pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang mulai 1 Agustus mendatang. Berbagai langkah disiapkan agar tidak terjadi penumpukan sampah di wilayah Jakarta, salah satunya dengan memperkuat pengelolaan sampah melalui TPS 3R. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung tempat pengelolaan sampah TPS 3R Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Pemprov Jakarta menargetkan sampah yang dikirim ke Bantar Gebang hanya berupa residu. Sementara sampah organik dan anorganik akan dikelola lebih dahulu di dalam kota melalui TPS 3R. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengatakan di TPS 3R Menteng Atas sampah dari pemukiman maupun hotel, restoran, dan kafe diolah menjadi Reduce Derive Fuel atau RDF. Pramono juga menegaskan Pemprov menyiapkan lahan 40 hektar di Ciangir, Banten.
11: Mereka punya yang disebut dengan RDF, yang lebih simple, lebih kecil, bukan RDF yang seperti rorotan, tetapi RDF yang kapasitasnya sebenarnya bisa sampai dengan 150 ton. Walaupun sekarang ini satu shiftnya baru 30 ton, Saya sudah meminta untuk jangan hanya bekerja satu shift. Dikoordinasikan untuk bisa bekerja dua shift minimum. Kalau tiga shift akan menjadi lebih baik. Kalau kemudian bisa di tempat ini 100 ton per hari, itu secara signifikan akan memberikan kontribusi bagi Bantar Gebang.
0: Hingga kini setidaknya sudah terbentuk lebih dari 150 batalion infanteri teritorial pembangunan. Meski demikian, belum semua batalion itu memiliki sarana dan prasarana yang lengkap.
12: Pembangunan dan pembentukan batalion infanteri teritorial pembangunan terus digenjot pemerintah. Rencananya hingga 2029 akan terbentuk sebanyak 750 batalion infanteri teritorial pembangunan. Meski demikian, belum semua batalion yang telah terbentuk memiliki sarana dan prasarana yang lengkap.
13: Hingga bulan Mei 2026, ada sebanyak 155 batalion infanteri teritorial pembangunan yang sudah dibangun. Dan pembangunan masih akan terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan. Namun demikian, belum semua batalion infanteri teritorial pembangunan ini memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Seperti misalnya di batalion infanteri teritorial pembangunan 939 Macan Putih ini. Di sini, sebagian prajurit masih harus tidur di tenda-tenda seperti di belakang saya ini.
12: Batalion infanteri teritorial pembangunan 939 Macan Putih ini berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat ini batalion menumpang di lahan milik Pemda seluas 3,5 hektar. Sejatinya batalion 939 nantinya akan ditempatkan di kawasan Cipatujah, Jawa Barat. Proses pembangunannya hingga kini masih berlangsung. Meski demikian, sejak ditempatkan di Tasikmalaya 4 bulan lalu, batalion ini telah panen sayur sawi. Sejumlah kompi peternakan, pertanian, dan perikanan pun telah mulai terlihat hasilnya. Kondisi yang sama terjadi di batalion infanteri teritorial pembangunan 941 Singaperbawa. Saat ini para prajurit menempati sementara sebuah lahan swasta di Karawang, Jawa Barat, sembari menunggu pembangunan batalion. Karena itulah Menteri Pertahanan dan Petinggi TNI rajin menyambangi batalion ini untuk melengkapi kebutuhan mereka. Meski masif, Kementerian Pertahanan menyebut pembangunan batalion infanteri teritorial pembangunan bukanlah militerisasi, melainkan murni untuk menjaga kedaulatan serta membantu rakyat sesuai strategi pertahanan rakyat semesta.
14: Batalion infanteri untuk membela kedaulatan negara. Batalion teritorial pembangunan untuk bisa memenuhi kepentingan rakyat, karena kita prajurit TNI adalah tentara rakyat.
12: Di tahun 2026 setidaknya akan dibentuk sebanyak 100 batalion infanteri teritorial pembangunan. Iwan Hermawan, Jawa Barat.
0: Harapan akan meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memudar. Rangkaian serangan baru justru terjadi di sejumlah negara Timur Tengah. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
15: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
16: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
0: Informasi mancanegara kita awali dari Timur Tengah. Harapan akan meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memudar. Di tengah upaya perundingan yang masih berlangsung, rangkaian serangan baru justru terjadi di sejumlah negara Timur Tengah. Kapal tangki gas milik Amerika Serikat di Mesir terbakar setelah diserang drone, dan serangan itu pun kemudian ditindaklanjuti Amerika Serikat terhadap Iran. Insiden terbaru terjadi di Pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah kapal tangki penyimpanan gas milik perusahaan Amerika Serikat, Energos Winter, terbakar diduga karena serangan drone. Perusahaan keamanan maritim Inggris, Ambry, menyatakan serangan drone ini menjadi penyebab awal insiden ini. Namun pemerintah Mesir hanya mengonfirmasi terjadinya kebakaran dan belum menyebut penyebab resminya. Tak lama setelah insiden ini terjadi, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan pasukannya melancarkan serangan udara baru ke Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan telah melancarkan serangan ke pangkalan udara dan pusat Komando Militer Amerika Serikat di Yordania. Iran menyebut langkah ini sebagai balasan atas apa yang disebutnya sebagai agresi Amerika Serikat. Nah, sementara itu CENTCOM Amerika Serikat mengatakan seluruh rudal balistik yang diluncurkan Iran berhasil dicegat dan tidak menimbulkan kerusakan maupun korban di pihak Amerika. Rangkaian serangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Washington dan Teheran sedang menjalani perundingan untuk mencegah konflik lebih luas. Ketegangan di Timur Tengah meluas. Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi ke sejumlah lokasi di Irak menimbulkan korban jiwa dan juga memicu kecaman keras. Pasukan Mobilisasi Rakyat Irak atau Popular Mobilization Force menyatakan sedikitnya 20 anggotanya tewas, sementara Washington menegaskan serangan itu menargetkan kelompok dukungan Iran sebagai balasan atas serangan drone terhadap pasukan Amerika dan fasilitas minyak Arab Saudi. Berikut laporannya untuk Anda.
17: Suasana duka menyelimuti Baghdad. Ratusan orang mengantarkan jenazah anggota Popular Mobilization Forces atau PMF yang tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi. Peti mati yang diselimuti bendera Irak dan Iran diusung oleh para pelayat diiringi tangis keluarga dan seruan penghormatan kepada para korban.
18: Waqi'an fuj'na fajra hadha al-yawm bi istishhadi kawkaba min abna'i hajdina al-muqaddas ala yad al-quwat as-sihi wa amrikiyya wa ma'a al-asaf ma'a ma'iyyat al-quwat as-sa'udiyya allati nadhunnu annaha jaran laha lana. وهذا الفعل الشنيع هذا الفعل الجبان.
17: Menurut PMF, serangan mengenai sejumlah markas mereka di berbagai provinsi dan menyebabkan sedikitnya 20 anggota tewas serta 32 lainnya terluka. Kelompok ini menyebut serangan tersebut sebagai eskalasi berbahaya dan pelanggaran terhadap kedaulatan Irak. Di Provinsi Diyala, alat berat dan tim pertahanan sipil terus membersihkan puing-puing markas Brigade ke-24 PMF yang hancur akibat serangan udara.
19: بالنسبه للحكومه العراقيه اذا ما كان لها رد حاسم على هذا الموضوع فخلي تتنحى عندنا الاف مثل الكعبي اللي يعرفون يردون رد.
17: Sebelumnya, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pasukan Amerika dan Arab Saudi melancarkan serangan terhadap fasilitas logistik dan gudang senjata kelompok yang mereka sebut didukung Iran di Irak Timur. Washington menyebut operasi itu merupakan balasan atas lebih dari 30 serangan drone dalam 3 hari terakhir yang menargetkan pasukan Amerika dan fasilitas energi Arab Saudi. Riyad menegaskan serangan ke Irak dilakukan sebagai respons atas serangan tersebut dan menyatakan tidak menginginkan peningkatan konflik. Sementara Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi memimpin rapat darurat Dewan Keamanan Nasional di Baghdad. Pemerintah Irak mengecam serangan tersebut dan memutuskan menyusun rencana keamanan nasional yang komprehensif untuk menjaga kedaulatan negara, mencegah setiap pelanggaran wilayah Irak, serta memastikan tidak ada pihak yang menggunakan teritori Irak untuk mengancam negara tetangga.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
20: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.

0: не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Eksekusi lahan milik pemerintah kota Surabaya di Jalan Ngagel Timur berlangsung dengan ricu. Seorang ibu bersama dengan keluarganya menghadang alat berat saat petugas Satpol PP melakukan penertiban. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Saya Bram Herlambang, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang berinisial NY resmi ditahan setelah berkas perkara kasus pengeroyokan yang menjeratnya dinyatakan lengkap. Penahanan dilakukan hampir 9 bulan setelah peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuh.
3: Rabu malam, anggota DPRD Kabupaten Bekasi berinisial NY bersama dua tersangka lain resmi ditahan di rumah tahanan Lapas Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ketiganya dibawa menggunakan mobil tahanan usai proses pelimpahan tahap 2 dari penyidik kepolisian dan kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Sebelum penahanan dilakukan, keluarga korban bersama sejumlah warga Minahasa mendatangi kantor kejaksaan dengan mengenakan pakaian adat.
4: Dari kami semua bersaudara, kami keluarga, ya. Keluarga kami, coba keluarga kalian digituin.
3: Keluarga korban juga menyayangkan proses hukum yang memakan waktu hampir 9 bulan sejak laporan dibuat hingga akhirnya ketiga tersangka ditahan. Pihak kejaksaan menyatakan penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan sesuai ketentuan yang berlaku sambil menunggu proses persidangan.
5: Setelah melakukan pemeriksaan singkat untuk mengkonfirmasi kebenaran identitas para tersangka dan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum mengambil langkah untuk melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka selama 20 hari ke depan sesuai ketentuan Pasal 99 Ayat 5 Junto Pasal 103 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025.
3: Sebelumnya, kasus penganiayaan ini terjadi di sebuah restoran di kawasan Cikarang Selatan pada Oktober 2025. Korban FN mengalami luka di wajah, mata, kepala, dan lengan. Kasus ini sempat menjadi sorotan setelah pengakuan korban di media sosial menjadi viral. Eri Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
2: Eksekusi lahan milik pemerintah kota Surabaya di Jalan Ngagel Timur berlangsung dengan ricu. Seorang ibu bersama dengan keluarga yang menghadang alat berat saat petugas Satpol PP melakukan penertiban. Kericuhan mewarnai proses penertiban lahan milik pemerintah kota Surabaya di kawasan Temenen. Seorang penghuni bersama dengan anak dan juga keluarganya berusaha menghentikan para petugas serta alat berat yang akan merobohkan rumah mereka. Petugas Satpol PP yang dikawal polisi terpaksa mengamankan lokasi setelah sempat terjadi aksi saling dorong saat keluarga mencoba menghalangi proses pembongkaran. Pihak keluarga mengaku telah menempati lahan tersebut secara turun-temurun sejak 1958. Mereka menolak klaim kepemilikan pemerintah kota dan berencana menempuh jalur hukum. Sementara itu, pemerintah kota Surabaya menyatakan penertiban dilakukan setelah sosialisasi selama 2 tahun dan Pemkot menegaskan hubungan hukum berupa sewa lahan tidak diperbarui sehingga pengambil alihan aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
6: Dari tahun 58 sampai sekarang, pemerintah kota bilang 30 tahun tanah ini menjadi hak milik rakyat. Mana buktinya?
7: Umur penertiban tanah aset pemerintah kota Surabaya. Luasnya kurang lebih 5.000 meter. Jadi tanah ini dulunya IPT dan karena peruntukannya berubah, pemerintah kota mengizinkan silakan dengan sistem karena mau dipakai bisnis, ya digunakan dengan pembayaran pajak untuk bisnis. Yang bersangkutan sampai dengan proses tersebut tidak pernah membayar kewajibannya.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengungkap praktik kejahatan tata niaga beras nasional. Dalam konferensi pers bertajuk Darurat Mafia Beras di Jakarta, Menteri Pertanian memaparkan adanya kerugian negara dan juga konsumen yang mencapai puluhan triliun rupiah akibat dua kasus utama mafia beras.
8: Pada kasus pertama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kecurangan dan penipuan mutu beras premium oleh kelompok korporasi pengoplos beras yang meraup keuntungan tidak wajar hingga 2 triliun rupiah per bulan. Dalam paparannya, Menteri Pertanian menjelaskan bahwa kelompok konglomerat pengusaha penggilingan besar memanfaatkan subsidi pemerintah hingga 40% untuk kepentingan komersial. Namun, hasil uji laboratorium menunjukkan tingkat pelanggaran mutu beras premium mencapai 85,56% dengan sebanyak 39,75% atau setara 12,2 juta ton merupakan bentuk penipuan konsumen yang menimbulkan kerugian hingga 98 triliun rupiah.
9: WS 59,2, ini 45,43, ini yang terjadi. Beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Saya juga sepakat, penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya, tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya, nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail, itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi, itu ada di dalamnya. 2 triliun per bulan.
8: Sementara pada kasus kedua, pemerintah membongkar penipuan dalam peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat dan dijual jauh di atas harga eceran tertinggi. Padahal beras fortifikasi seharusnya diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu dan keluarga berisiko stunting berdasarkan aturan standar nasional Indonesia dan ketentuan hukum yang berlaku.
9: Ini ada SNI untuk beras fortifikasi. Itu diberi vitamin B, asam folat, B12, zat besi, seng dan seterusnya. Ini persyaratannya. Clear ya? Ini adalah darurat kedua. Memang tidak tobat. Sekarang, next. Ini yang tidak sesuai lab. Bayangkan, lebih gila lagi. Setelah kemarin 17.000, ini 22.000 average. Ada yang jual 42.000. Beritahu itu pengamat bahwa ini lebih gila lagi mainnya sekarang. Ini 22.000, ini baru sampel kita ambil itu 71 triliun. Ini asumsi, tapi kita tindak lanjuti. Dan saya sebagai Kepala Bappenas, Sestama, Dirjen, cabut izinnya, perintahkan ke bawah. Itu kewenanganku, cabut izinnya dan tidak boleh mengedarkan.
8: Dari peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar tersebut, potensi kerugian konsumen diperkirakan mencapai 71,9 triliun rupiah per tahun. Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan Polri kini terus memburu jaringan mafia beras hingga ke akarnya, menindak tegas pelaku kejahatan, serta segera mencabut izin usaha produsen nakal demi melindungi hak konsumen dan kesejahteraan petani Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemerintah terus mendorong pelestarian bangunan bersejarah sebagai bagian dari transformasi infrastruktur nasional. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pemugaran bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah pada Kamis siang. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan pelestarian stasiun bersejarah merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya sekaligus mendukung pengembangan wisata sejarah. Menurut Presiden, transformasi harus dilakukan di berbagai bidang agar Indonesia menjadi negara yang semakin indah dan juga asri.
10: Sekarang dipakai museum, Pak.
11: Lestarikan semua stasiun ini juga bagian dari pelestarian sejarah. Tapi lebih penting, ini bagian daripada usaha kita sebagai bangsa untuk di semua bidang kita lakukan transformasi. Kita rubah kesan Indonesia memang harus lestari, harus indah, harus asri, ya. Tidak boleh ada sampah yang liar, tidak boleh ada gedung yang tidak terawat, tidak boleh ada karat di mana-mana.
2: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
12: Morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
13: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
14: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pemerintah tengah membangun ekosistem ekonomi haji dan umroh agar nilai perputaran dana yang mencapai hampir 80 triliun rupiah setiap tahunnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar belanja haji dan umroh tidak hanya mengalir ke luar negeri, melainkan juga mendorong pertumbuhan pelaku usaha nasional, termasuk UMKM. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang ekosistem ekonomi haji dan umroh, sekaligus memperluas penggunaan produk dalam negeri bagi kebutuhan jemaah, mulai dari beras hingga bahan pangan lainnya. Pemerintah juga mengembangkan platform digital ekonomi haji termasuk platform oleh-oleh haji agar jemaah dapat berbelanja dari Indonesia. CNN Indonesia menghadirkan Islamic Travel Connect 2026 di Kota Casablanca, sebuah festival kolaboratif yang mempertemukan industri, regulator, dan masyarakat untuk membangun masa depan ekosistem haji dan umroh Indonesia. Dan untuk melihat bagaimana kemeriahan gelaran CNN Indonesia Islamic Travel Connect 2026, sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela di sana. Selamat sore, Bella. Jadi semakin sore bagaimana animo masyarakat di event di sana?
15: Ya, selamat sore Bram, betul sekali memang semakin sore ini di Mall Kota Casablanca antusias ataupun animo dari masyarakat yang ingin langsung melihat dan menanyakan penawaran program-program yang ditawarkan oleh puluhan eksibiter yang menawarkan program untuk melakukan keberangkatan haji dan juga umroh, itu memang bisa terlihat lebih antusias ya. Karena tadi kalau kita melihat, mungkin kalau siang hari ini mereka masih melangsungkan, masih berada di kantor, tapi semakin sore, sudah jam pulang kerja, mereka langsung melihat dan langsung berkeliling, melihat dan menanyakan harga-harga untuk keberangkatan menjalankan ibadah haji dan juga umroh yang mana, dengan menggunakan travel yang mana yang lebih menguntungkan dari sisi ekonomi begitu Bram. Nah, yang menariknya, ini ada sejumlah penawaran yang bisa terlihat. Ini dari beberapa eksibitor itu menawarkan aja ada keberangkatan dengan Haji Plus Premium, kemudian ada Premium Umroh, ada juga perjalanan wisata halal dengan berbagai fasilitas yang pastinya sangat menarik gitu ya. Mulai dari bisa memilih ingin menginap ataupun bermalam di hotel bintang 5, bintang 4, kemudian juga penggunaan pemilihan dari maskapai untuk penerbangan selama perjalanan wisata halal ataupun menjalankan perjalanan spiritual begitu ya, itu bisa sekali untuk dipilih secara langsung. Kemudian juga ada beberapa yang menawarkan perjalanan secara gratis dan mendapatkan free jalan-jalan ke wisata ataupun keluar wilayah ataupun negara sesudah menjalankan haji dan juga umroh, misalnya jalan-jalan ke Turki secara gratis begitu ya. Nah juga selain perjalanan gratis, ini juga banyak yang menawarkan misalnya free untuk menyoba ataupun berkeliling selama berkulineran setelah menunaikan ibadah haji dan juga umroh. Selanjutnya juga Anda bisa melihat di sebelah kiri saya, di layar kaca Anda, tidak hanya menawarkan sejumlah travel haji dan juga umroh, tapi juga disediakan ada yang tenan menjual busana muslim, mulai dari kerudung, baju abaya, tas-tas yang bisa digunakan untuk perjalanan spiritual serta travel jalan-jalan setelah melakukan ibadah haji dan juga umroh. Memang CNN Indonesia menghadirkan Islamic Travel Connect 2026 ini baru pertama kali. Tapi jangan takut, karena ini digelar di Mall Kota Kasablanka selama 5 hari, Bram. Mulai dari kemarin tanggal 29 Juli 2026 hingga hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Jadi kalau misalnya masih kelewatan ataupun belum sempat begitu ya, karena dari kemarin kerja hingga besok kerja, ini masih ada 2 hari libur untuk bisa langsung menanyakan ataupun melihat-lihat langsung untuk nanya ke sejumlah tenan ataupun booth yang disediakan. Ini harga-harga mana saja yang menarik begitu ya untuk melangsungkan keberangkatan. Nah ini juga ada dari sejumlah provider, sejumlah maskapai untuk penerbangan, tidak hanya tenan dari travel haji dan juga umroh begitu. Sangat menarik juga, ada beberapa talk show juga yang akan dihadirkan oleh CNN Indonesia di panggung utama begitu. Jadi tidak akan bosan bila ingin menanyakan apa saja yang bisa didapatkan selama keberangkatan haji, juga bisa nanti mendengarkan talk show yang ada di panggung utama begitu, Bram. Dan juga ini memang kolaborasinya sangat baik. Kemarin kalau kita mengutip sedikit, mereview sedikit, pada pembukaan tanggal 29 hari Rabu kemarin, ini Menteri Haji dan juga Umroh Muhammad Irfan Yusuf sempat mengatakan dan juga mengapresiasi inisiasi dari CNN Indonesia menghadirkan gelaran Islamic Connect 2026 ini karena memang untuk menambah dan membantu peningkatan kepercayaan masyarakat untuk menyajikan sejumlah tenan dan juga travel haji dan juga umroh, karena menurutnya dengan sejumlah kasus ataupun laporan adanya penipuan ataupun fraud itu membuat masyarakat Indonesia takut untuk memilih. Nah, kalau tenan-tenan di sini sudah bisa dipercaya dan sudah diminimalisir, lebih terpercaya untuk menghadirkan sejumlah perjalanan yang pasti lebih menarik begitu ya, Bram. Jadi kalau misalnya Bram dan keluarga mungkin belum menjalankan umroh dan juga haji, boleh langsung berangkat ke Mall Kota Kasablanka mulai kemarin hingga hari Minggu tanggal 2 Agustus. Kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih rekan kami Bella Mulahela melaporkan langsung dari Kota Kasablanka. Selamat kembali bertugas. Berikutnya, pemerintah Kabupaten Situbondo Jawa Timur dan Kabupaten Serang Banten berkolaborasi membangkitkan kembali jalur peradaban sejarah dan ekonomi Anyer Panarukan. Kedua kepala daerah berkomitmen menumbuhkan kolaborasi melalui festival Anyer Panarukan.
12: Kedatangan Bupati Serang Banten Ratu Rahmatu Zakiyah ke Pendopo Rakyat Situbondo disambut langsung Bupati Situbondo Rio Prayogo pada Rabu pagi. Pertemuan kedua bupati ini merupakan proses tindak lanjut kolaborasi dua pemerintah daerah yang memiliki sejarah peradaban Anyer Panarukan. Dua Pemkab ini membangun Memorandum of Understanding untuk membangun kembali koridor kejayaan ekonomi dan budaya di era kolonial. Kolaborasi ini mengusung tema Road, Route, dan Root. Setidaknya 4 bidang kolaborasi akan dibangun melalui pariwisata dan olahraga, ekonomi kreatif dan UMKM, pendidikan dan komunikasi, hingga sejarah serta budaya. Kedua daerah akan menggelar festival Anyer Panarukan. Agenda ini akan mereaktivasi jalur sejarah melalui jalan sejarah peradaban, menjelajah rute kejayaan sejarah dan ekonomi, serta membangun akar kesejahteraan masyarakat dua kabupaten. Dalam festival nantinya diharapkan kejayaan nama besar Anyer Panarukan akan kembali tumbuh.
16: Tentu ini kita wujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antar perangkat daerah. Komitmennya yang pertama tentu, kita ingin apa yang kita kerjasamakan itu diwujudkan dalam program-program yang nyata, yang konkret, yang berdampak kepada masyarakat, dan tentunya menghasilkan pendapatan daerah, dan yang lebih penting tadi saya sampaikan, menghasilkan kesejahteraan bagi warga kita, baik warga Situbondo maupun warga Kabupaten Serang.
17: Ini bagian dari perencanaan kita dari awal, bahwa Situbondo harus punya sesuatu yang punya apa big wow gitu loh. Ya Situbondo, dan setelah kita pilih-pilih mana yang mungkin bisa kita angkat setelah Besuki ya. Ini ada Anyer Panarukan yang

0: 1980 masih berdiri kokoh sebagai simbol ekonomi di zaman itu. Zainal Ali Mustofa, Situbondo, Jawa Timur.
1: Sebuah festival kuliner di Meksiko berhasil memecahkan rekor dunia dengan membuat sandwich tradisional seberat lebih dari 1,5 ton. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.
2: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
2: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Tujuh negara akan saling bersaing di turnamen sepak bola putri U16 Sri Kandi Merdeka Cup di Kudus, Jawa Tengah 14 hingga 23 Agustus 2026. Sebagai tuan rumah, Indonesia akan mengirimkan dua tim mewakili timnas putri Indonesia, tim Garuda Pertiwi dan tim putri Nusantara. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 adalah rangkaian akhir dari dua turnamen sepak bola putri usia muda sebelumnya, yakni Milk Life Soccer Challenge All-Star dan Hydro Plus Soccer League All-Star. Mayoritas pemain yang memperkuat dua tim yang mewakili Indonesia di Sri Kandi Merdeka Cup 2026 nanti adalah hasil talent scouting di dua turnamen tersebut. Tim Garuda Pertiwi akan dilatih oleh Timo. Sementara itu, tim Putri Nusantara akan ditangani pelatih asal Jepang, Takumi Taniguchi. Di Sri Kandi Merdeka Cup, Indonesia akan bersaing dengan tim dari Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Yordania, dan Arab Saudi.
5: Ini adalah target antara. Target utamanya nanti prakualifikasi Piala AFC di bulan Oktober. Untuk itu kita benar-benar mau talent scouting bukan cuman dari sisi pemainnya. Dua tim ini nanti akan dikecilkan menjadi tim utama yang kita pakai dan kita terjunkan di prakualifikasi Piala AFC. Tapi tim kepelatihan kita juga seleksi.
1: Legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane resmi ditunjuk sebagai pelatih baru tim nasional Prancis. Federasi sepak bola Prancis menunjuk Zidane untuk menggantikan Didier Deschamps dengan kontrak 4 tahun.
6: Setelah bertahun-tahun disebut sebagai kandidat terkuat, impian Zinedine Zidane akhirnya menjadi kenyataan. Legenda yang membawa Prancis menjuarai Piala Dunia 1998 itu resmi dipercaya menukangi Le Bleu hingga tahun 2030. Pengumuman resmi ini disampaikan langsung oleh Presiden Federasi Sepak Bola Prancis Philippe Diallo dalam konferensi pers di Paris. Zidane akan menangani timnas Prancis selama 4 tahun, meliputi kualifikasi UEFA Nations League, kualifikasi Piala Eropa 2028, hingga kualifikasi Piala Dunia 2030 yang akan digelar di Maroko, Portugal, dan Spanyol.
7: De vous dire que Zinedine Zidane sera donc le prochain sélectionneur de l'équipe de France pour les 4 années qui viennent. Qui couvriront à la fois les qualifications de la Ligue des Nations, qualifications de l'Euro 2028, et puis les qualifications de la Coupe du Monde 2030, qui se déroulera au Maroc, Portugal.
6: Penunjukan Zidane dilakukan 2 pekan setelah berakhirnya masa kepelatihan Didier Deschamps yang menutup 14 tahun pengabdiannya setelah Perancis hanya berhasil menggapai peringkat keempat Piala Dunia. Karir Zidane sebagai pelatih menjadi cemerlang saat melatih Real Madrid yang membuat klub ini meraih 3 gelar Liga Champions secara berturut-turut. Sementara saat masih berkarir sebagai pemain bola, ia menjadi sosok kunci saat Prancis menjuarai Piala Dunia 1998 dan meraih Ballon d'Or pada tahun yang sama.
8: Aujourd'hui pour moi c'est juste une continuité

0: quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose.
1: Zidane dijadwalkan melakoni laga pertamanya sebagai pelatih Prancis pada ajang UEFA Nations League melawan Turki sebelum menjamu Italia di Stade de France pada 2 Oktober mendatang. Dengan pengalaman dan prestasi yang dimilikinya, publik Prancis kini menaruh harapan besar agar Le Blues kembali meraih kejayaan di panggung internasional.
2: Cina kembali menawarkan pengalaman wisata yang berbeda bagi para pengunjung. Di kota Chongqing, wisatawan berbondong-bondong mencoba sensasi berkendara sepeda motor dengan hasil video bergaya film layar lebar. Sementara itu di Shenzhen, Museum Sejarah Alam terbesar di Tiongkok bagian selatan resmi dibuka langsung dipadati para pengunjung.
1: Tren wisata berawal dari video viral di media sosial yang menampilkan perjalanan sepeda motor dengan sudut pengambilan gambar sinematik ala film layar lebar. Kini paket wisata tersebut menjadi daya tarik baru di Chongqing, China. Para wisatawan akan dibonceng pengendara lokal, sementara videografer merekam perjalanan mereka dengan efek gerak lambat dan pengambilan gambar bergaya film aksi. Rute yang populer biasanya melintasi Nanbin Road, jembatan Dung Sui Moon, hingga kawasan Raffles City dengan latar gemerlap lampu kota pada malam hari. Tren ini tidak hanya memikat wisatawan muda, tetapi juga wisatawan senior yang ingin merasakan sensasi berkendara ala bintang film. Kota Chongqing dikenal sebagai salah satu pusat industri sepeda motor terbesar di China, sehingga budaya berkendara telah jadi bagian dari identitas kota ini. Tidak hanya Chongqing yang menjadi daya tarik wisata di China, kota Shenzhen dibanjiri pengunjung yang ingin berwisata ke Museum Sejarah Alam yang baru resmi dibuka untuk umum. Dengan luas lebih dari 100.000 meter persegi, museum ini menjadi museum sejarah alam terbesar di China bagian selatan. Pengunjung dapat menyaksikan kerangka dinosaurus raksasa, fosil, satwa awetan, model planet, hingga berbagai wahana digital interaktif yang memadukan kecerdasan buatan, realitas virtual, dan augmented reality.
3: 我认为最震撼的馆就是这个恐龙馆，因为这个恐龙馆一进来就是一个顶上全是一个大屏幕，然后面有许多的活化石，各种文物，非常的立体震撼。
1: Menurut pengelola, museum ini dirancang untuk menggabungkan penelitian, edukasi, dan hiburan dalam satu tempat. Melalui teknologi digital, pengunjung diajak memahami perjalanan bumi, kehidupan purba, hingga keanekaragaman hayati di Tiongkok Selatan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami.
2: Matcha atau bubuk teh hijau kini semakin populer, bahkan mulai menyaingi kopi. Namun, lonjakan permintaan global ini justru memicu kelangkaan serta rekor harga tertinggi di Jepang.
4: Antrian panjang terlihat di sebuah kafe di New York, Amerika Serikat. Padahal, kafe ini hanya menyajikan dua minuman matcha, yaitu matcha latte dan matcha americano. Namun, justru kesederhanaan menu itulah yang membuat kafe ini menjadi viral. Apalagi saat ini, matcha memang jadi tren yang mendunia.
5: Why do you like matcha?
6: It just tastes a lot better than coffee.
7: Not really expecting that what will be getting so popular, but definitely I'm glad that to be a part of the journey and to be able to share the Japanese tea matcha to everyone in Europe.
4: Di Jepang sendiri, peningkatan permintaan matcha secara global ternyata menyebabkan kelangkaan dan rekor harga tertinggi pada matcha. Menurut distributor matcha, Jajenoh Kyoto Ujicha Distribution Center, lelang pertama tencha sebagai bahan baku matcha pada tahun ini mencapai rekor tertinggi, yaitu 13.972 yen atau sekitar 1.534.000 rupiah per kilogram. Dibandingkan tahun lalu, yaitu 8.235 yen atau sekitar 991.000 rupiah. Padahal, tahun lalu harga grosir tencha juga sudah melonjak hampir 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Kondisi ini membuat perusahaan teh di Uji Kyoto, penghasil matcha terbaik di Jepang, kewalahan. Termasuk Marukyu Koyamaen yang telah berdiri sejak 300 tahun yang lalu.

0: lalu. Mereka sebenarnya memiliki kebun teh sendiri. Namun meningkatnya permintaan matcha membuat perusahaan ini terpaksa harus membeli dari petani dan grosir teh.
1: Tagaku shinai to kaenai, kakoho dekinai tteiu fuu ni natte shimau no ga doko made kattara ii no ka tteiu tokoro mo attari. Ma soui no de ko shiire ni wa kuro shiremasu ne.
0: Begitu sulitnya mendapatkan matcha, hingga wisata upacara minum teh di Jepang menjadi terganggu. Sekolah upacara minum teh Sohen Style Tea Ceremony School bahkan mengaku untuk pertama kalinya tahun lalu mereka tidak mendapatkan matcha dalam upacara minum teh yang mereka gelar. Padahal upacara minum teh atau di Jepang disebut Sado, Chado atau Chanoyu adalah salah satu budaya tradisional yang sangat terkenal di Jepang.
2: 今困ってるのは、まあ、オンラインでもなかなか買えないとか、お茶会で、お茶会だと大体200-300人かな、分のお茶が欲しいんだけども、ってなると早めに言わなきゃいけないとか、半年待ってくれとか、いろんな声聞きます。
0: Tren menambahkan susu ke dalam matcha juga dianggap mengganggu pasokan matcha yang sebelumnya hanya digunakan dalam waktu-waktu tertentu dalam jumlah terbatas.Kini matcha seakan diumbar dan dihabiskan untuk resep-resep modern. Namun bagaimanapun, tren tidak bisa dihindari. Sejumlah perusahaan teh mulai berkolaborasi menghasilkan bubuk matcha khusus untuk matcha latte. Tak hanya itu saja, atas tingginya permintaan akan matcha, juga muncul jenis matcha halal untuk umat muslim dan kosher untuk warga Yahudi. Ya,Seiring dengan matcha yang terus mendapatkan perhatian di seluruh dunia, perjalanannya dari upacara tradisional Jepang menuju konsumsi global modern menunjukkan adanya pertukaran budaya dan selera yang terus berkembang.
3: Sebuah festival kuliner di Meksiko berhasil memecahkan rekor dunia dengan membuat sandwich tradisional atau torta raksasa seberat lebih dari 1,5 ton. Sementara itu di Korea Selatan, sebuah kedai kopi viral berkat sajian es Americano dengan bongkahan es raksasa.
4: Warga Mexico City tengah berpesta ketika festival torta digelar di Balai Kota Venustiano Carranza pada Rabu. Apalagi dalam festival itu juga diadakan acara pemecahan rekor membuat torta atau roti lapis khas Meksiko terberat dan terpanjang di dunia. Lebih dari 100 koki bekerja sama membuat torta ini dengan serius karena dipantau langsung oleh petugas Guinness World Records karena mereka harus memperhatikan cara masak dan kebersihannya.Menurut pihak Guinness World Records, Alfredo Arista, rekor torta terpanjang ini berhasil mengalahkan rekor sebelumnya yang beratnya hanya 1.300 kg. Karena hari itu para koki berhasil membuat torta seberat 1.570 kg dengan panjang 100 meter. Acara bertajuk Torta Fest 2026 ini berlangsung sejak 29 Juli hingga 2 Agustus, menampilkan aneka kreasi torta serta hiburan musik langsung dengan menghadirkan 100 peserta pameran. Pemerintah wilayah Venustiano Carranza menegaskan rekor ini bertujuan merayakan torta sebagai simbol budaya Meksiko sekaligus promosi kota Meksiko sebagai tujuan kuliner internasional. Setelah makan roti, kita langsung minum es kopi raksasa. Ya, sebuah kedai kopi Dog Go Coffee di Gyeongju, Korea Selatan menjadi viral setelah menciptakan es Americano dengan bongkahan es besar menyerupai gunung es. Menurut pemilik kedai, Bin Hong, ia menciptakan minuman unik ini gara-gara candaan seorang pelanggannya yang menantang akan memakan semua es batu dalam gelas es Americanonya. Ternyata candaan yang direkam dan diunggah di media sosial itu menjadi viral.Dan selanjutnya banyak pengunjung yang datang meminta hal yang sama. Masalahnya, membuat bongkahan es ini bukanlah hal yang mudah. Butuh waktu 4 jam untuk menyusun bongkahan es batu sebesar itu. Itu sebabnya kedai hanya menyediakan 5 cangkir es Americano raksasa setiap harinya dengan sistem siapa cepat dia dapat. Selain versi cangkir tunggal, kedai juga menyediakan versi cangkir ganda dengan jembatan es di antara 2 cangkir.
3: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saksikan program Ekonomaik, ratusan dapur program makan bergizi gratis ditutup setelah dinilai tidak memenuhi standar dan melanggar aturan. Lantas mengapa kebijakan ini baru diambil saat ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Simak dialognya malam hari ini, BGN Bersih-Bersih, ratusan SPPG disapu bersih. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit, selamat malam, sampai jumpa.

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Bini Dermawan. Di balik popularitas matcha yang terus melonjak, produsen matcha di Jepang kini berjuang untuk memenuhi permintaan dunia. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain diantaranya. Ketegangan di Timur Tengah terus meluas. Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi dilakukan ke sejumlah lokasi di Irak, menimbulkan sedikitnya 20 korban jiwa. Cuaca ekstrim melanda sejumlah negara di belahan dunia. Di Argentina, lebih dari 100 wisatawan terjebak badai salju di pegunungan Andes. Korban tewas akibat gempa bumi bermagnitudo 7,1 di prefektur Kumamoto, Jepang, kini meningkat menjadi sebanyak 17 orang. Hingga Kamis, tim SAR gabungan terus difokuskan pada operasi pencarian dan evakuasi korban di sebuah pusat perbelanjaan yang dilaporkan mengalami kerusakan parah. Tim gabungan pencarian dan penyelamatan Jepang kini berfokus pada operasi evakuasi di pusat perbelanjaan Ion Mall Kumamoto. Pusat perbelanjaan yang baru saja diresmikan bulan lalu ini mengalami kerusakan struktur penting bangunan dan ditemukannya indikasi kebocoran gas di dalam bangunan. Presiden orator pusat perbelanjaan Aeon Jepang, Akio Yoshida, menyampaikan permintaan maaf serta membungkukkan badan dalam konferensi pers sebagai bentuk penyesalan yang mendalam atas bencana yang terjadi. Insiden ini menyebabkan 3 karyawan mall tewas dan sejumlah lainnya masih dalam pencarian.
1: 本件を当社施設で起きた事故としておもく受け止め、自衛隊、消防、警察をはじめ地方自治体をはじめとする関係機関の皆様のご支持に従いながら被害に遭われた方々の救助に必要な支援を最大限行ってまいります。このような結果を招くこと深く深くお詫び申し上げます。
0: Cuaca ekstrim melanda sejumlah negara di belahan dunia. Di Argentina, lebih dari 100 wisatawan terjebak badai salju di pegunungan Andes. Di Amerika Serikat, puting beliung berkekuatan F3 menghantam Wisconsin. Sementara di Chile, hujan lebat memicu meluapnya sungai. Evakuasi warga hingga penyaluran bantuan ke daerah yang terisolasi. Dan berikut laporannya.
2: Badai salju menutup jalur menuju balkon Del Pisis di Fiambala, Provinsi Catamarca, Argentina. Dalam video rekaman pasukan militer Argentina, terlihat kendaraan tertimbun salju. Upaya penyelamatan pun dilakukan terhadap wisatawan yang terjebak salju. Lebih dari 100 wisatawan terisolasi di ketinggian 4.550 meter di atas permukaan laut. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membuka akses jalan dan mengevakuasi para wisatawan. Hingga saat ini, 2 orang dilaporkan mengalami hipotermia dan harus menjalani perawatan. Di Menasa, Wisconsin, Amerika Serikat, angin puting beliung berkekuatan Enhanced Fujita Scale atau IF3 dengan kecepatan angin mencapai 225 km per jam meninggalkan jejak kerusakan parah. Puting beliung menyebabkan atap rumah rusak dan pohon tumbang. Kawasan Menasa dan Appleton menjadi daerah paling terdampak, namun tidak ada laporan korban jiwa. Sementara di Chile, hujan deras yang melanda dari wilayah utara hingga tengah selatan menyebabkan sungai meluap dan memaksa ribuan warga mengungsi. Di Licanton, otoritas menetapkan siaga merah akibat meluapnya Sungai Mataquito.
3: Punto de saturación del suelo ya no aguanta, no absorbe las precipitaciones, está saturado los suelos, es parte de lo que tenemos que ir evaluando.
2: Pemerintah menyatakan kondisi darurat masih berlangsung dan masyarakat diminta tetap waspada karena cuaca buruk diperkirakan masih akan berlanjut di 10 wilayah terdampak.
4: Si deja realmente acá, yo creo que lo más probable es que sí. Sí, porque dicen que se va a desbordar, está por desbordarse el río y yo creo que sí, po.
5: Sería lo mejor para evitar ahí sí, alguna cosa.
4: Sí, evitar alguna tragedia.
2: Militer Chile terus mengerahkan helikopter untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dan mengevakuasi warga yang masih terisolasi akibat terputusnya akses jalan.
0: Sejumlah penghuni panti jompo dievakuasi saat asap tebal imbas kebakaran merambat ke desa Muga de Sayago, Provinsi Zamora, Spanyol pada Rabu. Para lansia ini terpaksa dievakuasi setelah kebakaran hutan terus meluas hingga mendekati panti jompo. Pada hari yang sama, petugas pemadam kebakaran juga berjibaku memadamkan kobaran api di wilayah barat daya Turki. Kencangnya angin turut membuat api membesar dan sulit dipadamkan.
2: Para penghuni panti jompo di Desa Muga de Sayago, Provinsi Zamora, Spanyol dievakuasi pada Rabu waktu setempat setelah kebakaran hutan di dekat lokasi merambat ke arah kawasan itu. Di tengah kepanikan, petugas kepolisian membantu warga lanjut usia menaiki bus saat dievakuasi. Eropa diketahui menjadi benua dengan laju pemanasan tercepat di dunia, di mana gelombang panas yang terjadi pada tahun ini memecahkan catatan suhu terpanas yang pernah terjadi. Para ilmuwan menyatakan perubahan iklim terjadi akibat aktivitas manusia memperparah kondisi panas dan kekeringan yang memicu penyebaran kebakaran hutan dengan lebih cepat. Gelombang panas yang lebih sering dan lebih intens menyebabkan ribuan kematian serta berdampak terganggunya aktivitas sehari-hari, terutama pada transportasi darat serta menghambat pelayaran sungai. Di lokasi berbeda, petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api dan berupaya mengendalikan kebakaran hutan di wilayah barat daya Turki pada Rabu waktu setempat. Sebagai langkah pencegahan, evakuasi dilakukan di seluruh wilayah tersebut. Gubernur Mugla Idris Akbik menuturkan kebakaran melanda area yang luas, sementara angin kencang terus berubah arah. Ia menambahkan lebih dari 600 orang telah dievakuasi dari sekitar 300 rumah. Sementara 5 pesawat dan 18 helikopter dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan sepanjang hari. Ilmuwan menyatakan pemanasan global menyebabkan wilayah Mediterania mengalami musim panas yang lebih panas dan kering, disertai dengan peningkatan kejadian kebakaran hutan setiap tahunnya. Meskipun gelombang panas dan kebakaran hutan merupakan hal yang umum terjadi di wilayah tersebut, dampak serta skala kerusakan yang ditimbulkan menjadi semakin parah dalam beberapa tahun terakhir akibat perubahan pola cuaca.
0: Kebakaran besar yang melanda Prancis barat daya mengakibatkan 40 ribu hektar lahan dan ratusan bangunan hangus. Setelah evakuasi massal, sejumlah warga kini mulai kembali untuk menengok sisa-sisa dari rumah mereka.
1: Suasana haru menyelimuti kota Biscarros di Prancis barat daya. Sejumlah warga yang sempat dievakuasi karena kebakaran lahan kini mulai kembali ke rumah mereka. Namun sesampainya di rumah, yang tersisa hanyalah sisa dari puing-puing yang telah hangus. Rafael Fohano, pemuda 18 tahun ini, hanya bisa menatap pasrah rumah orang tuanya yang kini tak berbentuk lagi. Meski otoritas setempat belum sepenuhnya mengizinkan warga kembali, mereka nekat pulang demi mencari sisa-sisa barang yang mungkin masih bisa diselamatkan.
6: Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Mais bon, bah, on se dit qu'on va se relever, mais c'est vraiment, c'est un mur quoi qu'on se prend, c'est super brutal. Surtout le fait de sentir impuissant, c'est ça aussi le pire, c'est que, enfin, là, moi, me dire que j'ai pas été là pour aider ou quoi, même pour mes animaux, pour quoi que ce soit, c'est horrible.
1: Sementara itu di Lanton, Prancis Barat Daya, aksi solidaritas masyarakat setempat justru memberikan harapan baru. Mereka turun tangan membantu petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan titik-titik bara api kecil meski dengan peralatan seadanya. Para relawan ini bahkan berhasil menyalurkan lebih dari 4.500 liter air dalam sehari untuk memetakan dan menyiram titik-titik bara api kecil. Bara api di bawah tanah ini menjadi sangat berbahaya karena dapat memicu kebakaran baru saat hembusan angin kencang datang.
7: C'est dur, c'est vraiment très très dur parce que nous on n'a pas beaucoup de moyens. On essaye d'aider les gens comme ils peuvent avec le peu de moyens.

0: Hein, mais on ne veut pas que notre village brûle, en fait. On habite ici depuis des années et on veut y rester. Donc on fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a comme possibilité d'aider. On aide. Voilà.
1: Otoritas setempat menyatakan kebakaran di kawasan Perancis Barat Daya telah berhasil dikendalikan. Namun cuaca panas dan angin kencang yang masih terjadi menjadi ancaman besar yang dapat memicu terjadinya kebakaran susulan.
2: Berikutnya, ketegangan di Timur Tengah terus meluas. Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi ke sejumlah lokasi di Irak menimbulkan korban jiwa dan memicu kecaman keras. Pasukan mobilisasi rakyat Irak menyatakan sedikitnya 20 anggotanya tewas. Sementara Amerika menegaskan serangan ini menargetkan kelompok pendukung Iran sebagai balasan atas serangan drone terhadap pasukan Amerika dan fasilitas minyak Arab Saudi.
1: Suasana duka menyelimuti Baghdad. Ratusan orang mengantarkan jenazah anggota Popular Mobilization Forces atau PMF yang tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi. Peti mati yang diselimuti bendera Irak dan Iran diusung oleh para pelayat diiringi tangis keluarga dan seruan penghormatan kepada para korban.
3: Waqi'an fuj'na fajra hadha al-yawm bi istishhadi كوكب من أبناء حشدنا المقدس على يد القوات الصهيونية الأمريكية ومع الأسف مع معية القوات السعودية التي نظن أنها جارا لنا وهذا الفعل الشنيع هذا الفعل الجبان.
1: Menurut PMF, serangan mengenai sejumlah markas mereka di berbagai provinsi dan menyebabkan sedikitnya 20 anggota tewas serta 32 lainnya terluka. Kelompok ini menyebut serangan tersebut sebagai eskalasi berbahaya dan pelanggaran terhadap kedaulatan Irak. Di Provinsi Diyala, alat berat dan tim pertahanan sipil terus membersihkan puing-puing markas Brigade ke-24 PMF yang hancur akibat serangan udara.
4: بالنسبه للحكومه العراقيه اذا ما كان لها رد حاسم على هذا الموضوع فخلي تتنحى عندنا آلاف مثل الكعبي اللي يعرفون يردون رد.
1: Sebelumnya, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pasukan Amerika dan Arab Saudi melancarkan serangan terhadap fasilitas logistik dan gudang senjata kelompok yang mereka sebut didukung Iran di Irak Timur. Washington menyebut operasi itu merupakan balasan atas lebih dari 30 serangan drone dalam 3 hari terakhir yang menargetkan pasukan Amerika dan fasilitas energi Arab Saudi. Riyad menegaskan serangan ke Irak dilakukan sebagai respons atas serangan tersebut dan menyatakan tidak menginginkan peningkatan konflik. Sementara Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi memimpin rapat darurat Dewan Keamanan Nasional di Baghdad. Pemerintah Irak mengecam serangan tersebut dan memutuskan menyusun rencana keamanan nasional yang komprehensif untuk menjaga kedaulatan negara, mencegah setiap pelanggaran wilayah Irak, serta memastikan tidak ada pihak yang menggunakan teritori Irak untuk mengancam negara tetangga.
2: Ya, harapan akan meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memudar. Di tengah upaya perundingan yang masih berlangsung, rangkaian serangan baru justru terjadi di sejumlah negara Timur Tengah. Kapal tangki gas milik Amerika Serikat di Mesir terbakar setelah diserang drone. Serangan ini kemudian ditindaklanjuti Amerika Serikat terhadap Iran. Selain itu, militer Iran menyatakan kembali menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania. Insiden terbaru terjadi di pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah kapal tangki penyimpanan gas milik perusahaan Amerika Serikat Energos Winter terbakar, diduga terkena serangan drone. Perusahaan keamanan maritim Inggris Embraer menyatakan serangan drone menjadi penyebab awal insiden tersebut. Namun pemerintah Mesir hanya mengonfirmasi terjadinya kebakaran dan belum menyebut penyebab resminya. Tidak lama setelah insiden itu, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan pasukannya melancarkan serangan udara baru ke Iran. Melalui akun resminya di platform X, CENTCOM menyatakan serangan dimulai pada Kamis pukul 8 malam waktu pantai timur Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan telah melancarkan serangan ke pangkalan udara dan pusat komando militer Amerika di Yordania. Iran menyebut langkah ini sebagai balasan atas apa yang disebutnya sebagai agresi Amerika Serikat. Sementara itu, CENTCOM Amerika Serikat menyatakan seluruh rudal balistik yang diluncurkan Iran berhasil dicegat dan tidak menimbulkan kerusakan maupun korban di pihak Amerika. Rangkaian serangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Presiden Donald Trump mengatakan Washington dan Tehran sedang menjalani perundingan untuk mencegah konflik yang lebih luas. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan kekhawatiran mendalam atas eskalasi dan meluasnya konflik yang kembali memanas di Timur Tengah. PBB mendesak seluruh pihak untuk segera menghentikan pertempuran dan kembali ke meja negosiasi serta upaya diplomasi. Pernyataan ini disampaikan wakil juru bicara Sekjen PBB Farhan Haq menanggapi tingginya gelombang serangan baru di kawasan Timur Tengah. PBB menilai perkembangan dalam beberapa jam terakhir sangat mengkhawatirkan seiring meningkatnya konfrontasi militer dan pertempuran susulan yang berpotensi mengancam stabilitas regional.
5: Secretary General has been worried for some time that if the parties do not return to negotiations, you could have a widening of the conflict, and that seems to be what has been happening in recent hours. He has already made clear his concerns about any renewed fighting and any escalation and widening of the conflict. So these are not positive developments, and he wants to make sure that the parties can cease fighting and again return to the diplomatic efforts, including the mediation efforts being pressed forward by Pakistan, Qatar, and others.
2: Di balik popularitas matcha yang terus melonjak, produsen matcha di Jepang kini berjuang untuk memenuhi permintaan dunia. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
6: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: TNI Angkatan Laut bersama Russian Navy sukses menyelesaikan Sea Phase dalam langkah latihan bersama Exercise Oruda 2026 di perairan Vladivostok, Rusia. Latihan bilateral ini menjadi wujud komitmen kedua negara dalam meningkatkan kerjasama militer serta menjaga stabilitas keamanan maritim. Dalam latihan ini, TNI AL mengerahkan kapal perang KRI Igusti Ngurah Rai 332 serta helikopter Panther HS-1310. Sementara Rusia mengerahkan kapal perang Sverzny 333 dan helikopter Kamovka 28. Pada hari pertama, kedua kapal melaksanakan joint maneuver exercise untuk menguji kemampuan olah gerak dan formasi laut. Prajurit kedua negara juga menggelar boarding exercise untuk uji penguasaan kapal. Memasuki hari kedua, seluruh rangkaian Exercise Oruda 2026 resmi ditutup dengan farewell formation sebagai simbol eratnya hubungan persahabatan dan kemitraan strategis antara TNI AL dan Russian Navy. Demam matcha tidak lagi hanya mewarnai Jepang, tapi juga menjadi fenomena global. Di balik popularitas yang terus melonjak, produsen matcha di Jepang kini berjuang memenuhi permintaan dunia, sekaligus menjaga warisan budaya yang telah berusia ratusan tahun.
8: Matcha, teh hijau bubuk khas Jepang kini tengah menikmati masa keemasannya di berbagai belahan dunia. Dari kafe-kafe modern hingga media sosial, permintaan terhadap matcha terus melonjak. Namun, di balik demam matcha ini, Jepang justru menghadapi tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Perjalanan matcha dimulai dari perkebunan teh di Wazuka dan Uchi, Prefektur Kyoto. Daun tencha, bahan baku matcha, dipanen dengan hati-hati, kemudian didinginkan, dikeringkan, dipisahkan dari batangnya sebelum digiling perlahan menggunakan batu penggiling hingga menjadi bubuk hijau lembut yang kita kenal. Namun, melonjaknya permintaan dari luar negeri membuat pasokan tencha semakin sulit diperoleh.
9: Karena 海外の方もお問い合わせ多くなりましたし、で、まあ、急激なのはもう本当にこの3年ぐらいですかね。高くしないと買えない、確保できないっていう風になってしまうのが、どこまで買ったらいいのかっていうところもあったり、まあ、そういうのでこう仕入れには苦労していますね。
8: Di New York, antusiasme terhadap matcha terlihat hampir di setiap sudut kota. Kafe-kafe khusus matcha dipadati pengunjung dengan antrian panjang yang mengular sejak toko dibuka. Banyak pengunjung yang datang khusus untuk mencoba matcha yang sedang viral. Beragam varian mulai dari matcha latte hingga kreasi musiman menjadi magnet baru bagi pecinta minuman kekinian. Kalangan pelestari budaya pun menyambut positif meningkatnya popularitas matcha, namun mereka berharap dunia tidak hanya mengenal matcha sebagai minuman viral. Mereka juga menegaskan bahwa tidak semua jenis matcha digunakan dengan cara yang sama, karena matcha untuk upacara minum teh memiliki kualitas berbeda dengan matcha yang biasa digunakan untuk latte.
10: This is the original matcha used for tea ceremony. And this one is designed for matcha latte, especially for matcha latte. So this one is a little bit low lank. So this is like high lank matcha and this is like low lank, but it goes very nice with matcha latte.
8: Di tengah demam matcha yang terus menyebar ke seluruh dunia, masyarakat Jepang berharap popularitas ini membuat semakin banyak orang mengenal nilai dan warisan budaya yang terkandung di balik secangkir matcha.
2: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Keindahan alam kembali memukau para wisatawan di berbagai belahan dunia. Dari hamparan bunga warna-warni di Cina hingga tradisi menikmati bunga sakura di Brazil, musim mekar bunga ini jadi magnet utama bagi jutaan pengunjung.
11: Lautan bunga selosia yang mekar sempurna kini memenuhi kawasan wisata Dongnayuan di wilayah otonomi Guangxi Chuang, Cina Selatan. Apalagi jika kita melihatnya dari udara. Hamparan bunga berwarna merah dan kuning cerah seakan membentuk pita warna-warni di antara pepohonan dan pegunungan kars. Bunga Celosia plumosus atau bunga jengger ayam ini dikenal karena bentuknya yang tegak seperti cemara kecil, warnanya yang cerah, serta masa mekarnya yang panjang. Dan suasana ini semakin membuat pemandangan sekitarnya menjadi semakin menakjubkan. Karena kawasan wisata Dongnayuan selama ini terkenal dengan sungai-sungainya, hutan-hutan yang rimbun, dan landscape kars yang khas. Musim bunga juga bisa dirasakan di Kabupaten Menyuan, Provinsi Qinghai, Cina Barat Daya. Lebih dari 32.000 hektar bunga repsit atau kanola yang bermekaran membentuk lautan kuning keemasan yang bersinar di kaki pegunungan Kilian yang tertutup salju. Menyuan merupakan salah satu daerah penghasil repsit terbesar di Cina yang telah dibudidayakan selama sekitar 1.800 tahun. Iklim dataran tinggi membuat puncak masa mekar terjadi pada akhir Juli. Peristiwa ini kemudian dijadikan festival bunga repsit yang digelar rutin setiap tahunnya. Dan tentu saja banyak pengunjung yang datang, terutama mereka para fotografer dan pecinta alam. Puluhan pengunjung memadati Taman Karmo di Sao Paulo, Brasil pada hari Minggu untuk menikmati festival bunga sakura. Ya, taman ini merupakan rumah bagi salah satu rumpun pohon sakura terbesar di Brasil yang ditanam oleh komunitas Jepang. Selain pertunjukan seni dan kuliner Jepang, Festival Tanabata Star juga turut digelar. Di sini pengunjung dapat menuliskan harapan pada secarik kertas tanzaku yang digantung di pohon sebelum dibakar pada upacara penutupan. Festival ini merupakan bagian dari pekan pertama Festival Tanabata dengan perayaan lanjutan yang dijadwalkan pada tanggal 31 Juli serta 1 hingga 2 Agustus nanti.

0: China kembali menawarkan pengalaman wisata yang berbeda bagi para pengunjung. Di kota Chongqing, wisatawan berbondong-bondong mencoba sensasi berkendara sepeda motor dengan hasil video bergaya film layar lebar. Sementara di Shenzhen, Museum Sejarah Alam terbesar di Tiongkok bagian selatan resmi dibuka dan langsung dipadati pengunjung. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Bin Dermawan pamit, selamat siang. Sampai jumpa.
1: Tren wisata berawal dari video viral di media sosial yang menampilkan perjalanan sepeda motor dengan sudut pengambilan gambar sinematik ala film layar lebar. Kini paket wisata tersebut menjadi daya tarik baru di Chongqing, China. Para wisatawan akan dibonceng pengendara lokal, sementara videografer merekam perjalanan mereka dengan efek gerak lambat dan pengambilan gambar bergaya film aksi. Rute yang populer biasanya melintasi Nanbin Road, jembatan Dung Sui Moon, hingga kawasan Raffles City dengan latar gemerlap lampu kota pada malam hari. Tren ini tidak hanya memikat wisatawan muda, tetapi juga wisatawan senior yang ingin merasakan sensasi berkendara ala bintang film. Kota Chongqing dikenal sebagai salah satu pusat industri sepeda motor terbesar di China, sehingga budaya berkendara telah jadi bagian dari identitas kota ini. Tidak hanya Chongqing yang menjadi daya tarik wisata di China, kota Shenzhen dibanjiri pengunjung yang ingin berwisata ke Museum Sejarah Alam yang baru resmi dibuka untuk umum. Dengan luas lebih dari 100.000 meter persegi, museum ini menjadi museum sejarah alam terbesar di China bagian selatan. Pengunjung dapat menyaksikan kerangka dinosaurus raksasa, fosil, satwa awetan, model planet, hingga berbagai wahana digital interaktif yang memadukan kecerdasan buatan, realitas virtual, dan augmented reality.
2: 我认为最震撼的馆就是这个恐龙馆，因为这个恐龙馆一进来就是一个顶上全是一个大屏幕，然后面有许多的活化石，各种文物，非常的立体震撼。
1: Menurut pengelola, museum ini dirancang untuk menggabungkan penelitian, edukasi, dan hiburan dalam satu tempat. Melalui teknologi digital, pengunjung diajak memahami perjalanan bumi, kehidupan purba, hingga keanekaragaman hayati di Tiongkok Selatan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami.

0: Warga Desa Talun Rejo, Kecamatan Blukuk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kamis siang digemparkan aksi pembunuhan terhadap Simat, seorang petani berusia 68 tahun. Korban tewas seketika usai kepalanya dipukul dengan tongkat kayu oleh tetangganya sendiri, seorang pria berinisial K, 36 tahun. Tak butuh waktu lama, tim Reskrim Polsek Blukuk jajaran Polres Lamongan langsung menangkap terduga pelaku di rumahnya. Polisi juga turut menyita barang bukti satu batang tongkat kayu sepanjang 1 meter, pakaian dan sarung milik korban. Dari hasil pemeriksaan awal, motif dibalik pembunuhan tersebut ternyata di latar belakangnya rasa dendam membara. Pelaku menuduh korban telah melakukan praktik ilmu gaib atau guna-guna yang mengakibatkan orang tua pelaku mengalami patah tulang kaki.
1: Telah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Saat ini terduga pelaku dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Lamongan.
0: Tuah dari ulahnya, tersangka K dijerat pasal 466 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
2: Selamat malam. Diduga terlibat pengeroyokan, seorang anggota DPRD Kabupaten Bekasi akhirnya ditahan setelah 9 bulan kasus dilaporkan ke polisi. Dan terkini, khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Ruli Kurniawan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Misteri kematian Andika Wahyu Santoso, pengamen manusia silver di Kota Probolinggo, akhirnya terungkap. Sebelum tewas, korban dan pelaku sempat terlibat pesta minuman keras. Sementara di Purwakarta, warga geger usai menemukan potongan kaki bayi yang dimuntahkan seekor biawak hingga polisi pun turun tangan.

0: warga Jalan Makaliwe, Jakarta Barat, digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita bersimbah darah tergeletak di kasur di kamar kontrakannya Rabu malam. Korban berinisial M, usia 52 tahun. Warga mengatakan sempat mendengar suara teriakan korban pada pukul 6 sore. Tak lama kemudian, pemilik kontrakan melihat tetesan darah dari lantai 2. Saat diperiksa, korban sudah ditemukan tewas. Dugaan sementara korban tewas dibunuh oleh suaminya sendiri. Pak Sutri ini memang diketahui kerap selisih paham. Jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Kasusnya ditangani Polsek Grogol Petamburan. Andika Wahyu Santoso, 22 tahun, seorang pengamen manusia silver ditemukan tewas di belakang sebuah warung kopi di Kelurahan Pilang, Probolinggo, Senin 22 Juni 2026 lalu. Setelah buron selama 38 hari, tim guru sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil menangkap dua rekan korban sesama pengamen manusia silver berinisial NA dan AH di rumah kos di Kota Kediri, Rabu siang. Pembunuhan itu ternyata dipicu rasa jengkel atas ulah pelaku saat pesta miras. Korban disebut memaksa dan memukul salah satu pelaku karena tidak punya uang untuk tambahan membeli minuman keras saat pesta miras di perempatan Lampu Merah Pilang. Selama buron, kedua pelaku berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas. Kini keduanya dijerat pasal berlapis dan terancam 12 tahun penjara. Sementara satu pelaku lainnya berinisial KA masih diburu.
1: Ya, mengingat.
0: Warga Desa Batu Tumpang, Purwakarta digegerkan penemuan potongan kaki bayi dari muntahan seekor biawak. Polisi dan warga masih mencari tubuh bayi malang itu. Belum diketahui bayi itu berasal dari mana dan siapa orang tuanya. Penemuan berawal saat seorang anak kecil melihat biawak memuntahkan sesuatu di depan rumah warga yang saat diperiksa ternyata potongan mirip kaki bayi. Kini polisi masih menunggu apakah bayi tersebut dibuang atau ada peristiwa yang lain. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita ke perkembangan kasus pengeroyokan dan pembacokan yang dilakukan sejumlah debt collector terhadap dua petugas parkir Vale di kawasan kafe Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Satu debt collector menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Pelaku mengaku menggunakan parang yang sudah disediakan di dalam mobil.
3: Bentrokan antar kelompok debt collector dan kelompok pesilat pecah di Jalan Teguh Umar hingga Jalan Kartini, Surabaya, Minggu dini hari. Peristiwa ini merupakan buntut dari kasus pembacokan terhadap dua petugas parkir Vale di Kafe Tembak Langit Jalan Basuki Rahmat yang terjadi sehari sebelumnya. Pasca kejadian, SL laki-laki berusia 36 tahun warga Taman Sidoarjo menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Kepada petugas, SL yang bekerja sebagai debt collector dan kini berstatus sebagai tersangka itu menuturkan kronologi kejadian. Awalnya ia dan tiga rekannya hendak melakukan penarikan kendaraan yang memiliki tunggakan di area parkir kafe Tembak Langit di Jalan Basuki Rahmat. Namun upaya penarikan kendaraan itu diwarnai adu mulut dengan pemilik mobil hingga akhirnya berujung baku hantam dengan sejumlah juru parkir. Merasa kalah jumlah, tersangka lalu meminta bantuan teman-temannya yang lain. Sekitar 20 menit kemudian, rekan-rekan tersangka datang dan disitulah pembacokan itu terjadi. Tiga orang terluka termasuk satu rekan tersangka yang turut terkena ayunan senjata tajam. Usai kejadian, tersangka membuang parang dan kaos merah yang digunakannya ke sungai di kawasan Gunung Sari untuk menghilangkan barang bukti.
4: Awalnya itu gimana?
5: Ada lagi, Pak.
4: Lagi apa? Mobil, Pak. Pengadilannya ada?
5: Pengadilannya ada, Pak. Ya, dang, depan pintunya itu. Supaya mobil mau diserahkan. Namun yang bersangkutan tidak bersedia. Terjadi pertengkaran. Setelah bertengkar, perkelahian.
4: Mau ngambil mobil itu, tidak serta-merta langsung diambil di jalan. Kan nggak bisa begitu.
3: Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu para pelaku lain. Sementara tersangka SL dijerat pasal 262 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
2: Viral seorang mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang depresi berat usai jadwal ujian skripsinya belasan kali dibatalkan sepihak oleh dosen penguji. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang anak SD dianiaya teman sekelasnya hingga mengalami luka organ dalam dan harus dioperasi.
6: Jessica, mahasiswi semester 10 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Undana Kupang ini terus menangis histeris hingga bergulingan di lantai rumahnya. Ia depresi, psikologinya tertekan karena sudah 12 kali jadwal ujian skripsinya selalu tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji. Depresi hebat yang dialaminya membuat mahasiswa dengan IPK 3,5 itu bahkan sampai harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Tentara Wira Sakti Kupang. Terkait video viral ini, Wakil Rektor 3 Undana membenarkan jika perempuan di video tersebut adalah benar mahasiswa Undana. Namun pihak kampus masih meminta keterangan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji terkait pembatalan ujian skripsi hingga 12 kali.
7: Jadi sebenarnya kalau memang jadwalnya sudah ditetapkan, sepanjang tidak ada keadaan force major, saya kira jadwal itu tetap harus dijalankan. Dan itu yang sebenarnya selama ini kami lakukan. Tapi bahwa hari ini terjadi sampai muncul di media sosial ada yang membatal 12 kali itu, ini juga akan kami periksa.
6: Pihak kampus memastikan kasus ini akan segera ditangani dengan segera.
8: Sabar. Iya, nanti biar sembuh ya. Sakit.
6: Kondisi memilukan juga dirasakan AF, bocah kelas 3 sekolah dasar negeri di Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini, terus menangis kesakitan di bagian perutnya, usai dipukul berulang kali oleh teman sekelasnya di sekolah. Dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Daerah Purwokerto, korban dinyatakan mengalami luka organ dalam dan harus menjalani operasi. Orang tua korban pun langsung melapor ke Mapolres Tasikmalaya. Pemukulan itu terjadi saat persiapan pentas seni di akhir tahun pelajaran lalu dan dilihat langsung oleh ibu korban dan guru sekolah.
9: Dioperasi?
10: Dioperasi karena ada luka pendarahan di dalam, katanya tinggi.
9: Di perut. Akibat pukulan.
10: Nah. Sama saya kan ditarik si anaknya yang mukulin anak saya itu, udah terus-terusan gitu. Terus kata si ibu guru agamanya tuh bilang, ibu udah kurang-kurangnya mah kalau anak laki-laki mah.
9: Seperti itu. Semuanya.
6: Unit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya langsung bergerak cepat. Selain olah tempat kejadian perkara, polisi juga periksa sejumlah saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi kejar-kejaran warnai penangkapan 3 pelaku ganjal ATM yang biasa beraksi di sekitaran rumah sakit di Tangerang Selatan, Banten. Sementara 3 pelaku penculikan balita di Makassar ditangkap polisi setelah membawa kabur korban selama sekitar 2 pekan. Dan informasi ini kami rangkum dalam Kilas Kriminal.
6: Inilah detik-detik penangkapan 3 terduga pelaku ganjal ATM di area ATM Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Hati Pamulang, Jalan Raya Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan pada Kamis pagi. Peristiwa bermula saat seorang petugas keamanan rumah sakit menaruh curiga terhadap gerak-gerik 3 pria yang berada di dalam ruang ATM. Curiga, satpam melaporkan teman tersebut kepada Polsek Pamulang. Saat petugas melakukan penangkapan, ketiga pelaku justru melakukan perlawanan dan melarikan diri. Karena terus melawan petugas, 2 pelaku dilumpuhkan dengan tindakan tegas terukur pada bagian kaki. Sementara itu, 1 pelaku lainnya diamankan oleh satpam rumah sakit dengan menghadangnya. Kapolsek Pamulang AKP Galuh Febri Saputra menjelaskan, kawasan tersebut sebelumnya kerap jadi lokasi aksi ganjal ATM yang menyebabkan nasabah kehilangan uang. Saat ini, ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Pamulang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aksi begal di wilayah Genuk, Kota Semarang berhasil diungkap polisi dalam hitungan jam. 2 pelaku yang merupakan warga Demak ditangkap setelah telepon genggam milik korban yang dirampas terlacak. Saat beraksi, pelaku menarik paksa tas milik korban. Tarikan kuat membuat tali tas putus dan barang berharga berhasil dibawa kabur. Setelah kejadian, korban melapor ke Polsek Genuk dan polisi berhasil melacak HP korban. Hasilnya, 2 pria, FP dan AT, diamankan di sebuah rumah tanpa perlawanan. Dari kedua pelaku, polisi menemukan senjata tajam dan sepeda motor yang diduga digunakan untuk beraksi. Tiga pelaku penculikan balita berusia 2 tahun di Kota Makassar ditangkap setelah membawa kabur korban bersama pengasuhnya ke Kabupaten Pangkep selama 2 pekan. Hasil penyelidikan, pelaku nekat membawa kabur balita itu karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta yang telah distorkan. Usai diamankan, polisi mempertemukan dan mengembalikan balita tersebut kepada orang tuanya. Sementara itu, pihak kepolisian masih mendalami dugaan arisan yang menjadi motif perkara, termasuk aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan uang arisan tersebut. Kini ketiga pelaku

0: ditetapkan sebagai tersangka dengan hukuman 12 tahun kurungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi bubarkan balap liar yang digelar di jalanan utama AP Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan dan membekuk 3 orang. Dari Jawa Barat, anggota DPRD Kabupaten Bekasi berinisial NY resmi ditahan di Lapas Cikarang setelah diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan beberapa waktu lalu. Dan informasi ini kami rangkum dalam Kilas Metropolitan.
2: Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Opsional Sat Intelkam Polrestabes Makassar membubarkan balapan liar yang dilakukan puluhan pengendara motor di jalur utama AP Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Para pembalap liar langsung kocar-kacir dan berusaha kabur saat melihat kedatangan polisi ke lokasi. Beberapa bahkan berani menabrakkan motornya ke kendaraan polisi lantaran panik. Dari operasi ini, polisi meringkus 3 pemuda dan sepeda motor yang digunakan untuk balap liar. Polisi juga membubarkan pemotor yang diduga berpura-pura menjadi pembeli di salah satu minimarket. Aksi balap liar ini meresahkan lantaran digelar di tengah jalanan sehingga pengendara lain tak dapat melintas. Warga Rusun Benhil, Jalan Penjernihan, Jakarta Pusat digegerkan dengan tewasnya Rizky, 23 tahun, pedagang pakaian di Pasar Tasik, Gambir pada Kamis pagi. Tewasnya korban diketahui warga dari kerabat korban di kampung halamannya di Sumatera Barat yang mendapatkan kabar dari kekasih korban. Mengetahui kabar tewasnya Rizky, kakak korban kemudian datang ke lokasi dan bersama warga membongkar pintu kamar dan mendapatkan korban tewas dengan seutas tali plastik. Polisi yang tiba langsung melakukan pemeriksaan dan mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi. Belum diketahui pasti motif Rizky mengakhiri hidupnya. Guna pemeriksaan lebih lanjut, petugas kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna keperluan visum. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berinisial NY atau Nyumarno resmi ditahan di Lapas Cikarang setelah terlibat dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan korban mengalami sejumlah luka di wajah dan tubuhnya. Dan pada Rabu malam, dengan mendapatkan pengawalan dari pihak keluarga terlapor, NY bersama 2 tersangka lainnya akhirnya masuk mobil tahanan guna menuju rutan. Penahanan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, usai 9 bulan menjalani proses penyidikan oleh Polres Metro Bekasi. Sebelumnya, kasus penganiayaan ini terjadi di sebuah restoran di kawasan Cikarang Selatan pada Oktober 2025. Korban FN mengalami luka di wajah, mata, kepala, dan lengan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berbekal rekaman CCTV, 2 dari 4 pelaku maling sepeda motor berhasil disergap oleh warga di dalam rumah kontrakannya di Cilincing, Jakarta Utara. Adapun di Sumatera Selatan, seorang maling motor di Kecamatan Gandus, Palembang berhasil diringkus polisi. 2 lainnya masih buron.
3: Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terbongkarnya aksi komplotan pencuri sepeda motor di Gang Melati, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Bermodalkan rekaman tersebut, warga mengenali salah satu pelaku, lalu menyergap 2 dari 4 anggota komplotan saat berada di rumah kontrakannya. Kedua pelaku sempat berkelit dan hampir dihakimi massa. Namun warga memilih menyerahkan mereka ke Polsek Cilincing untuk diproses secara hukum. Hingga kini polisi masih memburu 2 pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Kamera CCTV merekam aksi maling masuk ke dalam rumah dan bergerak mencari barang berharga milik korban. Aksi pelaku tergolong nekat, pasalnya saat beraksi, penghuni rumah berada di dalam dan sedang tertidur. Dalam semalaman, pelaku disebut berhasil menyasar lebih dari 1 rumah. Tim Satreskrim Polresta Serangkota akhirnya berhasil menangkap 4 orang yang terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut di lokasi yang berbeda di wilayah Kota Serang. 2 orang berperan sebagai pelaku utama pencurian, sedangkan 2 orang lainnya ditangkap karena diduga menampung atau membeli barang hasil kejahatan. Dari pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 unit telepon genggam dan 1 unit sepeda motor. Polisi mengimbau masyarakat agar tingkatkan kewaspadaan dengan memastikan pintu dan jendela terkunci. Video viral memperlihatkan aksi pencurian 3 sepeda motor di 2 lokasi yang terjadi dalam 1 malam. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya berhasil menangkap satu orang tersangka bernama Iwan di kawasan Ogan Ilir Sabtu sore. Pada saat

0: Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Warga protes akibat penimbunan puing dan sampah ilegal ke kawasan Tanggul Muara Baru, Jakarta Utara. Di lokasi lain, teror monyet liar meresahkan warga di kawasan padat penduduk Tembilahan Hilir, Indragiri Hilir, Riau. Dan informasi ini kami rangkum dalam kilas peristiwa.
2: Jangan datangkan rumah saya! Nanti ada dari mana, Pak? Jangan datang aku!
3: Ricu mewarnai proses penertiban lahan milik pemerintah kota Surabaya di kawasan Temana. Seorang penghuni bersama anak dan keluarganya berusaha menghentikan petugas serta alat berat yang akan merobohkan rumah mereka. Petugas Satpol PP yang dikawal aparat kepolisian terpaksa mengamankan lokasi setelah sempat terjadi aksi saling dorong saat keluarga mencoba menghalangi proses pembongkaran. Pihak keluarga mengaku telah menempati lahan tersebut secara turun-temurun sejak tahun 1958. Mereka menolak klaim kepemilikan pemerintah kota dan berencana menempuh jalur hukum. Sementara itu, pemerintah kota Surabaya mengatakan penertiban dilakukan setelah sosialisasi selama 2 tahun. Pemkot menegaskan hubungan hukum berupa sewa lahan tidak diperbaharui.
4: Bapak penyelenggara negara harusnya bapak yang jaga warganya, bukan bapak yang...
3: Aksi protes mewarnai penimbunan puing dan sampah ilegal di kawasan Tanggul Muara Baru Jakarta Utara, Tanggul Rembes, dan terancam jebol. Petugas gabungan pun sempat adu mulut dengan terduga pelaku pembuang puing dan sampah. Warga mengaku resah karena air terus mengalir hingga ke jalan dan membuat jalan licin. Kini petugas gabungan TNI, polisi, Satpol PP, dan pihak petugas dari Pemkot Jakarta Utara berusaha menghentikan truk yang membawa puing dan sampah. Petugas gabungan juga berusaha menyegel dan menutup jalanan, tetapi mendapatkan perlawanan dari sekelompok orang yang diduga pelaku pembuangan puing dan sampah ilegal. Perdebatan sengit tak terhindarkan. Warga berharap agar pihak terkait bisa lebih tegas kepada sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab membuang puing dan sampah di lokasi tersebut. Teror monyet liar meresahkan warga di kawasan padat penduduk Tembilahan Hilir, Indragiri Hilir, Riau. Dalam beberapa hari terakhir, sedikitnya 7 warga dilaporkan menjadi korban serangan hingga mengalami luka serius akibat cakaran dan gigitan monyet. Dari keterangan warga, serangan kawanan monyet terjadi secara tiba-tiba. Seluruh korban telah dilarikan ke RSUD Puri Husada, Tembilahan untuk mendapatkan penanganan medis. Tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir telah diterjunkan untuk melakukan evakuasi kawanan monyet liar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sopir berkendara dalam kondisi mabuk, truk tabrak sepeda dan mobil di Jalan Plumpang, Semper, Koja, Jakarta Utara dan mengakibatkan 1 pemotor terluka. Sementara sebuah sepeda motor tabrak truk box di Jalan Magelang, Yogyakarta dan mengakibatkan 2 kendaraan terbakar habis.
3: Diduga sopir truk trailer dalam kondisi pengaruh minuman keras, truk tabrak sepeda dan mobil pribadi di Jalan Plumpang Semper, Koja, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Untuk kondisi 2 sepeda motor dan 1 unit mobil pribadi rusak parah akibat ditabrak oleh truk trailer tersebut. Sementara pengendara sepeda motor mengalami luka-luka setelah melompat dari motor sebelum motornya ditabrak oleh truk. Menurut Kepala Pos Polisi Semper, kejadian terjadi setelah jam pembatasan truk baru saja selesai atau sekitar pukul 9.10 pagi. Truk tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak kendaraan dari arah berlawanan. Saat ini, sopir truk masih diperiksa lebih lanjut oleh petugas kepolisian. Kendaraan belum berhasil dievakuasi. Diduga akibat sopir mengalami mikroslip atau mengantuk saat mengemudi, truk bermuatan kayu mengalami kecelakaan di Jalan Raya Aji Barang, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis pagi. Saat kejadian, truk mengalami oleng ke kanan hingga menabrak seorang pejalan kaki, 2 kios, sebuah rumah, mobil yang sedang terparkir, dan tiang listrik. Akibat kecelakaan itu, 1 orang pejalan kaki meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban meninggal diketahui berinisial RR, warga desa Pancurendang yang selanjutnya jenazah dievakuasi ke RSUD Aji Barang untuk proses lebih lanjut. Saksi mengatakan truk melaju dengan kecepatan cukup tinggi sebelum tiba-tiba oleng ke kanan. Saat ini polisi masih memeriksa kondisi pengemudi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan.

0: Video amatir memperlihatkan api membakar sepeda motor dan truk box di Jalan Magelang, Yogyakarta, tepatnya di Desa Bojong, Magelang, Jawa Tengah, Rabu sore. Tim damkar yang datang ke lokasi langsung melakukan upaya pemadaman, namun api yang cukup besar langsung melalap dan meluruskan sepeda motor dan kabin truk hingga muatan yang ada di dalam box truk. Api sendiri baru dapat dipadamkan 1,5 jam upaya penanganan. Hasil olah tempat kejadian sementara, kebakaran dipicu motor yang menabrak truk box. Kerasnya benturan sehingga menimbulkan percikan api dan langsung membakar tangki motor dan menyambar kabin truk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pengendara motor mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi maling bersenjata api kembali terjadi. Kali ini karena panik diteriaki maling, pencuri motor todongkan senpi. Sesaat lagi tetaplah di redaksi malam.

0: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Aksi maling bersenjata api kembali terjadi, kali ini di Depok, Jawa Barat dan terekam CCTV. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.
4: CCTV merekam detik-detik upaya pencurian sepeda motor di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pekapuran Tapos, Kota Depok. Dua pelaku datang berboncengan, lalu salah satunya turun dan berusaha membobol kunci sepeda motor yang terparkir. Namun aksi mereka terpergok oleh salah satu penghuni kontrakan yang sedang memantau CCTV. Saat diteriaki maling, pelaku mendadak mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arah saksi. Merasa nyawanya terancam, saksi langsung kabur menyelamatkan diri. Usai gagal mencuri motor, kedua pelaku kabur ke arah Jalan Raya Bogor dengan tangan kosong. CCTV merekam aksi dua pencuri menggondol tas milik pedagang martabak keliling di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Saat korban tertidur, kelelahan usai berjualan, dua pelaku yang melintas dengan sepeda motor langsung memutar balik lalu menggondol tas yang disimpan di dalam gerobak. Mirisnya, tas tersebut berisi 4 buah handphone di mana 2 diantaranya merupakan kado untuk ulang tahun anaknya yang dibeli dari hasil berdagang dengan menabung selama 4 bulan. Selain 4 buah handphone, korban juga kehilangan jam tangan dan dokumen penting. Bermodalkan rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke polisi. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik dugaan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan di Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Seorang pria bermotor mendadak mendekati korban dari belakang, menyentuh tubuh korban lalu langsung kabur. Warga mengaku resah karena aksi serupa disebut sudah 3 kali terjadi dengan korban perempuan yang tinggal di kos-kosan. Meski sudah dilaporkan ke aparat keamanan setempat, namun pelaku hingga kini masih buron. Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terungkapnya dugaan pencurian tabung gas LPG di Kota Kediri. Seorang emak-emak yang diduga berulang kali mencuri tabung gas akhirnya ditangkap warga saat kembali melintas menggunakan motor yang sama pada Kamis siang. Seorang warga yang hafal dengan nopol terduga pelaku mengejar dan menangkapnya. Pelaku diduga beraksi dengan modus pura-pura berbelanja, lalu mengambil tabung gas saat pemilik toko lengah. Kini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Pesantren, Kota Kediri. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Hasil survei SMRC menyebut bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto turun 30% dalam kurun waktu 9 bulan terakhir. Dan kita akan ulas sesaat lagi bersama saya, Alfian Raharjo, dan kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Hasil survei SMRC menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menurun 30,1% dalam 9 bulan terakhir. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut bahwa hasil survei bersifat dinamis. Program pemerintah ia yakini mampu menaikkan kembali tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden.
1: Pada 26 Juli, lembaga SMRC merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Dari survei yang dilakukan terhadap responden pada 5 hingga 19 Juli lalu, diperoleh hasil tingkat kepuasan kinerja Prabowo Subianto sebesar 51,1% atau turun 30,1% dibanding hasil survei serupa pada 9 bulan lalu atau di November 2025. Penurunan tajam ini disebut berkaitan erat dengan evaluasi negatif responden terhadap kinerja pemerintahan Prabowo, diantaranya di bidang ekonomi.
2: Yang menilai ekonomi nasional buruk atau sangat buruk itu yang warna merah. Yang warna merah naik ya dari 22,7 ke 49,4. Jadi terbalik ya. Dulu 9 bulan yang lalu yang mengatakan baik atau sangat baik itu jumlahnya lebih banyak dibanding yang mengatakan buruk. Nah sekarang di bulan Juli terbalik, yang mengatakan buruk justru lebih banyak dari yang mengatakan baik. Ini bisa menjelaskan kenapa orang tidak puas dengan kinerja Presiden Prabowo tadi, itu karena kondisi ekonomi memburuk di mata mereka. Jadi ada konsistensi antar item.
1: Hasil survei penurunan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto oleh SMRC ini memperoleh tanggapan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari. Di sela acara peninjauan sekolah rakyat di Surabaya, ia menyebut hasil survei merupakan potret opini publik yang bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan kinerja pemerintah.
3: Yang namanya survei itu dia potret opini publik, dia dinamis, bisa naik bisa turun. Yang kedua tentu kita tunggu riset-riset yang lain yang bisa dijadikan sebagai perbandingan. Karena sesungguhnya kalau kita melihat fundamental ekonomi sangat bagus, pertumbuhan ekonomi 5% lebih, 5,6, kemudian inflasi kita juga terkendali 3%. Saya dapat informasi dari Ketua LPS Pak Anggito Abimanyu bahwa tingkat pertumbuhan tabungan masyarakat masih berlangsung. Jadi indikator-indikator ekonomi juga semua bagus.
1: Kodari juga menyebut program-program seperti peningkatan kesejahteraan petani melalui harga pembelian gabah, kemudahan akses pupuk, hingga berbagai program bantuan sosial akan menjadi faktor yang mempengaruhi penilaian masyarakat ke depan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan hasil survei terbaru SMRC menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto turun menjadi 51,1% atau merosot 30,1% dibandingkan survei serupa pada bulan November 2025. Dan penurunan ini disebut berkaitan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik maupun hukum. Lantas, apa faktor utama di balik penurunan kepuasan publik ini dan bagaimana pemerintah merespon hasil survei tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif SMRC, Denny Irvani, dan juga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari. Selamat malam, Mas Denny dan juga Bang Kodari.
4: Selamat malam, Mas Arfian.
0: Baik,
4: selamat malam, Mas Kodari.
0: Saya langsung ke Bang Denny terlebih dahulu. Bang Denny tadi disampaikan bahwa sebenarnya penilaian ini menurun karena banyak menganggap bahwa ekonomi, faktor ekonomi menjadi landasan sehingga akhirnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto ini menjadi menurun begitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua, sebenarnya indikasi ekonomi buruk yang dilakukan survei SMRC ini seperti apa, Mas Denny?
4: Oke, terima kasih Mas Alfian. Saya senang sekali bisa diundang oleh CNN untuk menjelaskan survei terbaru SMRC yang dilakukan pada 5 sampai 19 Juli 2026 yang hasilnya tadi sudah kita sama-sama saksikan ya, ada penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dari 81,2% di November 2025 tahun lalu menjadi 51,1% atau turun sekitar 30%. Dalam rilis kami yang kami lakukan kemarin, kami juga melakukan analisis lebih jauh ya, yaitu melihat hubungan antara tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo dengan faktor-faktor ekonomi politik. Yang dalam setiap survei itu pertanyaan tentang bagaimana masyarakat menilai kondisi ekonomi nasional, kondisi kondisi politik dan kondisi penegakan hukum, itu memang variabel-variabel yang juga kami selalu tanyakan, sehingga kita bisa lihat paralelnya item-item tersebut dari waktu ke waktu. Kami menemukan ada pola yang konsisten di mana penurunan approval rating Pak Prabowo itu bersamaan dengan penurunan sentimen positif masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional. Dari sebelumnya 40% orang menilai kondisi ekonomi nasional baik pada 9 bulan lalu, dan di survei pada bulan Juli terakhir itu hanya tinggal 15,7%. Jadi ada pola yang sama, dan dalam analisis yang lebih jauh juga kami sebenarnya melakukan juga analisis cross tabulasi dan chi-squared analisis yang kurang lebih artinya menunjukkan bahwa evaluasi publik terhadap kinerja presiden itu memang berhubungan secara signifikan, statistically signifikan dengan bagaimana masyarakat menilai kondisi ekonomi nasional. Kemudian juga selain ekonomi nasional juga tentu ada variabel lain. Di antaranya adalah variabel tentang evaluasi masyarakat terhadap penegakan hukum dan juga kondisi politik. Dan itu juga ketiganya memberikan hubungan yang serupa. Di kelompok masyarakat yang menilai kondisi penegakan hukum dalam kondisi yang baik sekarang itu cenderung memberikan approval rating atau tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap presiden, dan sebaliknya mereka yang menilai kondisi penegakan hukum sekarang dalam kondisi buruk memberikan evaluasi yang lebih negatif terhadap Presiden Prabowo. Dan oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo itu bisa dijelaskan secara statistik, bisa dijelaskan dengan bagaimana masyarakat mengevaluasi faktor tadi. Demikian Alfian.
0: Iya, Mas Deddy, kalau tadi ekonomi yang dianggap buruk oleh masyarakat ini, apakah seperti kita ketahui bahwa saat ini misalnya nilai tukar rupiah yang terus merosot, kemudian harga-harga kebutuhan semakin agak susah gitu ya didapat oleh masyarakat dan sebagainya. Apakah ini juga menjadi faktor ekonomi pendorong membuat akhirnya masyarakat menganggap bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada saat ini ekonominya agak sedikit buruk begitu?
4: Ya, peristiwa-peristiwa ekonomi semacam itu bisa digunakan untuk menjelaskan penurunan sentimen positif terhadap kondisi ekonomi. Tapi saya perlu jelaskan bahwa dalam penelitian sosial ada namanya metode kuantitatif dan ada namanya metode kualitatif. Sesuatu yang tidak diukur di dalam metode kuantitatif itu adalah bagian dari penjelasan saja. Dan kami tidak menanyakan sejauh itu secara detail apakah orang mengevaluasi atau memperhatikan juga kondisi misalnya indeks harga saham gabungan atau segala macam indikator-indikator makro yang lain ya. Yang pasti secara umum kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi nasional sekarang dipersepsikan dalam keadaan yang relatif buruk dibanding 9 bulan yang lalu. Begitu Alfian.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Deddy. Saya sekarang ke Bang Kodari. Bang Kodari, kalau kita lihat tadi hasil survei SMRC ini tadi sempat pada saat diwawancara, Bang Kodari juga sempat mengatakan bahwa kemungkinan nanti kita akan melihat bagaimana riset lain yang menjadi perbandingan dan sebagainya, mengingat bahwa sebenarnya kondisi ekonomi fundamentalnya sangat baik dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Bang Kodari terkait dengan hal ini.
5: Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih ya atas riset-riset yang sudah disampaikan oleh masyarakat, termasuk di dalamnya adalah SMRC. Saya sendiri juga udah lihat hasil surveinya, publikasinya. Dugaan saya sebagai seorang mantan surveyor, sebetulnya jauh lebih banyak data yang lain itu yang belum muncul di situ. Nah, yang jelas pertanyaan saya paling besar sebetulnya adalah ketika tadi angka approval rating itu turun dari 80 ke 30, Lalu kemudian ada penurunan-penurunan juga pada bidang ekonomi, bidang politik, bidang hukum, angka-angkanya sebetulnya hemat saya sih harusnya ada penjelasan yang lebih detail agar kita lebih memahami kenapa memang betul ada penurunan begitu. Saya yakin kan setiap variabel-variabel besar ini, faktor-faktor besar, faktor politik, faktor ekonomi, faktor hukum, itu bisa diturunkan menjadi konstruk-konstruk yang lebih kecil. Seperti tadi misalnya disebutkan oleh Mas Denny, kalau kita bicara penurunan bidang ekonomi, ya, tentunya ada variabel misalnya harga barang pokok, kemudian misalnya lapangan kerja, lalu kemudian misalnya soal kurs rupiah dibandingkan dengan US dollar, kemudian indeks saham gabungan dan seterusnya. Nah itu sayangnya tidak dimunculkan begitu. Apakah memang tidak dikerjakan dari awal atau tidak ditampilkan? Itu sebetulnya yang menarik gitu. Saya yakin variabel-variabel itu juga sangat membantu untuk menjelaskan. Ini penting dan menarik karena apa? Karena kita kalau mau memberikan masukan kepada pemerintah secara akurat, tentu harus diidentifikasi dengan baik gitu loh, dengan tajam variabelnya yang mana. Nah, kita tahu bahwa dalam sektor ekonomi ada variabel fundamental, ada variabel yang sifatnya lebih psikologis gitu. Nah, kita juga tahu bahwa variabel yang lebih fundamental seperti misalnya katakanlah pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, kemudian pertumbuhan tabungan, itu semuanya masih sangat-sangat bagus, bahkan salah satu yang terbaik di dunia. Saya ambil satu contoh aja yang sering dipakai untuk dibandingkan dengan hasil survei adalah tingkat inflasi gitu loh. Nah, tingkat inflasi kita ini kan pada hari ini angkanya kan relatif stabil di sekitar 3% gitu loh. Saya juga udah lihat data-data yang sebelumnya. Itu ketika tingkat kepuasan 80% itu ya angka inflasinya itu nggak jauh-jauh amat gitu loh, masih dalam batas normal. Lain halnya misalnya kalau tingkat inflasi pada hari ini misalnya 7%, 8%, apalagi 10%, lalu kemudian dianalisa dibandingkan dengan approval rating, ya tingkat kepuasan pada bidang ekonomi.
0: Bang Kodari masih bersama kami. Baik, sepertinya
5: menebak-nebak saja sekarang pada hari ini. Ini sebetulnya urusannya apa gitu? Karena fundamentalnya bagus, tapi kok survei penilaian ekonominya jelek gitu loh. Ya karena nggak ada datanya, saya juga tebak-tebak aja bahwa oh, mungkin karena pada saat survei dilaksanakan ada banyak berita mengenai pelemahan kurs misalnya, kemudian indeks saham gabungan lagi naik turun misalnya begitu. Nah, pertanyaan yang sama juga sebetulnya berlaku untuk dua faktor besar lainnya, faktor hukum dan faktor politik. Politik gitu loh. Saya kira faktor hukum juga sangat bisa diukur gitu ya, apalagi dengan teman-teman di SMRC yang sudah sangat terbiasa dengan desain-desain ilmiah gitu ya, sudah saya yakin nggak akan berhenti pada variabel yang besar saja gitu loh, tapi konstruk yang lebih kecil. Ini mungkin agak sedikit teknis penelitian ya, tapi saya yakin Mas Denny paham maksud saya gitu loh. Kita mungkin ada banyak kasus gitu loh. Kasus mana sebetulnya? Memang ada kasus-kasus seperti misalnya seperti kasus Pak Febri ya, penggeledahan di Cafe Declan, penggeledahan di Sentul, ada temuan 74 kg emas, tetapi dalam periode yang sama kita juga tahu ada banyak prestasi yang dihasilkan oleh pemerintah Pak Prabowo, menyita lahan ilegal sawit 6 juta hektar, kemudian juga ada uang yang dikembalikan sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran hukum yang dilakukan gitu. Jadi ada kepala BGN yang diproses secara hukum. Nah, harusnya kan tindakan-tindakan penegakan hukum yang luar biasa, yang pandang bulu ini kan bisa meningkatkan approval rating gitu loh. Tapi kenapa turun pada bidang hukum gitu? Jadi menurut saya sih pertanyaan ini, riset ini di satu sisi menjelaskan kenapa menurun, tapi pada sisi yang lain juga nggak menjelaskan sama sekali gitu. Saya mencoba memposisikan sebagai peneliti, ya, tidak menjelaskan sama sekali, karena yang ditampilkan itu variabel yang besar gitu loh, tapi nggak menyebut hal-hal yang spesifik gitu. Jadi di satu terima kasih, tapi ya di sisi yang lain juga kenapanya itu tidak terjawab.
0: Begitu okay. Kira-kira. Baik, makasih Bang Kodari. Bang Denny, ada yang bisa ditanggapi dari apa yang disampaikan Bang Kodari ini?
4: Baik, terima kasih Mas Kodari responnya. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa survei SMRC merupakan evaluasi publik terhadap pemerintah, dan dalam sistem demokrasi pemerintah itu perlu dievaluasi oleh publik. Jadi publik berhak menilai apakah mandat yang dia peroleh itu bisa dijalankan dengan baik atau tidak. Kemudian penilaian publik ini juga bisa menjadi feedback bagi pemerintah. Apa bentuk feedbacknya? Misalnya kalau kondisi dalam keadaan baik, approval rating tinggi, atau misalnya evaluasi terhadap program-program pemerintah dinilai berhasil, MBG misalnya, atau KDMP misalnya, itu artinya pemerintah bisa melanjutkan program tersebut. Tapi ketika ada penilaian yang negatif, maka sebaiknya pemerintah memperbaiki program tersebut jika belum efektif. Itu cara merespon yang menurut saya cukup tepat. Terkait dengan variabel-variabel yang mungkin belum ditemukan di dalam survei ini oleh Mas Kodari, ya bisa saja survei bisa dilengkapi dengan variabel-variabel itu. Dan Mas Kodari juga sebagai pelaku survei, saya kira bisa melakukan survei dengan metodologi yang sama. Cuma bedanya saya bisa merilisnya atau Mas Kodari mungkin udah agak sulit merilisnya. Saya kira itu ya. Nah, sehingga dengan demikian menurut saya justru yang kami tunjukkan di dalam rilis itu sudah cukup banyak bisa menjelaskan tentang approval rating. Kita bicara dengan tema approval rating, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo itu kenapa kok bisa turun misalnya, itu kan pertanyaannya. Karena ekonominya memburuk, karena persepsi terhadap ekonomi memburuk, karena evaluasi terhadap kondisi penegakan hukum memburuk. Nah, ketika ingin bertanya lagi kenapa ekonomi memburuk, itu udah masuk wilayah kualitatif, karena pertanyaannya bisa nggak berhenti, dan kualitatif itu bisa melengkapi studi kuantitatif semacam ini. Dan saya kira itu sangat bagus kalau kita lanjutkan studi ini dengan metode kualitatif semacam itu. Itu respon saya, Mas.
0: Oke, baik. Makasih, Mas Denny. Kayak ke Bang Kodari lagi. Bang Kodari, tapi ketika akhirnya hasil SMRC ini keluar, begitu ya, apakah ini juga menjadi concern dari pemerintah Pak Prabowo sendiri bahwa melihat terkait dengan apa yang disampaikan hasilnya ini, kemudian melakukan sejumlah evaluasi-evaluasi begitu terkait dengan hasil survei ini?
5: Ya, tentu saja kita terus melakukan evaluasi, dan memang itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Nah, tetapi evaluasi itu kan ada berbagai macam. Pertama, evaluasi tata kelola. Yang kedua, evaluasi hukum. Yang ketiga, evaluasi opini publik. Dalam alam demokrasi, survei opini publik itu merupakan masukan yang penting. Dan kami tidak pernah mengatakan bahwa publik tidak berhak untuk menilai. Sangat berhak. Apalagi saya yang bertahun-tahun ada di dunia itu, begitu. Tapi persoalannya bukan di sana, bukan itu yang saya tanyakan, gitu. Yang saya tanyakan adalah, kalau memang betul-betul ingin memberikan masukan dan saran, maka saya katakan dengan eksplisit saja bahwa desain riset ini sangat sangat tumpul, tidak tajam, gitu. Variabel-variabel yang dijelaskan secara kualitatif oleh Mas Denny tadi itu sebetulnya agak contradictio in terminis, gitu. Beliau sebagai seorang peneliti kuantitatif, tapi larinya ke kualitatif semua, gitu loh. Dan seperti saya bilang, selama ini kawan-kawan di SMRC itu setahu saya memang bisa menyusun suatu desain riset yang sepenuhnya kuantitatif, begitu loh. Bahwasanya nanti ada analisa kuantitatif, nggak apa-apa. Saya juga nggak anti dengan menggunakan dua metodologi ini. Tetapi yang kuantitatifnya sendiri pun juga kan sebetulnya bisa dirumuskan, gitu loh. Bukan berarti kemudian variabel kualitatif yang tadi saya sebutkan dan Mas Denny tadi sebutkan tidak bisa dimasukkan sebagai variabel yang kuantitatif, bisa diukur gitu loh. Karena kalau kita bicara konstruk penelitian, politik itu sendiri masih besar sekali. Ekonomi itu juga masih besar sekali, kan Mas Denny tadi juga ngomong harus ada perubahan terhadap program, tapi program yang mana? Sekarang kan program yang mana itu kan nggak ada di laporan survei ini. Ada nggak laporan evaluasi mengenai MBG misalnya, mengenai apa tadi nilai tukar petani, mengenai apa prestasi swasembada pangan misalnya, kan nggak ada di situ. Saya kan kecuali saya menemukan apa mendapatkan hasil riset yang salah ini loh, ini riset nggak kelihatan ya. Nah, ini risetnya ini yang saya pegang nih. Kecuali kalau saya mendapatkan hasil riset yang salah gitu loh. Gitu, tapi di laporan survei yang saya terima ini nggak ada detail-detail tadi itu, dan saya sangat yakin bahwa faktor-faktor itu bisa sangat diturunkan karena program pemerintah berkaitan dengan ekonomi sangat banyak, variabel yang bisa disusun oleh ekonomi sangat banyak gitu. Jadi ya saya sekali lagi kami terima kasih, tetapi kalau kita bicara saran dan masukan yang akan lebih membantu itu dan lebih menjelaskan kepada kita semua termasuk kepada publik dan media, apabila variabel-variabel yang besar tadi politik, ekonomi, hukum itu diturunkan lagi menjadi program-program atau isu-isu yang lebih mendetail gitu. Dan saya kira itu sangat biasa lah lembaga survei ngecek topik-topik yang lebih kecil itu sangat-sangat biasa. Gitu.
0: Oke, Bang Kodari, terima kasih. Saya ke Bang Deni lagi. Bang Deni, apakah mungkin jika nanti Bang Kodari tadi Bang Kodari mengatakan bahwa perlu diturunkan lagi gitu ya variabel-variabel dan sebagainya. Apakah nanti kemungkinan juga SMRC akan menuju ke penelitian yang lebih kualitatif lagi begitu? Tadi kan penelitian kuanti ini diturunkan lagi ke penelitian kuali agar lebih terbaca lagi dan sebagainya, atau cukup kuantitatif saja sudah
5: koreksi,
0: cukup?
5: Koreksi. Kalau kualitatif kita udah bahas di tempat ini dan jatuhnya itu tebak-tebakan gitu. Bedanya kualitatif dengan kuantitatif itu, kuantitatif itu kita bisa mengukur angka sebagaimana yang dipraktekkan oleh Mas Deni di sini kan pakai koefisien, pakai korelasi person. Jadi nanti kalau ada item-item yang lebih spesifik, program-program yang lebih spesifik, itu nanti tolong diukur juga korelasi personnya gitu loh. Kalau kualitatif bisa ngeluarin angka, gitu.
0: Jadi,
5: saya jangan dikecil lagi dengan kualitatif. Saya tetap di kuantitatif. Tolong riset berikutnya itu lebih mendetail lagi dengan item-item atau variabel-variabel atau program-program yang sesuai dengan bidang-bidang yang dijadikan materi riset tadi itu.
0: Oke, baik. Terima kasih koreksinya, Bang Deni. Apakah
5: ini lebih kepada harapan ya?
0: Betul.
5: Bukan kepada harapan.
0: Oke, Bang Kodari. Bang Deni, ada mungkin akan menambahkan lagi dalam penelitian-penelitian selanjutnya mungkin?
4: Ya, saya senang kalau Mas Kodari punya harapan, tapi setidaknya satu poin bagi saya, Mas Kodari tidak membantah hasil survei ini, itu satu. Itu kan satu poin yang tidak pernah kita temukan dalam diskusi sepanjang beberapa waktu terakhir barusan, kan. Bahwa ada item-item harusnya ditambah dengan item-item yang lebih mikro misalnya, itu biasa saja, itu bisa dilakukan oleh praktisi survei manapun, tapi itu tidak mengaburkan hasil dari memburuknya kondisi ekonomi di mata masyarakat, memburuknya kondisi penegakan itu variabel-variabel tambahan yang mungkin akan bisa memperjelas gitu ya. Dan apa yang kami lakukan tentu bisa disempurnakan dalam survei-survei selanjutnya misalnya, dengan atau bahkan Mas Kodari sendiri bisa melakukan survei semacam ini kan gitu ya. Tidak perlu harus meminta saya harus menambahkan variabel-variabel tersebut, ya nggak perlu juga. Kalau saya mungkin punya variabel yang lain, ada concern yang lain juga bisa dilakukan. Yang kedua, soal MBG atau program-program mana yang kurang baik misalnya, Mas Kodari, kami melakukan survei bukan hanya tentang approval rating tapi juga tentang evaluasi terhadap program MBG, terhadap KDMP, kemudian juga ada elektabilitas presiden, partai politik, dan banyak sekali variabel yang kami rilis. Dan saya kira Mas Kodari baru menemukan satu rilis kami yang kami buat ya. Untuk KDMP atau MBG kami sudah merilisnya, dan bahwa mayoritas masyarakat 61% dari yang tahu itu menyatakan pelaksanaan MBG itu kurang atau tidak memuaskan, dan berbanding terbalik dengan kondisinya pada 9 bulan yang lalu. Begitupun dengan KDMP, semakin kurang meyakinkan. Itu semua suara-suara publik yang kami sampaikan kepada publik juga, dan bisa didengarkan juga oleh pemerintah, dan harapan kita tentu jadi feedback kan gitu ya. Kalau programnya dinilai kurang bagus misalnya, ya tinggal diperbaiki aja. Apa yang harus diperbaiki, ya itu tugas Mas Kodari gitu loh, dan teman-teman juga. Kalau diperlukan saya harus berikan masukan yang lebih detail, ya itu nggak mungkin kita diskusi hanya satu jam, misalnya kita mungkin perlu waktu lebih panjang. Saya kira itu.
0: Oke, Bang Kodari, apakah dalam waktu dekat memang ada rencana juga untuk melakukan penelitian atau riset juga yang pada akhirnya untuk melihat gitu ya dari sisi perspektif pemerintah begitu terkait dengan untuk melakukan riset dan sebagainya?
5: Mudah-mudahan bisa kita laksanakan, dan memang saya tidak bisa membantah dan tidak akan membantah karena saya belum melakukan risetnya juga. Saya lebih dalam konteks bahwa akan lebih baik kalau risetnya itu lebih mendetail sehingga kemudian lebih bermanfaat, ya, lebih jelas argumentasinya. Dan saya kira itu bukan hanya penting bagi kami pemerintah untuk bisa memperbaiki, untuk melakukan koreksi-koreksi, tetapi juga bagi masyarakat untuk juga lebih memahami gitu loh, makin detail kan makin bagus. Saya kira apa yang saya sampaikan sangat rasional dan sangat masuk akal kan. Kalau dijelaskan variabel-variabel yang lebih detail dari variabel ekonomi kenapa turun, variabel-variabel politik kenapa turun, itu kan menjadi sesuatu yang buat publik juga paham gitu loh, bahwa memang ini sesuatu yang secara komprehensif, secara sistematis itu betul-betul bisa diterima dan dipahami gitu. Kan perlu juga tuh dibuat variabel mana yang penilaiannya positif, mana penilaiannya negatif, mana yang korelasinya rendah, mana korelasinya tinggi. Saya kira lebih baik fokus ke sana aja lah dulu, karena itu yang buat saya begitu baca laporan survei ini, yang muncul di kepala saya adalah analisa dan harapan dan ekspektasi. Berdasarkan pengalaman selama sebagai orang survei maupun juga pada hari ini dalam pemerintahan, begitu.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, sudah bergabung bersama Prime News pada kesempatan malam hari ini, dan juga Direktur Eksekutif dari SMRC, Mas Dedi Irvani. Kita berharap bahwa hasil survei ini juga akhirnya bisa menjadi sedikit pertimbangan gitu, atau menjadi pertimbangan evaluasi di pemerintah terkait dengan ada perbaikan-perbaikan yang mungkin dilakukan agar nanti hasil survei selanjutnya bisa angkanya bisa naik lagi, begitu ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian dan selamat malam.
4: Selamat malam semua.
0: Baik, dan terkait hasil survei tingkat kepuasan publik kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai turun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan hasil survei tersebut akan menjadi masukan sekaligus evaluasi bagi pemerintah apabila sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini disampaikannya di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis siang. Dasko yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 mencontohkan dua hasil lembaga survei seperti SMRC dan juga indikator politik. Menurutnya hasil survei ini dikaji dan masukan yang ada akan dikompilasi. Dasko berharap bahwa pihak pemerintah bisa mengimbangi jika ada kecocokan informasi dan data dengan yang terjadi di lapangan.
6: Nah, tentunya kami juga sedang mempelajari dan juga kami kaji, tentunya juga hasil survei juga itu adalah juga berupa masukan-masukan yang nantinya kita akan kompilasi dan kami berharap pihak pemerintah dalam hal ini kemudian mengimbangi apabila memang hasil kajiannya ada beberapa hal yang kemudian memang terjadi pada saat ini.
0: Kementerian Pertahanan memastikan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kementerian Pertahanan akan naik. Dengan kenaikan ini, maka perwira tinggi TNI bintang 4 mendapatkan tunjangan lebih dari 48 juta rupiah. Berita selengkapnya kami hadirkan di Prime News sesaat lagi.
7: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik. Selingkuh ketahuan. Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
8: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
9: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
7: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
7: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan pemerintah tengah membangun ekosistem ekonomi haji dan umroh agar nilai perputaran dana yang mencapai hampir 80 triliun rupiah setiap tahunnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Dan hal ini menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo agar belanja haji dan umroh tidak hanya mengalir ke luar negeri, melainkan juga mendorong pertumbuhan pelaku usaha nasional, termasuk UMKM. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang ekosistem ekonomi haji dan umroh, sekaligus memperluas penggunaan produk dalam negeri bagi kebutuhan jemaah, mulai dari beras hingga bahan pangan lainnya. Pemerintah juga mengembangkan platform digital ekonomi haji, termasuk platform oleh-oleh haji, agar jemaah dapat berbelanja dari Indonesia.
12: Kita ambil yang 30 juta rata-rata, berarti ada 60 triliun. 60 triliun umroh, 18 triliun haji, berarti 78 triliun perputaran uang itu. Perputaran yang cukup besar dan Presiden berharap ada yang dirasakan oleh masyarakat. Perputaran yang besar itu juga artinya membuat banyak pihak tertarik untuk ikut, termasuk teman-teman di sini yang sudah merasakan nikmatnya perputaran itu. Tadi pagi juga saya menerima para pelaku usaha travel rohani dari Uzbekistan. Mereka juga berharap jamaah-jamaah umroh juga bisa singgah ke Uzbekistan dengan tawaran-tawaran yang cukup menggiurkan juga.
0: CNN Indonesia menghadirkan Islamic Travel Connect 2026 di kota Casablanca, sebuah festival kolaboratif yang mempertemukan industri, regulator, dan juga masyarakat untuk membangun masa depan ekosistem haji dan umroh Indonesia. Dan untuk melihat kemeriahan gelar CNN Indonesia Islamic Travel Connect 2026, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela di sana. Selamat malam, Bella. Bella, mungkin bisa diceritakan kepada kita semuanya bagaimana animo masyarakat dalam Islamic Travel Connect hari kedua ini.
9: Ya, selamat malam Alfian. Betul sekali, memang kalau misalnya kita bisa melihat di belakang saya ini sudah ada puluhan tenan dari eksibitor mengikuti pameran Islamic Travel Connect 2026 yang digelar oleh CNN Indonesia, di mana tidak hanya mereka yang mempunyai usaha travel haji dan juga umroh, tapi juga ada berbagai tenan atau booth yang lainnya, mulai dari provider yang menawarkan sejumlah paket untuk membantu komunikasi dengan keluarga selama di Tanah Suci. Selanjutnya, untuk pameran sendiri, sejumlah ataupun puluhan eksibitor yang menawarkan berbagai penawaran program untuk keberangkatan haji dan juga umroh. Saya ini melihat banyak sekali yang menawarkan program-program dan juga paket yang bisa dikatakan sangat menggiurkan begitu, Alfian. Mulai dari adanya potongan harga untuk keberangkatan haji plus premium, kemudian juga ada paket wisata halal dengan berbagai fasilitas yang menarik, mulai dari kita bisa memilih dengan sendiri mau menginap ataupun mau tidur bermalam di hotel bintang berapa, let's say bintang 5, bintang 4 begitu ya. Terus kita juga bisa memilih ingin berangkat menggunakan maskapai yang seperti apa. Selanjutnya juga kita calon jemaah ini juga bisa dipermudah untuk mencari ataupun memilih paket, misalnya bisa mendapatkan potongan harga serta mendapatkan free keberangkatan ke wilayah ataupun negara lain. Seperti salah satunya adalah wilayah yang paling digemari adalah setelah pulang haji dan juga umroh, mereka berbondong-bondong untuk berangkat ke Turki begitu ya. Itu bisa ada potongan gratisnya begitu. Selanjutnya, dengan adanya juga hadiah eksklusif hingga sejumlah kuliner spesial dengan promo lainnya yang memang bisa dikatakan cukup menarik begitu ya. Selama dua hari ini yang saya lihat memang antusias masyarakat yang ada di Mall Kota Casablanca ini cukup tinggi, di mana kalau tadi kita datang sekitar pukul 2 siang, ini masyarakat mulai hadir itu sekitar pukul 3 hingga pulang kantor gitu ya, jam 5, jam 6, jam 7 masih banyak masyarakat yang ingin bertanya, penasaran apa saja potongan, apa saja paket-paket yang bisa didapatkan oleh mereka bila memakai jasa dari sejumlah travel haji dan juga umroh yang mengikuti eksibisi ataupun festival Islamic Travel Connect 2026 yang diinisiasi oleh CNN Indonesia, Alfian. Dan juga yang perlu digarisbawahi adalah kemarin saat pembukaan, Menteri Haji dan juga Umroh ini juga ikut turut hadir, di mana ia mengatakan apresiasi yang cukup tinggi kepada CNN Indonesia karena telah menginisiasi acara ini. Selanjutnya ia juga mengingatkan dengan adanya Festival Islamic Travel Connect 2026 ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat ataupun publik terhadap sejumlah travel yang memang sudah diakurasi begitu ya, segitu baiknya, segitu benarnya, karena memang banyak kerap terjadi di Indonesia ini saat ini adalah pelanggaran-pelanggaran terjadi di sejumlah travel yang memang ada beberapa oknum yang melakukan kesalahan begitu ya terkait dengan laporan penipuan ataupun yang lainnya begitu. Nah, kemarin kalau kita juga menyimak dari Menteri Haji dan juga Umroh sempat menyampaikan juga ini antusias masyarakat juga harus disampaikan kepada publik, karena memang perlu digarisbawahi bahwa mereka travel-travel yang memang bisa dikatakan baik begitu untuk memberangkatkan haji dan juga umroh itu harus terus dipublikasikan, karena memang acara ini berkonsep langsung mempertemukan regulator, media, masyarakat dengan pemangku bisnis begitu ya. Jadi langsung bisa disampaikan, bisa langsung dilihat di layar kaca Anda. Ini masih ada sejumlah calon jemaah ataupun masyarakat yang ingin sedang bertanya-tanya begitu ya di salah satu tenan yang ada di Islamic Travel Connect 2026. Ini mereka menanyakan apa saja program yang bisa didapatkan, apa saja paket-paket yang bisa didapatkan dengan harga yang begitu murah begitu ya Alfian ya. Jadi kalau misalnya tadi Alfian belum sempat melihat ataupun bertanya-tanya, mungkin bisa diajak semua keluarganya, warga CNN Indonesia untuk juga langsung bisa datang, karena memang acara ini, festival ini tidak hanya dua hari, melainkan ada lima hari, masih ada tiga hari lagi, masih dari Jumat, Sabtu dan juga Minggu, bisa langsung hadir di Mall Kota Casablanca sampai 5 Agustus, 2 Agustus nanti maksud kami. Kembali ke Anda Alfian.
0: Baik, terima kasih Bella Mulahela meraporkan langsung dari Mall Kota Casablanca Jakarta, dan pastinya nanti kita akan melihat bersama-sama ya untuk berkunjung ke sana untuk melihat kira-kira penawaran menarik apa yang bisa ditawarkan sehingga kita nanti bisa berangkat haji ataupun umroh begitu ya. Baik, terima kasih Bella. Kementerian Pertahanan memastikan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kementerian Pertahanan akan naik. Kenaikan tunjangan itu tercantum dalam Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Dan dengan kenaikan ini, maka perwira tinggi TNI bintang 4 seperti kepala staf mendapatkan tunjangan lebih dari 48 juta rupiah dari sebelumnya sekitar 37 juta rupiah, dan untuk perwira tinggi bintang 3 tunjangannya mencapai 44 juta rupiah dari 34 juta rupiah. Sementara kelas jabatan terendah tunjangannya sekitar 2,5 juta rupiah. Kementerian Pertahanan menyebut bahwa kenaikan tunjangan kinerja ini merupakan penyesuaian sebab tunjangan ini belum pernah naik sejak 2018 lalu.
13: Untuk masalah tunkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RB. Di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%.
0: Ada kabar gembira bagi penyandang disabilitas di tanah air. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 yang memberikan potongan biaya atau konsesi minimal 20% bagi penyandang disabilitas di 9 sektor strategis. Dalam aturan ini, penyandang disabilitas berhak mendapatkan diskon atau potongan biaya minimal 20% pada 9 sektor strategis, meliputi pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, utilitas, alat bantu, ketenaga kerjaan, pariwisata, dan olahraga. Untuk menikmati fasilitas ini, penyandang disabilitas cukup memiliki Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD yang terdaftar melalui aplikasi Cek Bansos.
14: Password untuk pencetakan kartu KPD. Peraturan pemerintah ini yang pertama menyangkut hak konsesi minimum 20%, di mana penyandang disabilitas berhak mendapatkan potongan harga atau biaya minimal 20% di 9 sektor strategis seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan, dan utilitas, serta ketenagakerjaan, kewirausahaan, pariwisata dan budaya, dan olahraga.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
7: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
15: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
16: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
7: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
0: Ketegangan di Timur Tengah meluas. Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi ke sejumlah lokasi di Irak menimbulkan korban jiwa dan memicu kecaman keras. Pasukan Mobilisasi Rakyat Irak atau Popular Mobilization Forces mengatakan sedikitnya 20 anggotanya tewas.
16: Suasana duka menyelimuti Baghdad. Ratusan orang mengantarkan jenazah anggota Popular Mobilization Forces atau PMF yang tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi. Peti mati yang diselimuti bendera Irak dan Iran diusung oleh para pelayat diiringi tangis keluarga dan seruan penghormatan kepada para korban.
17: Waqi'an fuj'na fajr hadha al-yawm bi istishhadi كوكب من أبناء حشدنا المقدس على يد القوات الصهيونية وأمريكية ومع الأسف مع معية القوات السعودية التي نظن أنها جارا لنا وهذا الفعل الشنيع هذا الفعل الجبان.
16: Menurut PMF, serangan mengenai sejumlah markas mereka di berbagai provinsi dan menyebabkan sedikitnya 20 anggota tewas serta 32 lainnya terluka. Kelompok ini menyebut serangan tersebut sebagai eskalasi berbahaya dan pelanggaran terhadap kedaulatan Irak. Di Provinsi Diyala, alat berat dan tim pertahanan sipil terus membersihkan puing-puing markas brigade ke-24 PMF yang hancur akibat serangan udara.
18: بالنسبه للحكومه العراقيه اذا ما كان لها رد حاسم على هذا الموضوع، فخلي تتنحى، عندنا آلاف مثل الكعبي اللي يعرفون يردون رد.
16: Sebelumnya, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pasukan Amerika dan Arab Saudi melancarkan serangan terhadap fasilitas logistik dan gudang senjata kelompok yang mereka sebut didukung Iran di Irak Timur. Washington menyebut operasi itu merupakan balasan atas lebih dari 30 serangan drone dalam 3 hari terakhir yang menargetkan pasukan Amerika dan fasilitas energi Arab Saudi. Riyad menegaskan serangan ke Irak dilakukan sebagai respons atas serangan tersebut dan menyatakan tidak menginginkan peningkatan konflik. Sementara Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi memimpin rapat darurat Dewan Keamanan Nasional di Baghdad. Pemerintah Irak mengecam serangan tersebut dan memutuskan menyusun rencana keamanan nasional yang komprehensif untuk menjaga kedaulatan negara, mencegah setiap pelanggaran wilayah Irak, serta memastikan tidak ada pihak yang menggunakan teritori Irak untuk mengancam negara tetangga.
0: Dan saksikan program Ekonomik, ratusan dapur program makan bergizi gratis ditutup setelah dinilai tidak memenuhi standar dan melanggar aturan. Lantas mengapa kebijakan ini baru diambil sekarang dan apa yang sebenarnya terjadi? Kita simak dialognya malam ini, BGN Bersih-Bersih, ratusan SPPG disapu bersih pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya, usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Alfian Raharjo, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Karyawan koperasi Desa Merah Putih di Magelang ramai-ramai panik saat seekor ular masuk ke dalam toko mereka dan bersembunyi di rak barang. Sepeda motor terbakar usai menabrak truk minimarket ketika hendak parkir bongkar muat barang. Akibat kejadian ini, pemotor mengalami luka bakar. Beragam kasus kejahatan membuat anak kehilangan sosok ayah. Di Purwakarta, seorang satpam bendungan Jatiluhur ditemukan tewas terborgol. Sang anak pun merindukan sosok sang ayah. Halo, berjumpa lagi bersama saya Tiffany Raitama. Inilah redaksi mendalam terpercaya. Karyawan koperasi Desa Merah Putih di Magelang ramai-ramai panik ketika seekor ular masuk ke toko mereka dan bersembunyi di rak barang. Sementara itu di Purwakarta, warga geger usai menemukan biawak memakan potongan kaki bayi hingga polisi pun turun tangan.

0: dan masuk melalui pintu depan yang terbuka. Usai dievakuasi, ular dibawa petugas untuk dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya.
1: Dikarenakan sempitnya akses, dengan terpaksa kami menggiring ular tersebut untuk keluar area yang lebih luas. Dalam waktu kurang lebih 10 menit, ular jenis King Koros atau biasa disebut Pias Carinata dengan panjang kurang lebih 1,5 meter berhasil kita tangkap.
0: Sementara itu, warga Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan potongan kaki bayi dari muntahan seekor biawak. Polisi dan warga masih mencari tubuh bayi malang ini. Sementara belum diketahui bayi berasal dari mana dan siapa orang tuanya. Penemuan berawal ketika seorang anak kecil yang melihat biawak memuntahkan sesuatu di depan rumah warga. Berikutnya, warga yang memeriksa muntahan menemukan potongan mirip kaki bayi. Polsek Pleret dan tim Inavis Satreskrim Polres Purwakarta melakukan olah TKP atas penemuan ini.
2: Tadi itu penemuannya oleh anak, ada muntahan dari biawak di depan rumah warga, dan ketemu sama anak kecil waktu diburu si biawaknya di sana. Tapi sudah dicari di badannya, tapi nggak ada baru kakinya.
0: Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Polisi masih menunggu apakah bayi ini dibuang atau ada peristiwa lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kecelakaan saat kendaraan hendak parkir di Magelang, sebuah sepeda motor terbakar usai menghantam truk box yang hendak parkir mundur di sebuah minimarket. Sementara itu di Magetan, sebuah mobil yang hendak parkir justru menabrak kios dan gerobak pedagang usai pengemudi salah menginjak pedal gas.
4: Kamera amatir warga merekam kepanikan usai sepeda motor menghantam truk box lalu terbakar di Jalan Magelang, Yogyakarta, Desa Bojong, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sekitar jam 4:30 Rabu sore. Tim damkar yang datang ke lokasi langsung melakukan upaya pemadaman, namun api yang cukup besar langsung melalap dan meludeskan sepeda motor dan kabin truk. Dari keterangan polisi, sebelumnya truk box hendak parkir mundur di depan minimarket untuk bongkar muatan. Namun dari arah belakang truk, pemotor yang jaraknya terlalu dekat langsung menghantam truk box. Akibat kecelakaan ini, pemotor mengalami luka bakar.
5: Untuk penyebab kebakaran, diduga kendaraan sepeda motor tersebut kena tangkinya, terus motornya terbakar, terus menjalar ke KBM.
4: Di Magetan, Jawa Timur, kepanikan terjadi di Pasar Pelawasan usai sebuah mobil menabrak kios dan gerobak pedagang pada Rabu siang. Warga mengungkapkan sebelumnya mobil hendak parkir di area Pasar Pelawasan. Namun diduga pengemudi bernama Wijanarko, 60 tahun, seorang pensiunan PNS, warga Desa Dadi, salah menginjak pedal gas hingga mobil melaju kencang. Belakangan dari keterangan keluarga, pengemudi mobil tersebut mempunyai riwayat penyakit stroke. Dan saat mengemudi, ia bersama anaknya, sedangkan istrinya berbelanja makanan di pasar.
6: Bapak itu kan punya penyakit stroke, mungkin kakinya mau menjak rem.
5: Keliru gas.
6: Keliru gas, itu aja, terus nabrak itu.
5: Isinya ada berapa orang? Siapa dan siapa?
6: Bapaknya dengan anaknya.
4: Beruntung pengemudi dan anaknya selamat, hanya saja kendaraannya dan gerobak kios pedagang mengalami kerusakan parah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Momen mengejutkan terjadi ketika wisuda di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Seorang wisudawati terperosok ke belakang panggung ketika hendak difoto oleh sang rektor. Momen mengejutkan terjadi ketika wisudawati Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya jatuh dari panggung ketika wisuda pada Minggu 26 Juli lalu. Ketika mundur untuk berpose, ia tak menyadari batas panggung hingga kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Panitia memberikan pertolongan dan memastikan kondisi wisudawati tidak mengalami luka. Namun monitor panduan rektor dilaporkan retak akibat tersenggol. Pengelola kampus mengimbau agar wisudawan tidak melakukan selebrasi berlebihan. Berikutnya di Bangka Belitung, dua anak buah kapal motor Kenanga Indah yang jatuh ke laut di perairan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, akhirnya ditemukan. Dua anak buah kapal motor Kenanga Indah yang jatuh ke laut dan terseret arus di perairan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, akhirnya

0: akhirnya ditemukan pada Rabu. Ketika ditemukan, korban dalam kondisi terapung dan utuh. Satu korban ditemukan Rabu pagi, satu korban lagi ditemukan Rabu malam. Dua jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Koordinator Basarnas Tobo Ali, Roli Saputra mengatakan, peristiwa korban dilaporkan hilang bermula ketika satu korban mandi di belakang kapal, namun tiba-tiba gelombang laut datang hingga kapal oleng dan korban jatuh ke laut. Teman korban bergegas memberikan pertolongan, namun karena ombak atau gelombang laut kencang, dua korban justru terbawa arus dan menghilang. Selanjutnya dari Jawa Tengah, 60 ekor sapi tunggangan dan gerobak sapi mengikuti festival gerobak sapi di Klaten. Bahkan ada sapi yang memiliki bobot 800 kg dan berharga 120 juta rupiah. Inilah festival sapi tunggangan dan gerobak sapi yang digelar di sepanjang Jalan Raya Jatinom, Kabupaten Klaten pada Kamis pagi. Festival ini digelar pemerintah Kecamatan Jatinom, Puskeswan Jatinom, dan peternak sapi lokal. Festival diikuti 60 ekor sapi termasuk ukuran jumbo seharga ratusan juta rupiah. Camat Jatinom Agus Sunyata menjelaskan, festival untuk melestarikan kendaraan tradisional gerobak sapi. Sapi serta gerobak sapi diarak mulai dari pasar sapi Jatinom menuju pasar Gabus sejauh 2 km. Diharapkan dengan kegiatan ini bisa menaikkan perekonomian peternak dan penyemangat peternak sapi untuk beternak kembali. Kita ke informasi lainnya, setelah menetapkan 5 pelaku pengeroyokan terduga pencuri ayam di Bali, petugas kepolisian sektor Tabanan melakukan ekshumasi pada Senin untuk mengetahui penyebab kematian korban. Sementara di Situ Bondo viral di media sosial, seorang anak laki-laki yang nekat bersepeda seorang diri ke Polres Situ Bondo demi melepas rindu pada sang ayah.
1: Terus tadi datang ke sini mau ketemu bapak. Bapaknya lagi ditahan. Ibu? Sakit. Terus kamu pengen ketemu bapak? Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Tangan aja. Ya udah nanti dibantu ya, biar bisa ketemu bapak ya.
2: BG, bocah berusia 10 tahun ini nekat mendatangi Mapolres Situ Bondo, Jawa Timur seorang diri. Sambil terisak, ia mengaku ingin bertemu ayahnya yang sedang ditahan di Mapolres Situ Bondo. Melihat ketulusan hati BG, petugas pun akhirnya memperbolehkan BG menemui ayahnya di tahanan. Tangisan BG pun kembali pecah melihat ayahnya di balik jeruji. Tidak banyak kata yang terucap, namun pelukan hangat sang ayah mampu mengobati kerinduannya. Puas melepas rindu, BG pun berpamitan pulang ke rumah.
3: Alasannya pada saat kantor polisi kepengen ketemu bapaknya, karena waktu itu tidak jam jenguk, petugas merasa kasihan karena alasan anaknya rindu atau kangen sama orang tuanya, sehingga diberi kesempatan untuk ketemu sama orang tuanya.
2: Ditemui di rumahnya, sang ibu mengaku anaknya tidak pamit saat hendak menjenguk ayahnya. BG hanya mengatakan rindu ayahnya yang belum pulang selama 15 hari.
4: Tapi tidak bilang ke saya kalau mau ke sana.
5: Datang sendiri ya, Bu?
4: Iya.
5: Ya?
4: Saya nyari itu. Saya kemana?
2: Ayah BG mendekam di tahanan Mapolres Situ Bondo karena terjerat kasus penganiayaan terhadap seorang tukang beca yang merupakan tetangganya sendiri. Ia ditahan lebih dari 15 hari untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Sementara dari Bali, Kepolisian Resort Tabanan telah menetapkan dan mengamankan 5 orang pelaku pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya seorang pria yang diduga mencuri 2 ekor ayam di Banjar Dinas Juk Legi Desa Batunya, Baturiti, Tabanan, Bali. Kejadian bermula saat warga mendengar suara kendaraan bermotor tepat di depan kandang ayam dan memergoki seorang pria yang hendak membawa kabur ayam-ayam tersebut pada Jumat pekan lalu. Diduga diancam dengan senjata tajam oleh pria tersebut, kul-kul atau kentongan di desa pun dibunyikan hingga warga berdatangan. Aksi main hakim sendiri pun tak dapat dihindarkan. KD, korban yang mempunyai catatan kepolisian atas kasus pencurian cengkeh dan pencurian kendaraan bermotor, sempat meninggalkan rumah selama 3 hari setelah membayarkan uang pendaftaran sekolah untuk salah satu putrinya yang memasuki bangku SMA.
6: Karena terbang ke sekolah anak saya.

0: Bayar uang
1: gedungnya.
2: Kematian korban meninggalkan dua orang anak yang masih bersekolah menarik simpati masyarakat dan pemerintah untuk memberikan donasi. Guna mengetahui penyebab kematian korban, petugas melakukan ekshumasi terhadap jasad korban yang telah dimakamkan di Setra Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Kelima tersangka nantinya akan dijerat pasal 262 ayat 1 junto ayat 8 Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Belum lama ini masyarakat dibuat prihatin dengan aksi kejahatan yang berujung pada sejumlah anak kehilangan ayah mereka. Tidak hanya kasus di Bali, di Purwakarta juga ada seorang anak perempuan yang butuh perhatian publik usai ayahnya bertugas sebagai Satpam Waduk Jatiluhur ditemukan tewas tenggelam dengan tangan diborgol. Publik pun prihatin dengan kasus ini, terlebih kasus ini belum berhasil diungkap oleh polisi. Berikut kita simak penelusuran kasus ini dalam laporan khas redaksi.

0: Surya masih tidak pernah menyangka menonton bola bersama sang ayah menjadi waktu bersama terakhir dengannya. Gerald Surya Pratama adalah salah satu anak dari Sumarna, Satpam Objek Vital Waduk Jatiluhur yang ditemukan meninggal tenggelam dengan kondisi tangan terborgol dan kaki terikat. Tidak hanya Gerald yang kehilangan sosok sang ayah, adik Gerald yang masih berusia 9 tahun juga kerap mencari sang ayah yang sudah tiada.
1: Kalau main mungkin ya jalan-jalan lah sama adik.
2: Sering diajak jalan-jalan ya.
3: Dalam waktu dekat ada rencana untuk berpergian gak sih? Ngajak kemana gitu?
1: Belum sih, kalau sekarang mah ya waktu dulu pernah lah ke Bandung.
2: Kalau ke Bandung mainnya kemana biasanya?
1: Ke yang masjid itu tuh, yang masjid.
2: Wal Jabar gitu. Terus sering diajak main kemana lagi
1: ya? Ya... kalau sekarang sih udah enggak
2: diajak lagi. Karena sibuk ya? Oh, adik suka diajak masih.
0: Sementara sang istri Siti Maryam juga sangat kehilangan. Siti Maryam mengingat kondisi suaminya yang tampak kelelahan saat akan berangkat bekerja. Hampir sepekan berlalu sejak jenazah suaminya ditemukan, ia ingin agar pelaku pembunuhan keji ini segera ditangkap. Misteri kematian Sumarna, 43 tahun, seorang petugas keamanan Satpam di Tanggul Kayat, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, belum kunjung menemukan titik terang. Sudah 5 hari sejak penemuan jenazah korban di dasar tepi Danau Waduk Jatiluhur, polisi masih berjuang mengungkap kasus ini.
4: Ini adalah kantor di mana Sumarna bekerja. Pos seperti ini menjaga tanggul yang ada di sini, yaitu Tanggul Kayat, yang dilakukan 3 sip. Sumarna terbagi menjadi sip kedua dan berjaga dari malam hari sampai pagi hari. Kita lihat penelusuran di mana lokasi Sumarna ditemukan.
0: Sumarna dikabarkan hilang Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan pukul 10 oleh warga dan rekan kerjanya. Saat proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. 2 tangan korban dalam kondisi terborgol. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas dan melakukan olah TKP secara maraton. Polisi menyisir setiap jengkal area tanggul untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang bukti di saku celananya, serta menelusuri kamera pengawas di sekitar lokasi.
4: Ini adalah lokasi penemuan jenazah Sumarna yang terendam sedalam 1 meter dengan tangan terborgol ke belakang. Sumarna ditemukan pada pukul 9 pagi setelah dilaporkan hilang pada pukul 3 dini hari, tanggal 24 Juli 2026. Polisi melakukan evakuasi pada pukul 10 pagi hari, kemudian dilakukan otopsi pada pukul 6 tanggal 25.

0: 5 Juli 2026. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 15 saksi.
1: Sosok Sumarna di mata rekan kerja dan warga tidak pernah memiliki rekam jejak buruk. Sebagai Komandan Regu Linmas dan petugas keamanan Perum Jasa Tirta, almarhum dikenal sebagai sosok yang tegas, ramah, dan sangat dipercaya.
2: Orang lain?
3: Tidak, belum. Orangnya baik ya.
2: Baik.
3: Apalagi dia kan orang Danru Linmas Desa. Makanya sama warga, sama masyarakat dekat dia.
1: Kepergian Sumarna juga membuat warga terpukul. Kawasan tanggul yang biasanya ramai di sore hari, kini mendadak sepi pasca kejadian.
2: Beliau orangnya baik ya, sangat baik, ramah, tugas, luwes, tegas juga. Dan saya rasa beliau juga tidak pernah bermasalah dengan orang lain.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta mengusut kasus tenggelamnya satpam dengan tangan terborgol ini. Belasan saksi telah diperiksa dan hasil otopsi medis sedang dianalisis. Kepolisian menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan, sekaligus menampik spekulasi yang berkembang di media sosial.
4: Kami sedang dalami untuk terkait dengan geng motor. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami.
5: Hasil otopsi sejauh ini sampai?
4: Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
5: Bang, katanya ditemukan dua borgol di mobil dengan di...
4: Betul, pada saat di TKP ada dua borgol, satu di motor korban dan satu yang terikat di tangan.
1: Tempat Sumarna mengabdi sebagai benteng keamanan objek vital, perusahaan Jasa Tirta atau PJT2 bertanggung jawab penuh terhadap hak-hak almarhum dan keluarga yang ditinggalkan. Dukungan moral, material, serta pengawalan proses hukum bersama kepolisian terus dilakukan. Kini keluarga, rekan kerja, dan warga hanya bisa berharap tabir gelap di balik kematian Sumarna dapat segera terungkap terang benderang. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
6: Kemarau panjang membuat warga desa Gunung Putri, Situbondo, Jawa Timur harus berjalan kaki sejauh 5 km melewati pegunungan demi mendapatkan air bersih. Informasinya kami hadirkan di redaksi usai jeda.
7: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
8: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
7: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Serangan udara Israel menghantam sebuah masjid di kota Gaza dan tertangkap kamera amatir warga. Sementara gunung berapi Kilauea di pulau Hawaii kembali memuntahkan lava setinggi 150 meter. Akibat aktivitas ini, otoritas Amerika Serikat meningkatkan status menjadi level 3.
9: Detik-detik serangan udara Israel menghantam sebuah masjid di kota Gaza di sebuah kamp pengungsian terekam kamera pada Selasa waktu setempat. Sontak ledakan tersebut membuat warga Palestina panik sambil berlarian hingga di antara mereka berteriak menghimbau warga lainnya untuk menyelamatkan diri. Terutama bagi mereka yang berada di bangunan sekolah dekat titik ledakan. Media Palestina melaporkan serangan Israel tersebut telah menyasar Masjid Al-Mutakin, bahkan berdekatan dengan YMCA, sebuah organisasi internasional yang berfokus pada kegiatan sosial di pusat kota Gaza. Namun hingga berita ini dirilis, belum ada komentar dari militer Israel terkait serangan ini. Kini otoritas kesehatan setempat melaporkan korban kematian di Gaza sudah menyentuh angka lebih dari 73 ribu jiwa dan lebih dari 174 ribu orang terluka. Gunung berapi Kilauea di Pulau Hawaii, Amerika Serikat kembali memuntahkan lava setinggi 150 meter pada Rabu waktu setempat. Bak air mancur raksasa, lava tersebut membawa batuan cair mengalir turun di area kawah dan menimbulkan kepulan awan vulkanik yang bercahaya. Otoritas Amerika Serikat kini menaikkan status peringatan menjadi level 3, sementara kode warna penerbangan menjadi oranye atau berisiko. Sebelumnya, aktivitas semburan erupsi di kawah Halemaumau ini juga sempat terjadi pada pertengahan Juli lalu dengan ketinggian mencapai 290 meter dan terjadi selama 8 jam. Kini pihak berwenang menutup area di sekitar kawah karena area mengandung gas berbahaya, runtuhan batu, serta kondisi tanah yang tidak stabil. Sementara warga yang tinggal dekat dengan area kawah diminta waspada karena kualitas udara yang buruk.
6: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Kembali bersama redaksi, setelah terpisah selama 22 hari, akhirnya bayi yang diduga dijual oleh ayah kandungnya kembali ke pelukan sang ibu kandung setelah melalui drama panjang. Momen haru ini terjadi di Polda Jambi setelah sang bayi berhasil diselamatkan dan sebelumnya menjalani perlindungan di rumah aman.
3: Setelah 22 hari terpisah, Gia, bayi perempuan berusia 8 bulan yang diduga dijual ayah kandungnya di Jambi seharga 20 juta rupiah, akhirnya kembali ke pelukan ibu kandungnya, Pemi Sri Rohani. Penyerahan berlangsung haru di Mapolda Jambi pada Rabu siang. Sang ibu langsung memeluk dan mencium buah hatinya yang terpisah selama 3 pekan terakhir. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar mengatakan, proses pengembalian bayi dilakukan dengan mengedepankan negosiasi sebelum dilanjutkan dengan proses penegakan hukum.
4: Telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Ya. Kami melibatkan dari teman-teman dari unit UPTD PPA Kabupaten Jambi. Kami dibantu, ya, karena peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Jambi yang mirip-mirip seperti ini, dan tentunya Polri harus mengedepankan negosiasi juga selain daripada nanti penegakan hukum sebagai upaya ultimum remedium.
3: Sebelumnya kasus ini mencuat setelah Pemi mengaku tidak bertemu dengan bayinya selama sekitar 10 hari dan mendapat informasi bahwa anaknya diduga dijual oleh suaminya seharga 20 juta rupiah. Pemi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Batanghari pada 17 Juli 2026. Bayi G sempat ditemukan dan diamankan di rumah aman UPTD PPA, namun kembali menjadi sorotan setelah diduga diambil secara paksa oleh sekelompok orang pada 24 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, kemarau membuat warga desa Gunung Putri, Situbondo, Jawa Timur harus berjalan kaki sejauh 5 km demi mendapatkan air bersih. Warga setiap hari menempuh medan pegunungan ekstrim karena bantuan air belum menyentuh kampungnya. Hal yang sama juga terekam di Pandeglang, Banten. Sedikitnya 11 kecamatan terdampak kekeringan memaksa ribuan kepala keluarga bergantung pada bantuan air bersih.
5: Beginilah keseharian Jumhari, warga desa Gunung Putri, Situbondo, Kamis pagi. Setiap pagi ia mendatangi sumber mata air di tengah pegunungan. Ia bukan satu-satunya warga kampung yang kesulitan air bersih saat kemarau datang. Air yang diambil itu ditampung satu persatu ke dalam jerigen. Jumlahnya harus cukup untuk kebutuhan minum hingga mandi keluarganya. Setelah terisi penuh, jerigen berisi air itu dipikul di atas bahu. Medan terjal dan berbatu menjadi tantangan tersendiri. Jumhari harus menempuh jarak sekitar 5 km untuk sampai ke rumah. Perjalanan itu dilakoninya setiap hari demi kebutuhan air bersih keluarganya. Kondisi ini sudah dialami warga sekitar sejak sebulan terakhir. Pihak BPBD mengakui belum bisa menjangkau seluruh lokasi terdampak kekeringan. Pihaknya berjanji mulai bulan Agustus akan menambah volume distribusi air bersih.
6: Ya, karena air nggak nyampe ke atas ke rumah saya. Kalau setiap hari kebutuhan air seperti apa?
7: Ya, setiap hari ke sini, ngaku ke sini.
8: Kami proyeksikan untuk ke depan ini ada sekitar 6 kecamatan dan 8 desa. Sekitar jiwanya sekitar 11 ribuan jiwa yang membutuhkan dan KK sekitar 4 ribuan.
5: Membawa jerigen dan wadah penampung air, ratusan warga di Desa Pasir Lancar dan Desa Bojongmanik, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengantri untuk mendapatkan pasokan air bersih dari petugas BPBD dan Pemadam Kebakaran Pandeglang. Krisis air bersih terjadi setelah sumur milik warga mengering akibat kemarau yang melanda hampir 2 bulan terakhir. Kondisi tersebut memaksa warga mencari sumber air lain yang jaraknya cukup jauh dari permukiman. Untuk bertahan hidup, sebagian warga terpaksa mengambil air dari sungai yang berjarak hingga 2 km dari rumah. Air digunakan untuk mencuci dan kebutuhan sehari-hari. Sementara untuk air minum, warga bergantung distribusi dari pemerintah.
9: Emang udah berapa lama sih, Bu, kekeringan di daerah sini, Bu?
10: Hampir 2 bulan.
9: Oh, kurang lebih 2 bulan, Bu, ya? Nah, Bu, sejauh ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih, suka nyari kemana, Bu?
10: Kemana aja, paling ke sumur-sumur sekarang udah pernah kering.
9: Oh, sumur juga udah kering, ya?
10: Iya.
9: Terus, kalau kering kemana, Bu, nyari?
10: Ya, kemana aja gitu, nyari-nyari. Paling ke sumur, ke itu apa namanya, kolam-kolam orang gitu.
9: Dari 11 kecamatan itu, berapa desa yang terdampak, Pak?
11: Kurang lebih sekitar 30 desa yang sudah terdampak.
9: Kalau untuk kakaknya, Pak?
11: Kakak yang tercatat di kami sekitar 3.931 kakak.
5: Dalam 2 bulan terakhir tercatat 174.000 liter air bersih telah disalurkan kepada ribuan warga yang terkena dampak kekeringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Saya jeda, detik-detik serangan udara Israel menghantam masjid di kota Gaza dan tertangkap kamera amatir. Tetaplah bersama redaksi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta selalu berada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayyu Nizar dapat kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umatnya, yaitu petunjuk kehidupan yang tersimpan dalam hadis-hadis beliau. Di dalamnya terkandung ajaran tentang keimanan, ibadah, akhlak, hingga prinsip-prinsip dasar dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Di antara kitab hadis yang paling banyak dipelajari oleh kaum muslimin adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi. Sebuah kumpulan hadis pilihan yang merangkum pokok-pokok ajaran Islam dan menjadi pedoman penting dalam membangun keimanan serta akhlak seorang muslim. Dan selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji tafsir hadis Arba'in Nawawi. Semoga kajian ini dapat menambah ilmu dan meningkatkan kualitas iman serta amal kita. Amin ya rabbal alamin. Tentunya seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai Faiz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Kiai?
1: Alhamdulillah baik, sehat Mbak Eva.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya pemirsa Anda juga kami harapkan selalu sehat walafiat. Dan bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, silakan Anda dapat kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca Anda. Kita langsung bahas saja ya Kiai ya, kajian hadis Arba'in ini. Yang pertama kita bahas hadis Arba'in ke-20 dari Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang masih didapati oleh manusia hingga sekarang adalah, jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Nah ini pernyataan, jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Kita menafsirkannya seperti apa Kiai? Apakah memang itu adalah izin? Atau itu justru sindiran keras Rasulullah terhadap umatnya yang kemudian berbuat sesukanya?
1: Itu Mbak Eva adalah sindiran keras. Kenapa demikian? Tadi hadis tadi mengatakan di antara si Allah.

0: Artinya apa? Pesan ini sejatinya disampaikan oleh semua nabi, karena ini menjadi kunci kebaikan. Para nabi itu menyatakan, kalau kalian sudah kehilangan rasa malu, fasna masyita. Ini fasna dalam bahasa Arab memang amar. Amar itu perintah. Tetapi kalau menggunakan pendekatan ilmu balaghah dalam kaitan satu kata yang kemudian dikolongkan dalam kalam insya'i ini, itu bisa diartikan ada yang redaksi zahirnya itu perintah, tapi maknanya justru larangan. Kan sama Mbak Eva, kayak misalnya ngajar di kelas, tiba-tiba muridnya tidak konsentrasi, tidak mendengarkan, berisik. Maka gurunya mungkin mengatakan, kalau kamu tidak suka sama saya, silahkan keluar. Nah, kata-kata silahkan keluar ini, zahirnya memang perintah untuk keluar. Tapi orang yang berakal itu mengatakan ini adalah puncak kemarahan kan. Kemarahan dalam bahasa yang mungkin disampaikan secara halus, tapi itu sangat mengena buat orang yang memahaminya dengan menggunakan akal yang sehat. Maka kata Rasulullah, kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, berbuatlah semau-maumu. Itu menunjukkan orang yang berbuat semau-maunya, itu berarti orang yang sudah kehilangan rasa malu. Karena nanti rasa malu itu, kata guru saya, sejatinya kunci yang menjaga kebaikan seseorang. Kita misalnya Mbak Eva ya, tidak mau melakukan sesuatu dengan misalnya malu. Kita ambil yang positif saja. Kadang-kadang saya kalau di depan ada kiai yang lebih tua, ada orang yang pernah mengajar saya, kemudian saya diminta berceramah. Atau yang lebih memukul lagi, saya diminta memimpin doa. Itu saya katakan, oh saya nggak mau. Kenapa? Karena hati saya itu merasa malu. Bagaimana mungkin saya yang sekotor ini kemudian dipersepsikan menjadi orang yang lebih baik dari orang-orang soleh ini, hanya mungkin karena faktor keterkenalan nama, mungkin karena ngelihat saya tampil di gapai kemuliaan, sementara guru saya itu hanya ada di musola di pojokan desa misalnya. Nah, sifat yang seperti ini itu mendatangkan kebaikan, karena saya merasa malu kepada Allah bahwa saya itu tidak sebersih, sesoleh apa yang mereka duga. Nah, yang seperti ini kan menjaga hati, agar hati tidak sombong, selalu rendah di hadapan orang yang pantas untuk kita hormati. Jadi kata-kata Rasulullah tadi itu harus menjadi ingatan kita. Kalau kita masih berani Mbak Eva melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama, tidak dibenarkan oleh norma kemanusiaan, itu biasanya kita sudah kehilangan rasa malu. Bisa kehilangan rasa malu, ini yang paling dahsyat, kepada Tuhan. Hilang rasa malu kepada manusia, kepada sesama, itu semuanya dalam konteks ini pasti akan melahirkan kebaikan.
1: Na'udzubillahi min dzalik, ya jangan sampai kita kehilangan rasa malu itu ya Kiai. Jadi malu itu maksudnya adalah rendah hati.
0: Rendah hati.
1: Kalau kemudian kita bicara hal-hal yang kemudian dilarang oleh agama, kita bicara soal malu ini masalah privasi, masalah informasi yang kita miliki secara pribadi. Kemudian kalau kita lihat media sosial, zaman media sosial sekarang, justru privasi itu kemudian diumbar-umbar, Kiai. Baik itu informasi pribadi, aib pribadi, kegiatan pribadi, bahkan juga mungkin aib orang lain. Nah itu bagaimana kemudian agama memandang fenomena yang terjadi?
0: Dan yang paling berbahaya menurut saya Mbak Eva hari ini, itu ketika orang kehilangan rasa malu, mengumbar aib diri sendiri, itu lahir dari normalisasi keadaan. Misalnya apa? Dulu di tengah-tengah masyarakat yang terjaga secara akhlak dan moral, kalau melakukan perzinaan, apalagi na'udzubillah sampai hamil di luar nikah, itu rasanya orang pada masa itu mungkin memilih pindah kampung, mungkin pindah kota dan menghilang karena rasa malunya. Hari ini kadang-kadang ini yang mengerikan buat kita, kehilangan rasa malu itu sampai kepada derajat yang dalam bahasa agama itu disebut dengan al-mujahir bil fiski. Orang yang terang-terangan itu menyatakan perbuatannya terhadap maksiat, minum minuman keras misalnya, bergaul tanpa batasan antara laki-laki dengan perempuan, kemudian dia umbar di media sosial, itu sebagai sesuatu yang biasa.

0: Nah, orang-orang seperti ini berbahaya sekali, Mbak Eva. Dia sudah tidak lagi malu kepada masyarakat, apalagi sempat malu kepada siapa ini? Kepada Allah. Nah, ini bedanya orang sekarang dengan orang dulu. Saya, Mbak Eva, dulu di pesantren, itu guru saya pernah cerita betapa di masa lalu, orang yang jatuh pada kemaksiatan sekalipun itu hanya sebatas pengkhianatan terhadap agamanya, melakukan perbuatan dosa, tapi tetap masih ingat, Mbak Eva, dengan yang namanya rasa malu ini. Dulu di Jawa Timur, di Pasuruan, para pemirsa, itu sangat terkenal Kiai Hamid di Pasuruan. Beliau dimakamkan di kota Pasuruan, di Masjid Jami Pasuruan, orang yang terkenal dengan kesolehannya. Pada satu masa, itu ada orang, Mbak Eva, mau mabuk-mabukan di rumahnya. Kebetulan di ruang tamu rumah itu ada fotonya Kiai Hamid. Ya, itu orang, Mbak Eva, ini kita bayangin, orang yang niat bermaksiat itu nggak jadi. Kata dia, kalaupun kita harus mabuk, tapi tidak di depan fotonya Kiai Hamid. Ini menunjukkan, orang tadi itu nggak baik. Orang tadi tuh mau mabuk, orang tadi tuh mau mengkonsumsi minuman keras. Tetapi masih ada, Mbak Eva, bagian dari nuraninya itu yang menyimpan iman, yang menyimpan agama, sehingga ada perasaan, saya kalau mau bermaksiat, itu harus bermaksiat, akan sembunyi-sembunyi. Nah, ketika dia ada fotonya Kiai, padahal kan Kiai gak melihat itu ya, bahkan sudah almarhum gitu. Tapi ada perasaan, rasanya kok sejahat ini saya, di depan Kiai bisa bermaksiat. Apalagi seandainya orang tadi membayangkan, Allah yang maha melihat. Jadi Mbak Eva, nanti ada banyak kisah orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah. Itu bermula dari keinginannya untuk melakukan maksiat, tetapi kesadarannya akan rasa malu di hadapan Allah itu menghindarkan dia dari maksiat. Para pemirsa mungkin masih mengingat kisah di dalam hadis Rasulullah itu bercerita, Mbak Eva. Ada tiga orang yang kemudian masuk ke dalam gua di satu perjalanan. Mereka ingin berlindung ke dalam gua dari hujan. Maka kemudian setelah mereka masuk ke gua, itu ada batu besar tuh yang runtuh dan menutup pintu gua. Di antara amalan soleh yang sangat dahsyat, yang mampu menggeser batu itu sehingga mereka bisa keluar, itu di antaranya kan rasa malu kepada Allah. Mau berzina, sudah menutup semua pintu, tiba-tiba perempuannya itu mengatakan, apakah kita bisa menutup pintu dan jendela Allah, sehingga Allah tidak melihat apa yang kita perbuat. Kata laki-laki tadi, demi mendengar nama Allah, maka ada rasa takut. Ya, takut ini kan rasa dari lahir dari malu yang luar biasa, bahwa saya ini dilihat Allah. Maka dia berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat maksiat itu, dan nanti rasa takut dan rasa malu kepada Allah ini, itu dahsyat, mampu menggerakkan batu yang besar sehingga nanti mereka bertiga bisa keluar dari gua itu, Mbak Eva. Itu dahsyatnya rasa malu. Nah, yang sementara hari ini itu seolah-olah udah hilang dari diri kita kan?
1: Iya, betul.
0: Apapun kita sampaikan, apapun kita dengan
1: akan bertingkah konyol
0: dan dengan narasi yang sepertinya itu sesuatu yang biasa, Mbak Eva. Itu yang perlu kita sadari, kalau ini semakin hilang, maka kehidupan kita pasti menjadi tidak akan pernah lebih baik dari masa lalu.
1: Ya, jadi orang yang berakal itu akan melihat malu itu bukan malu harfiah, rendah diri, tidak percaya diri, tapi malu kepada Allah, dan malu yang seperti ini yang kemudian dipuji oleh syariat. Jadi kita akan bahas hadis selanjutnya, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita kaji hadis selanjutnya, hadis Arba'in ke-21 yang bunyinya sebagai berikut. Wahai

0: Rasulullah katakan kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain selainmu. Beliau bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah Kiai Faiz, sahabat ini meminta nasihat kepada Nabi. Kemudian kata kuncinya adalah iman dan istiqomah. Nabi menyebutkan dua kata kunci sebagai nasihat pamungkas ya Kiai. Nah mengapa kemudian istiqomah itu begitu tinggi nilainya dan mengapa itu kemudian sulit dilakukan dibandingkan dengan ibadah yang mungkin nilainya besar Kiai tapi hanya sekali seumur hidup?
1: Karena itu Rasulullah ketika memberikan nasihat pamungkasnya itu merangkaikan dua kata yang akan melahirkan kesadaran bahwa kita selalu dilihat oleh Allah, bahwa kita selalu diawasi, yaitu yang pertama iman. Iman itu kan kepercayaan. Kepercayaan saya kepada Allah sebagai Tuhan kan. Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha tahu, maha segala-galanya. Nah ketika keyakinan ini ada di dalam hati, kan ada naik turunnya tuh Mbak Eva.
0: Iya betul.
1: Ya, ketika saya percaya bahwa Allah itu mengawasi, itu biasanya kan gak jadi melakukan pelanggaran apapun.
0: Iya.
1: Kayak dulu bahasa yang disampaikan oleh almarhum Kiai Zainuddin MZ itu, kalau malam tuh ada orang naik sepeda motor Mbak Eva ya, begitu ngelihat lampu lalu lintas itu merah, itu dia tetap saja dia langgar. Iya. Tahu-tahu ada polisi bersembunyi di balik pohon, ya, lompat ke jalanan, menghentikan kendaraan tadi, ditanya, Anda tahu tidak kalau lampunya sudah merah? Tahu Pak, kenapa Anda terus? Jawabannya itu sederhana. Kata orang tadi, saya enggak tahu ada Bapak. Lihat nih. Artinya apa? Bahwa hukum yang dibuat sedetail dan sebagus apapun, seperti undang-undang lalu lintas, itu kan tetap membutuhkan polisi yang mengawasi dan masyarakat yang merasa diawasi. Nah, kalau sudah hilang rasa pengawasan ini, maka iman manusia itu suka bermain-main tuh Mbak Eva. Karena merasa, oh tidak ada yang mengawasi. Maka kata-kata keimanan itu kesadaran akan Allah, Allah yang maha mengawasi, maha segala-galanya. Kemudian ini didorong dengan sifat yang namanya istiqomah, konsisten ini. Nah kalau ini sudah melekat pada diri seseorang, maka dia bisa kita pastikan akan selalu ada pada jalan kebaikan. Kenapa? Keimanannya kepada Allah, merasa bahwa hidup di dunia ini adalah jembatan, sementara ada surga, ada neraka, kemudian terjaga terus nih. Kita ini kan enggak Mbak Eva ya, kalau lagi di masjid tuh bayangannya surga sama neraka. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, itu bayangannya lain lagi. Yeah. Ketika menyimak gapai kemuliaan, mungkin bayangannya tentang kebaikan kan.
0: Betul.
1: Tetapi ketika kita tidak bisa menjaga ritme kita saat di luar sana, maka yang ada biasanya ada ketergelinciran. Maka pesan Nabi, kalau kamu sudah pegang iman, imannya itu melekat. Istiqomah, jangan ditinggal. Ini seringnya kan begitu Mbak Eva, iman tuh dibawanya kalau ke masjid. Kalau ke mall, iman kamu jangan ikut-ikut ya. Kenapa? Kalau kamu ikut nanti saya gak bisa belanja. Kan begitu kan?
0: Iya.
1: Nah ketika imannya dibawa kemudian istiqomah, dia tahu Allah berjanji kepada orang yang suka membantu orang lain. Maka bisa jadi nih Mbak Eva ke mall ngeliat tas yang mahal. Terus logika agamanya mengatakan, tas itu buat ngapain sih? Buat bawa barang. Kalau cuma buat nyimpen uang, kebutuhan, kan ya enggak juga harganya sekian. Lihat nih.
0: Aduh.
1: Kalau istiqomah di situ Mbak Eva, enggak jadi beli tas itu.
0: Iya, iya.
1: Tapi kalau imannya ketinggalan di rumah, ya semuanya dibeli gitu. Nah ini para pemirsa, kenapa Rasulullah kemudian memberi nasihat kepada orang tadi, keimananmu jaga. Makanya dulu, pemerintah itu ketiga di masa Orde Baru, saya masih ingat sekali itu ya, Presiden Soeharto itu berpidato tentang penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Itu kata beliau, kami akan membuat waskat.
0: Oh.
1: Waskat itu pengawasan melekat. Oh, bahkan dipelesetkan oleh beberapa orang menjadi pengawasan malaikat. Karena malaikat itu kan tidak pernah istirahat, enggak ada cutinya, selalu mengawasi. Nah, orang kalau sudah kayak gitu Mbak Eva itu jalannya lurus.
0: Iya. Nah, itu Kiai tadi Kiai katakan soal lingkungan gitu ya.
1: Iya.
0: Ya. Iya. Bagi orang-orang gitu ya, termasuk juga saya yang kemudian baru mulai memperdalam ilmu agama.
1: Iya.
0: Pastinya Kiai yang tadi Kiai katakan ya kita berharap anggapnya iman itu akan istiqomah, yeah. tapi kemudian pada kenyataannya akan fluktuatif, Kiai.
1: Yeah.
0: Nah, apa kemudian strategi atau kiat yang bisa disampaikan kepada kita yang kemudian terus berusaha untuk beristiqomah supaya iman ini tetap istiqomah, yeah. Kiai?
1: Banyak caranya, Mbak Eva. Tetapi dulu yang paling ditekankan oleh guru saya itu adalah mempelajari ilmu yang bisa membangkitkan kesadaran akan hubungan seorang hamba dengan Allah. Wah. Jadi misalnya kalau dia ingin istiqomah, dia harus bisa memaknai sholat, kan. Sholat ini selama ini kan hanya dipahami sebagai gerakan tertentu. Padahal agama menjanjikan bahwa sholat itu mampu mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Orang yang memaknai sholatnya dengan benar, maka dia bisa istiqomah dalam kebaikan. Jadi yang pertama kali itu adalah menjaga hubungan dengan Allah, ya, bahwa Allah itu maha segala-galanya. Ini yang harus dijaga. Yang kedua, ilmu. Ini penting sekali. Artinya apa? Kalau kita mau istiqomah, maka kita perlu mempelajari ilmu agama. Bukan ilmu agama yang menjadikan kita seorang kiai, tetapi ilmu agama yang berkaitan dengan pokok-pokok keagamaan. Misalnya, mengapa sih kita harus puasa? Dulu saya pernah sampaikan di Gapai Kemuliaan, puasa itu kan manajemen mengambil jarak.
0: Yeah.
1: Kita yang tidak berjarak dengan makanan, itu ternyata bisa kok kalau kita mau berjarak dengan makanan, kita juga tetap bisa bekerja dan sebagainya. Nah, ketika kita punya ilmu ini, Mbak Eva, dipertentangkan nih antara kewajiban agama dengan kebutuhan duniawi. Itu nanti hidupnya akan lurus tuh. Kenapa? Oh iya ya, saya ini butuh makan supaya saya punya tenaga. Tapi kemarin di bulan Ramadan itu saya bisa kok tanpa ngopi berkarya. Sehingga seolah-olah apa yang menjadi keseharian ini itu kalau dimanage dengan baik juga tidak harus dipenuhi secara keseluruhan. Nah, ini namanya ilmu. Yang ketiga, ini yang Mbak Eva singgung di awal, circle pertemanan.
0: Nah, itu lingkungan.
1: Lingkungan. Kalau kita mau istiqomah, mau baik, ya cari lingkungan yang baik. Misalnya contohnya, ada orang bilang sama saya, Pak, alhamdulillah semenjak saya di pesantren, dekat dengan pesantren, dekat dengan masjid rumah saya, maka saya punya kesempatan, Pak, untuk lebih memperbaiki diri saya. Nah, ini namanya, Mbak Eva ya, bentuk pertemanan yang bisa mendorong orang menjadi lebih baik.
0: Iya.
1: Saya dulu, Mbak Eva, punya dua cerita di pesantren ya, itu yang sangat menggugah hati saya. Yang pertama dulu waktu belajar bahasa Arab, guru saya itu cerita tentang bebek sama angsa. Jadi bebek sama angsa ini berteman, Mbak Eva, ya, bestila. Nah, bebeknya ini mencuri padinya petani. Angsanya ini enggak ikut mencuri, Mbak Eva, cuma ikut bersama. Ya nemenin mereka mencuri gitu loh. Nah, lama-kelamaan petaninya itu kan kok padi saya selalu rusak. Ini maka si petani itu melakukan pengawasan. Maka oh ternyata yang ngambil bebek-bebek ini, maka ditangkap semua tuh, Mbak Eva, termasuk angsa ini. Angsa ini kemudian nangis tuh dalam cerita anak-anak ya. Lapor sama petani itu. Dia katakan, petani, saya ini kan tidak mencuri. Kenapa kok saya ikut ditangkap? Kata petani, saya kan tidak tahu. Kamu mencuri atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kamu ternyata setiap ini melakukan pencuri, kamu ada di sana gitu loh. Maka keluar tuh pepatah dalam bahasa Arab. Saya masih ingat sampai sekarang. Anil mar'i la tas'al. Kalau kamu ingin tahu seseorang, la tas'al. Nggak usah kamu selidiki siapa orang ini. Was'al an qarinihi. Kamu tanya saja siapa temannya. Gitu loh ya. Ya fa'innal qarin. Karena setiap orang yang bersahabat bil muqaranah, karena persahabatannya, itu yak tadi. Pasti akan apa ini? Terkontaminasi. Kalau bersahabat dengan orang dermawan, itu bawaannya nyumbang, Mbak.
0: Yeah.
1: Tapi kalau bersahabat dengan orang pelit, ya dia cepat atau lambat bisa menjadi pelit. Dan itu bisa kita lihat di rumah tangga loh. Suami yang dermawan ketemu istri yang pelit. Atau istri yang dermawan ketemu suami yang pelit. Lambat laun, karena pergaulan ini, maka masing-masing akan memberikan perubahan. Ada yang menjadi baik, tapi yang lebih banyak dampak buruk itu Mbak Eva, yang lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada cerita dulu di pesantren itu, sahabat saya, ya sekarang sudah menjadi orang hebat, itu pernah menulis tentang santri yang menjaga kiai. Nih Mbak Eva, dulu ada anak kiai ini, calon kiai lah. Di pesantren itu dihormati sama santrinya, dicium tangannya, disuruh jadi imam. Hingga satu hari putra kiai ini sekolah ke luar negeri. Yang biasanya sholat tepat waktu mulai deh. Ya, sholatnya nanti, akhirnya mulai terbiasa sholat subuh di tengah terangnya matahari. Gitu loh.
0: Bangunnya terlambat.
1: Dan itu menjadi normal, biasa. Tidak lagi mengerjakan sholat pada waktunya, bahkan keluar dari waktunya. Hingga masa pendidikannya di luar negeri itu selesai, dia balik lagi nih ke pesantren. Subhanallah, seperti putra mahkota kan, yang ditunggu ilmunya, dicium lagi tangannya. Ya, mau gak mau, putra kiai ini kan kembali ngajar, kembali mengimami sholat, hidupnya balik on the track.
0: Yeah.
1: Nah, apa kata beliau? Ternyata bukan kiai yang menjaga santri. Ada masa di mana sejatinya santrilah yang menjadi kiai. Saya ini bisa baik, kata beliau, itu karena dijaga oleh santrinya. Nih lihat, begitu tidak lagi bersama circle kesantrian ini, maka Mbak Eva istiqomahnya hilang. Begitu balik ke pesantren bersama santri, istiqomahnya balik lagi. Maka para pemirsa dulu, guru saya itu mengatakan penting sekali yang namanya circle pertemanan dan lingkungan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, dulu ketika Rasulullah mengasih perumpamaan, ada orang yang membunuh 99 orang. Dia mau taubat kan, kata kiai yang ditanya pertama, enggak bisa. Maka dia bunuh sekalian 100 nih. Hingga melewati masa tertentu, kesadaran untuk taubat datang lagi. Maka kata kiai yang dia tanya kedua, yang kiai kedua mengatakan, kamu bisa taubat. Tapi syaratnya kamu harus pindah. Nah, ketika dulu saya ngaji hadis ini, kata guru saya, kenapa disyaratkan pindah? Boleh jadi kiai itu tahu bahwa orang ini sejatinya orang baik. Tapi karena hidup di lingkungan yang tidak baik, gitu ya. Maka untuk menjadi baik dia perlu hijrah. Jadi istiqomah itu Mbak Eva, di samping tadi ilmu, hubungan ibadah dengan Allah, yang tidak kurang penting itu adalah lingkungan, pertemanan. Kalau ini salah, biasanya dua bubar nih. Kalau ini benar, yang dua ini akan datang sendiri, kata guru saya.
0: Baiklah, jadi kalau istilah sekarang jangan salah gaul ya, Kiai.
1: Iya, baik.
0: Kiai, kita akan bahas hadis lain, tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali kajian hadis berikutnya, hadis Arba'in ke-22 yang bunyinya sebagai berikut dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhum, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana pendapatmu jika aku hanya sholat fardu puasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah sedikit pun dari itu? Apakah aku akan masuk surga?" Beliau menjawab, "Iya." Nah, ini kan memberikan harapan besar ya, bagi umat muslim begitu ya. Bahwa untuk menjalankan ibadah itu kita akan masuk surga, mengingat tidak ada manusia yang kemudian sempurna. Nah, tapi kelihatannya ya kalau kita mau mencerna dengan akal sehat yang tadi Kiai sampaikan, tidak sesederhana itu ya Kiai ya.
4: Iya Mbak Eva, hadis ini itu dipahami oleh guru-guru saya sebagai prinsip dasar dakwah Nabi yang tidak ingin memutus harapan orang. Bisa dibayangkan Mbak Eva ya, kalau kewajiban agama, kesempurnaan agama untuk masuk surga itu dibentangkan sama Rasulullah, rasanya kita sudah pesimis duluan gitu loh. Kalau kemudian surga Gara ini putih. Kriterianya ini ya, surga Firdaus itu kayak gini, maka syaratnya ini semua dibentangkan Mbak Eva, rasanya kita belum sholat udah berhenti dulu. Kayaknya gak nyampe nih, sama-sama gak nyampe, gak usah sekalian. Nah, makanya hadis-hadis yang seperti ini yang kemudian disampaikan oleh para ulama sebagai hadis yang ingin membangkitkan harapan. Betapa agama itu sebenarnya mudah, tetapi jangan dimudah-mudahkan. Rasulullah itu secara detail mengatakan gampang sekali kok masuk surga. Ini kan ada orang Mbak Eva ya, sejatinya dia ini takut kalau amalan dia itu tidak memenuhi kriteria untuk masuk ke surga. Maka dia

0: maka kamu akan masuk surga. Nah, hadis ini para pemirsa enggak sekedar dipahami salat sebagai gerakan salam selesai, puasa menahan makan dari subuh sampai maghrib, enggak begitu. Tetapi kata Rasulullah, kamu kerjakan salat itu bihaqqiha dengan hak-haknya salat. Apa haknya salat? Kan kita baca di dalam salat misalnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita itu untuk Allah. Nah, Allah di alam semesta ini kan membangun apa-apa yang akan mendekatkan manusia kepada Allah. Salat itu mengajarkan sensitivitas. Salat itu mengajarkan kebersamaan. Ya, sholat itu mengajarkan kriteria kepemimpinan. Bisa bayangin Mbak Eva, kalau saya sholat berjamaah, imamnya itu ada syaratnya loh.
1: Iya.
0: Syaratnya imam, ahlaknya imam. Misalnya imam tuh kalau mau sholat, lihat dulu ke belakang. Kalau ada yang tua, ada anak kecil, sholatnya jangan panjang-panjang. Kalau ini kita pahami dengan baik Mbak Eva, maka orang itu akan menjadi manusia yang paripurna. Dia bukan sekedar sholat, tapi sholatnya akan menurunkan cerminan kebaikan. Jadi perintah Nabi ini jangan disalahartikan ya. Ini anekdot, ada kiai pidato lucu sekali Mbak Eva. Ngomong begini, istri itu tidak punya kewajiban memasak untuk suaminya. Tidak punya kewajiban untuk mencuci pakaian suaminya. Tidak juga merapikan kamar tidur suaminya. Agama itu cuma menyuruh istri itu taat sama suaminya. Ketika menyuruh taat sama suaminya, kalau suaminya bilang masak, ya masak kan gitu kan Mbak Eva. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah, logikanya mirip kayak begini Mbak Eva. Kalau kamu mau masuk surga, ya sudah sholat. Tapi sholat dengan sebenar-benarnya sholat. Sholat itu kan membangun, Mbak Eva ya, hubungan pribadi kepada siapa ini? Allah. Dia butuh penghayatan.
1: Iya.
0: Penghayatan tuh misalnya Mbak Eva, dia baca Quran. Baca Quran tuh firman Allah. Nah kalau dia ingin sholatnya itu sholat yang bermakna, kan dia harus meresapi semua bacaan Quran. Misalnya ketika ada perintah untuk bersedekah dengan anak yatim, maka seharusnya orang yang benar sholatnya itu keluar dari masjid melihat anak yatim, ya. Atau kalau sekarang tuh gak usah melihat Mbak Eva, begitu selesai sholat keluar dari masjid dia pegang HP. Masuk di Instagram tuh, rumah yatim, sedekah yatim. Maka kalau sholatnya dipenuhi dengan makna yang benar, maka dia akan kemudian apa ini? Melakukan sedekah tadi. Ketika dia sudah berpuasa dan dia tahu betul menderitanya tidak makan dan tidak minum, kemudian nikmat ketika maghrib dia mengkonsumsi makanan, ketika dia benar-benar berpuasa secara utuh, maka akhlak dia ketika berpuasa itu akan menjadi cerminan. Oh iya ya, ternyata haus itu tidak enak. Mungkin esok hari di luar bulan puasa dia melihat ada orang yang berpuasa sepanjang tahun. Ada orang yang berbukanya itu tidak ditentukan oleh adzan maghrib, tapi ditentukan oleh bantuan orang lain. Nah, yang seperti ini, kalau dia benar puasanya, maka akan melahirkan hal-hal seperti ini. Jangan dibayangkan orang yang soleh, sholat lima waktu, puasa, sedekah, terus begitu aja gak mungkin Mbak Eva. Kebaikan ini pasti akan mendorong melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka dulu guru saya bilang, kamu baca dalam sirahnya para sahabat, orang-orang yang selalu bertanya kepada Rasulullah, masuk surga dengan pas bandrol tadi, itu kalau kita lihat hidupnya, ternyata gak begitu. Ternyata hidupnya justru semakin diisi dengan amal ibadah yang sunnah. Nah itu bedanya Mbak Eva, kayak Sayyidina Utsman misalnya. Itu kan orang yang sudah jelas masuk surga gitu loh. Rasulullah sendiri yang bilang Utsman itu fil jannah. Sebagai terjemah dari innalladzina sabaqat alaihimul husna, itu yang sudah dari sononya Allah desain orang ini memang pantas untuk masuk surga. Kan Sayyidina Utsman gak pernah berhenti ibadah. Rasulullah yang dijamin surganya itu kakinya bengkak loh Mbak Eva, karena kebanyakan apa ini, sholat. Kalau kita bengkak karena mungkin rematik, aliran darah tidak jalan karena kurang gerak justru. Nah ini mengajarkan para pemirsa ya, betapa hadis tadi itu sedang mengajarkan fondasi. Dia sedang mengajarkan akar. Kalau akar ini kuat di dalam tanah, akan menumbuhkan batang yang kokoh. Batang itu kemudian ada dahannya, melahirkan daun dan menghasilkan buah-buahan. Itulah sejatinya hadis tersebut disampaikan sebagai nasihat pamungkas oleh Rasulullah.

0: Ya Allah, jadi ibadah itu tidak hanya fisik saja ya Kiai ya fokusnya, tapi esensinya harus dipahami karena itulah perlu untuk berilmu Kiai.
1: Itulah ya, sempurnanya manusia.
0: Ya.
1: Sholat tuh ada yang sholat tangannya, ada yang juga sholat hatinya. Nah, untuk menjadi indah itu rangkaian kan jasmani dan rohani.
0: Baiklah Kiai, kita akan lanjutkan lagi ke hadis berikutnya, tapi kita akan break lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali kajian ke hadis Arba'in ke-23 dari Abu Malik Al-Haris bin Asyim Al-Asyari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan, kalimat subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, sabar adalah sinar terang, dan Al-Quran adalah pembela untukmu dan penuntut atasmu. Kiai, ini luar biasa. Bersuci itu adalah sebagian dari iman.
3: Separuh dari iman.
2: Separuh dari iman. Nah, bagaimana kemudian memaknai bersuci ini, Kiai? Apakah kemudian bersuci itu hanya sekedar makna fisik tadi ya, seperti mungkin wudhu, terus toharoh dan lain sebagainya? Ataukah ada esensi lain, bersuci yang lain, Kiai?
3: Iya. Makanya Nabi katakan bahwa bersucimu itu, bersuci di sini kan wudhu, mandi, itu dikatakan kata Nabi itu satru iman, itu separuh dari iman. Nah, iman ini sendiri Mbak Eva ya, dalam pemahaman agama, ini kan menyentuh dua sisi manusia. Menyentuh hatinya, karena iman itu kepercayaan, dia letaknya di hati. Nanti kata ulama, dia yazidu bitta'ah, dia akan bertambah iman ini kualitasnya dengan ketaatan kepada Allah. Dan dia akan turun imannya itu dengan maksiat kepada Allah. Nah, kalau kita lihat ya dari aspek ini, maka iman itu punya dua sisi kan. Sisi yang pertama, keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah itu mendorong tangan saya untuk bersedekah.
2: Iya.
3: Nah, makanya di sini dikatakan toharoh ini, wudhu, mandi, itu kan menyentuh lahiriah kita. Maka kalau kita sudah bersihkan tangan kita dengan air, wajah kita, itu sudah dapat separuh, Mbak Eva. Karena orang ini sudah mensucikan jasmaninya. Yang kurang apa? Dia sucikan rohaninya. Dengan zikir, istighfar, tidak sombong, dermawan. Nah, ini pesan Rasulullah, kalau orang biasa melakukan cuci tangan, membersihkan kotoran di tangannya, maka hatinya juga perlu dibersihkan kan, dari kotoran menzalimi orang lain, menyakiti orang lain. Nah, kalau ini diamalkan, kita bersih lahiriah dan batiniah. Ini yang kemudian dimaksud oleh Rasulullah di situ.
2: Oke, jadi bersih itu tidak hanya secara jasmani tapi juga rohani ya.
3: Iya, makanya ada orang bilang Mbak Eva, tangan tuh dibasuh dengan air, hati itu dengan air mata. Air mata penyesalan, air mata pertaubatan, air mata rasa kasih kepada orang yang membutuhkan bantuan. Nah, nanti kerjasama antara air wudhu dan air mata itu akan mewujudkan orang yang beriman secara sempurna.
2: Masya Allah. Nah, Kiai, Nabi menyebutkan dalam hadis tadi Al-Quran kelak bisa menjadi pembela atau justru menjadi penuntut atau bumerang bagi kita. Nah, golongan seperti apa, Kiai, yang kemudian justru akan dituntut oleh Al-Quran ini, Kiai?
3: Jadi Quran itu kan berbicara tentang kebaikan. Ketika Quran berbicara tentang kebaikan, kemudian saya melakukan kebaikan itu, nanti seolah-olah Quran itu kan menjadi tiket saya ke surga. Gitu loh. Betul. Kalau saya misalnya mendengar bacaan tertentu di dalam Al-Quran, misalnya kata Al-Quran, orang yang membantu kepada sesamanya, misalnya orang yang apa bangun malam untuk melakukan ibadah, ya kan? Ini kemudian saya lakukan, maka Quran ini akan mengiringi saya masuk ke dalam apa ini? Surga. Sebaliknya nanti, hujjah alaiya, na'udzubillah, Quran itu justru menjadi dalil agar saya itu, na'udzubillah, hancur ke neraka. Misalnya, aro'aita alladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Kamu tahu enggak? beda. Tandanya orang yang gak percaya kepada hari kiamat, kepada agama, itu orang yang menghardik anak yatim. Nah, saya tahu, berarti logikanya, orang yang memberi anak yatim, itu orang percaya dengan adanya hari kiamat, bahwa apa yang saya ambil di dunia ini, akan sampai ke akhirat kalau melalui jalan yang benar, diantaranya kepada anak yatim. Saya kerjakan, maka nanti Quran itu akan mendorong saya masuk surga. Yeah. Tapi sebaliknya, ketika saya punya harta yang berlebih, ada tetangga yang kelaparan, ada fakir miskin yang menanti uluran bantuan, saya tidak pernah memiliki empati kepada mereka, apalagi sampai membantu. Maka nanti di akhirat, ayat-ayat yang pernah kita baca, itu justru akan menjadi bumerang, senjata. Faiz, dulu kamu tanggal sekian, baca ayat ini loh, kamu ngerti loh, kamu ngaji malah di sana, tafsirnya jelas, kok kamu gak kerjakan ini? Itu namanya Quran akan menjadi apa tadi itu bantahan
2: ya, ataupun juga
3: penuntut buat kita. Ya.
2: Nah, artinya gini Kiai, kalau kemudian kita membaca Al-Quran, itu kita harus memahami konsekuensi dari membaca Al-Quran. Jangan kemudian nanti kita baca cuma sekedar untuk melakukan atau bagaimana sebetulnya yang paling tepat untuk membaca Al-Quran.
3: Karena itu, Quran itu Mbak Eva, diapakan saja, intinya kan hidayah. Ya, ada orang sekarang menggali sains, ilmu pengetahuan dari Quran. Ya boleh saja. Ada orang melihat Quran itu sebagai seni bacaan. Makanya ada musabaqah kan, tilawatil Quran, MTQ itu. Ada orang kemudian memahami Al-Quran itu sebagai obat. Kalau sakit dia berobat menggunakan Al-Quran. Atau ada orang misalnya menggunakan apapun untuk niatan apapun gitu. Nah, tetapi intinya bukan itu kan. Tapi intinya Quran ini pesan Tuhan kepada kita. Maka kita harus memahaminya. Nah, ketika kita memahami, nanti ini akan menjadi apa ini? Dalil buat kita. Makanya ada anekdot tuh Mbak Eva dulu di pesantren. Mendingan gak tahu daripada tahu.
2: Nah itu, gitu lah, khawatirnya seperti itu.
3: Tapi jangan berhenti di sini nih. Ini ada orang ya, kalau begitu gak usah baca aja supaya gak tahu. Ketika Anda gak baca, itu sudah dosa. Karena Anda tahu, ini petunjuk untuk Anda hidup di dunia. Terus daripada saya baca itu Quran, nanti saya jadi tahu kewajiban ini dan itu, maka saya enggak usah baca. Ketika saya meninggalkan Al-Quran, itu lebih dosa lagi Mbak Eva. Karena saya sudah meninggalkan petunjuk Allah gitu loh. Jadi jangan orang itu kemudian mengambil anekdot yang kayak gitu. Mendingan enggak tahu daripada tahu. Loh, yang enggak tahu dimaafkan oleh Allah, itu pengetahuan yang tidak menjadi kewajiban dasar kita. Kayak misalnya ilmu agama nih, tafsir hadis yang detail itu tidak menjadi kewajiban Mbak Eva, itu kewajiban saya, karena saya narasumber Gapai Kemuliaan, kan gitu kan. Nah, tetapi nanti nih Mbak Eva ya, kalau saya tidak mempelajari yang berat-berat itu, sementara saya punya kewajiban menyampaikan itu di Gapai Kemuliaan, saya kena dosa. Nah, Mbak Eva juga bisa kena dosa, tapi bukan karena untuk Gapai Kemuliaan, tapi untuk keseharian Mbak Eva. Agama itu meminta apa sih? Misalnya, zakat. Itu kan bagian dari soleh secara sosial. Allah meminta kita untuk puasa, itu kan soleh secara vertikal dengan Allah. Nah, oleh karena itu Mbak Eva, masing-masing punya kewajiban ini. Jangan sampai Mbak Eva nyesel juga ya, nggak baca ayat-ayat sholat, jadi wajib dia sholat. Coba saya nggak tahu ayatnya. Loh, enggak, ada yang menjadi kewajiban pokok tadi itu, rukun Islam. Itu kan jelas tuh, kewajiban misalnya untuk zakat. Mbak Eva ditakdirkan oleh Allah punya uang yang banyak. Maka Mbak Eva mempelajari hukum zakat, itu menjadi kewajiban Mbak Eva. Kenapa? Karena Mbak Eva punya kewajiban untuk menghitung hartanya. Nah, mereka yang miskin nih Mbak Eva, yang hidupnya pas-pasan sehari habis, itu sejatinya tidak dibebankan oleh Allah tuh. Untuk mempelajari ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat. Nah, yang seperti ini harus kita pahami bahwa segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita dalam agama itu ada ayatnya. Ayatnya kita baca, ayatnya kita dengar, ayatnya kita pelajari. Kalau nanti apa yang Anda baca tidak sesuai dengan apa yang Anda lakukan, ini yang akan menjadi penuntut. Gitu loh. Sebagaimana kekurangan Anda, kalau ini di cover oleh rahmat Allah dalam ayat ini, maka ayat Al-Quran nanti, itu akan menjadi pembela Anda.
2: Dan insya Allah ya Kiai, ya, nanti ayat Al-Quran ini akan menjadi pembela kita.
3: Amin,
2: karena
3: amin.
2: Setelah kita membaca, kemudian kita langsung mengamalkannya.
3: Mengamalkannya.
2: Kiai, sayang sekali Kiai, waktunya terasa singkat sekali pagi ini. Namun kita harus tutup di sini. Kiai, terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita, dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fa Yunizar bersama Gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Penyalahgunaan PIN ibu hamil palsu di kereta komuter lain kembali terjadi. Di lintas Cikarang Angke, seorang penumpang diduga memakai PIN palsu untuk mendapatkan kursi prioritas.
0: Sementara itu, karena akses jalan desa yang buruk, seorang ibu hamil di Kabupaten Waikanan, Lampung, melahirkan di dalam mobil dengan bantuan warga.
2: Viral di media sosial, penyalahgunaan PIN ibu hamil palsu di KRL komuter lain kembali terjadi. Kali ini di lintasan Cikarang Angke pada Kamis pagi. Seorang penumpang diduga memakai PIN palsu untuk mendapatkan kursi prioritas. Kejadian ini memicu kekesalan penumpang lain karena merugikan penyandang disabilitas dan ibu hamil yang berhak. PIN ibu hamil palsu marak dijual secara daring, sementara PIN resmi terbitan KAI komuter dilengkapi logo KAI komuter di bagian atas serta masa aktif di bagian tengah. Video viral di media sosial memperlihatkan seorang wanita paruh baya diikat di tiang bangunan Pasar Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Wanita berbaju kuning itu ditangkap warga karena diduga mencuri lalu diikat dengan tali rafia. Sejumlah warga yang marah melakukan kekerasan terhadap sang wanita. Sementara Polsek Samarinda Ulu mengaku belum menerima laporan terkait kejadian tersebut. Namun polisi telah melakukan penyelidikan untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat.
3: Mau dirujuk malah lahir di mobil.
2: Seorang ibu hamil tua di Kabupaten Waikanan, Lampung melahirkan di dalam mobil. Video yang diunggah kemudian viral di media sosial. Sang ibu awalnya hendak menuju puskesmas, namun jalan tanah dan berbatu membuat perjalanan akhirnya berhenti. Sejumlah ibu-ibu di sekitar lokasi kemudian datang memberikan pertolongan. Mereka membantu proses persalinan di dalam minibus sembari menenangkan sang ibu yang menahan kesakitan. Pasca viral, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyampaikan permintaan maaf atas kondisi jalan di wilayahnya.
4: Maaf kepada masyarakat, kami berusaha untuk seluruh aksesi prosedur supaya di Kabupaten Kabupaten.
3: Mau dirujuk malah lahir di mobil.
2: Video ibu hamil melahirkan di dalam minibus menuai beragam tanggapan dari warganet. Umumnya, warga menyoroti buruknya akses jalan di wilayah tersebut. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Setelah terpisah selama 22 hari, akhirnya bayi berinisial GIA bisa kembali ke pelukan ibu kandungnya. Sebelumnya bayi berusia 8 bulan tersebut diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah.
1: Polisi telah memeriksa 8 orang saksi dalam kasus ini.

0: Femi Sri Rohani kini bisa bernafas lega. Setelah 22 hari terpisah, ia bisa kembali memeluk erat buah hatinya. GIA, bayi perempuan berusia 8 bulan ini diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah di Kabupaten Batanghari, Jambi. Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Siregar menyatakan proses pengembalian bayi dilakukan dengan mengedepankan negosiasi sebelum dilanjutkan dengan proses penegakan hukum.
1: Telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Dalam proses penanganannya, kami melibatkan dari teman-teman dari unit UPTD PPA Kabupaten Jambi. Kami dibantu, ya, karena peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Jambi yang mirip-mirip seperti ini, dan tentunya Polri harus mengedepankan negosiasi juga selain daripada nanti penegakan hukum sebagai upaya ultimum remedium.
0: Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah Femi mengaku tidak bertemu dengan bayinya selama sekitar 10 hari dan mendapat informasi bahwa anaknya diduga dijual oleh suaminya seharga 20 juta rupiah. Femi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Batanghari pada 17 Juli 2026. Bayi GIA sempat ditemukan dan diamankan di rumah aman UPTD PPA, namun kembali menjadi sorotan setelah diduga diambil secara paksa oleh sekelompok orang pada 24 Juli 2026. Saat ini unit PPA di Treskrimum Polda Jambi mengambil alih perkara tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan terlapor TH, ayah kandung bayi GIA. Polisi juga telah memeriksa 8 orang saksi terkait kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Akibat pembuangan puing dan sampah ilegal, tanggul Muara Baru Jakarta Utara terancam jebol. Warga pun resah karena air terus mengalir dan membuat jalan licin.
3: Sementara itu, seorang sopir truk trailer yang mabuk menabrak sepeda dan mobil di Koja, Jakarta Utara. Informasi selengkapnya dalam Metropolitan.
4: Puing dan sampah ilegal menumpuk di kawasan tanggul Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara pada Kamis pagi. Puing dan sampah ini diduga dibuang ke area kolam yang berisi air. Kolam tersebut sebelumnya merupakan bagian dari kawasan reklamasi. Dalam video amatir warga, terlihat sejumlah truk membuang puing dan sampah serta menimbun kolam tersebut. Meski sudah ada petugas gabungan dan pihak Pemkot Jakarta Utara yang berusaha menghentikan truk, tetapi mereka mendapat perlawanan dari sekelompok orang, sehingga perdebatan sengit tak terhindarkan.
5: Warganya, bukan bapak yang bikin kacau.
6: Tanggulnya tahu udah dibetulin, tapi kan mungkin air dari bawah kali ya, Ibu. Karena diuruk terus.
7: Oh, berarti diuruk itu Bu ya?
6: Ya diuruk terus kan itu, jadi kan mungkin air kalau lagi banjir ya rembes. Ya pengennya mati perbaikin lah aja gitu.
4: Akibat kolam ditimbun menggunakan puing dan sampah, selain menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kesehatan warga, tanggul juga terancam jebol karena sejumlah bagian tanggul sudah mengeluarkan rembesan air. Sebuah truk trailer yang melaju dari arah Semper menuju Plumpang menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Plumpang Semper Koja, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Truk trailer hilang kendali akibat sopir mabuk. Dua sepeda motor dan satu unit mobil pribadi rusak parah akibat ditabrak oleh truk trailer itu. Warga dan pengendara lainnya pun mengamankan sopir truk yang mabuk dan dibawa ke Polsek Koja.
8: Kebetulan sopir dalam keadaan mabuk obat, ya. Jadi agak susah payah, kami dibantu oleh Dishub, PMI, dan Damkar. Dengan susah payah kita amankan dulu sopir. Khawatir di masa.
4: Saat ini sopir truk masih diperiksa lebih lanjut oleh petugas kepolisian. Sementara itu pengendara sepeda motor mengalami luka-luka setelah melompat dari motor sebelum motornya ditabrak oleh truk. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berinisial NY atau Nyumarno resmi ditahan di Lapas Cikarang setelah terlibat dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan korban mengalami sejumlah luka di wajah dan tubuhnya. Dan pada Rabu malam, dengan mendapatkan pengawalan dari pihak keluarga terlapor, NY bersama tersangka lainnya dibawa ke rumah tahanan. Penahanan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap usai 9 bulan menjalani proses penyidikan oleh Polres Metro Bekasi. Sebelumnya kasus penganiayaan ini terjadi di sebuah restoran di kawasan Cikarang Selatan pada Oktober 2025. Korban FN mengalami luka di wajah, mata, kepala, dan lengan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tertidur pulas karena kelelahan, pedagang martabak kehilangan tas berisi ponsel, kado ulang tahun untuk anaknya.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45, live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12:45 di CNN Indonesia.
8: Selamaku bisa.
0: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
9: Selingkuh ketahuan.
0: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
10: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
11: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun, Minggu 2 Agustus jam 12:45 di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
12: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1:45 di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak

0: dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Tertidur pulas karena kelelahan, seorang pedagang martabak keliling kehilangan tas yang disimpan dalam gerobak.
1: Ya, bagi korban, kejadian ini bukan sekedar kehilangan barang, karena dalam tas tersebut terdapat ponsel untuk kado ulang tahun kedua anaknya.
2: Muhammad Khairul Anwar hanya bisa pasrah saat mengetahui tas dalam gerobak dagangannya raib dicuri. Insiden pencurian itu terekam kamera pengawas di lokasi ia beristirahat setelah berkeliling menjajakan martabak mini. Dalam video tampak dua orang berboncengan yang memutar balik arah saat melihat ia terlelap. Dan dalam hitungan detik, pelaku mengambil tas yang disembunyikan dalam gerobak. Bagi Hoirul, kejadian ini bukan sekedar barang yang hilang, namun juga harapan untuk melihat senyum anak-anaknya saat hari ulang tahun mereka. Di dalam tas tersebut ada dua unit ponsel untuk hadiah ulang tahun kedua anaknya.
3: Yang dua buat kado ulang tahun anak saya, Bang.
4: Ulang tahunnya kapan, Bang?
3: Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok, Bang.
4: Oh, itu mah sudah permintaannya.
3: Sudah permintaannya.
4: Aku sendiri ngumpulin berapa lama tuh bisa buat 2 HP?
3: Itu saya ngumpulin kurang lebih sekitaran 4 bulan buat 2 HP.
4: Dari hasil jualan martabak itu?
3: Dari hasil jualan martabak itu.
2: Sementara itu pada Rabu, Kapolsek Pesanggerahan Kompol Syalasyah menyerahkan bantuan kepada Hoirul. Bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi dari personil Polsek Pesanggerahan. Polsek Pesanggerahan juga akan berkoordinasi dengan Polsek Ciledug untuk penanganan kasus ini, karena lokasi kejadian secara administratif berada di wilayah proses hukum Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berbekal rekaman CCTV, 2 dari 4 pelaku maling sepeda motor berhasil disergap oleh warga di dalam rumah kontrakannya di Cilincing, Jakarta Utara.
1: Adapun di Sumatera Selatan, seorang maling motor di Kecamatan Gandus, Palembang berhasil diringkus polisi dan 2 lainnya masih buron.
5: Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk terbongkarnya aksi komplotan pencuri sepeda motor di Gang Melati, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Bermodalkan rekaman tersebut, warga mengenali salah satu pelaku, lalu menyergap 2 dari 4 anggota komplotan saat berada di rumah kontrakannya. Kedua pelaku sempat berkelit dan hampir dihakimi massa. Namun warga memilih menyerahkan mereka ke Polsek Cilincing untuk diproses secara hukum. Hingga kini polisi masih memburu 2 pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Kamera CCTV merekam aksi maling masuk ke dalam rumah dan bergerak mencari barang berharga milik korban. Aksi pelaku tergolong nekat, pasalnya saat beraksi, penghuni rumah berada di dalam dan sedang tertidur. Dalam semalaman, pelaku disebut berhasil menyasar lebih dari 1 rumah. Tim Satreskrim Polresta Serangkota akhirnya berhasil menangkap 4 orang yang terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut di lokasi yang berbeda di wilayah Kota Serang. 2 orang berperan sebagai pelaku utama pencurian, sedangkan 2 orang lainnya ditangkap karena diduga menampung atau membeli barang hasil kejahatan. Dari pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 unit telepon genggam dan 1 unit sepeda motor. Polisi mengimbau masyarakat agar tingkatkan kewaspadaan dengan memastikan pintu dan jendela terkunci. Video viral memperlihatkan aksi pencurian 3 sepeda motor di 2 lokasi yang terjadi dalam 1 malam. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya berhasil menangkap 1 orang tersangka bernama Iwan di kawasan Ogan Ilir, Sabtu sore. Pada saat ditangkap, ia berusaha melawan sehingga petugas memberikan tindakan tegas terukur. Dari hasil interogasi awal, tersangka Iwan berperan sebagai orang yang mengikat pintu rumah di saat 2 temannya beraksi. Kapolsek Gandus AKP Imade Budi Harta Kusuma Rabu siang mengatakan, pelaku beraksi berjumlah 3 orang yang 1 diantaranya sengaja membawa senjata api. Saat ini polisi masih memburu 2 orang rekan pelaku yang belum tertangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan 3 pelaku ganjal ATM yang biasa beraksi di sekitaran rumah sakit di Tangerang Selatan, Banten.
1: Sementara itu 3 pelaku penculikan balita di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi setelah membawa kabur korban selama sekitar 2 pekan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
6: Detik-detik penangkapan 3 terduga pelaku ganjal ATM di area ATM Rumah Sakit Ibu dan Anak Buah Hati Pamulang di Jalan Raya Siliwangi, Tangerang Selatan pada Kamis pagi terekam CCTV. Peristiwa bermula saat seorang satpam rumah sakit curiga terhadap gerak-gerik 3 pria yang berada di dalam ruang ATM. Satpam kemudian melaporkannya ke Polsek Pamulang. Saat petugas melakukan penangkapan, ketiga pelaku justru melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri. Karena terus melawan petugas, dua pelaku ditembak pada bagian kaki, sementara satu pelaku lain diamankan Satpam rumah sakit. Kapolsek Pamulang, AKP Galuh Febri Saputra menyebutkan ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Pamulang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aksi begal di kawasan Genuk Kota Semarang, Jawa Tengah diungkap polisi dalam hitungan jam. Dua pelaku yang merupakan warga Demak ditangkap setelah telepon genggam milik korban yang dirampas terlacak. Saat beraksi, pelaku menarik paksa tas milik korban. Tarikan kuat membuat tali tas putus dan barang berharga berhasil dibawa kabur. Setelah kejadian, korban melapor ke Polsek Genuk dan polisi melacak HP korban. Hasilnya, dua pria, FP dan AT, diamankan di sebuah rumah tanpa perlawanan. Dikonfirmasi petugas pada Kamis sore, dari kedua pelaku polisi menemukan senjata tajam dan sepeda motor yang diduga digunakan untuk beraksi. Tiga pelaku penculikan balita berusia 2 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap setelah membawa kabur korban bersama pengasuhnya ke Kabupaten Pangkep selama 2 pekan. Hasil penyelidikan, pelaku nekat membawa kabur balita itu karena orang tua korban belum mengembalikan uang arisan senilai 300 juta rupiah yang telah disetorkan. Usai diamankan, polisi mempertemukan dan mengembalikan sang balita kepada orang tuanya. Hingga Kamis, pihak kepolisian masih mendalami dugaan arisan yang menjadi motif perkara termasuk aliran dana serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan uang arisan itu. Ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dengan hukuman 12 tahun kurungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pengemudi mobil SUV yang mengantuk menabrak gerobak pedagang sejumlah kendaraan serta pejalan kaki.
0: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
2: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Pengemudi mobil SUV yang mengantuk di Palembang, Sumatera Selatan, menabrak gerobak motor, mobil, serta pejalan kaki. Akibatnya, 4 warga mengalami luka-luka hingga dilarikan ke rumah sakit.
1: Sementara itu, akibat salah injak pedal gas saat melintasi jalan berkelok, sebuah minibus tercebur ke kali sedalam 4 meter di Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat. Petugas harus mengerahkan mobil krain pemadam kebakaran untuk bisa mengeluarkan minibus dari dasar kali.
2: Kecelakaan terjadi di kawasan Jalan Gubernur Haji Bastari, Palembang pada Kamis sore. Mobil SUV melaju dari arah flyover menuju Pasar Induk Jakabaring. Tiba-tiba mobil hilang kendali dan menabrak sejumlah gerobak penjual jagung bakar hingga pejalan kaki. Mobil baru berhenti setelah menabrak sejumlah kendaraan yang sedang terparkir di lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, 4 orang mengalami luka-luka. Isak tangis pun pecah dari salah satu pemilik gerobak. Seorang pedagang mengalami luka saat mencoba menghindari mobil.
3: Apa jadi korbannya? Berapa kok korban jadi?
4: Dua tadi, dengan yang beli jagung.
3: Oh, pelanggan juga sih.
4: Dia lagi nunggu uang bakar jagung ini kan.
2: Akibat salah injak pedal gas saat melintasi jalan berkelok, minibus berisi 2 orang tercebur ke kali sedalam 4 meter di Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat pada Kamis sore. Sang pengemudi beserta rekannya ikut terjun ke dalam aliran kali, selamat dari maut.
5: Pak bilang kan itu Pak, apa namanya? Pak, saya maksudnya masih rem gitu kan, malah gas. Ya udahlah sejam belum.
6: Mobil metik atau
5: manual?
6: Manual. Tapi sempat gas sendiri atau
5: gimana? Ya, ya. Misalnya teman saya udah ngerem tangan Pak.
2: Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi mengerahkan 1 mobil kren. Setelah diikat di sejumlah titik, minibus akhirnya bisa dikeluarkan dari dasar kali. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran melanda kompleks asrama Polri yang berada di belakang Mapolda Jambi. 8 unit rumah dilaporkan ludes terbakar.
1: Ya, kebakaran juga terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Api menghanguskan sebuah gudang besi bekas. Kebakaran terjadi diduga dari percikan api las yang menyambar bahan yang mudah terbakar.
2: Kompleks asrama polisi yang berada tepat di belakang Mapolda Jambi Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Kota Jambi pada Kamis siang terbakar. Petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan saat memadamkan api yang membesar. Untuk kejadian ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengerahkan 13 armada dan 60 personel.
7: Alhamdulillah tidak ada korban jiwa saat ini. Api dapat ditangani.
8: Berapa rumah bang?
7: Untuk nanti masih dalam pendataan. Informasi sementara ini ada sekitar 7 atau 9 rumah atau 8. Sekitar itu.
2: Setelah berjibaku selama 1,5 jam, api akhirnya dapat dipadamkan. Sementara asal api dan kerugian kini tengah diselidiki pihak kepolisian Polresta Jambi. Sebuah gudang besi bekas atau rosok di Desa Bolo Pleret, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah hangus dilalap si jago merah pada Kamis malam. Banyaknya material mudah terbakar seperti busa spon hingga karet membuat nyala api semakin cepat membesar. Pada saat kejadian, gudang besi bekas tersebut dalam kondisi kosong. Kebakaran diduga berasal dari percikan api las saat pembongkaran kendaraan yang tidak termonitor karyawan sehingga api merembet semakin menyebar dan meluas. Proses pemadaman dilakukan oleh petugas Damkar Klaten dibantu Damkar Sukoharjo dan relawan setempat. Usai 2 jam melakukan penyemprotan, nyala api berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Kebakaran juga melanda tempat pemrosesan sampah akhir atau TPSA Dengung di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis siang. Api yang diduga berawal dari pembakaran lahan merambat ke tumpukan sampah dan membakar sekitar 3.000 meter persegi area TPSA. Api dengan cepat menjalar ke tumpukan sampah kering yang mudah terbakar akibat kondisi cuaca panas dan musim kemarau. Besarnya tumpukan sampah dan tiupan angin membuat proses pemadaman berlangsung cukup sulit. Petugas harus melakukan penyemprotan dan pendinginan secara bertahap untuk memastikan api benar-benar padam. Kepulan asap pekat yang menyelimuti kawasan TPSA juga menjadi kendala bagi petugas saat melakukan pemadaman. Hingga Kamis sore, petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan titik-titik api yang masih menyala serta melakukan pendinginan untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral seorang mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang depresi berat usai jadwal ujian skripsinya belasan kali dibatalkan sepihak oleh dosen penguji.
1: Sementara itu di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang anak SD dianiaya teman sekelasnya hingga mengalami luka organ dalam dan harus dioperasi.
8: Jessica, mahasiswi semester 10 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Undana Kupang ini terus menangis histeris hingga bergulingan di lantai rumahnya. Ia depresi, psikologinya tertekan karena sudah 12 kali jadwal ujian skripsinya selalu tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh sang dosen penguji. Depresi hebat yang dialaminya membuat mahasiswa dengan IPK 3,5 itu bahkan sampai harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Tentara Wira Sakti Kupang. Terkait video viral ini, Wakil Rektor 3 Undana membenarkan jika perempuan di video tersebut adalah benar mahasiswa Undana. Namun pihak kampus masih meminta keterangan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji terkait pembatalan ujian skripsi hingga 12 kali.
9: Jadi sebenarnya kalau memang jadwalnya sudah ditetapkan, sepanjang tidak ada keadaan force major, saya kira jadwal itu tetap harus dijalankan. Dan itu yang sebenarnya selama ini kami lakukan. Tapi bahwa hari ini terjadi sampai muncul di media sosial ada yang membatal 12 kali itu, ini juga akan kami periksa.
8: Pihak kampus memastikan kasus ini akan segera ditangani dengan segera.
10: Sabar, sabar. Iya, nanti biar sembuh ya. Sakit,
8: sakit. Kondisi memilukan juga dirasakan AF, bocah kelas 3 sekolah dasar negeri di Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini, terus menangis kesakitan di bagian perutnya usai dipukul berulang kali oleh teman sekelasnya di sekolah. Dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Daerah Purwokerto, korban dinyatakan mengalami luka organ dalam dan harus menjalani operasi. Orang tua korban pun langsung melapor ke Mapolres Tasikmalaya. Pemukulan itu terjadi saat persiapan pentas seni di akhir tahun pelajaran lalu dan dilihat langsung oleh ibu korban dan guru sekolah.
11: Oh, dioperasi?
12: Dioperasi karena ada luka pendarahan di dalam, katanya.
11: Di perut. Oh. Akibat pukulan.
12: Akibat pukulan. Nah. Sama saya kan ditarik si anaknya yang mukulin anak saya itu udah terus-terusan gitu. Terus kata si ibu guru agamanya tuh bilang, ibu udah kurang-kurangnya mah kalau anak laki-laki mah
11: seperti itu semuanya.
8: Unit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya langsung bergerak cepat. Selain olah tempat kejadian perkara, polisi juga periksa sejumlah saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, imbas kemarau panjang, warga di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan harus menunggu hingga berjam-jam demi bisa mendapatkan air bersih dari sebuah sumur tua.
1: Sementara itu teror monyet liar meresahkan warga di kawasan padat Tembilahan Hilir, Indragiri Hilir, Riau. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Proses penertiban lahan milik pemerintah Kota Surabaya di kawasan Temanan diwarnai kericuhan pada Kamis siang. Seorang penghuni bersama anak dan keluarganya berusaha menghentikan petugas serta alat berat yang akan merobohkan rumah mereka. Pihak keluarga mengaku telah menempati lahan secara turun-temurun sejak tahun 1958. Mereka menolak klaim kepemilikan pemerintah kota dan berencana menempuh jalur hukum. Sementara pemerintah Kota Surabaya menyatakan penertiban dilakukan setelah sosialisasi selama 2 tahun. Pemkot menegaskan hubungan hukum berupa sewa lahan tidak diperbarui. Musim kemarau yang terjadi sejak 1 bulan terakhir di wilayah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan berdampak pada keringnya sumur-sumur warga. Warga pun terus berusaha mencari sumber mata air untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti yang terlihat di sebuah sumur tua di tepi jalan Kelurahan Karya Bakti pada Kamis. Sejak pagi hingga sore hari, warga ramai mengambil air bersih. Bahkan di jam-jam tertentu, mereka harus rela menunggu beberapa saat demi air bersih yang selalu keluar dari mata air sumur. Dalam satu hari, warga bisa bolak-balik mengambil air hingga 10 jerigen besar. Teror monyet liar meresahkan warga di kawasan Tembilahan Hilir, Indragiri Hilir, Riau. Dari keterangan warga pada Kamis, serangan kawanan monyet ini terjadi secara tiba-tiba. Dalam beberapa hari terakhir, sedikitnya 7 warga dilaporkan menjadi korban serangan, hingga mengalami luka serius akibat cakaran dan gigitan monyet. Seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis di RSUD Puri Husada Tembilahan. Tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir pun telah dikerahkan untuk melakukan evakuasi kawanan monyet liar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi lain, 60 ekor sapi tunggangan dan juga gerobak sapi memeriahkan festival gerobak sapi di Klaten, Jawa Tengah.
0: Menariknya, ada sapi peserta yang memiliki bobot 800 kg yang dihargai hingga 120 juta rupiah.
13: Festival sapi tunggangan dan gerobak sapi digelar di Jalan Raya Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, Kamis pagi. Acara ini diselenggarakan pemerintah kecamatan dan Puskesuan Jatinom bersama peternak sapi Klaten. 60 sapi jumbo senilai ratusan juta rupiah ikut meramaikan festival, mulai dari jenis limosin, simental, bali, hingga peranakan ongole atau PU. Selain menyambut puncak tradisi Saparan Yakoyu, festival ini digelar untuk melestarikan gerobak sapi. Kendaraan tradisional berbahan kayu ini dahulu digunakan petani dan peternak untuk mengangkut hasil panen. Tradisi terus dijaga agar tidak tergerus zaman.
14: Apa yang itu? Ada peserta untuk dari tahun-tahun ini ada sebuah progres peningkatan. Untuk tahun ini sekitar 60-an sapi. Sapi-sapi unggulan tentunya dari berbagai wilayah tentunya.
13: Salah satu peserta sekaligus peternak Rahmat Fatah mengaku senang mengikuti festival ini. Selain sebagai ajang silaturahmi antar peternak, festival juga dinilai mampu meningkatkan harga jual sapi.
15: Apa mas ini?
16: Ini PO Kebumen mas.
15: Bobotnya?
16: Bobotnya 800.
15: 3 tahun. Susah nggak mas kalau mengendalikan sapi ini mas?
16: Agak susah mas.
15: Susahnya apa?
16: Kalau pertama itu harus naikin, gimana ya, nunggangin itu mas. Harus nurutin dulu.
15: Kalau pas sudah di jalan?
16: Enak.
13: Dalam festival ini, sapi dan gerobak diarak sejauh 2 km dari Pasar Jatinom menuju Pasar Gabus. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian sekaligus membangkitkan semangat para peternak sapi. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
1: Seorang petani muda di Klaten, Jawa Tengah memiliki cara unik untuk lebih mengenalkan potensi pertanian pada anak muda.
0: Mereka membuat tanbo art atau seni melukis sawah dengan pola menarik menggunakan dua varietas padi yang memiliki dua warna daun yang berbeda.

0: Kami memakan waktu sekitar 10 hari ya, tapi dengan durasi ya jam kerjanya dari pagi sampai siang saja seperti itu. Dengan cara kerjanya ya kita membuat pola terlebih dahulu di sketsa di kertas gitu ya, kemudian kita pindahkan ke sawah dengan menggunakan sistem koordinat seperti itu.
1: Tak hanya jadi karya seni, Tanbo Art juga membuat pemandangan sawah jadi menarik. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
2: Integrasi Satu Data Indonesia dan Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi strategis dalam memotret peta baru perekonomian nasional yang akurat, mutakhir, dan bertaraf global.
3: Hal tersebut diungkapkan dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 pekan ini.
4: Badan Pusat Statistik BPS tengah menjalankan salah satu agenda besar dalam satu dekade terakhir, yakni Sensus Ekonomi 2026. Pemerintah berupaya menyusun kembali peta ekonomi Indonesia secara menyeluruh untuk digunakan dalam mensejahterakan masyarakat.
5: Sensus Ekonomi 2026 ini kita secara door-to-door sudah mulai sejak tanggal 15 Juni dan tentunya akan berakhir di 31 Agustus 2026. Sampai dengan saat ini progresnya sudah lebih di atas 50%. Sensus Ekonomi ini merupakan hajat besar kita semua. Ini merupakan milik bangsa karena ini merupakan kegiatan yang 10 tahun sekali yang tadi sudah disampaikan, dan tentunya ini kesempatan besar kita untuk melakukan pendataan lengkap mengenai aktivitas ekonomi di Indonesia, baik yang terlihat fisik ya, kantor, industri, warung, toko, dari kecil, ultra mikro, menengah sampai besar, dan juga aktivitas ekonomi yang ada di dalam rumah tangga.
4: Pemerintah menjamin kerahasiaan data pribadi yang diberikan masyarakat. Tenaga ahli utama Bakom, Fitra Faisal Hastiadi, mengatakan data statistik yang akurat merupakan fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi menjadi kunci agar berbagai program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
6: Kenapa struktur ekonomi itu perlu diukur ya? Seperti Mas Victor sampaikan di awal tadi, adalah untuk kebijakan pemerintah itu lebih tepat sasaran, dan kita kemudian melakukan roadmap ya, kebijakan pembangunan itu memang betul-betul berdasarkan fondasi statistik yang memadai.
4: Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi fondasi bagi penyusunan kebijakan yang semakin tepat sasaran, adaptif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Jelang hari kemerdekaan RI, bisnis sewa kostum mulai kebanjiran pesanan. Pesanan meningkat hingga 80%.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
5: Selama ku bisa.
0: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
6: Selingkuh ketahuan.
0: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
7: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
8: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan.
1: Baju adat menjadi kostum yang paling banyak diminati hingga persewaannya meningkat sampai 80% pada Agustus.
2: Bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aneka macam baju adat menjadi kostum yang paling banyak dicari.
0: Biasanya, kostum yang paling banyak diminati adalah yang heboh, apalagi kalau ingin mendapatkan best kostum. Nah, disarankan memilih baju adat yang premium. Ada baju adat Minahasa, tengkoraknya asli, terus adat Minang, heboh hiasannya, terus Papua. Nah, jika dibandingkan dengan yang biasa, ini hiasannya terbuat dari pita. Sebelum disewa, baju-baju ini bisa di-fitting terlebih dahulu sesuai ukuran masing-masing.
2: Ari Rismawati, pemilik bisnis persewaan kostum, mengatakan jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, persewaan kostum pada Agustus meningkat 50-70%. Ketersediaan masing-masing baju adat mulai dari 25-100 biji. Khusus baju adat premium didatangkan dari daerah asal.
3: Pasti dari daerahnya, terutama yang premium seperti itu, biar customer itu senang. Jadi biar tahu kita mengajarkan adat, baju adat nasional asli dari tempatnya seperti itu. Pastinya hasilnya ya, finishing gambarnya tentunya orang itu pasti puas. Oh ini baju yang premium sama yang biasa pasti beda kayak gitu.
2: Sementara pemilik bisnis persewaan kostum lainnya, Ivania Jielfong, mengatakan persewaan kostum pada Agustus naik sekitar 80% jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kostum-kostum ini diproduksi penjahit, namun untuk pernak-pernik tertentu didatangkan dari daerah asal. Agar tetap bersih, terhindar dari serangga, dan tidak lembab, kostum disimpan dalam plastik dan kotak kontainer.
4: Kebanyakan kita produksi dibantu dengan penjahit ya, karena di sini sangat banyak yang banyak request untuk grup atau dalam jumlah besar. Tapi kalau untuk pernak-pernik tertentu kadang ada yang kita datangin dari khas daerahnya supaya tetap ada karakteristiknya dari tiap suku atau adat kayak gitu.
2: Kostum-kostum ini bisa disewa selama 3 hari. Harga sewa di masing-masing tempat beragam. Untuk anak-anak dibanderol mulai dari Rp50.000 termasuk aksesori. Sementara untuk dewasa dibanderol mulai dari Rp100.000 termasuk aksesori. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kita ke informasi mancanegara. Demam maca tidak lagi hanya mewarnai Jepang tetapi juga menjadi fenomena global.
1: Ya, di balik popularitas yang terus melonjak, produsen maca di Jepang kini berjuang memenuhi permintaan dunia sekaligus menjaga warisan budaya yang telah berusia ratusan tahun. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
5: Matcha, teh hijau bubuk khas Jepang kini tengah menikmati masa keemasannya di berbagai belahan dunia. Dari kafe-kafe modern hingga media sosial, permintaan terhadap matcha terus melonjak. Namun, di balik demam matcha ini, Jepang justru menghadapi tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Perjalanan matcha dimulai dari perkebunan teh di Wazuka dan Uchi, Prefektur Kyoto. Daun tencha, bahan baku matcha, dipanen dengan hati-hati. Kemudian didinginkan, dikeringkan, dipisahkan dari batangnya sebelum digiling perlahan menggunakan batu penggiling hingga menjadi bubuk hijau lembut yang kita kenal. Namun, melonjaknya permintaan dari luar negeri membuat pasokan tencha semakin sulit diperoleh.
6: で、まあ、中立なのは本当にこの3年ぐらいですかね。高くしないと買えない、確保できないっていう風になってしまうのが、どこまで買ったらいいのかっていうところもあったり。 まあそういうのでこう仕入れには苦労していますね。
5: Di New York, antusiasme terhadap matcha terlihat hampir di setiap sudut kota. Kafe-kafe khusus matcha dipadati pengunjung dengan antrian panjang yang mengular sejak toko dibuka. Banyak pengunjung yang datang khusus untuk mencoba matcha yang sedang viral. Beragam varian mulai dari matcha latte hingga kreasi musiman menjadi magnet baru bagi pecinta minuman kekinian. Kalangan pelestari budaya pun menyambut positif meningkatnya popularitas matcha, namun mereka berharap dunia tidak hanya mengenal matcha sebagai minuman viral. Mereka juga menegaskan bahwa tidak semua jenis matcha digunakan dengan cara yang sama, karena matcha untuk upacara minum teh memiliki kualitas berbeda dengan matcha yang biasa digunakan untuk latte.
7: This is the original matcha used for tea ceremony. And this one is designed for matcha latte, especially for matcha latte. So this one is a little bit low lank. So this is like high lank matcha and this is like low lank, but it goes very nice with matcha latte.
5: Di tengah demam matcha yang terus menyebar ke seluruh dunia, masyarakat Jepang berharap popularitas ini membuat semakin banyak orang mengenal nilai dan warisan budaya yang terkandung di balik secangkir matcha.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 31 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Eksekusi lahan di kota Surabaya berlangsung ricuh. Seorang ibu bersama keluarganya mengadang alat berat dan juga melawan petugas Satpol PP. Kenaikan status tanggap darurat karhutla ditetapkan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kepolisian masih mendalami penyebab kebakaran. Kementerian Pertanian mengungkap praktik mafia beras. Kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah.

0: Eksekusi lahan seluas 5 hektar di kawasan Jalan Ngagel Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur berlangsung ricuh. Seorang ibu bersama keluarganya mengadang alat berat dan juga memberikan perlawanan saat petugas Satpol PP melakukan penertiban.
1: Ricuh mewarnai proses eksekusi lahan milik pemerintah Kota Surabaya di kawasan Temanan. Seorang ibu bernama Mary Go bersama anak dan keluarganya berusaha menghentikan petugas dan alat berat yang akan merobohkan rumah mereka. Petugas Satpol PP yang dikawal aparat kepolisian terpaksa membujuk sekaligus mengamankan lokasi agar proses penertiban tetap berjalan. Menurut pihak keluarga, mereka telah menempati lahan tersebut secara turun-temurun sejak tahun 1958. Mary Go menolak klaim bahwa tanah itu merupakan milik pemerintah kota dan menyebut eksekusi dilakukan tanpa putusan pengadilan yang jelas.
2: Ini tanah orang tua saya dari tahun 58 sampai sekarang. Pemerintah kota bilang 30 tahun tanah ini menjadi hak milik rakyat. Mana buktinya? Ayo keluar!
1: Sementara itu, pemerintah Kota Surabaya menyatakan penertiban dilakukan setelah proses sosialisasi selama 2 tahun kepada penghuni. Pemkot menyebut hubungan hukum berupa sewa lahan tidak diperbarui sehingga pengambil alihan aset dilaksanakan sesuai prosedur. Petugas juga menyiagakan tim medis, damkar, serta membantu evakuasi barang-barang milik penghuni agar tidak rusak.
3: Penertiban karena aset pemerintah Kota Surabaya. Luasnya kurang lebih 5.000 meter. Jadi tanah ini dulunya IPT dan karena peruntukannya berubah, pemerintah kota mengizinkan silakan dengan sistem karena mau dipakai bisnis, ya digunakan dengan pembayaran pajak untuk bisnis. Yang bersangkutan sampai dengan proses tersebut tidak pernah membayar kewajibannya.
1: Dalam proses penertiban,

0: Ban. Pembongkaran terus dilakukan dengan pengamanan ketat dari Satpol PP dan aparat kepolisian. Sementara pihak penghuni menyatakan akan melanjutkan sengketa ini melalui jalur hukum. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
1: Di saat seorang ayah berjuang mencari nafkah demi membahagiakan kedua anaknya, musibah justru datang tanpa diduga. Tas berisi handphone untuk kado sang anak milik pedagang martabak mini di Pesanggerahan, Jakarta Selatan dicuri saat korban tertidur kelelahan. Sementara itu polisi berhasil menangkap komplotan pelaku pencurian dengan modus pecah kaca yang mencuri uang nasabah senilai 1,2 miliar rupiah.
2: Rekaman CCTV aksi dua pelaku pencurian saat mengambil sebuah tas milik pedagang martabak keliling di bahu jalan AMD 10, Pesanggerahan, Jakarta Selatan viral di media sosial. Selepas berjam-jam berkeliling menjajakan martabak mini, korban bernama Muhammad Khairul Anwar beristirahat sejenak hingga tertidur pulas. Tanpa ia sadari, dua pelaku yang melintas dengan sepeda motor memutar balik arah. Dalam hitungan detik, tas yang disembunyikan di dalam gerobak dagangan dibawa kabur. Di dalam tas tersebut terdapat 4 unit handphone, jam tangan, serta dokumen-dokumen penting milik korban. Namun yang paling membuat hati korban terpukul, 2 dari 4 handphone itu adalah hadiah ulang tahun untuk kedua anaknya.
3: Betulnya memang lagi istirahat di sini.
4: Habis jualan di sini juga tadi?
3: Iya, jualan di sini juga.
4: Bang, yang hilang apa aja?
3: Yang hilang jam tangan, HP, 4 bis, sama KTP, NPWP, SIM, dan yang lain-lain.
4: HP berapa?
3: HP 4.
4: 4?
3: Ya.
4: Kadoan ulang tahun itu gimana?
3: Yang 2 buat kado ulang tahun anak saya, Bang.
4: Emang ulang tahunnya kapan, Bang?
3: Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok, Bang.
4: Oh, itu sudah permintaannya?
3: Sudah permintaannya.
4: Aku sendiri ngumpulin berapa lama tuh bisa buat HP?
3: Itu saya ngumpulin kurang lebih sekitaran 4 bulan buat 2 HP.
2: M, S, dan M meringis kesakitan setelah dihadiahi timah panas oleh Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ketiga pelaku ini merupakan komplotan pelaku pencurian lintas provinsi dengan modus pecah kaca. Komplotan ini ditangkap di tempat berbeda. S ditangkap di Cilengsi, Kabupaten Bogor, sementara M dan M ditangkap di Bengkulu. Aksi terakhir komplotan yang merupakan satu keluarga ini terjadi pada 9 Juni lalu di wilayah Jakarta Barat. Dalam aksi tersebut, para pelaku menggasak uang nasabah sebanyak 1,2 miliar rupiah.
5: Korban saat melakukan pengambilan uang di salah satu bank swasta, di situ mereka diikutin oleh 5 orang, yang mana 3 orang sudah kami amankan, yang bermodus pecah kaca, di mana dalam aksinya mereka melakukan pembuntutan dari awal korban mengambil uang sampai di salah satu jalan yang sepi, mereka melancarkan aksinya dengan mengebosi ban tersebut.
2: I ditangkap usai aksinya viral mencuri 3 sepeda motor di 2 lokasi berbeda dalam 1 malam. Pelaku terpaksa ditembak kakinya karena berusaha melawan polisi saat ditangkap. Saat beraksi, pelaku bersama 2 rekannya berbagi peran serta membawa senjata api. Aksi kawanan pelaku yang viral itu terjadi di Kompleks Taman Asri Kecamatan Gandus, Palembang pada 14 Juli sekitar pukul 2 dini hari. Kawanan pelaku curanmor ini menggodol 3 unit sepeda motor dari 2 rumah berbeda.
6: Tim gabungan, karena kita tahu bahwa pelaku membawa senpi tentunya. Jadi untuk jaga-jaga kita melakukan tim gabungan dari Polsek dan Polrestabes. Dan penangkapan awalnya memang kita agak cukup banyak melukur waktu ya. Karena kita kan ada 3, awalnya kita kira 2 pelaku, ternyata ada 3 pelaku. Dan hanya 1 pelaku yang kemarin berhasil kita amankan, yang 2 lagi itu tidak berada di lokasi.
7: Itu diberikan tindakan tegas terukur, Bang?
6: Tentunya tindakan tegas terukur ya. Jadi
8: spesialis, Bang?
6: Spesialis, ya.
2: Saat ini polisi memburu 2 orang pelaku lainnya yang masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah terpisah selama 22 hari, akhirnya bayi berinisial GIA bisa kembali ke pelukan ibu kandungnya. Sebelumnya bayi berusia 8 bulan tersebut diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah. Polisi telah memeriksa 8 orang saksi dalam kasus ini.
8: Alhamdulillah.
2: Femi Sri Rohani kini bisa bernafas lega. Setelah 22 hari terpisah, ia bisa kembali memeluk erat buah hatinya. GIA, bayi perempuan berusia 8 bulan ini diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah di Kabupaten Batanghari, Jambi. Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Siregar menyatakan proses pengembalian bayi dilakukan dengan mengedepankan negosiasi sebelum dilanjutkan dengan proses penegakan hukum.
9: Telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Dalam proses penanganannya, kami melibatkan dari teman-teman dari unit UPPD PPA Kabupaten Jambi. Kami dibantu, ya, karena peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Jambi yang mirip-mirip seperti ini. Dan tentunya Polri harus mengedepankan negosiasi juga selain daripada nanti penegakan hukum sebagai upaya ultimum remedium.
2: Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah Femi mengaku tidak bertemu dengan bayinya selama sekitar 10 hari dan mendapat informasi bahwa anaknya diduga dijual oleh suaminya seharga 20 juta rupiah. Femi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Batanghari pada 17 Juli 2026. Bayi GIA sempat ditemukan dan diamankan di rumah aman UPTD PPA, namun kembali menjadi sorotan setelah diduga diambil secara paksa oleh sekelompok orang pada 24 Juli 2026. Saat ini unit PPA di Treskrimum Polda Jambi mengambil alih perkara tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan terlapor TH, ayah kandung bayi GIA. Polisi juga telah memeriksa 8 orang saksi terkait kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Harga cabai di ibu kota kembali merangkak naik hingga puluhan ribu rupiah per kilogramnya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
1: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Sopir berkendara dalam kondisi mabuk, truk menabrak sepeda motor dan juga mobil di Jalan Pelumpang Semper, Koja, Jakarta Utara dan mengakibatkan satu pemotor terluka. Sementara itu sebuah sepeda motor menabrak truk box di Jalan Magelang, Yogyakarta dan mengakibatkan kedua kendaraan terbakar habis.
1: Diduga sopir truk trailer dalam kondisi pengaruh minuman keras, truk tabrak sepeda dan mobil pribadi di Jalan Pelumpang Semper, Koja, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Untuk kondisi dua sepeda motor dan satu unit mobil pribadi rusak parah akibat ditabrak oleh truk trailer tersebut. Sementara pengendara sepeda motor mengalami luka-luka setelah melompat dari motor sebelum motornya ditabrak oleh truk. Menurut Kepala Pos Polisi Semper, kejadian terjadi setelah jam pembatasan truk baru saja selesai atau sekitar pukul 9.10 pagi. Truk tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak kendaraan dari arah berlawanan. Saat ini, sopir truk masih diperiksa lebih lanjut oleh petugas kepolisian. Kendaraan belum berhasil dievakuasi. Diduga akibat sopir mengalami mikroslip atau mengantuk saat mengemudi, truk bermuatan kayu mengalami kecelakaan di Jalan Raya Aji Barang, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis pagi. Saat kejadian, truk mengalami oleng ke kanan hingga menabrak seorang pejalan kaki, dua kios, sebuah rumah, mobil yang sedang terparkir, dan tiang listrik. Akibat kecelakaan itu, satu orang pejalan kaki meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban meninggal diketahui berinisial RR, warga desa Pancurendang yang selanjutnya jenazah dievakuasi ke RSUD Aji Barang untuk proses lebih lanjut. Saksi mengatakan truk melaju dengan kecepatan cukup tinggi sebelum tiba-tiba oleng ke kanan. Saat ini polisi masih memeriksa kondisi pengemudi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Video amatir memperlihatkan api membakar sepeda motor dan truk box di Jalan Magelang, Yogyakarta, tepatnya di Desa Bojong, Magelang, Jawa Tengah, Rabu sore. Tim damkar yang datang ke lokasi langsung melakukan upaya pemadaman, namun api yang cukup besar langsung melalap dan meluduskan sepeda motor dan kabin truk hingga muatan yang ada di dalam box truk. Api sendiri baru dapat dipadamkan 1,5 jam upaya penanganan. Hasil olah tempat kejadian sementara, kebakaran dipicu motor yang menabrak truk box. Kerasnya benturan sehingga menimbulkan percikan api dan langsung membakar tangki motor dan menyambar kabin truk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pengendara motor mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Setelah Kota Palangkaraya, kenaikan status tanggap darurat karhutla juga ditetapkan oleh Kabupaten Kota Waringin Timur. Sementara itu kepolisian terus mendalami penyebab kebakaran yang terjadi di sejumlah titik dan memasang garis polisi di area lahan yang diduga menjadi titik awal api.
2: Kebakaran lahan gambut dari hari ke hari makin parah. Salah satunya di ruas jalan Trans Kalimantan penghubung Sampit Palangkaraya pada Rabu siang. Kebakaran lahan gambut yang terjadi di 3 titik ini menimbulkan asap tebal yang mengganggu aktivitas warga sekitar. Bahkan, kelancaran lalu lintas sempat terhambat karena jarak pandang yang sangat pendek. Petugas gabungan dari BPBD Damkar Manggala Agni serta TNI Polri harus bekerja ekstra keras untuk bisa memadamkan api. Pemadaman terkendala oleh minimnya sumber air sehingga petugas tidak bisa bekerja maksimal sebab harus menunggu datangnya pasokan air yang didatangkan menggunakan mobil tangki. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur terhitung mulai Kamis 30 Juli memutuskan untuk menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat selama 28 hari. Hal ini dilakukan seiring dengan semakin meningkatnya karhutla di Kota Waringin Timur yang luas lahan terbakar mencapai 300 hektar.
3: Berdasarkan kriteria yang ada, itu sudah sangat bahkan melewati batas sudah seharusnya. Karena sudah mulai, ya, untuk itu makanya kita rapat hari ini untuk meningkatkan statusnya. Karena kita, status kita dalam siaga. Nah, kita tingkatkan menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat artinya buku di situ sudah darurat.
2: Kenaikan status menjadi tanggap darurat karhutla ini diharapkan akan mampu menanggulangi karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur. Mengingat komando penanganan terpusat dikendalikan oleh Satkorlak yang personelnya melibatkan lintas instansi. Petugas dari Polresta Palangkaraya bersama tim Satgas Karhutla menelusuri lokasi kebakaran lahan gambut di kawasan Kameloh Baru, Kota Palangkaraya, Selasa sore. Dari hasil penelusuran awal, polisi menduga telah menemukan titik sumber api yang memicu kebakaran hingga meluas ke sejumlah area. Di lokasi ini, petugas langsung memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan data sementara, luas lahan yang terbakar di kawasan ini telah mencapai lebih dari 20 hektare dengan status kepemilikan tanah yang berbeda-beda.
4: Sudah sampaikan ke seluruh jajaran, ya, seluruh jajaran, setiap terjadi karhutla untuk dilakukan penyelidikan. Penyelidikan sebab ya timbulnya api. Dan untuk yang di wilayah ini pun, ya, Polresta dengan Polsek juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik lahan untuk kita dalami.
2: Selain proses penyelidikan, Kapolda juga menambahkan ratusan personel untuk memperkuat upaya pemadaman. Personel ini difokuskan untuk sejumlah wilayah rawan, diantaranya karhutla di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kota Palangkaraya yang masih berlangsung upaya pemadaman. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
0: Jelang panen raya pada Agustus mendatang, harga bawang merah di sentra pasar Dringu, Probolinggo, Jawa Timur terus merosot akibat melimpahnya pasokan dari berbagai daerah. Berbanding terbalik, harga cabai di ibu kota justru kembali merangkak naik hingga puluhan ribu rupiah per kilogramnya.
1: Jelang panen raya bawang merah pada bulan Agustus mendatang, harga bawang merah di sentra pasar bawang merah Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus merosot. Harga kini berkisar antara Rp14.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Bawang merah super dihargai sekitar Rp26.000 per kilogram, namun jumlahnya terbatas dan sulit ditemukan. Merosotnya harga bawang merah ini karena melimpahnya pasokan bawang merah dari berbagai daerah, seperti Nganjuk, Brebes, Prima, dan Probolinggo sendiri. Akibatnya, pedagang berlomba mendapatkan bawang merah dengan kualitas terbaik. Meskipun bawang merah asal Probolinggo tetap menjadi favorit karena memiliki aroma dan rasa yang kuat, serta kualitas yang baik.
5: Panen raya harganya anjlok ke bawah 20, yang banyak itu. Pokoknya murah, murah sekali Probolinggo ini sudah.
6: Kalau sekarang hari ini mentok berapa?
5: Hari ini mentok paling mahal 22.
6: 22. Itu yang besar?
5: Iya besar.
6: Bukan yang super?
7: Ini yang bukan. Harga di bawah 20 itu?
5: Iya kayak ini, 17, 16 ada, 15 ada, 18, macam-macam pokoknya di bawah 20 banyak.
1: Sementara bagi petani, anjloknya harga bawang merah membuat mereka merugi. Karena biaya produksi seperti pupuk dan perawatan tanaman saat ini sangat mahal. Pedagang memperkirakan harga bawang merah masih akan tertekan hingga panen raya bulan Agustus nanti dan berpeluang kembali meningkat pada akhir tahun 2026. Sementara harga cabai naik lagi. Di pasar Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat, kenaikan harga cabai bahkan mencapai Rp10.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting dari Rp40.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Dan cabai rawit merah yang semula Rp50.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram.
8: Nah, per kilo Rp10.000. Ini harga Rp40, sekarang Rp50.
6: Nah, itu cabai untuk cabai apa? Cabai keriting?
8: Kalau rawit merah itu dari Rp50 jadi Rp60. Alhamdulillah masih standar sih. Biasa aja kalau langganan tadi.
1: Hanya saja meskipun harga cabai kembali naik, pedagang merasa belum ada penurunan pembelian. Warga masih belum protes dengan harga cabai yang melonjak ini dan mereka juga belum mengurangi jumlah pembelian cabai. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mahkamah Konstitusi putuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Akibat kemarau panjang menyebabkan debit air Waduk Karian di Lebak Banten terus menurun. Surutnya permukaan air waduk membuat puing-puing permukiman lama kembali muncul. Di Bandung Barat, Jawa Barat, menyusutnya air Situ Ciburuy dimanfaatkan warga dengan menanam sayuran di bantaran situ.
1: Inilah puing-puing rumah di Kampung Somang, Desa Sukarame, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak Banten. Fondasi bangunan serta beberapa bekas jalan kampung kembali terlihat. Di beberapa titik, sisa bangunan bahkan muncul hampir secara utuh di permukaan. Kemunculan permukiman ini terjadi seiring dengan surutnya debit air Waduk Karian akibat kekeringan yang melanda. Bagi masyarakat yang pernah tinggal di kawasan tersebut, munculnya kembali bekas permukiman menjadi pengingat kuat akan kampung halaman yang kini berada di dasar waduk.
2: Ini kan kelahiran saya kan di sini gitu ya, kampung saya kan di sini juga gitu, banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan, biasa ramai jadi sepi.
1: Waduk Karian merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dibangun untuk menyediakan air baku, irigasi, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik. Pembangunan waduk ini membuat warga direlokasi. Warga meninggalkan permukiman itu sejak tahun 2022 saat proses pengisian Waduk Karian dimulai. Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kemarau panjang mengakibatkan air Situ Ciburuy menyusut hingga 3 meter. Kondisi ini dimanfaatkan warga dengan mengolah lahan bantaran situ menjadi lahan pertanian. Warga menanam beberapa jenis sayuran di bantaran situ, diantaranya timun, sawi hijau, hingga ubi.
3: Ada mentimun, ada sosir, ada ubi. Ya kayak gitu aja, biar cepet-cepet aja.
4: Berapa lama sih, Pak, biasanya panennya, Pak?
3: Kalau yang mentimun ini, paling 2 bulan lah.
1: Selain dimanfaatkan menjadi lahan pertanian, Situ Ciburuy yang surut menjadi tempat bermain anak-anak di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengungkap praktik kejahatan tata niaga beras nasional. Dalam konferensi pers bertajuk Darurat Mafia Beras di Jakarta, Menteri Pertanian memaparkan adanya kerugian negara dan konsumen yang mencapai puluhan triliun rupiah akibat 2 kasus utama mafia beras.
5: Pada kasus pertama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kecurangan dan penipuan mutu beras premium oleh kelompok korporasi pengoplos beras yang meraup keuntungan tidak wajar hingga 2 triliun rupiah per bulan. Dalam paparannya, Menteri Pertanian menjelaskan bahwa kelompok konglomerat pengusaha penggilingan besar memanfaatkan subsidi pemerintah hingga 40% untuk kepentingan komersial. Namun, hasil uji laboratorium menunjukkan tingkat pelanggaran mutu beras premium mencapai 85,56% dengan sebanyak 39,75% atau setara 12,2 juta ton merupakan bentuk penipuan konsumen yang menimbulkan kerugian hingga 98 triliun rupiah.
6: WS 59,2, ini 45,43, ini yang terjadi beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Saya juga sepakat, penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya, tetapi dijual 17.000, ini pembuktiannya, nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi, itu ada di dalamnya. 2 triliun per bulan.
5: Sementara pada kasus kedua, pemerintah membongkar penipuan dalam peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat dan dijual jauh di atas harga eceran tertinggi. Padahal beras fortifikasi seharusnya diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu dan keluarga berisiko stunting berdasarkan aturan standar nasional Indonesia dan ketentuan hukum yang berlaku.
6: Ini ada SNI untuk beras fortifikasi. Itu diberi vitamin B, asam folat, B12, zat besi, seng dan seterusnya. Ini persyaratannya. Clear ya? Ini adalah darurat kedua. memang tidak tobat. Sekarang, next, ini yang tidak sesuai lab. Bayangkan, lebih gila lagi, setelah kemarin 17 ribu, ini 22 ribu average, ada yang jual 42 ribu. Beritahu itu pengamat, bahwa ini lebih gila lagi mainnya sekarang. Ini 22 ribu, ini baru sampel kita ambil, itu 71 triliun. Ini asumsi, tapi kita tindak lanjuti. Dan saya sebagai Kepala Bappenas, Sestama, Dirjen, cabut izinnya. Perintahkan ke bawah. Itu kewenanganku. Cabut izinnya dan tidak boleh mengedarkan.
5: Dari peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar tersebut, potensi kerugian konsumen diperkirakan mencapai 71,9 triliun rupiah per tahun. Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan Polri kini terus memburu jaringan mafia beras hingga ke akarnya, menindak tegas pelaku kejahatan, serta segera mencabut izin usaha produsen nakal demi melindungi hak konsumen dan kesejahteraan petani Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mahkamah Konstitusi telah memutuskan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Keputusan ini dibacakan pada sidang putusan Mahkamah Konstitusi Kamis siang.
7: Amar putusan mengadili satu mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028.
8: Menurut pertimbangan para hakim, putusan pemisahan anggaran ini untuk memastikan hak atas pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi. Hakim menetapkan pemisahan anggaran ini harus dilaksanakan paling lambat pada APBN 2028. Putusan hakim ini disambut gembira, terutama oleh para penggugat yang merupakan para guru dan mahasiswa. Meski demikian, menurut Satriwan Salim, Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru, pemisahan anggaran di tahun 2028 terlalu lama. Mengingat banyaknya guru yang tidak digaji layak dan sarana-prasarana sekolah yang butuh anggaran banyak.
9: Tapi kami ada kecewanya juga gitu ya, ada sedihnya juga karena harus 2 tahun gitu, harus di tahun anggaran APBN 2028. Kenyataannya guru-guru P3K paruh waktu hari ini mereka digaji sangat tidak manusiawi. Apakah harus menunggu 2 tahun lagi guru